kita baca. Setelah itu insya Allah anak jawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya anak kecil ini kayak di musala ini. Ya, di musala ini terus ada yang kencing lah intinya gitu ya. Ngompol. Bagaimana? Insya Allah kita akan baca dulu, nanti insya Allah kita jawab pertanyaan ini. Baik. Qala wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badanin aw thawbin aw buka'atin saghiratin kamu salla saghirin wajaba ghuslu ma mahtamala wujudun najasata aw wujudun najasati fihi hatta yajzima bi zawaliha. Kalau ada najis di pakaian atau di tempat, ya, tempatnya ini tempat kecil, areanya area kecil seperti musola ini misalnya. Tapi kita nggak tahu di mana persisnya, tapi kita tahu ada najis ini, seperti itu, ya. Ini karpetnya masih seperti ini. Ada misalnya karpetnya hitam, kita tahu ada anak ngompol, netes-netes. Ya kan? Tapi warnanya hitam, enggak jelas nih yang mana. Tapi kita tahu ada najis di situ. Nah. Maka kata Syekh di sini, wajaba ghuslu mahtamala wujudun najasat fihi. Maka wajib untuk dicuci tempat-tempat yang kemungkinan terkena najisan tersebut. Kita kemungkinan di mana saja yang kena ini. Oh, di sini, di sini, di sini. Maka itu pun harus dicuci. Nah. Sampai kita yakin sudah hilang najisnya. Karena tempat-tempat yang kemungkinan terkena itu kita sudah bersihkan semua. Kita sudah cuci semua. Qala wa illam yad wa illam yad enam. Wa illam yadri fi ayyi jihatin minhu. Ghassalahu jami'ahu. Kalau ternyata enggak tahu tempatnya itu di mana, tapi kita tahu adanya najis, tapi enggak tahu tempatnya, dicuci semuanya. Nah, berarti pakaian juga sama. Ini tadi terkena ini percikan, tapi yang sebelah mana? Kalau tahu kira-kira di bagian lengan, ya sudah itu yang dicuci. Diperas, dicuci, air sudah cukup. Kalau bilang cukupnya cukup ya. Artinya kalau mau dicuci seluruhnya, masuk mesin cuci, enggak ada masalah. Tapi sekarang kita permasalahan cukup atau tidaknya. Itu sekarang. Kalau tahu tempatnya, cukup tempat yang ada najisnya dicuci sampai hilang, cukup. Tapi sekarang enggak tahu, ya sudah pakaiannya itu ganti semua, cuci. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan cara pencuciannya seperti di karpet tadi itu misalnya? Anak kecil, kencing di karpet, tapi ini jelas ya tempatnya. Seperti itu ya. Maka cara mencucikannya pertama kalau sebisa mungkin diperas. Maka tadi kan Syekh bilang diperas. Ambil dulu kain kering, lap kering. Ya. Di apa ini? Disesep ya. Betul disesep ya. Bahasa diserap ya, biar airnya sebisa mungkin terserap. Setelah itu tuang dengan air. Nah, seperti itu. Tuang dengan, ya, jadi benda kalau langsung air kan tidak memini benda najisnya itu tidak terkurangi dahulu. Nah, tapi ini di sesap dua apa sih bahasa Indonesia yang pas ya? Apa di sini bilangnya apa berarti? Apa belut sih? Diserap ya intinya ya. Nah, entah pakai kain pel, entah pakai tisu, entah pakai kain apa saja. Kemudian tuang air. Tuang sampai dirasa cukup. Kemudian biar tidak bau atau apa diserap lagi. Seperti itu. Kalau masih dirasa ada, tuang lagi air. Seperti itu. Ini berlaku untuk anak kecil di atas 2 tahun. Kalau anak kecil yang di bawah 2 tahun, ini penjelasan dari Syekh yang berikutnya. Qala
Wa yakfi fi tadhhiri bawlil gulam alladhi lam ya'kul at'am rashuhu bil ma. Kalau sekarang bayi yang belum berumur 2 tahun, belum sampai 2 tahun, bagaimana najis yang dia belum makan makanan, masih menyusui, ya? Makanan-makanan itu yang memang dia suka, yang memang dia hidup dengan makanan tersebut. Gak melulu kemudian harus susu terus. Terkadang kan namanya anak kecil sakit, ada obat kah, atau awal ketika baru lahir sudah ditahnik dengan kurma atau yang lain, ini gak teranggap. Atau dikasih madu, gak teranggap. Karena intinya anak tersebut hidupnya ketergantungannya masih dengan air susu. Walaupun ada makanan-makanan yang lainnya, ada benda-benda yang lainnya yang dia makan juga. Baik, anak yang seperti ini yang masih menyusui, maka najisnya cukup dipercikkan. Tidak perlu dicuci, dituang air. Tapi cukup dipercikkan dengan air. Selama dia lam ya'kul at-ta'am. Selama dia belum makan. Artinya makanan pokoknya ya masih berupa ASI. Seperti itu. Tapi kalau sudah dia makan, sudah tidak minum ASI, tidak minum susu, dia sudah makan yang lainnya, bubur atau yang lainnya, maka dia dicuci najisnya. Lebih tepatnya bukan najis tapi apa? Air kencingnya. Ya, air kencingnya. Ini cukup dipercikkan ya dengan air. Tapi kalau dia sudah makan, sudah tidak menyusui lagi, maka harus dicuci. Nah, sekarang permasalahannya, menyusui itu apakah yang dimaksud air itu air susu ibu, ASI, atau juga termasuk air, susu formula, susu buatan ini, ya, susu bubuk dan yang lainnya. Ini kan adanya di zaman sekarang, zaman dahulu kan tidak ada seperti ini. Nah, tapi zaman dahulu ada langsung susu sapi atau susu kambing. Syahidnya bagaimana kalau ternyata menyusuinya pakai susu formula? Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang tampaknya lebih rajih, dan ini pendapat Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin, dan juga pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, air susu formula juga sama mengambil hukum ASI. Sehingga bayi yang menyusui dengan air susu formula hukumnya sama dengan bayi yang menyusui dengan ASI. Kencingnya pun cukup dipercikkan, cukup di apa ini? Ya dipercikkan ya, di apa? Hah? Ya dipercikkan, yurash, yumbah, seperti itu. Nah, ini berlaku untuk anak kecil laki-laki. Beda nanti kalau anak kecil perempuan, hukumnya ada lagi tersendiri. Baik, apa dalilnya anak kecil yang menyusui dan belum berumur 2 tahun itu cukup kencingnya cukup dipercikkan? Kata Syekh, qala li hadithi Ummi Qais. Berdasarkan hadis dari Ummu Qais. Qala annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Muttafaqun alaih. Sahabiat Ummu Qais
Ketika itu beliau datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan putranya yang masih menyusui, masih belum makan makanan. Datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, kemudian sama Rasulullah alaihi salatu wasalam diambil bayi kecil ini, putranya beliau ini bayi, didudukkan di pangkuannya. Jadi putranya Ummu Qais oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ditaruh di pangkuan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ternyata si bayi ini kencing. Terkena mengencingi pakaian Rasulullah alaihi salatu wasalam. Akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasalam meminta air untuk kemudian memercikkan saja. Yundah wa yurash, dituang apa namanya, dipercikkan. Bukan dialirkan seperti mencuci atau membasuh, bukan ya. Nah. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak membasuh, tidak mencuci. Berarti air kencingnya laki, bayi laki-laki yang masih menyusui itu najisnya itu tidak seperti najis yang lainnya. Najisnya ringan. Bahasanya seperti itu. Najisnya ringan, cukup dengan dipercikkan air. Nah, dengan itu najisnya menjadi hilang. Cukup. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala wa in kana ya'kulu ta'am li syahwatin wa ikhtiyarin fa bauluhu mithlu baulil kabir. Wa kadza baulul unsa as-saghira mithlu baulil kabira. Wa fi jami'i hadhihi al-ahwal yughsalu ka ghusli sa'irin najasat. Tapi kalau ternyata anak laki-laki tersebut sudah makan makanan, memang li syahwatin wa ikhtiyarin, dia sudah asik dengan makanan tertentu, dia senang dengan makanan itu, sudah tidak menyusui lagi, maka air kencingnya itu seperti air kencing orang dewasa. Harus dicuci. Bukan dipercikkan lagi. Begitu pula dengan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan gak ada rincian. Bayi perempuan gak ada rincian. Bayi perempuan itu dicuci. Entah sedang menyusui. Entah sudah tidak menyusui. Kalau bayi perempuan hukumnya beda dengan bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan sejak awal dia memang kalau kencing maka air kencingnya itu najis. Dan najisnya itu kalau menimpa sesuatu maka sesuatu tersebut harus dicuci, tidak dipercikkan. Ini kalau bayi perempuan. Berbeda dengan bayi laki-laki. Dipahami ya sampai sini ya. Barakallahu fikum. Qala fan najasatu ala thalathati anwa. Benda najis itu ada tiga jenis. Najasatun mughallabah. Najis yang parah. Wahia najasatul kalbi wa nahwihi. Yaitu apa? Najisnya anjing dan yang semisalnya. Apa tadi yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan? Yang semisal anjing. Hah? Babi. Namun yang rajih apa? Yang rajih anjing saja. Babi tidak. Tidak seperti anjing. Nah, ini najisnya parah. Harus dicuci berapa kali? 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Qala wa najasatun mukhaffafah. Jenis kedua najis yaitu najis yang ringan. Wa hiya najasatul hulam alladzi la ya'kul at-ta'am. Najis ringan yaitu najisnya kencingnya bayi yang masih belum makan makanan, yang masih menyusui. Kita perhatikan kencing ya. Adapun kalau najisnya dari tinjanya, maka ini dicuci. Yang dipercikkan itu untuk bayi laki-laki yang masih menyusui, yang belum makan, itu kencingnya. Adapun kalau najisnya tinjanya, maka ini tetap dicuci. Nah, ini najis yang ringan. Qala wa najasatun baina dzalik. Ada najis yang berat, parah, ada najis yang ringan, ada najis yang
antara ringan dan berat. Apa saja? Wahiya baqiyatun najasat. Najis ini, benda-benda ini selain yang sudah disebutkan. Jadi kita tahu yang berat najisnya anjing. Ya kan? Najis yang parah. Kita tahu najis yang ringan, najisnya apa? Bayi kencing, bayi laki-laki yang masih menyusui. Bukan hanya ASI. Yang rajih bukan hanya ASI. Yang masih menyusui. Sementara najis yang tengah-tengah apa? Selain dari ini semua. Selain anjing, selain bayi laki-laki. Semua najis itu tengah-tengah. Caranya bagaimana? Ya itu tadi. Dicuci sampai hilang zat najisnya tersebut. Nah. Baik. Masih ada beberapa masail, tapi kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, fadhol.

0: Nah. Ini pertanyaan bagus. Nah, anjing itu yang najisnya itu sampai 7 kali itu apakah jilatannya saja atau juga jejaknya dan yang lainnya? Ya, seperti itu ya. Maka yang rajih hanya jilatannya. Namun anjing itu jangan lupa, dia terkadang menjilati badannya. Dan ini sering kita temui. Sehingga kalau kita menempel badannya pun dengan kondisi anjing seperti itu, maka basuh 7 kali. Sekarang permasalahannya, kan anjing kalau badannya iya, tapi kalau telapak kakinya kan tidak dijilat. Nah itu tadi, jejak-jejaknya bagaimana? Seperti itu ya. Maka jejak anjing itu tidak perlu dicuci sampai 7 kali. Dalilnya apa? Dahulu di zaman Rasulullah SAW, anjing masuk ke masjid beliau. Dan tidak disebutkan sama sekali, tidak dinukilkan sama sekali bahwa jejak-jejak anjing ini dicuci. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, sehingga terkena anjing seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Kalau tinjanya, wallahu alam. Tinja anjing, apakah juga 7 kali atau apa atau tidak? Coba nanti insyaallah kita cari insyaallah ya. Allahu a'lam. Bagaimana dengan kencingnya dan tinjanya seperti itu? Nah, baik. Nah. Anak berumur di atas 3 tahun, kencing di karpet atau di kasur? Dicukupkan dengan dijemur berhari-hari hingga baunya hilang atau basahnya hilang. Baik, intinya kalau ini sudah bukan anak kecil 3 tahun sudah, siapapun sudah. Karena kalau anak kecil 3 tahun itu sama dengan orang dewasa. Entah dewasa, entah anak kecil, pokoknya selain bayi yang laki-laki yang sedang menyusui. Kalau dia kencingnya tersebut di karpet atau di kasur, seperti itu ya. Cukupkah hanya dengan dijemur berhari-hari? Sekarang pertanyaannya begini, setelah dijemur berhari-hari misalnya, dia kalau kena air lagi basah, adakah aromanya? Ini pertanyaan penting. Adakah aromanya? Seperti itu. Hah? Nah ya. Jadi begini. Dijemur berhari-hari. Oke, bau hilang ya. Sekarang kalau kena air lagi. Basah lah. Bukan basah karena kencing. Tapi dia basah karena air misalnya. Apakah... iya, benda najisnya itu masih ada aromanya. Hah? Mau berhari-harinya itu dicuci, dijemur berapa hari? Karena secara hukum asal pencucian itu dengan air. Seperti itu. Dan terbukti benda najis ini kalau tidak dengan air atau memang sebagian dengan tanah juga bisa. Tapi sekedar dijemur, itu butuh waktu yang lama sekali. Lah ini mau jemur kasur berapa hari, itu memang gak dipakai apa kasurnya. Kenapa anak tanyakan ini? Memang memungkinkan benda najis itu ketika terkena terik matahari yang lama. Contohnya maaf, kotoran hewan sudah. Tapi ini kan lama sekali. Itu saking lamanya dan panasnya, dia sudah bukan jadi tinja lagi. Ya, terutama kayak di padang pasir di negeri Timur Tengah seperti itu ya. Ya sudah bukan najis lagi, sudah dia sudah berubah. Ini namanya istihalah. Istihalah itu zat itu sudah tidak mengandung najis sama sekali karena memang sudah hilang najis. Tapi prosesnya seperti itu. Nah sekarang sama dengan air kencing ini. Betulkah? Apalagi di kasur. Di kasur itu masih banyak tempat bagian kasur yang terlalu luas dia. Beda dengan misalnya kalau di tembok misalnya, tembok yang setiap hari terkena sinar matahari, itu mungkin masih kita katakan berhari-hari lama akhirnya hilang najisnya itu. Tapi sekarang kasur, ini mau berapa hari lamanya? Nah, sehingga kita katakan hukum asalnya tidak cukup, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Harus dengan air. Seperti itu. Barakallahu fikum. Sekarang permasalahan ada lagi. Terkadang kita lupa. Yang punya anak kecil beberapa kali atau punya cucu, ini paham sekali. Terkadang lupa, ada karena kencing di sofa atau di kursi atau di tempat lain apa, kita lupa. Tidak menyengaja. Belum dicuci. Entah karena satu hal yang lainnya, belum dicuci. Seperti itu. Sampai mengering. Terus kita menduduki atau menempel. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya suci kita. Selama kering, benda apa yang terkena najis itu kering, maka pakaian kita, selama pakaian kita tidak basah juga, ya maka suci. Seperti itu. Nah, kalau kering kondisinya, sama-sama kering ketemu kering. Tapi kalau ada basahnya, maka najis. Nah, baik. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ila yaumiddin amma ba'd. قال المؤلف حفظه الله يعني وهو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات wajib untuk kita mengetahui mana yang suci dan mana yang najis dari kotoran-kotoran hewan serta air kencingnya. Famakana yahillu aklu lahmihi minha fabauluhu wa rawthuhu tahir kal ibili wal baqari wal ghanam wa nahwiha. Hewan-hewan yang dia, hewan tersebut halal untuk dimakan, maka kencingnya dan kotorannya itu suci. Kencing dan tinjanya itu suci. Hewan yang boleh dimakan. Seperti unta, sapi, kambing, dan yang selainnya. Berarti yang selainnya kira-kira apa? Yang suci, yang halal untuk dimakan. Ayam, burung, bebek, apalagi. Rusa, dan yang lainnya. Nah, hewan-hewan yang dagingnya halal berarti kotoran dan kencingnya suci. Nah, qala li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara al-uraniyin an yalhaqu bi iblis sadaqah. Fasharibu min abwaliha wa albaniha muttafaqun alaihi. Dalilnya apa? Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan al-Uraniyin. Al-Uraniyin ini suatu kaum dari satu kabilah tertentu mereka ditimpa penyakit, kemudian datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam mengeluhkan kondisi mereka, di mana kaum ini al-Quraniyin oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk mendatangi onta-onta yang ada di Baitul Mal, zakat, onta sedekah, agar mereka meminum dari apa? Kencingnya dan susunya. Kencing onta. Ini sebagai dalil bahwa hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka kotorannya itu suci. Suci tidak melulu melazimkan bisa dimakan. Bisa dimakan, bisa tidak. Contohnya, kencing onta ini bisa dimakan atau bisa diminum sebagai obat. Namun tidak mengharuskan yang namanya suci kemudian silahkan dimakan. Tidak. Namun dari kisah ini kita mengetahui bagaimana kencing onta, hewan yang halal, dagingnya untuk dimakan, itu tidak najis kencingnya. Kotorannya tidak najis. Sehingga dari sini kita mengetahui fungsinya najis atau tidak. Di antaranya misalnya, suatu tanaman itu kalau dia diberi makanan, pupuk dan yang lainnya, atau dari dialiri dari air yang najis, air kencing dan yang semisalnya, maka tanaman tersebut kita dilarang langsung untuk memakannya. Ya. Namun ketika kita tahu bahwa ternyata pupuk yang diberikan adalah pupuk kandang. Pupuk kandang berarti dari kotoran sapi. Maka buahnya, hasil dari pertanian atau tanaman tersebut, entah sayuran atau buah-buah, maka silahkan. Kenapa? Karena pupuk kandang ini, kalau bahannya dari kotoran sapi atau kambing, maka suci. Kalau suci, berarti tidak ada masalah. Bukan sesuatu yang najis. Ini diantara fungsi kita mengetahui mana kotoran hewan yang suci, mana yang tidak. Selain bahwa di antara faedahnya juga, kalau kita bersentuhan atau menempel dengan benda-benda ini, tidak harus untuk dicuci. Kalau dia dari kotoran hewan yang bisa dimakan, karena dia tidak najis. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala fadalla ala taharati bauliha. Maka hadis ini atau kisah ini menunjukkan sebagai dalil sucinya air kencing unta. Li'anna najisa la yubahu at-tadawi bihi wa syurbihi. Karena kalau najis, maka tidak boleh sesuatu yang najis itu dipakai untuk berobat dan dipakai untuk minum. Tidak boleh sama sekali. Fa'inkila, kalau ada yang mengatakan innama ubiha lid darurah. Seandainya dia mengatakan, oh itu kan diperintahkan untuk meminum kencing onta, sifatnya darurat karena orang-orang tersebut, kaum tersebut sakit. Nah, sifatnya darurat. Maka kata Syekh, kulna, kami katakan, lam ya'murhum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghasli asarihi idza aradu as-salat. Kalau memang itu ternyata

aradu as-salah. Kalau memang itu ternyata najis dan kebolehan meminum air kencing unta tersebut karena sifatnya darurat, maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, faktanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak memerintahkan kaum tersebut untuk mencuci bekasnya, bekas kencing yang mereka minum di mulutnya atau di tangannya ketika mereka hendak salat. Sementara kita mengetahui kalau memang itu najis, sahih ah. Bagi yang mengatakan itu najis, namun Rasulullah membolehkan karena sifatnya darurat untuk pengobatan. Maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, ini terbantah dengan kenyataan bahwa ketika mereka hendak sholat, ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk mencuci bekas-bekas kencing unta tersebut, entah di mulutnya, di tangannya, dan yang lainnya. Sehingga menunjukkan bahwa ucapan yang mengatakan, oh itu boleh karena darurat, ini ucapan yang keliru dan tidak benar. Nah, seperti itu. Sehingga menunjukkan bahwa kencing atau kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, ini tidak najis alias suci. Qala fi sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yubna al-masjid yusalli fi marabidil ghanam wa amara bis salati fiha wa hiya la shakka tabulu fiha. Begitu juga dalam sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam dahulu sebelum apa namanya dibangun masjid An-Nabawi, ada beberapa saat, ada jeda waktu hijrah, datang di hari-hari awal kan masih masjid Nabawi masih belum dibangun, seperti itu. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam di hari-hari tersebut pernah sholat di kandang kambing. Coba kita lihat. Ruangan di situ penuh dengan kambing. Rasulullah pernah sholat di situ dan memerintahkan untuk sholat di situ. Coba apa yang terbayang di kita kandang kambing? Tentunya kencingnya, kotorannya. Seperti itu ada di situ. Tapi ternyata Rasulullah SAW sholat di situ. Sehingga menunjukkan apa? Kotoran hewan yang bisa dimakan itu tidak najis alias suci. Nah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aslu fil arwah at-taharah illa mastusniya. Intaha. Ini jadikan kaidah. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan, hukum asalnya itu suci, kecuali yang diperkecualikan. Illa mastusnya. Ada dalil yang memperkecualikan. Selesai. Nah, sehingga hukum asal segala kotoran hewan itu suci. Seperti itu. Cicak, kotorannya, atau apalagi. Nah, itu suci semuanya. Kecuali memang ada dalil yang memperkecualikannya. Qala wa su'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Baik, sekarang kita selesai dari kotoran hewan. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, ini jadi mengingatkan anak pada pertanyaan pelajaran sebelumnya. Anak lupa saya yang bertanya waktu itu ya. Kalau tidak salah Pak Takdir. Tentang kita mengetahui anjing kalau air terkena air liurnya maka diwajib. Bagaimana cara pencuciannya, pensuciannya bagaimana caranya? Kena air liurnya. 7 kali. Ya kan? Salah satunya dengan tanah. Seingat anak begitu, Pak Takdir yang bertanya.

0: Bagaimana dengan hewan dengan kotorannya? Kencing anjing atau kotoran anjing? Kalau badan kita atau pakaian kita tersentuh oleh kotoran atau kencing anjing. Pernah ada pertanyaan itu ya? Ingat ya? Nah. Ketika itu Ana tidak tahu jawabannya. Ana ketika itu kalau gak salah Ana akan bahas lagi. Dan tadi Ana sudah bahas. Ternyata para ulama memang berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa kotoran anjing dan kencingnya ini juga cara pensuciannya dengan dicuci atau dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Landasannya atau alasannya apa? Air liur saja diperintahkan untuk di air liur anjing saja diperintahkan untuk dicuci 7 kali. Maka kotoran ini jauh lebih najis, lebih buruk. Kotoran anjing atau kencingnya ini jauh lebih najis. Maka lebih berhak untuk di cara pensuciannya dicuci 7 kali. Dan ini pendapat jumhur. Sementara di sana ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa cara pensuciannya tidak dengan cara 7 kali. Bagaimana? Dicuci sebagaimana najis yang lainnya. Pokoknya intinya sampai hilang zat najisnya. Bau, rasa, warna, aroma. Ya. Ini hilang, maka selesai. Enggak harus 7 kali. Ketika sekali atau 2 kali atau 3 kali sudah hilang najis, maka cukup. Dalilnya atau landasannya apa atau alasannya? Laisa hunaka dalil. Tidak ada dalil. Nah, seperti itu. Sehingga kita masih ingat tadi kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Sama, kita sepakat kotoran anjing dan kencingnya najis. Dalil sudah menyatakan yang demikian. Namun sekarang cara pencucian, maka sama. Cara pensucian tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan bahwa kotoran anjing dan kencingnya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tidak ada dalil sama sekali. Nah, sehingga wallahu alam bissawab, tampaknya pendapat kedua ini, dan ini yang dikuat oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kotoran dari anjing, kotoran dan kencing dari anjing tidak perlu dibasuh 7 kali. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan sekarang. Qala hafizahullah wa syu'ru ma yukallahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Syu'ru ma yukallahmuhu. Syu'ru hewan yang dagingnya boleh dimakan. Su'ru hewan yang halal dimakan. Maka su'runya tahir. Apa itu su'ru? Kata Syekh, wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Yaitu bekas minumannya dan bekas makanannya atau jilatannya. Nah, kita mengetahui misalnya kucing kah di bejana, ya kalau meminum itu mesti ada sisa-sisa kayak air liur atau apa seperti itu ya. Nah, ini su'ru. Hewan yang halal untuk dimakan, maka sudah sisa jilatannya ini halal, suci. Seperti itu. Kambing, burung, ayam dan yang lainnya. Qala wa su'ru al-hirrah tahir. Begitu juga dengan bekas jilatannya kucing. Ini pun juga suci. Li hadis Abi Qatadah fil hirrah. Qala innaha laysat binajasin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Dalilnya apa? Hadis Abu Qatadah kisah dari kucing, Rasulullah SAW ditanya tentang kucing, maka dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa kucing itu tidak najis. Kucing itu hanyalah hewan-hewan yang sering keliling di sekitar kalian. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya. Dan disahihkan oleh beliau. Qala syabbaha bil mamalik min khadamil bait allazina yatufuna ala ahlihi lil khidmah. Diserupakan bahwa kucing itu tidak najis sama juga dengan, maaf, zaman dahulu ya, budak, para budak yang berkhidmah, melayani tuan-tuannya. Yang dimana para budak ini ya mereka bebas keluar masuk, berada di sekitar tuan-tuannya. Nah. Qala wa li'adami at-taharruz minha. Fafi dzalika raf'un al-haraj wal masyaqqah. Dan juga kucing ini susah untuk kita mencegah kalau misalnya dikatakan najis. Susah sekali kita untuk kemudian bagaimana caranya mencegah dari najisnya kucing ini. Sementara kucing hewan ada di mana-mana. Suka menjilat dan yang lainnya. Ya, demikian susah. Maka yang syariat mencatatkan yang demikian ini, di situ terdapat kemudahan. Sehingga rasa berat tidak merepotkan atau rasa repot dan berarti terangkat dari syariat ini. Artinya ini kemudahan dari syariat Islam dalam sekian hal diantaranya yang terkait dengan hewan-hewan. Qala wa alhaqa ba'dul ulama bil hirrah ma kana dunaha fil khilqah min tayrin wa ghairihi fa su'ruhu tahir ka su'ri al hirrah bi jami' at-tawaf. Sebagian ulama menggabungkan juga dengan kucing apa-apa yang hewan itu ukurannya lebih kecil dari kucing. Burung dan yang selainnya. Maka bekas jilatannya pun juga sama suci. Seperti bekas jilatannya kucing. Illah yang mencakup hal ini semuanya apa? At-tawaf. Yaitu hewan-hewan yang banyak kita bergaul atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya, yang sering berjalan atau ada di sekitar kita. Maka yang demikian ini tidak najis. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan tikus? Tikus ada dalil nas yang menunjukkan bahwa tikus itu najis. Ada pun yang lainnya selesai. Cicak, lalat, kecoa dan yang lain. Ini kan semua hewan-hewan ada kotorannya. Seperti itu. Maka hukumnya suci dan tidak najis. Barakallahu fikum. Qala wa ma ada al-hirrah wa ma ulhiqa biha. Mimma la yu'kal lahmuhu farawthuhu wa bauluhu wa su'ruhu najisun. Maka selain kucing dan hewan-hewan yang teranggap sama seperti kucing dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, selain ini semua, maka kotoran dan kencingnya serta bekas jilatannya ini najis. Nah. Qala ayyuhal muslim alayka an tahtamma bit tahara zahiran wa batina. Batinan bit tauhid wal ikhlas lillah fil qawli wal amal. Wa zahiran bit tahara minal hadasi wal anjas. Wahai saudaraku muslim. Wajib bagi engkau, kata Syekh, wajib bagi engkau untuk memperhatikan urusan kesucian. Baik yang sifatnya zahir dan yang sifatnya batin. Kata Syekh, batinan, ya perkara yang sifatnya batin, kesucian batin. Yaitu dengan cara mensucinya dengan tauhid wal ikhlas lillah. Fil qawl wal amal. Nah. Dengan mentauhidkan Allah dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa perhatikan orang-orang yang ucapannya dan perbuatannya akhirnya keluar dari apa yang dibawa oleh syariat Islam. Di antara salah satu sebab terbesarnya ketidakadaan ikhlas.
1: Nah.
0: Tidak ada keikhlasan ketika dia salah untuk kemudian mau rujuk. Tidak ada keikhlasan untuk kemudian mau mengakui bahwa dia salah. Kita lihat akhirnya yang terjadi, hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran batin. Sampai ayat yang jelas pun tidak lagi bermanfaat bagi dia. Ayat yang sudah jelas memerintahkan untuk bersatu misalnya di atas al-haq, seolah-olah ayat tersebut dibutakan darinya. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Nah, kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran batin. Tidak ada keikhlasan, tidak ada tauhid. Coba bagaimana? Apa yang akan terjadi pada seseorang ketika dia sudah tidak merasa bahwa Allah terus memperhatikan dia, bahwa Allah terus mengawasinya. Sementara sekian perbuatan dan tingkah laku serta ucapannya ternyata salah dan keliru. Tapi dia masih kekeh, masih bersikeras. Ini kan berarti ada sesuatu yang kurang dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, Maha mendengar dan Maha melihat? Nah, apa yang kemudian dia akan perbuat? Apa yang dia akan lakukan sementara Allah senantiasa mengawasi dia? Nasallahu alaihi wa sallam. Hati-hati. Kesucian itu penting bukan hanya secara sifatnya zahir tapi juga batin. Di antaranya caranya mensucikannya dengan tauhid wal ikhlas. Ikhlas ya ikhwan wallahi ini perkara yang sudah sering kita dengar. Kalimat yang sangat simpel namun butuh dari kita untuk mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas, jihad. Untuk betul-betul kita bisa mengikhlaskan. Bukan hanya dalam ibadah. Dalam banyak hal. Nah, ikhlas untuk menerima al-haq. Ikhlas untuk kemudian kita paham bahwa hawa nafsu tidak bisa diikuti terus selamanya. Membutuhkan keikhlasan. Terkadang dan tidak jarang atau tidak sedikit keikhlasan ini berbenturan dengan hawa nafsu kita. Disitulah pentingnya keikhlasan. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tahu, sudah tahu. Mana yang harusnya dia lakukan? Tapi lihat hawa nafsu. Mencegah seseorang untuk berbuat. Contoh kecilnya adalah apa yang dilakukan Abu Talib. Abu Talib tahu bahwa agama Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah agama yang benar. Tahu al-haq. Ya subhanallah, tidak ada keikhlasan. Nah, akhirnya yang terjadi Abu Talib Fiddar masuk dalam neraka. Barakallahu fikum. Qala wa zahiran, dan juga memperhatikan kesucian secara zahir dengan bersuci dari al-hadas, entah hadas kecil ataupun besar, dan juga al-anjas, yaitu dari najis. Qala fa inna dinana dinut tahara wan nadhafah والنزاهة من الأكذار الحسية والمعنوية. Karena sesungguhnya agama kita ini adalah agama kesucian, agama kebersihan, agama yang menjaga kesucian tersebut dari segala kotoran yang sifatnya fisik ataupun yang sifatnya maknawi. Fal muslimu tahirun, nazihun mulazimun littahara. Maka seorang muslim dia suci. Nazih, dia bersih. Mulazimun littahara. Dia senantiasa memperhatikan kesuciannya. Itu seorang mukmin yang sejati seharusnya seperti itu. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman. Bersuci itu merupakan setengah dari keimanan. Qala fa'alaika ya Abdullah bil ihtimam bit tahara wal ibtia'at 'anil anjas. Wajib bagi engkau wahai Abdullah, wahai hamba Allah, untuk memperhatikan masalah kesucian. dan jauh dari najis-najis. Entah najisnya maknawi ataupun najisnya sifatnya hissi. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna 'amata 'adzabil qabri minal baul hinama la yataharrazu minhu al-insan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah menyampaikan, mengkhabarkan kepada kita bahwa kebanyakan siksa kubur itu sebabnya karena kencing. Bagaimana? Yaitu seseorang ketika kencing tidak memperhatikan kencingnya. Kembali atau menciprati dirinya. Seperti itu. Tidak peduli. Maka kebanyakan siksa kubur ini disebabkan karena seseorang tidak peduli dengan kesucian tubuhnya ketika dia buang air kecil. Qala fa idza sabatka najasatun fabadir ila tathhir ila tathhiriha ma amkana. Apabila engkau ditimpa atau terkena najis, maka segera untuk mensucikan dari najis tersebut sebisa engkau. Litabqa tahiran la siyama indama turidus salah. Agar engkau dalam kondisi senantiasa suci, terkhusus ketika engkau hendak salat. Fatafaqqad halaka min jihati taharah. Maka perhatikan, cari kondisi engkau, perhatikan kondisimu dari sisi bersuci atau kesucian. Wa indama turidud dukhul fil masjid. Begitu juga ketika engkau hendak masuk masjid. Famdur fi na'alaik. Coba perhatikan sendalmu. Fa in wajata fihi ma aza famsah huma wa nakkih hima. Coba perhatikan sendalnya tentunya. Zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, masjidnya dahulu sangat masih sederhana. Orang-orang masuk, masjidnya masih berupa tanah. Seperti itu. Orang-orang masuk sholat menggunakan sendal. Maka kondisi seperti ini, perhatikan sendalnya. Nah, kalau engkau mendapati di kedua sendal itu ada kotoran, maka cepat digosok ke tanah. Seperti itu. Bersihkan. Wala tadkhul bihima aw tudkhilhuma fil masjid wa fihima najasa. Jangan engkau bawa masuk kedua sendal tersebut dalam kondisi keduanya ada najis. Tapi sendal tidak kita pakai. Tapi sendal itu kita bawa ke dalam masjid. Kalau di masjid-masjid yang besar, atau antum mungkin yang sudah pernah umrah atau haji, masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kan sendal kita bawa. Kita lepas sendal, namun sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Nah, ini hati-hati, perhatikan. Walaupun kita tidak pakai sendal, tapi sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Rumah Allah. Maka diperhatikan masalah kesucian ini. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amal. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai, entah itu berupa ucapan atau berupa amalan. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada hukum-hukum yang terkait dengan al-haid wan nifas. Ini untuk perempuan. Nah, namun tentunya kaum lelaki juga butuh untuk mengetahui agar bisa membantu istrinya. Nah. Baik. Qala hafizahullah babun fi ahkamil haid wan nifas. Awalan al haid wa ahkamuhu. Sekarang kita masuk pada bab baru yang berikutnya yang terkait dengan hukum-hukum al haid wan nifas. Yang pertama yaitu haid dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala qalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Maka katakan bahwa haid itu merupakan kotoran najis. Maka fa'tazilun nisa' fil mahyid. Jangan kalian menggauli perempuan ketika mereka sedang haid.
1: Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna.
0: Nah, fa'tazilun nisa, jauhi mereka, jangan digauli. Jangan digauli mereka sampai mereka suci.
1: Sebagian ulama ada yang berpendapat kalau wanita sudah suci dari haid,
0: karena ayatnya di sini mengatakan wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan kalian mendekati mereka, artinya menggauli mereka, hatta yatuhurna. Sampai mereka suci, artinya selesai darah haidnya, berhenti.
1: Sebagian ulama ada yang berpendapat wanita boleh digauli jima, ya, timba masuk dalam sumur, sebatas seorang wanita tersebut selesai dari haidnya,
0: walaupun belum mandi.
1: Nah, dalilnya ini. Jangan kalian mendekati sampai mereka suci.
0: Sebagian ulama berpendapat boleh seorang wanita digauli, zimai,
1: sebatas yang penting sudah berhenti darah haid. Dengan berhenti yang benar-benar. Memang total berhenti darah haid.
0: Artinya apa? Walaupun belum mandi.
1: Namun wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang marju', pendapat yang tidak kuat, pendapat yang marju', artinya tidak rajih.
0: Kenapa? Karena setelahnya Allah menyebutkan
1: fa'iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah.
0: Kalau mereka sudah tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi, silahkan datangi mereka dari sisi yang Allah perintahkan kalian untuk mendatanginya.
1: Nah, dan ini pendapat yang rajih. Seorang wanita tidak boleh digauli sampai dia mandi, sampai bersuci.
0: Adapun sekedar berhenti darah haid, walaupun berhenti secara totalitas, selama belum mandi, maka pendapat yang rajih tidak boleh untuk digauli sampai dia mandi.
1: Nah, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin.
0: Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat.
1: Wa yuhibbul mutatahhirin.
0: Ya subhanallah, ayat seperti ini banyak dibaca oleh kaum muslimin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. Sehingga perkara rujuk dari kesalahan, tobat dari kesalahan itu bukan sebuah kerendahan. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan dan kita bertobat.
1: Wallah ya ikhwan, ini akhlak yang sangat luar biasa.
0: Nah, jangan gengsi. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan kita untuk kemudian kita bertobat. Nah, di antara keutamanya Allah mencintai
1: orang yang sering bertobat.
0: Allah cinta. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka derajat hamba tersebut akan naik. Salah besar ketika ada orang yang gengsi untuk mengakui kesalahan dan tidak mau untuk rujuk dan bertobat. Salah besar. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat.
1: Coba kita lihat sekian ayat, hadis. Aynal amal? Tapi mana amalannya? Kenapa kok tidak ada amalannya?
0: Ikhlas ya ikhwan, ikhlas. Wallahi, kita suatu saat masing-masing kita akan diuji. Nah, maka nasihat anak kepada diri, anak pribadi, dan antum semuanya.
1: Terus, keikhlasan ini kita jaga. Terkadang datangnya ujian itu dari orang tua. Terkadang datangnya ujian dari istri dan anak-anak. Terkadang datangnya ujian dari saudara kita, sama saudara, teman, kawan.
0: Ikhwan, perhatikan, tolong. Jangan sampai keikhlasan ini hilang. Keikhlasan bukan hanya dibutuhkan ke dalam ibadah. Artinya ibadah itu yang dimaksud bukan hanya dalam sholat. Bukan hanya dalam umroh. Bukan hanya dalam puasa.
1: Tapi ibadah-ibadah yang lainnya berupa muamalah.
0: Sesama muslim, memaafkan, mengakui kesalahan. Ini ibadah.
1: Seperti itu, taubat. Allah cinta. Kalau itu cinta, berarti itu merupakan suatu ibadah. Berarti jangan dibayang ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat.
0: In fadlikum ya ikhwan. Buat anak pribadi dan antum semuanya. Jaga terus keikhlasan kita.
1: Qala wal haidu huwa. Apa itu haid?
0: Huwa damu tabi'atin wajibillah yakhruju min qa'rir rahmi aw min qa'rir rahim fi awqatin ma'lumah. Khalaqahu Allah li hikmati ghidha'in aw ghidha'il walad fi batni ummihi. Subhanallah. Ini disebut oleh para ulama. Haid itu adalah sebuah darah yang normal, artinya wanita diciptakan memang dalam kondisi akan nanti mengalami haid, keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu. Allah ciptakan ini darah haid. Hikmahnya, kata Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya para ulama, itu sebagai makanan gizi bagi bayi yang ada di perut. Listiqarihi ilal ghidha. Iz lau syarakaha fi ghidha'iha la da'ufut au la da'ufat kuwaha. Faja'alallahu lau hadal ghidha. Coba kita lihat. Hikmahnya yaitu sebagai makanan seorang bayi dalam perut ibunya. Bayi, makhluk apa saja itu pasti membutuhkan gizi, makanan. Nah, agar dia bisa tumbuh. Nah, kalau sang bayi ini jadi satu, berserikat dengan ibunya, dalam makanannya tidak ada makanan khusus, maka niscaya sang ibu akan semakin lemah kekuatan dan kemampuannya. Maka Allah jadikan bayi ini gizinya, makanannya itu dari darah haid. Artinya bukan darah haidnya, tapi kita lihat Syekh akan lanjutkan. Baik, qala lidzalika qalla an tahida alhamil. Ada syarat itu, jarang sekali wanita hamil itu haid. Fa idza waladat qalabahu Allahu labanan yadurru min sadiyaiha liyataghadza bihi waladuha. Walidzalika qalla an tahida almurdi'. Nah, seorang wanita ya hamil, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada. Nah, wanita hamil tuh haid ada? Ada, mungkin, tapi jarang sekali. Keumumannya apa wanita wanita hamil? Hah? Haid atau tidak? Wanita hamil? Tidak. Kan seperti itu. Nah, kemana haid itu? Makanan buat si bayi. Ketika sudah wanita tersebut melahirkan, otomatis makanan tersebut, karena sudah keluar, ya sudah keluar, selesai, kelas. Allah jadikan pengganti dari yang haid tersebut awalnya sebagai makanan di janin di dalam perut, penggantinya Allah jadikan air susu air, atau air susu ibu yang keluar dari air susunya. Nah, yang dengan itu kemudian sang anak mendapatkan gizinya, makan dari susunya. Walidzalika qalla an tahidha almurdi'. Baik, coba sekarang kita perhatikan ketika wanita selesai melahirkan, sang wanita ini kan menyusui. Antum perhatikan, semakin kuat wanita ini menyusui, itu keumumannya haidnya enggak datang-datang. Kalau anak pribadi merasakan ini. Seperti itu. Nah, berapa banyak seorang istri setelah melahirkan, padahal selesai nifas. Tapi menyusuinya kuat. Mungkin beda dengan seorang wanita atau seorang ibu yang tidak menyusui. Atau air susunya tidak keluar deras. Tapi yang asinya keluar deras dan sang anak, sang bayi menyusui dengan kuat, itu enggak tidak haid-haid sampai berapa bulan. Ada yang sampai setahun, ada yang 10 bulan. Nah, kata Syekh, jarang ada wanita yang menyusui ya, artinya dipakai terus air susunya, asinya. Nah,
1: jarang ada yang haid. Kenapa? Haid tersebut Allah jadikan digantikan oleh Allah untuk kemudian mengisi pada air susu sang ibu tersebut. Seperti itu. Nah, untuk perhatikan hal ini, mendapat ini, seorang istri ya, atau istri-istri kita, atau para wanita yang menyusui, haidnya itu kapan? Setelah berapa bulan dari kelahiran? Ada yang 9 bulan, ada yang setahun, ada yang... Nah, ini hikmahnya dari Allah ciptakan darah haid. Luar biasa. Nah, qala fa idza khalatil mar'ah min hamlin wa radha' baqiya la masrifa lahu liyastaqirra fi makanin min rahimiha. Nah, kalau wanita sudah tidak hamil atau tidak menyusui, maka makanan tadi ini sudah tidak ada pelampiasannya, artinya mau kemana lagi nih akhirnya? Akhirnya dia kembali menetap di tempatnya, yaitu di rahim wanita. Yang kalau tidak dipakai, akhirnya menjadi darah haid pada setiap bulannya. Nah, qala summa yakhruju fil ghalib fi kulli syahrin sittata ayyam aw sab'ata ayyam. Wa qad yazidu an dzalik aw yaqil. Wa yatulu syahrul mar'ah wa yaksur hasba ma raqqabahu Allah minat tiba. Kemudian akhirnya ketika dia darah atau haid ini kembali ke tempatnya di rahim, secara mayoritas keumuman darah haid ini keluar setiap bulannya, entah 6 hari atau 7 hari, bisa lebih, bisa kurang. Atau seorang wanita tidak mengalami haid panjang atau pendek, tergantung bagaimana Allah ciptakan kondisi wanita tersebut. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya mulai ya Syekh menyebutkan sekian hukum yang terkait dengan haid dan nifas. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan.

0: Kalau tidak ada, maka kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan atau dars yang sebelumnya ada beberapa kalimat yang terlewat yang tidak ana baca, maka kita baca sekarang. Qala al-muallifu hafizahullah, ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa tubahu aniyatul kuffar allati yasta'milunaha ma lam tu'lam najasatuha fa'in ulimat najasatuha fa'innaha tusal wa tusta'mal ba'da dhalik. Kata al-muallif Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di sini mengatakan, bejana-bejana orang-orang kafir yang mereka pergunakan itu boleh untuk dipakai oleh kita selama tidak diketahui bahwa pada bejana-bejana tersebut ada benda najis. Sehingga hukum asalnya bejana barang-barang orang-orang kafir selama kita tidak mengetahui bahwa di situ ada benda najis, misalnya jilatan anjing ya dan yang lainnya, maka boleh untuk kita pergunakan. Fa'in ulimat najasatuha. Nah sekarang permasalahannya, kalau ternyata diketahui najisnya bagaimana, kata Syekh. Fa'innaha tuhsal wa tusta'mal ba'da dhalik. Misalnya kita pinjam, atau kita ke rumahnya, mau pakai gelasnya dan yang lainnya, atau kita pinjam tetangga kita yang kafir, ternyata di situ kita tahu ada najisnya misalnya. Karena kita menyaksikan, itu ternyata anjing habis misalnya, habis menjilatnya. Dan yang lainnya misalnya. Maka dicuci. Setelah cuci bersih, kalau misalnya jilatan anjing berarti 7 kali cucian. Salah satunya dengan tanah. Kalau bukan jilatan anjing, namun benda najis juga. Maka dicuci biasa. Yang penting sampai hilang najisnya. Baru kemudian kata Syekh, setelah itu silahkan untuk dipakai. Itu yang terkait dengan benda-benda atau bejana-bejana orang kafir. Nah ini yang terlewat. Kemarin setelahnya itu kita sudah membahas tentang juludul maitah. Yaitu kulit hewan-hewan yang menjadi bangkai. Maka apa hukumnya? Apa hukum kulit bangkai? Apakah boleh kita menggunakannya? Hah? Abu Azam? Boleh. Ya, secara mutlak seperti itu. Boleh. Tidak ada dirinci. Nah, dengan syarat itu. Ya. Dengan syarat bahwa kulit bangkai tersebut sudah disamak. Tidak pakai garam, air, atau baiklin dan yang semisalnya dari hal-hal yang bisa dipakai untuk menyamak kulit. Maka bangkai pun kulitnya boleh dipergunakan, bukan dimakan. Ya, bukan dimakan. Kalau kulit hewan yang disembelih secara syar'i atau dibunuh secara syar'i dengan di hewan buruan ditembak atau ditombak misalnya, atau dengan dilepas anjing pemburu, itu kan dagingnya halal untuk dimakan. Kulitnya itu jelas suci dan halal untuk dimakan. Tapi sekarang pembahasan kita adalah ini bangkai. Berarti hewan itu tidak boleh dimakan sudah. Namun kulitnya bagaimana? Kulitnya boleh dipakai, bukan dimakan. Tapi boleh dipakai. Dengan syarat apa? Sudah disama. Nah. Taib. Qala hafizahullah wa tubahu siyabul kuffar idza lam tu'lam najasatuha li anna al-asla at-tahara fala tazulu bisyak wa yubahu ma nasajuhu aw sabaghuhu li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yalbisuna ma nasajahu al-kuffar wa sabaghuhu wallahu ta'ala a'lam. Kata Syekh di sini, pakaian-pakaiannya orang kafir yang mereka buat, yang mereka produksi, ini selama tidak diketahui bahwa pakaian tersebut najis, maka boleh untuk kita pakai juga. Karena hukum asalnya itu segala sesuatu adalah suci. Nah, hukum asal segala sesuatu yang ada itu suci. Kata Syekh, li'annal asla at-taharah. Hukum asalnya itu taharah, suci. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bagi kalian, diperuntukkan memang bagi kalian apa itu? Seluruh apa yang ada di bumi. Sehingga hukum asal seluruh yang ada di bumi ini sifatnya suci dan boleh untuk dipakai. Ini hukum asalnya. Fala tazulu bisyak. Hukum asal ini berarti pakaiannya orang kafir ini hukum asalnya apa? Suci. Hukum asal ini tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Kita ragu ini kira-kira pakaiannya suci atau najis. Keraguan itu tidak bisa menjadi sebab kemudian kita mengatakan sudah tidak suci. Tidak bisa. Hukum asal suci. Tidak bisa memalingkan dari hukum asal ini adanya keraguan. Tidak bisa. Sehingga selama kita tidak tahu ada di situ ada benda najis, maka selesai, pakai. Nah, sehingga alhamdulillah agama Islam ini mudah. Agama Islam ini tidak susah. Ya, memberi kelapangan dan keluasan tentunya dengan koridor-koridor yang ditetapkan oleh syariat. Sehingga kata Syekh di sini, pakaiannya orang kafir, hukum asalnya suci, dan tidak bisa dihilangkan hukum asal kesucian ini dengan adanya keraguan. Kita tidak boleh memakai, kecuali kita tahu, mengetahui dengan jelas, bahwa itu memang ada najisnya. Ketika itu tidak boleh dipakai. Sampai dicuci terlebih dahulu. Ini terjadi kadang, sebagian orang, entah pakaian baru dan yang lainnya, ini nggak tahu ini cara memproduksinya dengan bagaimanalah apa itu kotor dan segala macamnya. Itu sifatnya masih kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak tahu pasti. Nah, sesuatu yang sifatnya tidak pasti, sifatnya masih ragu, itu tidak bisa menghilangkan hukum asal dari sesuatu adalah suci dan boleh untuk dipakai. Ini kaidah. Qala wa yubahu ma nasajuhu aw sabahu, dan juga boleh kita memakai apa-apa yang mereka pintal, yang mereka jahit, apa-apa yang mereka celup, yaitu pakaian-pakaian yang di apa itu istilahnya? Dikasih pewarna itu dicelup. Istilahnya apa itu? Dulu istilahnya ada bahannya tuh one pack ya. Al-muhim, pakaiannya orang-orang kafir yang mereka jahit, yang mereka pintal, yang mereka celup, itu boleh untuk kita pakai. Kenapa? Kata Syekh, karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dahulu mereka memakai pakaian-pakaian yang dibuat, dicelup ya, oleh orang-orang kafir. Itu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, orang yang paling paham tentang agama ini, orang yang paling bertakwa. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Ini tolak ukur. Nah, tolak ukur. Nah, kalau mereka orang-orang yang paling bertakwa seperti itu, maka jangan kita kemudian merasa karena atas dasar kita ragu, khawatir. La. Nah, Ini jauh dari petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasallam. Siapa yang lebih bertakwa antara kita dengan mereka-mereka? Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Tentunya bila syak mereka jauh. Mereka ternyata memakai pakaian orang-orang kafir. Maka kita juga jangan ragu. Perkara selera, mau dipakai atau tidak, itu terserah. Selera. Tapi jangan kita mengharamkan, jangan kita melarang orang untuk memakai. Nah, jadi dibedakan antara selera, kita mau memakai, tidak suka model dan yang lain ini, lain lagi. Tapi hukum asal, selama pakaian tersebut adalah bahan yang suci dan boleh dipakai, bukan dari bahan yang terlarang, maka tidak ada masalah kita memakai pakaian-pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir. Baik. Kemudian Syekh masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala hafizahullah babun fima yahrumu alal muhdits muzawalatuhu minal a'mal. Sekarang masuk kepada bab yang lainnya dari apa-apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Untuk dia langsung berbuat, beramal, bersentuhan dengan hal-hal ini. Apa saja orang berhadas, apa sih yang terlarang untuk dilakukan, untuk menyentuh? Ini sekarang pembahasannya. Qala hunaka ba'dul a'mal allati yahrumu 'alal muslim idza lam yakun 'ala taharatin an yuzawilaha li syarafiha wa makanatiha. Kata Syekh hafizahullah, di sana ada beberapa amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau dia ini tidak memiliki taharah, tidak dalam kondisi bersuci. Maka dia dilarang untuk langsung bersentuhan. Untuk langsung melakukannya. Kenapa? Karena amalan-amalan ini memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Wa hadhil a'mal ubayyinuha laka bi adillatiha litakuna minka 'ala balin fala tuqdimu 'ala wahidin minha illa ba'da tahayyu' lahu bit taharah al matlubah. Kata Syekh, ini amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau tidak bersuci ini. Kata Syekh, kami akan menjelaskannya kepada engkau dengan dalil-dalilnya. Agar engkau bisa fokus masuk ke dalam benak engkau hal-hal ini. Sehingga arzar itu nanti jangan engkau berbuat salah satu dari amalan-amalan ini. Kecuali setelah engkau memang mempersiapkannya dengan bersuci yang sesuai dengan tuntunan. I'lam ya akhi anna hunaka asya'a tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara wa hunaka asya'a yahtassu tahrimuha biman huwa muhditsun hadatsan akbar. Ketahuilah wahai saudaraku, di situ ada beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Sama saja apakah hadasnya ini hadas besar ya atau hadis kecil, hadas kecil. Hadas besar berarti apa? Misalnya, junub, kemudian haid, nifas, ini hadas besar. Kalau hadas kecil, apa saja misalnya? Buang air kecil, buang air besar, keluar angin, dan yang lain-lainnya. Nah, dan di sana kata Syekh ada hal-hal yang khusus keharamannya itu berlaku bagi orang yang berhadas besar saja. Qala fal asya allati tahrumu alal muhdits ay al hadatsain. Perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Entah hadas akbar ataupun asghar, entah hadas kecil ataupun besar. Al awal massul mushaf asy-syarif. Yang pertama menyentuh mushaf. Mushaf Syarif. Ya, Al-Quran, apa kita hukum menyentuhnya bagi orang yang berhadas? Terlarang. Qala fala yamassuhu al-muhdits biduni ha'il. Orang yang berhadas dilarang memegang mushaf kalau tanpa perantara. artinya tanpa penghalang. Sehingga kalau memegang dengan kain, misalnya perempuan, haid atau nifas, entah dengan beberapa faktor yang ada, entah karena dia seorang pengajar, entah karena dia juga memiliki hafalan, ingin memurojaah Al-Qur'annya, dan yang lain-lainnya, sehingga dia butuh untuk memegang Al-Qur'an, memegang mushaf. Yang terlarang itu kalau tanpa adanya penghalang. Kulit langsung dengan mushaf. Makanya kata Syekh, bila ha'il. Sehingga di sini kita mengetahui, kalau ada penghalang, maka tidak masalah. Memang dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih apa yang disebut oleh Syekh di sini. Sehingga wanita haid kalau memang butuh untuk memegang mushaf, silakan dia memegang dengan menggunakan kaos tangan misalnya. Atau kain dan yang semisalnya. Nah, sehingga sekarang pembahasan adalah memegang, menyentuh langsung mushaf orang yang berhadas, baik hadas besar ataupun kecil, tanpa ada penghalang. Ini terlarang. Kenapa? Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun. Ay al-mutatahhirun minal hadas janabatan au ghairaha. Tidaklah menyentuh mushaf kecuali al-mutahharun, yaitu orang yang bersuci dari hadas. Entah itu bersuci dari hadas karena dia junub atau yang selainnya. Alal qaul bi annal murada bihim al mutahharun minal bashar wa hunaka man yara annal murada bihim al malaikatul kiram. Jadi dalam ayat ini kita perhatikan, kan Allah menyebutkan dalam firman-Nya, la yamassuhu illal mutahharun illa al mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali al mutahharun. Al mutahharun, apa sih tafsirnya? Kata Syekh, ada yang berpendapat al-mutahharun yaitu orang-orang yang bersuci dari hadas. Ini pendapat. Ada pendapat lain yang dimaksud dengan al-mutahharun, yaitu para malaikat yang mulia. Karena ini kan ayat ini kan sebelumnya berbicara tentang Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfudz. Awalnya bagaimana ayatnya itu?
0: La yamassuhu illal mutahharun tanzilu min rabbil alamin.
1: Bagaimana awalnya ayatnya itu?
0: La yamassuhu illal mutahharun.
1: Kif tarik? Hah? Sebelumnya bagaimana?
0: Walaula idza balagatil hulqum.
1: Surat Al-Waqiah. Ada mushaf di sini? Hah? Fi kitabi maknun. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya lagi?
0: Innahu laqur'anun karimun.
1: Nah, innahu laqur'an karimun fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sesungguhnya itulah adalah Al-Qur'an yang maknun, tersimpan di Lauhil Mahfuz. Fi kitabim maknun ay fi Lauhil Mahfuz. Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran tersebut yang ada di Lauhil Mahfuz kecuali al-mutahharun. Sehingga tafsir dari ayat ini, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud al-mutahharun adalah al-malaikat. Dan ini tafsir yang lebih tepat. Nah, karena Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz itu memang bukan orang yang bisa menyentuh. Tapi para malaikat. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa yang dimaksud tidaklah menyentuh Al-Quran, yaitu yang di Lauhil Mahfuz, kecuali Al-Mutahharun, yaitu para malaikat. Namun kata Syekh, qala wa hatta law husyiratil ayah bi annal murada bihim al malaika. Kata Syekh. Naam. Walaupun ayat tersebut ditafsir bahwa yang dimaksud dengan al-mutahharun adalah para malaikat, fa inna zalika yatanawalu al-bashara bidalalatil isyarah. Walaupun ayat ini tentang malaikat, namun sebetulnya ayat itu juga mencakup untuk manusia, tapi dalilnya, sisi pendalilannya itu dengan di situ ada pengisyaratan dengan hadis yang lain. Apa itu? Qala wa kama warada fil kitab allazi katabahu ar-rasul alaihi salatu wassalam ila ahli al-Yaman min hadis Amr ibn Hazm qawluhu la yamassul Qur'an illa tahir rawahu an-Nasa'i wa ghairuhu muttasilain. Kata Syekh, sebagaimana juga datang dari Rasul alaihi salatu wasalam bahwa beliau memerintahkan untuk menulis sebuah kitab yang ditujukan kepada ahlul Yaman. Ahlul Yaman ketika di zaman Rasul alaihi salatu wasalam itu masih kondisinya adalah ahlul kitab, orang-orang Nasara. Masih berada di bawah kekuasaan Rum. Masih belum takluk ketika itu menjadi negeri Islam. Yaman ketika itu masih banyak ahlul kitab, Nasara dan Yahudi. Seperti itu. Maka ketika Rasul alaihi salatu wasalam mengutus salah seorang sahabatnya untuk ke negeri Yaman, Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang tahir, yang suci. Seperti itu. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang bersambung. Qala Ibnu Abdul Barr innahu asbahal mutawatir litalakin nas lahu bil qabul. Kata Ibnu Abdul Barr, salah seorang ulama dari mazhab Maliki, hadis ini kedudukannya itu sudah seperti kedudukan hadis yang mutawatir, di mana para ulama menerima hadis ini sebagai hujjah. Seperti itu. Ini menurut Ibnu Abdul Barr. Nah, artinya hadis ini jelas mengatakan tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Qala Syekhul Islam an man'i mashil mushaf li ghairil mutatahhir. Kemudian Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang permasalahan larangan menyentuh

Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang permasalahan larangan menyentuh mushaf untuk orang yang tidak bersuci. Huwa madhhabu al-a'immatil arba'ah. Pendapat yang mengatakan bahwa dilarang menyentuh mushaf secara langsung bersentuhan kulit, ya, bagi orang yang berhadas ashor ataupun akbar, hadas besar ataupun kecil, ini pendapatnya para a'immah al-arba'ah. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad. Seperti itu. Ini kalam Syekhul Islam yang dinukilkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Kalau seandainya Syekh Saleh Fauzan meneruskan kalam Syekhul Islam, itu semakin sempurna. Karena lanjutannya, ya, dari kalam Syekhul Islam, yang dinukil oleh Syekh Saleh Fauzan di sini, sebutkan oleh Syekhul Islam, waqad ruwiya hadza an Salman al-Farisi wa Abdullah ibn Umar wa ghairihi min as-sahabah wa lam yu'raf lahuma mukhalif. Pendapat ini, larangan menyentuh mushaf secara langsung, ini juga pendapat yang diriwayatkan dari sahabat Salman al-Farisi dan juga sahabat Abdullah ibn Umar dan yang lainnya dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum jami'an, dan tidak dijumpai ada yang menyelisih pendapat ini dari kalangan sahabat. Artinya apa? Pendapat ini bisa dikatakan sebagai ijma' para sahabat bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas itu terlarang. Kalau sudah ijma' sahabat, maka sudah tidak sepatutnya bagi yang datang setelahnya untuk kemudian menyisihinya. Nah, makanya ini pendapat yang kuat. Tapi kita sampaikan hal ini kenapa? Karena di situ ada dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas, ya, itu boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang. Lantas bagaimana mereka dengan dalil yang disebut oleh Syekh Saleh Fauzan di sini? Ini yang, dan ini pendapat yang cukup kuat sebetulnya. Ini pendapatnya Syekh Mukbil, Syekh Al-Albani, dan yang lainnya dari kalangan para ulama yang sebelumnya Daud Al-Zahiri. Nah, rahimahumullahu jami'an. Lantas mereka yang berpendapat boleh menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas, kok bisa mengatakan tidak ada dalil? Lantas bagaimana dengan ayat yang tadi? Maka kata mereka, ayat yang tadi secara jelas bahwa yang dimaksud dengan la yamassuhu illal mutahharun adalah malaikat, bukan manusia. Tafsirnya adalah malaikat, bukan manusia. Baik, lantas bagaimana dengan hadis? Dan hadis ini sahih insyaAllah. Disahih oleh Syekh Al-Albani. Yang tadi sudah kita dengar bersama. La yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Tahir yang dimaksud di sini adalah, kata mereka, di antara Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, yang mengatakan boleh memegang mushaf, ya, bagi orang yang berhadas. Kata mereka, tahir di sini yang dimaksud adalah seorang muslim, bukan orang kafir atau musyrik. Loh kok bisa ditakwil seperti itu? Iya. Kan ini ada sababul wurudnya, sebabnya. Lafaz Ar-Rasul alaihi salatu wasallam kan ada sebabnya. Yang tadi juga disebut oleh Syekh Saleh Fauzan. Bahwa ini, ucapan ini ditujukan kepada orang atau sahabat yang diutus ke Ahlul Kitab di negeri Yaman. Maka Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, jangan menyentuh ini kecuali orang yang tahir. Siapa yang tahir itu muslim? Karena dalam hadis ini disebutkan, innal muslim la yanjus. Dan hadis ini sahih. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, muslim itu tidak najis. Dalam ayat disebutkan yang najis siapa? Dalam ayat disebutkan, innamal musyrikuna najasun. Yang najis itu musyrik. Maka yang dimaksud di sini tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang tahir, yaitu seorang muslim. Karena ini tentang kisahnya orang diutus ke kalangan Ahlul Kitab. Jadi Al-Quran jangan sampai disentuh oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang najis. Adapun muslim boleh. Kemudian mereka semakin menyebutkan, hal ini diperkuat dengan dalil-dalil.

0: yang lainnya. Di antaranya sabda Rasul alaihi salatu wasalam kepada Aisyah ketika haji. Ketika hajjatul wada, Aisyah radhiyallahu anha haid. Nah, Aisyah radhiyallahu anha haid. Maka kata Rasul alaihi salatu wasalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'aluhu al-hajj ghaira alla tatufi bil bait. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Kata Rasul alaihi salatu wasalam kepada Aisyah, silakan kau lakukan apapun sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Silakan, semuanya boleh. Kecuali engkau jangan tawaf di Ka'bah. Sebenarnya mereka, para ulama ini, orang yang berhaji melakukan apa saja? Semua. Zikir. Masuk masjid. Memegang mushaf. Dan yang lainnya. Umum, kata Rasulullah SAW. Silahkan kamu berbuat apapun yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Semuanya. Kecuali satu saja. Jangan tawaf. Dah. Maka dari dalil ini, sebenarnya ulama mengatakan boleh. Tidak ada dalil yang melarang. Bahkan dalil yang ada menunjukkan boleh. Maka kita katakan bahwa sebetulnya pendapat ini kuat sekali. Nah, pendapat ini sebenarnya kuat sekali. Namun, berhubung para sahabat sudah terjadi ijma, ya, Salman Al-Farisi, Abdullah ibn Umar, dan yang lain dari kalangan sahabat, kata Syekhul Islam, dan tidak ada yang menyelisih pendapat ini. Maka kita berat untuk menyelisihi pendapatnya sahabat. Secara ijma. Ya, karena mereka orang yang lebih paham tentang nas-nas hadis dan Quran. Sehingga atas dasar ini, apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam permasalahan ini, tampaknya itu yang lebih tepat dan lebih rajih. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Qala hafidhahullah wa qala ibnu Hubairah fil ifsah. Ajma'u, yakni al-a'immatul arba'ah, annahu la yajuzu lil muhdits massul mushaf. Kata Ibnu Hubairah dalam kitab Al-Ifsah, mereka para a'immah al-arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, empat imam ini telah bersepakat bahwa tidak boleh bagi orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Nah, dan ini pendapat yang tampaknya rajih, wallahu a'lam bishawab. Namun anak pribadi juga berat untuk mengatakan atau menyalahkan orang yang mengikuti pendapatnya Syekh Mukbil dan juga Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Karena memang dari sisi dalil juga kuat. Namun berhubung ada ijma para sahabat ini yang membuat anak pribadi lebih cenderung untuk memegang pendapat yang mengatakan terlarang. Namun sebetulnya hujah yang mengatakan boleh ini juga lumayan kuat. Wallahu a'lam bishawab. Qala fidallah wa la ba'sa an yahmil ghairul mutatahhir al-mushaf fi ghilaf aw kis min ghairi an yamassahu wa kadzalika la ba'sa an yandura fihi wa yatasaffahahu min ghairi mas. Kata Syekh, itu anak-anak, ini maghrib. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, intasyarat syayatin fi hadzal waqt. Syaitan berkeliaran di luar. Diperintah oleh Rasulullah SAW anak-anak untuk ada di dalam. Maka tolong anak-anak suruh masuk ke masjid aja. Jangan di luar, di waktu maghrib. Mereka boleh untuk di belakang masjid. Silahkan menulis, yang penting tidak mengganggu darah. Tapi jangan di luar. Nah, dan kejadian ya ikhwan. Mungkin antum juga pernah dengar ya. Kalau di Jawa istilahnya itu kesambet. Istilahnya. Waktu maghrib. Nah, apa itu berarti itu? Kesambet itu apa Abu Haidar atau iya, kesurupan. Makanya seperti itu memang tidak bisa dipungkiri. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Amsiku sibyanakum, tahan anak-anak kalian untuk jangan di luar di waktu maghrib. Khusus waktu maghrib. Waktu maghrib sampai isya datang baru selesai. Silakan anak-anak mau bermain silakan. Tapi di waktu maghrib anak-anak itu jangan sampai di luar." Kenapa kata Rasulullah alaihi salatu di waktu ini syaitan banyak berkeliaran. Nah, barakallahu fikum. Baik, kata Syekh di sini, boleh bagi orang yang tidak suci untuk membawa Al-Qur'an pada, tapi Al-Qur'annya diberi sampul ya, atau dimasukkan ke plastik tanpa menyentuh langsung. Begitu juga boleh bagi orang yang tidak dalam kondisi suci untuk melihat Al-Qur'an dan yatasaffah. Yatasaffah ini artinya membolak-balik lembarannya, apa ini? Itu ya. Al-muhim itulah. Nah, boleh. Tapi min ghairi mas, tanpa langsung menyentuh. Nah. Ini satu poin atau poin pertama yang dilarang bagi orang yang muhdits yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan. Apa permasalahannya? Ini anak akan tekankan karena nanti akan ada permasalahan yang mirip tapi hakikatnya berbeda. Ini sekarang yang poin kita bahas apa? Masalah apa? Orang yang berhadas dilarang menyentuh mushaf. Ini pembahasannya. Baik. Qala hafizahullah asani. Yang kedua, wa yahrumu alal muhdits as-salah fardhan aw naflan. Wa hadza bi ijma'i ahli al-'ilm. Idza istata'a at-taharah. Yang kedua, dilarang bagi orang yang berhadas sholat. Dan ini wadih, jelas ya. Nah, kalau orang hadas, ya sudah sholatnya gak terima. Pokoknya orang berhadas tidak boleh sholat. Entah sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini bi ijma' ahli ilm. Ijma' kesepakatan para ulama. Idza istata'a at-taharah. Ini penting. Kita tidak berbicara perempuan yang haid dan nifas. Karena haid dan nifas sudah jelas. Ya. Mereka ya memang dilarang untuk sholat. Tapi sekarang kita berbicara misalnya wanita yang tidak haid dan nifas atau laki-laki. Tapi dalam kondisi tidak berwudu atau dalam kondisi junub. Seperti itu. Pokoknya dia tidak punya taharah, tidak berwudu. Ya. Kata Syekh, dilarang untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini kesepakatan ulama. Kata Syekh, idza istata'a at-taharah. Ini penting. Selama orang tersebut mampu untuk bersuci. Inilah agama Islam. Yang namanya sholat itu hukum asalnya kalau tidak bersuci, sholatnya tidak sah. Tapi Islam ini, sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalau sudah masalah perintah-perintah Allah dan Rasulnya, ini terikat dengan yang namanya al-istita'ah, kemampuan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fama ma'amartukum bihi fa'tuminhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka lakukan semampu kalian. Sehingga, kalau ada orang yang tidak mampu untuk bertahar, betul-betul tidak mampu, tapi dia adalah seorang muslim, bukan wanita haid dan nifas, artinya dia tetap terkena kewajiban sholat, tapi dia tidak bisa bersuci. Maka dia tetap sholat. Dan tidak meninggalkan sholat. Sudah lewat contohnya bersama kita. Orang yang kondisi sadar. Tapi dia apa? Luka bakar seluruh tubuhnya. Jangankan untuk berwudu. Bertayamum saja tidak bisa. Atau contohnya misalnya tawanan perang. Misalnya dalam satu peperangan. Ya, dia ditawan oleh musuh terikat. Sudah. Nah, kondisinya sudah kondisi taruhannya nyawa. Boro-boro dia mau mengatakan izin, saya ingin berwudu. Taruhannya nyawa. Terikat terus, sudah enggak mungkin dia untuk berwudu. Apakah meninggalkan sholat? Dia tidak bisa berwudu, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka tetap dia sholat semampunya, walaupun tanpa wudu. Nah, bagaimana cara sholatnya? Dengan isyarat. Kalau misal bisa dengan gerakan kepala, dengan gerakan kepala, kalau bisa dengan, kalau tidak mampu dengan gerakan kepala, maka cukup dengan gerakan mata.
1: Tapi yang perlu kita ketahui, kalau kita masih bisa bersuci, entah wudu ataupun tayamum, maka harus, dan itu merupakan syarat sahnya sholat, kalau kita mampu. Makanya kata Syekh, idza tata'a at-tahara, selama dia mampu bersuci. Nah, liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, wa in kuntum junuban fatahharu. Dalilnya apa? Atas perkara ini, yaitu firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat, maka basuh dulu wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku, ya, siku ini ya, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki, dan apabila kalian junub, hendaklah kalian bersuci. Menunjukkan bahwa bersuci itu merupakan syaratnya, syarat sahnya sholat bagi orang yang mampu. Baik. Qala wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahur. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Begitu juga dengan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Riwayat Muslim dan yang lainnya. Qala wa hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai orang tersebut berwudu. Fala yajuzu lahu an yusalliya min ghairi taharah ma'al qudra 'alaiha. Maka tidak boleh bagi dia untuk salat tanpa dia bersuci dalam kondisi dia mampu. Ini penting, syarat mampu. Pokoknya semua ibadah, semua perkara yang diperintahkan itu terikat dengan kemampuan. Semuanya. Salat, puasa, haji, apa saja. Itu terikat dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, selesai. Nah, gugur kewajiban tersebut. Qala wala tasihhu salatuhu. Maka tidak sah salatnya orang ini yang tidak bersuci. Sawaun kana jahilan au aliman, nasian au amidan. Entah orang ini tidak tahu hukumnya, atau tahu hukumnya, apalagi, atau dia lupa, atau dia sengaja. Nah, pokoknya kalau tidak berwudu tidak sah. Entah lupa, entah ingat, entah tidak tahu hukum, atau tahu, pokoknya tidak sah. Tapi yang beda apa? Kalau tahu dan sengaja, ya dia dosa. Tapi kalau orang lupa dan tidak tahu, sholatnya tidak sah, tapi dia tidak dosa. Artinya nanti kalau dia diingatkan, dia sholat lagi. Tapi ketika lupa, ya namanya sholat lupa. Beda dengan yang meninggalkan secara sengaja, dia dosa. Tapi almuhim kondisi apapun, pokok kalau tidak berwudu, dalam kondisi lupa, ingat, sengaja, tidak sengaja, pokoknya tidak sah. Qala lakin al-alim al-amid idza shalla min ghairi taharah ya'sam wa yu'azzar. Namun kalau orang yang mengetahui dan dia sengaja salat tanpa berwudu, maka dia dosa dan dia diberi iqab tentunya oleh walinya yang berwenang. Entah orang tua kepada anak atau penguasa kepada rakyatnya dan yang lainnya. Wa in kana jahilan aw nasiyan. Tapi kalau dia tidak tahu atau lupa, fa innahu la ya'sam lakin la tasih salatuhu. Tapi kalau dia lupa atau tidak tahu, maka dia tidak dosa, namun tetap salatnya tidak sah. Nah, ini yang kedua dari hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas. Qala hafizallahu asaris yahrumu 'alal muhdis at-tawaf bil baitil 'atiq. Kemudian yang ketiga, dia haramkan bagi orang yang berhadas. Ini semuanya masih pembicaraan dari tadi, poin 1, 2, 3. Itu hadas besar dan kecil. Tidak boleh menyentuh mushaf. Hadas besar dan hadas kecil. Tidak boleh sholat. Hadas besar dan hadas kecil. Sekarang yang ketiga, tidak boleh melakukan tawaf di Masjidil Haram. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, at-tawafil bait shalah illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah, itu kedudukannya seperti salat. Kalau kedudukannya seperti salat berarti apa? Dipersyaratkan berwudu, bersuci. Kecuali kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, tawaf ini diperboleh, Allah membolehkan seseorang yang bertawaf untuk berbicara. Jadi kedudukannya seperti sholat, tapi kalau tawaf masih boleh seseorang untuk berbicara. Beda dengan sholat. Sholat kan sudah tidak boleh berbicara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau tawaf, boleh. Untuk bicara, boleh. Seseorang dengan mahramnya, membawa putrinya, membawa istrinya. Diarahkan ketika tawaf penuh, rame, ya boleh kita menyampaikan, awas, hati-hati. Kita jalan ke sana. Tidak ada masalah. Tapi dari sisi kedudukan seperti sholat, berarti apa? Harus bersuci. Qala waqad tawadda'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lit-tawaf. Dan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu dahulu itu berwudu untuk melakukan tawaf. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu mana'a al-ha'id min at-tawaf bil bait hatta tathur. Dan telah datang dari Rasul alaihi salatu wasallam bahwa beliau melarang orang yang haid untuk tawaf di Masjidil Haram sampai dia bersuci. Kisahnya tadi Aisyah radhiyallahu anha. Qala wa kullu dzalika mimma yadullu ala tahrimi tawaf 'ala al-muhdits hatta tathur. Semuanya itu menunjukkan dilarangnya tawaf bagi orang yang berhadas. Hatta yatathahhar. Sampai dia bersuci. Baik, kita lanjut. Qala hafizallah wa mimma yadullu ala tahrimihi ala al-muhdits hadatsan akbar. Dan termasuk yang menunjukkan tentang terlarangnya, haramnya bagi hadas besar, orang yang berhadas besar untuk melakukan tawaf, qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Jadi yang artinya, wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi kalian sukara, mabuk. Ini marhalah ketika itu pengharaman minuman keras itu kan bertahap. Ya. Awal Islam, khamr itu tidak diharamkan. Awal Islam, khamr minuman keras itu tidak langsung diharamkan. Marhalah fase berikutnya yang dilarang kalau mau sholat jangan mabuk. Wala taqrabu shalah wa antum sukar. Seperti itu. Jangan kalian mendekati sholat. Kalau mau sholat jangan dalam kondisi kalian mabuk. Kemudian setelah itu turun ayat mengharamkan khamr secara mutlak. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Amal na'mal syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr dan judi itu termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibu. Sudah, larangan mutlak. Nah, ini sekarang ceritanya, ayat ini ketika pada fase masih belum dilarang minum khamr secara mutlak. Namun, larangan yang berlaku ketika fase ini jangan sholat kalau kalian dalam kondisi mabuk. Baik, dan jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi kalian mabuk, sampai kalian mengetahui, sadar atas apa yang kalian ucapkan. Artinya sampai tidak mabuk. Wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Dan jangan kalian itu masuk masjid atau melakukan sholat dalam kondisi kalian junub, kecuali sekedar abir sabil, lewat saja, lewat masjid. Numpang lewat. Nah, ini masuk masjid dilarang kecuali sekedar lewat saja. Itu bagi orang yang junub. Sampai kalian mandi, baru kemudian boleh masuk masjid, berdiam diri di masjid atau duduk di masjid. Kata Syekh, aila tadkhulul masjid wa antum junub. Jangan kalian masuk masjid dalam kondisi kalian junub. Illa marid tariq. Kecuali sekedar orang lewat di masjid saja. Famana'ahu min dukhulil masjid lil baqa fihi. yaktadi man'ahu min at-tawaf mabi aula. Maka man'uhu min dukhil masjid, larangan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam atau Allah Subhanahu wa taala melarang masuk masjid untuk berdiam diri atau untuk duduk, ya, ini konsekuensinya yaitu melarang orang untuk tawaf di masjid lebih-lebih lagi.
0: Nah, seperti itu maksudnya. Dipahami ini ya. Kalau di masjid saja tidak boleh, apalagi tawaf di Masjidil Haram, maka lebih-lebih tidak boleh. Kata Syekh Shalih Fauzan seperti itu.
1: Qala wa hadhil a'mal tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara. Amalan-amalan ini, ibadah-ibadah ini, menyentuh mushaf secara langsung, kemudian juga sholat, kemudian juga tawaf, ini terlarang bagi orang yang berhadas, baik hadasnya itu hadas besar ataupun hadas kecil. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fiikum.
0: Naam, Muhammad.
1: Orang lupa sedang berhadas, ternyata dia memegang mushaf. Ya sudah, pokoknya sekarang contohnya memegang mushaf, lupa. Dan memungkinkan namanya manusia lupa, ya sudah. Kalau namanya lupa, ya sudah, mau apa lagi. Sama seperti orang puasa, lupa makan dan minum. Ya sudah. Nah, kalau ingat, ya langsung ditinggalkan. Seperti itu aja. Atau ada orang lain yang melihat, diingatkan. Selesai. Namanya saja lupa. Nah, baik. Yang lainnya, hah? Sholat berarti sholatnya tidak sah. Diulangi, dia mandi dulu kalau junub atau berwudu dulu, ya, terus diulangi. Nah, itu kalau sholat. Sama dengan tawaf, seperti itu. Barakallahu fiik. Kalau melafazkan Al-Quran. Nah, bagaimana dengan melafazkan Al-Quran atau membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas? Ya, insya Allah nanti akan datang bersama kita pembahasannya pada entah setelah ini, kalau memang ada waktu, atau pada pertemuan berikutnya. Ini ada pembahasan khusus yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Nah, baik, yang lain?

0: HP yang itu ada mushaf, tidak termasuk. Nah, boleh memegang HP tersebut. Dan HP itu bukan mushaf. Tapi di situ ada. Nah, makanya seperti tidak terlarang, tidak masalah. Sama. Baik. Yang lain? Bagaimana? Si fulan tidak tahu masalah mandi junub. Atayib. Fulan ini tidak tahu tentang hukum mandi junub misalnya. Tapi dia kalau mau sholat berwudu. Apakah sah sholatnya? Tidak sah. Tidak sah. Seperti itu. Tapi dia jahil, artinya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Maka yang seperti ini ya tidak dosa dia. Tapi ya sholatnya tidak sah. Nah, seperti itu. Makanya ketika ada orang lain yang mengetahui, diberitahu. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abu Fayyad. Bersentuhan. Tawaf. Ya sudah, tawaf sudah. Kecuali kemarin pas pada waktu COVID. Itu mungkin terulangnya entah ratusan tahun atau puluhan tahun yang kemarin. Nah, tapi kan secara umum tawaf sudah antum tahu semua. Setiap hari tidak pernah sepi dan kosong dari orang yang tawaf. Berdesak-desakan luar biasa. Laki, perempuan. Walaupun kita tidak ingin menempel, tapi datang saja entah dari belakang, dari samping. Bagaimana dengan wudu kita? Pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab, bahwa perempuan atau bersentuhan dengan perempuan, entah mahram ataupun bukan, tidak membatalkan wudu. Adapun ayat, aulamastumun nisa, apabila kalian bersentuhan perempuan, lamastum, mulamasah. Ini kan dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Karena ayatnya jelas. Aula mastumun nisa. Ini kan tadi sambungannya ada ini. Ya. Seperti itu. Nah. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aula mastumun nisa falam tajidu ma'an. Nah, fatayammamu. Kalau kalian safar atau kalian sakit atau kalian habis dari buang air, atau kalian lamastum an-nisa falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, bertayamumlah. Berarti hal-hal yang tadi itu membatalkan wudu. Namun, wallahualam bisawab, yang rajih bahwa tafsir dari lamastum sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, itu artinya al-jima' lamastumun nisa ay jima' dengan istri-istri kalian. Kenapa? Lamastum itu sighahnya mulamasah. Mulamasah dari wazannya mufa'alah, dari sisi bahasa Arab ada saling kedua belah pihak. Kalau bersentuhan dalam bahasa Arabnya adalah lamasa. Lamastum, kalian menyentuh. Tapi di sini lamastum. Mulamasah. Datang tafsir Ibn Abbas, yaitu artinya al-jima. Dan tafsir ini diperkuat dengan hadis bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah suatu ketika salat malam. Aisyah, ya karena saking ketika itu betapa sederhana dan betapa hidup Rasulullah alaihi salatu wasalam yang sangat pas-pasan, ruangannya sempit. Jadi Rasulullah SAW salat malam, Aisyah ada di depannya. Kalau beliau sujud, kakinya ini menempel. Dan Rasulullah SAW melanjutkan salatnya. Nah, sehingga atas dasar itu pendapat yang rajih bahwa lamastum di sini artinya al-jima, itu yang membatalkan wudu. Taib, bagaimana dengan pendapat orang yang berpendapat bahwa menyentuh wanita ini membatalkan wudu? Misalnya, ada orang berkeyakinan pendapatnya seperti itu. Kan kita tidak bisa melarang. Namanya khilaf di antara para ulama. Ketika tawaf bagaimana? Maka disuruh oleh para ulama, kalau kondisinya tidak memungkinkan dia untuk berwudu, maka min babid darurah. Dia silahkan melanjutkan tawaf. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Nah, bukan. Nah, ya karena terjemahan dia bukan mushaf, itu di dalamnya ada mushaf. Ya, ada Al-Qur'annya, tapi bagian yang terjemahannya dia bukan mushaf, itu yang Arabnya itu saja. Seperti itu. Nah. Jadi tidak masalah insyaallah. Yang penting jangan lembaran yang bagian yang apa? Lembaran Qur'an tulisan Arab Al-Qur'annya. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Ya. Berbeda. Berbeda. Berpahala tapi berbeda. Disebutlah Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah bahwa an-nazar fil mushaf itu sudah ibadah. Makanya beliau menghimbau Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah rahimahullah. Beliau menghimbau, selama di masjid atau di rumah itu ada mushaf, maka membaca Al-Quran itu dengan mushaf. Karena nazar, melihat atau memegang Quran itu sendiri merupakan ibadah. Nah, selama mungkin ada mushaf, maka tetap diusahakan pakai mushaf. Dengan HP bagaimana? Ya kalau tidak ada mushaf, seperti itu, baru pakai HP. Tapi kalau ada mushaf, tetap diusahakan pakai mushaf. Tetap sama-sama berpahala, tapi yang dengan memegang mushaf itu pahala yang lebih besar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa kadza yanqudul wudu'a khurujur rihi bidalalatil hadith bidalalatil ahaditsis sahihah wa bil ijma'. Begitu pula kata al-muallif Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang membatalkan wudu adalah keluarnya angin dari dubur. Di mana hadis-hadis yang sahih menunjukkan hal ini dan juga ijma' para ulama. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Waqala sallallahu alaihi wasallam, fi man syakka hal kharaja minhu rihun aw la fala yansarif hatta yasma' sautan aw yajida riha. Dalilnya apa? Yaitu sabda Rasul alaihi salatu wasallam, yang artinya Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Dan juga sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang orang yang ragu apakah keluar angin atau tidak, yaitu kentut ya. Ada seorang yang ragu apakah dia ini sudah ada keluar angin ketika sholat atau tidak, maka arahan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang seperti ini, yang ragu, itu jangan dia keluar dari sholat sampai dia mendengar suara atau memang mendapatkan bau angin tersebut. Syahidnya di sini, angin ini yang keluar dari dubur termasuk salah satu dari pembatal sholat bil ijma. Dalil sudah jelas. Dan juga para ulama bersepakat ijma. Qala wa ammal kharij min al badani min ghairi sabilain kaddami wal qai war ru'af fa mawdi'u khilafin baina ahli al-'ilm hal yanqudul wudu aw la yanqudu ala qawlain war rajih annahu la yanqud lakin law tawadda'a khurujan min al-khilaf lakana ahsan. Kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, adapun setiap yang keluar dari tubuh manusia selain dari dua jalan, kubul ataupun dubur, selain dari ini, tempat keluarnya kencing dan tinja, selain dari ini, seperti apa? Keluar darah, atau muntah, atau mimisan, ya, mimisan ya. Maka yang demikian ini terjadi khilaf di antara para ulama, apakah hal-hal ini keluar darah kah, muntah kah, atau mimisan kah, apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Ada dua pendapat. Namun kata Syekh, yang rajih hal-hal ini tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapat yang rajih. Nah, kenapa? Li'adami ad-dalil. Sudah lihat bersama kita pada pertemuan sebelumnya bahwa hukum yang mengatakan orang itu berwudu dengan itu dia memiliki taharah, dia suci, dengan itu bisa sholat dan yang lainnya, tawaf. Ini hukum ini kan datangnya dari nas syar'i, dari dalil. Maka tidak bisa membatalkan sesuatu yang ditetapkan oleh nas atau dalil, kecuali dengan dalil pula. Dan tidak ada dalil yang sahih dan sharih yang menunjukkan bahwa keluar darah atau muntah atau mimisan ini membatalkan wudu. Umar bin Khattab, sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tentunya beliau adalah termasuk orang yang paling dekat dan paling paham dengan hukum-hukum syar'i. Meninggalnya itu kan dalam kondisi apa? Sebabnya ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika salat subuh. Bagaimana orang yang kondisi ditusuk ketika salat ini? Tentunya kan akan keluar darah sangat banyak. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melanjutkan salatnya, menyelesaikan, menunjukkan bahwa keluar darah tidak membatalkan wudu. Nah, ala kulli hal, muntah, keluar darah, mimisan ini tidak membatalkan wudu. Menurut pendapat yang rajih dan ini pendapat yang sangat tepat. Wallahu alam bisawab. Namun kata Syekh di sini, namun kalau seseorang ingin berwudu ketika keluar darah atau mimisan atau muntah agar keluar dari khilaf, ya ambil jaga-jaganya, maka yang demikian juga ahsan. Nah, namun kita tidak katakan harus. Tapi kalau mau berwudu ahsan. Qala hafidhahullah. Asani minan nawaqid zawalul akli aw taghtiyatuhu. Termasuk dari pembatal wudu adalah hilangnya akal atau ketika akal ini tertutup. Wa zawalul akli yakunu bil junun wa nahwihi. Hilangnya akal ini terjadi bagaimana? Entah karena kegilaan atau yang lainnya. Wa taghtiyatuhu takunu bin naum awil igma wa nahwihima. Ditutup tertutupnya akal bagaimana? Karena tidur, kalau tidur ya sudah, bagaimana seorang dikatakan tertutup akalnya? Ya karena tidur atau pingsan dan yang selainnya. Maka kondisi-kondisi seperti ini membatalkan wudu. Faman zala akluhu awudhiya binaumin wa nahwihi intaqadu wudu'uhu li'anna zalika ma dhannatu khurujil hadis wahuwa la yuhis bihi. Barang siapa yang hilang akalnya atau tertutup akalnya dengan tidur dan yang lainnya, maka wudunya batal. Karena yang demikian ini merupakan kondisi yang memungkinkan, sangat memungkinkan keluar hadas dalam kondisi dia tidak merasa. Ala kulli hal, dalil mengatakan seperti itu. Ya. Ketika tidur maka batal. Kecuali kata Syekh illa yasirun naum. Fa innahu la yanqudul wudu. Lianna sahaba radhiyallahu anhum kana yusibuhumun nu'as wa hum yantaziruna shalah wa innama yanqudun naum al mustaghriq jam'an bainal adillah. Kecuali kalau tidurnya ini tidur yang ringan. Tidur yang kalau orang bilang mungkin tidur-tidur ayam. Atau bagaimana itu? Ya, tidur-tidur ayam ya. Atau bagaimana? Paham insyaAllah ya. Jadi antara masih dia mengantuk tapi masih sadar dengan kondisi sekitar. Makanya demikian tidak membatalkan wudu. Kenapa? Dahulu para sahabat tertimpa hal yang demikian. Hatta yatata'ata rasuhum. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan kepalanya itu terantuk-antuk. Nah, seperti itu. Dalam kondisi mereka menunggu sholat. Dan tidak dinukilkan sama sekali kemudian mereka berwudu lagi. Nah, lalu apa sih tolak ukur atau kaidahnya mana yang tidur ringan dengan mana yang tidur berat? Yang disebutkan oleh Syekh di sini wa innama yanquduhu an-naum al-mustaghriq. Yang membatalkan wudu itulah tidur yang lelap. Lalu apa kaidahnya? Tinggal kita lihat on kondisi orang entah mau kondisi berbaring atau duduk atau yang lainnya. Kalau ketika tidur itu masih merasa, ini biasanya terjadi pada khutbah Jumat. Dia tertidur. Dan kita insya Allah bisa merasakan. Orang tertidur, tapi dia masih merasa kondisi sekitarnya. Suara, ya masih terdengar, dan yang lainnya. Maka kalau kondisi seperti ini, maka tidurnya tidak tidur yang seperti ini yang dikatakan tidur yang ringan yang tidak membatalkan puasa. Buktinya ketika qomat karena dia masih merasa dia bangun. Orang-orang berdiri dia kerasa bangun dia. Tapi kalau sudah qomat enggak berdiri, enggak bangun, orang-orang berdiri dia juga enggak ikut bangun. Ini dikatakan sudah tidurnya lelap. Walaupun dia masih sambil duduk. Tapi dia sudah tidak merasa kondisi sekitar. Kapan dia bangun? Ketika dibangunin. Hah? Ketika disentuh, ketika digoyang badannya baru dia bangun. Nah, yang seperti ini batalkan wudu. Nah, sehingga permasalahan tafrid wala ifrad. Hati-hati. Kalau sudah sampai dia tidak bangun, kecuali dengan digoyang, terus dia tetap sholat berdiri. Nah, ini kita yang bilang seperti ini, nasihati untuk kemudian dia disuruh berwudu. Kenapa? Dia sudah kehilangan atau kehilangan wudunya. Batal. Kalau batal, kemudian dia tetap sholat, berarti sholatnya tidak sah. Sementara ini Jumatan. Kalau sholatnya tidak sah, berarti dia teranggap belum sholat. Artinya permasalahan tidak sederhana. Barakallahu fikum. Sehingga, la tafrid wa la ifrad, kalau tidur yang masih kerasa kondisi sekitar, maka yang seperti ini tidak membatalkan wudunya. Qala hafizahullah asalis min nawakidil wudu aklu lahmil ibil. Sawa'un kana qalilan au katsira li sihhatil hadis fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sarahatihi. Di antara pembatal wudu yang ketiga yaitu memakan daging unta. Entah banyak ataupun sedikit karena keabsahan hadis tersebut jelas dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Imam Ahmad rahimahullah fihi haditsani sahihan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad di situ ada dua hadis yang sahih. Yang berisi bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Nah. Qala wa amma aklul lahmi min ghairi ibil fala yang kudul wudu. Adapun makan daging selain dari daging unta, maka tidak membatalkan puasa. Baik. Hadisnya di situ, lahmul ibil. Daging unta. Apakah kata-kata lahmul ibil, daging ini berarti hanya dagingnya atau mencakup yang lainnya. Seperti itu. Yang rajih wallahu alam bisawab, dan ini pendapat Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud daging unta di sini hanya dagingnya saja. Sehingga kalau jeroannya bukan daging ya, tapi jeroan. Daging itu ya sudah daging yang al-habr, kalau dalam bahasa Arabnya itu ya sudah potongan sudah yang merah-merah itu daging untanya itu sudah dagingnya. Entah digoreng, entah direbus, entah di apa, dagingnya itu sudah. Tapi kalau jeroannya apalagi babatnya, usus dan yang lainnya, kuahnya, ini tidak membatalkan wudu. Nah, begitu pula dengan susunya, susu unta, orang bisa minum susu unta, maka yang demikian tidak membatalkan wudu. Nah, ini berguna untuk orang yang misalnya umrah atau haji, kemudian dia mungkin makan di situ daging unta, maka hati-hati, jangan lupa bahwa daging unta membatalkan wudu. Qala hafizahullah wa hunaka asya qad ikhtalafa al-ulama fiha hal tanqudul wudu aw la. Di situ ada hal-hal lainnya, perkara-perkara lainnya yang di mana para ulama berselisih pendapat. Apakah hal-hal ini termasuk dari pembatal wudu atau tidak? Wahia. Apa itu hal-hal itu? Kata Syekh, yang pertama masul zakar. Menyentuh kemaluan. Apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu? Khilaf di antara para ulama. Mengapa terjadi khilaf? Karena di situ ada dua hadis yang kesannya saling bertolak belakang. Walaupun hakikatnya tidak. Karena tidak mungkin wahyu ini saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Yang pertama hadis Busra binti Safwan, di mana Rasulullah SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, zakarnya, maka hendaknya dia berwudu. Dalam riwayat yang lain yang juga sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, man massa farjahu. Kalau zakar itu kan hanya untuk laki-laki. Sekarang pertanyaan kalau kemaluan perempuan, sama. Karena itu ada hadis yang juga sahih insyaallah disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Barang siapa yang menyentuh farjahu, farj, kemaluan, berarti sifatnya umum, falitawadda, hendaknya dia berwudu. Namun di sana ada hadis lain dari sahabat Talak ibnu Ali radhiyallahu anhu. Beliau ketika itu datang sebagai utusan, rombongan utusan dari kaumnya datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian bertanya tentang orang yang sholat, kemudian menyentuh kemaluannya. Apakah yang demikian membatalkan wudhu? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, innama huwa bud'atum minka. Tidak. Tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena itu bagian dari badanmu. Nah, anggota badanmu. Seperti itu. Maka dari sini kemudian para ulama berselisih. Apakah yang demikian membatalkan atau tidak? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan yang bersamanya mengatakan, ya di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah, menyentuh kemaluan dan membatalkan wudu. Lantas bagaimana dengan hadis yang tadi Busra bintu Safwan? Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Ini alal sabil istihbab. Sifatnya mustahab, tidak wajib. Nah, namun ulama ya karena tadi itu hadis yang satunya yang mengatakan bahwa kemaluan itu bagian dari tubuhmu, tidak membatalkan wudu. Sementara ulama yang lainnya mengatakan membatalkan. Seperti itu. Mengapa? Karena tadi hadisnya jelas, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam hendaknya dia berwudu. Hukum asal perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, hukum asalnya itu untuk seperkara yang wajib. Sehingga kita wajib untuk berwudu. Berarti apa? wudunya batal. Lantas bagaimana dengan hadis tadi Talak ibnu Ali radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa kemaluan itu bagian dari tubuh manusia? Maka dijawab, pertanyaan hadisnya, riwayatnya, itu pertanyaan tentang seseorang dalam sholat. Orang dalam sholat sangat susah untuk kemudian di situ kan hadisnya itu mas, menyentuh. Apakah bisa orang dalam sholat, memungkinkankah orang dalam sholat menyentuh kemaluannya? Kalau menyentuh itu artinya langsung, bersentuhan tanpa adanya pembatas. Hah? Tidak mungkin atau susah sekali orang dalam sholat. Bagaimana dia kemudian tangannya bisa bersentuhan dengan kemaluannya secara langsung? Makanya dijawab oleh Rasulullah SAW, tidak membatalkan. Itu bagian dari dirimu. Seperti itu. Dan ini pendapat dari Syekh bin Baz dan juga Syekh Mukbil dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Rahimahumullah jami'an. Tapi yang rajih, wallahualam bisawab, tampaknya pendapat yang menyebutkan bahwa menyentuh kemaluannya ini membatalkan wudu, ini pendapat yang rajih. Wallahualam bisawab. Secara langsung. Ya, tanpa ada pembatas. Tapi kalau ada kain, kaos tangan atau handuk atau yang lainnya, ini tidak membatalkan wudu. Namanya mas itu berarti langsung bersentuhan. Baik, di situ sekarang ada pertanyaan lagi. Hadisnya kan man massa zakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan man massa farjahu. Farjnya, kemaluannya. Nah, sekarang kalau menyentuh kemaluan orang lain. Seorang ibu dalam keadaan berwudu, anaknya kencing. Anak kecil, balita misalnya. Kencingkah, buang air besarkah, atau yang lainnya. Berarti kan tidak mau menyentuh kemaluannya. Atau kondisi-kondisi yang lainnya misalnya. Dia merawat orang lain, merawat istrinya, atau seorang anak merawat bapaknya yang sakit, yang butuh untuk dirawat, tidak bisa mencuci kemaluannya sendiri yang sakit ini misalnya. Lantas bagaimana kalau itu intinya menyentuh kemaluan orang lain? Maka yang rajih wallahu alam bisawab, ada khilaf di antara para ulama, tidak membatalkan dengan yang membatalkan. Ana pribadi dahulu cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan orang lain tidak membatalkan wudu. Karena hadisnya man massa zakarahu. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya. Hadisnya seperti itu sudah. Kemaluannya sendiri. Man massa farjahu. Kalau zakar itu berarti khusus laki-laki, dalam riwayat yang lain farjahu, kemaluannya. Kembalinya kepada dirinya. Namun wallahu alam bisawab, setelah membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Mukbil, ternyata di situ ada riwayat lain yang sifatnya umum. Bukan man massa farjahu, tapi man massa al-farja, alif lam. Seperti itu. Ya, berarti sifatnya umum. Makanya kata Syekh Mukbil, kemaluan orang lain pun kalau kita menyentuhnya maka ini membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada di situ riwayat yang juga sahih yang menyebutkan sifatnya umum, bukan hanya kemaluan dirinya. Sehingga wallahu bisawab, tampaknya ini pendapat yang lebih kuat. Al-muhim, menyentuh kemaluan siapapun maka yang demikian ini membatalkan wudu. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, qala syekh wa masul mar'a bi syahwatin. Ini juga ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama, apakah menyentuh wanita dengan syahwat membatalkan wudu atau tidak? Yang rajih menyentuh wanita dalam kondisi apapun tidak membatalkan wudu. karena tidak ada dalil yang menyatakan hal itu. Lantas bagaimana dengan ayat membatalkan wudu? Kenapa? Karena ada di situ riwayat yang juga sahih yang menyebutkan sifatnya umum, bukan hanya kemaluan dirinya. Sehingga wallahu bisawab, tampaknya ini pendapat yang lebih kuat. Al-muhim menyentuh kemaluan siapapun, maka yang demikian ini membatalkan wudu. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, qala syekh, wa masul mar'a bi syahwatin. Ini juga ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama, apakah menyentuh wanita dengan syahwat membatalkan wudu atau tidak? Yang rajih menyentuh wanita dalam kondisi apapun tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada dalil yang menyatakan hal itu. Lantas bagaimana dengan ayat aula mastumun nisa? Dalam ayat tentang wudu, ya. Barang siapa yang bersentuhan dengan wanita, mula masah. Ini kalau terjemahannya secara letterlek, bersentuhan dengan wanita. Dalam kondisi dia tidak mendapatkan air, maka hendaknya dia bertayamum. Ayatnya kan seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Baik. Lantas bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini, sebagaimana yang disebutkan dalam oleh Ibnu Abbas, tafsir ayat ini, itu bukan mula masah artinya bersentuhan. Mula masah dari kata mufa'alah itu berarti menunjukkan adanya interaksi dari kedua belah pihak. Tafsir dari mula masah aula mastumun nisa sebagaimana datang dari Ibnu Abbas

radhiyallahu anhu artinya al-jima. Aulamastumun nisa ay jama'tum an-nisa. Sehingga wallahualam bisawab, menyentuh wanita walaupun dengan syahwat ini yang rajih, tidak membatalkan wudu selama tidak keluar mazi atau mani. Nah, tapi kalau keluar mazi atau mani ya batalnya karena keluarnya cairan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Qala wa taghsilul mayit atau al mayit, mencuci atau memandikan jenazah. Nah, memandikan jenazah juga yang rajih bahwa selama dia tidak menyentuh langsung kemaluan jenazah tersebut, maka tidak membatalkan wudu. Bagaimana dengan hadis yang memerintahkan untuk mandi atau berwudu? Hadisnya, wallahu a'lam bishawab, tampaknya hadis tersebut dhaif. Kalaupun hadis itu sahih, maka sifatnya hanya untuk istihbab, mustahab. Orang yang memandikan jenazah untuk kemudian berwudu lagi. Tapi tidak menunjukkan bahwa harus berwudu atau membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab.

0: Keislaman seorang ketika hilang itu membatalkan seluruh amalannya, termasuk wudunya, otomatis sudah. Sehingga yang rajih keluar dari keislaman juga membatalkan wudu. Nah, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhal akhana Isra. Menahan buang angin ketika sholat. Kenapa dia tahan? Ya, kenapa dia tahan? Agar sholat tidak batal. Seperti itu. Nah, sekarang permasalahan, pertanyaannya adalah apa hukum menahan angin ketika sholat? Kalau buang angin, kalau buang air ini jelas. Ya, di situ ada larangan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sekarang pertanyaannya menahan angin. Bukan ingin buang air ya, bukan menahan kencing ataupun BAB, bukan. Tapi sekarang apa? Menahan kentut. Angin. Tinggal dilihat apakah mudharkan dia atau tidak, sudah seperti itu. Kalau memang dia menahan biasa itu tidak masalah, insyaallah tidak mengapa. Tapi kalau khawatir bermasalah perutnya atau apa, ya keluar saja. Nah, enggak ada masalah untuk keluar dari salat. Barakallahu fikum. Baik. Beda dengan buang air ya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la salata bi hadrati ta'am wa la wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan, jangan salat ketika makan sudah dihidangkan, dan juga dalam kondisi dia menahan buang air. Nah. Baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Salam ala alam.
0: Sekarang kita masuk pada bab baru terkait dengan al-khuf, mengusap pada khuf dan yang sejenisnya, dan akan datang insyaallah penjelasannya. Qala al-muallifu wal muallif huwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Babun fi ahkamil mashi 'alal khuffain wa ghairihima minal hawa'il. Bab tentang hukum-hukum mengusap al-khuf, kedua khuf, dan yang selainnya dari penutup kaki. Al-khuf yaitu alas kaki berbentuk seperti sepatu, biasanya zaman dahulu terbuat dari kulit, dan dia menutupi sampai menutupi mata kaki. Ini al-khuf. Yang sejenisnya dari penutup kaki berarti apa saja yang memiliki keserupaan ketika kain atau sepatu atau sandal dan yang lain-lainnya memang menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Qala hafizallahu inna dinana dinu yusrin la dinu masyaqqatin wa harajin yad'u li kulli halatin ma yunasibuha min al-ahkam mimma bihi tatahaqqaqul maslahatu wa tantafil masyaqqah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sesungguhnya agama kita ini agama yang mudah, bukan agama yang memberatkan atau membuat repot. Itu hukum asalnya seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana agama ini yang mudah ini meletakkan untuk setiap keadaan hal-hal yang bersesuaian dari hukum-hukum yang ada.

0: Yang dimana hukum-hukum ini merealisasikan maslahat serta meniadakan rasa berat. Wa min dzalika ma syara'ahu Allahu fi halatil wudu. Di antara hal ini, bentuk kemudahan agama ini yang dimana kemudian memberikan agama ini memberikan hukum yang membuat mudah umatnya pada kondisi yang sesuai. Apa-apa yang Allah syariatkan ketika berwudu, idza kana ala syai'in min a'dha'il mutawaddi'in aw min a'dha'il mutawaddi'i ha'ilun yashukku naz'ahu wa yahtaju ila baqa'ihi. Yaitu apa yang Allah syariatkan ketika berwudu, yaitu ketika seseorang menggunakan penutup kaki, ya, pada anggota wudunya yaitu kaki, yang dimana atau bukan, maaf, bukan hanya kaki, nanti akan datang penjelasan bersama kita, dimana al-muhim ada anggota wudu yang dia atau anggota wudu ini butuh sesuatu yang menutupinya, nanti akan datang bersama kita, diantaranya kepala, kaki, dan lain-lainnya. Penutup ini entah berbentuk kain, entah berbentuk lembaran baju dan yang lainnya, atau berbentuk sepatu, repot dan susah untuk dilepas. Ketika dia dilepas berarti membutuhkan masih ada perbuatan yang tidak mudah. Atau dia butuh memang untuk dipakai. Imma li wiqayati arijlain kal khuffain wa nahwihima. Imma karena butuh untuk melindungi kedua kaki seperti penggunaan khuf dan yang semisalnya. Au li wiqayati ra'si kal imamah. Atau butuh untuk melindungi kepala seperti pemakaian imamah, surban. Wa imma liwiqayati jurhin wa nahwihi kal jabirah wa nahwiha. Atau untuk melindungi, menutupi luka dan yang semisalnya seperti al-jabirah, yaitu gips. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang menutupi luka atau patah tulang atau kain kasa dan yang semisalnya. Al-jabirah itu gips yang dipakai untuk ketika patah dan yang lain-lainnya. Qala fa inna syari'a rakhasa lil mutawaddi an yamsaha ala hadhihi al-hawail. Syariat yang mulia ini memberikan keringanan dan kemudahan, mengizinkan orang yang berwudu untuk mengusap di atas benda-benda ini tadi. Ala wa yaktafi bidzalika an naz'iha wa ghasli ma tahtaha takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi wa daf'an lil haraji anhum. Untuk kemudian dicukupkan dengan pengusapan ini, dicukupkan dari apa? Melepas benda-benda tersebut. Dicukupkan juga dari membasuh atau mencuci anggota wudu yang tertutupi oleh benda-benda tersebut. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya dan dalam rangka agar tidak ada rasa berat, memberatkan, menghilangkan rasa berat kepada umatnya. Qala fa amma mashul khuffain aw ma yakumu maqamaha minal jawrabain wal iktifa bihi an ghusli ar-rijlain fa huwa thabitun bil ahadith as-sahihati al-mustafidati al-mutawarid al-mutawatirati fi mashihi sallallahu alayhi wa sallam fil hadari wa safar wa amruhu bidzalika wa tarkhisuhu fihi. Adapun mengusap khuf dan benda-benda yang menduduki posisi khuf seperti kaos kaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kaos kaki yang menutupi kedua kaki sampai atas mata kaki. Ya, itu khuf dan benda-benda yang memiliki hukum sama dengan khuf. Dan mengusap khuf atau benda-benda atau hal-hal yang menduduki posisinya serta mencukupkan dari membasuh kedua kaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah yang seperti ini, amalan ini, itu sudah datang ada dari hadis yang sahih yang sangat bertebaran. Hadis-hadis ini mutawatir tentang pengusapan Rasulullah alaihi salatu wasalam di atas khuf, pada khuf, entah kondisi mukim ataupun ketika safar. Begitu juga perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk mengusap khuf. Begitu juga kemudahan atau izin dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam permasalahan ini. Qala al-Hasan, yaitu al-Hasan al-Basri, salah seorang tabi'i yang mulia. Haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'ala al-khuffain. Kata Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, meriwayatkan kepadaku 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mengusap. Berarti hadis tentang masalah mengusap khuf ini sangat banyak. Al-Hasan al-Basri mendapatkan riwayat ini dari 70 sahabat radhiyallahu anhum. Qala wa qala an-Nawawi rawa al-masha 'ala al-khuffain khala'iku la yuhsauna min as-sahaba. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yang meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf, ya, ini sekian banyak sahabat yang tidak terhitung. Artinya nanti akan datang bersama kita kenapa Syekh Saleh Fauzan menyebutkan hal ini. Nah, disebutkan bahwa sekian banyak sahabat yang tidak terhitung. Atal Hasan al-Basri 70 sahabat. Nah, kata Imam Ahmad, qala wa qala Imam Ahmad, laisa fi nafsi minal mashi syai'un fihi 40 haditsan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu al-Mubarak wa ghairuhu, laisa fil mashi al-khuffain baina sahabati ikhtilaf huwa jaizun. Wa naqala Ibnu al-Mundhir wa ghairuhu ijma'ul ulama aw ijma'ul ulama 'ala jawazihi wattafaqa 'alaihi ahlus sunnah wal jamaah bi khilafil mubtadi'ah alladzina la yarawna jawazahu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, di dalam hatiku ini tentang mengusap khuf tidak ada sedikit pun keraguan. Kenapa? Karena dalam hadis ini ada 40 hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Berkata Ibnu Mubarak, yaitu Abdullah Ibnu Mubarak dan yang selainnya, tidak ada khilaf, perselisihan di antara sahabat tentang permasalahan amalan mengusap di atas khuf ini. Bahwa hal ini merupakan jaiz, boleh. Bahkan dinukilkan oleh Ibnu al-Mundhir dan yang selainnya, ijma' para ulama tentang bolehnya mengusap khuf. Bahkan ini merupakan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah bi khilafil mubtadiyah. Ini merupakan kesepakatan ahlu sunnah di mana hal ini berbeda sehingga para ahlu bid'ah yang mereka tidak berpandangan bolehnya mengusap khuf. Di antaranya adalah Al-Khawarij dan Ar-Rafidah, Syiah Rafidah. Nah, Syiah dan juga sebagian Khawarij terkhusus zaman dahulu ini mengingkari permasalahan mengusap di atas khuf. Kita tahu ini adalah permasalahan-permasalahan fikih. Tapi kalau kita buka dalam kitab-kitab akidah, akhirnya mengusap di atas khuf ini dimasukkan dalam sebuah bab pada kitab-kitab akidah. Tentu kalau bisa, kalau baca
1: Di antaranya kitab-kitab akidah tersebut, akidah Tahawiyah dan yang lainnya. Permasalahan disyariatkannya mengusap di mengusap khuf ini itu ada disebutkan. Mengapa? Padahal ini permasalahan fikih. Yang dimana dalam istilahnya ini bukan masalah usul, bukan masalah pokok-pokok agama, masalah-masalah fikih. Lantas mengapa kemudian akhirnya kok bisa dimasukkan dalam kutubul akidah? Karena permasalahan ini akhirnya menjadi permasalahan yang terbedakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah melarang, di antara tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, ahli bid'ah menjadikan hal ini sebagai permasalahan yang dengan itu ditegakkan al-wala' wal-bara'. Hal ini mengingatkan kita kepada sebuah kaidah atau sebuah tolak ukur yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa patokan atau tolak ukur seseorang keluar dari daerah ahli sunnah? Keluar dari. Lantas mengapa kemudian akhirnya kok bisa dimasukkan dalam kutubul akidah? Karena permasalahan ini akhirnya menjadi permasalahan yang terbedakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah melarang, di antara tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, ahli bid'ah menjadikan hal ini sebagai permasalahan yang dengan itu ditegakkan al-wala wal-bara'. Hal ini mengingatkan kita kepada sebuah kaidah atau sebuah tolak ukur yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa patokan atau tolak ukur seseorang keluar dari daerah ahli sunnah, keluar dari lingkup atau lingkaran ahli sunnah? Yaitu apabila seseorang tersebut menyelisihi perkara pokok, idza khalafa aslan min usulis sunnah wa qamat alaihi al-hujjah wa huwa musir ala tilka al-mukhalafah. Jika ada seorang yang menyelisihi sebuah perkara pokok dari landasan atau pokok-pokok ahli sunnah, sudah ditegakkan hujjah, sudah mendapatkan nasihat, sudah dijelaskan dalilnya, tapi tetap kekeh, maka orang yang seperti ini keluar dari lingkaran ahli sunnah. Kalau seandainya dia sebelumnya ahli sunnah, kemudian menyisi prinsip ini. Misalnya menyisi prinsip ketaatan kepada penguasa. Nah, misalnya menyisi prinsip dalam permasalahan asma wa sifat, bahwa kita menetapkan apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam bab asma wa sifat, kemudian ada yang mengingkarinya setelah tegak kepadanya hujjah. Nah, misalnya dia sudah diberikan nasihat, hujjah, dalil, masih tetap kekeh dengan prinsipnya mengingkari hal tersebut, maka keluar dari ahlus sunnah. Atau dia menyelisihi far'an minal furu', dia berbeda dalam permasalahan furu'. Hal-hal seperti ini, ya, tentunya sudah ditegakkan hujjah dan yang lainnya, masih kekeh. Dalam kondisi apa? Dia dengan hal ini membangun al-wala' wal-bara'. Dengan hal-hal, kita tahu masalah furu', terkadang di situ ada khilaf di antara para ulama, di antara bahkan sama ahlu sunnah. Nah, dalam masalah fikih atau seperti ini,

0: ada khilaf biasa. Seperti itu. Perkara yang memang para ulama sudah berselisih, sudah tidak ada masalah. Tapi orang ini ternyata dengan apa yang dia yakini dalam masalah-masalah furu ini, kemudian akhirnya dia membangun al-wala wal-bara yang bersepakat dengan dia, maka dia berwala. Yang menyelisihinya, maka dia berlepas diri. Tidak mau menerimanya. Menganggapnya ini sebagai musuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kondisi seperti ini, seseorang bisa keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana kalau ada yang menyelisihi perkara prinsip ahlus sunnah, kemudian dia membangun ala wal barok di atas tersebut, menyelisihi prinsip ahlus sunnah. Ini yang seperti ini itu sudah cukup untuk kemudian seorang keluar dari ahlus sunnah. Dikatakan menyimpang. Selama sudah tegak hujjah atasnya. Lantas bagaimana ada pihak atau orang yang menyelisih prinsip ahlus sunnah? Kemudian dia lebih dari itu membangun al-wala wal-bara. Maka babil aula. Jangankan dalam masalah prinsip, dalam masalah furu' saja, kemudian dia membangun dalam hal ini al-wala wal-bara, itu sudah dikatakan keluar dari ahlus sunnah. Bagaimana dengan orang yang menyelisihi prinsip ahlus sunnah, kemudian dia membangun di atasnya al-wala wal-bara. Wal-iyadzubillah. Apa yang kita saksikan hari-hari ini ya ikhwan, sesuatu yang sebetulnya sangat menyedihkan dan kita berusaha untuk terus memperbaikinya, menjelaskannya, meluruskannya. Dan dengan itu, dari sini kita mengetahui bahwa ahlus sunnah itu beragama bukan karena hawa nafsu dan urusan pribadi, tapi memang karena agama merintahkan yang demikian. Ini gak ahlus sunnah. Tidak peduli akhirnya dengan jumlah banyak, dengan jumlah sedikit, dengan pengikut banyak, pengikut sedikit. Tapi kemurnian agama ini tak terjaga. Ini diantara prinsip dasar ahlus sunnah. Bagaimana agama ini datang dengan sekian batasan-batasan, prinsip-prinsip yang apabila kemudian diselisih dan ditentang, dalam rangka menjaga kemurnian ajaran agama Islam ini, tidak peduli masalah jumlah akhirnya. Hal ini kita bisa ketahui bagaimana para nabi, di situ ada yang hanya jumlahnya satu pengikutnya, dua, tiga, atau bahkan tidak ada pengikut sama sekali. Itu nabi. Terjaga prinsip dakwahnya. Nah, bukan seperti ikhwal muslimin, yang dimana siapapun ayo bersatu, entah bagaimana akidahnya, entah bagaimana prinsipnya. Yaitu apa yang kita saksikan di hari-hari ini, ketika ada sekian pihak yang menyelisihi prinsip dasar ahlus sunnah, yaitu al-ijtima' fid-din. Nah, bersatu dalam agama ini tentunya bersatu di atas al-haq. Makanya antum mungkin juga sudah pernah membaca sebuah kitab yang luar biasa dengan berjudul Al-Usulus Sittah. 6 pokok prinsip dasar Ahlus Sunnah. Al-Usulus Sittah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan dalam prinsip ini adalah prinsip kedua yang di situ beliau menyebutkan wa amarallahu al-ijtima' fid din wa naha 'anit tafarruq fihi atau kama qol rahimahullah, yaitu Allah memerintahkan untuk kita ini bersatu dalam agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam sesuai dengan pemahaman beliau dan para sahabatnya radiyallahu anhum jami'an. Kita bersatu di atas prinsip ini. Dan dilarang untuk berpecah belah. Sekian ayat hadis. Nah. sayangnya di hari-hari ini, dan ini memang akhirnya perlu kita jelaskan dan kita perlu luruskan, agar orang tidak salah kaprah dalam memahami suatu kejadian, apa yang menimpa kita, sesuatu yang menyedihkan. Bagaimana sebagian asatidzah di Indonesia meninggalkan atau enggan dalam praktek amaliyahnya dalam menerapkan prinsip bersatu di atas al-haq ini. Tidak mau bersatu untuk kemudian dijumpai sekian banyak dari pihak asatidzah yang membiarkan, menghasung, bahkan sebagiannya sudah jelas-jelas memvonis saudaranya yang ternyata oleh para ulama masih dikatakan ahlus sunnah salafiyin. Ini tentunya apa yang dilakukan oleh asatidzah, sebagian asatidzah di Indonesia, perkara yang membahayakan. Nah, di sini kita tidak berbicara vonis kepada mereka. Sampai detik ini kita masih katakan bahwa mereka adalah ahli sunnah. Tapi apa yang mereka lakukan ini sangat berbahaya. Meninggalkan prinsip bersatu di atas al-haq. Membiarkan terjadinya perpecahan. Sementara prinsip bersatu di atas al-haq sudah kita tahu, ketahui bersama tadi, merupakan salah satu prinsip ahli sunnah yang paling pokok. Nah, kemudian di situ asatidzah membangun al-wala' wal bara'. Barang siapa yang bersama asatidzah, maka menjadi kawan, maka akan dirangkul, maka jalan bersama. Adapun yang tidak bersepakat dengan mereka, ditinggalkan, diboikot, diblokir, diusir dengan sekian macam bentuk pengusiran dari pondok-pondok dan yang lainnya. Wal'iyadzu billah. Yang bersama mereka menyepakati mereka, maka berdasarkan itu dibangunlah wala. Kalau yang tidak bersama mereka, barok. Nah, berlepas diri, dihajar, diboikot, diblokir dan yang lainnya. Wal'iyadzu billah. Ini tentunya perkara yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan serta membahayakan. Kalau tadi kita dengar dari Syekh Ubaid bahwa perkara furu' saja, ya, bukan permasalahan pokok dalam agama, kemudian seseorang membangun al-wala' wal-bara', itu sudah dikatakan sebagai orang ini keluar dari ahlu sunnah. Atas bagaimana ketika ini masalah prinsip dibangun di atasnya al-wala' wal-bara', diselisihi, maka perkaranya betul-betul mengkhawatirkan. Wal'iyadzubillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Syahidnya di sini bagaimana perkara furu' terkadang bisa masuk dalam kitab-kitab akidah dikarenakan hal ini. Sebagian di sini sebutkan sekarang permasalahan apa? Mengusap khuf. Perkara-perkara furu'. Nah, tapi Syiah mengingkarinya. Dan yang lainnya dari kalangan ahlul bid'ah. Walaupun tidak semuanya. Nah, akhirnya hal ini masuk dalam kitab akidah. Baik, kita lanjutkan di sini. Qala hafizahullah ta'ala wa hukmul mashi 'alal khuffain. Sekarang masuk kepada hukum berikutnya. Apa hukum mengusap khuf? Qala innahu rukhsah wa fi'luhu afdal min naz'il khuffain wa ghasli arijlain. Mengusap khuf ini sebetulnya merupakan keringanan dalam agama ini. Namun, perkara keringanan dalam agama itu bisa jadi perkara yang afdal. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di sini mengatakan, melakukan amalan ini, mengusap khuf ini afdal. Nah, jadi kita sesekali bagus kita lakukan walaupun tidak safar, ya. Lebih utama daripada kita ketika kita pakai kaos kaki misalnya, atau pakai sepatu bot misalnya, kita mau berwudu kemudian kita lepas, nggak ada masalah, boleh. Tapi ketika kita menerapkan sunnah ini lebih afdal. Hal ini mengingatkan kita pada hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah cinta kalau rukhsahnya ini datangi, dilakukan, dikerjakan. Sebagaimana Allah benci kalau Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati. Sehingga rukhsah itu pada beberapa kondisi merupakan sesuatu yang afdal. Sama dengan hal ini. Jadi kalau kita pakai sepatu bot atau pakai kaos kaki, yang lebih afdal apa? Gak perlu dicopot ketika berwudu. Tapi diusap. Seperti itu. Namun nanti akan ada syarat-syaratnya. Qala akhdhan bi rukhsatillah. Ya, hal ini kenapa lebih afdal? Karena mengambil keringanan yang Allah berikan. Waqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam rangka berkudwah. Mencontoh Rasul alaihi salatu wasallam. Wa mukhalafatan lil mubtadi'ah. Dan dalam rangka menyelisihi ahlul bid'ah. Wal mashu yarfa'ul hadas amma tahtal mamsuh. Mengusap khuf ini mengangkat hadas dari anggota wudu yang ditutupi, yang dibasuh tadi itu. Waqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yatakallafu didda halihi allati 'alaiha qudama'uhu. Dahulu Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah orang yang tidak memaksakan diri takalluf, ya, ketika menghadapi, melawan suatu keadaan beliau yang terjadi atau dialami oleh para pendahulunya. Allati 'alaiha qudama'uhu. Siapa para pendahulu Rasul alaihi salatu wasallam? Itu para nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu. Memang dalam syariat nabi-nabi sebelumnya itu, syariat mereka tentunya Allah dengan hikmahnya memberikan syariat yang berat. Seperti itu. Contoh kecilnya ghanimah. Kalau ketika jihad, dalam jihad yang syar'i, ghanimah, kalau umat ini alhamdulillah, keringanan dari Allah, boleh untuk diambil, dimanfaatkan. Kalau zaman dahulu, ghanimah itu tidak boleh diambil. Kalau perang, dapat harta banyak dari musuh, ditaruh, dikumpulkan. Nanti kalau ini memang benar, tidak ada yang menyembunyikan, tidak ada yang make, maka ghanimah ini akan dimakan oleh, dikumpulkan di suatu tempat, akan dimakan oleh api. Nah, tapi kalau ada yang menyembunyikan, ada yang memakainya, maka tidak akan dimakan, disambar oleh api. Jadinya di sini, bagaimana syariat-syariat umat terdahulu memang ada beberapa hal yang itu lebih berat. Maka syariat umat Islam ini merupakan syariat yang mudah dan ringan. Qala bal in kanata fil khuffain masaha 'alal khuffaini wa in kanata makshufataini ghasala al-qadamaini fala yushra lubsu al-khuff liyam saha alaihi. Bahkan kalau kedua kaki beliau sedang di dalam kondisi berada di dalam khuf, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengusapnya. Adapun apabila kondisi kaki tersebut ternyata tidak memakai khuf atau yang semisalnya, maka beliau tentunya ya membasuh ketika berwudu, membasuh kedua kakinya. Dan tidak disyariatkan untuk menggunakan khuf liyam saha alaihi. Nah, ketika kakinya tidak dalam keadaan bersuci, tidak digunakan, bisa disyariatkan menggunakan khuf untuk kemudian dibasuh di atasnya. Nanti akan datang bersama kita syarat-syarat kapan bolehnya mengusap di atas khuf. Nah, baik. Sampai di sini mungkin ada 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kita cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Sudah azan ya, sudah waktunya. Jam berapa sekarang? Hah? 1 menit lagi. Tapi ini pembahasannya masih panjang yang berikutnya. Nah, atau kita baca sedikit. Berarti tadi itu azannya siapa itu yang berbunyi barusan? Nah, baik, kita baca satu pembahasan ya. Qala wa muddatil mashi al khufain binisbaril muqim wa man safaruhu la yubihu lahu al qasra yawmun wa laylah. Durasi waktu seseorang boleh mengusap khuf atau kos kaki dan yang semisalnya. Kalau untuk orang yang bukan musafir, mukim, atau orang yang berpergian, namun jarak berpergiannya itu tidak sampai membuat dia boleh mengkosor sholat, ya, maka durasi waktunya ini hanya sehari semalam. Ya berarti kurang lebih 24 jam. Bagi orang yang tinggal di Timika, ya, kemudian dia misalnya pakai kos kaki atau pakai sepatu bot, dia boleh mengusap khufnya atau sepatu botnya atau kos kakinya. Durasinya hanya sehari semalam saja. Nah, qala wa binisbati lil musafir safaran yubihu lahul qasra salasatu ayyam bilayaliha. Adapun orang yang musafir yang dia ketika sholat itu boleh untuk mengqasar, maka waktu kesempatan durasi boleh mengusap di atas sepatu botnya atau kos kakinya atau khufnya itu 3 hari 3 malam. Nah, rawah Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lil musafir salasatu ayyam bilayalihin wa yauman wa lailatan lil muqim. Boleh mengusap khuf, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, kalau untuk orang yang musafir 3 hari 3 malam. Adapun untuk orang yang mukim yang tidak berpergian sehari semalam. Nanti rinciannya akan datang bersama kita insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-'allama Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa amma al-asya'u allati tahrumu 'ala al-muhdithi hadasan akbara khasatan fahiya. Kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas. Sekarang Syekh masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang perkara-perkara yang dilarang atau haram bagi orang yang berhadas akbar, hadas besar terkhusus. Apa perkara-perkara tersebut? Maka disebutlah Syekh Shalih Fauzan, qala fahiya al-awwal yahrumu 'ala al-muhdithi hadasan akbara qira'atul Qur'an di hadithi Ali radhiyallahu anhu la yahjubuhu, yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil Qur'ani syai'un laisa al-janabah, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Lafzu Tirmidzi yukri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yang pertama yaitu diharamkan bagi orang yang berhadas dengan hadas akbar, hadas besar, membaca Al-Qur'an. Dalilnya apa? Hadis di sini sebutkan, dibawakan hadis Ali radhiyallahu anhu, di mana di situ beliau mengatakan, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak ada yang menghalangi dari beliau untuk membaca Al-Qur'an sedikit pun. Laisal janabah. Selain janabah. Artinya kalau janabah, maka beliau alaihi salatu wasalam ketika junub, hadas besar, hadas akbar, maka beliau alaihi salatu wasalam menurut hadis ini beliau tidak membaca Al-Quran. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang selainnya. Lafaz Tirmizi kata Syekh Saleh Fauzan, yukri'unal Qur'ana malam yakun junuban, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Quran dalam kondisi beliau tidak junub. Ala fa hadza yadullu ala tahrimi qira'atil Qur'an 'alal junubi wa bi ma'nahu al haid wan nufasa. Kata Syekh, yang demikian ini menunjukkan tentang keharamannya membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Dan yang semakna dengan junub, yaitu al-ha'id wa nufasa. Yaitu orang wanita yang haid dan wanita yang nifas. Kemudian Syekh melanjutkan, qala walakin rakhasa ba'dul ulama ka syekh al-islam lil ha'id an taqra al-quran idza khasyat nisyanahu. Namun kata Syekh Saleh Fauzan, diberi keringanan oleh sebagian ulama seperti Syekh al-islam yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa yang diberi keringanan? Orang yang haid, wanita haid. Berarti haid atau wanita nifas diberi keringanan untuk membaca Al-Quran apabila khawatir hafalannya itu nanti menjadi terlupakan. Seperti itu. Sehingga dari sini Syekh Saleh Fauzan hafizahullah berpendapat bahwa junub atau hadas akbar dilarang untuk membaca Al-Quran. Di sana ada sebagian ulama yang berpendapat boleh. Bagi orang yang berhadas akbar untuk membaca Al-Quran. Di antara dalilnya yaitu kisah dari Aisyah radhiyallahu anha yang sudah lewat bersama kita pada pembahasan sebelumnya. Yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi beliau sedang haid ketika haji, hajjatul wada, di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'al hajj ghaira an tatufi bil bait atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam, silakan lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali jangan engkau tawaf. Berhaji, orang berhaji sudah sangat memungkinkan kemungkinan besar untuk dia membaca Al-Qur'an. Pokoknya yang dilakukan oleh orang yang berhaji silakan kau lakukan, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang penting kau jangan tawaf. Kalau tawaf terlarang. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji? Sa'i. Sa'i, orang yang wanita yang haid boleh. Zikir. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata ila akhiri az-zikir. Kemudian juga membaca Al-Qur'an. Nah, lantas bagaimana dengan hadis ini? Hadis yang disebut oleh Syekh Saleh Fauzan. Pendapat kedua ini mengatakan hadisnya dhaif. Sehingga atas dasar ini ketika hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Dan yang berpendapat dengan pendapat kedua ini, diantaranya, yaitu Al-Lajnah Da'imah. Dalam fatwanya, Lajnah Da'imah berpendapat bolehnya wanita haid dan yang semisalnya dari hadas akbar untuk membaca Al-Quran. Kemudian juga Syekh Saleh, Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah. Dan juga Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil rahimahumullah jami'an. Dan hadisnya memang hadis Ali yang tadi sudah kita dengar bersama, la yahjubuhu 'anil Qur'an syai'un Ini memang hadisnya yang rajih, hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah. Sehingga atas dasar ini, pendapat yang rajih boleh orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran. Dan ini juga pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya beliau. Nah, sehingga wallahu alam bisawab boleh bagi orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran. Namun tentunya kita katakan bahwa perkataan boleh itu bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan dalam meninggalkan yang afdal. Kita sedang misal, ada salah seorang di antara kita berhadas besar. Mana yang lebih afdal? Maka yang lebih afdal ya cepat mandi untuk kemudian membaca Al-Quran. Perkataan boleh bukan berarti itu yang lebih afdal. Dan seorang muslim dituntut untuk tentunya sebisa mungkin melaksanakan yang lebih afdal. Namun, apa faedah dan fungsi kita mengetahui bahwa ini boleh? Dari situ kita bisa mendapat faedah bahwa kita tidak bisa mengatakan orang ini berdosa. Nah, karena boleh. Seperti itu. Kita tidak bisa untuk mengatakan orang ini berdosa. Misal orang ini yang sedang hadas akbar, ketika misalnya membaca Al-Quran, tidak bisa untuk kita mengatakan engkau berdosa, engkau telah melakukan sesuatu yang haram misalnya. Tidak. Namun itu tadi, sebisa mungkin kita mencari yang afdal, yang mustahab. Kecuali memang kondisinya lama, seperti wanita haid, sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau wanita yang nifas. Wanita itu sangat butuh terhadap asupan iman, penambah iman. Dan agama sama sekali tidak melarang seorang wanita dalam kondisi apapun untuk kemudian imannya semakin bertambah. Di antara cara menambah keimanan tentunya dengan membaca Al-Quran, berzikir. Seperti itu. Sehingga wanita yang nifas misalnya 40 hari, 30 hari lebih, wanita yang haid, seminggu. Memang hati ini kan terasa gersang ketika jauh dari zikrullah, kemudian ketika tidak membaca Al-Quran. Itulah. Seperti itu, kalau kondisi seperti ini. Tapi bukan wanita haid, bukan wanita nifas, sebisa mungkin untuk kemudian mencari atau berusaha yang lebih afdal. Yaitu mandi dahulu cepat, untuk kemudian baca Al-Quran. Baik. Qala hafizahullah wa la ba'sa an yatakallam al-muhdithu bima wafaqa al-Quran idha lam yaktidi al-Quran bal ala wajhi dzikri. Ini pendapatnya beliau, yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, bahwa membaca Al-Quran itu hukum asalnya haram. Dan kita sudah tahu mana pendapat yang rajih. Namun, beliau kemudian menyebutkan, kalau kita sekarang mengikuti pendapat beliau, anggap bahwa orang yang berhadas hadas besar ini terlarang, kemudian beliau melanjutkan, namun, kalau orang yang berhadas ini tadi berbicara, menyampaikan sesuatu yang memang dia bersesuaian dengan Al-Quran. Dia tidak menginginkan untuk membaca Al-Qurannya. Bahkan dia sekedar ingin membaca hal tersebut dalam rangka sebagai zikir atau doa. Contoh misalnya. Di dalam Al-Quran kan ada doa misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu ya. Baik. Ini ada bagian dalam Al-Quran. Bagian dari ayat Al-Quran doa ini. Tapi seseorang yang berhadas akbar, dia ingin membaca doa ini. Dia tidak ingin meniatkan untuk membaca Al-Quran. Tapi dia kebetulan memang ingin membaca doa ini. Ini yang dimaksud oleh Syekh Shalih Fauzan. Boleh. Seorang yang berhadas akbar membaca, menyampaikan sesuatu yang memang bertepatan dengan Al-Quran pada beberapa ayat. Seperti itu. Tapi bukan bermaksud tujuannya membaca Al-Quran. Tapi hanya sekedar sebagai zikir. Kemudian Syekh membawakan contohnya juga. Qala misal, Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbilalamin. Contohnya seperti itu. Baca basmalah, membaca alhamdulillahirabbilalamin. Ini kan sebenarnya ada dalam Al-Qur'an seperti itu. Ya kan? Alhamdulillahirabbilalamin itu dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bagian dari Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Kita katakan iya. Namun apakah yang dimaksud Al-Qur'an itu yaitu setiap awal surat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah, maka yang rajih bukan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bukan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk surat-surat yang lain. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah menyebutkan qasamtu baini wa baina abdi idza qara'a abdi al-fatiha qasamtu baini bainahu dalam al-fatiha tersebut. Aku membagi dua al-fatiha itu antara aku dengan hambaku. Syahidnya apa? Dilanjutkan oleh dalam hadis qudsi ini Allah menyebutkan idza qara'a alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan hadis qudsi ini bahwa Allah mengatakan idza qara'a 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, walaupun bagi orang setiap yang membaca awal surat disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi pembahasan kita sekarang apakah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari setiap surat di awal surat? Maka yang rajih tidak. Bahkan termasuk Al-Fatihah. Seperti itu. Namun bagaimana kita katakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat Al-Quran dalam surat yang lainnya? Tentang kisah Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di surat apa ini? An-Naml atau surat apa? An-Naml ya. Nah, jadi ketika Sulaiman menulis surat pada malaikat Saba, katakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka dari sini kita mengetahui bahwa basmalah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari ayat Al-Qur'an. Nah, ini orang ini membaca bismillahirrahmanirrahim bukan untuk membaca dia sudah Al-Quran, tapi zikir. Mulai menulis surat atau mulai menyampaikan misalnya kepada orang lain. Dan juga alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai makan misalnya. Atau dia ketika mendapatkan nikmat, dia mengatakan alhamdulillahirrabbilalamin. Maka yang seperti ini, pendapat yang mengatakan haram membaca Al-Quran bagi muhdis, orang yang berhadas akbar, ya, kalau sekedar beberapa kalimat yang ada dalam Al-Quran, tapi tidak memaksudkan membaca Al-Quran, boleh. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Walaupun, wallahu a'lam bishawab, tampaknya yang lebih rajih, membaca Al-Quran itu boleh, walaupun bagi orang yang berhadas besar. Barakallahu fikum. قال لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. دليلنا apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu berzikir kepada Allah pada setiap kondisinya. Nah, baik. قال حفظ الله أثاني ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء. Yang kedua, yang terlarang, yang haram bagi orang yang berhadas akbar, entah itu junub ataupun haid ataupun nifas, untuk berdiam diri atau duduk di masjid tanpa berwudu. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Nah, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa, wahai yang artinya wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat, jangan kalian melakukan sholat dalam kondisi kalian ini mabuk. Sudah lihat bersama kita ya dahulu larangan tentang meminum khamr itu tidak langsung dilarang secara mutlak dalam Islam. Tapi sudah lihat bersama kita awalnya yaitu apa? Ini. Jangan sholat dalam keadaan mabuk. Tidak langsung diharamkan khamr. Baru kemudian setelah itu turun ayat yang larang khamr secara mutlak. Ini ayat turun pada masa yang kedua. Masa pertama tidak ada sama sekali pengharaman tentang khamr. Seperti itu. Masa berikutnya khamr atau minuman keras dilarang ketika orang mau sholat saja. Jangan sholat kalau lagi mabuk. Nah, itu ceritanya kurang lebih seperti itu. Maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mendekati sholat, jangan kalian melakukan sholat dalam kondisi kalian sedang mabuk. Sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan artinya sudah tidak mabuk, nah, baru boleh sholat. Wala junuban, dan juga jangan dalam kondisi kalian junub melakukan sholat. Illa abiri sabil hatta tagtasilu. Kecuali sekedar lewat saja. Ya. Semuanya ini dalam kondisi kalau junub dilarang sholat sampai kalian mandi. Ini kurang lebih terjemahan ayat. Maka kata Syekh, ay, la tadkhulul masjid lil baqa fihi. Jangan kalian masuk masjid untuk kalian berdiam diri di situ. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, dari ayat ini terdapat larangan orang yang berhadas besar untuk berdiam diri di masjid. Duduk sejam, dua jam, tiga jam, sehari, ya, setengah jam, itu terlarang. Kemudian Syekh melanjutkan dari yang berikutnya. Qala wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam, wala uhillul masjid lihaidin wala junubin. Rawahu Abu Dawud min hadithi Aisyah. Wasahahu bin Khuzaimah. Dan juga, kata Syekh di sini, ucapan atau sabda Rasulullah SAW, aku tidak menghalalkan masjid itu bagi orang yang haid dan orang yang junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Namun yang rajih, wallahu alam bisawab, masalah juga masalah khilaf, dan masalah fikih ini memang banyak masalah khilaf. Khilafnya siapa? Khilaf di antara para ulama. Seperti itu. Namun tetap kita sebagai seorang muslim berusaha mencari pendapat yang lebih mencocoki dan lebih mendekati ad-dalil. Nah, hadis ini tidak sedikit dari para ulama yang mendhaifkan. Di antaranya Syekh Muqbil rahimahullah dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Seperti itu. Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Hadisnya dhaif. Dan pendhaifan hadis ini itulah pendapat yang lebih rajih. Adapun Ibnu Khuzaimah rahimahullah, beliau seorang alim kabir, seorang muhaddis, seorang ahli hadis, tapi indahu syai'un minat tasahul fi tashihil hadis. Ada Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam beberapa kitabnya. Ibnu Khuzaimah ini seorang muhaddis yang besar, seorang ulama besar, namun beliau ada tasahul, bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis. Sehingga yang rajih wallahu bisawab hadisnya ini dhaif. Sehingga atas dasar itu boleh seseorang wanita untuk kemudian masuk ke masjid atau junub misalnya. Dalilnya apa? Sekali lagi hadisnya Aisyah yang tadi. Silahkan lakukan apa-apa yang diperbolehkan bagi orang yang berhaji. Yang penting jangan melakukan tawaf. Nah, orang yang berhaji kan di Masjidil Haram, nah, berzikir yang lainnya, sa'i. Apalagi sekarang sa'i itu di dalam masjid. Maka tidak ada dalil yang melarang. Sekarang hadis ini dhaif. Maka apa dalil untuk kita mengatakan tidak boleh? Nah, seperti itu. Jadi semuanya membutuhkan dalil sehingga wallahu alam bisawab boleh. Nah. Qala fa idza tawadda man alayhi hadatsun akbar jaza lahu al-lubthu fil masjid. Nah, sekarang Syekh bagi yang berpendapat tidak boleh berdiri di masjid. Artinya dari sini kita mengetahui, misal wanita misalnya di sebuah masjid, di situ ada masjid bagian wanita misalnya, ya ini kan ada di beberapa masjid seperti itu ya. Entah ada ceramah kah, ada kajian, tempatnya wanita di situ. Sementara dia haid, misalnya ingin mengikuti ceramah di dalam masjid tersebut. Maka kita katakan boleh. Yang penting dengan syarat.

harus betul-betul dipastikan bahwa dia bisa menahan darah haidnya agar tidak tumpah atau tercecer di masjid. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apa yang disebut oleh Syekh di sini? Kalau orang yang berwudu dia junub misalnya, kemudian dia berwudu, maka yang seperti ini boleh. Kata Syekh, dalilnya apa? Qala liqauli apa? Ucapan tabi'in yang bernama apa? Ya. Seorang tabi'in yang mulia. Kata tabi'in yang mulia ini, beliau mengatakan, ra'aitu rijalan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibun idza tawaddau du'as salat. Kata apa di sini, aku melihat sekian orang, sekian laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk di masjid dalam kondisi mereka junub. Salatnya apa? Idza tawaddau. Ketika mereka berwudu, dengan wudunya salat. Maka dari sini pendapat yang mengatakan terlarang orang yang berhadas akbar untuk duduk di masjid, berdiam di masjid, itu menjadi bisa ada rukhsah keringanan dengan syarat dia berwudu terlebih dahulu. Dan ini tentunya pendapat atau perkara yang afdal. Pendapat yang pertama yang mengatakan boleh, kita juga katakan sekali lagi bahwa perkataan boleh bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan melakukannya. Tapi sebisa mungkin kita berusaha mencari yang lebih utama. Tentunya yang lebih utama adalah berwudu dahulu. Seperti itu. Maka disebut oleh Syekh, qala wal hikmah min hadzal wudu takhfif al janabah. Apa hikmahnya orang yang berwudu bagi orang yang junub? Itu meringankan kondisi junubnya. Sehingga ketika dia sudah berwudu boleh untuk duduk di masjid. Qala wa kadzalika. Pendapat yang mengatakan terlarang orang yang berhadas akbar untuk duduk di masjid, berdiam di masjid, itu menjadi bisa ada rukhsah keringanan dengan syarat dia berwudu terlebih dahulu. Dan ini tentunya pendapat atau perkara yang afdal. Pendapat yang pertama yang mengatakan boleh, kita juga katakan sekali lagi bahwa perkataan boleh bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan melakukannya. Tapi sebisa mungkin kita berusaha mencari yang lebih utama. Tentunya yang lebih utama adalah berwudu dahulu. Seperti itu. Maka disebut oleh Syekh, qala wal hikmah min hadzal wudu takhfif al janabah. Apa hikmahnya orang yang berwudu bagi orang yang junub? Itu meringankan kondisi junubnya. Sehingga ketika dia sudah berwudu boleh untuk duduk di masjid. Qala wa kadzalika yajuzu lil muhdits hadatsan akbar an yamurra bil masjid li mujarradil ubur minhu min ghairi julusin fihi liqaulihi ta'ala illa 'abiri sabil. Begitu juga boleh bagi orang yang berhadas besar untuk sekedar melewati masjid. Loh kok masjid dilewati? Ya mungkin orang junub lupa kalau ada, dia tadi habis sholat, kemudian junub misalnya mendatangi istrinya, kemudian baru teringat ada barang yang penting tertinggal di masjid. Seperti itu. Maka dia silahkan dia masuk sekedarnya, sekedar lewat, keluar. Nah, seperti ini tidak ada masalah. Dalilnya apa? Tadi ucapan atau firman Allah SWT.

Subhanahu wa taala diperkecualikan apa? Illa abiri sabil, kecuali orang yang hanya sekedar lewat. Nah, jangan mendekati sholat, jangan masuk ke masjid, kecuali orang yang junub tapi sekedar lewat saja. Makanya seperti ini boleh. Apa artinya ini? Qala ay mutajawizina fihi lil khuruj minhu, sekedar melewati untuk kemudian keluar lagi. Qala wal istisna minan nahyi ibahah. Kata Syekh, perkecualian dalam sebuah larangan menunjukkan ibahah, pembolehan. Contohnya begini. Dilarang seseorang untuk melakukan ini dan itu. Sudah berarti hukum asalnya terlarang. Kemudian dalam hadis tersebut atau ayat dikatakan illa, kecuali. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang diperkecualikan yang menunjukkan boleh. Nah. Contohnya, kita dari Ammar bin Yasir dan bapaknya Yasir dan ibunda beliau Sumayyah radhiyallahu anhum jami'an ketika disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana sang ibu radhiyallahu anha disebut oleh para ulama merupakan syahidah yang pertama kali di umat Islam ini, mati syahid. Bagaimana perlakuan orang-orang kafir Quraisy? Maaf-maaf saja, dan antum mungkin sudah pernah dengar kisahnya. Ditusuk badannya melalui kemaluannya sampai akhirnya tewas. Akhirnya dalam kondisi seperti itu, ya luar biasa. Sisaannya bukan sekedar sisaan dicambuk biasa, sampai meninggal bahkan. Akhirnya Ammar bin Yasir keluar ucapan-ucapan kufur dari lisan beliau. Maka kemudian setelah diri itu beliau menangis datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, turun ayat. Nah, tentang Ammar bin Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bi iman. Itu kan ayat awalnya itu melarang orang untuk melakukan ucapan kufur dan yang lain. Ini kan merupakan perkara kesyirikan, kekufuran. Membuat seorang keluar dari keimanan. Seperti itu. Kemudian Allah sebutkan, illa, kecuali. Orang yang kondisinya mukroh. Betul-betul darurat. Dalam kondisi hatinya mutmain. Hatinya masih tetap tenang dalam keimanan. Maka boleh dia mengucapkan ucapan kufur. Seseorang boleh untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Dengan syarat apa? Kebolehan ini diperkecualikan. Saya di sini menyebutkan ya bahwa perkecualian setelah adanya larangan itu menunjukkan boleh adanya ini. Nah, di antaranya itu. Termasuk makan daging babi. Ya, illa maturirtum ilaih. Kecuali kalau kalian mutar, darurat, boleh makan daging babi. Seperti itu. Dari kisah Ammar bin Yasir kita bisa mengetahui ayyuhal ikhwah bagaimana seorang itu akan diuji. Dan kita tidak ada apa-apanya dengan para sahabat. Nah, tapi Allah akan memberikan ujian seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Ketika kita diuji, ya dengan perkara yang halal, perkara yang haram, perkara yang terlarang, ini tidak boleh. Sabar ya, ikhwan, sabar. Nah, sabar. Untuk kita tetap terus istiqomah, ya berpegang teguh dengan agama ini. Jangan kemudian kita ada sesuatu yang perkara yang haram atau terlarang, kemudian kita dengan bermudah-mudahan mengatakan, ya bagaimana lagi lah. Sabar. Seperti itu. Kecuali apa? Memang betul-betul darurat. Darurat itu apa sih? Darurat itu, ini tadi. Kepala kita hanya ada pistol, memang betul. Diancam. Atau, disembelih atau yang lain yang misalnya apa? Seperti itu, ya. Terus. Tapi kalau bukan darurat, maka sabar ya ikhwan. Nah, saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Allah akan berikan kemudian setelah ada kesulitan. Nah, man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka niscaya Allah akan beri ganti yang lebih baik. Ini ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. As-sadiqul
hidup. Orang yang jujur dan dipercaya, tidak akan pernah dusta dan tidak akan pernah keliru dalam sabdanya. Tinggal kita yang butuh untuk kemudian terus yakin dengan janji Allah, bersabar. Bagaimana sih orang bisa bersabar? Orang bisa bersabar itu kalau punya keyakinan. Sahih? Iya kan? Bagaimana orang bisa punya keyakinan? Orang punya keyakinan itu ketika dia berilmu. Semakin ilmunya semakin tinggi, maka keyakinannya akan semakin tinggi. Ketika seorang keyakinannya semakin tinggi, maka kesabarannya akan semakin tinggi. Akan lebih bisa bersabar. Berarti ini himbauan bagi kita semuanya untuk terus kita banyak-banyak belajar dengan mengikhlaskan niat kita lillah subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik. Sudah masuk atau belum? 2 menit lagi. Baik. Qala hafizahullah. فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. Maka perkecualian yang ada dalam ayat tersebut, kata Syekh, menjadi pengkhususan bagi keumuman sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan juga orang yang junub. Seperti itu. Namun kita ketahui bersama yang rajih hadisnya dhaif. Qala hafizahullah wa kadzalika musallal id la yalbasu fihi man alaihi hadatsun akbar bighairi wudu wa yajuzu lahu al-murur minhu li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wal ya'tazil al-huyyab al-musalla. Begitu juga dengan musalla id. Musola id, kalian maksud musola itu bukan musola dalam istilah orang sekarang masjid kecil, bukan. Arti musola al id, ya, itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hari id pergi ke musola, tanah lapang, yang khusus untuk yang dilakukan di situ sholat id. Itu arti musola kalau kita membaca dalam kitab fikih musola id seperti itu. Nah, walaupun orang sekarang akhirnya memakai kata musola untuk biasanya apa? Masjid kecil ya. Nah. Jadi, kata Syekh, musola id, lapangan untuk sholat id, juga dilarang orang yang punya hadas akbar untuk duduk atau berdiam diri di situ. Tanpa memiliki wudu. Kata Syekh, dan namun dia boleh sekedar lewat saja. Dalilnya apa? Qala li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal wal ya'tazil al-huyyab al-musalla. Para wanita yang haid hendaknya mereka minggir, tidak masuk dalam musalla id. Ini hadis tentang ketika anjuran salat id. Para wanita haid itu kan tetap diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk keluar rumah. Ketika sholat id. Ya, untuk keluar rumah. Namun, kalau sudah sampai di musala id, jangan masuk. Cukup berada di luar lapangan, di luar area. Tapi untuk keluar dari rumahnya, menuju musala id, tetap diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nanti kalau sudah sholatnya, ini. Iktizal artinya tidak masuk dari area lapangan id tersebut. Baik, kita lanjutkan setelah azan isya. Al-Mu'adzin, fadl, yazin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, sekarang akan kita masuk pada bab yang berikutnya. Kalau memang ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, dipersilakan.

0: Kalau memang tidak ada, kita lanjut. Qala al-muallifu hafizahullah babun fi adabi qada'il hajah. Sekarang kita masuk ke bab tentang adab-adab dalam menunaikan hajat. Maksudnya di sini menunaikan hajat, yaitu buang air, entah kecil ataupun besar. Qala ilam waffaqani Allahu wa iyyaka wa jami'al muslimin. Anna dinana kamilun mutakamilun. Kata Syekh, ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan engkau serta seluruh kaum muslimin. Kata Syekh seperti itu. Ketahuilah apa? Bahwa agama kita ini agama yang sempurna dan telah sempurna. Ma taraka syai'an mimma yahtajuhun nasu fi dinihim wa dunyahum illa bayyanahu. Ini kalimat yang luar biasa yang menjadi kesepakatan kaum muslimin, dan di situ mengingatkan ana pada perkara yang lain. Apa kata saya di sini? Kata beliau, setelah tadi menyebutkan bahwa agama ini sudah sempurna dan sangat sempurna, telah disempurnakan, kata Syekh, di mana tidak meninggal agama ini, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dalam agama mereka ataupun dalam urusan dunia mereka illa bayyanahu. Kecuali Allah dalam agama ini telah menjelaskan. Ini mengingatkan kita pada satu hal yang penting dalam masalah akidah. Dalam bab asma wa sifat. Kita mengetahui di situ ada sebagian dari kelompok-kelompok yang menyimpang dan sesat yang mereka menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang menafikan ada yang secara totalitas seperti Jahmiyah. Jahmiyah ini totalitas menafikan, mengingkari asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ada yang mengingkarinya pada sifat-sifatnya saja. Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah menetapkan nama-nama bagi Allah, tapi mengingkari sifat-sifat Allah. Ada pula yang menetapkan nama dan sifat, namun sesuai dengan ra'yu mereka. Ini berbagai kelompok ini dengan berbagai macam pola dan modelnya intinya sama. Mereka menafikan. Mereka mengingkari. Di antara bentuk pengingkaran mereka yang dilakukan oleh sebagian kelompok, di antaranya Asy'ariyah dan yang semisalnya, itu mentahrif. Kalau dalam istilah mereka, mentakwil sebagian ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat dan nama Allah. Contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau ahli sunnah wal jamaah, ya sudah. Ketika Allah mengatakan yadullah, tangan mereka, tangan Allah di atas tangan mereka, ya kita menetapkan bahwa Allah dalam ayat tersebut mengatakan tangan Allah, kita mengatakan iya, tangan Allah. Seperti itu. Nah, artinya tangan Allah apa? Ya tangan, sudah ma'ruf artinya tangan. Artinya, maknanya, walaupun untuk hakikatnya bagaimana tangan Allah, hakikatnya seperti apa bentuknya, kita katakan Allahu a'lam. Allah yang menyebutkan bahwa Allah memiliki tangan. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan firman Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ketika Allah berkata kepada iblis, apa yang melarang engkau, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ahlus Sunnah mengatakan, berarti Allah memiliki sifat dua tangan. Seperti itu. Ini sebagian kelompok-kelompok tersebut. Tidak bisa seperti itu. Karena kita ini harus mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk, kata mereka. Ucapan kita harus mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk, ini benar. Kita sepakat. Tapi untuk kemudian akhirnya Allah menyebutnya dalam Al-Quran, tangan Allah, ya tentunya pakai bahasa Arab ya, yadullah, di ayat yang tadi, biyadaya, dengan kedua tanganku. Nah ini Allah yang mengatakan seperti itu. Kemudian bagaimana engkau bisa kemudian mengartikan makna, oh maksudnya adalah yadullah artinya kudratullah, kekuasaan Allah. Seperti itu. Allah menciptakan Adam yaitu dengan kedua tanganku, artinya dengan kedua kekuasaanku, kata mereka. Ini sambungannya dengan ini apa? Di sini kan Syekh menyebutkan ya bahwa agama Islam sudah sempurna. Nah, tidaklah agama Islam itu menyisakan, meninggalkan sedikit pun yang dibutuhkan manusia kecuali pasti akan menjelaskannya. Dalam urusan din dan dalam urusan apa? Dunia. Kata Syekh itu, wa min dzalika adab qada'il hajah. Di antara yang dijelaskan dalam agama Islam yaitu adab-adab membuang air kecil. Artinya apa? Perkara yang seperti ini saja itu ada penjelasannya dalam agama Islam. Masuk kamar mandi, kaki kiri dahulu. Sebelum masuk kamar mandi, berdoa. Itu kan ada aturnya dalam Islam. Ada hadisnya. Doa keluar kamar mandi. Ketika nanti jongkok atau buang air, itu semua ada. Coba lihat perkara-perkara seperti ini. Ya. Apakah masuk akal perkara yang seperti ini ada penjelasan dalam Al-Quran, kemudian perkara-perkara akidah yang penting Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak menjelaskannya. Apakah yang seperti ini masuk akal? Kita sekarang tidak berbicara dahulu. Apakah masuk akal? Perkara seperti ini ada penjelasan dalam Al-Quran, dalam hadis. Lantas perkara akidah, asma wa sifat tidak ada penjelasannya. Kembali kepada masalah tadi. Mereka dengan seenaknya mentakwil-takwil bahasanya mereka. Walaupun hakikat itu bukan takwil ya. Kalau takwil itu sebetulnya perkara yang bagus. Takwil Al-Quran itu artinya tafsir. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Takwil itu sebetulnya makna syar'i yang bagus, artinya tafsir. Tapi dipakai orang-orang kelompok-kelompok sesat menyimpang untuk memoles ucapan mereka. Mereka mengatakan kita harus mentakwil ayat ini. Saya katakan, kalau Ahlus Sunnah mengatakan zahir ayat atau hadis mana seperti itu, maka kita pun menetapkan seperti itu. Mengapa? Kalau memang itu ada penjelasannya, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pasti akan menjelaskannya. Karena agama ini tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang dibutuhkan, pasti ada penjelasannya. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam membiarkan tidak ada penjelasannya tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah, menunjukkan bahwa zahir dari ayat tersebut itulah yang dimaksud. Tidak ada sama sekali penjelasan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, yadullah itu tangan Allah artinya. Berarti apa? Zahir lafaz Al-Quran tersebut itulah yang dimaksud ketika Allah menyampaikan, berbicara dengan Al-Quran, dengan bahasa Arab. Allah yang lebih tahu. Dan Allah tidak menjelaskan maksudnya tangan. Zahirnya tangan. Maka kita harus mengatakan zahirnya seperti yang dimaksud. Kalau memang ada makna yang lain, ada penjelasannya, niscaya Rasulullah alaihi salatu wasalam pasti akan menjelaskannya. Ketika tidak ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya, menunjukkan bahwa zahir ayat tersebut itulah yang dimaksud. Maka kita menetapkan bahwa tangan Allah. Seperti itu. Hanya saja kita tidak mengetahui hakikatnya. Hanya saja kita tidak mengetahui bagaimananya. Nah, sehingga barakallahu fikum, bagaimana juga kita lihat perkara yang ada pembuang air saja ada penjelasannya, sehingga ketika ada dalam agama ini, apalagi dalam akidah, tidak ada penjelasan, berarti yang ada dalam Al-Quran atau hadis tentang ayat-ayat sifat dan nama-nama Allah, itulah yang dimaksud. Baik, sampai di sini ada yang menanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, sampai jam berapa? 20 menit berarti jam berapa? Masih ada waktu ya? Hah? Kita lanjut sebentar. Baik. Qala hafizahullah. Wa min dhalika adab qada'il hajah liyatamayyazal insanu alladhi karramahullahu 'anil haywan bima karramahullahu bihi. Kenapa sih Allah yang tadi itu tidaklah meninggalkan perkara yang dibutuhkan oleh manusia kecuali sudah ada penjelasannya? Di antaranya yaitu adab-adab menunaikan hajat, buang air besar atau buang air kecil. Kata Syekh, agar manusia itu terbedakan, yang dimana manusia ini Allah berikan kemuliaan dengannya terbedakan dari hewan. Nah, kalau hewan, ya sudah hewan. Buang air di mana-mana, buang kotoran di mana-mana. Tapi manusia Allah muliakan, dengan itu terbedakan dengan hewan. Makanya kita itu dilarang tasyabuh dengan hewan. Seperti itu. Ya. Qala fadinuna dinun nadhafah wa dinut tuhri. Agama kita ini adalah agama yang menjaga kebersihan dan kesucian. Fahunaka adabun syar'iyyatun tuf'alu 'inda dukhulil khala' wa hala qada'il hajah wa 'inda al-khuruj minhu. Di situ ada sekian adab-adab syar'i yang perlu untuk dilakukan ketika memasuki al-khala. Al-khala itu kecenderungannya pada tempat untuk buang hajat yang besar. Untuk buang air besar. Itu biasanya al-khala itu dimasukkan untuk buang air besar. Dan juga ada adab yang perlu dilakukan ketika menunaikan hajat dan ketika keluar dari tempat menunaikan hajat tersebut. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أيها المسلم إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. Ini yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana cara berwudu seseorang terkhusus makmum itu bisa mempengaruhi ibadah pihak lain terkhusus imam. Di sini kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, sesungguhnya kesempurnaan at-taharah ini memudahkan pelaksanaan sebuah ibadah dan membantu kesempurnaannya. dalam melaksanakan apa-apa yang disyariatkan pada ibadah tersebut. Kita kemudian baca hadisnya yang di situ menjadi titik tekan yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Qala rawal Imam Ahmad rahimahullah an rajulin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihim subha fa qara'a ar-ruma fiha fa awhama falamma sarafa qala innahu yulabbisu alaina al-qur'ana inna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu faman shahida as-salata ma'ana falyuhsinil wudu. Diriwayatkan kata Syekh Shalal Fauzan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari seorang sahabat, dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam pernah suatu ketika salat bersama mereka sahabat mengimami para kaum muslimin ketika itu salat subuh. Maka dalam salat subuh ini Rasul alaihi salatu wasallam membaca surat Ar-Rum. Fa'auhama. Dalam riwayat yang lain disebutkan fataraddada. Artinya sempat dalam salat tersebut Ar-Rasul alaihi salatu wasallam disebut oleh para ulama mana taraddada auhama di sini yaitu khalafa, tercampur bacaannya. Ragu dalam bacaannya. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Ketika selesai salat, maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan innahu yulabbis alaina al-Qur'an. Sesungguhnya ketika membaca di dalam salat tadi Al-Qur'an ini tercampur bagi kami, yaitu Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau menjelaskan inna aqwaman minkum, ada segolongan kaum dari kalian yusalluna ma'ana la yusinuna al-wudu. Salat bersama kami dalam kondisi orang-orang atau kaum atau golongan ini tidak benar dalam wudunya. Nah, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan sabdanya, barang siapa yang menghadiri salat bersama kami falyusin al-wudu, hendaknya dia membaguskan, hendaknya dia memperbaiki, membenarkan cara berwudunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahih Musnad mimma laisa fi sahihain. Nah, di sini kita coba perhatikan bagaimana seorang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bacaannya sempat terganggu dengan sebab ada dari kalangan makmum yang wudunya tidak benar. Makanya kata Imam Ibnu Katsir dalam surat Ar-Rum ya menyebutkan tentang kejadian ini. Kata beliau, sirrun ajib wa naba'un gharib. Di sini ada sebuah rahasia yang luar biasa dan suatu kisah atau berita yang gharib, yakni aneh. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam ta'assara binuksan, terpengaruh dengan kurangnya cara berwudu dari kalangan makmum. Seperti itu. Maka ini ada sebuah tentunya bagaimana syariat betul-betul memperhatikan dan menekankan agar seseorang ketika berwudu memperhatikan cara berwudunya. Makanya kata Asyif di sini di awal tadi apa? Kesempurnaan wudu, kesempurnaan bersuci atau harah
2: Ini memudahkan pelaksanaan ibadah. Bukan hanya orang tersebut, tapi juga kepada orang lain. Artinya apa? Ketika berwudu seseorang tidak benar, bukan hanya berpengaruh kepada dirinya, bahkan kepada orang lain. Membantu kesempurnaan ibadah seseorang dan pelaksanaan hal-hal yang disyariatkan ketika beribadah.
1: Nah, maka dari sini kita mengetahui, hati-hati untuk kita, kemudian jangan sampai dengan sebab dari salah satu kita atau sebagian kita mempengaruhi ibadah orang lain. Imam. Artinya, ketika imam salah atau keliru bacaannya dan yang lainnya, bisa jadi memang imam tersebut yang lupa dan ini sangat mungkin. Namun, itu juga sebagai introspeksi bagi kalangan makmum untuk kemudian berhati-hati. Nah, memperbaiki wudunya. Baik.
2: Qala hafizahullah wa qad asnallahu ala ahli masjid Quba biqoulihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Walamma su'ilu an sifati hadha at-tatahhur qalu inna nutbi'ul hijaratal ma'a rawahul Bazzar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji para sahabat yang melakukan sholat di Masjid Quba dalam firman-Nya, yang artinya di dalam di Masjid Quba tersebut ada orang-orang yang menyukai mereka untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Kata Syekh di sini, ketika mereka ditanya tentang bagaimana sih tata cara bersuci ini, qalu, mereka, para sahabat yang ada di Masjid Quba tersebut, inna nutbi'ul hijarah al-ma. Kami mengikutkan al-hijarah wal-ma, batu kemudian air. Artinya setelah mereka bersuci, batu di sini artinya dengan istinja atau istijmar, kemudian mereka berwudu. Al-ma di sini artinya berwudu. Nah, sehingga barakallahu fikum, ini penting untuk kita ketahui bagaimana kita dituntut untuk terus melihat tata cara berwudu kita. Entah dimulai dari niat. Nah, kita mungkin sudah sering terbiasa berwudu karena kita terus berwudu, namun hati-hati. Tetap kita dituntut untuk kita berwudu bukan menjadikan wudu itu semata-mata rutinitas. Tapi niatkan, hadirkan dalam niat kita bahwa berwudu itu ibadah. Nah, sehingga dengan itu kita terus membenahi kualitas ibadah kita, diantaranya berwudu.
0: Qala hafizahullah wa huna amrun yajibu tanbih alaihi wa huwa anna ba'dal awam yadhunnu anna al-istinja minal wudu.
2: Kata Syekh, kemudian Syekh melanjutkan pada poin berikutnya, di sini ada sebuah perkara yang harus ditanbih. Nah, harus diingatkan. Apa itu? Sebagian orang awam mengira bahwa al-istinja, ya, itu bagian dari wudu. Fa idza arada an yatawadda bada'a bil istinja. Ini ada keyakinan sebagian orang awam seperti ini. Kalau mereka hendak berwudu, mereka memulai dahulu dengan beristinja. Sudah tahu misalnya istinja ya? Artinya mencuci kemaluan, tempat keluar kotoran. Nah, kata Syekh,
0: walau kana qad istanja sabiqan ba'da qada'il hajah wa hadha khata'.
2: Mau berwudu, beristinja dahulu, membersihkan kemaluannya dahulu, padahal dia buang airnya itu sudah berlalu, kemudian setelah itu dia sudah beristinja. Sekarang dia buang air, kemudian sudah sebagaimana kebiasaan kita kaum muslimin secara umum. Buang air, beristinja, yaitu membersihkan kemaluan dari kotoran dan najis, sudah. Kemudian setengah jam kemudian, orang ini tidak berwudu, dia beristinja lagi. Padahal dia tidak kencing, tidak buang tidak buang air, entah buang air besar atau buang air kecil. Tapi ketika dia mau berwudu, beristinja lagi. Maka kata Syekh, wa hadza khata, yang seperti ini keliru. Qala li anna al-istinja laysa min al-wudu wa innama huwa min syurutihi kama sabaq wa mahalluhu ba'da al-faragh min qada'il hajah. Kenapa keliru kata Syekh? Karena istinja itu bukan bagian dari wudu. Istinja itu merupakan syarat wudu sebagaimana telah lewat ketika kondisinya waktunya kapan? Setelah dia menunaikan hajatnya, ketika dia selesai buang air. Sudahlah bersama kita pembahasan pertemuan sebelumnya, ada khilaf di antara para ulama, apakah orang yang buang air entah kecil ataupun besar itu dipersyaratkan dia harus istinja dulu atau tidak dipersyaratkan? Berarti ketika dia buang air misalnya kemudian langsung berwudu, ini ada ulama yang mengatakan sah wudunya. Namun sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kalau dia buang air berarti dia harus beristinja dahulu untuk kemudian dikatakan wudunya setelah itu sah. Ini sudah lewat bersama kita. Maka kata Syekh ingin menjelaskan, istinja itu menjadi syarat sahnya wudu kalau seseorang selesai dari buang air, maka dia buang air, kemudian dia harus beristinja dahulu, baru kemudian dia berwudu. Bukan semata-mata mau berwudu, dia beristinja. Padahal dia bukan, dia tidak habis buang air. Kata Syekh, hadza khata', yang seperti ini keliru. Qala wala da'i li tikrarihi min ghairi wujud mujibihi wa huwa qada'il hajah. Wa huwa qada'ul hajah wa talawus al-makhraj minan najasah. Maka tidak ada gunanya dia mengulangi lagi istinja ini tanpa ada sebab yang mengharuskan dia untuk beristinja, yaitu apa? Buang air. Dan juga terkotorinya, maaf, tempat keluarnya najis dengan najasah. Artinya ketika buang air kecil kita, kan itu kan artinya ada najis. Buang air besar. Nah kalau tidak ada buang air besar seperti ini, maka tidak perlu untuk kemudian dia beristinja ketika mau berwudu. Nah. Qala hafizahullah ayyuhal muslim. Hada dinu tahara wan nazafa wan nazaha. Ata bi ahsanil adab wa akramil akhlaq istaw'aba kullama yahtajuhul muslim. Wa kullama yuslihuhu wa lam yufil syai'an fihi maslahatun lana. Wahai saudara muslim, inilah agama kita. Agama yang mengajarkan bagaimana at-tahara bersuci, agama yang mencintai kebersihan, wan nazahah, perbuatan mensucikan. Agama ini datang dengan sebaik-baik adab dan semulia-mulia akhlak, mencakup semua apa yang dibutuhkan seorang muslim. Nah, dan mencakup seluruh apa yang bisa memperbaiki dan membenahi kondisi seorang muslim. Di mana agama ini tidak akan lepas, tidak akan lalai, tidak akan terluput sedikit pun dari suatu hal yang di mana itu merupakan maslahat bagi kita, pasti sudah ada tata cara dan aturan yang mengaturnya. Qala falillahil hamdu wal minnah wa nas'aluhu as-sabat ala hadzal din wat tabassur fi ahkamihi wal amal bi syara'ihi ma'al ikhlas lillah fi dzalika hatta yakuna amaluna sahihan maqbula. Kemudian Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berdoa, kita meminta kepada Allah untuk mengokohkan kita di atas agama ini dan agar kita bisa bertafaqquh, bertabastur, memiliki ilmu dalam mempelajari hukum-hukum syariat. Dan juga Syekh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa beramal dengan syariat-syariat yang ada dalam Islam, agama Islam, disertai al-ikhlas lillah fidzal. Perkara ikhlas dalam segala hal dalam agama ini penting untuk kemudian kita masing-masingnya terus memperbaiki masalah keikhlasan. Kata Syekh, agar sampai amalan kita ini benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu tentang istiwa dan perkara-perkara yang bagian dari fitrah. Nah,

تفضل يا أبا أسامة. نعم. memuntahkan muntah ya muntah sekarang apakah membatalkan wudu atau tidak, kurang lebih seperti itu ya. Ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih muntah itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa muntah itu membatalkan wudu. Nah, sehingga yang rajih wallahu a'lam bishawab, seseorang yang muntah tidak membatalkan wudu. Barakallahu fiik. Baik. Yang lain? Qala hafizahullah babun fi istiwak wa khisalil fitrah. Sekarang kita masuk pada bab tentang siwak. Siwak nanti akan datang bersama kita, bahwa yang dimaksud dengan siwak itu bukan semata-mata kayu siwak yang ma'ruf, tapi perbuatan membersihkan mulut dan yang ada di dalam mulut. Qala rawat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku mathharatun lil fam wa mardatun lir raf. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, meriwayatkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, bersiwak itu matharatun lil fam. Perbuatan yang bisa mensucikan mulut, membersihkan mulut, dan mardhatun lir raf. Bersiwak membersihkan mulut. Kalau sekarang mungkin istilahnya kita orang Indonesia, sikat gigi itu merupakan perbuatan yang bisa mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa thabata fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitratu khamsun. Kata Syekh, telah datang dalam sahihain, yaitu sahih Bukhari, sahihul Bukhari dan sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, fitrah itu ada lima. Al-istihdad wal khitan wa qassu syarib wa nadful ibti wa taklimul azfar. Perbuatan fitrah itu ada lima. Yang pertama al-istihdad. Al-istihdad nanti silakan datang penjelasannya secara rinci dari kalam Syekh, tapi yang dimaksud di sini yaitu mencukur bulu kemaluan. Nah, membersihkannya dengan silet, mencukurnya dengan silet, atau hal-hal yang memiliki makna sama dengan silet. Silet itu kan berarti sampai habis. Nah, habis ya, seperti itu. Nah, makanya di sini al-istihdad. Al-istihdad yaitu penggunaan dengan besi, artinya itu mencukur bulu kemaluan menggunakan silet. Atau yang memang memiliki fungsi sama dengan silet. Wal khitan dan juga al khitan yaitu sunat. Wa qassu syarib dan memotong kumis. Wa nadful ibti dan mencabut bulu ketiak. Wa taklimul alfar dan memotong kuku. Qala fi sahihain aidan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an uhfu syawarib wa a'ful liha. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan uhfu syawarib, pendekkanlah, potonglah kumis, wa a'ful liha dan biarkanlah jenggot. Min hadhihi al-ahadits wa ma jaa bi ma'naha akhadz al-fuqaha al-ahkam at-taliyah. Dari hadis-hadis ini dan yang semisal dari maknanya, banyak hadis-hadis yang semisal ini, maka para fuqaha mengambil hukum-hukum berikut ini. Yang pertama, qala masyru'iyatus siwak wa huwa isti'malu 'ud
أو نحوه في الأسنان واللثة ليذهب ما علق بهما من سفرة ورائحة. Disyariatkannya untuk bersiwak, yaitu menggunakan ud, batang kayu, entah pohon siwak, kayu siwaknya, au nahwihi, dan yang semisalnya. Seperti itu, dari sikat gigi, bahkan dalam riwayat yang lain juga menggunakan jari. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah membersihkan mulutnya dengan menggunakan jarinya. Nah, intinya di situ ada usaha untuk membersihkan mulut dari kotoran. Fil asnan wal lisah. Lisah artinya gusi. Gigi dan gusi. Agar hilang apa-apa yang menempel pada gigi dan gusi tersebut. Dari kotoran kuning dan bau yang tidak sedap. Qala wa qad warada annahu min sunanil mursalin. Dan telah datang hadis bahwa yang demikian ini termasuk dari sunnah-sunnahnya para rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Namun dengan lafaz arba'un min sunanil mursalin, at-ta'attur wan nikah wasiwak wal haya. Ya. Ada empat perkara yang di situ merupakan sunnah-sunnahnya para rasul. Yang pertama ta'attur, memakai wangi-wangian. Kemudian yang kedua an-nikah, yaitu menikah. Kemudian as-siwak, yang ketiga bersiwak. Dan al-haya, rasa malu. Namun hadis ini didhaifkan oleh para ulama kita, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam dhaif Sunan At-Tirmidzi. Yang perlu kita ketahui bahwa sebuah hadis yang dhaif itu tidak melulu isinya batil atau keliru. Hadis dhaif tidak melulu isinya dhaif, lemah, atau salah, atau keliru. Lah. Nah, tidak melulu. Bisa jadi hadis dhaif, namun maknanya benar, sahih. Bagaimana kita mengetahui maknanya benar? Dari nas-nas yang lain. Namun, apa fungsi kita mengetahui bahwa hadis dhaif atau tidak? Agar kita tidak menyandarkan lafaz ini kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan itu kita tidak berdusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di situ pentingnya kita mengetahui hadis dhaif atau tidak. Kalau hadis dhaif, terlepas isinya benar atau tidak, maka kita tidak boleh menyandarkan lafaz hadis tersebut kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita tidak boleh mengatakan Rasulullah mengatakan seperti ini. Nah, karena hadisnya dhaif. Namun, itu tadi, maknanya bisa jadi benar. Juga bisa salah. Tapi yang pasti, hadis dhaif tidak boleh kita mengatakan dan menyandarkan bahwa itu ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala fa awwal man istaka Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertama kali yang bersiwak yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini juga riwayat butuh untuk diteliti lebih lanjut. Qala wa qad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu matharatun lil fam. Ar-rasul alaihi salatu wasallam telah menjelaskan bahwa bersiwak itu merupakan matharatun lil fam, ai mundifun lahu mimma yastakrah. Yaitu apa? Membersihkan mulut dari hal-hal yang tidak nyaman, dari hal-hal yang tidak disukai. Wa annahu mardhatun lirabb, ai yurdi ar-rabb tabaraka wa ta'ala. Dan bersiwak itu merupakan mardhatun lirabb. Apa itu? Yaitu sesuatu yang bisa membikin Rabb subhanahu wa ta'ala ridha. Qala wa qad warada fi bayanihi wal has alaihi aktsar min 100 hadis. Penjelasan tentang bersiwak, anjuran untuk bersiwak itu datang dari lebih 100 hadis. Artinya hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan siwak, tata cara siwak dan yang lain itu sangat banyak, lebih dari 100 hadis. Mimma yadullu ala annahu sunnah muakkadah, maka bersiwak ini, hadis yang banyak tersebut menunjukkan bahwa bersiwak ini suatu sunnah yang ditekankan. Hasa syari'u alaihi,
syariat ini menganjurkan waraghaba fihi dan memotivasi, memberikan targhib, himbauan yang kuat dalam permasalahan bersiwak. Nanti akan datang bersama kita dari kalam Syekh bagaimana Rasulullah SAW dalam sekian kondisinya itu bersiwak. Nah, mau masuk rumah bersiwak, bangun tidur bersiwak, mau sholat bersiwak, ketika wudu bersiwak. Seperti itu. Dan tentunya ketika itu memang siwak dengan batang siwak yang itu ya. Kita dahulu ketika di belajar di Yaman dan di Saudi, siwak ini banyak penjualnya dan segar-segar, memang murah. Harganya murah. 1 real. Seperti itu. 1 real dari sekarang sekitar 3.700. Itu bisa bertahan kalau satu batang segini bisa 2 minggu. Dipotong tentunya ya. Setiap berapa hari kalau sudah kering, dipotong. Sehingga basah terus, aman. Sehingga, dan kita melihat masyayikh kita ketika itu. Mau sholat, habis qomat. Ketika mau sholat, ya qomat, bersiwak. Mau berwudu bersiwak. Dan nyaman kita nyaman. Kita kantongi. Kalau sikat gigi kan ya lumayan agak repot. Lagi pula sikat gigi keseringannya kan dicampur dengan lebih nyamannya dengan apa? Pasta gigi. Kalau siwak, pohon siwak yang dari pohon arok, itu memang dia ada aroma segar. Seperti itu. Jadi ketika dipakai itu ada, dia sendiri sudah tidak ada bau, ya tentunya ada jangka waktunya, cuma segar, enak. Di mulut itu juga nyaman, seperti itu. Baik. Qala walahu fawaid azimah. Bersiwak ini memiliki faedah-faedah yang agung. Min azamiha wa ajma'iha ma asyara ilaihi fi hadzal hadis. Dan yang paling agung serta paling mencakup dari faedah-faedah bersiwak, apa yang diisyaratkan dalam hadis tadi itu, yaitu apa? As-siwak mathharatun lil fam mardhatun lirabb. Bersiwak itu mensucikan, membersihkan mulut dan juga menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizallahu wa yakunu tasawwuqu bi'udin layyinin min araq au zaitun au urjun au ghairiha mimma la yatafattat wa la yajrah al-fam. Maka bersiwak ini atas tasawuk, membersihkan mulut ini dengan batang yang layin. Layin artinya empuk, nyaman. Entah dari pohon arok. Pohon arok itu yang biasa dipakai untuk bersiwak yang sekarang itu ya. Atau dengan pohon dari batang pohon zaitun. Atau dari batang pohon urjun. Dan yang lainnya, yang penting apa? La yatafattat, tidak, dia sifatnya tidak, artinya mudah untuk halus dan tidak pecah, apa tidak gampang, yatafattat itu pecah, nah, rusak seperti itu. Nah, ya akhirnya fungsinya seperti sikat gigi. Ya kita lihat siwak-siwak batang yang ma'ruf siwak itu kan seperti. Caranya tentunya insyaallah antum semua paham ya, dikupas dulu bagian luarnya untuk kemudian bagian dalamnya itu yang nanti bisa membentuk bulu-bulu seperti sikat. Wala yajrah al-fam, dan juga tidak melukai mulut. Nah. Qala wa yusannu siwak fi jami'il awqat, disunnahkan bersiwak pada seluruh waktu. Hatta lisa'im fi jami'il yaum ala sahih. Bahkan orang yang berpuasa pun disunahkan untuk bersiwak pada hari dia berpuasa. Jami'il yaum, mulai pagi sampai dia berbuka, itu disunahkan bersiwak ala sahih. Ada sebagian ulama yang berpendapat orang yang berpuasa itu tidak disunahkan untuk bersiwak. Kenapa? Karena khuluf fam sha'im itu atyab indallah minal misk. Sebenarnya lama berbalas seperti itu. Aroma yang tidak sedap yang keluar dari orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih, baunya lebih wangi dari misk. Nah, namun yang rajih
hadis ini, aroma orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak wangi, ini benar. Namun tidak menafikan bahwa tetap seorang yang berpuasa disunahkan untuk bersiwak. Seperti itu. Nah. Qala wa yuta'akkadu fi awqatin makhsusatin. Dan ditekankan sunnah bersiwak ini pada waktu-waktu terkhusus. Qala fa yuta'akkadu 'indal wudu. Lebih ditekan lagi ketika apa? Berwudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu." Sabda Rasulullah SAW, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan umat ini untuk bersiwak setiap wudu. Kalau perintah dari Rasul, berarti akhirnya hukum asalnya apa? Wajib. Makanya Rasulullah SAW tidak memerintahkan bersiwak setiap wudu, khawatir memberatkan umatnya. Nah, berarti di sini menunjukkan apa? Kalau bukan karena ini, niscaya Rasulullah SAW memerintahkan. Artinya disukai untuk berwudu, untuk bersiwak ketika berwudu. Qala fal hadis

ذلك حال المضمضة لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وتنظيف الفم. Kapan bersiwaknya itu ditekankannya? Ketika hal al-maqmada. Ketika berkumur, kita kan berwuduk telapak tangan itu 3 kali. Ya. Setelah itu bagaimana? Kumur sambil istinsyak wal istinsyar, kan seperti itu ya. Nah itu kemudian sambil bersiwak. Seperti itu. Nah. Ya. Namun tentunya ketika tidak kondisi ini pun tidak mengapa. Yang penting ketika berwudu dia bersiwak. Kata Syekh, kenapa kok ditekankan ketika berwudu? Yang demikian lebih bisa untuk membersihkan dan mensucikan mulut dari kotoran-kotoran. Baik. Karena memang sudah waktu Isya, kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Barakallahu fikum. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjut sebentar. Qala al-mu'allifu hafizahullah, wa yuta'akadu as-siwak aiban inda salati fardan au naflan. Dan juga ditekankan bersiwak itu ketika hendak salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Liannana ma'murun inda taqarrubi ilallahi an nakuna fi hali kamalin wa nadhafatin izharan li syarafil ibadah. Karena kita diperintahkan ketika bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita ini pada kondisi yang paling baik, paling bersih, izharan li syarafil ibadah, untuk menampakkan kemuliaan ibadah. Ini ibadah, maka kita harus memuliakannya. Di antara salah satu cara dengan bagaimana? Bersiwak. Nah. Qala wa yata'akkadu siwaku aidan indal intibah min naumil lail aw naumin nahar, dan juga ditekankan untuk bersiwak menggosok gigi ketika terjaga dari bangun malam, tidur malam ataupun ketika tidur siang. Liannahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak wasyaus addalku. Kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, kenapa kok disukai bersiwak ketika terjaga dari tidur malam ataupun tidur siang? Karena dahulu Rasul alaihi salatu wasallam apabila bangun di malam hari, yashusu fahu bisiwak, menggosok giginya atau mulut beliau dengan siwak. Wa dzalika li'anna an-naum tataghayyaru ma'ahu raihatul fam li tasa'udi abkhiratil ma'idah. Karena tidur ini, ketika orang tidur, dan ini memang kita bisa merasakannya ya, akan berubah, ada perubahan bau mulut. Ya, karena naiknya asam lambung atau hawa yang ada di lambung, seperti itu. Ya, ketika bangun tidur seseorang itu ada bau yang tidak sedap keluar dari mulutnya. Wasiwa fi hadhil hal yundiful fam min athariha. Maka siwak dalam kondisi seperti ini itu membersihkan mulut dari kotoran-kotoran dan bekas-bekas yang bau yang tidak nyaman. Qala wa yata'akkadu siwaku aidan inda taghayyuri raihatil fami bi aklin aw ghairihi. Dan juga ditekankan bersiwak kapan? Ketika sudah bau mulut mulai muncul, ada perubahan bau mulut. Karena apa? Entah karena makan dan yang selainnya. Qala wa yata'akkadu aidan inda qira'ati Qur'an, dan juga tekankan ketika hendak membaca Al-Qur'an, litandifil fam wa tatyibihi litilawati kalamillah azza wa jalla. Ditekankan juga ketika membaca Al-Qur'an untuk membersihkan dan membikin harum bau mulut. Dalam rangka apa? Membaca kalamullah. Seperti itu.
قال وصفات

0: Bertasawuf, tata cara bersiwak, bertasawuf. An yumirra al miswak ala lisatihi wa asnanihi. Ya sudah melewatkan, artinya menggosok miswak. Miswak itu berarti alatnya. Di gusinya dan juga di giginya. Fayabtadi'u minal janibil aiman ilal janibi al aisar. Memulai dari yang kanan, menggosok gigi itu, bersiwak, kemudian baru yang kiri. Wa yumsiku al-miswak biyadihi al-yusra. Dan memegang miswak, alat itu sikatan itu, entah sikat gigi atau batang pohon siwak dan yang lainnya, itu memegang dengan tangan kiri. Nah, sudah lewat bersama kita pada pelajaran sebelumnya, bahwa kanan itu dipakai untuk sesuatu yang bagus, untuk memuliakan, untuk berhias. Adapun tangan kiri dipakai untuk menghilangkan kotoran. Nah, ini dalam bab kita lewati, kita baca dari kalam Syekh dalam bab fi adab qada'il hajah, adab-adab membuang hajat. Jadi kata Syekh di sini, mengapa kok memegang siwak dengan tangan kiri? Karena bersiwak itu kan apa? Menghilangkan kotoran. Seperti itu. Kalau urusannya menghilangkan kotoran, maka dengan tangan kiri. Sebagian ulama memiliki pendapat yang lain. Lah, bersiwak itu menggunakan tangan kanan. Mengapa? Karena bersiwak itu ibadah. Bersiwak itu datang hadis yang tadi sudah kita dengar bersama. Mardhatun lirrob. Membikin rob itu ridha. Sesuatu yang bisa membikin ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah berarti sesuatu yang mulia. Berarti dengan tangan kanan. Seperti itu. Mana yang rajih? Wallah alam bisawab, perkaranya mudah. InsyaAllah. Entah mau dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan, insyaallah ladas. Nah, karena memang tidak ada nas yang jelas yang menyebutkan harus dengan tangan kiri, disukai dengan kiri atau tangan kanan. Seperti itu. Yang pasti, kita tetap berusaha bersiwak sebisa mungkin pada kondisi-kondisi yang terkhusus tadi disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhol. Bagaimana cara membayar hutang puasa yang sudah lama dan tidak ingat lagi berapa jumlah harinya? Dia meninggalkannya itu kenapa? Orang meninggalkan puasa karena bermudah-mudahan, bukan karena uzur. Artinya dia dosa. Ini tentunya puasa Ramadan namanya ya. Dosa, orang tidak berpuasa karena tidak ada uzur, bermudah-mudahan dosa. Nah, maka yang demikian ini dosa yang besar. Saking besarnya tidak ada kafarahnya. Kecuali dengan bertaubat. Disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Di antara juga orang tidak salah ingat Syekhul Utsaimin rahimahullah. Sehingga orang kalau meninggalkan puasa secara sengaja tanpa ada uzur, dia bermudah-mudahan dia dosa. Tidak bisa digantikan dengan mengqadha atau yang lainnya. Kecuali dengan apa? Dengan taubat nasuha. Seperti itu. Nah, tapi kalau bukan karena sengaja, ya dia saking kenapa kok tidak segera di qadha seperti itu. Tapi ala kulli hal kalau memang benar seperti itu, maka dia berusaha untuk mengira-ngira jumlah terdekat. Sudah seperti itu. Nah, sudah dia berapa tahun dalam tahun, dia berusaha untuk mencari yang mendekati sebisa mungkin dia untuk mengingat jumlah yang dia tinggalkan. Baru itu. Baik. Yang lain? Naam, tafadhal Abu Al-Hira. Nah, orang bersiwak dan itu kan hadis tadi ya. Matharatun lil fam. Di antara fungsi siwak faedahnya itu matharah. Membersihkan kotoran yang ada di mulut. Seperti itu. Sekarang ketika orang habis bersiwak ditaruh di sakunya, apakah ini mempengaruhi karena itu ada kotoran baju kita atau bagaimana? Yang perlu kita ketahui bahwa kotoran di mulut itu beda dengan maaf kotoran yang keluar dari ketika buang air atau buang air besar atau buang air kecil. Artinya kotoran yang di mulut ini bukan sesuatu yang najis. Seperti itu. Maka tidak ada masalah. Orang bersiwak, ya seperti itu. Kalau memang memungkinkan siwaknya dibersihkan dahulu, bersihkan. Kalau tidak, langsung ditaruh. Nah, dan ini yang kita saksikan dari para masyayikh kita ketika di Saudi ataupun di Yaman. Seperti itu. Para masyayikh, kalau kita perhatikan, mungkin antum juga bisa memperhatikan para imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Karena pernah melihat Syekh Ali Al-Fadzaifi, hafizahullah, Imam Masjid Nabawi, ketika mau mengimami, bersiwak sebentar, kemudian meletakkan siwaknya di kantongnya. Seperti itu. Tidak ada masalah, insya Allah. Barakallahu fiikum. Nah, alhamdulillah, Abu Akbar, Pak Joko. Nah. Baik. Nah, yang pertama intinya bagaimana kita mengidentifikasi sebuah hadis itu sahih atau dhaif. Seperti itu ya. Akhirnya memang kembalinya kepada ilmu. Ya belajar, kita belajar. Nah, kalau dalam ilmu syar'i ini ada istilahnya ilmu mustalah, mustalah hadis. Seperti itu. Ya. Nanti juga ada ilmu ilal hadis. Nah. Kita belajar ilmu ini untuk kita mengetahui hadis ini dhaif kapan, hadis ini sahih kapan. Namun tentunya bagi kita yang mungkin ya sudah berumur, belajar juga mungkin sudah seperti itu. Mudah caranya dengan mengembalikan permasalahan kepada ahlinya. Nah, alhamdulillah, ulama hadis terkhusus di zaman sekarang, Syekh Al-Albani rahimahullah, sekian kitabnya itu adalah kitab-kitab yang bilang tentang hadis sahih atau dhaif. Seperti itu. Tinggal kita kembali membuka kitab-kitab beliau. Atau kitab Syekh Mukbil. Ya, atau para ulama yang lainnya. Al-Hafidh Ibn Hajar juga. Seperti itu. Sunan Tirmidzi. Misalnya. Ya tentunya harus punya kitabnya juga berarti. Intinya harus punya kitabnya ulama hadis. Seperti itu. Ya, dengan itu kita bisa membuka, melihat. Nah, karena tadi ketika membaca yang masalah sunnah-sunnahnya para rasul. Di buku, di kitab ana ini tidak dijelaskan hadis itu sahih atau dhaif. Namun disebutkan takhrij hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Maka Ana membuka kitab yang ada di Ana, pentasihan atau pendaifan Syekh Albani dalam Sunan Tirmizi. Dan itu Syekh Albani juga menyebutkan alasan-alasannya. Seperti itu. Nah, makanya intinya bagaimana kita mengidentifikasi, merujuk kepada ahlinya. Nah, dalam segala hal. Nah, dalam segala hal, ya penting kita untuk kemudian merujuk kepada ahlinya. Seperti itu. Itu yang kita pegang. Kecuali hadis, nah ini juga perlu kita ketahui, yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau sudah hadis diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, kita sudah tidak perlu ragu lagi untuk menyatakan hadis itu sahih. Nah, seperti itu. Jadi dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ribuan hadis itu hanya segelintir hadis yang dinyatakan dhaif, tidak sampai lebih dari tangan kita ini, jumlah jari jumlah tangan kita. Artinya dari ribuan hadis itu semuanya sahih. Sehingga hukum asalnya kalau kita misalnya mengatakan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, selesai, kita tenang sudah, enggak usah khawatir. Ini juga Sahih Bukhari. Apalagi kalau misalnya hadisnya apa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Selesai hadis itu, kita tenang, sahih. Seperti itu. Kurang lebih jawabannya. Karena memang sudah waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masih pada konteks kalam dari apa yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dari kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terkait masalah al-ghuraba. Qala rahimahullah fa idza arada an yasluka hadha as-sirat falyuwaddin nafsahu ala. Seorang yang hendak menempuh as-sirat, siratul mustaqim, seorang yang hendak menempuh al-haq, maka hendaknya dia membiasakan dirinya untuk apa? Qadhil juhal wa ahlil bid'ah fi, siap-siap untuk dicela, siap-siap dilecehkan oleh orang-orang yang jahil, begitu juga oleh ahlul bid'ah. Karena memang akhirnya orang yang menempuh di atas al-haq atau menempuh al-haq, menempuh as-sirat al-mustaqim, ini gangguannya dan ujiannya banyak. Gangguan dan ujian itu bermacam-macam bentuknya. Terkadang menimpa seseorang terkait dengan keluarganya. Terkadang menimpa seseorang terkait dengan pekerjaannya. Pekerjaannya di situ ada hal-hal yang mengandung perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Ujian itu terkadang datang terkait dengan dunianya. Maka ketika mereka berusaha menempuh siratul mustaqim, akan ada setiap ujian dan gangguan. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberi peringatan kepada kita. Hendaknya seseorang yang menginginkan as-siratal mustaqim membiasakan dirinya untuk siap menerima celaan, cercaan dari orang-orang yang jahil, dari ahl bid'ah, ketika dia berpegang teguh, berusaha menjalani apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dan pemahaman para sahabatnya. Wa ta'nihim alaihi, siap untuk dijelek-jelekkan, siap untuk dicela. Wa izra'ihim bihi, siap juga untuk kemudian direndahkan, dilecehkan. Wa tanfirin nas anhu, siap ketika dia berpegang teguh, ada orang-orang memprovokasi orang lain untuk menjauh dari dirinya karena dianggap aneh, nyeleneh. Nah, wa tahdhirihim minhu kama kana salafuhum minal kuffar yaf'aluna ma'a matbu'ihi wa imamihi, siap untuk ditahdhir. Ditahdhir artinya manusia akan memperingatkan sesama mereka dari orang tersebut, dari orang yang berpegang dengan as-sirat al-mustaqim atau menempuh as-sirat al-mustaqim ini, jalan yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Siap-siap. Al-ghuraba ya ikhwan, terasing. Nah, tapi jangan bersedih, karena Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam akhir hadisnya, fatuba, bergembira, bergembiralah, berbahagialah al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang manusia mungkin menganggap aneh. Walaupun sekali lagi jangan disalahpahami apa, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai syar'i, yang dengan itu akhirnya orang semakin menjauh dari kita. Jangan dipahami dengan yang demikian. Sudah lewat contohnya bersama kita. Kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, membuat orang semakin lari dari kita. Nah, muamalah kita, akhlak kita tidak mau acuh tak acuh dengan tetangganya. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Acuh tak acuh tidak peduli dengan tetangganya. Misalnya dia mengatakan, iya saya tetangga kita ini Nasoro, tetangga kita ini orang kafir. Memang kenapa kalau orang kafir? Nah, orang kafir, selama orang kafirnya tersebut tidak memusuhi Islam, tetap dia punya hak yang wajib kita tunaikan. Kita juga diperintahkan tetap untuk berbuat baik kepada orang kafir tersebut. Ketika dia menjadi tetangga kita, urusan bahwa kita benci dengan akidah dan agamanya, ini wajib. Tapi kebencian tersebut tidak kemudian akhirnya membuat kita keluar dari apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam memberi kepada tetangga, menjenguk tetangganya, Yahudi, ketika sakit. Coba kita lihat. Yang dengan sebab itu akhirnya menjadi sebab Islamnya Yahudi tersebut. Maka hati-hati, kita sekarang berbicara al-ghuraba adalah ketika kita berusaha menjalankan syariat. Akhirnya kita menjadi terasing. Jangan dipahami kita membuat orang lain semakin lari dari kita karena hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Tadi itu contohnya. Tidak peduli salam kepada sama kaum muslimin. Tidak peduli untuk berwajah ketemu dengan saudaranya. Itu Rasulullah SAW menyebutkan, La tahkirana syai'an nal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajihin taliq. Jangan kalian meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kalau keluar rumah itu ya ikhwan, biasakan wajah itu berseri-seri. Jangan manyun, jangan merengut sesama kaum muslimin. Ini kita tidak membicarakan kita sedang bermuamal dengan ahl bid'ah, dengan ahl batil, dengan ahl ahwa, ini hukumnya lain. Tapi secara umum ya ikhwan, pasang muka kita, wajah kita dengan wajah yang berseri-seri kepada kaum muslimin, apalagi sesama saudara kita. Jangan kemudian karena ada urusan di rumahnya, keluarga, atau yang lainnya anak, akhirnya cemberut dengan yang lainnya, tidak peduli, acuh tak acuh. Sehingga hati-hati. Jangan dipahami kita sudah ghuraba, namun semakin ghuraba akibat tingkah laku kita yang ternyata tidak sesuai dengan syariat. Nah, barakallahu fikum. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang demikian ini orang-orang yang bodoh atau ahl bid'ah, ya demikianlah pendahulu mereka berbuat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu karangan orang-orang kufar Quraisy. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam? Dibilang majnun, dibilang gila, dibilang tukang sihir, penyair. Artinya penyair apa? Al-Quran itu dibuat oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sekian tuduhan. Maka persiapkan diri kita dengan berbagi gangguan ketika kita berusaha menempuh al-haq. Nah, memang ada ujiannya. Fungsinya diantara fungsi ujian tersebut sebagai apa ya ikhwan? Allah itu ingin melihat kejujuran iman kita. Benar gak sih ketika kita mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kita mengikrarkan yang demikian. Dengan adanya ujian, Allah ingin melihat. Nah, akan terbedakan mana yang jujur dalam keimanannya, mana yang hanya sekedar ngomong. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati. Selama kita mengklaim diri kita mukmin kepada Allah dan Rasulnya, ahasibannas ayyutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan mengatakan kami beriman dalam kondisi mereka tidak diuji? Artinya pasti akan diuji. Selama kita mengklaim diri kita mukmin, berarti akan ada ujian-ujian. Apalagi semakin kita mengetahui ilmu demi ilmu demi ilmu, akan ada ujiannya. Nah, qala fa amma inda'ahum ila dzalik wa qad fa fima hum alaihi fa hunalika taqumu qiyamatuhum. ويبغون له الغوائل وينسبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله فهو غريب في دينه لفساد أديانهم غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع. Adapun orang yang berusaha menempuh siratul mustaqim ini, ketika mengajak mereka kepada al-haq, kepada as-siratul mustaqim, kemudian orang ini mulai menjelaskan kepada mereka, menjelaskan apa? Bahwa apa yang mereka lakukan ini keliru. Mendakwakan kepada bahwa yang demikian ini mungkar, ini merupakan kesyirikan, ini kebidahan, dan yang lainnya. Maka di saat itulah kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, taqumu qiyamatuhum. Terjadi bagi mereka kiamat ini. Ini orang ini bahaya ini. Marah. Mereka akan emosi, mereka akan marah. Nah, akhirnya mereka mulai menghendaki bagi orang ini kehancuran, kebinasaan. mulai kemudian melakukan sekian tindakan-tindakan makar. Di mana orang ini bisa hancur. Meletakkan jaring-jaring, perangkap-perangkap. Yang di mana caranya orang ini habis, orang ini hancur. Nah, orang ini ngomongnya bid'ah terus, syirik terus. Kenapa enggak ngurusin dirinya sendiri? Misalnya, dan ini banyak kita jumpai dan kita dengar. Musuh-musuh Ahlus Sunnah ini banyak. Dan mereka tentunya tidak akan ridho. Karena di belakang mereka tentunya para setan yang setan-setan tersebut tidak mau dan tidak senang ketika orang itu berada di Siratul Mustaqim. Makanya yang mengherankan kemudian sudah Ahlus Sunnah ini banyak musuhnya. Yang menyedihkan ada dari Ahlus Sunnah yang membuat kekacauan dan permusuhan di dalam kalangan Ahlus Sunnah. Ini yang seperti ini mereka nih, orang yang enggak punya hakikatnya hikmah dalam dakwah. Nah, akalnya terlalu pendek. Tidak melihat jauh ke depan, hanya sekedar untuk menuruti ketersinggungan-ketersinggungan pribadi. Hati-hati ya ikhwan. Dengan ketersinggungan-ketersinggungan pribadi. Ahlus Sunnah ini sudah sedikit. Sudah asing Ahlus Sunnah ini. Sesama Ahlus Sunnah harus menjaga ukhuwah. Tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan tersinggung kalau diberi masukan dan nasihat. Terima, itu bentuk kepedulian saudara kita kepada kita. Jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Terima. Ketika nasihat datang dan ternyata benar, terima nasihat tersebut. Itu bentuk kepedulian kepada saudara kita. Seharusnya kita mengucapkan jazakallah khairan. Ahlus Sunnah itu sudah sedikit. Nah. Kemudian mereka mulai. Gimana caranya mereka melakukan perbuatan untuk saling tolong-menolong menjerumuskan orang ini. Dengan kekuatan besar mereka. Maka orang ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Fahuwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Orang ini menjadi terasing. Ketika dia berpegang teguh dengan agamanya, kenapa? Karena sudah merusak itu agamanya orang-orang itu, mayoritas tersebut. Sudah rusak. Akhirnya, ketika datang Islam yang sebenarnya, menjadi aneh. Ketika ada orang yang berpegang teguh dengan sunnah sebenar-benarnya, menjadi aneh. Waribun fitamasukihi bisunnah, litamasukihim bilbidah. Orang yang berusaha berpegang teguh dengan agama ini menjadi asing ketika dia berpegang teguh dengan sunnah. Kenapa menjadi asing ketika dia berpegang teguh dengan sunnah? Karena orang-orang itu berpegang teguh dengan bid'ahnya luar biasa. Betul-betul marah ketika datang seorang ahlu sunnah, seorang salafi, tidak mau ikut zikir bersama, misalnya. Jangankan yang seperti itu. Untuk merapatkan saf saja, marah. Padahal imamnya itu ngomong, sawi suhufakum. Mungkin, wallahu alam bisawab, lafaz ini kalimat sawi suhufakum. Atau luruskan dan rapatkan. Itu kan sebenarnya masih sering kita dengar dari para imam-imam masjid. Namun akhirnya hanya sekedar menjadi kebiasaan turun-temurun tanpa disadari bahwa itu sudah sunnah. Yang mengherankan makmum-makmumnya kok bisa kemudian ada besar yang ingin merapatkan marah. Coba kita lihat. Orang ini dianggap aneh akhirnya. Kenapa? Karena yang lainnya, orang-orang di sekitarnya atau masyarakat tersebut sudah berpegang teguh dengan yang salah. Ketika datang yang benar, dianggap aneh. Qala waribun fi'tiqadihi li fasadi aqaidihim. Orang ini menjadi aneh, dianggap aneh dengan keyakinannya, karena keyakinan orang-orang tersebut sudah rusak. Yang namanya seharusnya tauhid,
2: itu adalah tauhid, yang namanya syirik adalah syirik. Mereka katakan akhirnya karena keyakinan yang sudah rusak bahwa kesyirikan itu adalah menjadi perkara yang hak. Coba lihat itu orang-orang itu. Nah, mereka adalah ini ahlul batil. Ketika keyakinan sudah rusak, kesyirikan yang mereka lakukan memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya habibana atau yang seperti itu. Rasulullah sudah meninggal, syirik. Akhirnya mereka mengatakan ini orang enggak mau seperti itu, berarti benci Rasulullah. Coba lihat. Nah, ini orang enggak senang maulitan. Ini orang ini berarti benci. Rusak sudah pemahamannya. Akhirnya orang yang berusaha menjaga akidahnya, berpegang teguh dengan akidahnya dianggap aneh. Gharibun fi salatihi li su'i salatihim. Menjadi aneh dalam salatnya karena salatnya orang-orang tersebut. Rusak sudah salatnya. Seperti itu. Kita bisa saksikan bagaimana salatnya orang-orang awam. Nah, yang seharusnya sunnah dalam salat setelah rukuk pada salat subuh itu adalah i'tidal. Tidak ada namanya kunut subuh. Kalau kita tegur mereka, marahnya luar biasa. Ketika kita tidak berkunut, mereka menganggap kita aneh. Nah, rusak sudah salatnya. Gharibun fi tariqihi lidhalali wa fasadi turuqihim. Ketika menempuh suatu jalan dianggap aneh karena jalannya orang tersebut sudah menyimpang, sudah rusak. Nah, gharibun fi nisbatihi li mukhalafati nisabihim. Orang ini menjadi aneh ketika menisbatkan dirinya misalnya kepada salafi. Ini dianggap aneh karena mereka menyelisih penisbatan mereka. Coba lihat. Salafi itu nanti akan datang bersama kita. Apa hukum menisbatkan diri kita kepada salaf? Nah. Tapi akhirnya dianggap aneh, dijadikan bahan olok-olok. Ada yang mengatakan ini bukan salafi, tapi ini apa? Hah? Lupa. Hah? Hah? Entah yang wahabinya lah. Salah fikir, nah, seperti itu. Nah, menjadi aneh akhirnya. Wa gharibun fi mu'asyarati ilahum li'annahu yu'asyiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Orang ini akhirnya menjadi aneh dalam mu'asyarah, bergaul dengan mereka karena orang ini mempergauli mereka pada hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ayo tahlilan, enggak mau ikut. Ini orang aneh ini. Ini orang teroris, enggak mau bersosialisasi, enggak mau yang lainnya, enggak mau ini, enggak mau itu. Ada acara-acara yang di situ tentunya campur baur ada laki-laki dan perempuan. Oh, ini orang eksklusif. Akan dianggap aneh karena enggak sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Qala wa bil jumlah fa huwa gharibun fi umuri dunyahi wa akhiratihi. Secara jumlah akhirnya orang ini akan dianggap aneh dalam urusan-urusan dunia dan akhiratnya. La yajidu minal amati musa'idan wa la mu'inan. Tidak dia mendapati dari orang-orang awam ada yang membantu dan menolongnya. Hakikatnya, qala fa huwa alimun baina juhal. Hakikatnya orang ini adalah seorang yang alim di antara orang-orang yang jahil. Sahibu sunnatin baina ahli bid'ah. Inilah orang sunni salafi, sahibu sunnah di antara kalangan ahli bid'ah. Da'in ilallah wa rasulihi baina du'atin ilal ahwa'i wal bid'ah. Hakikatnya orang ini adalah merupakan da'i yang menyeru manusia kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menjadi gharib, terasing di antara para da'i-da'i yang menyeru kepada kebid'ahan dan hawa nafsu. Amirun bil ma'ruf wa nahin 'anil munkar baina qaumin al ma'ruf ladaihim munkar wal munkar ma'ruf ila akhir kalamihi rahimahullah. Hakikatnya orang ini adalah orang yang menyeru kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah serta melarang dari perkara yang munkar. Mereka menjadi asing atau orang ini menjadi asing di antara suatu kaum yang di mana perkara yang ma'ruf di sisi mereka akhirnya teranggap munkar. Sementara perkara yang munkar akhirnya menjadi perkara yang dianggap ma'ruf. Yang seharusnya sunnah akhirnya menurut mereka ini malah mengada-ngada bid'ah. Yang sebaliknya ini bid'ah ternyata menurut mereka inilah yang sunnah, inilah bagian dari agama. Ini hakikat dari ghuraba ya ikhwan. Sehingga jangan berkecil hati. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sudah menyebutkan ini sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun sekali lagi, min fadlikum, jangan salah dipahami. Jangan kita membuat asing diri-diri kita dengan tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, maka selesai atau demikian seterusnya ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala hafizahullah nuqtatur rabi'ah, kemudian poin yang keempat, hukmu ittiba wal intisab ila salafiyah. Ini sekarang. Poin yang keempat, apa sih hukum mengikuti dan menisbatkan diri kita kepada as-salafiyah? Waktu itu sudah ada pertanyaan ini. Bolehkah menisbatkan diri kita kepada salafiyah atau salafiyah? Rinciannya akan disebutkan oleh Syekh. Qala aqul kullu muslimin yastaqbilul qiblah liyusalliya lillah fardan am naflan la budda wa an yaqra fatihatal kitab ani suratal fatiha wa hiya ruknun min arkanis salah wa fiha qawluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, aku katakan bahwa setiap muslim yang dia ini menghadap kiblat untuk menunaikan salat karena Allah, entah salat wajib ataupun salat sunnah, maka harus dalam kondisi dia membaca Al-Fatihah, yang di mana Al-Fatihah ini merupakan salah satu dari rukun-rukun salat. Di dalam Al-Fatihah terdapat firman Allah yang artinya ihdina atau tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, ihdina siratal mustaqim. Ai yatlubu minallah an yahdiyahu as-siratal mustaqim. Setiap muslim yang sholat minimalnya 17 kali dalam sehari pasti akan meminta, kata Syekh, akan meminta dari Allah agar Allah memberikan kepadanya hidayah kepada as-siratal mustaqim. Lakin ma huwa hadha as-siratal mustaqim allazi natlubullaha an yahdiyana ilaihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Tapi apa sih hakikat dari as-siratal mustaqim itu? Yang dimana kita meminta kepada Allah untuk kita diberi hidayah bisa menapaki as-siratal mustaqim, apa hakikatnya? Qala al-jawab, maka jawabannya, taqarabat ibaratu ahli ilmi fi ma'nahu wa ikhtasarahu laka al-imam Abu al-Ali ar-Riyahi rahimahullah. Faqad akhraja al-imam Ibn Jarir fi tafsir bi sanadin hasan anna Hamzah ibn al-Mughira qala sa'altu Abu al-Aliyah an qawlillahi ta'ala ihdina siratal mustaqim. Kata Syekh hafizahullah, ibarat dari para ulama tentang ihdinas siratal mustaqim ini saling memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dalam maknanya. Dan diringkas oleh al-imam Abu al-Aliyah ar-Riyahi sebagaimana yang dikeluarkan atau disebutkan periwayatannya oleh al-imam Ibnu Jarir fi tafsir, al-imam Ibnu Jarir at-Tabari, salah seorang ulama dalam yang terkenal dalam bidang tafsir dan juga dalam bidang sirah. Nah, kitabnya Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ini kitab yang lumayan tebal, diringkas oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau kita tahu Tafsir Ibnu Katsir, itu hakikatnya ringkasan dari kitab Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Maka tidak mengherankan banyak menukilkan dalam kitab Ibnu Katsir, beliau Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan kalamnya Ibnu Jarir At-Tabari. Karena memang hakikatnya kitab ini ringkasan. Dan dua-duanya merupakan kitab yang luar biasa. Hanya Ibnu Jarir ini generasinya jauh sebelum Ibnu Katsir. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan bahwa Hamzah Ibnu Mughirah bertanya kepada Abu Aliyah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Ihdinas siratal mustaqim." Maka dijawab oleh Abu Al-Aliyah rahimahullah, qala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi. Yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan kedua sahabat beliau Abu Bakar wa Umar. Qala fa ataitu al-Hasan fa akhbartu bidzalik. Maka kata Hamzah bin Mughirah, setelah aku mendengar ini aku mendatangi Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri. Maka aku sampaikan yang demikian ini kepada beliau. Yakni ma ra'yuka? Apa pendapatmu tentang tafsir dari Abu Aliyah ini? Faqala sadaqa wa nasah. Sungguh dia telah benar dan dia telah memberikan nasihat. Artinya tafsir ini tafsir yang benar. Walaupun tafsir ihdinas siratal mustaqim dengan makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma. Antum, nah ini penting ya ikhwan. Jangan heran membuka kitab tafsir, pendapat ulama berbeda-beda. Di situ ada yang namanya tafsir bi ba'dil ma'ani. Tafsir menafsirkan suatu ayat dengan sebagian maknanya. Di antaranya ini. Abu Aliyah menafsirkan ihdinas siratal mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Nah, para ulama yang lainnya menyebutkan ihdinas siratal mustaqim dengan sekian tafsiran yang kalau kita rinci lihat enggak ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Enggak ada pertentangan. Inilah yang dimaksud yang dinamakan dengan tafsir dengan mentafsirkan sebagian maknanya. Jadi makna sebuah ayat itu sebetulnya luas. Ulama yang ini menafsirkan dengan makna yang ini. Ulama yang lainnya menafsirkan dengan makna sebagiannya. Dan yang lainnya demikian. Satu dan yang lain tidak ada yang bertentangan. Maka jangan heran. Yang seperti ini biasa. Nah. Qala turidu an yahdiyakallah as-siratal mustaqim falzam sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walzam sunnata ashabihi wa tariqata ashabihi min ba'dihi wa ala ra'sihim al-khulafa ar-rasyidun wa ala ra'sihim Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Engkau menginginkan Allah memberikan hidayah kepada engkau untuk bisa di atas siratal mustaqim, maka caranya pegang teguh itu sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pegang teguh sunnahnya para sahabatnya. Jalannya para sahabatnya yang datang setelah beliau alaihi salatu wassalam. Tentunya para sahabat pemukanya yaitu Khulafa ar-Rasyidun. Khulafa ar-Rasyidun pemukanya lagi yaitu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Nah, qala yaqul Imam Ibnu Qudamah rahimahullah fi kitabih Dhammut Ta'wil. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ala siratil mustaqim fasaliku sabilihi salikun siratallahil mustaqim la mahalah fayajibu alaina ittiba'uhu wal wukuf haitsu waqafa wasukut amma anhu sakat. Nah, ini penting, ini kaidahnya. Kenapa harus mengikuti beliau dan para sahabatnya? Karena beliau alaihi salatu wasalam itu di atas siratal mustaqim. Dan ini tidak ada yang meragukan lagi dan tidak ada yang menyangsikan lagi. Semua sepakat kaum muslimin selama mereka adalah muslim, yakin bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wasalam di atas siratal mustaqim. Pasti benar. Maka orang yang menempuh jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, maka akhirnya dia menempuh siratal mustaqim. Mau tidak mau akan seperti ini. Hakikat orang yang mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam berarti dia sedang menempuh siratal mustaqim. Maka wajib atas kita untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Berhenti ketika Rasulullah berhenti. Diam ketika Rasulullah diam. Ini kembali kepada pembahasan kita. Sunnah. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kita lakukan. Apa yang Rasulullah SAW tinggalkan kita tinggalkan. Apa yang Rasulullah SAW ucapkan kita ucapkan. Dan yang juga termasuk paling penting adalah apa? Karena al-wuquf haitsu waqafa di sini. Berhenti atau berdiri di sisi Rasulullah alaihi salatu wasallam berdiri atau berhenti. Baik. Sudah lihat bersama kita pembahasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik unta. Berarti kita wajib naik unta. Begitu? Berarti apa? Yang lebih penting dari ini atau termasuk hal yang paling penting ketika kita mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kita kan diperintah untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya kan? Perbuatan, ucapan, apa yang ditinggalkan, kita tinggalkan. Keyakinan. Terus, apa lagi? Pemahaman. Sehingga enggak ngawur. Apa yang dipahami oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, itulah pemahamannya juga kita pegang. Sehingga, bukan berarti Rasulullah alaihi salatu wasallam naik unta, kita harus naik unta. Karena apa? Siapa yang memahami demikian? Nah ini pentingnya pemahaman. Sehingga mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam, termasuk yang paling penting adalah mengikuti pemahaman. Enggak semata-mata perbuatan dan ucapan. Tapi pemahaman. Kalau tanpa pemahaman bahaya. Sudah lihat bersama kita contoh kecilnya. Berarti apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, semua perbuatannya kita lakukan. Ini kan bahaya akhirnya. Kalau tidak mengikuti pemahaman beliau dan para sahabatnya. Kan bahaya. Rasulullah alaihi salatu wasalam menikahi 9 wanita. Apa boleh kita menikahi 9 wanita dalam satu masa? Kan ini hanya kekhususan beliau alaihi salatu wasalam. Makanya mengikuti beliau alaihi salatu wasalam apa? Pemahamannya juga. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini ya. Sudah waktunya azan, silakan al muazin mengumandangkan azan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala wa qala Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi Bada'il Fawaid. Berkata Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Bada'il Fawaid. Al-mas'alatul 20 wa hiya ma huwa siratul mustaqim. Fanadhkuru fihi qawlan wajizan fa innan nas tanawwa'at 'ibaratuhum fihi wa haqiqatuhu syai'un wahidun wa huwa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Permasalahan ke-20 yaitu apakah dia apa itu siratal mustaqim? Maka kami akan sebutkan tentang siratal mustaqim sebuah makna yang ringkas, sebuah ucapan yang ringkas karena manusia para ulama itu bermacam-macam ibaratnya. Namun hakikatnya sesuatu yang satu. Wahuwa, yaitu Tariqun lahilladzi nasabahu li'ibadihi ala alsuni rusulihi wa ja'alahu musilan li'ibadihi ilaihi wa la tariqa lahum ilaihi siwa. Yaitu jalannya Allah yang Allah tetapkan untuk para hambanya melalui lisan-lisan para rasulnya, yang dimana Allah jadikan jalan tersebut mengantarkan para hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada apa yang Allah cintai. Qala wala tariqa lahum ilaihi siwa. Tidak ada jalan bagi mereka untuk bisa mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali jalan tersebut. Ala balit turuku kulluha masdudatun illa hadha. Bahkan semua jalan-jalan yang ada itu hakikatnya akan menjadi jalan buntu, tertutup, tercegah untuk bisa sampai kepada Allah kecuali jalan ini. Wa huwa ifraduhu bil ubudiyyah wa ifradu rasulihi bit ta'ah. Coba kita lihat. Apa jalan ini? Yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan peribadatan dan mengesakan, menunggalkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam melakukan syariat. Bukan beribadah kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, tapi kita menjadikan apa yang datang dari Rasulullah itu adalah sesuatu yang satu untuk kita beragama. Ini khulasahnya apa? Bahwa jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah hanya jalan ini. Selain jalan ini akan tertutup. Kesimpulannya, mengesakan Allah dalam ibadah dan kemudian juga menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam hanya beliau ketika kita beribadah, ketika kita menjalankan agama hanya dengan syariatnya beliau. Ini makna dari apa? Makna dari as-siratal mustaqim. Apa itu hakikatnya? Dua syarat diterimanya ibadah. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan adanya keikhlasan. Namun tidak cukup dengan ikhlas saja. Perlu juga al-mutaba'ah. Caranya itu harus dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengesakan caranya Rasulullah dalam kita beribadah, dalam kita menjalani agama ini. Mengesakan artinya menjadikan satu. Sudah, gak ada cara lain untuk kita bisa beragama kecuali dengan caranya atau jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau mau amalan diterima, yaitulah amalan as-siratul mustaqim. Ala fala yusyriku bihi ahadan fi ubudiyatih. Dia tidak mempersekutukan seorang pun dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Wala yusyriku bi rasulihi ahadan fi ta'atihi. Tidak mempersekutukan seorang pun dengan Rasul alaihi salatu wassalam dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyebutkan, Am lahum syuraka syara'u lahum minad din. Malam ya'adhan bihillah. Nah, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang dengan itu mereka membuat syariat-syariat yang Allah tidak izinkan? Agama ini, ya ikhwan, miliknya Allah semata. Bukankah seperti itu? Ada yang mengetahui dalilnya? Agama ini milik siapa? Milik siapa agama ini? Milik siapa? Abu Bakar, Umar, Al-Imam Ahmad, dan yang lainnya? Milik siapa hakikat agama ini? Milik Allah semata. Baik, dalilnya. Berucap, berkeyakinan harus punya landasan ilmu. Hah? ala lillahi dinul khalis, milik Allah, lillah, milik Allah, ad-din al-khalis, dan sekian dalil yang lainnya. Baik, ketika kita mengetahui bahwa agama ini hanya milik Allah semata, berarti kan hak, ya kalau bahasa modernnya, dengan sebuah ibarat dalam tanda kutip, kalau memang benar ibarat ini, hak tunggal itu hak prerogatif. Allah yang berhak untuk mengatur agama itu murni punyanya Allah agama ini. Iya kan? Sudah Allah yang terserah Allah mau ngatur bagaimana agama ini. Hak prerogatifnya Allah dalam tanda kutip. Kalau memang ibaratnya benar. Allah yang punya kuasa, Allah yang menentukan segala yang lain. Kenapa? Karena agama ini milik Allah. Coba kita lihat. Jangankan dalam masalah agama. Dalam masalah kita saja, dalam urusan-urusan pribadi kita, kalau ada orang lain ikut campur, misalnya rumah tangga kita, menentukan

Dalam masalah kita saja, dalam urusan-urusan pribadi kita, kalau ada orang lain ikut campur, misalnya rumah tangga kita, menentukan begini dan begitu, orang akan marah. Iya kan? Nah, seorang presiden atau raja punya hak prerogatif, terus ada orang lain ikut campur, akan marah. Nah, ini dalam makhluk seperti itu. Dan ini dipahami, kalau ada urusan-urusan makhluk seperti ini, dipahami. Tapi kenapa ada urusan agama? Ya semuanya sudah tahu bahwa agama itu milik Allah. Terus kok bisa seenaknya membuat syariat-syariat sendiri? Membuat ibadah-ibadah sendiri? Nah, yang lebih paham tentang agama ini kamu atau siapa? Kita ini mau ikut aturannya siapa dalam beragama? Ya ikhwan, kalau kita ada orang yang ingin mencari al-haq, kemudian diskusi atau misalnya sedikit debat, tapi dia memang ingin mencari al-haq, ya, ajak dulu kepada sesuatu yang disepakati awalnya. Jangan langsung pada poin permasalahan. Contoh, sekarang adalah di hari-hari ini banyak maulid, peringatan maulid, ya. Nah, kalau orang ini tidak mau mencari al-haq, jangan diladeni. Karena agama ini dicari dengan apa? Bukan dengan debat, tapi dengan dalil. Tapi orang ini kalau mencari al-haq, jangan langsung kepada pembahasan maulid. Arahkan dulu kepada sesuatu yang disepakati bersama. Contohnya tadi itu. Bertanya tentang maulid, maka kita katakan, Bapak, ini contoh sederhana ya. Sebelum menjawab permasalahan maulid, apakah kita sepakat bahwa agama ini milik Allah semata? Oh iya, sepakat. Kan enak. Lanjut kemudian berikutnya. Bapak, orang yang paling paham tentang agama ini, apakah sepakat kalau itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau nggak sepakat, ya selesai, kita tinggal. Ya sudah. Ngapain dilanjutkan? Tapi secara seorang Muslim, secara umum pasti akan sepakat dengan hal ini. Karena ini perkara dasar yang seorang Muslim pun pasti fitrahnya menyepakati. Pasti akan mengatakan, iya, Rasulullah adalah orang yang paham, paling paham tentang agama ini. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan semua kebaikan yang ada pada agama ini? Bertahap ya, ikhwan. Nah, kalau jangan dikatakan iya, alhamdulillah, lanjut. Kalau enggak, ya selesai. Berarti artinya, kalau mengatakan, oh enggak menyampaikan semua apa yang ada dalam agama, berkhianat berarti. Ada yang disembunyikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah, kita tinggal, jangan dilanjutkan perdebatan ini. Tapi sudah, iya, sepakat. Baru kemudian mulai. Kalau begitu, setiap kebaikan pasti Rasulullah akan sampaikan. Kalau ada yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, berarti itu bukan kebaikan dari kebaikan. Sepakat Bapak ya, terkait agama ini. Apakah ada dalilnya dari Rasulullah tentang maulid? Begitu ya, ikhwan. Jangan langsung pada poin permasalahan. Yang terjadi tergadang debat akhirnya. Awalnya padahal orang ini ingin mencari kebenaran. Tapi ketika salah kita dalam menyampaikan, salah kita dalam mendiskusikan bersama orang ini, lari akhirnya. Maka barakallahu fikum, demikian. Ini contoh kecil bagaimana sebetulnya bahwa hakikat agama ini sesuatu yang satu, datangnya dari Allah dan Rasul, datangnya dari Allah terkait dengan ibadah kita, kemudian jalannya itu adalah jalannya Rasul alaihi salatu wasalam. Ini antum jadikan dasar pada setiap diskusi-diskusi kepada orang-orang yang ingin mencari atau menghendaki al-haq. Jadikan dasarnya ini. Nah, jangan langsung to the point pada hal yang ingin diperdebatkan atau didiskusikan. Tapi ini dulu. Nah, Rasulullah adalah orang yang paling paham, kita wajib mengikuti dan yang lain-lainnya. Seperti ini dasar, baru kemudian masuk terus demikian. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abul Fatih. Apa ada apa? Batasan-batasannya bergaul dengan ahlul bid'ah.

0: Hukum asal ahlul bid'ah itu adalah dihajar. Ahlul bid'ah. Dihajar apa? Ditinggalkan. Nah, ini hukum asalnya. Namun, sebelum kita melakukan ini, kita perlu ketahui dulu siapakah yang namanya ahlul bid'ah. Nah, itu. Biar kita tidak salah menghukumi atau menyikapi orang banyak. Bedakan antara ahlul bid'ah dengan orang yang melakukan kebid'ahan. Tidak semua yang terjatuh dalam kebid'ahan langsung dihukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Tidak semua orang yang terjerumus dalam kebid'ahan kita langsung hukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Nah, paham ini ya? Karena di situ ada sekian manusia, sekian masyarakat yang belum tahu. Seperti itu. Bahwa dia ternyata salah. Nah, makanya hati-hati. Ahlul bid'ah itu siapa? Dia pelaku kebid'ahan, sudah ditegakkan hujjah. Artinya ditegakkan hujjah berarti dia sudah disampaikan al-haq. Sudah jelas bagi dia. Tapi dia tetap kekeh. Dia tetap bersikeras di atas kebid'ahannya dalam kondisi dia sudah tahu bahwa itu salah. Ketika dia tetap kekeh, itulah ahlul bid'ah. Tentunya hal ini butuh proses. Menegakkan hujjah butuh proses. Sabar sehari, dua hari. Bisa sebulan, dua bulan. Seperti itu. Setahun, dua tahun. Tergantung dari sekian banyak apa yang ada pada yang tersyubhat dalam dirinya. Nah, itu baru ahlul bid'ah. Sudah tegak hujjah. Sudah dijelaskan. Sudah tahu. Tapi dia masih bersikeras di atas kebid'ahannya. Ahlul bid'ah. Yang seperti ini, tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita bergaul dengan mereka, lama-lama kita yang bisa tersyubhat. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Jadi, tidak semua yang terjerumus dalam kebid'ahan, kemudian langsung kita vonis dengan ahlul bid'ah. Hati-hati. Masyarakat awam kebanyakannya. Banyak dari mereka yang bukan ahlul bid'ah. Wah, padahal ya ikut tahlilan. Tapi banyak yang belum paham. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Ya tadi contohnya, tapi ini pertanyaan, kenapa sih kok kita ini bilang perbuatan itu dikatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah? Padahal di situ ada baca Al-Qur'an, dibaca sholawat misalnya atau yang lainnya seperti itu ya. Tadilah intinya. Ini ada enggak dari Rasulullah alaihi salatu wasalam? Beri contohnya sederhana yang bisa dijangkau oleh akal mereka. Seperti itu. Bapak, sholat itu perbuatan atau ibadah yang mulia enggak? Iya. Saya kalau niat saya baik karena saya ingin semakin mendekatkan diri kepada Allah, saya sholat subuhnya 4 rakaat, Pak. Gimana kira-kira jawaban dia apa? Ya enggak benar. Keumuman kaum muslim pasti akan enggak beres itu, enggak benar. Kok kenapa? Enggak benarnya kenapa? Jawaban dia itu nanti akan kita pakai sebagai jawaban kita dalam mengatakan kebid'ahnya dia. Nah, ya enggak benar. Kenapa? Ya enggak ada contohnya. Siapa? Kan seperti itu. Rasulullah enggak melakukannya. Allah enggak ada. Sama persis. Jadi, sekedar sholat, tapi kalau tata caranya, itu salah. Sholawat, kalau tata caranya tidak sesuai. Tahlil, berzikir kalau tata caranya kasih pemikiran atau gambaran yang sederhana yang dengan itu dia bisa paham. Barakallahu fikum. Baik. Nah. Kita cukupkan sampai di sini wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallif hafizahullah, qala al-imam al-Baghawi fi syarh sunnah mu'alliqan ala hadith al-irbad radhiyallahu anhu.
0: Berkata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, penulis kitab ini, beliau mengatakan, berkata Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah. Ketika Imamul Baghawi memberi catatan kaki untuk hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis yang sudah lewat sama kita penyebutannya pada pertemuan sebelumnya, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Ini hadisnya, yaitu barang siapa di antara kalian yang nanti akan hidup sepeninggal aku, maka dia akan melihat, dia akan mendapati perpecahan yang sangat banyak. Maka beliau alaihi salatu wassalam menekankan, maka wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Ini hadisnya. Maka Imamul Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah memberi komentar catatan kaki tentang hadis ini. Beliau mengatakan, qala fihi isyaratun ila zuhuril bid'ah wal ahwa. Wallahu a'lam. Dalam hadis ini terdapat isyarat nanti akan muncul sekian banyak kebid'ahan dan sekian banyak hawa nafsu yang diperturutkan. Allahu a'lam. Fa amara bil luzumi sunnatihi sunnat wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa tamassuki biha bi ablaghi wujuhil jadd wa mujanabati ma uhditsa ala khilafiha. Maka ketika kondisi nanti di akhir zaman atau sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasalam itu akan banyak bermunculan kebid'ahan-kebid'ahan dan hawa nafsu yang diperturutkan, kata Imamul Baghawi rahimahullah, maka di sini kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Di sini kita mengetahui bahwa berpegang teguh dengan sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, as-sunnatu kasafinati Nuh, faman rakibaha faqad naja wa man takhallafa anha halak. As-sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Bagaimana? Di zaman Nuh alaihi salam, umat beliau alaihi salam, siapa yang hancur dan binasa serta siapa yang selamat akan sangat bisa terbedakan dengan apa? Dengan perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Yang selamat, dia akan mengikuti Nabi Nuh, mengikut dan naik dalam perahu tersebut. Sementara yang hancur dan binasa, dia akan tertinggal dan tidak ikut dalam perahu tersebut. Itu perumpamaannya sunnah. Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ingin selamat, ingin sukses, agar tidak terjerumus dalam kebinasaan, maka pegang teguh sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu pula di antara apa yang disunnahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada umatnya, berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Wa tamassuki biha, dan betul-betul berpegang teguh. Dalam lanjutan hadis yang disebutkan, abdu alaiha bin nawajin, gigit sunnah Rasulullah SAW tersebut, gigit sunnahnya para khulafah ar-rasyidin tersebut dengan an-nawajid, dengan gigi geraham. Gigi, bagian gigi yang paling kuat untuk menggigit bagian gigi mana? Hah? Geraham. Nah, yang menunjukkan betul-betul seseorang nanti sepeninggal Rasulullah SAW ketika banyak berbagai hawa nafsu yang diperturutkan, banyak kebidahan-kebidahan yang muncul yang bisa menyelamatkan dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Hanya dengan berpegang teguh. Ya ikhwan, min fadlikum. Ini sebagai bahan introspeksi buat kita semua. Bahwa sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang dengannya Allah menyelamatkan kita itu apabila kita berpegang teguh. Jangan pilih-pilih untuk menjalankan sunnah ya ikhwan. Entah masalah keikhlasannya. Entah masalah kesabaran ketika ditimpa ujian. Entah permasalahan ibadahnya, akidahnya, muamalahnya, akhlaknya. Pegang teguh semua ini. Dengan itulah Allah menyelamatkan kita. Hanya dengan itulah Allah menyelamatkan kita. Barakallahu fikum. Maka di sini sebutkan Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imamul Baghawi memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Pegang kuat-kuat. Qala wa mujanabati ma uhditsa ala khilafiha. Dan juga Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk menjauh dari perkara-perkara yang diada-adakan, yang di mana perkara-perkara yang diada-adakan ini berbeda dan menyelisihi sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini diantara perkara dari keutamaan mengikuti salaf dan salafiyah. Yaitu perkara yang ketiga yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Bahwa orang yang berpegang teguh dengan salafiyah, dengan salaf. Coba lihat, berpegang teguh. Sekali lagi, ini kita camkan betul-betul di hati kita. Berpegang teguh dengan sunnah dari segala sisinya. Maka orang yang seperti ini, dia akan terjaga dan selamat dari jatuhnya dia ke dalam perpecahan yang tercela, dalam perselisihan yang tercela. Qala hafizahullah ar-rabi', ke yang keempat dari keutamaan memeluk atau mengikuti sunnah atau mengikuti salafiyah. Al-fikaku min subuli syaitan. Di antara keutamaan seseorang berpegang teguh dengan salafiyah, dia bisa terlepas, dia bisa terhindarkan dari jalan-jalannya syaitan. Nah, syaitan itu sekian banyak cabang dan jalan. Adapun al-haq, adapun jalannya Allah itu hanya satu. Maka hati-hati, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita masuk ke dalam jalan-jalan yang salah satu dari jalan yang banyak ini. Karena jalan keselamatan hanya satu. Jangan sampai kita tersesat dari yang satu ini. Karena kita keluar dari yang satu ini pasti akan menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Qala al-Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi fi kitab sunnah. Berkata al-Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dalam kitab as-sunnah. Qala Allah azza wa jal, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Zalikum wassakum bihi. Kata Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, dan inilah jalanku, yang mustaqim, yang lurus. Allah memerintahkan apa? Fattabi'uhu, ikuti jalan tersebut. Wala tattabi'u subul. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain itu artinya begini ya ikhwan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, walaupun misalnya penampakannya sesuai dengan sunnah, tapi yang namanya sunnah itu kan mencakup apa? Yang tampak dan yang batin. Yang zahir dan yang batin. Nah, maka ketika seorang zahirnya sesuai dengan sunnah, namun batinnya jauh, batinnya tidak sesuai dengan sunnah, keyakinannya, keikhlasannya, maka ini pun bagian dari jalan-jalan syaitan tadi. Hati-hati ya ikhwan. Wala tattabi'u subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, maka niscaya kalian akan berpecah belah. Akan keluar dari jalannya. Zalikum wasaqum bihi, yang demikian inilah apa yang Allah wasiatkan kepada kalian. Qala fa akhbarana Allahu anna tariqahu wahidun mustaqimun wa anna subula katsira. Kata Imam Al-Marwazi, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa jalannya itu hanya satu, jalan yang mustaqim, yang lurus itu hanya satu. Sementara subul, jalan-jalan yang lain itu banyak sekali. Tasuddu man ittaba'aha an tariqil mustaqim. Jalan-jalan yang banyak ini mencegah, berusaha menghalangi siapa saja yang masuk dalam jalan tersebut akan tercegah dari as-siratul mustaqim, akan terhalangi dari siratul mustaqim. Sehingga permasalahannya adalah manusia itu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna ahadakum lam yulat aliman innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu memang tidak dilahirkan dalam kondisi langsung menjadi seorang yang berilmu. Tapi hakikatnya ilmu didapat dengan bagaimana? Bitta'allum. Dengan belajar, dengan kerja keras untuk mau mengetahui, bitalum, sabar. Artinya apa? Anak di sini ingin menyampaikan satu hal. Bahwa, sudahlah kita semuanya memang tidak akan bisa meraih ilmu langsung semuanya. Masih banyak hal yang belum kita ketahui. Karena ilmu itu adalah bahrun la sahila lahu, lautan yang tidak bertepi. Namun, yang dituntut dari kita adalah ketika kita sudah berilmu, ketika kita sudah mengetahui hukumnya, segera laksanakan. Segera beramal. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, badiru bil amal fitanan, kakita ilal muzlim. Bersegeralah kalian untuk beramal. Sudah tahu ilmunya, tahu hukumnya, segera amalkan. Entah mencocoki hawa nafsu, perasaan, akal kita, atau tidak mencocoki. Ketika kita tahu ini al-haq, maka segera beramal. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, bersegera beramal. Kenapa? Karena sekian fitnah itu bagaikan potongan malam gelap gulita. Bagaimana potongan datangnya gelap malam? Potongan malam itu bagaimana datangnya? Dari siang? Tidak terasa gelap ternyata. Itu fitnah. Datangnya tidak langsung dari siang, dari terang benderang langsung gelap. Tanpa terasa ya ikhwan. Ini fitnah. Kalau kita tidak bergegas, beramal, demikian fitnah ini. Tiba-tiba sudah gelap gulita. Tiba-tiba seorang manusia sudah gelap gulita hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan apa? Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Berbalik 180 derajat. Yang paginya masih seorang mukmin, sorenya sudah menjadi seorang kafir. Wa yumsul mu'minan wa yusbihu kafira. Sore harinya masih mukmin, besoknya pagi harinya sudah kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Ternyata orang banyak terfitnah. Itu tidak sedikit. Sebagaimana hadis yang disebutkan. Kena lah dalam fitnah. Gara-gara apa? Dia menjual agamanya, dia menjual manhajnya, dia menjual akidahnya. hanya untuk bagian kecil dari dunia yang dia kejar. Entah khawatir penghasilannya berkurang, entah khawatir jabatan dan kedudukannya akan jatuh, dan yang lain-lainnya. Entah pamornya akan turun. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya hanya karena bagian kecil dari dunia. Iyadan billah. Maka kemudian di sini kata Al-Imam Al-Marwazi, ketika Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa jalannya hanya satu dan jalan-jalan yang lain itu banyak, yang di mana orang ketika masuk ke dalam jalan-jalan yang lain itu akan tercegah dari siratul mustaqim. Qala summa bayyana lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalika bi sunnatihi. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam an-nabi menjelaskan kepada kita bahwa yang demikian ini, keselamatan ini bisa terjadi, bisa ada dengan sunnahnya. Qala thumma asnada haditha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa huwa 'inda al-Imam Ahmad wa ghairihi wa huwa sahih. Kemudian Al-Imam Al-Marwazi rahimahullah membawakan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia, hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala khattalana, apa kata Abdullah ibn Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hadza sabilullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam membuat satu garis. Itu ada bersama para sahabat yang lainnya. Rasulullah membuat untuk kami sebuah garis di tanah. Kemudian menyebutkan, ini adalah jalannya Allah. Summa khatta khututan an shimalihi wa an yaminihi. Kemudian Rasulullah SAW setelah membuat satu garis yang dikatakan adalah jalannya Allah, membuat jalan-jalan cabang di kanan kirinya. Khatta khututan, khutut. Banyak jalan, cabang-cabang yang banyak. Di kanan dan kiri. Thumma qala hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Pada masing-masing cabang ini, di situ ada setan, setan, ada syaitan yang menyeru manusia untuk datang kepada masing-masing cabang ini. Nah, syaitan bagaimana menyeru manusia? Akan polosan, saya syaitan, ayo ikut saya. Namun dengan apa? Sebagaimana dalam ayat zuhrufal qawli ghurura. Dengan ucapan yang indah, diperindah kebatilan tersebut. Nah, sehingga seakan-akan kebatilan tersebut menjadi al-haq, dan dibalik al-haq seakan-akan menjadi sebuah kebatilan. Qala thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam membawakan ayat yang tadi sudah kita dengar bersama, bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yang dengan itu akan berpecah kalian, akan terhindar atau akan tersesat dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala thumma dzakara ba'da turukil hadis, thumma qala fahadzzarana Allah thumma rasuluhu sallallahu alaihi wasallam al-muhdatsati wal ahwa' as-saddata 'an ittiba'i amrillah wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Marwazi rahimahullah menyebutkan riwayat-riwayat hadis yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, setelah itu Allah Subhanahu wa taala dan berikutnya juga Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan kita dari perkara-perkara yang diada-adakan, dari hawa nafsu yang memalingkan, yang mencegah seseorang untuk mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsu ya ikhwan. Sehingga akhirnya permasalahan ketika ada orang memperturutkan hawa nafsunya. Dalam kondisi dia sudah tahu al-haq, maka dia keluar. dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat Allah akan bongkar. Baik di dunia ataupun di akhirat. Yaumatu bilas syara'ir. Di hari yang nanti akan dibongkar isi hati kita semuanya. Sallallahu alaihi wa sallam.
1: Qala fa hadzal hadits dhahirun fi anna man yatazaba min bimanhajin nubuwah amina min alwuquf fi shiraki subuli syaitan wa turuki ghawayatihi wa man hada an sabilil mu'minin waqa'a fi habaili syaitan wal iyad billah.
0: Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, beliau mengatakan hafizahullah, hadis ini zahir jelas menunjukkan bahwa apa, seseorang yang berpegang teguh dengan manhaj nubuwah, berpegang teguh dengan manhaj salaf, maka dia akan selamat untuk kemudian dia terjerumus dalam perangkap syaitan, untuk dia terjerumus, terperangkap dari masuk ke dalam jalan-jalannya syaitan yang banyak tadi. Dia akan bisa selamat dari jalan-jalan kesesatan dan penyimpangan. Dan sebaliknya, barang siapa yang menjauh, menyimpang, tidak mengikuti jalannya al-mu'minin. Siapa yang dimaksud al-mu'minin yang hak? Hah? Siapa? Hah? Para salaf. Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Dalilnya? Secara mana saja? Walaupun enggak ayat, enggak hafal ayat secara Arabnya, tapi secara mana saja? Ini sudah kemarin sudah ana ulang-ulang berulang kali. Walaupun sebetulnya hafalan dalil itu bagus sekali. Tentunya diusahakan masing-masing kita. Tapi secara umum saja sudah. Maknanya bagaimana? Hah? Apa dalilnya bahwa al-mu'minin yang dimaksud, bahwa orang yang mengikuti jalannya orang-orang mukmin itu akan selamat, akan mendapat hidayah. Al-mu'minin yang dimaksud adalah para sahabat. Faida fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Tapi maksudnya ada di situ kata-kata mukminin. Wa may syakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Boleh bersama kita ini ya. Barang siapa wa may syakikir rasul, yang menyelisih jalannya rasul setelah jelas bagi dia al-haq, min ba'di ma tabayyana lahul haq wa yattabi', dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia ke dalam apa yang dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Siapa orang mukmin di sini sebagaimana disebut para ulama, yaitu para sahabat. Kok bisa? Ya, para sahabat adalah orang mukmin pertama yang di mana Al-Qur'an turun kepada mereka. Nah, qala yaqul Imam Ibnu Qayyim fi kitabi al-fawaid lamma radan nasu an tahkimil kitabi was sunnah wal muhagamati ilayhima wa taqadu adam al-iktifai bihima wa adlu ila al-ara wal qiyas wal ihtih wal istihsan wa aqwali syuyukh arada lahu min dalika fasadun fi fitarihim. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid, ketika manusia berpaling dari dia berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mau untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pemutus perkaranya dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka dia sudah berpaling dari hal ini, dan mereka memiliki keyakinan belum cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga itu apa? Kata Al-Imam Al-Qayyim, mereka pergi mengarah, mengambil arok, ro'yu-ro'yu, pendapat-pendapat, memakai kias-kias, padahal jadinya sudah jelas. Memakai al-istihsanat. Ini ya ikhwan, hati-hati. Al-istihsan. Al-istihsan itu anggapan-anggapan baik. Ini hati-hati ya, dalam beragama buang ini istihsan ini. Ra'yu dibuang dalam beragama. Ya, karena agama itu jelas. Dalil Al-Qur'an Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Sudah selesai. Itu beragama. Jangan memakai perasaan-perasaan, anggapan-anggapan baik. Lah, hati-hati. Hah? Berarti dengan itu merasa Al-Qur'an Sunnah belum cukup. Belum sempurna, belum lengkap. Ya, dan itu akhirnya dia merujuk kembalinya kepada anggapan baik perasaannya, akalnya. Maka kalau kondisinya seperti ini, kemudian dia juga akhirnya yang diambil semata-mata adalah ucapan-ucapan para syekh-syekhnya. Entah yang sufiahnya, entah yang syiahnya, dan yang lainnya. Semata-mata pendapat yang kosong dari dalil. Maka yang terjadi apa ya, ikhwan? Aradalahu min dhalika fasadun fi fitarihim. Akhirnya yang terjadi, akan muncul, akan timbul kerusakan pada fitrahnya. Manusia itu hakikatnya memiliki fitrah yang salimah. Manusia itu awalnya memiliki fitrah yang salimah. Makanya setiap anak yang baru lahir, apa kata Rasulullah SAW? Kullu mauludin yuladu alal Islam. Dalam berarti yang disebut apa? Yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Fa'abawahu. Maka kedua orang tuanya, yuhawidani, ayudansirani, ayumagisani. Kedua orang tuanya yang bikin dia imam jadi Yahudi, Nasara, atau Majusi, atau Syiah, atau Rafidah, atau Sufia. Hukum asalnya manusia itu punya fitrah yang salimah di atas Islam. Tapi ketika fitrah yang salimah itu terus dicekoki dengan ini tadi, berpaling dari Al-Qur'an Sunnah, akhirnya dirusak. Wa zulmatun fi qulubihim. Yang terjadi juga akhirnya apa? Hatinya menjadi gelap. Wa kadarun fi afhamihim. Pemahamannya itu menjadi kotor. Tidak bisa mencerna dengan baik karena sudah dikuasai hawa nafsu. Wa mahkun fi uqulihim. Terbuang itu akal sehatnya. Sebagian sebenarnya para ulama, hakikatnya agama itu tidak akan sama sekali bertentangan dengan akal sehat dan fitrah salimah. Fitrah yang bagus. Tidak ada ceritanya akal bertolak belakang dengan agama kalau akalnya sehat. Nah, tidak akan sama sekali. Yang akhirnya menjadi bertolak belakang dengan akal itu, atau agama itu menjadi bertolak belakang dengan akal, ketika akalnya itu rusak, tidak menjadikan akal itu pada tempatnya. Yang seharusnya akal manusia ini, di mana itu merupakan sebuah nikmat yang besar, merupakan sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada Bani Adam dengan akalnya tersebut. Tetapi ketika akal tersebut ditempatkan tidak sesuai dengan tempatnya, menjadi rusak, menjadi percuma. Sesuatu yang mulia ketika digunakan dan diletakkan tidak pada tempatnya, dia akan kehilangan fungsinya yang baik. Dia akan kehilangan fungsinya atau kemuliaannya tersebut. Apa saja? Sahih? Hah? Semua apa saja? Sebutkan barang berharga yang paling berharga. Nah, ketika diletakkan, ketika ditempatkan tidak pada tempatnya, menjadi tidak berfungsi. Bahkan uang. Sebutkan apa saja sudah. Ketika diletakkan bukan pada tempatnya, menjadi tidak berfungsi, menjadi tidak bagus. Sama dengan akal. Sehingga jangan, artinya begini, akal itu kan seharusnya Allah berikan dalam rangka mendukung wahyu, bukan menentang wahyu. Akal yang sehat itu digunakan untuk mendukung wahyu, semakin memperkuat wahyu, semakin memperkuat dalil. Ini akal yang sehat. Tapi ketika akhirnya akal tersebut rusak, ini tadi, gara-gara apa? gara-gara berpaling dari Al-Quran Sunnah. Nah, akalnya akhirnya jadi hilang.
1: Ala wa ammatuhum hadhil umur wa ghalabat alaihim hatta raba alaiha as-saghir wa harama alaiha al-kabir falam yarauha munkaran.
0: Kalau kondisinya seperti ini, manusia berpaling dari Al-Quran Sunnah, masih tidak merasa cukup dengan keduanya, menjadikan ro'yu-ro'yu, anggapan-anggapan baik, ini yang jadikan tolak ukur. Yang demikian ini akhirnya menjadi perkara yang lumrah, dan ini jadi menguasai manusia kondisi ini. Sampai-sampai seorang anak yang kecil tumbuh dewasa dalam kondisi seperti ini. Sampai-sampai orang yang tua menjadi sepuh dalam kondisi seperti ini. Maka akhirnya mereka tidak menganggap perkara-perkara yang rusak ini menjadi perkara yang mungkar. Nah, ini yang akhirnya kita banyak-banyak berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti ini. Ketika kebatilan sudah tidak dianggap kebatilan oleh seseorang dalam kondisi dia tidak sadar. Ini yang kita perlu mawas diri. Sehingga ya ikhwan, ketika kita telah datang al-haq kepada kita, dengan berbagai cara bagaimanapun, al-haq itu kalau datang kepada kita dengan cara bagaimanapun, sekali lagi jangan sampai kita menolaknya. Walaupun datangnya itu dengan cara yang tidak tepat, tapi ternyata benar itu al-haq. Hati-hati. Jangan sampai ditolak dan ditentang. Tapi pada orang nasihati kita, nasihatnya ini caranya ngawur, sambil marah-marah misalnya, sambil, tapi sebenarnya isinya benar al-haq. Hati-hati. Jangan bilang kita tersinggung, akhirnya kita, enggak. Kenapa? Dengan sebab itu caranya salah. Padahal itu yang disampaikan benar. Hati-hati. Jangan sampai kita seperti itu. Ini bagi kita sebagai orang yang berposisi dinasihati. Namun tentunya sebagai orang yang menasihati, syariat juga menganjurkan apa? Untuk menasihati dengan cara yang hikmah, dengan cara yang terbaik. Tapi sekarang pembahasan kita adalah jangan sampai kita menolak al-haq yang datang kepada kita dengan cara apapun. Walaupun caranya misalnya tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Caranya mungkin tidak sesuai dengan apa namanya adat kita misalnya. Mungkin caranya tidak benar, tidak sesuai etika. Caranya saja, tapi isinya benar. Jangan sampai kita menolak al-haq tersebut. Karena yang terjadi ini akhirnya. Kita melihat kebatilan bukan suatu kemungkaran lagi. Yang kita lihat adalah al-haq adalah batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Al-Mu'adzin, Fali'adzin. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik. Qala faja'athum daulatun ukhra. Qamat fiha al-bida'u maqamas sunan. والنفس مقام العقل والهوى مقام الرشد والضلال مقام الهدى والمنكر مقام المعروف والجهل مقام العلم والرياء مقام الإخلاص والباطل مقام الحق والكذب مقام الصدق والمداهنة مقام المناصحة والظلم مقام العدل فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور.
0: Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Maka kemudian datang kepada mereka suatu giliran, suatu periode yang lainnya, di mana di dalam giliran atau periode tersebut muncul berbagai kebid'ahan. Yang salahlah kebitan ini, dia akhirnya menempati posisi sunnah. Orang menganggap itu adalah sunnah.
1: Wan nafsu, nafsu menduduki kedudukan akal. Hawa nafsu, salahlah itu adalah perkara hidayah, rusht.
0: Ar-rusht itu adalah petunjuk.
1: Pada periode ini, kesesatan salah itu merupakan al-huda,
0: Kemungkaran seolah-olah menduduki sampai dia menduduki perkara yang ma'ruf. Ini hakikatnya mungkar. Tapi datang masa yang dimana banyak kebitahan dan yang lainnya dalam kondisi seperti yang tadi itu, akhirnya yang mungkar dianggap perkara yang ma'ruf. Kebodohan, kejahilan dianggap itulah sebuah ilmu. Riya dianggap itu merupakan sebuah keikhlasan. Bisa punya bayangan bagaimana riya itu dianggap sebuah keikhlasan? Apa yang disebutkan oleh al-imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Al-amal li ajlin nas
2: syirkun,
0: itu merupakan kesyirikan. Wa tarkuhu li ajlin nas riya. Kama qala rahimahullah. Terkadang yaitu orang berbuat karena manusia, pilihan manusia, ini merupakan kesyirikan. Tapi sebaliknya, orang meninggalkan sesuatu, enggak berani beramal karena dia takut manusia akan mengatakan, oh ini nanti riya, oh ini orang bukan, afwan. Karena takut nanti manusia memuji-mujinya, masya Allah, akhirnya dia tinggalkan. Dia belum meninggalkannya ikhlas lillahi ta'ala. Dia nanti khawatir riya. Itu hakikatnya adalah riya. Dia meninggalkan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan itu kan banyak dari amalan yang perbuatan atau aktivitasnya itu kan tidak mungkin tersembunyi. Iya kan? Kan banyak amalan-amalan kebaikan yang mau tidak mau memang akan tampak. Salat berjamaah, contoh kecilnya. Hah? Menjadi seorang khatib. Menjadi seorang muazzin. Menjadi seorang imam. Membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Misalnya haji, umrah. Dia enggak mau jadi khatib karena khawatir riya. Dia bukan karena apa-apa. Bukan karena ikhlas lillahi ta'ala. Kalau ikhlas lillahi ta'ala, maka dia akan beramal. Tapi dia takut karena manusia. Coba kita lihat, kata al-Imam Al-Qayyim, ar-riya maqam al-ikhlas. Dikiranya itu adalah bagian dari keikhlasan. Karena takut riya, dia ingin ikhlas, akhirnya dia tinggalkan amal. Hah? Ar-riya akhirnya menduduki kedudukan ikhlas. Orang menganggap itu adalah keikhlasan. Padahal hakikatnya riya. Wal batilu maqam al-haq. Dan kebatilan akhirnya menduduki kedudukan al-haq. Orang menganggap bahwa ini adalah hak, padahal hakikatnya adalah kebatilan. Wal kadzibu maqam as-sidq. Kedustaan dianggap sebuah kejujuran, menduduki kedudukan kejujuran. Orang yang jujur dianggap pendusta. Orang yang pendusta sebenarnya dianggap masya Allah datanya luar biasa. Benar. Wal mudahanah maqam al munasahah. Al mudahanah. Mudahanah ini berbuat baik di depan manusia, ingin apa namanya, tidak ingin ramai atau ribut. Ini seolah-olah ketika zaman tersebut, di periode tersebut, menduduki kedudukan al-munasahah, yang seharusnya ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada nasihat, sungkan. Enggak berani, kita ya baik-baik saja sama orang lah, jangan nasihat. Enggak enak. Khawatir tersinggung. Khawatir. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Nah, apa yang Allah sebutkan tentang bahwa umat Islamnya adalah umat terbaik yang dikeluarkan ke permukaan bumi. kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa ciri pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahwa umat Islam adalah umat terbaik? Bagaimana bisa menjadi umat terbaik? Ciri pertamanya apa disebut dalam ayat ini? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Makanya sampai-sampai sebagian ulama menyebutkan kada an yakuna ruknan sadisan min arkanil Islam. Amar ma'ruf nahi munkar itu hampir-hampir menjadi rukun Islam yang keenam. Betapa pentingnya kedudukan nasihat amar ma'ruf nahi munkar itu. Sampai-sampai hampir menjadi rukun Islam yang keenam. Karena betapa tingginya. Namun yang terjadi di zaman tersebut, al-mudahanah, ya baik-baik saja sama orang, jangan gak enak, sungkan. Menduduki kedudukan al-munasohah. Saling nasihat-menasihati. Nah, kita menasihati, kita dituntut untuk dengan cara yang hikmah, cara yang terbaik. Bukan berarti tapi kemudian itu apa? Kita meninggalkan nasihat. Yahudi, ahli kita, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Hah? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Labi sama kanu ya fa'alu. Dahulu mereka tidak saling mengingkari. Kemungkaran terjadi di antara mereka. Sungguh sangat jelek perbuatan mereka tersebut. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati. Qala wa zulmu maqam al-adl. Kedzaliman menduduki kedudukan adil. Hakikatnya kedzaliman. Tapi orang inilah yang adil. Bagaimana bisa terjadi? Bisa. Kalau sudah terjadi yang namanya pemutarbalikan fakta, jangan ditanya. Nah, seolah-olah ini merupakan keadilan, padahal hakikatnya itu merupakan kezaliman. Sahih? Hah? Contoh kecil. Bagaimana orang-orang kafir berusaha menggaungkan slogan apa? Persamaan gender. Wanita dan pria. Ini merupakan bentuk keadilan. Zulm ini terhadap kaum wanita hakikatnya. Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan itu beda. Kemudian mau disamakan. Dengan alasan ini keadilan harus adil. Zulm terhadap kaum wanita. Nah, akhirnya kaum wanita bebas berkeliaran di luar kemana-mana yang terjadi pemerkosaan, pelecehan seksual, dan yang lainnya. Zulm. Atas nama apa? Keadilan. Qala fasaratid daulatu wal ghalaba li hadhihi al umur. Yang terjadi adalah periode ini, perputaran kondisi seperti itu. Dan penguasaan, ya sudah, perkara-perkara ini akhirnya menguasai. Wa ahliha hum al musyar ilaihim. Dalam kondisi pelakunya itu adalah orang yang ditunjuk. Wah, fulan masyaallah. Nah, artinya ditunjuk itu menjadi naik nama mereka. Hakikatnya ini tadi. Semuanya terbalik. Keadilan dianggap kezaliman. Kezaliman dianggap keadilan. Al-haq dianggap kebatilan. Kebatilan dalam al-haq. Nasihat dianggap itu sebagai suatu yang keliru. Yang harusnya tidak basa-basi atau bermuka sentan penasihat. Itu malah dianggap benar. Dan yang lain-lainnya. Qala wa kanat qabla dzalika li abdadiha. Padahal sebelum masa tersebut, sebelum periode tersebut, sebelum hal ini menguasai, itu hakikatnya semuanya itu merupakan musuh atau lawan dari apa yang tadi disebutkan tersebut. Wa kana ahluhum al-musyar ilaihim. Fa idza ra'aita daulatan hadhil umur qad aqbalat fiha. Kalau sudah engkau melihat periode ini datang dalam kondisi perkaranya seperti itu tadi, sudah datang masanya. Wa rayatuha qad nusibat. Benderanya sudah ditancapkan. Artinya sudah menang. Kita lihat kalau peperangan itu kan yang pertama kali dikibarkan apa? Sebagai bentuk sudah menguasai daerah tersebut. Benderanya. Kalau kebatilan sudah menang, bendera kebatilan sudah ditegakkan. Wa juyushuha qad rukibat. Dan pasukan tempurnya, pasukan perangnya sudah ditunggangi. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fabatnul ardi wallahi khairun min zahiriha. Bagian dalam bumi itu akhirnya lebih baik daripada di atasnya. Artinya apa? Dalam kondisi seperti itu, akhirnya orang itu lebih baik terkubur mati daripada hidup dalam kondisi seperti itu. Wa qulalul jibali khairun minasuhul. Akhirnya puncak-puncak gunung, tempat-tempat yang berada di pedalaman itu lebih baik daripada yang berada di dataran rendah. Artinya di kota, yang lainnya segala macam. Wa mukhalatatu al-wuhush aslam min mukhalatatin nas. Akhirnya lebih baik kumpul dengan hewan buas, dan demikian lebih selamat dibandingkan kumpul dengan manusia. Kalau ketika kondisi sudah seperti itu. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan, hati-hati dengan hawa nafsu, terus kita jaga sunnah-sunnah yang ada, yang zahir ataupun yang batin. Nah, jangan sampai perasaan, anggapan-anggapan baik tadi sebelum Ibnu Qayyim, ra'yu-ra'yu itu menjadi tolak ukur. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau memang tidak ada, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, fabina'an ala ma sabaqa mukhtasaran, ma hukmu ittiba'i sabili Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sabili ashabihi radhiyallahu anhum idzan? Maka berdasarkan apa yang telah lalu, apa itu yang telah lalu? Penjelasan para a'immah, para ulama kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qudamah, kemudian juga Al-Imam Ibnu Jarir, At-Tabari dan yang lainnya, tentang Siratul Mustaqim, pernyataan dan kalam mereka bermacam-macam, namun semuanya kembali pada satu kesimpulan,

yaitu As-Sirat Al-Mustaqim yang kita meminta minimalnya dalam sehari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah untuk bisa di atas Sirat Al-Mustaqim, ihdinas Sirat Al-Mustaqim. Permohonan ya Rab, berikanlah hidayah kepada kami untuk bisa di atas As-Sirat Al-Mustaqim. Yaitu al-ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadikan metode dan cara Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai satu-satunya cara, satu-satunya metode dalam kita menjalankan syariat ini. Itu kesimpulan dari As-Siratul Mustaqim. Jalan yang lurus yang mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah di sini menyebutkan, maka atas dasar itu secara ringkas kemudian timbul pertanyaan, apa hukum mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa hukum mengikuti jalannya para sahabat beliau, yaitu sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Apa hukumnya? Maka kata Syekh al-Jawab, jawabannya, wajibun la mahid anhu. Mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ini merupakan perkara yang wajib, yang tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau, tidak ada hal yang lainnya kecuali

aku tidak mau. Tidak ada hal yang lainnya kecuali mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, jadi apakah cukup kita mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebetulnya itu cukup karena otomatis jalannya para sahabat tidak akan melenceng dan tidak akan keluar dari jalannya Rasul alaihi salatu wasallam. Namun terkadang sebagian orang ketika sampai kepada mereka hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam, ya di mana mereka mengklaim sebagian orang bahwa mereka mengikuti Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Namun hakikatnya ternyata dia seperti itu. Maka di sini kemudian perlu ada penekanan bahwa jalannya Rasul alaihi salatu wasallam pun itu juga merupakan jalannya para sahabat. Nah, ini yang kemudian membedakan. Jalannya para sahabat ini yang kemudian akhirnya dengan itu semakin jelas. Apakah betul seseorang itu ketika mengklaim cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, apakah betul ternyata klaimnya tersebut benar dan kemudian caranya benar? Akan terbedakan dengan seseorang tersebut dilihat. Betulkah ketika dia mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah, dia mengikuti juga apa yang dilakukan oleh para sahabatnya? Karena para sahabat adalah orang yang paling paham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu dunia saja atau orang-orang Nasoro ketika ditanya, siapa yang paling paham tentang ajarannya Isa, maka mereka pasti akan menjawab yang paling paham tentang ajarannya Isa alaihi salam adalah murid-murid Isa alaihi salam. Dan ini berlaku pada segala hal. Dalam ilmu dunia, siapa orang yang paling paham tentang fulan? Misalnya fulan ini seorang guru, seorang profesor, seorang ahli di bidangnya. Ketika ditanya siapa yang paling paham tentang rumusnya fulan atau metodenya fulan ini, maka para murid-muridnya. Ini dalam ilmu dunia tidak ada yang mengingkari. Maka demikian pula mimba bilaula. Lebih-lebih. Ketika kita sudah berbicara agama, yang di mana agama ini diutus atau dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, orang yang paling paham tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah para murid-murid beliau langsung, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya kata Syekh, apa hukum mengikuti jalannya mereka? Wajib, tidak ada atau mau tidak mau harus mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat. Tidak ada pilihan lain. La mahida anhu. Nah, qala wa adillatu hadzal wujubi katsiratun minal kitabi was-sunnah law ta'ammalta. Dalil-dalil tentang wajibnya hal ini sangat banyak, entah di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah. Sekali lagi coba kita lihat, ini permasalahan berbicara kepada siratal mustaqim. Yang kita minta dalam setiap salat kita di dalam surat Al-Fatihah. Jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah, ridhanya Allah. Sehingga as-siratal mustaqim ini tidak bercabang. Ketika ada yang keluar sedikit saja dari siratal mustaqim, coba kita lihat jalan yang lurus, ketika ada kemudian percabangan walaupun sudutnya sangat kecil, tapi sudut yang percabangan ini ketika awal sudutnya sangat kecil, kalau diteruskan sudut tersebut akan semakin melebar, iya kan? Seperti itu, maka hati-hati dalam beragama, hati-hati. Jangan sampai keluar sirat dari siratal mustaqim. Jangan sampai keluar dari jalannya para sahabat. Tentunya sebelumnya jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wa qad aqada al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah faslan nafi'an.

0: في كتابه الفذ إعلام الموقعين عن وجوب اتباع الصحابة من السلف ونذكر طرفا من الأدلة فمن ذلك. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim telah membuat sebuah pasal yang sangat bermanfaat dalam kitabnya yang sangat berharga, yaitu I'lamul Muwaqqi'in. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki sekian kitab dan tulisan, memiliki sekian karya, yang diantaranya I'lamul Muwaqqi'in, kitab yang lumayan besar, berjilid-jilid. Judulnya I'lam al-Muwaqqi'in. Di situ dalam pasal ini, dalam kitab tersebut, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang permasalahan wajibnya mengikuti as-sahabah. Dari kalangan salaf. Kemudian Syekh akan menyebutkan sedikit dari daya-daya tersebut. Di antaranya, al-awwal, dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Qaulullah ta'ala wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Ini coba kita perhatikan ayat ini, kemudian kita masing-masing berusaha apa kaitannya, hubungannya. Dengan itu kemudian kita mengetahui kadar diri kita dengan kadar ulama. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apabila kedua orang tuamu memaksa engkau untuk engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya demikian ini tidak ada sama sekali landasannya dan ilmunya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau menaati keduanya. Namun pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Di sini tentunya ada dalil bahwa orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, walaupun orang tua tersebut kafir, musyrik, selama kekafiran dan kemusyrikannya itu mereka bukan bagian dari orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kesyirikannya, maka itu dosanya sendiri. Adapun keberadaan orang tua yang kafir atau musyrik, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak berada di barisan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka kita tetap wajib untuk berbuat baik. Ini artinya orang musyrik atau kafir. Lantas bagaimana dengan orang tua yang tidak sampai kafir atau musyrik? Keumuman orang tua kita muslim, namun mungkin ada di antara para orang tua tersebut sebagai pelaku kemaksiatan dan yang lainnya, kita benci. Boleh kita benci dan harus kita benci kemaksiatannya. Kita tidak menyepakati, kita mengingkari, kita menasihati, namun tetap orang tua adalah orang tua. Allah Subhanahu wa taala di sini dalam ayat ini memerintahkan untuk mempergauli mereka berdua dengan baik di dunia. Nah, berarti apa? Ketika mereka memerintahkan perkara yang tidak menyelisih syar'i, wajib untuk kita tetap taat. Hati-hati, ketaatan kepada orang tua itu wajib berlaku kepada semua anak, kecuali kalau ini hubungannya dengan sesama makhluk ya. Kecuali kepada seorang anak perempuan yang telah menikah. Anak perempuan apabila telah menikah, maka kewajibannya atau ketaatannya yang lebih diutamakan kepada makhluk tentunya ya, selain Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itu yang paling utama bagi wanita yang sudah menikah bukan kepada orang tuanya, namun kepada suaminya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki mau kondisi apapun, sudah menikah, belum menikah, orang tua sudah. Orang tua. Nah, istri, ya tentunya. Bukan berarti kemudian kita sewenang-wenang kepada istri. Tapi, suami itu, walau kalau sudah menikah, maka orang tua yang lebih diutamakan dibandingkan istri. Tetap kita berbuat baik kepada istri. Orang tua loh ya. Mertua bukan orang tua. Hah? Kewajiban kepada mertua itu beda dengan kewajiban kepada orang tua. Mertua itu bukan orang tua. Ini yang perlu dipahami. Tentunya mertua yaitu orang tua istri. Ya mereka sebagaimana keumuman kaum muslimin yang lain, sebagaimana keumuman orang yang berumur lebih tua dari kita, kita berbuat baik kepada mereka. Namun mertua bukan orang tua yang kemudian diperlakukan sama dengan orang tua. Sama sekali beda. Kita berbicara di sini orang tua. Ini bagi laki-laki. Namun untuk orang perempuan kalau sudah menikah, maka kewajibannya yang lebih dahulukan yaitu suaminya. Sehingga orang wanita, ibu atau bapaknya memerintahkan suatu hal yang ternyata perintah ini bertentangan dengan perintah suaminya. Wanita bersuami, orang tuanya memerintahkan demikian. Ternyata suaminya memerintahkan yang lainnya yang bertentangan. Mana yang lebih didahulukan kalau tidak bisa dijamak? Kalau bisa dilakukan dua-duanya, lakukan dua-duanya. Tapi kalau tidak bisa dilakukan dua-duanya, maka yang lebih diutamakan perintah suami untuk wanita. Nah, dalilnya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha. Kalau seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, kalau seandainya boleh seseorang itu sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Namun sujud adalah ibadah, tidak boleh. Namun kalau seandainya boleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan perintahkan wanita, istri, untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh para istri. Nah, sehingga, dan ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga Syekhul Utsaimin, dan para ulama yang lainnya. Nah, ala kulli hal, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua berlaku untuk setiap anak, namun kalau anak tersebut perempuan, maka tinggal dilihat. Dan sudah menikah, maka tinggal dilihat. Anak perempuan ini menikah dengan seorang wanita lelaki, memiliki orang tua, maka yang lebih diutamakan ketaatan kepada suaminya. Kalau sudah menikah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku. Inabah itu artinya bertaubat kembali kepada Allah disertai dengan amalan-amalan soleh. Itu artinya inabah. Kembali kepada Allah dengan disertai amalan-amalan soleh. Kurang lebih inabah itu artinya. Di sini ada perintah, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku, kembali kepada aku. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku dan mereka
1: beramal saleh. Kemudian kepada akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian nanti akan kembali dan aku akan kabarkan, aku akan beritakan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Nah, coba kita lihat di sini. Apabila kedua orang tuamu memerintahkan untuk berbuat syirik, maka jangan diikuti dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku. Kemudian kepadakulah kalian nanti akan kembali. Serta aku akan khabarkan kepada kalian. Aku akan beritakan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Ini dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Ini dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Kalau secara letter lex konteks ayat ini, apa hubungannya? Gak ada sama sekali kata sahabat. Beda dengan beberapa ayat yang lainnya. Ya, secara jelas Allah memerintahkan untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah, fa'in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman, wahai para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Namun sekarang di sini, apa hubungannya ayat ini dengan kewajiban mengikuti jalannya para sahabat? Tentunya di sinilah kita akan mengetahui bagaimana ilmunya para ulama. Nah, qala, kata Syekh Abdul Al-Bukhari, wajhu al-istidlal, sisi pendalilannya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim, wa hadza min al-fiqhi ad-daqiq. Kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang demikian ini merupakan termasuk fikih, kemampuan dalam mengetahui ilmu agama yang dakik. Yang tidak semua orang itu paham. Dakik itu artinya betul-betul sesuatu yang tipis atau tersamar yang tidak semua orang tahu. Wa ma yulaqahu illa alladziina shabaru. Dan tidak akan mendapatkan hidayah untuk bisa mendapatkan fikih yang demikian ini kecuali orang-orang yang mau bersabar. Bersabar menuntut ilmu, bersabar mengikuti majelis ilmu. Qala, kata Imam Al-Qayyim, kullu sahabati munibun ilallah ta'ala. Fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa af'alihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, semua sahabat itu adalah orang-orang yang melakukan inabah kembali kepada Allah dengan disertai amalan soleh. Semua sahabat itu melakukan inabah kepada Allah. Maka wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat. Karena dalam ayat kan disebutkan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, semua sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Sehingga wajib untuk mengikuti jalannya. Karena dalam ayat tadi perintah. Maka ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, keyakinan-keyakinannya, etikotnya, ini termasuk dari jalannya para sahabat yang paling utama. Baik. Musuh-musuh sunnah mungkin bisa mengatakan, oh enaknya engkau mengatakan, atau di sini Al-Imam Al-Qayyim, entah Syiah Rafidahnya kah, atau Mu'tazilahnya kah, ini kan dibenci oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan para imam sunnah, itu kan dibenci oleh para ahli bidah. Syiahnya, Mu'tazilahnya, Jahmiyahnya. Bisa jadi mereka mengatakan, enaknya engkau mengklaim semua sahabat adalah orang yang berinabah kepada Allah. Bagaimana sisi pendalilannya? Ayat ini memerintahkan untuk perintah untuk mengikuti jalannya orang-orang yang berinabah. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim mengklaim di sini atau menyebutkan di sini, ini menurut misalnya Ahlul Bidah, enaknya dia mengatakan semua sahabat adalah orang-orang yang melakukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Kalau cuma sekedar mengklaim, kami pun bisa. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari rahimah hafizahullah, wad-dalil ala annahum munibuna. Dalil yang menunjukkan bahwa semua sahabatlah orang-orang yang melakukan inabah kembali kepada Allah. Annallaha ta'ala qad hadahum. Yani hadahum lil Islam. Coba kita lihat. Yang menunjukkan bahwa para sahabat itu adalah orang yang kembali kepada Allah. Buktinya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada mereka. Para sahabat itu kan asalnya semuanya apa? Sebelum ada Islam. Kafir, ya kan? Musyrik. Datang Islam. Dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Islam tentunya Islam yang murni. Islam yang betul-betul masih 100%. Apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Apakah ada yang meragukan bahwa para sahabat itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah masuk Islam? Lalu mereka para sahabat berarti kan masuk Islam semua sudah. Setelah sebelumnya apa? Berada dalam kekufuran, kesyirikan. Ketika mereka menjadi sahabat, karena enggak mungkin seorang sahabat kafir. Kan seperti itu. Enggak ada ceritanya sahabat kafir. Padahal sebelumnya mereka kafir. Datang Islam, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Para sahabat. Sehingga mereka, kita mengetahui, adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam, kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, waqad qala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa yahdi ilaihi may yunib. Dan Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang kembali kepadanya. Yang melakukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana terserang, mudah-mudahan antum paham ya. Tapi membaca sisi pendalilan ini, apa, bagaimana hubungannya? Setelah dibaca satu persatu luar biasa. Makanya kata Al-Imam Al-Qayyim yang demikian ini merupakan al-fiqhud daqiq. Fikih, kemampuan dalam mengambil suatu dalil untuk mengambil suatu istimbat hukum yang tidak semua orang bisa. Hanya para ulama. Nah, ayat tersebut ada perintah untuk mengikuti orang-orang jalannya orang-orang yang berinabah. Kata Al-Imam Al-Qayyim, semua sahabat itu berinabah. Sisi pendalilan bagaimana? Ternyata dari ayat yang lainnya. Dalam ayat yang lainnya disebutkan bahwa Allah itu pasti memberi hidayah kepada orang yang inabah. Sementara sahabat semuanya mendapatkan hidayah. Berarti ketika ada sahabat mendapatkan hidayah, otomatis mereka adalah orang-orang yang ketika para sahabat mendapatkan hidayah masuk Islam, berarti mereka adalah orang-orang yang inabah. Subhanallah. Kalau kita sekedar buka mushaf, baca terjemahan, apa hubungannya ayat yang tadi ini dengan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat? Tapi begitulah para ulama, Allah jadikan setiap generasi dan setiap zaman orang-orang pilihan para ulama yang dengan itu mereka menjaga agama ini. Dari sini kita mengetahui khaba wa khasir, celaka dan rugi. Nah, ketika ada di suatu zaman orang-orang yang tidak mau mengikuti bimbingan para ulama,
0: Mau diikuti siapa kalau bukan ulamanya yang diikuti? Kalau bukan ulamanya diikuti, berarti hawa nafsunya selesai, enggak ada pilihan lain. Nah, ketika kita mengetahui ada orang-orang yang tidak mengikuti bimbingan para ulama, hati-hati dari orang tersebut. Khalas, hati-hati ya ikhwan. Nasihat buat anak-anak pribadi antum semuanya. Ketika kita mengetahui orang yang sudah tahu ada bimbingan ulama, yang bimbingan tersebut sangat mencocoki Al-Quran dan Sunnah, para ulama memberikan bimbingan untuk bersatu di atas al-haq. Kemudian ada orang yang tidak mengikuti ashabul ahwa. Para pengikut hawa nafsu. Hati-hati dari orang-orang seperti itu. Jangan diikuti. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Luar biasa. Rahimahullah. Al-Imam Al-Qayyim. Baik. Sudah waktunya azan. Nah, tafadhal yang al-muazzin. Azan dahulu. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala hafizahullah. Asani qawluhu ta'ala. Qul hadhihi sabili. Ad'u ilallah. Ala basiratin ana wa manittabani. Wa subhanallah. Wa ma ana minal musyrikin. Dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya qul, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mendakwahkan, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah. Di atas ilmu. Coba kita lihat. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk menyampaikan bahwa inilah jalanku. Yang aku menyeru kepada Allah, ketika menyeru kepada Allah, ala basirah. Di atas ilmu basirah. Ilmu itu ada tiga. Sehingga tidak boleh orang menyeru kepada Allah, mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah, mendakwahkan agama ini, kecuali dia harus berilmu terhadap tiga hal. Yang pertama, basirah, berilmu tentang hukum-hukum agama. Artinya seorang ingin menyeru, mendakwahkan agama, dia harus menguasai hukum-hukum Islam. Dia harus belajar hukum-hukum Islam, tahu dia. Dia ingin dakwakan tauhid, dia harus tahu tentang tauhid dahulu. Dakwakan tentang salat, tentang zakat, puasa, dia harus tahu dulu ilmunya. Ini ilmu yang pertama, basirah yang pertama. Yang kedua juga ilmu al-mad'u. Dia ini mau mendakwakan kepada siapa? Dia berdakwah ini, berdakwah untuk mengajak manusia kepada Islam yang benar. Ini siapa ini orang-orang yang dia ajak? Dia harus tahu ilmunya. Dia harus punya ilmunya. Yang dengan itu, dia bisa menyesuaikan kondisinya. Satu kaum dengan yang lainnya berbeda-beda. Bukan semata-mata karena kaum tersebut kita karena masih awam dan yang lainnya bukan. Bukan semata-mata itu. Itu juga iya. Kan beda ya. Kita menyampaikan al-haq misalnya kepada. Misalnya ya kepada antum nih. Ikhwan salafiyin. Misalnya. Dengan menyampaikan al-haq kepada. Orang awam dari kalangan kaum muslimin. Tentunya kan. Kita harus tahu dulu kondisinya. Karena itu tadi. Beda. Kita menyampaikan kepada antum nyaman.
1: Ah, yang demikian enggak boleh. Kenapa? Ini dalilnya. Ini kalam ulamanya. Tapi kalau kepada orang umum kan harus ada tahapannya dan yang lainnya. Sehingga harus tahu dulu, punya ilmu, berilmu tentang siapa orang yang didakwahkan. Namun lebih dari itu permasalahannya adalah, kenapa kita harus tahu tentang kondisi orang yang kita dakwahkan? Karena bisa jadi di antara mereka ada yang memiliki syubhat. Kita mendakwahkan kepada satu kaum, kalau kita tidak tahu kondisi mereka, kemudian mereka melemparkan sekian syubhat. Kita tidak siap, habis kita kalah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke negeri Yaman, ketika itu negeri Yaman masih kondisinya orang-orang ahlul kitab, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Sehingga Mu'adz ibn Jabal mempersiapkan diri dahulu. Karena ahli kitab, mereka bukan orang yang enggak punya ilmu. Beda dengan misalnya kufar Quraisy. Ahli kitab, mereka punya ilmu. Namun, di atas kebatilan, ada syubhat-syubhat. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasalam menyampaikan kepadamu atau memberitahu, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah bagian dari ahli kitab. Nah, ini pentingnya kita berdakwah kepada satu kaum, atau kepada orang-orang tertentu, atau kepada masyarakat, dalam kondisi kita tahu, ini masyarakat ini siapa mereka. Nah, sehingga ketika ada syubhat-syubhat, kita sudah bisa membantahnya. Kemudian yang ketiga, basirah atau ilmu, yaitu ilmu dalam atau metode menyampaikan kepada mereka, orang yang didakwahkan. Sehingga ilmu yang pertama adalah basirah, yaitu ilmu agama, yaitu berilmu. Yang kedua, berilmu tentang siapa orang yang sedang didakwahkan, itu kondisinya mereka bagaimana. Yang ketiga, berilmu tentang cara menyampaikan kepada mereka, cara mendakwahkan kepada mereka. Nah, barakallahu fikum, ini kurang lebih terkait dengan ala basirah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan sesungguhnya aku bukan bagian dari orang musyrikin. Qala hafizahullah wajhul istidlal. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bagaimana sisi pendalilan bahwa ayat ini menjadi dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat? Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa akhbara subhanahu anna man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah wa man da'a ila Allah ala basirah wajaba ittiba'uhu liqaulihi ta'ala fima hakahu 'anil jin wa radiyahu. Qala ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi. Masya Allah, ini luar biasa Imam Al-Qayyim ini dan para ulama yang lainnya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa orang yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam itu cirinya yad'u ilallah, berdakwah, mengajak manusia untuk berdakwah tentang Islam, tentang jalannya Allah. Dalam ayat tadi, Allah memberi khabar bahwa orang yang mengikuti Rasulullah itu berdakwah, mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berdakwah ikhlas karena Allah, mengajak kepada agama Allah, di atas ilmu, nah ini tentunya, wajib untuk diikuti.
0: orang yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu, itu wajib untuk diikuti. Dalilnya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, berdasarkan firman Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang jin. Ya. Warabiyahu. Dan Allah meridainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menghikayatkan, menceritakan tentang jin? Jin itu kan mengatakan dalam surat Al-Ahqaf, "Ya qaumana ajibu da'iyallahu wa aminu bihi." Wahai kaumku, wahai kaum kami. Jawablah ajakan orang yang menyeru kepada Allah. Dan berimanlah kepada orang tersebut. Nah, dari sini kita mengetahui, orang yang mendakwakan kepada Allah di atas ilmu, itu wajib untuk kita ikuti. Dalilnya ini. Bagaimana Allah mengkisahkan tentang jin. Jin ini ketika ada jin yang mendengar dakwahnya Rasulullah SAW, kemudian kembali kepada kaumnya, kemudian menyampaikan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ikuti orang yang menyeru kepada Allah. Beriman kepada orang tersebut. Berimanlah kepada Allah." Nah. Qala wa li anna man da'a ila Allah 'ala basirah faqad da'a ila al-haq 'aliman bihi. Wa du'a ila ahkamillah du'aun ila Allah. Li annahu du'aun ila ta'atihi fi ma amara wa nahaa. Fas-sahabatu radhiyallahu anhum qad ittaba'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu ittiba'uhum idza da'au ila Allah. Dan juga kata Imam Qayyim rahimahullah, barang siapa yang menyeru kepada Allah, mendakwahkan kepada Allah di atas ilmu, maka dia sungguh mendakwahkan, mengajak manusia kepada al-haq. Dalam kondisi tentunya dia berilmu. Nah, dan dakwah yang demikian ini merupakan dakwah kepada hukum-hukum Allah. Ketika orang mendakwahkan, berdakwah, akhirnya kan dia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada manusia. Nah, ketika orang menjelaskan, berdakwah, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, mengajak manusia kembali kepada hukum-hukum Allah, maka ini akhirnya dakwah kepada Allah. Karena dia mendakwahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dalam perintah ataupun dalam larangan, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Maka kata Imam Qayyim, para sahabat radhiyallahu anhum, sungguh mereka telah mengikuti jalannya Ar-Rasul. Kita tahu para sahabat itu belajar kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bukti bahwa mereka ini berdakwah. Kita tahu Madinah itu keutamanya besar. Kota Madinah. Ya kan? Tidak bisa dimasuki Dajjal. Iman nanti akan kembali kepada Madinah. Tidak bisa dimasuki wabah. Ta'ud. Dan yang lain-lainnya dari keutamaan Madinah. Meninggal di Madinah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nanti beliau, orang yang meninggal di Madinah akan mendapatkan syafaat. Di situ ada sebuah masjid yang sholat di dalamnya 1000 kali keutamanya dibandingkan sholat di masjid biasa. Taib, Al-Muhim, kota Madinah keutamanya sangat banyak. Hal ini sangat diketahui oleh para sahabat. Iya kan? Sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam, ternyata banyak dari para sahabat yang keluar dari Madinah. Dalam rangka apa? Dakwah. Bukan berarti mereka membenci kota Madinah, namun mereka paham bahwa dakwah itu merupakan keutamaan yang besar dan sesuatu yang lebih diutamakan daripada sekedar tinggal di Madinah. Artinya apa? Di sini para sahabat berdakwah semuanya. Nah, maka kata Imam Al-Qayyim, mereka sungguh telah mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wajib untuk diikuti kalau begitu mereka. Nah, Sehingga ya ikhwan, wajib untuk kita mengikuti jalannya para sahabat. Ketika di sini tentang berbicara dakwah dan ilmu, maka di sini himbauan saya lagi, nasihat buat anak pribadi dan antum semuanya, di antara metode dan jalannya para sahabat, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sudah tahu kisahnya ya? Mu'adz bin Jabal mencari sebuah hadis, mempersiapkan apa? Kendaraan, beli unta. Mempersiapkan tunggangan untuk satu hadis, perjalanan sebulan. Nah, ini jalannya para sahabat. Kalau kita memang betul mengklaim kita ini salaf, salafi, mengikuti sahabat, seharusnya kita adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk hadir dalam majelis ilmu. Coba lihat, di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang di mana beliau pernah bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, sama-sama keluar di suatu malam dalam kondisi perut keroncongan, kelaparan sama-sama. Orang tiga orang terbaik di muka bumi. Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma jami'an. Anak di sini ingin menggambarkan kondisi ketika itu betul-betul di atas kefakiran. Betul-betul fakir. Nah, mau tidak mau mereka harus mencari uang. Tapi lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan seorang sahabat Ansar. Karena memang butuh untuk mencari nafkah bergantian. Ayo kamu sekarang hari ini ya, hadir di majelisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, saya sekarang yang bekerja. Besok saya yang hadir, kamu yang bekerja silakan. Nah, ketika bagiannya yang hadir, yang enggak hadir ini bertanya, apa ilmu yang tadi dapat? Pun sebaliknya. Ya ikhwan, ini adalah jalannya para salaf, para sahabat. Apa itu diantaranya? Bersemangat untuk mencari ilmu. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Naam tafadhal, Pak Bukhari. Kaitannya inabah ya. Nah. Nah. Baik. Kembali ke tadi permasalahan inabah. Tadi disebut oleh Imam Al-Qayyim bahwa bukti para sahabat itu adalah orang yang inabah karena Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kan seperti itu ya. Nah, lantas apakah juga bisa dijadikan bukti bahwa mereka adalah orang yang juga inabah atau mendapatkan hidayah? Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada sebagian persen sahabat bahwa mereka dijamin dengan surga. Seperti itu. Sangat bisa dan itu memang betul. Hanya sekarang konteksnya itu tadi berbicara tentang ayat tersebut. Nah, dari dalil yang lain sangat banyak menunjukkan bahwa para sahabat layak dan memang wajib diikuti di antaranya apa yang disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka. Semua sahabat itu di dalam jannah. Masuk surga. Seperti itu. Semua sahabat. Ini diantara bukti juga bahwa mereka adalah orang yang wajib untuk kita ikuti. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Yang lainnya. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bawakan sebuah tanya jawab bersama Syekh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Sebuah pertanyaan yang panjang dari seseorang, namun intinya pertanyaan tentang limadza natalaqqabu bisalafiyah wa limadza la yuqal al-muhammadiyah. Kenapa kok kita harus mengambil lakab, julukan atau gelar dengan salafiyah? Kenapa dakwah ini kenapa kok dinamakan dengan salafiyah, kok tidak dikatakan Al-Muhammadiyah misalnya. Umat Muhammadiyah. nisbah kepada Rasulullah SAW. Ini inti pertanyaan yang dimana pertanyaan lumayan panjang. Maka dijawab oleh Al-Syeikh Al-Alamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah dengan ucapannya, naqulu lahu inna i'tirabaka ala man adhara madhhab as-salafi salih wa antama ilayhi batilun wal hamilu laka ala hadzal i'tirad huwa imma jahluka al-fadhi' bisalafiyyati sahihati was-salafiyyin hamalatil kitabi was-sunnah min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man kana ala nahjihim min a'immatil ilmi wad-da'wah min al-qurunil mufaddalatil mashhudi lahum bil khairiyyah wa imma annaka turid an tulabbisa ala tullabil ilmi anna as-salafiyyah ma hiya illa hizbun aw munazzamatun asasaha Muhammad bin Abdul Wahhab fayajibu an tustab'ad wa la yajuzu lahu al-intisabu ilaiha. Kata Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, kita katakan kepada penanya ini pertanyaan yang sebetulnya di situ mengandung sanggahan yarhamukallah tentang kenapa sih kok dinamakan dakwah salafiyah? Kenapa dinamakan salafi? Ada sebetulnya mengandung sanggahan. Makanya kata Syekh, i'tiradaka, inna i'tiradaka. Sanggahanmu ini, protesmu ini terhadap orang-orang yang menampakkan mazhab salaf. Orang-orang yang menampakkan bahwa dia ini di atas manhaj salaf. Terhadap orang-orang yang ingin menggabungkan dirinya turut serta di jalan dan di tarikahnya para salaf, maka sanggahnya demikian ini batil. Motivasi yang membawa engkau atau faktor yang menyebabkan engkau sampai mempertanyakan atau memprotes yang demikian ini bisa jadi sebabnya yang pertama kebodohanmu yang sangat tentang hakikat dari dakwah salafiyah as-sahihah. Hakikat dari dakwah salafiyah yang benar. Kebodohanmu tentang siapa salafiyin dan orang-orang yang mengusung, orang-orang yang membawa Alkitab wa sunnah. Ini fakta pertama, karena ini kebodohanmu tentang salafiyah yang sebenarnya dan para pelakunya, yaitu orang-orang yang membawa, orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang berusaha menjalankan Al-Quran dan Sunnah dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapapun yang berjalan di atas manhaj mereka, dari kalangan para imam ahli ilm wa da'wah, dari generasi atau abad-abad yang mulia, yaitu tiga abad yang pertama, yang di mana mereka ini sudah dipersaksikan bahwa mereka adalah umat-umat yang terbaik berdasarkan apa? Hadis, bukan sembarang sekedar persaksian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma allazina yalunahum tsumma allazina yalunahum. sebaik-baik manusia adalah generasiku, abadku, kemudian generasi atau abad yang berikutnya, kemudian generasi atau abad yang berikutnya. Sehingga para a'immatud da'wah, para imam, ahlu sunnah, imamud da'wah di zaman tersebut yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar, mereka berada di atas jalannya para sahabat. Imma kebodohan engkau, wahai penanya, tentang mereka itu, tentang dakwah salafiyah yang sebenarnya dan tentang siapa itu sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka dengan baik dan benar. Atau hakikatnya engkau ini ingin memberikan kerancuan terhadap para penuntut ilmu. Ingin memberikan talbis. Jadi coba kita perhatikan dengan ucapan, kenapa sih kan tidak dikatakan dakwah Muhammadiyah? Kan Muhammadiyah itu kan nisbat kepada nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa kau pakai nama Salafiyah? Nah, ini kan ada faktor apa, kemungkinan kedua. Ingin mengesankan bahwa yang namanya Salafiyah itu tidak lain dan tidak bukan, melainkan itu hanya sekedar kelompok dan partai atau organisasi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi si penanya ini sudah tampaknya sudah teracuni atau tersyubhat dengan dakwah Wahhabiyah, Wahhabiyah, Wahhabiyah. Nah, sehingga pada dasar ini kelompok ini atau partai ini atau organisasi ini wajib untuk dijauhi dan tidak boleh untuk kita menyandarkan diri kita kepada kelompok Salafiyah ini. Nah, ini kemungkinan kedua. Si penanya ini ingin memberikan kerancuan, ingin memberikan gambaran dan kesan bahwa dakwah Salafiyah itu kelompok atau organisasi atau partai yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga pada dasar ini ingin, kalau sudah kesannya seperti ini, ya sudah, itu berarti bukan hakikatnya dakwah Islam yang murni. Karena tidak pakai nama Muhammad, tapi tidak pakai namanya Salafi, tidak pakai Muhammadiyah. Ini kemungkinan kedua, yaitu keinginan untuk membuat kerancuan, menjelek-jelekkan nama dakwah Salafiyah. Maka kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah mengatakan, wal haqqu annahu la yajuzu li ahadin an yunkira ala man intasaba ila salaf was salafiyah. Dan yang hak, yang benar, tidak boleh bagi seseorang untuk mengingkari siapa saja yang menisbatkan dirinya untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Tidak boleh untuk mengingkari seseorang yang dia berusaha untuk menisbatkan dirinya berusaha mengikuti dakwah Salafiyah. Faman qala ana salafi wa aqidati salafiyah la yasihu an yu'ab. Barang siapa yang mengatakan bahwa aku salafi. Sudah lewat penjelasan ini apa maksud salafi ya. Saya salafi. Nah, ini mirip nanti dengan kejadiannya sudah lewat bersama kita. Kenapa sih kalau tidak dikatakan muslim? Sementara di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu dikatakan kaum muslimin, kaum mukminin. Kenapa orang mengatakan mukmin muslim? Ini sebenarnya di awal-awal pembahasan kita sudah lewat. Ya, nanti silakan kita jelaskan sedikit lagi, kita ulang ketika Syekh mulai menyebutkan tentang kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan Jamaat Tabligh. Maka orang yang mengatakan seperti ini, saya Salafi, akidah saya akidah Salafiyah, tidak boleh, tidak layak untuk kemudian dicela. Ala bal yajibu qabulu dzalika minhu bi ittifaqil ulama ar-rabbaniyyin. wa talamizatihim,
1: bahkan yang wajib adalah menerima hal itu. Ketika orang tersebut mengatakan saya salafi, akidah saya salafiyah, yang wajib bagi kita untuk menerima pengakuannya tersebut. Artinya dia, kesungguhan dia untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Nah, tidak boleh diingkari. Yang demikian ini dengan kesepakatan para ulama ar-rabbaniin dan murid-murid mereka.
0: Qala wa ma dzalika illa li anna madzhab as-salaf la yakunu illa haqqan.
1: Yang demikian ini tidaklah terjadi atau tidak mungkin atau tidak bisa melainkan dan dikarenakan mazhab salaf itu bukanlah sebuah mazhab kecuali itu mazhab yang benar. Mazhab salaf itu bukanlah jalan dan metode kecuali ada jalan yang benar. Dalil-dalil penjelasan sudah lihat bersama kita tentang wajibnya mengikuti mazhab salaf.
0: Wa inna salafiyah hiya nisbatu tasmiyatin ila salaf.
1: Dan yang namanya salafiyah itu penisbatan, sebuah penamaan kepada para salaf. Siapa para salaf? Para salaf itu ya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Sudah lihat bersama kita sebuah hadis bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan, bersabda kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha bahwa aku adalah sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau wahai Fatimah. Nah,
0: qala tasmiyatun la tanfasilu wa la lahzatan wahidah 'anil ummatil islamiyah bal hiya khairuha.
1: Salafiyah itu sebuah penamaan yang tidak akan bisa terlepas sedetik pun. Tidak akan mungkin bisa dipisahkan sedetik pun dari umat Islam. Bahkan ini adalah penamaan untuk umat Islam generasi terbaik.
0: Qala wa hiya bi khilafil intima'at ila al-ahzabil munazzamat al-bid'iyyah.
1: Di mana salafiyah ini berbeda dengan penisbatan-penisbatan atau bergabung seseorang ketika berusaha bergabung dengan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi bid'ah.
0: Tal hizbul ikhwani wal firqatit tablighiyah wa ma wala huma mimma sabaqa bayanuha wa bayanu manahijiha.
1: Berbeda dengan kelompok-kelompok organisasi-organisasi bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Hah? Sesuatu yang baru yang diadakan, ya kan? Dalam agama. Kok bisa ada organisasi-organisasi bid'ah? Seperti contohkan kelompok al-ikhwani atau ikhwal muslimin. Dan juga al-firqa at-tablighiyah, jamaat tabligh. Syekh mengatakan di sini al-munazzama al-bid'iyah. Organisasi-organisasi atau kelompok bid'iyah. Bid'ah. Kenapa? Cukup kita mengetahui kebatilan kelompok-kelompok tersebut. Bahwa kelompok-kelompok tersebut didirikan oleh pendirinya jauh setelah Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam itu ada.
0: Al-Ikhwanul Muslimin itu baru berdiri kurang lebih satu abad yang lalu. Sekitar tahun 1920-an. Entah tahun 1929 atau 28. Didirikan oleh seseorang yang bernama Hasan al-Banna.
1: Seorang kuburiyun. Begitu juga dengan jamaah tabligh yang didirikan oleh
0: seorang yang bernama Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Berdirinya jamaah tabligh kurang lebih sama, tahun 1920-an. 26 atau kurang lebih seperti itu, 1926. Berdirinya kelompok-kelompok ini di tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa kelompok ini di atas kebatilan. Kok bisa? Nah terus, mereka kan mengklaim bahwa kelompoknya yang terbenar. Saya seperti itu. Dan demikianlah setiap kelompok yang muncul. Baik. Sebelum berdirinya kelompok ini, berarti kaum muslimin itu di atas kesesatan. Karena tidak ada kelompok tersebut. Jamaah tabligh tahun 1900.

kelompok ini, berarti kaum muslimin itu di atas kesesatan karena tidak ada kelompok tersebut. Jamaah Tabligh tahun 1920-an sama ikhwan muslimin 1920-an. Tapi sebelum adanya kelompok ini. Lantas bagaimana dengan kaum muslimin yang sebelumnya? Mereka mengklaim yang paling baik, yang paling benar. Nah terus, sebelum berdirinya organisasi ini, sebelum ada organisasi ini, berarti kaum muslimin sebelumnya di atas kesesatan, di atas kesalahan. Tentu yang demikian ini muhal. Suatu yang mustahil. Nah, maka dikatakan kelompok bid'iyah. Nah terus, jawabnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan yang lainnya, sahabat, semuanya salah. Paham ini ya? Ketika kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang didirikan setelah munculnya Islam, menunjukkan kesesatan kelompok tersebut. Makanya Al-Syarih dikatakan kelompok atau al-munazzamat al-bid'iyah. Dan kita bisa lihat isinya luar biasa. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang memiliki ihtimam terhadap tauhid la ilaha illallah. Entah ikhwal musliminya, entah jamaah tabliknya. Ikhwal muslimin itu adalah kelompok yang di situ bergabung siapa saja. Yang penting kita Islam, ayo bersama-sama memerangi orang-orang kafir. Nah, kalau memerangi orang-orang kafir dengan cara-cara yang syar'i itu bagus. Tapi kemudian apa yang mau diperangi orang-orang kafir? Islam yang bagaimana yang akan mereka tolong? Sementara prinsip mereka adalah siapa saja itu silakan untuk bergabung. Kita saling mentoleransi apa-apa yang ada pada masing-masing. Gak usah disalahkan, gak usah diingkari. Hey, di dalam asal muslimin, di situ ada sufiyah, di situ ada syiah rafidah, di situ ada takfiri, al-khawarij. Bagaimana mereka akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, sementara syiah isinya adalah umpatan dan celaan kepada para sahabat, mayoritas sahabat, rafidah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, istri-istri Rasulullah alaihi salatu wasalam dikatakan kafir murtad. Aisyah radhiyallahu anha dikatakan pezina. Bagaimana kita akan bisa bersatu dengan orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini? Nah, dengan kuburiyah, orang-orang yang meyakini bahwa wali yang sudah meninggal bisa memberikan manfaat dan mudarat. Syirikan yang besar. Terus kita mau bersatu bersama mereka dalam kondisi akidah mereka masih seperti ini, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan. Lantas bagaimana pertolongan Allah akan turun? Sementara Allah menyebutkan intansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Menolong agama Allah yang paling utama adalah menolong isi dari agama Islam yang utuh yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, apa yang mau didakwahkan dari kelompok-kelompok tersebut? Agama Islam yang mau bagaimana? Jamaah Tabligh yang didirikan di ketika itu di negeri India tahun 1920-an. India itu masih belum terpecah. Belum ada ketika itu Pakistan dan Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh ini tiga negara besar yang di situ banyak sekali pengikut Jamaah Tabligh. Ketika tahun 1920-an itu masih semua namanya India, Pakistan itu baru berpisah dari India tahun sekitar berapa itu, 60-an atau 50-an. Pakistan memisahkan diri dari India, merdeka. Setelah itu Pakistan merdeka, dari Pakistan sendiri terjadi apa? Pemisahan negara baru apa? Bangladesh. Bangladesh itu pecah dari Pakistan. Tapi soalnya di sini, tahun 1920-an, di India didirikan kelompok ini. Bagaimana isinya? Sufiyah Kuburiyah. Masjid-masjid mereka penuh dengan kuburan-kuburan. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang Yahudi ahli kitab. La'natullah al-Yahud wa nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Awkamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Lah ini masjidnya mereka, di situ ada kuburan-kuburan. Orang-orang ahli kitab saja Yahudi dan Nasara

0: Hanya kuburan bukan kuburan sembarang, tapi kuburan para nabi, itu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kuburannya siapa? Kesyirikan semuanya. Istighatsah, meminta-minta kepada penghuni kuburan. Nah, yang di mana penghuni kuburan tidak bisa melakukan apa-apa. Syirik semuanya. Jamaah tabligh, ikhwanul muslimin, ini sekian contoh dari sekian kelompok-kelompok yang ada. Entah itu Hizbut Tahrirnya, yang di mana dakwahnya bermain dari sayap politik. Kemudian Rafidahnya, Husiyahnya, dan yang lainnya dari berbagai kelompok yang ada. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa amma qaulul muftarid 'ala al-'aqidati salafiyah wa aliha salafiyin lima la yuqal al-muhammadiyah. Ini yang bagus. Sebelum setelah penjelasan tadi beliau masyaallah, sekarang Syekh mulai. Adapun ucapan al-muftarid 'ala al-'aqidati salafiyah wa aliha salafiyin. Adapun ucapan orang yang anggaplah ya betul itu akidah salafiyah dan para pengikutnya salafiyin. Ucapannya dia mengatakan, kenapa sih kok tidak dikatakan atau tidak digunakan kelompok al-Muhammadiyah? Kan nisbahnya langsung kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, naqul hadza talbisun minhu 'alan nas. Ini merupakan bentuk penyebaran kerancuan dari orang ini kepada manusia. Min jinsi ma qablahu. Mirip dengan yang sebelumnya. Ini namanya Syekh panjang lebar membicarakan tentang hal ini. Nah, kata Syekh, fal ummatu kulluha yuqalu laha al ummatul muhammadiyah. Umat itu semuanya dikatakan umat Muhammadiyah. Ai inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyuha. Apa sih maksudnya dengan umat Muhammadiyah? Yaitu umat yang di mana nabinya adalah Rasulullah sallallahu wasallam. Wa qad inqasamat ila ummati da'watin wa ummatil ijabah. Umatnya Rasulullah sallallahu wasallam itu terbagi menjadi dua. Yaitu ummatu da'wah dan ummatul ijabah. Jadi Rasulullah alaihi salatu wassalam itu kan sudah kita ketahui diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya itu diutus hanya untuk umatnya. Makanya Musa alaihi salam itu hanya diutus untuk Bani Israel. Syariatnya tidak mengikat kecuali hanya untuk Bani Israel. Ya. Syariatnya Musa itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Makanya Khadir tidak terikat dengan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, beda dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga seluruh umat manusia ini merupakan umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Dakwahnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu ditujukan untuk seluruh umat manusia. Ini yang dinamakan dengan ummatu da'wah. Jadi seluruh manusia ini umatnya Nabi Rasul alaihi salatu wasallam dari sisi bahwa dakwah Islam ini berlaku untuk seluruh manusia. Ini umat dakwah. Di situ ada ummatul ijabah. Yaitu umatnya Rasul alaihi salatu wasallam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menjawab seruan dakwah Islam dengan menjadi pemeluk Islam. Ini namakan ummatul ijabah. Naam. Taib. Ini yang ummatul ijabah ini sekarang. Kata Syekh, "Wan qasamat ummatul ijabah ila 73 firqatan, kulluha finnar ila wahidah." Yang ummatul ijabah ini pun, artinya yang mereka memeluk agama Islam, ini pun terbagi menjadi 73 golongan umat Islam, sekarang yang memeluk Islam. Itu terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnar ila wahidah. Ini potongan dari hadis. Semuanya itu di neraka tempatnya kecuali satu. Qala wa hiya allati takunu ala mithli ma kana alaihi an-nabiyyu karim sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanallahi alaihim ajma'in. Tujuh puluh tiga golongan itu semuanya sesat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Kecuali satu. Siapa itu? Yaitu mereka-mereka yang berada di atas manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena hadisnya seperti itu. Maka nami sulma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ketika ditanya siapa dia Rasulullah satu golongan tersebut. Yaitu barang siapa yang berada di atas apa-apa yang aku di hari ini berada di atasnya. Dan para sahabatku. Coba Rasulullah SAW tidak mencukupkan yang aku berada di atasnya. Tapi dan sahabatku, para sahabatku. Paham sini ya. Artinya ketika dikatakan Al-Muhammadiyah itu mirip dengan pembahasan kita sekarang. Kenapa dikatakan Muslim, engkau Muslim, engkau Muslim. Di mana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu katakan kaum mukminin atau kaum muslimin. Seperti itu. Sudah lain bahasanya. Bahwa sekarang dengan berbagai banyaknya kelompok-kelompok, bermunculan berbagai kelompok, itu kata-kata muslim tidak cukup untuk menunjukkan identitas dia. Sekarang dikatakan, "Bapak golongan mana?" Ketemu dengan orang, ngobrol, bicara. Bapak dari mana? Kelompok mana? Saya Muslim. Selesai orang akan, oh iya iya iya. Akan paham orang? Hah? Identitas orang, keagamaan orang tersebut? Akan paham ketika saya Muslim? Gak akan selesai. Gak akan cukup. Kenapa? Kelompok yang mana, Pak? Muslimnya yang mana? Enggak seperti itu. Iya kan? Maka saya, kalau yang benar, salafi, saya adalah muslim yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu saya. Ini benar. Sebelah bersama kita. Yang demikian. Panjang sekali kan seperti itu. Mari katakan salafi. Mudah, sederhana, simple. Sebagai pembeda. Maka sama dengan katakan kenapa enggak pakai Muhammadiyah. Muhammadiyah itu umatnya Rasulullah SAW. Umat Muhammad SAW. Naam umat Muhammad. Tapi yang mana sekarang yang kau ikuti? Makanya butuh untuk kemudian pembeda dikatakan dakwah salafiyah. Nisbah salafiyah. Nisbah kepada kaum terdahulu, umat pendahulu agama Islam ini, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi ini syubhat ya ikhwan, hati-hati. Kenapa sih kok bikin nama kelompok salafiyah? Kenapa enggak katakan ya sudah sekalian umat Muhammadiyah, nisbah kepada Rasulullah SAW. Ya sudah, umat Muhammad itu siapa sekarang, umat yang mana? Nah, dipahami ini ya. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang Isya jam 58 atau 551 bahkan 52. 55. Nah. Baik. قال فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم السلف ومن جاء بعدهم ونهج نهجهم واتبع أثرهم يلحق بهم فيقال عنه سلفي وعقيدته السلفية إلى آخره. Maka kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah para salaf. Dan orang-orang yang datang setelah mereka dan mengikuti manhajnya mereka, jalannya mereka, mengikuti metodenya mereka, maka digabungkan bersama mereka para salaf. Dikatakan orang ini sebagai apa? Salafi. Akidahnya akidah apa? Salafi. Nah, dan yang lain-lainnya. Maka dari sini kita mengetahui syubhat untuk dikatakan kenapa kok tidak dikatakan Muhammadiyah namun dikatakan Salafiyah, terjawab oleh apa yang disebut oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan, "Tsumma ansahuka ayyuhal muhib anturaji'a kutubas sunnah fa innaka satajidu nususan la tuhsa kasratan tukarriru laka ma zakartu minal wasiyah biluzumi sabili salaf wa tahzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq." Kemudian aku menyarankan kepada engkau, menasihati kepada engkau, wahai ayyuhal muhib, orang yang mencinta kebenaran, mencinta Allah dan Rasulnya, agar engkau ini mau mengecek kembali. Untuk engkau ini mau melihat kembali, membuka kembali kutubu sunnah, kitab-kitab sunnah. As-Sunnah Imam Ahmad, Sunnah Al-Muzani, dan yang lain-lainnya banyak. Syarh Sunnah Al-Barbahari, dan yang lainnya. Kalau kita buka kutubu sunnah, with juga kutubu sunnah-sunnah yang lainnya, fa innaka, maka engkau akan mendapati sekian nas, sekian dalil yang tidak terhitung jumlahnya, sangat banyak, yang menetapkan apa yang telah aku sebutkan berupa wasiat untuk berpegang teguh dengan jalannya para salaf. Wa tahdzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq. Kita akan lihat, didapati dalam kitab-kitab sunnah tersebut tahzir, peringatan dari berpalingnya dari jalan salaf. Nah, dari kutub kita atau kitab-kitab sunnah tersebut sekian banyak nas-nas yang menyebutkan wajibnya berpegang teguh dengan jalan salaf dan memperingatkan agar orang atau memperingatkan dari orang-orang dari metode-metode yang berseberangan dengan metode salaf. Wallahul muwaffiq. Naam, taib al-muadzin fal yu'adzin. Naam, barakallahu fikum. Baik. Maka dari ini kita selesai pada poin keempat terkait dengan apa hukum dari penisbatan diri kepada as-salafiyah. Hukum mengikuti dan menisbatkan diri kepada salafiyah. Nah, apa hukumnya? Hukumnya apa? Wajib. Karena sekian ayat Al-Quran dan hadis memerintahkan kita untuk berpegang teguh dan mengikuti jalannya para salaf. Coba kita perhatikan sekian ayat dan hadis itu Allah Subhanahu wa taala ataupun Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak mencukupkan dengan sekedar mengikuti Ar-Rasul. Nah, tapi juga diikuti, diiringi dengan para sahabat. Berarti penting. Ya. Bukan berarti kemudian tidak cukup mengikuti jalannya Rasul. Sangat cukup. Namun di situ ada penekanan bahwa jalannya Rasul itu pun sangat menekankan untuk mengikuti jalannya para salaf, para sahabat. ayat dan hadis yang menyebutkan demikian. Amaysa kikir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sudah lewat bersama kita. Nah, berarti apa yang menyelisih jalannya Rasul? Setelah jelas bagi dia, setelah datang baginya kebenaran dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, maka kami akan palingkan dia. Coba, dia tidak dicukupkan wa may syakikir rasul. Barang siapa yang menyelisih rasul, tapi Allah sendiri yang mengiringkan dengan dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin. Siapa mukminin yang pertama kali masuk dalam keumuman ayat tersebut? Yaitu para sahabat. Nah, sebagaimana juga hadis yang tadi, yaitu kelompok yang sesat, kelompok yang selamat dari 73 golongan tersebut adalah kelompok yang aku berada di atasnya. Mangkana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang mirip dengan apa yang aku hari ini berada di atasnya dan para sahabatku. Sehingga tidak cukup untuk kemudian, ya hadis Rasulullah, tidak. Kalau memang jujur dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka bisa dia akan mengikuti jalannya juga para sahabat. Karena nas yang menyebutkan demikian. Ini kan jelas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab katakan wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan sama sekali organisasi ataupun gerakan Islam. Kalau kita buka kitab Syekh Muhammad bin Wahhab, di situ akan lihat sekian nas-nas ayat dan hadis dan kalam para imam, kalam para sahabat, kalam para imam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan gerakan Wahhabiyah. Itu julukan yang disematkan oleh musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap beliau. Berbeda dengan jamaah tabligh Ikhwanul Muslimin. Jelas didirikan tahun antum bisa buka di kitab-kitab mereka sendiri. Gerakan mereka itu baru ada pada tahun sekian. Pendirinya ini. Itu sudah cukup menunjukkan kesesatan mereka. Berarti sebelum mereka ada, bagaimana kaum muslimin kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah yang paling benar? Seperti itu. Syekh Muhammad Abdul Wahhab hanya meneruskan, mendakwahkan apa yang dibawa oleh para salaf. Barakallahu fikum. Qala an-nuqtatul khamisah. Sekarang poin yang kelima. Fadlu ittiba'i salafi wa salafiyah. Keutamaan mengikuti salaf dan as-salafiyah. Qala hafizahullah. Man iltazama salafiyah al-haqqah. Ay manhaj as-salaf bihaqqin wa sidqin. حصل الخير كله وحصل أجرا عظيما وفيرا كبيرا لأنه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Barang siapa yang berpegang dengan salafiyah yang sebenarnya, karena akhirnya sekarang ketika orang sudah banyak paham bahwa ternyata dakwah yang benar dakwah salafiyah, mulai pihak-pihak yang ingin menumpang. Nah ini tadi. Sesuatu itu ketika mulia, maka ada orang yang ingin berusaha menumpang kemuliaan ini dengan memakai nama tersebut. Maka hati-hati dengan orang yang mengklaim salafi, tapi hakikatnya kita bisa lihat dari amalan-amalan mereka, jauh dari apa yang dibawa oleh para salaf. Makanya tidak cukup sekedar nama. Nah, tapi ketika kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan salafiyah al-haqqah, berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya, sehingga ada yang mengklaim salafi tapi palsu. Dia hanya menggunakan nama salafi tapi mencela penguasa, mencela pemerintah. Mana ada salafi? Orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf untuk kemudian mencela atau menjelek-jelekkan penguasanya. Karena di antara manhaj salaf adalah memuliakan penguasa. Ketika ada penguasa melakukan kezaliman atau kemungkaran, tidak melakukan provokasi di hadapan masyarakat banyak. Ini manhaj salaf. Nah. tapi datang ke penguasa memberikan nasihat secara tersembunyi. Nah, mangkana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Berarti siapa memiliki nasihat kepada para penguasa, jangan ditampakkan secara terang-terangan. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tapi datang ajak pegang tangannya berdua, sampaikan nasihat, kirim surat. Nah, ini mana salaf. Terus kemudian situ ada yang mengatakan salafi tapi kemudian mencela penguasa terang-terangan di atas mimbar. Maka bukan mana salaf. Seperti itu. Jika barang Allah sikam, hati-hati kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan as-salafiyah al-haqqah, yang sebenarnya, yaitu manhaj salaf yang hak dan jujur, maka orang ini akan mendapatkan kebaikan semuanya. Dia akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak, yang melimpah, karena sesungguhnya orang ini telah berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah. Qala wa min tilkal fadail wal manakib, di antara keutamaan-keutamaan dan kedudukan yang tinggi bagi orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf. Al-awwal annal multazima biha muttabi'un lil amril ilahi wa hadha mimma yuhibbuhullah wa yardah. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka orang ini hakikatnya mengikuti perintah ilahi, wahyu. Entah hadis ataupun Quran. Sudah lewat bersama kita penjelasan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Wajibnya mengikuti para sahabat. Di antaranya apa? Ayat. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradwan. Nah, orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka meridha kepada Allah. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah hakikatnya berpegang teguh atau mengikuti perintah ilahi, wahyu dari Allah. Dan yang demikian sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Ala iz al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Kenapa kok bisa dikatakan orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ini Allah cintai dan Allah ridai? Ya, Syekh Abdul Al-Bukhari ingin menjelaskan, ingin mengingatkan. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridai dari ucapan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Nah, yang batin berarti apa? Termasuk keyakinan, termasuk akidah. Seperti itu. Maka yang namanya ibadah itu seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Tapi apa yang Allah cintai dan Allah ridai? Bagaimana kita tahu suatu hal itu Allah cintai dan Allah ridai? Di antaranya adalah apa? Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut. Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut, maka itu merupakan sesuatu yang Allah cintai. Karena Allah memerintahkan, berarti Allah mencintai, Allah ridha. Dengannya Allah memberikan pahala. Orang mendapatkan pahala, berarti Allah cinta dan rindu terhadap sesuatu tersebut. Nah, ketika Allah dan Rasulnya atau Allah memerintahkan seseorang untuk berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, berarti di situ ada makna ibadah. Nah, karena Allah memerintahkan, berarti ketika kita berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, itu bagian dari ibadah. Maka kata Syekh, qala wa bina'an 'alaihi. Faman iltazama bitilkal awamir allati marrat ma'ana fi wujubi ittiba'i salafi salih fa huwa muttabi'un li amrillah wa man ittaba'a amrallahi ahabbahullah li'annahu lazima syari'atahu. Maka atas dasar itu, barang siapa yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah yang dimana sudah lewat bersama kita dari halaman-halaman sebelumnya tentang wajibnya mengikuti jalannya para salafus saleh, maka orang ini hakikatnya sedang mengikuti perintah Allah, dan barang siapa yang mengikuti perintah Allah, maka Allah mencintainya. Karena dia, orang ini, berpegang teguh dengan syariat Allah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, maka kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka
1: wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, babun fi bayani sifatil wudu. Sekarang kita masuk pada bab tentang penjelasan tata cara berwudu. Qala ba'da an 'arafta syara'ital wudu wa fara'idahu wa sunanahu 'ala ma sabaqa bayanuhu ka'annaka tatalla'ta ila bayani sifatil wudu allati tutabbaqu fiha tilkal ahkam wa hiya sifatul wudu al-kamil al-mustamili 'ala al-furudi was-sunani mustawhan min nusus syar'i li ta'mala 'ala tatbiqiha insyaallah. Kata Syekh di sini, selangkau mengetahui syarat-syarat berwudu, kewajiban-kewajiban berwudu dan sunnah-sunnahnya sebagaimana telah lewat penjelasannya, maka seolah-olah engkau sekarang mulai masuk menuju kepada penjelasan tentang tata cara berwudu. Yang pada tata cara tersebut akan diterapkan hukum-hukum yang terkait dengannya. Yaitu apa? Tata cara berwudu yang sempurna, yang mencakup kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah yang diambil bersumber dari nas-nas syar'i. Agar engkau bisa menerapkannya. Qala fasifatul wudu. Maka tata cara berwudu, an yanwiyal wudu'a lima yusra'u lahul wudu' min salatin wa nahwiha. Yang pertama tentunya yaitu niat. Niat untuk berwudu. Sebagaimana hal itu disyariatkan, berwudu, niat itu dibutuhkan atau disyariatkan ketika hendak berwudu dari salat dan yang semisalnya. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa permasalahan niat tidak pernah sedikit pun datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Begitu juga dengan para tabi'in dan para a'immah, para ulama ahli sunnah, bahwa berwudu itu dengan dilafadzkan ketika berniat. Niatnya kemudian dilafadzkan. Tidak ada sama sekali. Kalau seandainya itu merupakan kebaikan, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pasti akan menjelaskan. Nah, dan begitu juga melafadzkan niat ketika dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam isinya semuanya ibadah hidupnya. Tidak pernah dinukilkan sedikit pun beliau ketika ingin beribadah suatu ibadah kemudian melafadzkan niat. Nah, sehingga niat tempatnya di hati. Barakallahu fikum. Kemudian summa yaqul bismillah, kemudian mengucapkan bismillah, dan hal ini sudah lewat penjelasannya bersama kita, rinciannya dan bagaimananya. Summa yaghsilu kafaihi thalatha marrat, kemudian membasuh atau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ingat, ini yang disebut oleh Syekh yaitu sifat wudu yang sempurna, yang mencakup apa yang disunnahkan dan juga mencakup apa yang diwajibkan. Sehingga bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah pun juga dilakukan. Sehingga ini yang disebutkan Syekh, tata cara berwudu yang sempurna, yang paling bagus, yang paling afdol. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Summa yatamatmat salasa marrat, wa yastansyik salasa marrat, wa yansurul ma' min anfihi biyasarihi. Berkumur, tiga kali, kemudian menghirup air, kemudian yansur itu artinya setelah menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya, ini namanya istinsar atau nazar. Dengan menggunakan tangan kirinya. Jadi ketika menghirup dengan tangan kanan, ketika mengeluarkannya dengan tangan kiri. Qala wa yasilu wajhahu thalatha marrat, kemudian membasuh dan atau mencuci muka tiga kali. Wa haddul wajhi, batasan wajah itu tulan, kalau dari sisi panjang, dari sisi tinggi. Min manabiti sya'ril ra'si al-mu'tad ila man hadara min al-lahyain wadh-dhaqni. Wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut yang normal. Berarti kalau maaf orang yang botak atau yang lainnya ini tidak terhitung. Tapi tempat tumbuhnya rambut yang normal. Sampai turun ke bawah dari lihyah. Wadziqan. Ziqan itu berarti nanti akan datang bersama kita pertengahan lihyah. Berarti sekitar sini. Nah. Kata Syekh, wal lihyan, lihya itu adman fi asfail wajah, yaitu kedua tulang yang ada di bawah wajah, itu lihyan, tempat tumbuhnya jenggot atau janggut. Ahaduhuma min jihatil yamin wasani min jihatil yasar, salah satunya di sisi kanan dan sisi yang lain di sisi kiri. Nah, kanan dan kiri. Wazakan majma'uhuma. Adapun zikan atau zakan, yaitu tempat berkumpulnya, bersatunya. Berarti di sini. Ini zakan. Nah, ini wajah dari atas sini sampai ke bawah sini. Nah, tulang wajah seperti itu sampai bawah sini. Wasyaru lihyati minal wajh. Rambut atau bulu atau rambut janggut ini atau jenggot termasuk bagian dari wajah yang juga dibasuh atau dicuci. Fayajibu ghasluhu walau tala, dan wajib untuk dibasuh walaupun panjang. Jenggot tersebut memanjang tetap wajib juga untuk dibasuh atau dicuci. Qala fa in kanat al-lihyatu khafifatash sya'ri wajaba ghaslu batiniha wa zahiriha. Kalau lihyahnya atau jenggotnya atau janggutnya itu sedikit, tipis, tidak banyak, maka wajib mencuci bagian dalam dan luar. Seperti itu, wajib. Wa in kanat kasifah, kalau lebat jenggotnya tersebut, ay satiratan lil jildi, dia menutup kulit. Jadi bagian dalam dari jenggot itu kulitnya sudah tidak terlihat. Ya. Maka cukup yang diwajibkan hanya cukup luarnya saja yang diwajibkan. Beda dengan kalau jenggotnya tipis, jarang-jarang, maka semua bagian dalamnya juga dibasuh dan dicuci. Tapi kalau lebat sekali, sehingga kulit bagian dalam itu janggut tidak terlihat, maka cukup luarnya saja. Itu yang wajib. Qala wa yustahabbu takhlil batiniha kama taqaddam. Namun disukai, disunahkan untuk takhlil. Nah, jenggotnya di sela-sela. Seperti itu. Tapi yang wajib cukup luarnya saja. Kalau lebat sampai menutupi kulit bagian dalamnya tidak terlihat. Seperti itu. Tapi kalau terlihat kulit bagian dalam berarti masih bisa terlihat. Tidak banyak, tidak lebat. Maka tetap wajib untuk dibasuh. Nah, kulit bagian dalamnya. Baik. Kalau haddul wajhi 'ardan, adapun batasan muka kalau melebar yaitu minal udzun ilal udzun, dari telinga ke telinga. Wal udzunani minar ra's, berarti kalau telinganya bukan bagian dari wajah. Adapun wajah itu yang dihapus bagian yang wajib yaitu dari telinga ke telinga. Itu wajah. Nah, ala fayumsahani ma'ahu kama taqaddama. Adapun kedua telinga, maka tentunya diusap telinga, hanya diusap sebagaimana rambut hanya diusap. Qala tsumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini salasa marrat. Kemudian mencuci kedua dua tangan bersama dengan siku. Wa haddul yad huna, batasan tangan apa? Tangan yang harus dicuci min ru'usil asabi', dari ujung jemari, ma'al adhafir, berarti kukunya juga, ila awwali al-'adud, masuk ke lengan atas. Perhatikan, berarti bukan hanya sampai siku, tapi masuk ke lengan atas bagian yang dekat dengan siku. Itu yang wajib untuk dibasuh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan yang demikian. Ala wala budan yuzila ma alika bil yadain qablal ghusli min ajin wa tin wa sibghin kasif ala al azafir hatta yataballagha bima il wudu. Wajib untuk dihilangkan dahulu apa-apa yang menempel pada kedua tangan sebelum pembasuhan tersebut, entah itu tepung kah, adonan atau tanah atau cat dan yang semisalnya yang ada di kuku. Dan ini juga bukan berlaku pada tangan saja, tapi pada seluruh anggota wudu. Anggota wudu. Nah, kalau bukan anggota wudu berarti nggak ada masalah. Perut misalnya, ada cat di perutnya, nggak ada masalah. Tapi anggota wudu, wajah, tangan, kaki, kepala, maka hal-hal yang bisa menghalangi air untuk tidak sampai ke kulit harus dihilangkan dan dihapus dahulu. Qala tsumma yamsahu kulla ra'sihi wa udhunayhi marratan wahidatan bima'in jadidin ghairal balalil baki min ghasli yadayhi. Kemudian mengusap seluruh kepala. Bagaimana sudah lewat bersama kita pada pertemuan sebelumnya, kalau mengusap sebagian kepala, maka yang demikian tidak sah wudunya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengusap seluruh kepalanya, bukan hanya sebagiannya. Mengusap kepala dan juga kedua telinganya satu kali. Marratan wahidah, hanya sekali. Nah, sudah lihat bersama kita hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan air yang baru. Jadi setelah dia membasuh tangan, dia mengambil air kemudian mengusapkan ke kepalanya dan telinganya. Jadi tidak menggunakan mengusap itu dengan sisa basahan air yang dipakai untuk membasuh ke tangan. Setelah membasuh tangan, mama sih ada basah kan di telapak tangannya. Bukan untuk kemudian diusap langsung, tapi terambil air baru. Dipercikkan, kemudian baru diusap. Qala wa sifatu mashu ra'si. Tata cara mengusap kepala bagaimana? An yadha'a yadayhi mablulataini bilma ala muqaddami ra'sihi. Pertama, yaitu meletakkan kedua telapak tangannya yang basah, yang terbasah dari air yang baru tadi itu, di bagian kepala, di bagian depan kepalanya. Wayumirruhuma ila kofahu, dan mengusapkan, melewatkan sampai tengkuknya. Kofahu artinya tengkuk. Tsumma yarudduhuma ilal mawdi'il ladzi bada'a minhu. Mulai dari depan diusap sampai tengkuk, kemudian mengembalikan ke tempat dia memulai tadi. Mengusap tadi. Tsumma yadkhilu usbu'aihi as-sabbabataini fi kharqa udhuna aw fi kharqai udhunayhi. Kemudian memasukkan telunjuknya, kedua telunjuknya, ya, dalam telinga, Wa yamsahu zahiruhuma bi ibhamaihi. Kemudian zahirnya bagian telinga, bukan dalam tapi luar telinga, diusap dengan ibu jari. Baik. Tsumma yaghsilu rijlaihi salasa marratin ma'al ka'baini. Ya, coba kita perhatikan ma'a. Kemudian membasuh kedua kaki 3 kali bersama dengan mata kaki. Kenapa? Karena yang dibasuh itu sampai masuk sedikit ke bagian betis. Sehingga mata kaki juga harus dibasuh dan laik sedikit di atas mata kaki. Sehingga mata kaki itu bukan batasannya. Batasannya itu atas betis, masuk sedikit ke bagian betis. Qala wal ka'bani huma al-azaman an-na'itan fi as-salisah. Apa itu mata kaki? Ya kita sudah ma'ruf, tapi di sini Syekh ingin menjelaskan, yaitu 2 tulang yang menonjol pada bagian bawah dari betis. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan terkait tata cara berwudu? Nah, tafadhal ya Abdul Fatih. Apa itu? Yang wajib berwudu itu bukan mengusap anggota wudu. Itu tidak wajib. Yang wajib adalah membiarkan air mengalir membasahi anggota wudu. Itu yang wajib. Dalak, namanya mustahab dalak. Dalak itu tadi. Sehingga misalnya hanya membasahi, tapi kalau memang betul terbasahi dan teraliri, terkena semua air itu cukup. Adapun dalak, ini mustahab. Nah, nanti akan datang bersama kita dari kalam Syekh. Seperti itu. Bahwa yang dimaksud wajib itu bukan mengusapnya. Tapi ketika air terbasahi semua di bagian anggota wudu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala wa man kana maqtu' al-yad aw ar-rijl, barang siapa yang tangannya apa istilahnya ini ya, buntung kah? Nah, tangannya buntung atau kakinya ya. Fa innahu yaghsilu ma basiya min adh-dhira' aw ar-rijl. Ya, dia mengusap membasuh ya yang tersisa. Seperti itu. Dhira', berarti ini mulai dari sini sampai sini. Apa yang tersisa? Kalau buntungnya hanya segini, tidak ada ininya, ya sudah yang sini yang diusap. Ya, kalau buntungnya tidak ada segini, berarti ya ini aja yang dibasuh. Afan, bukan diusap, tapi dibasuh. Seperti itu. Pokoknya yang tersisa dari anggota wudu itu yang dibasuh atau dicuci. Qala fa in kutiya min mifsalil mirfaq. Wasala ra'sal 'abid. Nah, coba kita perhatikan. Kalau ternyata buntungnya itu pas di siku. Di bagian siku. Maka kata Syekh yang dibasuh bagian lengan atas yang terdekat. Karena Rasulullah alaihi wasallam berwudu memang masuk sampai lengan atas. Seperti itu. Qala wa in kutia minal ka'bi. Wasala taraf as-saq. Kalau misalnya yang buntung itu di kakinya mulai dari mata kaki, ya sudah bagian betis yang atasnya sedikit itu yang dibasuh atau dicuci. Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Termasuk di sini juga terkait dengan seseorang yang misalnya luka. Dia lukanya hanya di kaki, dokter mengatakan tidak boleh terkena air. Maka dia tetap berwudu. Tangan, biasa wajah, biasa berwudu, biasa. Bagian kaki yang memang betul tidak boleh terkena air, maka ditayamumkan. Seperti itu. Ya. Kalau memang betul tidak boleh terkena air, maka cukup ditayamumkan. Kalau bisa diusap dengan air, diusap. Kalau tidak bisa sama sekali, tidak boleh, ditayamumkan. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan orang yang memang asalnya dia tidak bisa untuk terkena air, badannya memang tidak bisa. Ini tayamum semuanya. Artinya tayamum semuanya ya dengan tata cara tayamum yang biasa. Yaitu wajah dan kedua telapak tangan saja. Nah, ini memang dasarnya dia tidak bisa menerima air, sakit kalau kena air badannya. Tapi ini sekarang bagian tubuhnya, sebagiannya tidak boleh terkena air. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, maka datangi sebisanya, semampunya. Semampunya itu berarti sudah maksimal. Berarti usaha dahulu. Nah, maksimal ya sudah itu yang bisa, itu yang dilakukan. Qala fa idza ghasala baqiyatal mafrud faqad ata bi mastata'. Kalau dia kemudian orang yang buntung yang tadi ini sudah membasuh atau mencuci anggota tubuh yang ada atau anggota wudu yang tersisa, maka dia sudah melakukan semampunya, semaksimalnya. Qala summa ba'dal faraghi minal wudu 'ala sifati allati dzakarna yarfa'u basarahu ila sama' wa yaqul ma warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam minal ad'iyah fi hadhil hal. Apabila selesai berwudu sebagaimana tata cara yang telah kami sebutkan, kata Syekh, maka mengangkat pandangannya ke langit. Wallah alam bisawab, anak sampai detik ini belum mengetahui hadisnya. Nah, berdoa boleh mengangkat pandangan ke atas, tapi ini bukan terbatas hanya ketika setelah wudu. Di sini maksudnya Syekh kemudian berdoa. Seperti itu. Sembari mengucapkan apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, dari doa-doa setelah berwudu. Wa min dzalika asyhadu an la ilaha illallah, jadi setelah berwudu membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang sampai sini lafaz ini ada dalam Sahih Muslim, ya, ada dalam Sahih Muslim. Adapun tambahan setelahnya Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini bukan dari Sahih Muslim, diriwayatkan oleh beberapa ashabus sunan di antara Imam Tirmizi dan yang lainnya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa tambahan lafaz hadis ini dhaif, walaupun sebagian ulama mensahihkannya. Wallahu alam bishawab. Nah, ana pribadi cenderung mengatakan berpendapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa tambahan lafaz Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini tambahan lafaz yang dhaif. Wallahu alam bishawab. Dan ini yang disebut oleh Syekh Mukbil atau pendapat Syekh Mukbil rahimahullah. Qala fi haditsin akhar, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah. Qala wal munasabatu fil ityan bihadza dzikri wad du'a ba'dal wudu. Kaitannya apa sih untuk mendatangkan doa-doa ini setelah berwudu? Annahu lamma kana alwudu taharatan lidh-dhahir nasaba dzikru taharatil batin bitauhid wa taubah. Setelah seseorang berwudu, di mana itu merupakan taharah sifatnya zahir, maka sudah layak sepatutnya untuk kemudian disebutkan untuk pensucian hati. Bagaimana caranya dengan tadi tauhid dan taubat? Dengan zikir-zikir yang tadi itu. Wa huma a'zamu al-mutahhirat. Pensucian yang sifatnya zahir dan batin atau pensucian yang sifatnya zahir dan batin ini merupakan seagung-agungnya sesuatu yang dipakai untuk bersuci. Atau afwan wahuma, yaitu kembalinya tauhid dan taubat. Dengan bertauhid dan bertaubat, ini merupakan termasuk sesuatu yang paling agung dipakai untuk mensucikan. Mensucikan apa? Dosa. Qala fa idza ijtama'a lahu at-tahuran, apabila terkumpul padanya dua tata cara bersuci, tahur adh-dhahir bil wudu, bersuci secara anggota yang zahir dengan berwudu, wa tahurul batin bit tauhid wa taubah, dan juga bersuci yang sifatnya batin hati kita dengan tauhid dan taubah. Saluhalid dukhul 'ala Allah, maka sudah layak dia untuk kemudian masuk untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, wal wuquf baina yadayhi wa munajatihi, untuk kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita ketahui, disebutkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah seingat ana bahwa Syekhul Utsaimin rahimahullah. Bahwa orang berzikir itu bukan zikir dengan lisan yang lebih ditekankan. Zikir dengan lisan itu hanya sifatnya tabi', mengikuti. Namun hakikat dari zikir sesungguhnya yaitu ketika dia zikir dengan hatinya. Lisan ketika mengucapkan memang diresapi dan diikuti serta diyakin oleh hati. Ini zikir yang bermanfaat sebagaimana sholat. Berapa banyak orang sholat tapi amalannya buruk. Hilang ruh sholat. Khusyuk tidak ada. Ketika sholat, entah apa yang ada di pikirannya. Maka ini perlu untuk kita sebagai bahan introspeksi baik kita semuanya. Qala wala ba'sa an yunashifal mutawaddi'u a'dha'ahu min ma'il wudu bimashihi bi khirqatin wa nahwiha. Boleh untuk seseorang itu mengeringkan, mengelap anggota wudunya dari air wudu tadi, entah diusap dengan kain atau handuk dan yang semisalnya. Boleh. Apabila dibiarkan, maka itu juga tidak masalah dan bahkan afdol, karena setiap tetesan air wudu itu di situ ada setiap dosa atau setiap kesalahan yang ikut jatuh. Sebagaimana sudah lewat hadisnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Qala tuma'lam ayyuhal muslim annahu yajibu isbaghul wudu wa huwa itmamuhu bi istikmalil a'dha wa ta'mimi kulli 'udwin bil ma wa la yatruku minhu shay'an lam yusibhu al ma. Kemudian ketahuilah wahai seorang muslim, wajib untuk menyempurnakan wudu. Yaitu apa? Wudunya betul-betul lengkap dengan seluruh anggota wudunya itu mencakup atau terbasahi dengan air. Jangan sampai dia meninggalkan sedikit pun bagian yang tidak tersentuh air dari anggota wudu. Qala faqad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan taraka maudi'a dhufrin 'ala qadamihi. Rasulullah alaihi wasallam melihat seorang pada kakinya itu ada sebagian yang sebesar hanya sebesar kuku. Ya, tidak terbasuh. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, faqala lahu irji' fa ahsin wudu'ak. Kembali, ulangi wudu'i. Dan perbaiki wudu'mu. Berarti menunjukkan bahwa tidak sah ketika ada bagian dari wudu yang tidak tersentuh air. Qala wa an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulan yusalli wa fi ba'di qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusibha al-ma fa amarahu an yu'idal wudu' was-shalah. Sama Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Ketika ada seorang tadi berwudu ada yang tidak terkena, ulangi wudunya. Karena dan perbaiki wudunya. Sekarang Rasulullah alaihi salatu wasallam melihat seseorang sholat, bagian kakinya ada ternyata kering, ya, sebesar kurang lebih dirham, yaitu sebesar mata uang, tidak tersentuh air. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan orang ini untuk mengulangi wudunya dan otomatis sholatnya. Perintahkan wudu, diulang, dan sholatnya diulang. Berarti sholatnya tidak sah. Sembari mengatakan waqala sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan air, celaka untuk kemudian dia mendapatkan ancaman dengan anar, masuk dalam neraka. Artinya apa? Berarti ini bukan dosa yang ringan, bukan hanya sekedar dosa biasa tapi dosa besar ketika ada anggota wudu yang tidak tersentuh air. Nah, kata Rasulullah SAW, wailul lil aqabi minan nar. Celaka dari tumit-tumit untuk kemudian terancam masuk neraka. Ala wadzalika li annahu qad yahsulu at-tasahul fi ta'ahudihima. Bagian tumit, kedua tumit ini terkadang orang bermudah-mudahan. Bukan menunjukkan bahwa yang celaka hanya tumit, tapi bagian itulah yang seringnya orang itu bermudah-mudahan dalam berwudu. Fala yasilu ilaihi ma'al ma', yang dengan itu air tidak sampai pada sebagian dari kedua tumitnya. Au tabqa fihi ma baqiyatun la ya'ummuha al-ma', atau ada bagian yang tersisa yang tidak tersentuh oleh air. Fayu'adzabani bin nar bisababi dzalik. Coba lihat akhirnya.

yang tersisa yang tidak tersentuh oleh air. Fayu'adzabani binnar bisababi dzalik. Coba lihat, akhirnya kedua tumitnya ini diazab dengan neraka dengan sebab tersebut. Dan permasalahannya bukan sekedar diazab dengan neraka, di neraka kedua tumit tersebut, tapi otomatis konsekuensinya tadi berarti dia tidak sholat. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyuruh orang tersebut untuk mengulangi wudu dan mengulangi sholat, berarti sholatnya tidak sah. Ini konsekuensinya tidak gampang. Kalau sholatnya tidak sah, ya berarti dia tidak teranggap sholat. Berarti dia meninggalkan sholat. Dan sudah lewat pembahasannya bersama kita dalam pembahasan kitab Usul Sunnah, apa hukum orang yang meninggalkan sholat. Barakallahu fiikum. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi rawahu Abu Dawud wa ghayruhu innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahu Allah fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ila al mirfaqain thumma yamsahu bi ra'sihi wa rijlaihi ila al ka'bayn. Naam. Diriwayatkan hadis, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya tidak sah salat seseorang, tidak sempurna sampai dia memperbaiki wudunya sebagaimana yang Allah perintahkan. Dia mencuci wajahnya dan kedua tangannya sampai siku, kemudian mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Qala thumma alam ayyuhal muslim annahu laysa ma'na isbaghil wudu kasratu sabbil ma'a. Ini juga permasalahan la tafrid wala ifrat. Tidak bermudah-mudahan namun juga tidak berlebihan. Kata Syekh, ketahuilah wahai saudaraku muslim, bukan maknanya menyempurnakan wudu untuk kemudian menuangkan banyak air. Bal ma'nahu, namun yang dimaksud dengan isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, ta'mimul udwi bi jarayanil ma'alaihi kullihi, untuk kemudian menyeluruh anggota wudu itu dengan jarayanil ma, berarti yang wajib itu jarayan, artinya air mengalir. Ya, bukan dengan yang wajib, kita katakan yang wajib, bukan dengan air tangan di apa istilahnya? Diusap. Ya, ini sifatnya mustahab. Nah, seperti itu. Tapi yang wajib jarayanil ma, mengalir, air mengalir, terbasuhi atau terbasahi semua. Wa amma kasratu sabbil ma, adapun banyak menuangkan air, fa hadza israfun manhiyun anhu. Ini merupakan perbuatan yang israf, berlebih-lebihan. Kalau bahasa Indonesia-nya mungkin mubazir. Bal qad yuksiru sabbal ma wa la yatathharu taharatal wajibah, bahkan bisa jadi dia banyak menuangkan tapi sebenarnya dia belum berwudu dengan wudu yang wajib. Nah, karena banyak orang mengeluarkan air banyak tapi tata caranya terluput. Contohnya ya, maaf saja, pada sebagian yang kita bisa saksikan dibasuh hanya sebagian kepala tapi banyak pakaian. Padahal yang harus itu bukan dengan dibasuh, ya, air itu bukan diginikan, tapi air kita ambil air, dipercikkan, kemudian diusap seluruh kepala. Intinya semua anggota wudhu itu harus terkena, itu yang wajib, itu yang mencukupi, itu yang sunnah. Adapun banyak air tapi tidak sempurna, ini juga sama saja. Qala wa idza hasala isbaghul wudhu ma'a taqlilil ma, kalau terjadi wudhunya sempurna dengan penggunaan air yang sedikit, fahadza huwal masyru', ini yang disyariatkan. Faqad tsabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil mud. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu berwudu itu hanya menggunakan air sebanyak ini, satu mud itu cukup Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, berwudu dengan satu mud saja sudah cukup dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga permasalahan bukan banyak-banyakan air, tapi yang penting teraliri semua anggota wudu terkena air. Qala wa yaghtasilu bis-sa' ila khamsati amdad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandinya itu dengan sa',

0: berarti satu takaran seperti kalau Idul Fitri. Sok itu berarti empat arba'atu amda, empat mud. Soknya zaman dahulu tentunya ya, sesuai dengan ukuran orang ketika itu. Empat kali begini. Nah, itu bisa untuk dipakai bermandi. Oh, dipakai mandi air tersebut. Nah. Baik, mungkin sudah waktu ya. Kita lanjutkan salat setelah azan. Al-Mu'adzin fal-Ya'adzinna. Barakallahu fikum. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Qala al-mu'allif hafidhahullah wa naha sallallahu alaihi wasallam anil israfil ma. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam larang untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Faqad marra sallallahu alaihi wasallam bi sa'din wa huwa yatawaddau faqala ma hadha saraf. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah berjumpa dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam kondisi beliau berwudu. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya, apa ini saraf ini? Kok berlebihan seperti ini? Maka, faqala afil wudu israf. Apakah dalam wudu ada berlebihan ya Rasulullah? Faqala na'am. Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, iya, wa in kunta ala naharin jarin. Walaupun engkau berwudu di sungai yang mengalir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa lahu syawahid. Wasarafu biddul qasdi. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan hadis ini memiliki syahid atau penguat yang lain. Saraf berlebih-lebihan yaitu biddu al-qasdi, yaitu bersederhana-sederhana. Wallah alam bisawab. Apa yang disebut oleh Syekh Al-Albani tampaknya lebih tepat bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini dengan lafaz ini dhaif. Walaupun hadis yang dhaif belum tentu maknanya juga dhaif. Namun dari sini kita mengetahui ketika hadis tersebut dhaif, kita tidak bisa menyandarkan lafaz ini kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Tapi namun makna dari hadis ini benar bahwa di dalam wudu pun di dalam wudu itu ada memungkinkan terjadinya penggunaan air yang berlebihan dan ini sudah kita bisa saksikan. Nah, seperti itu. Sehingga hadis ini dhaif, kita tidak bisa menyandarkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, namun maknanya benar. Qala waqad ukhbira sallallahu alaihi wasallam annahu yakunu fi ummatihi man yata'adda fi tahur. Rasulullah alaihi salatu wasalam diberi khabar bahwa ada dari umatnya yang melampaui batas dalam bersuci. Wa qala inna lil wudu syaitanan yuqalu lahu al-walhan. Fattaku waswasil aw waswasal ma'. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan sesungguhnya bagi wudu itu ada syaitan yang dinamakan dengan walhan. Maka hati-hatilah kalian dari waswasah penggunaan air. Hadis ini juga disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaif Ibn Majah, dhaifun jidda. Hadis ini sangat lemah sekali. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa syaitan di situ ada yang namanya walhan dalam berwudu. Allah alam bisawab. Dan kita tidak bisa mengatakan hadis ini diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, namun sekali lagi secara umum bahwa larangan untuk berlebihan dalam menggunakan air itu juga diada dalam nas-nas yang lainnya. Walaupun untuk lafaz tersebut kita tidak bisa menyandarkannya dan menetapkannya dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wasarafu fi sabbil ma'an wasarafu fi sabbil ma' ma'a annahu yudayyi'ul ma' min ghairi fa'idah. Yuqi'u fi mafasida ukhra. Berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air. Di mana hal ini sebenarnya juga berbuat sia-sia kepada air tanpa ada faedah, itu menyebabkan seorang menjerumuskan seorang dalam sekian mafsadah-mafsadah yang lainnya. Minha diantaranya annahu qad ya'tamidu ala kasratil ma wa la yata'ahadu usul ma ila a'dha'ihi. Ini. Dan kita bisa saksikan sebagian kaum muslimin seperti ini. Farubbama tabqa baqiyatun lam yasilhal ma wa la yadri anha fayabqa wuduhu naqisan fa yusalli bighairi taharah. Kata Syekh, bagaimana kata Syekh di sini? Seseorang bisa jadi di antara mafsadahnya banyak menuangkan air, akhirnya dia bersandar pada yang penting banyak airnya, tanpa memperhatikan apakah air itu betul-betul sampai pada seluruh bagian anggota wudhu atau tidak. Akhirnya bisa jadi ada tersisa anggota wudhu yang dia tidak sadar. Karena kenapa? Dia sudah bersandarnya kepada airnya sudah banyak, selesai. Padahal yang penting adalah memperhatikan bahwa seluruh anggota wudhu terbasahi. Akhirnya kata Syekh, wala yadri anha, dia enggak tahu orang ini kalau ternyata ada bagian yang tidak terbasuh. Akhirnya wudhunya belum selesai, belum sempurna. Akhirnya orang ini sholat tanpa berwudhu hakikatnya. Bighairi tahar. Nah, akhirnya kalau sholatnya tanpa wudhu, berarti sholatnya tidak sah. Berarti hakikatnya dia belum sholat. Qala wa minha al-khauf alaihi minal ghulu fil ibadah. Mengkhawatirkan orang ini akhirnya berlebih-lebihan dalam ibadah. Fainal wudu ibadah, berwudu itu ibadah. Wal ibadatu idza dakhalaha al-ghulu fasadat. Dan ibadah itu apabila masuk ke dalamnya sifat ghulu, akhirnya bisa merusak ibadah tersebut. Nah, sehingga permasalahannya la tafrid wa la ifrat, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Qala wa minha annahu qad yahdutsu lahu alwaswas fi at-thaharah bisababil israf fi sabbil ma. Dan ini mungkin juga sudah kita sering saksikan. Membikin waswas dalam berwudu. Ya, akhirnya diulang wudunya, diulang, diulang. Nah, waswas. Qala wal khairu kulluhu fil iktida' bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik-baik perkara itu dengan kita meniru ar-rasul alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena ar-rasul alaihi salatu wasallam telah menyampaikan risalah semuanya secara lengkap. Berarti cukup dengan apa yang datang dari ar-rasul alaihi salatu wasallam semuanya. Akidah, manhaj, ibadah, muamalah, apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu cukup. Kalau tidak dilakukan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dalam permasalahan agama, berarti itu bukan kebaikan. Kalau itu baik nih Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pasti akan melakukannya. Pasti akan menyampaikannya. Ketika tidak dilakukan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, tidak disampaikan oleh beliau alaihi salatu wasallam, berarti itu bukan bagian dari agama. Selesai. Mudah. Nah, wasyarrul umur, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Walaupun niatnya baik, sekedar niat baik tidak cukup. Harus mengikuti metodenya Rasul alaihi salatu wasalam dalam segala hal, dalam urusan agama. Ala waffaqallahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Qala fa 'alaika ayyuhal muslim bil hirsi 'ala an yakuna wudu'uka wa jami'u ibadatika 'ala alwajhil mashru'. Wajib bagi engkau seorang wahai muslim untuk bersungguh-sungguh bersemangat agar wudumu dan seluruh ibadahmu itu dilakukan dari sisi yang memang disyariatkan. Min ghairi ifrat wala tafrit. Tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan. Fa kila tarafai qasdil umur zanim. Nah, masing-masing ujung ini, berlebihan dan bermudah-mudahan ini, ya, dalam perkaranya itu tercela. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri, ini tercela. Yang bagus bagaimana? Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang datang dari syariat ini? Sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, tidak berlebihan, tidak bermudah-mudahan. Wa khairul umur awsatuha, dan sebaik-baik perkaranya itu perkara yang pertengahan tidak berlebih-lebihan dalam perkara ibadah dan tidak bermudah-mudahan. Pertengahannya bukan sesuka hati kita, pertengahannya yaitu apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wal mutasahilu fil ibadah yantakisuha. Orang yang bermudah-mudahan dalam ibadah akhirnya meremehkan dan mengurangi ibadah tersebut. Wal ghali fiha yazidu alaiha ma laisa minha. Orang yang berlebihan akhirnya menambah dalam ibadah tersebut sesuatu yang bukan bagian dari ibadah. Wal mustannu fiha bi sunnatir rasul lain huwa allazi yuwafiha haqqaha. Adapun orang yang meniru mengambil sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dalam ibadah, maka inilah orang yang memenuhi hak ibadah tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanabil. Kemudian Syekh berdoa dengan doa yang sering diucapkan dan dilafadzkan dan datang dari arah sunnah, begitu juga dari para sahabat dan yang lainnya berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah kami al-haq. Itu adalah al-haq. Sudah cukup sampai sini. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam berdoa dalam Syekh juga di sini berdoa memohon untuk bisa diberi rezeki, diberi kemampuan menjalankan al-haq. Banyak ya ikhwan orang tahu al-haq tapi tidak mampu untuk menjalankannya, wal iyad billah. Nah, sudah tahu al-haq tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Makanya berdoa warzuqna tiba'ah. Memohon untuk kemudian bisa diberi taufik untuk menjalankan hak tersebut. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami ya Rob bahwa yang batil itu batil, tidak terkena syubhat. Orang kalau sudah terbiasa dengan sesuatu syubhat, terbiasa dengan kebatilan, akhirnya tidak bisa membedakan ini batil atau tidak. Kenapa? Dia suka mendengar syubhat. Wala iyadu billah. Berdoa. Ya ikhwan, kita banyak berdoa untuk seperti ini. Untuk ditunjukkan bahwa yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah ya Rob, dan berilah kami anugerah untuk kita bisa menjauhinya. Orang tahu bahwa batil, sudah tahu batil. Tapi ya subhanallah, tidak dapat taufik dari Allah untuk menjauhi kebatilan tersebut. Dan ini terjadi dan fakta. Nah, wala iyadu billah. Makanya kita banyak berdoa. Coba lihat bagaimana di sini Syekh berdoa. Warzuqna ijtinabah. Berikanlah anugerah untuk kita bisa menjauhi kebatilan tersebut. Wala taj'alhu multabisan alaina fanadil. Dan janganlah ya Rob, jangan engkau jadikan kebatilan itu sesuatu yang tersamar bagi kita sehingga kita akhirnya tersesat dan menyimpang. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fiikum. Nah, tafadhal ya Abu Aufa. Ketika mandi, berwudu, ini mandi biasa? Tidak. Kalau mandinya mandi biasa, terus kemudian dia mengguyur terakhir, dinyatakan untuk wudu. Ya, bukan dengan tata cara berwudu yang lah, tidak sah wudunya. Seperti itu, karena wudu sudah ada syarat-syaratnya. Di antaranya apa? Tartib, ya, seperti itu. Dan yang lain-lainnya, tidak bisa dengan guyuran seperti itu. Dengan tata cara yang diajarkan berwudu. Kalau mandinya mandi biasa, tapi kalau mandinya mandi junub, maka sah. Karena mandi junub itu mengangkat hadas akbar, lebih-lebih mengangkat hadas asghar. Tapi niatnya emang mandi junub. Tapi kalau mandi biasa tidak. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Barakallahu fikum.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله: وأما الانتساب إليها فأقول. Sekarang kita masuk pada pembahasan apa yang disebutkan oleh Syekh terkait dengan penisbatan, hukum penisbatan kepada mazhab salaf, kepada dakwah salafiyah. Mengatakan saya salafi dan yang semisalnya. Fa'akul, kata Syekh, maka aku katakan, kata alim ta'ayyuhal muwaffaq, anna tiba'a sabilil mu'minin minas salafil ma'din wajibun, wa'alayhi falintisabu ilayhim syarafun wa'izzun laka. Telah engkau ketahui, wahai orang yang mendapatkan taufik, bahwa mengikuti jalannya orang-orang mukminin, kaum mukminin dari kalangan as-salaf, para pendahulu kita, mengikuti jalannya mereka, ini hukumnya wajib. Maka menisbatkan diri kepada mereka ini merupakan sebuah kemuliaan bagi engkau. Nah, kita menisbatkan diri kita kepada salaf bukan dalam rangka menyombongkan diri, namun dalam rangka bahwa kita ini mengikuti jalannya mereka, kita berusaha mengikuti jalannya mereka. Maka yang demikian ini tentunya merupakan sebuah kemuliaan. Nah, qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada aib, bukan suatu aib ketika ada sebuah orang yang menampakkan mazhab salaf, akidahnya akidah salaf, akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Begitu pula dengan cara beribadahnya, begitu pula dengan muamalahnya. Kita berusaha mengikuti jejak mereka, para sahabat dan tentunya Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan baik dan benar. Ini merupakan sebuah kemuliaan, bukan sebuah pengerendahan, bukan suatu aib. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wajib untuk menerima yang demikian itu. Bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Wajib untuk menerima mazhab salaf. Sudah lewat bersama kita dalil-dalil, nas-nas dan ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf. Qala fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Karena mazhab salaf, manhajnya mereka, akidahnya mereka, agamanya mereka itu, la yakunu illa haqqan. Ini yang di sini perlu kita ketahui, bahwa ketika disebutkan salaf, yang dimana mazhabnya mereka ini tidak mungkin kecuali benar, itu berarti tidak bermaksud pada persen orang per orang. Artinya begini, siapapun dia dari kalangan manusia, itu pasti ada kesalahan, pasti berbuat keliru, salah, terjerumus dalam dosa, tidak maksum. Nah, kecuali orang-orang yang memang Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang maksum. Di antara mereka yang tidak maksum, ya tentunya siapa saja. Bahkan dari kalangan para sahabat. Tidak ada dari mereka yang maksum. Ini kalau kita berbicara person. Tapi kalau sudah menyangkut manhaj mereka para sahabat, akidah mereka para sahabat, agamanya mereka para sahabat, ini yang tidak akan mungkin salah. Ya. Dipahami ini ya. Kalau personnya bisa salah, manusia. Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan kullu bani Adam khata, masing-masing atau setiap ibnu Adam itu sering berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang bertobat, yang rujuk. Siapapun dia berarti. Anak Adam. Tapi kalau sudah kita katakan agamanya para sahabat yang mereka ambil dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, manhajnya mereka, akidahnya mereka, maka ini dia akan mungkin salah. Manhajnya mereka, agamanya mereka, akidahnya mereka maksum. Kita tidak berbicara persen. Ya. Tetapi agama mereka yang mereka terima langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, manhaj mereka ini maksum, terjaga dari kesalahan. Karena mereka langsung mengambil dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang di mana tentunya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam terkait agama Islam ini tentunya terjaga dari kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Az-zikra, Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang Al-Quran yang terjaga, itu apakah kemudian hanya sekedar lafadznya saja? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran agar tidak masuk ke dalamnya suatu kebatilan, suatu kesalahan dan keliruan. Itu lafad-lafad dan makna-maknanya. Kalau sudah kita berbicara tentang makna Al-Quran, berarti sangat luas, mencakup di dalamnya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis semuanya. Sehingga Al-Quran itu terjaga lafad dan maknanya. Maknanya bagaimana? Ya sudah, apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itulah Al-Quran. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, apa? Ketika ditanya tentang bagaimana akhlaknya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, apa jawaban beliau? Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ya Al-Quran. Pengin tahu, lihat Al-Quran. Pengin tahu isi Al-Quran, ya lihat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, al-islamu huwa sunnah, was-sunnatu hiyal islam. Tidak ada bedanya. Apa itu Islam? Islam itu adalah as-sunnah. Sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ajarannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa itu sunnah? Apa itu ajarannya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Islam. Siapa ini yang mampu mencerna? Siapa ini yang memahami? Siapa ini yang menjalankan dengan baik dan benar? Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ini? Para sahabatnya. Sehingga ini kita tidak mengatakan person. Satu salah seorang dari sahabat bisa salah. Mereka bisa, di antara mereka bisa berbuat dosa, nah, tidak maksum. Namun kalau sudah kita katakan agamanya para sahabat bagaimana? Manhajnya mereka bagaimana? Akidahnya mereka bagaimana? Kita katakan manhajnya mereka, agamanya mereka, ini pasti benar. Makanya kata Syekh, fa'inna mazhab salaf. Ya, mazhabnya salaf, agamanya salaf, la yakunu illa haqqa. tidak akan mungkin terjadi atau tidak akan mungkin ada kecuali isinya kebenaran. Qala walau ta'ammalta ayyuhal muhib fi wasaya al-a'immah lawajadta annahum yusuna bittiba'i waluzumi sabili salafis salih radiyallahu anhum wa yanhauna an mujanabatihi. Apabila engkau memperhatikan, kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, ayyuhal muhib, orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agamanya, apabila engkau memperhatikan wasiat-wasiat para a'immah, para imam-imam, para pemuka agama Islam ini, dari kalangan sahabatnya sampai tabi'inya, sampai Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan para imam yang lainnya. Apa wasiat mereka? Kalau kita perhatikan isinya, bisa yang kau akan dapati, mereka itu berwasiat untuk mengikuti dan berpegang teguh dengan jalannya as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka melarang untuk kemudian berseberangan dari jalannya salafus saleh. Qala fa min dalika, di antaranya Syekh sekarang menyebutkan contoh-contoh para akwal atau ucapan dan pernyataan para imam. Al-awwal qaulul imam al-Auza'i, imam ahli Syam. Di antaranya ucapan al-imam al-Auza'i, ulama besar di zamannya yang berasal dari negeri Syam. Negeri Syam, kalau di zaman sekarang, itu sudah terbagi menjadi 4 negara. Sudah lihat bersama kita ini, pernah lewat. Negara apa saja itu? Syam. Hah? Palestina, kemudian Syria atau Suria kalau sekarang, kemudian apa? Lebanon, Libanon, dan apa? Yaman, bukan Yaman, Irak, bukan, dan apa satu nama aja? Dan Suria sudah tadi. Libya bukan. Dan Yordania, Urdun. Syam itu sekarang terbagi menjadi 4 negara itu. Palestina, Libanon, Syria, dan Yordania. Itu Syam semuanya. Ini Al-Auza'i merupakan ulama besar, imam dari negeri Syam. Beliau mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, waqul bima qalu, waqufa amma kaffu, wasluk sabila salafika salih, fa innahu yasa'aka ma wasi'ahum. Sabarkan dirimu untuk engkau tetap di atas sunnah. Sabarkan dirimu, sabar. Memang menggenggam sunnah ini, apalagi di zaman sekarang, bagaikan menggenggam bara api, tapi sabarkan dirimu. Karena kalau bara api ini digenggam, mati. Kita kalau menggenggam bara api, sakit tangan ini. Kita perumpamaan berpegang teguh dengan sunnah bagaikan menggenggam bara api. Bagaimana? Sakit. Luar biasa. Luar biasa. Tidak nyamannya. Butuh kesabaran. Tapi kalau dilepas, mati. Hati kita mati. Nah, akidah kita, manhaj kita mati. Makanya kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Sunnah ini luas ya ikhwan. termasuk hukum halal dan haram. Nah, sabar dengan segala pernak-pernik kehidupan dunia sekarang. Tetap kita berusaha menjaga yang namanya halal dan haram. Tapi kenapa sih kita enggak makan babi? Hah? Ini cara sederhana ya ikhwan, bahwa hukum-hukum Islam itu sangat banyak dan kita jangan tebang pilih. Jangan ambil yang ini kita tidak lakukan karena haram, tapi yang haram lainnya kita lakukan misalnya. Jangan. Isbir nafsaka ala sunnah. Tapi babi kenapa kita tidak makan? Haram. Tapi yang haram bukan hanya dilarang makan babi. Tapi hal-hal yang lainnya. Bagi laki-laki memandang wanita. Bersentuhan dengan wanita. Campur baur dengan wanita. Kemudian juga bagi wanita dilarang untuk kemudian dia safar tanpa mahramnya. Ini perkara-perkara yang semuanya datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jangan kita beragama mengikuti keinginan kita. Tapi keinginan kita yang harus mengikuti agama. Keinginan kita lah yang harus menyesuaikan dengan agama, dengan as-sunnah. Jangan agama atau as-sunnah yang kemudian berusaha menyesuaikan diri kita. Jangan dibalik. Barakallahu fikum. Sabar. Isbir nafsaka ala sunnah. Kata Imamul Auza'i rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berposisilah, berhentilah sebagaimana mereka kaum para salaf berposisi dan berhenti. Bagaimana mereka berposisi dalam sekian posisi, bagaimana mereka bersikap dalam sekian permasalahan, ikuti. Dalam hal apa saja. Nah, waqul bima qalu. Dan kita berucap, ucapkanlah, sampaikanlah apa-apa yang mereka ucapkan dan apa-apa yang mereka sampaikan. Wa kuffa amma kaffu. Dan tahan dari apa-apa yang mereka menahannya. Tidak melakukannya. Tahan, sabar. Sabar ya ikhwan. Isbir ala sunnah. Isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Nah. Permasalahannya ikhwan, sedangkan bersama kita, itu bukan semata-mata ketika kita tidak mengikuti jalannya salaf. Bukan hanya semata-mata kemudian di dunia agamanya menyimpang, pemahamannya menyimpang. Tapi kan lebih dari itu. Sudah lihat bersama kita ya. Ada risiko yang lebih besar nanti di hari kiamat. Yaitu Allah masukkan, diancam. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini permasalahan yang juga tidak kalah mengkhawatirkan dan mengerikan. Nah. Qala wasluk sabila salafika salih. Dan tempuhlah jalannya salafmu, pendahulumu yang salih. Yang diikuti adalah as-salafus salih. Jangan mengikuti siapa? Hah? At-talih. Jangan mengikuti as-salaf at-talih. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di awal-awal pembahasan. Fa'innahu yasa'aka ma'wasi'ahum. Karena yang demikian inilah yang silakan engkau apa-apa yang memungkinkan bagi engkau itu apa sih? Apa-apa yang memang memungkinkan dipersilakan oleh para sahabat. Seperti itu. Asani qala wa qala aidan. Yang kedua, di antara contoh para ucapan para a'immah, para imam dalam para pemuka agama ini, para pemuka ahlus sunnah, yaitu yang disebutnya juga oleh Al-Imamul Auza'i, alaika bi athari salafi wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu lakal qaul. Wajib bagi engkau untuk berpegang teguh dengan jejaknya, dengan jalannya para salaf. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolak engkau. Ini mirip dengan pembahasan di awal tentang masalah ghurbah, keterasingan. Ya ikhwan, tolak ukurnya adalah kita mengikuti as-sunnah, mengikuti jejaknya para salaf, ini tolak ukurnya. Jangan mengikuti kebanyakan manusia. Nah, wajib bagi engkau untuk mengikuti jejaknya, mengikuti jalannya para salaf, walaupun manusia menolak engkau. Engkau terusir di hadapan manusia, biar. Kalau tolak ukurnya mengikuti manusia, kebanyakan manusia, akhirnya sekian dakwahnya para nabi, na'udzubillah akan divonis salah. Karena tidak sedikit dari para nabi yang dakwahnya ditentang oleh umatnya, mayoritas. Ini kalau tolak ukurnya manusia. Nuh alaihi salam. Berapa banyak dari kaumnya yang mengikuti beliau dibandingkan yang menolak dakwahnya? Sedikit. Ibrahim. Berapa banyak umatnya Ibrahim? Coba kita lihat. Nah, berapa banyak umatnya Ibrahim yang mengikuti Ibrahim? Sedikit. Bahkan beliau berusaha dibakar dengan api dan yang lainnya. Nah, kalau tolak ukurnya mengikuti manusia, kebanyakan manusia, berarti nabi-nabi itu salah. Na'udzubillah. Bukan seperti itu kan cara berpikirnya. Tapi ini. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, di antara metode kita mengikuti salaf itu dalam beragama, itu jangan terlalu fokus kepada manusia. Kita hidup di dunia itu jangan melulu pola ukurnya manusia kebanyakannya. Tapi agama bagaimana membimbing, sunnah bagaimana yang datang, bagaimana para salaful ummah, salafus saleh, demikian. Qala wa iyyaka wa ara'ar rijal. Hati-hati engkau dengan pendapat-pendapat manusia yang menyelisihi as-sunnah, tentunya menyelisihi dalil. Wa in zakhrafu lakal qaul. Walaupun mereka ini menghiasi pernyataan-pernyataannya, luar biasa ucapan-ucapannya indah. Orang yang mendengarnya, orang yang menyaksikan dia berbicara terpukau. Hati-hati. Nah, belum tentu. Tapi tolak ukurnya adalah manhajnya para salaf. Tolak ukurnya adalah Islam. Tolak ukurnya adalah as-sunnah, jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan siapa yang paling paham tentang Islam dan jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam? Ya salaf. Makanya sudah lihat bersama kita sekian ayat dalil yang menyebutkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf. Qala fa innal amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqim mustaqim. Karena sungguhnya hakikat perkaranya nanti akan tampak, suatu saat akan tampak di waktunya. Sementara engkau dengan jalan ini, maka dengan metode ini engkau di atas siratul mustaqim. Qala al-Salis wa qala al-Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni fi aqidati salaf ashabil hadis. Berkata al-Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Wa yaqtaduna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alladhina hum kan-nujum. Wa yaqtaduna bis-salafis salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin. Di antara ciri dan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu menjadikan Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai qudwah, sebagai panutan, sebagai orang yang diikuti, dan juga para sahabatnya yang dijadikan qudwah, yang diikuti, yang di mana mereka ini semua kan nujum, bagaikan bintang-bintang di langit. Nah, bintang-bintang yang ada di langit itu kan diantara salah satunya fungsinya apa bintang-bintang di langit itu? Hah? Apa? Penunjuk arah. Ya, wabihim awabihiyah tadun. Kan seperti itu ya. Juga diantara fungsinya bintang apa? Hah? Penerang, taib ya. Menunjuk arah, penerang, gelap di ketika gelap gulita, dan juga apa? Rujumal lisyayatin. Sebagai panah-panah api untuk para setan-setan. Nah, permisalannya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan juga para sahabatnya itu memberi petunjuk di sisi lain, kalau ada setan-setan dari kalangan manusia dan jin, ini akan gugur, akan jatuh, akan habis. Dengan sebab keberadaan mereka ini, para salafus saleh. Nah, hissan wa makna. Dari sisi fisik ataupun dari sisi makna. Dari sisi makna, dengan sebab dakwahnya mereka, agamanya mereka, maka Islami terjaga. Segala penyimpangan-penyimpangan, pemikiran-pemikiran yang sesat dan keliru, itu akan terbongkar dengan mereka. Karena mereka, para salaf itulah yang paham tentang Islam secara murni utuh. Yang bukan bagian dari Islam, akan terlempar. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin yang akan berusaha memalingkan manusia dari jalan agama, dengan sebab ini, terbakar. Begitu dengan dari sisi fisik. Soalnya bersama kita pembahasan sebelumnya ya. Bagaimana setan itu takut kepada seorang Umar ibn Khattab. Nah, kalau sudah berpapasan atau mengetahui Umar akan melewati suatu lorong, itu setannya di sana lari, kabur dahulu. Itu contoh kecil dari sekian bagaimana para salaf ini kita ingin memberikan gambaran bahwa bintang-bintang itu seperti itu fungsinya. Inilah para sahabat, inilah para salafus saleh, begitu juga para ulama yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Sehingga enggak mungkin yang namanya bintang, walaupun kita sudah di depan Ka'bah, akhirnya orang mau salat ke depan Ka'bah. Itu perlu melihat bintang enggak? Sudah di depan Ka'bah. Kan enggak perlu ya. Tapi apa bisa kemudian menjadi salah arah yang ditunjukkan oleh bintang tersebut? Bintang itu kan menunjuk, di antara salah satu fungsinya kan menunjukkan arah ya. Barat, timur, dan yang lainnya. Walaupun di mana-mana, walaupun di depan Ka'bah, arah bintang itu tetap dia akan keliru kan seperti itu. Iya kan? Nah, barakallahu fikum. Karena di situ ada syubhat, ada sebuah ucapan, maknanya orang kalau di depan Ka'bah sudah nggak perlu lihat bintang, dia tinggal stand di depan Ka'bah. Nah betul, sepertinya tidak salah. Tapi yang mengatakan ada ucapan tambahan yang maknanya begini, nanti kalau melihat bintang malah tambah salah arah kiblatnya. Siapa yang bilang? Nah, di masa fitnah ini ada syubhat seperti itu. Sehingga kalau sudah tahu al-haq di depan mata, enggak usah ikuti akwalnya para ulama. Enggak usah mengikuti bimbingan ulama, tidak usah mengikuti ucapan para ulama. Kalau sudah tahu al-haq di depan mata, yaitu al-haq yang diikuti. Ulamanya yang salah jangan diikuti. Ya memang kalau ulamanya salah jadi ikuti memang. Seperti itu. Tapi untuk kemudian mengatakan ulamanya yang salah ini, mana dalilnya? Mana buktinya? Kan seperti itu. Jangan-jangan engkau yang salah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan ya ikhwan, kita dilarang bertaklid kepada ulama. Kita dilarang bertaklid kepada ulama. Itu maksudnya, kita jangan bertaklid kepada salah satu dari sekian ulama. Jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i. Jangan bertaklid kepada Imam Ahmad. Jangan bertaklid kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu maksudnya jangan bertaklid kepada ulama. Bukan berarti kemudian kita boleh beragama, entah dari sisi dakwahnya, dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dengan sesuatu yang ulama ini gak ada menyebutkan sama sekali. Paham ini ya? Kita ingin berbuat dalam suatu manhaj, dalam suatu dakwah, tetap harus kita harus punya panutan. Siapa ulamanya? Bukan berarti tidak kita dilarang bertaklid, akhirnya kita boleh beragama, bermanhaj, atau berdakwah. Tidak ada bimbingan sama sekali ulamanya siapa. Lah, dipahami ini ya. Nah, saya dalam masalah fikih. Sudah jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i wala siapapun. Ambil mana yang dalilnya. Yang memang lebih benar kepada dalil. Tapi dalam masalah fikih ini misalnya, jangan kemudian kita mengadakan pendapat sendiri yang ulama, semua ulama tidak menyebutkan pendapat ini. Begitu juga dalam medan dakwah. Nah, jangan bertaklid kepada ulama. Iya, tapi engkau kemudian melakukan sesuatu yang ulama sama sekali tidak menganjurkannya. Seorang pun dari kalangan ulama tidak ada yang menganjurkan dan membimbingkannya. Ini merupakan kesesatan. Orang kalau sudah beragama tidak mengikuti salah seorang dari salaf, tidak mengikuti salah seorang dari para ulama, tidak ada ulamanya, tidak ada salafnya, dia beragama, dia berdakwah, dia bermanhaj, ini kesesatan. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Qala wa yaqtaduna bis salaf as-salihin min a'immatiddin wa ulama'il muslimin wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin min ad-din al-matin wal haqqil mubin. Dan ahlu sunnah itu mereka mengikuti, mengambil qudwah, menjadikan panutan siapa? Para salaf as-salihin dari kalangan para imam, dari kalangan para ulama. Nah, ini salaf. Seperti itu. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Jangan berbuat yang ulama seorang pun tidak ada yang membimbingkannya. Ketika ada sekelompok orang yang berbuat dalam dakwah, dalam agama ini, tanpa ada seorang pun dari kalangan ulama yang membimbingnya, sesat dia. Sesat sudah. Nah, karena Allah ini jaga agama ini melalui perantara mereka, para salafus saleh, para ulama. Sebagian disebutkan di sini oleh al-imam Abu Utsman As-Sabuni. Nah, ala wa tamassakuna bima kanu bihi mutamassikin min ad-din al-matin wal haqqil mubin. Mereka berpegang teguh dengan apa-apa, ahlu sunnah ini ya cirinya, berpegang teguh dengan apa-apa yang para ulama, para salafus saleh itu berpegang teguh dengannya. Minad din al-matin, dari agama yang kokoh ini, agama yang kuat ini. Wal haqqil mubin, dan dari al-haq yang jelas. Jadi begitu ya ikhwan dalam beragama itu. Jangan kita bertaklid kepada ulama, itu betul. Artinya apa? Jangan bertanya kepada ulama, kepada salah satu dari mereka, jangan. Itu betul. Tapi jangan pula kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk bagian dari agama yang tidak ada bimbingannya dari para ulama. Nah, barakallahu fikum. Qala Ar-Rabi wa qala al-Imam al-Barbahari fi syarh sunnah wal asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah wa hum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnati wal jamaah faman lam ya'khudh anhum faqad dalla wa tada wa kullu bid'atin dalalah. Kita lihat sekarang. Kata Imam al-Barbahari dalam syarh sunnah, pondasi yang di atasnya itulah dibangun al-jamaah. Kan katanya ahlus sunnah wal jamaah. Pondasinya al-jamaah itu yang di mana mereka adalah siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini pondasinya. Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, dari para salafus saleh, dari para ulama ahlus sunnah, faqad dalla wa tada. Sungguh dia sesat dan dia telah melakukan sesuatu yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dalalah. Jadi yang namanya bid'ah dalam agama itu jangan dibayangkan hanya sekedar bid'ah dalam ibadah, dalam sholat, dalam zikir. Bu, bid'ah itu macam-macam. Di antaranya bid'ah ketika berbuat dan bersikap dalam dakwah. Di antaranya bid'ah tafarruq. Nah, bid'ah tafarruq itu apa sih? Islam itu kan menganjurkan untuk bersatu di atas al-haq. Ya kan? Bersatu tapi di atas al-haq. Kita tidak ingin sekedar bersatu tapi yang ini akidahnya syirik, yang ini akidahnya membenci dan mengkafirkan sahabat. Kita bersatu dengan orang-orang seperti ini. Gak bisa. Tapi Islam mengajarkan apa? Bersatu di atas al-haq. Ini orang di atas al-haq. Ini orang di atas al-haq. Kemudian ada pihak lain yang mengklaim dirinya di atas al-haq. Tapi membuat perpecahan. Ini bid'ah. Karena dalam ajaran Islam tidak ada sama sekali. Kalau ada bid'ah berarti apa? Sesat. Barakallahu fikum. Baik. Azan dulu ya. Al-Mu'adzin fal-Yazin. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala wa akhtimu al-maqam bi kalamin hasanin matinin li syaikhina al-allama Zaid bin Hadi al-Madkhal li hafizahullah wa ra'ah. Tentunya ucapan ini atau kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Bukhari ketika di zaman dahulu ketika itu. Ketika Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali masih belum meninggal. Sehingga Syekh menyebutkan hafizahullah. Nah, beliau mengatakan, Syekh Abdul Al-Bukhari mengatakan, aku tutup pembahasan ini dengan sebuah pernyataan yang sangat bagus. Pernyataan yang sangat berbobot. Pernyataannya Syekh kami yaitu Al-Alamah Zaid bin Hadi al-Madkhali. Jawaban an su'ali sa'ilin mutawwalin wa awwaluhu. Apa yang beliau sampaikan ini merupakan jawaban dari pertanyaan seorang yang pertama, orang yang bertanya panjang lebar yang di mana awalnya pertanyaannya adalah yaqulul ba'du limadza natalaqqabu bis salafiyyah wa limadza la yuqal al muhammadiyah nisbatan lir rasul sallallahu alaihi wasallam ila akhir soal. Jadi di awal pertanyaan adalah sebagian ada yang mengatakan kenapa kok kita natalaqqabu memakai atau menjuluki atau menggelari atau menisbatkan kepada salafiyah. Walimadza la yuqal al-muhammadiyah. Kenapa sih kalau kita kemudian dakwah ini dikatakan dakwah salafiyah, kok enggak dikatakan dakwah al-Muhammadiyah? Nisbatan lirrasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kok enggak disadarkan sudah dakwah-dakwah Muhammadiyah? Karena Muhammad adalah namanya Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kok salafiyah? Nah, ila akhir soal. Sampai pertanyaan terakhir. Jawabannya insya Allah lumayan agak panjang. Kita akan jawab pada pertemuan berikutnya, biar tidak keputus. Seperti itu. Bagus pertanyaan ini. Kenapa kok pakai salafiyah? Kenapa kok tidak pakai Muhammadiyah nisbatnya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kok salafiyah kenapa? Ini ada sebuah pertanyaan. Nah, yang terkadang atau yang itu ada.

0: Wassalam. Kok salafiyah, kenapa?
1: Ini ada sebuah pertanyaan. Nah, yang terkadang atau yang itu ada mengandung syubhat sebetulnya. Namun agak panjang, insya Allah kita akan lanjutkan. Kita akan bacakan jawabannya pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Dia adalah seorang pencuri. Hadis. Karena belum tahu ada hadis dengan makna seperti itu. Seorang alim apabila bergaul dengan penguasa, maka dia adalah seorang pencuri. Karena belum tahu ada hadis seperti itu. Coba nanti ditunjukkan lafadznya untuk bisa kita pastikan. Rupanya menganggap kalau itu riwayat Muslim, mana kok menganggap itu kayaknya tidak benar. Tapi perlu dipastikan. Nah, karena penguasa, seorang ulama yang bergaul dengan penguasa, itu ada rinciannya. Tidak melulu yang namanya ulama kemudian harus menjauhi penguasa. Kalau ulama jauh dari penguasa, akhirnya penguasa ini dekatnya dengan orang-orang yang jelek. Sementara penguasa itu kita mengetahui kebaikan dan keburukannya, pengaruhnya bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi kepada umat. Nah, terus kalau penguasanya tidak ada yang mendekati dan membimbing dari kalangan para ulama, siapa yang akhirnya nanti membimbing mereka? Nah, sehingga tidak melulu penguasa itu harus dijauhi. Memang pada beberapa kondisi, karena khawatir terfitnah dengan dunia dan yang lainnya, nah, kita harus waspada, atau para ulama ada yang mereka waspada dan tidak mau masuk dengan para penguasa. Tapi sebagian ulama tidak semuanya seperti itu. Ada yang mereka mendekati bukan dalam rangka menjilat atau mencari dunia, tapi dalam rangka karena penguasa itu kalau baik, maka yang baik itu umat semuanya. Tapi kalau penguasa itu jelek, ya akhirnya umat juga akan menjadi jelek. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Coba dipastikan lafadz hadisnya dengan bahasa Arabnya. Baik. Yang lainnya. Kalau memang sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Maka minas sawab fa minallahi wahdah. Maka ana minal khata fa minni wa minas syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال المؤلف حفظه الله يعني وهو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات. Wajib untuk kita mengetahui mana yang suci dan mana yang najis dari kotoran-kotoran hewan serta air kencingnya. Famakana yahillu aklu lahmihi minha fabauluhu wa rawthuhu tahir kal ibili wal baqari wal ghanam wa nahwiha. Hewan-hewan yang dia, hewan tersebut halal untuk dimakan, maka kencingnya dan kotorannya itu suci. Kencing dan

tinjanya itu suci. Hewan yang boleh dimakan. Seperti unta, sapi, kambing, dan yang selainnya. Berarti yang selainnya kira-kira apa? Yang suci, yang halal untuk dimakan. Ayam, burung, bebek, apalagi. Nah, rusa, dan yang lainnya. Nah. Hewan-hewan yang dagingnya halal berarti kotoran dan kencingnya suci. Nah. Qala li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara al-uraniyin an yalhaqu bi iblis sadaqah. Fasharibu min abwaliha wa albaniha muttafaqun alaih. Dalilnya apa? Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan al-uraniyin. Al-uraniyin ini suatu kaum dari satu kabilah tertentu. Mereka ditimpa penyakit. Kemudian datang kepada Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam mengeluhkan kondisi mereka. Di mana kaum ini al-uraniyin oleh Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk mendatangi onta-onta yang ada di Baitul Mal, zakat, onta sedekah, agar mereka meminum dari apa? Kencingnya dan susunya. Kencing onta. Ini sebagai dalil bahwa hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka kotorannya itu suci. Suci tidak melulu melazimkan bisa dimakan. Bisa dimakan, bisa tidak. Contohnya, kencing unta ini bisa dimakan atau bisa diminum sebagai obat. Namun tidak mengharuskan yang namanya suci kemudian silahkan dimakan. Tidak. Namun, dari kisah ini kita mengetahui bagaimana kencing onta, hewan yang halal, dagingnya untuk dimakan, itu tidak najis kencingnya. Kotorannya tidak najis. Sehingga dari sini kita mengetahui fungsinya najis atau tidak. Di antaranya misalnya, suatu tanaman itu kalau dia diberi makanan pupuk dan yang lainnya atau dari dialiri dari air yang najis, air kencing dan yang semisalnya, maka tanaman tersebut kita dilarang langsung untuk memakannya. Ya. Namun ketika kita tahu bahwa ternyata pupuk yang diberikan adalah pupuk kandang. Pupuk kandang berarti dari kotoran sapi. Maka buahnya, hasil dari pertanian atau tanaman tersebut, entah sayuran atau buah-buahan, maka silahkan. Kenapa? Karena pupuk kandang ini, kalau bahannya dari kotoran sapi atau kambing, maka suci. Kalau suci, berarti tidak ada masalah. Bukan sesuatu yang najis. Ini diantara fungsi kita mengetahui mana kotoran hewan yang suci, mana yang tidak. Selain bahwa diantara faedahnya juga, kalau kita bersentuhan atau menempel dengan benda-benda ini, tidak harus untuk dicuci. Kalau dia dari kotoran hewan yang bisa dimakan, karena dia tidak najis. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala fadalla ala taharati bauliha. Maka hadis ini atau kisah ini menunjukkan sebagai dalil sucinya air kencing unta. Li'anna najisa la yubahu at-tadawi bihi wa syurbihi. Karena kalau najis, maka tidak boleh sesuatu yang najis itu dipakai untuk berobat dan dipakai untuk minum. Tidak boleh sama sekali. Fa'in kila. Kalau ada yang mengatakan,
innama ubihalid darurah. Misalnya dia mengatakan, oh itu kan diperintahkan untuk meminum kencing unta sifatnya darurat karena orang-orang tersebut, kaum tersebut sakit. Nah, sifatnya darurat. Maka kata Syekh, kulna, kami katakan, lam ya'murhum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghasli asarihi idza aradu as-salah. Kalau memang itu ternyata najis dan kebolehan meminum air kencing unta tersebut karena sifatnya darurat, maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, faktanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak memerintahkan kaum tersebut untuk mencuci bekasnya. Bekas kencing yang mereka minum. Di mulutnya atau di tangannya ketika mereka hendak salat. Sementara kita mengetahui, kalau memang itu najis, taib, bagi yang mengatakan itu najis, namun Rasulullah membolehkan karena sifatnya darurat untuk pengobatan. Maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, ini terbantah dengan kenyataan bahwa ketika mereka hendak sholat, ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk mencuci bekas-bekas kencing unta tersebut, entah di mulutnya, di tangannya, dan yang lainnya. Sehingga menunjukkan bahwa ucapannya mengatakan, oh itu boleh karena darurat, ini ucapan yang keliru dan tidak benar. Nah, seperti itu. Sehingga menunjukkan bahwa kencing atau kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, ini tidak najis alias suci. Qala fi sahih anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yubna al-masjid yusalli fi marabidil ghanam wa amara bis salati fiha wa hiya la shakka tabulu fiha. Begitu juga dalam sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam dahulu sebelum dibangun Masjid An-Nabawi, ada beberapa saat, ada jeda waktu hijrah, datang di hari-hari awal kan masih Masjid Nabawi masih belum dibangun, seperti itu. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam di hari-hari tersebut pernah sholat di kandang kambing. Coba kita lihat. Ruangan di situ penuh dengan kambing. Rasulullah pernah sholat di situ dan memerintahkan untuk sholat di situ. Coba apa yang terbayang di kita kandang kambing? Tentunya kencingnya, kotorannya. Seperti itu ada di situ. Tapi ternyata Rasulullah SAW sholat di situ. Sehingga menunjukkan apa? Kotoran hewan yang bisa dimakan itu tidak najis alias suci. Nah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aslu fil arwah at-taharah illa mastusniya. Intaha. Ini jadikan kaidah. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan, hukum asalnya itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Illa mastusnya. Ada dalil yang memperkecualikan. Selesai. Nah, sehingga hukum asal segala kotoran hewan itu suci. Seperti itu. Cicak, kotorannya, atau apalagi. Nah, itu suci semuanya. Kecuali memang ada dalil yang memperkecualikannya. Qala wa su'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Baik, sekarang kita selesai dari kotoran hewan. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, ini jadi mengingatkan anak pada pertanyaan pelajaran sebelumnya. Anak lupa saya yang bertanya waktu itu ya.
kalau tidak salah Pak Takdir. Tentang kita mengetahui anjing kalau air terkena air liurnya maka diwajib, bagaimana cara pencuciannya, pensuciannya bagaimana caranya? Kena air liurnya 7 kali. Ya kan? Salah satunya dengan tanah. Seingat anak begitu, Pak Takdir yang bertanya. Lantas bagaimana dengan hewan dengan kotorannya? Kencing anjing atau kotoran anjing. Kalau badan kita atau pakaian kita tersentuh oleh kotoran atau kencing anjing. Pernah ada pertanyaan itu ya? Ingat ya? Nah. Ketika itu Ana tidak tahu jawabannya. Ana ketika itu kalau gak salah Ana akan bahas lagi. Dan tadi Ana sudah bahas. Ternyata para ulama memang berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa kotoran anjing dan kencingnya ini juga cara pensuciannya dengan dicuci atau dibasuh 7 kali salah satunya dengan tanah. Landasannya atau alasannya apa? Air liur saja diperintahkan untuk di air liur anjing saja diperintahkan untuk dicuci 7 kali. Maka kotoran ini jauh lebih najis, lebih buruk. Kotoran anjing atau kencingnya ini jauh lebih najis. Maka lebih berhak untuk di cara pensuciannya dicuci 7 kali. Dan ini pendapat jumhur. Sementara di sana ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa cara pensuciannya tidak dengan cara 7 kali. Bagaimana? Dicuci sebagaimana najis yang lainnya. Pokoknya intinya sampai hilang zat najisnya. Bau, rasa, warna, aroma. Ya. Ini hilang, maka selesai. Enggak harus 7 kali. Ketika sekali atau 2 kali atau 3 kali sudah hilang najis, maka cukup. Dalilnya atau landasannya apa atau alasannya? Laisa hunaka dalil. Tidak ada dalil. Nah, seperti itu. Sehingga kita masih ingat tadi kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Sama, kita sepakat kotoran anjing dan kencingnya najis. Dalil sudah menyatakan yang demikian. Namun sekarang cara pencucian, maka sama. Cara pensucian tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan bahwa kotoran anjing dan kencingnya dibasuh 7 kali salah satunya dengan tanah. Tidak ada dalil sama sekali. Nah, sehingga wallahualam bissawab, tampaknya pendapat kedua ini dan ini yang dikuat oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kotoran dari anjing, kotoran dan kencing dari anjing tidak perlu dibasuh 7 kali. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan sekarang. Qala hafizahullah wa su'ru ma yukal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Su'ru ma yukal lahmuhu. Su'ru hewan yang dagingnya boleh dimakan. Su'ru hewan yang halal dimakan. Maka su'runya tahir. Apa itu su'ru? Kata Syekh, wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Yaitu bekas minumannya dan bekas makanannya atau jilatannya. Nah, kita mengetahui misalnya kucing kah di bejana, ya kalau meminum itu mesti ada sisa-sisa kayak air liur atau apa seperti itu ya. Nah, ini su'ru. Hewan yang halal untuk dimakan, maka sudah sisa jilatannya ini suci. Seperti itu. Kambing, burung, ayam dan yang lainnya.
Qala wa suru al-hirrah tahir. Begitu juga dengan bekas jilatannya kucing. Ini pun juga suci. Li hadis Abi Qatadah fil hirrah. Qala innaha laysat binajasin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Dalilnya apa? Hadis Abu Qatadah. Kisah dari kucing. Rasulullah SAW ditanya tentang kucing. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa kucing itu tidak najis. Kucing itu hanyalah hewan-hewan yang sering keliling di sekitar kalian. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya. Dan disahihkan oleh beliau. Qala shabbaha bil mamalik min khadamil bait allazina yatufuna ala ahlihi lil khidmah. Diserupakan bahwa kucing itu tidak najis sama juga dengan, maaf, zaman dahulu ya, budak, para budak yang berkhidmah melayani tuan-tuannya. Yang di mana para budak ini ya mereka bebas keluar masuk berada di sekitar tuan-tuannya. Nah. Qala wali adami at-taharruz minha. Fa fi dzalika raf'un al-haraj wal masyaqqah. Dan juga kucing ini susah untuk kita mencegah kalau misalnya dikatakan najis. Susah sekali kita untuk kemudian bagaimana caranya mencegah dari najisnya kucing ini, sementara kucing hewan ada di mana-mana. Suka menjilat dan yang lainnya. Ya, demikian susah. Maka yang syariat mencadangkan yang demikian ini, di situ terdapat kemudahan. Sehingga rasa berat tidak merepotkan atau rasa repot dan berat ini terangkat dari syariat ini. Artinya ini kemudahan dari syariat Islam dalam sekian hal diantaranya yang terkait dengan hewan-hewan. Qala wa alhaqa ba'dul ulama bil hirrah ma kana dunaha fil khilqah min tayrin wa ghairihi fa su'ruhu tahir ka su'ri al hirrah bi jami' at-tawaf. Sebagian ulama menggabungkan juga dengan kucing apa-apa yang hewan itu ukurannya lebih kecil dari kucing. Burung dan yang selainnya. Maka bekas jilatannya pun juga sama suci. Seperti bekas jilatannya kucing. Ilah yang mencakup hal ini semuanya apa? At-tawaf. Yaitu hewan-hewan yang banyak kita bergaul. Atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya, yang sering berjalan atau di sekitar kita. Maka yang demikian ini tidak najis. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan tikus? Tikus ada dalil nas yang menunjukkan bahwa tikus itu najis. Ada pun yang lainnya selesai. Cicak, lalat, kecoa dan yang lain. Ini kan semua hewan-hewan ada kotorannya. Seperti itu. Maka hukumnya suci dan tidak najis. Barakallahu fikum. Qala wa ma ada al-hirrah wa ma ulhiqa biha. Mimma la yu'kal lahmuhu farawsuhu wa bauluhu wa su'ruhu najisun. Maka selain kucing dan hewan-hewan yang teranggap sama seperti kucing dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, selain ini semua, maka kotoran dan kencingnya serta bekas jilatannya ini najis. Nah. Qala ayyuhal muslim alayka an tahtamma bittahara zahiran wa batina. Batinan bittauhid wal ikhlas lillah fil qawli wal amal. Wa zahiran bittahara minal hadathi wal anjas. Wahai saudaraku muslim, wajib bagi engkau, kata Syekh, wajib bagi engkau untuk memperhatikan urusan kesucian. Baik yang sifatnya zahir dan yang sifatnya batin. Kata Syekh, batinan, ya perkara yang sifatnya batin, kesucian batin,
yaitu dengan cara mensucinya dengan tauhid wal ikhlas lillah fil qaul wal amal. Nah, dengan mentauhidkan Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa perhatikan orang-orang yang ucapannya dan perbuatannya akhirnya keluar dari apa yang dibawa oleh syariat Islam, di antara salah satu sebab terbesarnya ketidakadaan ikhlas. Nah, tidak ada keikhlasan ketika dia salah untuk kemudian mau rujuk. Tidak ada keikhlasan untuk kemudian mau mengakui bahwa dia salah. Kita lihat akhirnya yang terjadi, hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran batin. Sampai ayat yang jelas pun tidak lagi bermanfaat bagi dia. Ayat yang sudah jelas memerintahkan untuk bersatu misalnya di atas al-haq, seolah-olah ayat tersebut dibutakan darinya. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Nah, kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran batin. Tidak ada keikhlasan, tidak ada tauhid. Coba bagaimana? Apa yang akan terjadi pada seseorang ketika dia sudah tidak merasa bahwa Allah terus memperhatikan dia, bahwa Allah terus mengawasinya. Sementara sekian perbuatan dan tingkah laku serta ucapannya ternyata salah dan keliru. Tapi dia masih kekeh, masih bersikeras. Ini kan berarti ada sesuatu yang kurang dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, Maha mendengar dan Maha melihat? Nah, apa yang kemudian dia akan perbuat? Apa yang dia akan lakukan sementara Allah senantiasa mengawasi dia? Nasrallah assalamu alafiyah. Hati-hati. Kesucian itu penting bukan hanya secara sifatnya zahir tapi juga batin. Di antaranya caranya mensucikannya dengan tauhid wal ikhlas. Ikhlas ya ikhwan wallahi, ini perkara yang sudah sering kita dengar. Kalimat yang sangat simpel namun butuh dari kita untuk mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas, jihad untuk betul-betul kita bisa mengikhlaskan, bukan hanya dalam ibadah, dalam banyak hal. Nah, ikhlas untuk menerima al-haq. Ikhlas untuk kemudian kita paham bahwa hawa nafsu tidak bisa diikuti terus selamanya. Membutuhkan keikhlasan. Terkadang dan tidak jarang atau tidak sedikit keikhlasan ini berbenturan dengan hawa nafsu kita. Disitulah pentingnya keikhlasan. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tahu, sudah tahu mana yang harusnya dia lakukan. Tapi lihat hawa nafsu mencegah seseorang untuk berbuat. Contoh kecilnya adalah apa yang dilakukan Abu Thalib. Abu Thalib tahu bahwa agama Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah agama yang benar. Tahu al-haq. Ya subhanallah, tidak ada keikhlasan. Nah, akhirnya yang terjadi Abu Thalib fiddar masuk dalam neraka. Barakallahu fikum. Qala wa zahiran, dan juga memperhatikan kesucian secara zahir dengan bersuci dari al-hadas, entah hadas kecil ataupun besar, dan juga al-anjas, yaitu dari najis. Qala fa inna dinana dinut tahara wan nadhafah wan nazahah minal akdzar al-hissiyah wal ma'nawiyah. Karena sesungguhnya agama kita ini adalah agama kesucian, agama kebersihan, agama yang menjaga kesucian tersebut dari segala kotoran yang sifatnya fisik ataupun yang sifatnya maknawi. Fal muslimu tahirun nazihun mulazimun littahara. Maka seorang muslim dia suci. Nazih, dia bersih,
mulazimun litaharah. Dia senantiasa memperhatikan kesuciannya. Itu seorang mukmin yang sejatinya seharusnya seperti itu. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman. Bersuci itu merupakan setengah dari keimanan. Qala fa alayka ya Abdullah bil ihtimam bit taharah wal ibtiat 'anil anjas. Wajib bagi engkau wahai Abdullah, wahai hamba Allah, untuk memperhatikan masalah kesucian dan jauh dari najis-najis, entah najisnya maknawi ataupun najisnya sifatnya hissi. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna 'amata 'adzabil qabri minal baul hinama la yataharrazu minhu al-insan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah menyampaikan, mengkhabarkan kepada kita bahwa kebanyakan siksa kubur itu sebabnya karena kencing. Bagaimana? Yaitu seseorang ketika kencing tidak memperhatikan kencingnya. Kembali atau menciprati dirinya. Seperti itu. Tidak peduli. Maka kebanyakan siksa kubur ini disebabkan karena seseorang tidak peduli dengan kesucian tubuhnya ketika dia buang air kecil. Qala fa idza sabatka najasatun fabadir ila tathhir ila tathhiriha ma amkanak. Apabila engkau ditimpa atau terkena najis, maka segera untuk mensucikan dari najis tersebut sebisa engkau. Litabqa tahiran la siyama indama turidus salah. Agar engkau dalam kondisi senantiasa suci, terkhusus ketika engkau hendak salat. Fatafaqqad halaka min jihati taharah, maka perhatikan, cari kondisi engkau, perhatikan kondisimu dari sisi bersuci atau kesucian. Wa indama turidud dukhul fil masjid, begitu juga ketika engkau hendak masuk masjid. Famdur fi na'alaik, coba perhatikan sendalmu. Fa in wajata fihi ma adza famsah huma wa nakkih hima. Coba perhatikan sendalnya tentunya. Zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasalam masjidnya dahulu sangat masih sederhana, orang-orang masuk, masjidnya masih berupa tanah seperti itu. Orang-orang masuk salat menggunakan sendal. Maka kondisi seperti ini, perhatikan sendalnya. Nah, kalau engkau mendapati di kedua sendal itu ada kotoran, maka cepat digosok ke tanah. Seperti itu. Bersihkan. Wala tadkhul bihima aw tudkhil huma fil masjid wa fihi mana najasa. Jangan engkau bawa masuk kedua sendal tersebut dalam kondisi keduanya ada najis. Tapi sendal tidak kita pakai. Tapi sendal itu kita bawa ke dalam masjid. Kalau di masjid-masjid yang besar, atau antum mungkin yang sudah pernah umrah atau haji, masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kan sendal kita bawa. Kita lepas sendal, namun sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Nah, ini hati-hati, perhatikan. Walaupun kita tidak pakai sendal, tapi sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Rumah Allah. Maka diperhatikan masalah kesucian ini. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amal. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai, entah itu berupa ucapan atau berupa amalan. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada hukum-hukum yang terkait dengan al-haid wan nifas. Ini untuk perempuan. Nah, namun tentunya kaum lelaki juga butuh untuk mengetahui agar bisa membantu istrinya. Nah. Baik. Qala hafizallahu babun fi ahkamil haid wan nifas. Awalan al haid wa ahkamuhu. Sekarang kita masuk pada bab baru yang berikutnya yang terkait dengan hukum-hukum al haid wan nifas. Yang pertama yaitu haid dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala qala Allahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid.
Wala taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Maka katakan bahwa haid itu merupakan kotoran najis. Maka fa'tazilun nisa' fil mahyid. Jangan kalian menggauli perempuan ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Nah, fa'tazilun nisa', jauhi mereka, jangan digauli. Jangan digauli mereka sampai mereka suci. Sebagian ulama ada yang berpendapat kalau wanita sudah suci dari haid, karena ayatnya di sini mengatakan wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan kalian mendekati mereka, artinya menggauli mereka, hatta yatuhurna, sampai mereka suci, artinya selesai darah haidnya, berhenti. Sebagian ulama ada yang berpendapat wanita boleh digauli jima, ya, timba masuk dalam sumur, sebatas seorang wanita tersebut selesai dari haidnya, walaupun belum mandi. Nah, dalilnya ini, jangan kalian mendekati sampai mereka suci. Sebagian ulama berpendapat boleh seorang wanita digauli, jima'i, sebatas yang penting sudah berhenti darah haid. Dengan berhenti yang benar-benar. Memang total berhenti darah haidnya. Artinya apa? Walaupun belum mandi. Namun wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang marju'. Pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang marju'. Artinya tidak rajih. Kenapa? Karena setelahnya Allah menyebutkan fa'iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi, silahkan datangi mereka dari sisi yang Allah perintahkan kalian untuk mendatanginya. Nah, dan ini pendapat yang rajih. Seorang wanita tidak boleh digauli sampai dia mandi, sampai bersuci. Adapun sekedar berhenti darah haid, walaupun berhenti secara totalitas, selama belum mandi, maka pendapat yang rajih tidak boleh untuk digauli sampai dia mandi. Nah, inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ya subhanallah, ayat seperti ini banyak dibaca oleh kaum muslimin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. Sehingga perkara rujuk dari kesalahan, tobat dari kesalahan itu bukan sebuah kerendahan. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan dan kita bertobat. Wallahi ya ikhwan, ini akhlak yang sangat luar biasa. Nah, jangan gengsi. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan kita untuk kemudian kita bertobat. Nah, di antara keutamanya Allah mencintai orang yang sering bertobat. Allah cinta. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka derajat hamba tersebut akan naik. Salah besar ketika ada orang yang gengsi untuk mengakui kesalahan dan tidak mau untuk rujuk dan bertobat. Salah besar. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Coba kita lihat sekian ayat, hadis. Aynal amal? Bagaimana amalannya? Kenapa kok tidak ada amalannya? Ikhlas ya ikhwan, ikhlas. Wallahi, kita suatu saat masing-masing kita akan diuji. Nah, maka nasihat anak kepada diri anak pribadi dan antum semuanya. Terus, keikhlasan ini kita jaga. Terkadang datangnya ujian itu dari orang tua. Terkadang datangnya ujian dari istri dan anak-anak. Terkadang datangnya ujian dari saudara kita, sama saudara. Teman, kawan. Ikhwan, perhatikan, tolong. Jangan sampai keikhlasan ini hilang. Keikhlasan bukan hanya dibutuhkan ke dalam ibadah. Artinya ibadah itu yang dimaksud bukan hanya dalam sholat. Bukan hanya dalam umroh.
bukan hanya dalam puasa, tapi ibadah-ibadah yang lainnya berupa muamalah sesama muslim, memaafkan, mengakui kesalahan, ini ibadah. Seperti itu, taubat, Allah cinta. Kalau itu cinta, berarti itu merupakan suatu ibadah. Berarti jangan dibayang ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat. Infadlikum ikhwan, buat anak pribadi dan antum semuanya, jaga terus keikhlasan kita. Qala wal haidu huwa. Apa itu haid? Huwa damu tabi'atin wajibillah yakhruju min qa'rir rahmi aw min qa'rir rahim fi awqatin ma'lumah. Khalaqahullah li hikmati ghidha'in aw ghidha'il walad fi batni ummihi. Subhanallah. Ini disebut oleh para ulama. Haid itu adalah sebuah darah yang normal, artinya wanita diciptakan memang dalam kondisi akan nanti mengalami haid. Keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu. Allah ciptakan ini darah haid. Hikmahnya, kata Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya para ulama, itu sebagai makanan gizi bagi bayi yang ada di perut. Liftiqarihi ilal gida. Iz lau syarakaha fi gizaiha la da'ufut au la da'ufat kuwaha. Faja'alallahu lau hadal gida. Coba kita lihat. Hikmahnya yaitu sebagai makanan seorang bayi dalam perut ibunya. Bayi, makhluk apa saja itu pasti membutuhkan gizi, makanan. Nah, agar dia bisa tumbuh. Nah, kalau sang bayi ini jadi satu, berserikat dengan ibunya, dalam makanannya tidak ada makanan khusus, maka niscaya sang ibu akan semakin lemah kekuatan dan kemampuannya. Maka Allah jadikan bayi ini gizinya, makanannya itu dari darah haid. Artinya bukan darah haidnya, tapi kita lihat Syekh akan lanjutkan. Baik, qala lidzalika qalla an tahida alhamil. Ada syarat itu, jarang sekali wanita hamil itu haid. Fa idza waladat qalabahu Allahu labanan yadurru min sadiyaiha liyataghadza bihi waladuha. Walidzalika qalla an tahida almurdi'. Nah, seorang wanita ya hamil, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada. Nah, wanita hamil tuh haid ada? Ada, mungkin, tapi jarang sekali. Keumumannya apa wanita wanita hamil? Hah? Haid atau tidak? Wanita hamil? Tidak. Kan seperti itu. Nah, kemana haid itu? Makanan buat si bayi. Ketika sudah wanita tersebut melahirkan, otomatis makanan tersebut, karena sudah keluar, ya sudah keluar, selesai, halas. Allah jadikan pengganti dari yang haid tersebut awalnya sebagai makanan di janin di dalam perut, penggantinya Allah jadikan air susu air susu ibu yang keluar dari air susunya. Nah, yang dengan itu kemudian sang anak mendapatkan gizinya, makan dari susunya. Walidzalika qalla an tahidha almurdi. Baik, coba sekarang kita perhatikan ketika wanita selesai melahirkan, sang wanita ini kan menyusui. Antum perhatikan, semakin kuat wanita ini menyusui, itu keumumannya haidnya enggak datang-datang. Kalau anak pribadi merasakan ini. Seperti itu. Nah, berapa banyak seorang istri setelah melahirkan, padahal selesai nifas.
tapi menyusuinya kuat. Mungkin beda dengan seorang wanita atau seorang ibu yang tidak menyusui. Atau air susunya tidak keluar deras. Tapi yang asinya keluar deras dan sang anak, sang bayi menyusui dengan kuat, itu tidak haid-haid sampai berapa bulan. Ada yang sampai setahun, ada yang 10 bulan. Nah, kata Syekh, jarang ada wanita yang menyusui ya, artinya dipakai terus air susunya, asinya. Nah, jarang ada yang haid. Kenapa? Haid tersebut Allah jadikan digantikan oleh Allah untuk kemudian mengisi pada air susu sang ibu tersebut. Seperti itu. Nah, antum perhatikan hal ini, mendapati ini seorang istri ya, atau istri-istri kita atau para wanita yang menyusui, haidnya itu kapan? Setelah berapa bulan dari kelahiran? Ada yang 9 bulan, ada yang setahun, ada yang... Nah, ini hikmahnya dari Allah ciptakan darah haid. Luar biasa. Nah, qala fa idza khalatil mar'ah min hamlin wa radha' bakiyala masrifa lahu liyastaqirra fi makanin min rahimiha. Nah, kalau wanita sudah tidak hamil atau tidak menyusui, maka makanan tadi ini sudah tidak ada pelampiasannya, artinya mau kemana lagi nih akhirnya. Akhirnya dia kembali menetap di tempatnya, yaitu di rahim wanita. Yang kalau tidak dipakai, akhirnya menjadi darah haid pada setiap bulannya. Nah, qala summa yakhruju fil ghalib fi kulli syahrin sittata ayyam aw sab'ata ayyam. Wa qad yazidu an dhalik aw yaqil. Wa yatulu syahrul mar'ah wa yaksur hasba ma raqqabahu Allah minat tiba'. Kemudian akhirnya ketika dia darah atau haid ini kembali ke tempatnya di rahim, secara mayoritas keumuman darah haid ini keluar setiap bulannya, entah 6 hari atau 7 hari, bisa lebih, bisa kurang. Atau seorang wanita tidak mengalami haid panjang atau pendek, tergantung bagaimana Allah ciptakan kondisi wanita tersebut. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, mulai ya Syekh menyebutkan sekian hukum yang terkait dengan haid dan nifas. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan.

0: Kalau tidak ada, maka kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya tentunya sebelum daurah, ya, daurah Al-Imamul Muzani yang kedua, kita sudah sempat mulai mukaddimah atau membaca yang terkait dengan kitab ini. Nah, di sini kita akan lanjutkan pembacaan kita terkait dengan apa yang diberi judul dalam kitab ini, Mahiya As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Apa itu dakwah As-Salafiyah? Sebetulnya pembahasan kitab ini selain bermanfaat bagi kita yang sudah mengenal dakwah ini dan berusaha untuk terus berpegang teguh dengan apa yang ada dalam dakwah Salafiyah ini, kitab ini dengan ringkasnya pembahasan yang ada di dalamnya, namun sangat bermanfaat juga bagi orang-orang yang ingin mengenal lebih dalam, ingin mengetahui apa itu dakwah Salafiyah. Karena tidak jarang dan tidak sedikit kita mendengar dari musuh-musuh sunnah berbagai ucapan dan syubhat yang menyebutkan bahwa antum yang mengklaim kalian wahai salafiyun, yang mengklaim bahwa kalian memerangi yang namanya at-tahazzub hizbi, ya, berkelompok-kelompok, ternyata kalian sendiri membentuk atau membuat kelompok yang kalian sebut diri kalian dengan salafi, atau dakwah kalian dakwah salafiyah. Dalam kondisi kalian ini katanya mengagungkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, di mana bukankah di zaman Rasul alaihi salatu wassalam dahulu tidak ada yang namanya kelompok salafi? Nah, ini. Bukankah di zaman Rasul alaihi salatu wassalam yang ada penamaan yaitu al-muslimun atau al-mu'minun? Kemudian kalian ternyata menamakan diri kalian, kelompok kalian, dakwah kalian dengan salafi, salafiyah. Ini syubhat ada. Nah, kitab ini walaupun isinya ringkas namun mencakup penjelasan tentang arti salafiyah itu sendiri. Makanya kalau seandainya ada rekan kerja atau kerabat, saudara yang ingin mengenal dakwah salafiyah, hakikatnya dan bagaimananya, bagus untuk kemudian bisa ikut mendengar pembahasan dan menyimak tentang isi kitab ini. Di situ nanti akan dikupas satu persatu sekian hal yang akhirnya membantah syubhat-syubhat tersebut. Nah, taib. Kita mulai. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, an-nuqtatul ula, poin pertama. Bayan makna salafiyah fil lughah. Poin pertama yaitu penjelasan tentang makna as-salafiyah dari sisi bahasa. Ini dalam ilmu agama, suatu hal itu pasti ada definisi dari sisi bahasa dan definisi dari sisi istilah. Contoh kecilnya sholat. Kalau dari sisi istilah, sholat itu sesuatu yang sudah kita kenal bersama, suatu ibadah, ta'abudan lillah, yang dimulai dengan takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam. Di situ ada al-fatihah, ada rukun, rukunnya, ruku, sujud, dan yang lainnya. Ini sholat dari sisi istilah. Yang ma'ruf, kita ketahui sholat. Namun, sholat sendiri dari sisi bahasa ternyata ada makna lain, disebut oleh sebagian ulama. Sholat dari sisi bahasa, definisinya dari sisi bahasa, yaitu doa. Maka sekarang Syekh mulai menjelaskan makna salafiyah dari sisi bahasa. Apa itu as-salafiyah dari sisi bahasa? Qala as-sin wal lam wal fa aslun yadullu ala taqaddumin wa sabaqin. Kata salaf, bangunan kata ini itu kan susunannya terdiri dari huruf sin, lam, dan juga huruf fa. Abdul Bari. Salaf, sin, lam, dan fa. Ini merupakan kata, sebuah kata yang asalnya ada dalam bahasa Arab, menunjukkan makna apa? Taqaddum wa sabaq. Sesuatu yang telah berlalu, sesuatu yang telah terdahulu. Lidha, falafdatus salaf fil lughah ta'ni, maka atas dasar ini, lafad kata-kata salaf, sin, lam, dan fa, dari sisi bahasa, itu yang dimaksudkan yaitu al-mutaqaddim was-sabiq. Sesuatu yang terdahulu, sesuatu yang telah lewat. Wa hiya jam'u salifin. Kata-kata as-salaf itu sebetulnya jamak dari kata salif. Tunggal, bentuk tunggalnya salif. Wa yujma'u ala aslaf wa suluf wa sulaf, juga bentuk jamaknya salif, itu tunggal, bentuk jamaknya juga bisa dengan menggunakan kata-kata aslaf dan suluf serta sulaf. Ini pembahasannya dalam sisi bahasa. Antum nanti kalau belajar bahasa Arab insyaAllah akan ditemui dalam kitab-kitab bahasa Arab pembahasan terkait ini. Qala wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha. Diitlakan juga bisa disematkan untuk setiap yang mendahului, setiap yang lewat untuk dirimu, entah itu dari bentuk kekerabatan, hubungan nasab, dan yang semisalnya. Di antara yang menunjukkan mana ini, kata Syekh, wa minhu qaulullahi jalla fi'ulah faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Kami jadikan mereka sebagai salaf, sebagai pendahulu, dan sebagai contoh serta permisalan bagi orang-orang yang akan datang. Ini ceritanya ayat ini tentang Fir'aun dan kaumnya, yang dimana oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun dan kaumnya Allah tenggelamkan. Kemudian Allah sebutkan ini. Maka kami jadikan mereka itu, Fir'aun dan kaumnya ini, sebagai salaf. Ya, nenek moyang bagi orang-orang yang datang setelahnya. Dan sebagai permisalan untuk orang-orang yang datang setelahnya. Qala al-Imamul Baghawi rahimahullah fi tafsirih, berkata al-Imamul Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini, Inda hadhihi al-ayah as-salafu man taqaddama minal aba' faj'alnahum mutaqaddimina liyatta'idha bihim al-akhirun. Dalam ayat ini yang dimaksud salaf yaitu orang-orang yang telah berlalu mendahului mereka dari kalangan nenek moyang. Kami jadikan mereka sebagai pendahulu agar orang-orang yang datang berikutnya, generasi berikutnya, bisa mengambil ibrah dari para nenek moyang mereka atas perbuatan nenek moyang yang mereka lakukan. Para generasi berikutnya bisa mengambil ibrah. Syahidnya di sini dari sisi bahasa kata-kata salaf. Faja'alnahum salafan. Salaf artinya pendahulu. Qala wa minhu qaulullahi ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di antara juga makna yang menunjukkan bahwa salaf dari sisi bahasa artinya yang telah lewat, yang terdahulu, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah melarang untuk kalian menggabungkan sebagai istri-istri kalian, yaitu dua orang, dua wanita yang bersaudari. Allah melarang untuk menikahi, yaitu seorang laki-laki menikahi dua wanita yang bersaudara. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk digabung. Jadikan istri pertama, istri kedua, atau istri ketiga. Dilarang. Ada dua saudari, dua wanita yang bersaudara, dilarang untuk dijadikan istri-istrinya. Illa ma qad salaf. Kecuali apa-apa yang kalian lakukan sebelum ini. Illa ma qad salaf. Salaf, yaitu yang telah lalu. Nah, perbuatan yang kalian lakukan di zaman sebelum turun ayat ini, ya sudah, Allah ampuni

beriman sebelum turun ayat ini, ya sudah Allah ampuni dosanya karena belum tahu hukumnya. Syahidnya di sini illa ma qad salaf. Salaf yaitu sesuatu yang telah lewat terdahulu. Qala ai ma taqaddama min fi'likum, yaitu apa yang telah lewat dari perbuatan kalian. Fadzalika mutajafan anhu. Yang demikian ini hendaknya dijauhi. Fal istisna anil ismi. La an jawazil fi'li. Kita perhatikan. Dan Allah melarang untuk kalian menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri. Kecuali. Illa. Kecuali yang telah lalu. Apa yang kalian perbuatan dari perbuatan kalian yang telah lalu. Kata Syekh. Perkecualian dalam ayat ini. Yang dikecualikan yaitu dosanya. Perbuatan haram. Ini kan ayat tentang larangan menikahi sekian wanita. Nah. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Sampai ayat ini. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian. Anak wanita kalian sendiri. Terus. Bibi-bibi kalian dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, seterusnya sampai ini. Dan juga dilarang bagi kalian untuk menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri kalian. Kata Syekh, perbuatan ini haram namun diperkecualikan illa ma qad salaf, yang diperkecualikan adalah dosanya. Perbuatan kalian yang telah lampau sebelum tahu hukum ini, maka dosa ini diampuni. Ini yang diperkecualikan. Bukan yang diperkecualikan adalah perbuat bolehnya berbuat hal itu. Artinya apa? Perbuatan menggabungkan dua wanita bersaudara untuk dijadikan istri satu laki-laki, ini sebetulnya tidak boleh. Sejak dahulu tidak boleh. Namun bagi orang yang telah melakukannya dalam kondisi orang tersebut tidak mengetahui hukumnya, maka diperkecualikan dosanya. Untuk perbuatannya sebetulnya juga tidak boleh. Itu maksud dari ayat ini. Qala wa li hadza yuqal li fulan salafun karim. Maka atas dasar ini, dari sisi bahasa, itu dikatakan fulan, seseorang itu memiliki salafun karim. Siapa salafun karim? Siapa pendahulu yang dimuliakan, yang dihormati? Salafun karim artinya pendahulu yang dituakan, dihormati, dimuliakan. Ai abaun mutaqaddimun, para nenek moyang, para bapak atau kakek-kakek generasi terdahulu. Qalahu Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah fil mufradat. Hal ini dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah dalam Al-Mufradat. Qala wa khasa al-Hafidh Ibnu al-Athir wal 'Allamah Ibnu Mandur bil mutaqaddim was-sabiq fi sin wal fadl. Kata-kata salaf ini dari sisi bahasa oleh al-Hafidh Ibnu al-Athir dan juga al-'Allamah Ibnu Mandur dikhususkan untuk sesuatu yang telah lewat, sesuatu yang telah berlalu dalam permasalahan usia, umur dan juga keutamaan. Jadi kalau ada orang yang umurnya lebih tua, lebih sepuh, atau ada orang yang dari sisi keutamaan lebih mendahului kita, maka dari sisi bahasa yang namanya salaf ini berlaku untuk hal ini. Qala Ibnu Mandur rahimahullah wa salaf aidan. Berkata Ibnu Mandur rahimahullah wa salaf, ini dari sisi bahasa Mas ya, cakupannya ya. Juga dimaukan untuk apa? Man taqaddamaka min abaika wa zawi qarabatika allazina hum fawqaka fi sin wal fadl. Walihada summiya as-sadrul awal min at-tabi'in as-salafus salih. Salaf itu yaitu orang yang mendahului engkau dari kalangan nenek moyang engkau, bapak, kakek engkau dan juga orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan engkau. Yang dimana mereka lebih di atas engkau. Dari sisi usia dan dari sisi keutamaan.

0: Atas dasar inilah generasi pertama dari kalangan tabi'in dinamakan dengan as-salafus saleh, para pendahulu yang saleh. Dari siapa para tabi'in dikatakan salaf dibandingkan orang-orang yang datang setelahnya? Karena mereka mendahului orang yang datang setelahnya dengan keutamaan yang mereka miliki. Qala wa mimma yadullu ala hadzal ma'na ma jaa fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu anha wal hadits fihi kisah wa huwa. Di antara hal yang menunjukkan makna ini salaf dari sisi bahasa, yaitu apa artinya salaf dari sisi bahasa? Hah? Apa? Yang terdahulu atau yang telah lewat? Ya. Yaitu hadis yang datang di Al-Imam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Aisyah. Hadis ini ada kisahnya kata Syekh Abdul Al-Bukhari. Wahwa, apa kisahnya itu? Qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sarra ibnatahu Fatimah radhiyallahu anha fabakat. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam suatu ketika pernah membisiki Fatimah, mengucapkan kalimat rahasia hanya khusus kepada Fatimah, putri beliau radhiyallahu anha. Yang dengannya akhirnya putri beliau ini menangis. Falamma ra'a jaza'aha sarraha marratan ukhra. Ketika melihat Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melihat putri beliau ini bersedih, maka Ar-Rasul alaihi salatu wasallam membisikkan lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha, mengucapkan kalimat rahasia lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fadhahikat radhiyallahu anha. Kemudian Fatimah ini tertawa. Qala fasa'alatha Aisyatu falam tukhbirha. Ini kejadian ini ada dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam bersama putri beliau di hadapan Aisyah. Aisyah melihat apa ini Rasulullah berbisik-bisik kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Dua kali, yang pertama berbisik-bisik menangis Fatimah. Kemudian setelah itu berbisik-bisik lagi menyampaikan sesuatu secara rahasia, tertawa. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah tidak mau mengkabari. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam masih hidup itu, Fatimah tidak mau memberitahu kepada Aisyah radhiyallahu anhum jami'an apa isi pembicaraan rahasianya. Qala walamma tuwfiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sa'alatha marratan ukhra. Ini kejadian kan masih di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam hidup, di hari-hari terakhir beliau hidup. Setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, Aisyah radhiyallahu anha kembali mengulangi pertanyaannya kepada Fatimah. Qala fa ajabatha Fatimah radhiyallahu anha biqauliha. Maka kemudian dijawab oleh Fatimah. Kita perhatikan bagaimana sebuah pembicaraan yang sifatnya rahasia, kalau berada di majelis khusus, itu hukum asalnya pembicaraan tersebut jangan disebarkan kepada yang lainnya. Aisyah atau Fatimah radhiyallahu anha tidak mau mengkhabarkan kepada Aisyah. Baru setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam disampaikan. Apakah Fatimah radhiyallahu anha tidak memegang amanah? Tidak. Permasalahan bukan seperti itu. Kalau urusannya ilmu, maka lain lagi. Sehingga suatu pembicaraan di majelis khusus pada kondisi-kondisi tertentu itu boleh disampaikan kepada pihak yang lain ketika ada maslahatnya. Ala kulli hal, di sini akhirnya Fatimah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang disampaikan? Amma hina sarani fil marratil ula. Fa'akhbarani anna Jibril kana yu'aridhuhul Qur'an fi kulli sanatin marratan wa annahu aradahul an marratain. Wa qala laha wa inni. Wa inni la ura al-ajala illa qad iqtarab. Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Kata Fatimah radhiyallahu anha kepada Aisyah radhiyallahu anha, adapun pertama kali Rasulullah alaihi salatu wasallam berbisik-bisik kepadaku pada permulaan yang pertama, itu beliau memberitahu kepada aku, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitahu kepada aku bahwa Jibril tahun-tahun sebelumnya itu datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam sembari membawa Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada beliau dalam setahun sekali. Namun pada tahun tersebut Jibril datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam membawa Al-Quran, menyampaikan kepada beliau Al-Quran dua kali. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Fatimah, aku tidaklah berpandangan yang demikian ini kecuali ajalku tersebut telah dekat. Maka kemudian beliau, Rasulullah alaihi salatu wasallam berwasiat kepadaku, fattaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabar engkau wahai Fatimah. Karena sesungguhnya nikmat salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau itu aku. Ini syahidnya di sini. Syahid dari sisi bahasa, bahwa kata-kata salaf itu digunakan untuk sesuatu yang terdahulu. Rasulullah itu pendahulu bagi Fatimah, salaf. Dari sisi bahasa saja, ini hadis. Ya, kita sudah mengetahui bahwa pemakaian kata salaf itu bukan pemakaian bid'ah, bukan pemakaian yang baru. Istilah salaf. Istilah salaf itu sudah ada bahkan di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya dari sini kita mengetahui bahwa istilah salafi atau salaf itu bukan istilah baru, sudah ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Qalat fabakaitu buka'il ladzi ra'aiti. Maka kata Fatimah kepada Aisyah radhiyallahu anhuma jami'an, dengan sebab inilah aku menangis dengan tangisan yang engkau lihat. Qala falamma ra'a jaz'i saranisaniyah. Maka ketika beliau, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam, melihat kesedihanku ini, maka beliau berbisik-bisik lagi kepada aku yang kedua kalinya, sembari mengatakan, ya Fatimatu ala tardaina antakuni sayyidata nisa'il mu'minin. Au sayyidata nisa'i hadhil ummah. Qalat fadhahiktu dahikil ladzi ra'aiti. Setelah melihat Fatimah menangis karena Rasulullah mengkhabarkan bahwa ajal beliau telah dekat, Rasulullah berbisik lagi kepada Fatimah, wahai Fatimah, tidakkah engkau ridha untuk kemudian engkau ini menjadi pemimpin kaum wanitanya orang-orang mukminin atau pemimpin wanitanya umat ini. Maka dengan sebab itu wahai Aisyah, aku tertawa dengan tertawaan yang engkau lihat. Nah. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, qala al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah fi syarh sahih Muslim syarihan qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ni'mas salaf ana laki. Berkata Al-Hafidz An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam syarah beliau terhadap sahih Muslim, ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam ini, sungguhnya sebaik-baik salaf, atau aku adalah sebaik-baik salaf bagimu, aku adalah sebaik-baik pendahulu bagimu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, as-salafu al-mutaqaddim, wa ma'nahu ana mutaqaddimun kuddamaka, au kuddamaki, fataridina alayya. Yaitu yang dimaksud salaf al-mutaqaddim, yang mendahului. Artinya maknanya adalah aku mendahului engkau. Aku akan ada di depan engkau, mendahului engkau. dan engkau nanti akan datang kepada aku, yaitu nanti di hari kiamat setelah meninggalnya. Kata Syekh, hadza huwa al-ma'na al-lughawi. Kesimpulannya, makna lughawi, makna dari sisi bahasa yang namanya salaf, yaitu yang terdahulu atau yang mendahului atau yang telah lewat dan yang semisalnya. Nah, qala nuqtatu tsaniyah man humus salaf istilahan. Nah, ini kemudian sekarang kita masuk kepada makna salaf istilahan. Siapakah mereka yang dimaksud dengan as-salaf dari sisi istilah, dari sisi syar'inya? Nah, ini poin intinya mulai pada ini. Qala hafizallah madha ma'na anna salafa fil lugha man taqaddamaka wa sabaqaka fis sin wal fadl. Wa huna nu'arriju ala tahdidi hadhihi al-lafzati min haythu al-istilah. Sudah lihat bersama kita arti dari salaf dari sisi bahasa, yaitu orang yang mendahului engkau, orang-orang yang telah dahulu, telah lewat mendahului engkau, entah dari sisi usia ataupun keutamaan. Maka sekarang kita akan mulai masuk, kita akan mulai mengangkat, membahas tentang definisi lafadz ini, batasannya, definisinya lafadz ini dari sisi istilah, dari sisi istilah syar'i. Qala qallahu jalla wa ala fi kitabihil karim والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله جل وعلا في كتابه الكريم berfirman, yang artinya orang-orang yang terdahulu, والسابقون الأولون, orang-orang yang terdahulu yang pertama kali memeluk Islam ini dari kalangan al-muhajirin wal-ansar. Coba lihat awal ayat, was-sabiqun al-awwalun, yang mendahului. Dari kalangan al-muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala riba terhadap mereka, dan mereka pun riba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alladhi hadana lihada wa makunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Banyak kita bersyukur ya ikhwan. Allah telah kenalkan, Allah telah berikan taufik kepada kita untuk kita bisa berpegang teguh dengan manhajnya orang-orang yang Allah stempel dalam Al-Quran. Tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang kita berusaha mengikuti petunjuk mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Coba kita lihat ayat ini secara jelas, Allah menyebutkan bahwa para sahabat itu Allah ridha kepada mereka. Selain sahabat tidak ada secara tegas Allah menyebutkan satu kaum tentang keridhaannya, keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita banyak bersyukur Allah beri nikmat kita bisa mengenal manhaj salaf ini, manhajnya para sahabat. Siapa sih sahabat? Orang yang Allah secara tegas dalam Al-Quran memuji mereka. Kata Allah di sini, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang hanya kita bisa lakukan, kita ini berusaha mencari ridha Allah. Kita ridha kepada Allah. Kita ridha kepada Allah. Namun kita hanya bisa berusaha agar Allah ridha kepada kita. Allahu alam. Nah, hakikat dari kita semuanya dan orang-orang yang datang setelah dari sahabat, selain kalangan Nabi, Rasul dan para sahabat, siapa bisa menjamin bahwa Allah ridha kepada dia? Namun alhamdulillah, nah, kita berusaha mengikuti jalannya orang-orang yang Allah sebutkan ini. Nikmat besar, nikmat yang patut untuk kita jaga. Penjaganya ya macam-macam, dan kita berusaha mengikuti mereka dari segala sisinya. Entah muamalah, entah ibadah, entah manhaj, entah akidah. Yang dengan sebab-sebab itu mudah-mudahan Allah terus memberikan taufiknya kepada kita. Karena sekedar meraih, ini sudah nikmat yang mahal, namun sekedar meraih hidayah ini lebih mudah, namun mempertahankannya. Nah ini yang makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karomah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu dengan tetap bisa istiqomah. Mendapatkan hidayah lebih mudah. Ini sudah suatu perkara yang besar, nikmat. Tapi mempertahankan, tetap istiqomah. Kata Syekhul Islam, a'zamul karomat. Jadi karomah itu bukan hanya sekedar jalan di atas air atau bisa menghidupkan lagi kuda yang sudah meninggal atau yang lain-lainnya dari yang telah Allah berikan kepada wali-wali Allah dari kalangan orang-orang salihin. Itu bagian dari karamah yang kita tidak mengingkarinya apabila orang-orang tersebut adalah orang-orang saleh. Tapi di situ ada karamah yang lebih besar yang mungkin kita tidak merasa selama ini. Bagaimana kita tetap bisa istiqomah? A'zamul karamah. Nah. Baik. Kemudian dalam ayat ini Allah lanjutkan, Allah telah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Yang demikianlah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Qala wa fi sahihain 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatah wal lafdhu lil Bukhari. Datang dalam sahihain, yaitu lima sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasiku berarti siapa mereka? Rasulullah dan para sahabatnya. Sammalladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang berikutnya berarti generasi siapa? Para tabi'in. Sumalladzina yalunahum. Berarti generasi siapa? Atba'u tabi'in. Pengikutnya tabi'in. Ini tiga generasi secara nas. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik generasi. Nah. Mereka lah para salaful ummah. Salafus saleh. Kemudian datang setelah itu sekian kaum yang dimana persaksian mereka mendahului sumpah mereka. Dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Yaitu terkait nanti ada orang tidak diminta untuk bersaksi, dia bersaksi. Sebelum bersumpah. Tidak diminta bersumpah, dia bersumpah dulu sebelum bersaksi. Ini pembahasan dalam kitab fikih. Tapi sebenarnya di sini, pada jumlah bagian awal, paragraf awal, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Yang berikutnya, dan yang berikutnya, tahobbal al-mu'adzin, azan dahulu. Insyaallah kita lanjut setelah adzan. Barakallahu fikum.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd.
0: Qala hafizallahu wa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'ala rajulun nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khair. Di dalam sahih Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia terbaik? Maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasallam, qala qarnul ladzi ana fihi tsumma tsani tsumma tsalis. Manusia terbaik yaitu Al-Qarn, abad yang dimana aku berada di dalamnya, generasi yang aku ada di dalamnya. Tsumma as-sani, kemudian abad berikutnya, generasi berikutnya. Tsumma as-salis, kemudian generasi yang ketiga. berikutnya. Qala fil bab hadis iddah fal ayatul lati mabat min surati taubah wa majadil hadis tadullu ala khairiyyati sahabah radiyallahu anhum wa annahum khairul ummah ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini sekian hadis, begitu juga dengan ayat yang sudah lewat bersama kita dari surat At-Taubah, yaitu wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Tadi yang ayat sudah kita bacakan, orang-orang yang pertama dari generasi pertama dari muhajirin ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ayat yang sudah kita baca. Dan juga apa yang datang dari sekian hadis, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa para sahabat merupakan generasi terbaik. Menunjukkan bahwa mereka adalah sebaik-baik umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa mimma la syakka fihi wa la raib annahumus salaf al-mutaqaddim alaina fil fadli wal ilmi wal iman radhiyallahu anhum. Dan tentunya tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi, bahwa mereka para sahabat merupakan as-salaf. Nah ini, pendahulu yang mendahului kita. Dari sisi keutamaan, dari sisi ilmu, dan dari sisi keimanan. Mereka para sahabat. Radiyallahu anhum. Nah, ini mereka lah para salaf dari sisi istilah syar'i. Ada pertanyaan penting yang disebutkan oleh Syekh di sini. Qala lakin ha huna su'alun muhim. Di sini sekarang ada pertanyaan yang penting. Wa huwa hal at-tahdidul zamani al-warid fi hadis Ibn Mas'ud wa Aisyah wa ghairuhuma min al-ahadits kafin fi tahdidi makna salaf istilahan. Apakah definisi atau pembatasan dari sisi zaman? Karena ini disebutkan siapa sebaik-baik manusia, kan disebutkan oleh Rasulullah SAW kan zaman. Iya kan? Zamanku, zaman berikutnya, zaman berikutnya. Kan seperti itu ya? Nah, ini sekarang pembatasan zaman ini hanya tiga generasi yang datang dari tadi dalam hadis Ibnu Mas'ud dan Aisyah dan yang selainnya kata Syekh di sini. Apakah ini cukup untuk kemudian membatasi makna salaf dari sisi istilah atau tidak? Maka jawaban Syekh, atau Syekh ingin menjelaskan lagi, bimanan akhar. Atau dengan kata lain, hal kullu man 'asha fi dzalikumul 'asri al mubarak yakfi an yakuna min as-salafis salih alladzina yuktada bihim. Ini dengan kata lain, kata Syekh, apakah setiap orang yang hidup di masa-masa tersebut, masa-masa yang penuh dengan barokah tersebut, apakah setiap orang yang hidup di masa tersebut cukup untuk kemudian dikatakan dia ini bagian dari as-salafus saleh? Yang dimana salafus saleh ini orang-orang yang kita dituntut untuk menjadikan mereka sebagai qudwah. Al-jawab, jawabannya la qata'an. Tentu saja jawabannya tidak. Karena sabaq az-zamani laisa kafiyan fi ta'yin as-salaf iz la budda an yudafa ila hadha qaidun muhim. Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Karena as-sabaq az-zamani, terdahulunya dari sisi zaman, sesuatu yang telah lewat dari sisi zamannya tadi disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak cukup untuk kemudian sekedar zaman sebagai tolok ukur penentuan salaf. tidak cukup. Kenapa? Karena harus di situ ada sesuatu yang ditambahkan, ada kait yang penting yang untuk ditambahkan. Jadi tidak semua orang yang hidup di zaman tersebut, di zaman tiga generasi tersebut, untuk kemudian dia layak dikatakan sebagai salafus saleh. Harus ada tambahan yang penting, suatu kait yang penting. Apa itu? Qala wa huwa muwafaqatuhu lil kitabi was sunnah wa fahmi sahabah radhiyallahu anhum. Nah ini. Yaitu apa kait yang penting itu untuk kemudian dikatakan salaf? Mencocoki Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, ini yang suatu yang penting untuk menjadi pengkait yang penting untuk kemudian dikatakan salafus saleh. Qala walidza najidu anna a'immatas sunnah yuqayyiduna hadzal istilah fayaqulun as-salafus saleh. Maka atas dasar ini kita bisa mendapati para a'immatus sunnah, para imam sunnah, mereka memberikan kait untuk istilah salaf ini. Artinya tidak dibiarkan secara mutlak. Tapi ada hal yang penting yang ditambahkan. Yaitu apa? Mereka mengatakan as-salaf as-salih. Liyakhruja bidzalika as-salafut talih. Bimangkana fi asrihim. Walam yakun ala fahmihim. Wa min walihim. Wa min hajihim. Kita kan sering mendengar salafus saleh, seperti itu ya. Nah, kenapa? Agar keluar dengan kait yang penting ini, para salaf yang paleh, paleh itu lawan dari saleh. Kalau saleh itu saleh, sudah ma'ruf. Paleh lawan dari saleh. Apa berarti kalau bahasa Indonesia-nya? Ini orang saleh. Lawannya ini orang paleh. Apa bahasa Indonesia-nya? Hah? Jelek atau rusak atau itu dah, pokoknya lawannya saleh. Ada salaf yang seperti saleh, ada banyak. Contoh kecilnya di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam saja ada para munafikin. Seperti itu. Ya kan? Di zaman-zaman generasi berikutnya, generasinya para tabi'in, generasinya atba'u tabi'in, pengikut tabi'in juga banyak. Nah, sehingga keluar dari, agar ketika kita sebut as-salafus saleh, keluar darinya as-salaf apa? At-talih. Ingat ini ya. Nah, jadi orang-orang nanti insyaallah akan bersama dengan pembacaan kitab ini, ya kita akan sebutkan contoh-contoh tidak jauh dari zaman kita ini. Nah, bukan salafi. Nah, atau kalau salaf, ya berarti salafnya talih. Nah, bukan saleh. Keluar dari ini yaitu salafut talih yang ada di zaman tersebut. Dan orang ini karena talih. Kenapa talih? Karena dia tidak berada di atas pemahamannya para sahabat. Tidak di atas jalannya para sahabat. Tidak di atas manhajnya para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Ini waktunya sudah 7.25 ini. Nah. Insyaallah kita akan bahas lagi yang toleh-toleh insyaallah nanti. Karena ini sebetulnya saya akan menyebutkan contoh-contohnya ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya ya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, sedikit tanbih terkait kehadiran taklim. Tentunya tidak ada yang meragukan lagi bahwa menghadiri halaqah ilmu merupakan sebuah amal ibadah yang memiliki sekian keutamaan. Namun tentunya hadir dalam majelis ilmu selain kita meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu tujuan utamanya yaitu untuk mendengarkan, untuk menyimak apa yang disampaikan dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga tentunya hal ini bisa menjadi perhatian kita semua, baik dari kalangan ikhwan atau kalangan akhwat. Sehingga dengan itu, yang pertama, ketika kajian tentunya tidak layak dan tidak patut bagi siapa saja untuk kemudian berbicara sendiri, untuk ngobrol sendiri dan yang lainnya. Yang kedua, bukan kajian atau majelis ilmu akhirnya sebagai tempat bermain anak-anak kita. Majelis ilmu bukan tempat penitipan anak-anak yang dengan itu anak-anak bermain dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga diharapkan bagi yang hadir untuk bisa memperhatikan hal ini. La darara wa la dirar. Tidak memudaratkan dirinya dan juga tidak memudaratkan orang lain. Dirinya atau anaknya ketika hadir dalam kondisi bicara sendiri, atau sang anak mengoceh, hal ini tentunya bisa mengganggu orang lain. Dan tentunya hal ini terlarang. Seorang muslim dituntut untuk tidak memberikan gangguan kepada saudaranya yang lain. Maka mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian untuk kemudian kita melangkah bersama mulai sekarang dan yang berikutnya dalam adab-adab bermajelis, untuk kemudian masing-masing bisa maksimal dalam mendapatkan dan mendengarkan ilmu yang disampaikan. Nah, sehingga tolong perhatikan hal-hal ini ya oleh para ikhwan ataupun ummahat. Majelis ilmu sekali lagi memiliki keutamaan yang besar yang diharapkan untuk masing-masingnya tidak membuat kegaduhan dan gangguan kepada saudaranya yang lain. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan kalam dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala hafizahullah, babun fi ahkamit tayammum. Sekarang al-muallif yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum bertayamum. Qala innallaha subhanahu wa ta'ala qad syara'a at-tatahhura lis-salati minal hadatsainil asghari wal akbari بالماء الذي أنزله الله لنا طهورا وهذا واجب
0: La budda minhu ma'al imkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan perbuatan bersuci untuk pelaksanaan ibadah salat, bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Bersuci dengan menggunakan air yang Allah turunkan untuk kita semuanya, di mana fungsi air ini tahur. Tahur yaitu suci pada zatnya dan bisa mensucikan. Maka kata Syekh setelah itu, hafizahullah, bersuci dengan menggunakan air ini tentunya perkara yang wajib, yang harus untuk dilakukan ma'al imkan. Tentunya sesuai dengan kemampuan apabila memungkinkan. Qala lakin qad ta'ridu halatun fayakunul ma'u fiha ma'duman aw fi hukmil ma'dum. Namun terkadang terjadi beberapa kondisi muncul yang dimana pada kondisi-kondisi tersebut air ini tidak ada, atau ada namun dia teranggap seperti hukumnya air yang tidak ada. Ada air, orang ketika berpergian naik perahu atau di laut ada air, tapi hanya pas untuk air minum. Nah, apabila dipakai untuk bersuci penumpang dari kapal tersebut, maka dia akan kehausan dan bisa mencelakakan mereka. Ini ada air, tapi dia mengambil hukum seolah-olah air tidak ada. Nah, ada air, tapi tempatnya susah sekali untuk dijangkau. Sumurnya dalam sekali, timbanya putus, tali tidak ada. Air ada. Nah, ini contoh, ada air namun dia dihukumi seolah-olah tidak ada. Aw wujudan lakin yata'adzar isti'amaluhu li'udrin al-adzar as-syar'iyah. Atau air itu yang benar-benar ada, bisa untuk dipakai, namun penggunaannya tidak memungkinkan karena ada uzur dari sekian uzur-uzur yang dibenarkan oleh syariat. Qala wa huna qad ja'ala Allahu ma yanubu anhu wa huwa at-tayammum bit-turab taysiran 'alal khalqi. Maka dalam kondisi seperti ini sekarang Allah telah menjadikan pengganti untuk keberadaan tersebut, yaitu bertayamum dengan menggunakan tanah. Yang demikian merupakan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para hambanya. Waraf'an lil haraj. Agar mengangkat kondisi yang susah. Mengangkat sesuatu yang menjadi masyakah bagi umat ini. Qala yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kalian bangkit untuk menegakkan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh pulalah kaki kalian, cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Dan apabila kalian dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas akbar, maka bersucilah. Dan apabila kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar atau salah seorang di antara kalian selesai dari menunaikan hajatnya buang air, atau kalian mendatangi istri-istri kalian dalam kondisi kalian tidak mendapati air, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fatayammamu, bertayamumlah sebagai pengganti wudu. Dengan sa'idan tayyiba. Sa'id apa-apa ma sa'ada 'alal ard. Apa-apa yang ada di muka bumi. Tanah dan yang semisalnya. Dari benda-benda yang suci yang bisa dipakai untuk bertayamum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Famsahu bi wujuhikum wa aydikum min." Caranya bertayamum dengan mengusapkan pada wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian untuk kalian mendapati kesusahan dalam agama ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar bisa mensucikan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyempurnakan nikmat-Nya terhadap kalian. Yang dengan itu kalian harapannya mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dalil tentang tayamum. Dalam firman-Nya, apabila kalian tidak mendapati air, fatayammamu. Bertayamumlah. Qala wa tayammumu fil lugha al-qasdu, dari sisi bahasa yang namanya tayammum artinya al-qasdu, keinginan atau tujuan. Ini dari sisi bahasa. Wa tayammumu fi syar'i, adapun dari sisi istilah syar'i, huwa mashul wajhi wal yadain bi sa'idin ala wajhin makhsus. Mengusap muka dan kedua tangan dengan apa yang ada di atas muka bumi, pasir ataupun tanah liat dan yang semisalnya dari yang suci, ala wajhin makhsus, dengan tata cara yang khusus. Qala wa kama huwa sabitun fil Qur'anil Karim fa huwa sabitun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il ummah wa huwa fadilatun li hadhihi al ummati al muhammadiyah ikhtassaha Allah bihi wa lam yaj'alhu tahuran li ghairiha tawsi'atan 'alayha wa ihsanan minhu ilayha. Tayamum ini sebagaimana datang dalam Al-Qur'an, tayamum juga ternyata datang pensyariatannya dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' al ummah. Tayamum merupakan keutamaan untuk umat ini, yang Allah khususkan untuk umat ini. Allah tidak menjadikan tayamum itu sebagai benda yang suci dan mensucikan bagi selain umat ini. Berarti kita mengetahui tayamum itu diantara min khasa'isi hadhil ummah, kekhususan dari umat ini. Nah, tidak ada umat-umat sebelumnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi atau tanah itu suci dan mensucikan. Tidak ada. Hal ini hanya Allah berikan kepada umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Islam. Tawsi'atan 'alaiha, memberikan kemudahan bagi umat ini dan juga ihsanan minhu. Sebagai bentuk ihsan, Allah Subhanahu wa taala berbuat baik, telah memberikan kemudahan kepada umat ini. Qala fa fi sahihain wa ghairihima, qala sallallahu alaihi wasallam wa tiitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Afilafzin fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Dalam sahih al-imam al-Bukhari dan sahih Muslim dan yang selainnya, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, aku diberi lima hal. Yang lima hal ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku dari kalangan para nabi dan rasul sebelum Ar-Rasul alaihi salatu wasalam Muhammad ibn Abdullah. Yang pertama, nusirtu birubi masirata syahrin. Umat Islam ini, Rasulullah alaihi salatu wasallam itu diberi kemenangan kalau berjihad, diberi bantuan dan pertolongan dengan Allah tanamkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh beliau alaihi salatu wasallam, sebelum terjadinya peperangan itu, dalam jangka atau jarak waktu sebulan. Mau jihad, Allah sudah tanamkan rasa takut dahulu di hati-hati para musuh. Musuh-musuh Islam. Berapa durasi sebelum jihadnya? Perjalanan sebulan. Orang berjalan selama sebulan itu kira-kira berapa lama? Berapa minggu? Kira-kira berapa bulan? Nah, sebelum melawan musuh, sudah diberikan atau sudah ditanamkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut di hati-hati para musuh Islam. Nah, ini tentunya sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika terjadinya peperangan. Apabila jihad tersebut adalah jihad yang syar'i. Nah, yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang berikutnya, bumi ini dijadikan khusus untuk aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa sebagai tempat sholat dan juga bersuci tanah ini. Kalau umat-umat selain dari umat Islam, tempat sholatnya tertentu, tidak bisa sembarangan melakukan ibadah sholat. Kalau umat Islam di seluruh permukaan bumi, mereka umat Islam bisa melakukan sholat, menegakkan sholat. Ketika safar di gurun, di jalan, di hutan, di kampung, di mana saja, di tepi pantai dan yang lainnya. Nah, dan juga bumi ini dijadikan tahur. Bisa untuk sebagai bersuci, suci dan mensucikan. Maka kata Rasulullah SAW, siapapun dari seseorang dari umatku apabila telah datang waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Nah, dalam riwayat yang lain, fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Kalau ada waktunya sholat seseorang, dia ada masjidnya, dia ada tempat untuk bersucinya. Yaitu dimanapun dia, maka dia bisa melaksanakan masjid ini, artinya mau dia sujud. Masjid, yaitu mau dia as-sujud. Tempat sholat. Nah. Taib. Qala fatayammumu badalu taharatil ma'indal ajzi anhu syara'an yuf'alu bitatahur bihi kullu ma yuf'alu bitatahur bilma minas salah wa tawaf wa kiraatil quran wa ghairi zalik. Tayammum ini sebagai pengganti bersuci menggunakan air. Ketika tidak mampu menggunakan air. Bisa dilakukan dengan tayamum ini, hal-hal yang bisa dilakukan dengan wudu. Salat, tawaf, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Qala fa inna Allah ja'ala tayammuma mutahhiran kama ja'alal ma'a mutahhira. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tayamum ini pensuci. Sebagaimana Allah menjadikan air juga sebagai alat untuk mensucikan. Qala alaihi salatu wassalam wa ju'ilat turbatuha yani al-ard lana tahura. Dan dijadikan tanahnya bumi ini bagi kita sebagai tahur. Jelas bersama kita tahur, yaitu tahir fi zatihi wa mutahhir li ghairihi. Bisa untuk mensucikan, zatnya suci dan juga bisa untuk mensucikan. Qala wa yanubu tayammumu 'anil ma' fi ahwalin hiya. Nah, ini sekarang yang perlu kita perhatikan. Tayammum itu bisa sebagai pengganti air dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, awalan idza udimal ma' liqoulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sawa'un 'adimahu fil hadar aw safar wa talabahu falam yajidhu. Yang pertama, kalau tidak ada air. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, apabila yang artinya apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Entah dia kehilangan air atau tidak mendapati air ketika dia tinggal di kotanya, musim paceklik, musim kering dan yang lainnya, kondisi-kondisi yang ketika dia di tempat tinggalnya dia enggak menemukan air. Atau ketika dia safar. Dalam kondisi dia sudah mencari dan tidak mendapati. Nah. Ini kondisi pertama. Yaitu apa? Hah? Tidak ada air. Sanian yang kedua. Iza kana ma'ahu ma'un. Yahtajuhu li syurbin wa tabakh.
1: Falau tatahara minhu la adarra hajatahu bihaitu yakhafu al-atash ala nafsih au atasha wairuhu min adami au bahimatin muhtaramain.
0: Kondisi kedua, ingat-ingat ya. Yang pertama tadi tidak ada air. Yang kedua sekarang ada air dia, tapi dia butuhkan untuk minum atau untuk masak, untuk makan minum. Kalau dia gunakan air itu untuk bersuci, maka akan memudaratkan hajatnya dia. Dari siapa? Akhirnya dia khawatir bisa kelaparan atau bisa kehausan. Atau orang lain bisa kehausan, atau hewan bahkan. Coba kita lihat. Bahkan hewan. Tentunya hewan yang di sini hewan disyariatkan atau diperbolehkan oleh syariat untuk dibiarkan hidup. Di situ ada hewan-hewan yang di syariat memerintahkan untuk dibunuh. Nah, seperti ular, tikus, burung gagak, anjing hitam dan yang lainnya, cicak. Nah, ini selain itu, entah burung kah, burung peliharaan kah, atau kucing kah, atau kambing, sapi dan yang lainnya. Ini khawatir hewan ternaknya kehausan. Atau orang lain khawatir kehausan jika dipakai untuk masak, untuk minum, untuk berwudu. Ya. Yang demikian dibolehkan bertayamum. Ini yang kedua. Ada air, tapi apabila dipakai ada air, namun dibutuhkan untuk makan dan minum. Yang ketiga salisan, idza khafa bi isti'malil ma'a darara fi badanihi bi maradin aw ta'khuri bur'in. Dia khawatir dengan menggunakan air memudaratkan tubuhnya. Kenapa? Karena dia sakit. Atau kalau dia pakai air, sembuhnya semakin lama. Jadi enggak melulu memudaratkan masalah sakit ini, terus akhirnya semakin semakin parah sakitnya, tidak. Bahkan dia pakai air, bukan semakin parah sakitnya, tapi sembuhnya semakin lama. Ini pun boleh untuk bertayamum. Luka dengan kena air mungkin enggak semakin parah, tapi enggak sembuhnya semakin lama, maka boleh untuk bertayamum. Rabi'an, idza ajaza an isti'malil ma' li maradin la yastati'u ma'ahu al-harakah wa laysa 'indahu man yuwaddi'uhu wa khafa khurujal waqti. 1, 2, 3 sudah lewat. Sekarang yang keempat. Dia tidak mampu menggunakan air. Kenapa? Dia sakit. Tidak bisa bangun. Sakitnya membuat dia tidak bisa bangun. Sarafnya kejepit. Dia tergeletak di ranjang. Gak bisa bergerak. Gak ada orang yang bersama dia yang bisa mewudukkan dia. Pergi semua. Gak ada yang bisa dihubungi. Kalau gak segera berwudu, gak segera bertayamum, keluar waktu, habis waktunya. Maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Padahal air ada di kamar mandi. Tapi dia tergeletak lemah di atas ranjangnya. Biasanya ada kakaknya, biasanya ada istrinya, biasanya ada saudaranya mewudukkan dia. Maka wajib berwudu. Tapi ini gak ada yang bisa. Maka di saat itulah dia diperbolehkan untuk tayamum. Ini yang keempat. Yang kelima, khaqala khamisan. Idza khafa bardan bi isti'malil ma' wa lam yajid ma yusakhkhinuhu bihi tayammama wa shalla liqaulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Apabila dia mengkhawatirkan atas dirinya bardan, dingin yang sangat, yang dingin ini memang membahayakan. Bukan sekedar dingin. Kalau sekedar dingin tapi tidak membahayakan tubuhnya, maka ini termasuk keutamaan yang besar. Seseorang bisa berwudu dalam kondisi dingin yang sangat namun tidak memudaratkan dia. Ini ada keutamaan yang besar. Tapi sekarang dinginnya ini kalau dia berwudu, dia pasang berwudu, maka akan memudaratkan dia. Khawatir halak. Bisa celaka dia. Seperti itu. Maka, dan walam yajid ma yusakhinuhu bihi. Dia enggak dapat kompor atau enggak dapat pemanas yang bisa memanaskan air, menghangatkan air. Nah, maka di saat itulah dia boleh bertayamum kemudian sholat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Nah. Ala fa fi tilkal ahwal yatayammam wa yusalli. Maka kondisi-kondisi ini dia diperbolehkan bertayamum dan sholat. Ada lima. Apa saja? Yang pertama. Hah? Tidak ada air. Yang kedua, ada air,

Ada air. Tapi dipakai untuk makan minum. Pas. Kalau dipakai bersuci, gak bisa makan minum. Yang ketiga. Karena sakit. Seperti itu. Memudaratkan tubuhnya. Yang keempat. Yang keempat. Tidak bisa menggunakan air. Karena dia tidak bisa bergerak. Kan seperti itu ya. Dan tidak ada orang yang bersamanya. Yang kelima. Dingin yang sangat yang membahayakan dirinya. Kondisi-kondisi ini dipersilakan untuk bertayamum. Tayamum sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti akan datang bersama kita insyaallah. Pertanyaannya, apakah tayamum ini sebagai pengganti wudu saja atau juga hadas besar? Maka sebagai pengganti hadas besar juga. Sama. Bukan hanya berwudu, bukan hanya sebagai wudu, pengganti wudu, tapi juga pengganti dari mandi junub. Seperti itu. Bisa mengangkat atau menghilangkan hadas besar juga. Nah, caranya nanti silakan datang bersama kita. Bagaimana tata cara tayamum? Caranya sama, entah sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi junub, caranya sama bertayamumnya. Nanti silakan datang bersama kita insyaallah. Nah. Naam, tafadhal ya Ustaz. Nah, luka sekarang batasannya kapan boleh bertayamum? Kalau lukanya kecil bagaimana? Dan kalau memang kena air yang memang lama sembuhnya, hatta lukanya kecil. Ketika dengan kena air sembuhnya semakin lama, boleh dia bertayamum. Nanti akan datang bersama kita insyaallah rincian apakah setiap luka bertayamum saja? Padahal lukanya hanya di tangan. Apakah bertayamum saja atau tetap berwudu? Atau berwudu dan bertayamum atau bagaimana? Akan datang bersama kita insyaallah. Nah, baik. Yang berikutnya ada yang menanyakan? Kita lanjutkan. Qala wa in wajada ma'an yakfi ba'da tuhrihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Ada air cukup untuk mencuci sebagian anggota wudu. Airnya sedikit sekali. Bisa hanya untuk mencuci sebagian anggota wudu. Gak selesai sampai kaki. Dia cuma bisa sampai kepala misalnya. Atau cuma bisa sampai tangan. Ini pembahasannya sekarang. Maka kata Syekh, istamalahu fima yumkinuhu min a'dha'ihi au badanihi. Wa tayammama 'anil baqi alladhi qassara 'anhul ma liqoulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Nah. Jadi dia ada air untuk berwudu memang. Dia untuk minum sudah ada sendiri. Al-muhim bisa untuk berwudu, tapi enggak cukup untuk berwudu selesai sampai kaki. Maka kata Syekh, digunakan ayat tersebut sampai yang dia memungkinkan dari anggota tubuh atau badannya. Kemudian sisanya bertayamum. Air yang kurang tadi yang habis itu bertayamum. Baik. Dia membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyak, membasuh muka, membasuh kedua tangan, habis air. Berarti kan dia belum apa? Mengusap kepala dan membasuh kaki. Maka apa yang dilakukan? Dia niatkan, dia bertayamum dengan diniatkan sebagai pengganti mengusap kepala dan membasuh kaki. Bertayamum. Nanti akan datang tata caranya. Sederhana sekali. Seperti itu. Paham ini ya? Barakallahu fikum. Baik. Qala wa in kana bihi jarhun yatadarrar bi ghaslihi au mashihi bil ma tayammam lahu. Wa ghasala al-baqi liqoulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Nah, ini sekarang juga sama. Dia ada luka. Luka ini bisa termudaratkan kalau dicuci atau dibasuh atau diusap dengan air, luka ini termudaratkan. Jadi dia punya luka, enggak boleh kena air sama sekali.

0: Dicuci atau dibasuh enggak bisa, diusap dengan air pun juga enggak bisa, enggak boleh kata dokter. Dari sisi medis memang berbahaya ini, atau sembuhnya jadi tambah lama. Pokoknya enggak boleh kena air sama sekali. Ya. Maka dia bertayamum untuk bagian tubuh tersebut. Baik. Adapun anggota tubuh yang lainnya yang tidak ada lukanya, baik lukanya sekarang di apa ini namanya? Lengan bawah tangan ya, antara pergelangan tangan dan siku. Ada luka di situ dia. Baik. Ini lukanya ini enggak bisa kena air sama sekali. Dibasuh bahaya, termudaratkan. Bahkan diusap pun termudaratkan. Baik. Berarti kan dia telapak tangan bisa. Berkumur istinsyak bisa. Membasuh atau mencuci muka bisa. Yang lainnya pokoknya bisa. Hanya tangan yang tidak bisa. Dipahami ini ya. Berarti dia berwuduk biasa. Tanpa tangannya di misalnya yang kiri. Yang kiri tidak di apa? Tidak dibasuh dan tidak diusap dengan air. Seperti itu. Ya, dia berwudu semuanya dah. Persis kecuali yang tangan kirinya ini saja. Kemudian setelah itu dia bertayamum dengan niatan tayamumnya sebagai pengganti dari membasuh atau mengusap tangan kirinya itu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ar-rajih, yang rajih, namanya tayamum untuk sebagian anggota wudu, tayamum untuk sebagian anggota wudu, itu tidak dipersyaratkan at-tartib wal-mualah. Dan ini yang rajih, wallahu alam bisawab. Apa artinya tidak dipersyaratkan tartib dan mualah? Berurutan. Untuk tayamum bagi sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, itu tidak dipersyaratkan berurutan. Jadi misalnya begini, tangan kiri tadi gak bisa kena air sama sekali, maka dia pertama membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyak, membasuh wajah, tidak dipersyaratkan setelah itu dia bertayamum untuk tangan. Tidak. Tidak harus berurutan. Boleh dia lakukan tayamumnya, kata Syekh Al-Utsaimin, sebelum berwudu dengan niatan untuk tangannya yang luka ini, atau setelah wudu. Baik. Seperti itu. Ini tidak dipersyaratkan at-tartib, berurutan. Dan juga tidak dipersyaratkan al-mualah. Al-mualah itu langsung. Kalau kita sudah belajar waktu itu di wudu, namanya berwudu, kita itu harus langsung. Muka langsung ke tangan. Tangan langsung nyambung kepala. Kepala nyambung kaki. Kan seperti itu. Kalau kepala mengusap, terus kakinya nanti setelah 5 menit dia masih ke sana. Ini kan gak sah wudunya. Ini yang namanya mualah. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak dipersyaratkan. Sehingga dia berwudu di rumahnya. Baik. Berwuduk di rumahnya, nggak ada tanah misalnya di rumahnya, maka dia ingin bertayamum untuk tangan kirinya yang ada lukanya itu di masjid. Berwuduk di rumahnya tanpa diwudukkan tangan kirinya yang tadi ada lukanya itu, dia kemudian berjalan ke masjid. Baik, berjalan ke masjid, setelah itu dia niatkan dia bertayamum dengan niat sebagai pengganti wudu tangan kirinya. Makanya demikian ini boleh. Dipahami ini ya. Sehingga sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, silakan dilakukan tayamum. Tidak harus berurutan dan juga tidak harus ketika itu juga. Baik. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut sebentar. Qala wa in kana jurhuhu la yatabarrar bil mashi. Nah, sekarang permasalahannya lukanya itu tidak termudaratkan kalau dengan diusap. Masaha abdimat allazi fauqahu bilma wa kafahu almashu 'anit tayammum. Baik. Masih dengan contoh yang sama, luka di tangan kirinya tadi itu. Dia enggak boleh dituangkan air, dicuci enggak boleh. Tapi lukanya ini enggak terlalu parah, dia bisa usapkan. Dia ambil air, tangannya dicelupkan di gayung, ya, celupkan di gayung. Nah, terus kemudian diusapkan. Seperti itu. Sebagaimana kita mengusap kepala kita. Ternyata hal ini jangan mudaratkan, maka itu yang harus dilakukan. Kalau luka tersebut masih bisa diusap, bukan dibasuh atau dicuci ya, diusap dengan air, maka itu yang harus dilakukan. Padahal hukum asalnya tangan itu kan harus dibasuh. Tapi karena ada luka sekarang. Dan ternyata subhanallah luka ini dengan diusap dengan air sebagaimana mengusap kepala, ya, masukkan tangan ke gayung, keluarkan, kemudian diusapkan ke yang luka, itu ternyata bisa, enggak memudaratkan lukanya, maka ini yang wajib dia lakukan. Tidak perlu dicuci. Bagaimana dengan tayamumnya? Enggak perlu. Kalau sudah bisa diusap, maka cukup usapan dengan air tersebut, cukup. Tidak perlu dia bertayamum. Baik, ini ada pertanyaan. Apabila kita sudah bertayamum, kemudian kita sholat. Dan tidak lama kemudian datang air di tengah sholat kita. Atau setelah kita sholat. Apakah kita mengulang taharah kita dengan air atau melanjutkan sholat kita? Lanjutkan sholat kita. Yang rajih seperti itu. Di tengah-tengah sholat ternyata ada air sudah. Datang air. Kita kehabisan air, sudah enggak ada sama sekali. Akhirnya kita bertayamum. Di tengah sholat, subhanallah datang air. Entah orang, entah hujan, entah yang lainnya. Maka bagaimana sholat kita lanjutkan apa enggak? Lanjutkan yang rajin seperti itu. Wallahualam bisawab. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Atau disampaikan? Paham ya? Kalau bisa diusap luka tersebut tidak memudaratkan maka diusap. Oh kalau iya. Adapun mengusap air apakah berurutan? Iya, kalau mengusap ya berarti berurutan. Yang tidak dipersyaratkan berurutan dan mualah itu tayamum. Tapi kalau mengusapnya tetap berurutan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Mengusap juga bukan harus di lukanya. Makanya kata Syekh di sini sekarang, kalau ada luka tidak dan tidak termudaratkan dengan diusap, maka kata Syekh dia mengusap abdimad. Abdimad yaitu perban. Nah, luka kan di perban. Maka kalau bisa diusap perbannya, maka itu yang harus dia lakukan. Usap dengan air. Dengan cara seperti kita mengusap kepala kita, ya, masukkan ember atau gayung, kemudian kita usap. Yang disusap apa? Cukup perbannya tersebut di atas perbannya. Nah, barakallahu fikum. Taib. Low power. Lukanya. Mbak, sebentar. Ini anggota yang tangan kiri tadi misalnya, ya kan? Itu ada luka. Dibasuh tidak bisa. Diusap bisa? Tidak bisa juga. Berarti dibasuh dan diusap tidak bisa. Kemudian yang dibasuh cuma sampingnya saja. Terus pertanyaannya. Ya, kalau kondisi seperti itu, bertayamum. Jadi anggota itu, dia ketika lukanya itu berada pada anggota wudu, walaupun tidak semua, tangan kiri misalnya, anggota di antara anggota wudu, yaitu tangan kiri mulai ujung jari sampai siku. Lukanya hanya di tengah-tengah lengan bawah, enggak semuanya. Tapi di tempat anggota itu, ya sudah, ini enggak usah di terus samping-sampingnya apa enggak usah. Cukup ditayamumkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Salam ala alam.
0: Sekarang kita masuk pada bab baru terkait dengan al-khuf, mengusap pada khuf dan yang sejenisnya, dan akan datang insyaallah penjelasannya. Qala al-muallifu wal muallif huwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Babun fi ahkamil mashi 'alal khuffain wa ghairihima minal hawa'il. Bab tentang hukum-hukum mengusap al-khuf, kedua khuf, dan yang selainnya dari penutup kaki. Al-khuf yaitu alas kaki berbentuk seperti sepatu, biasanya zaman dahulu terbuat dari kulit, dan dia menutupi sampai menutupi mata kaki. Ini al-khuf. Yang sejenisnya dari penutup kaki berarti apa saja yang memiliki keserupaan ketika kain atau sepatu atau sandal dan yang lain-lainnya memang menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Qala hafizallah, inna dinana dinu yusrin la dinu masyaqqatin wa harajin. Yab'u li kulli halatin ma yunasibuha minal ahkam mimma bihi tatahaqqaqul maslahatu wa tantafil masyaqqah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sesungguhnya agama kita ini agama yang mudah, bukan agama yang memberatkan atau membuat repot. Itu hukum asalnya seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana agama ini yang mudah ini meletakkan untuk setiap keadaan hal-hal yang bersesuaian dari hukum-hukum yang ada. Yang di mana hukum-hukum ini merealisasikan maslahat serta meniadakan rasa berat. Wa min dzalika ma syara'ahu Allahu fi halatil wudu. Di antara hal ini, bentuk kemudahan agama ini yang di mana kemudian memberikan agama ini memberikan hukum yang membuat mudah umatnya pada kondisi yang sesuai. Apa-apa yang Allah syariatkan ketika berwudu. Idza kana ala syai'in min a'dha'il mutawaddi'in aw min a'dha'il mutawaddi'i ha'ilun yashukku naz'ahu wa yahtaju ila baqa'ihi. Yaitu apa yang Allah syariatkan ketika berwudu, yaitu ketika seseorang menggunakan penutup kaki, ya, pada anggota wudunya yaitu kaki, yang dimana atau bukan, maaf, bukan hanya kaki, nanti akan datang penjelasan bersama kita, dimana al-muhim ada anggota wudu yang dia atau anggota wudu ini butuh sesuatu yang menutupinya, nanti akan datang bersama kita, diantaranya kepala, kaki, dan lain-lainnya. Penutup ini entah berbentuk kain, entah berbentuk lembaran baju dan yang lainnya, atau berbentuk sepatu, repot dan susah untuk dilepas. Ketika dia dilepas berarti membutuhkan masih ada perbuatan yang tidak mudah. Atau dia butuh memang untuk dipakai. Imma li wiqayati arijlain kal khuffain wa nahwihima. Imma karena butuh untuk melindungi kedua kaki seperti penggunaan khuf dan yang semisalnya. Au li wiqayati ra'si kal imama, atau butuh untuk melindungi kepala seperti pemakaian imamah, surban. Wa imma li wiqayati jurhin wa nahwihi kal jabirah wa nahwiha, atau untuk melindungi, menutupi luka dan yang semisalnya seperti al-jabirah, yaitu gips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menutupi luka atau patah tulang atau kain kasa dan yang semisalnya. Al-jabirah itu gips yang dipakai untuk ketika patah dan yang lain-lainnya. Qala fa inna syari'a rakhasa lil mutawaddi an yamsaha 'ala hadhihi al-hawail. Syariat yang mulia ini memberikan keringanan dan kemudahan, mengizinkan orang yang berwudu untuk mengusap di atas benda-benda ini tadi. Ala wa yaktafi bidzalika 'an naz'iha wa ghasli ma tahtaha takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala 'ala 'ibadihi wa daf'an lil haraji 'anhum. Untuk kemudian dicukupkan dengan pengusapan ini, dicukupkan dari apa? Melepas benda-benda tersebut. Dicukupkan juga dari membasuh atau mencuci anggota wudu yang tertutupi oleh benda-benda tersebut. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya dan dalam rangka agar tidak ada rasa berat, memberatkan, menghilangkan rasa berat kepada umatnya. Qala fa amma mashul khuffain aw ma yakumu maqamaha minal jawrabain waliktifa bihi an ghusli ar-rijlain fa huwa thabitun bil ahadithis sahihatil mustafidatil mutawarid al-mutawatirati fi mashihi sallallahu alaihi wasallam fil hadari was safar wa amruhu bidzalika wa tarkhisuhu fihi. Adapun mengusap khuf dan benda-benda yang menduduki posisi khuf seperti kaos kaki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti kaos kaki yang menutupi kedua kaki sampai atas mata kaki. Ya, itu khuf dan benda-benda yang memiliki hukum sama dengan khuf. Dan mengusap khuf atau benda-benda atau hal-hal yang menduduki posisinya serta mencukupkan dari membasuh kedua kaki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibadah yang seperti ini, amalan ini itu sudah datang ada dari hadis yang sahih yang sangat bertebaran. Hadis-hadis ini mutawatir tentang pengusapan Rasulullah alaihi salatu wasalam di atas khuf, pada khuf, entah kondisi mukim ataupun ketika safar. Begitu juga perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk mengusap khuf. Begitu juga kemudahan atau izin dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam permasalahan ini. Qala qala al-Hasan, yaitu al-Hasan al-Basri, salah seorang tabi'i yang mulia. Haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'ala al-khuffain. Kata al-Hasan al-Basri rahimahullah, meriwayatkan kepadaku 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mengusap. Berarti hadis tentang masalah mengusap khuf ini sangat banyak. Al-Hasan Al-Basri mendapatkan riwayat ini dari 70 sahabat radhiyallahu anhum. Qala wa qala An-Nawawi rawal masha 'ala al-khuffain khalaiku la yuhsauna min as-sahabah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yang meriwayatkan mengusap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf, ya, ini sekian banyak sahabat yang tidak terhitung. Artinya nanti akan datang bersama kita kenapa Syekh Saleh Fauzan menyebutkan hal ini. Nah, disebutkan bahwa sekian banyak sahabat yang tidak terhitung. Atalah Hasan al-Basri 70 sahabat. Nah, kata Imam Ahmad, qala wa qala Imam Ahmad, laisa fi nafsi minal masyi syai'un fihi arba'una hadithan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibn al-Mubarak wa ghairuhu, laisa fil masyi al-khufain bayna sahabati ikhtilaf huwa jaizun. Wanakala Ibn al-Mundir wa ghairuhu ijma'ul ulama au ijma'ul ulama ala jawazihi wattafaqa alaihi ahlu sunnah wal jama'ah bikhilafil mubtadi'ah alladzina la yarawna jawazahu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, di dalam hatiku ini tentang mengusap khuf tidak ada sedikit pun keraguan. Kenapa? Karena dalam hadis ini ada 40 hadis yang diriwayatkan dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Berkata Ibnu Mubarak, yaitu Abdullah Ibnu Mubarak dan yang selainnya, tidak ada khilaf perselisihan di antara sahabat tentang permasalahan amalan mengusap di atas khuf ini. Bahwa hal ini merupakan jaiz, boleh. Bahkan dinukilkan oleh Ibnu al-Mundhir dan yang selainnya, ijma' para ulama tentang bolehnya mengusap khuf. Bahkan ini merupakan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah bikhilafil mubtadiyah. Ini merupakan kesepakatan ahlu sunnah di mana hal ini berbeda dengan para ahlu bid'ah yang mereka tidak berpandangan bolehnya mengusap khuf. Di antaranya adalah Al-Khawarij dan Ar-Rafidah, Syiah Rafidah. Nah, Syiah dan juga sebagian Khawarij terkhusus zaman dahulu ini mengingkari permasalahan mengusap di atas khuf. Kita tahu ini adalah permasalahan-permasalahan fikih. Tapi kalau kita buka dalam kitab-kitab akidah, akhirnya mengusap di atas khuf ini dimasukkan dalam sebuah bab pada kitab-kitab akidah. Antum kalau bisa, kalau baca di antaranya kitab-kitab akidah tersebut, akidah Tahawiyah dan yang lainnya, permasalahan disyariatkannya mengusap di atas, mengusap khuf ini itu ada disebutkan. Mengapa? Padahal ini permasalahan fikih. Yang dimana dalam istilahnya ini bukan masalah usul, bukan masalah pokok-pokok agama, masalah-masalah fikih. Lantas mengapa kemudian akhirnya kok bisa dimasukkan dalam kutubul akidah? Karena permasalahan ini akhirnya menjadi permasalahan yang terbedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah melarang, di antara tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, ahlu bid'ah menjadikan hal ini sebagai permasalahan yang dengan itu ditegakkan al-wala wal-bara. Hal ini mengingatkan kita kepada sebuah kaidah atau sebuah tolak ukur yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa patokan atau tolak ukur seseorang keluar dari da'irati ahli sunnah, keluar dari lingkup atau lingkaran ahli sunnah? yaitu apabila seseorang tersebut menyelisihi perkara pokok, idza khalafa aslan min usuli sunnah wa qamat alaihi al-hujjah wa huwa musir ala tilka al-mukhalafah. Jika ada seorang yang menyelisih sebuah perkara pokok dari landasan atau pokok-pokok ahlu sunnah, sudah ditegakkan hujjah, sudah mendapatkan nasihat, sudah dijelaskan dalilnya, tapi tetap kekeh, maka orang yang seperti ini keluar dari lingkaran ahlu sunnah. Kalau seandainya dia sebelumnya ahlu sunnah, kemudian menyisih prinsip ini. Misalnya menyisih prinsip ketaatan kepada penguasa. Nah, misalnya menyelisih prinsip dalam permasalahan asma wa sifat, bahwa kita menetapkan apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam bab asma wa sifat, kemudian ada yang mengingkarinya setelah tegak kepadanya hujjah. Nah, misalnya dia sudah diberikan nasihat, hujjah, dalil, masih tetap kekeh dengan prinsipnya mengingkari hal tersebut, maka keluar dari ahlu sunnah. Atau dia menyelisihi far'an minal furu', dia berbeda dalam permasalahan furu'. Hal-hal seperti ini, ya, tentunya sudah ditegakkan hujjah dan yang lainnya, masih kekeh. Dalam kondisi apa? Dia dengan hal ini membangun al-wala wal-bara'. Dengan hal-hal, kita tahu masalah furu', terkadang di situ ada khilaf di antara para ulama, di antara bahkan sama ahlu sunnah. Nah, dalam masalah fikih atau seperti ini, ada khilaf biasa. Seperti itu. Perkara yang memang para ulama sudah berselisih, sudah tidak ada masalah. Tapi orang ini ternyata dengan apa yang dia yakini dalam masalah-masalah furu' ini, kemudian akhirnya dia membangun al-wala' wal-bara' yang bersepakat dengan dia, maka dia berwala'. Yang menyelisihinya, maka dia berlepas diri. Tidak mau menerimanya. Menganggapnya ini sebagai musuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kondisi seperti ini seseorang bisa keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana kalau ada yang menyelisihi perkara prinsip ahlu sunnah, kemudian dia membangun ala wal barok di atas tersebut, menyelisihi prinsip ahlu sunnah. Ini, yang seperti ini, itu sudah cukup untuk kemudian seorang keluar dari ahlu sunnah. Dikatakan menyimpang. Selama sudah tegak hujjah atasnya. Lantas bagaimana ada pihak atau orang yang menyelisih prinsip ahlu sunnah, kemudian dia lebih dari itu membangun al-wala wal-bara'. Nah, kami babil aula. Jangankan dalam masalah prinsip, dalam masalah furu' saja, kemudian dia membangun dalam hal ini al-wala wal-bara', itu sudah dikatakan keluar dari ahlu sunnah. Bagaimana dengan orang yang menyelisihi prinsip ahlu sunnah, kemudian dia membangun di atasnya al-wala wal-bara'. Wal-iyadzubillah. Apa yang kita saksikan hari-hari ini, ya ikhwan, sesuatu yang sebetulnya sangat menyedihkan dan kita berusaha untuk terus memperbaikinya, menjelaskannya, meluruskannya. Dan dengan itu, dari sini kita mengetahui bahwa ahli sunnah itu beragama bukan karena hawa nafsu dan urusan pribadi, tapi memang karena agama merintahkan yang demikian. Ini ahlu sunnah. Tidak peduli akhirnya dengan jumlah banyak, dengan jumlah sedikit, dengan pengikut banyak, pengikut sedikit, tapi kemurnian agama ini tak terjaga. Ini di antara prinsip dasar Ahlu Sunnah. Bagaimana agama ini datang dengan sekian batasan-batasan, prinsip-prinsip yang apabila kemudian diselisih dan ditentang dalam rangka menjaga kemurnian ajaran agama Islam ini, tidak peduli masalah jumlah akhirnya. Hal ini kita bisa ketahui bagaimana para nabi, di situ ada yang hanya jumlahnya satu pengikutnya, dua, tiga, atau bahkan tidak ada pengikut sama sekali. Itu nabi. Terjaga prinsip dakwahnya. Nah, bukan seperti ikhwal muslimin, yang dimana siapapun ayo bersatu, entah bagaimana akidahnya, entah bagaimana prinsipnya. Yaitu apa yang kita saksikan di hari-hari ini, ketika ada sekian pihak yang menyelisihi prinsip dasar Ahlu Sunnah, yaitu al-ijtima' fid-din. Nah, bersatu dalam agama ini tentunya bersatu di atas al-haq. Makanya bagi antum mungkin juga sudah pernah membaca sebuah kitab yang luar biasa dengan berjudul Al-Usulu Sittah. Enam pokok prinsip dasar Ahlu Sunnah. Al-Usulu Sittah. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan antara prinsip ini adalah prinsip kedua yang di situ beliau menyebutkan wa amarallahu al-ijtima' fid-din wa naha 'anit tafarruq fihi. Atau kama qol rahimahullah. Yaitu Allah memerintahkan untuk kita ini bersatu dalam agama Islam. Agama yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam sesuai dengan pemahaman beliau dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an, kita bersatu di atas prinsip ini dan dilarang untuk berpecah belah. Sekian ayat hadis. Nah, namun sayangnya di hari-hari ini, dan ini memang akhirnya perlu kita jelaskan dan kita perlu luruskan agar orang tidak salah kaprah dalam memahami suatu kejadian apa yang menimpa kita, sesuatu yang menyedihkan. Bagaimana sebagian asatidzah di Indonesia meninggalkan atau enggan dalam praktek amaliyahnya dalam menerapkan prinsip bersatu di atas al-haq ini. Tidak mau bersatu untuk kemudian dijumpai sekian banyak dari pihak asatidzah yang membiarkan, menghasung, bahkan sebagiannya sudah jelas-jelas memvonis saudaranya yang ternyata oleh para ulama masih dikatakan ahlu sunnah salafiyin. Ini tentunya apa yang dilakukan oleh asatidzah, sebagian asatidzah di Indonesia, perkara yang membahayakan. Nah, di sini kita tidak berbicara vonis kepada mereka. Sampai detik ini kita masih katakan bahwa mereka adalah ahlu sunnah. Tapi apa yang mereka lakukan ini sangat berbahaya. Meninggalkan prinsip bersatu di atas al-haq. Membiarkan terjadinya perpecahan. Sementara prinsip bersatu di atas al-haq sudah kita tahu ketahui bersama tadi. Merupakan salah satu prinsip ahlu sunnah yang paling pokok. Nah, kemudian di situ asatidah membangun al-wala' wal-bara'. Barang siapa yang bersama asatidah, maka menjadi kawan, maka akan dirangkul, maka jalan bersama. Adapun yang tidak bersepakat dengan mereka, ditinggalkan, diboikot, diblokir, diusir dengan sekian macam bentuk pengusiran dari pondok-pondok dan yang lainnya. Wal'iyadzu billah. Yang bersama mereka menyepakati mereka, maka berdasarkan itu dibangunlah wala. Kalau yang tidak bersama mereka, barok. Nah, berlepas diri, dihajar, diboikot, diblokir dan yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Ini tentunya perkara yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan serta membahayakan. Kalau tadi kita dengar dari Syekh Ubaid bahwa perkara furu' saja, ya, bukan permasalahan pokok dalam agama, kemudian seseorang membangun al-wala wal-bara, itu sudah dikatakan sebagai orang ini keluar dari ahlu sunnah. Atas bagaimana ketika ini masalah prinsip dibangun di atasnya al-wala wal-bara, diselisihi, maka perkaranya betul-betul mengkhawatirkan wal-iyadzubillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Syahidnya di sini bagaimana perkara furu' terkadang bisa masuk dalam kitab-kitab akidah dikarenakan hal ini. Sebagian di sini sebutkan sekarang permasalahan apa? Mengusap khuf. Perkara-perkara furu'. Nah, tapi Syiah mengingkarinya dan yang lainnya dari kalangan ahlul bidah walaupun tidak semuanya. Nah, akhirnya hal ini masuk dalam kitab akidah. Baik, kita lanjutkan di sini. Qala hafizahullah taala wa hukmul mashi 'alal khuffain. Sekarang masuk kepada hukum berikutnya, apa hukum mengusap khuf? Qala innahu rukhsah wa fi'luhu afdal min naz'il khuffain wa ghasli ar-rijlain. Mengusap khuf ini sebetulnya merupakan keringanan dalam agama ini. Namun perkara keringanan dalam agama itu bisa jadi perkara yang afdal. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di sini mengatakan melakukan amalan ini, mengusap khuf ini afdal. Nah, jadi kita sesekali bagus kita lakukan walaupun tidak safar, ya. Lebih utama daripada kita ketika kita pakai kaos kaki misalnya atau pakai sepatu bot misalnya. Kita mau berwudu, kemudian kita lepas. Gak ada masalah, boleh. Tapi ketika kita menerapkan sunnah ini, lebih afdal. Hal ini mengingatkan kita pada hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna Allah yuhibbu antu'ta rukhasuhu kama yakrahu antu'ta ma'siyatuh. Akama qal Mustafa alaihi salatu wasalam. Sesungguhnya Allah cinta kalau rukhsahnya ini datangi, dilakukan, dikerjakan. Sebagaimana Allah benci kalau Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati. Sehingga rukhsah itu pada beberapa kondisi merupakan sesuatu yang afdal. Sama dengan hal ini. Jadi kalau kita pakai sepatu bot atau pakai kaos kaki, yang lebih afdal apa? Gak perlu dicopot ketika berwudu. Tapi diusap. Seperti itu. Namun nanti akan ada syarat-syaratnya. Qala akhdhan bi rukhsatillah. Ya, hal ini kenapa lebih afdol? Karena mengambil keringanan yang Allah berikan. Waktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam rangka berkudwah. Mencontoh Rasul alaihi salatu wasallam. Wa mukhalafatan lil mubtadi'ah. Dan dalam rangka menyelisihi ahlul bid'ah. Wal mashu yarfa'ul hadas amma tahtal mamsuh. Mengusap khuf ini mengangkat hadas dari anggota wudu yang ditutupi, yang dibasuh tadi itu. Waqad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yatakallafu didda halihi allati 'alaiha qudama'uhu. Dahulu Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah orang yang tidak memaksakan diri takalluf, ya, ketika menghadapi melawan suatu keadaan beliau yang terjadi atau dialami oleh para pendahulunya. Allati 'alaiha qudama'uhu. Siapa para pendahulu Rasul alaihi salatu wasalam? Itu para nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu. Memang dalam syariat nabi-nabi sebelumnya itu syariat mereka tentunya Allah dengan hikmahnya memberikan syariat yang berat. Seperti itu. Contoh kecilnya ghanimah. Kalau ketika jihad, dalam jihad yang syar'i, ghanimah, kalau umat ini alhamdulillah, keringanan dari Allah, boleh untuk diambil, dimanfaatkan. Kalau zaman dahulu, ghanimah itu tidak boleh diambil. Kalau perang, dapat harta banyak dari musuh, ditaruh, dikumpulkan. Nanti kalau ini memang benar, tidak ada yang menyembunyikan, tidak ada yang make, maka ghanimah ini akan dimakan oleh, dikumpulkan di suatu tempat, akan dimakan oleh api. Nah, tapi kalau ada yang menyembunyikan, ada yang memakainya, maka tidak akan dimakan, disambar oleh api. Syahadnya di sini, bagaimana syariat-syariat umat terdahulu memang ada beberapa hal yang itu lebih berat. Maka syariat umat Islam ini merupakan syariat yang mudah dan ringan. Qala bal in kanata fil khuffain masaha 'ala al khuffaini wa in kanata makshufataini ghasala al qadamaini fala yushra lubsu al khuff liyamsaha 'alayhi. Bahkan kalau kedua kaki beliau sedang di dalam kondisi berada di dalam khuf, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengusapnya. Adapun apabila kondisi kaki tersebut ternyata tidak memakai khuf atau yang semisalnya, maka beliau tentunya ya membasuh ketika berwudu, membasuh kedua kakinya. Dan tidak disyariatkan untuk menggunakan khuf liyam saha alaihi. Nah, ketika kakinya tidak dalam keadaan bersuci, tidak digunakan, tidak disyariatkan menggunakan khuf untuk kemudian dibasuh di atasnya. Nanti akan datang bersama kita syarat-syarat kapan bolehnya mengusap di atas khuf. Nah, baik. Sampai di sini mungkin ada 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kita cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Sudah azan ya, sudah waktunya. Jam berapa sekarang? Hah? 1 menit lagi. Tapi ini pembahasannya masih panjang yang berikutnya. Nah, atau kita baca sedikit. Berarti tadi itu azannya siapa itu yang berbunyi barusan? Nah, baik. Baik, kita baca satu pembahasan ya. Qala wa muddatil mashi al khuffain binisbah lil muqim wa man safaruhu la yubihu lahu al qasra yawmun wa laylah. Durasi waktu seseorang boleh mengusap khuf atau kos kaki dan yang semisalnya, kalau untuk orang yang bukan musafir, mukim, atau orang yang berpergian namun jarak berpergiannya itu tidak sampai membuat dia boleh mengqasar sholat, ya, maka durasi waktunya ini hanya sehari semalam. Ya, berarti kurang lebih 24 jam. Bagi orang yang tinggal di Timika, ya, kemudian dia misalnya pakai kos kaki atau pakai sepatu bot, dia boleh mengusap khufnya atau sepatu botnya atau kos kakinya. Durasinya hanya sehari semalam saja. Nah, qala wa binisbati lil musafir safaran yubihu lahul qasra salasatu ayyam bilayaliha. Adapun orang yang musafir yang dia ketika sholat itu boleh untuk mengqasar, maka waktu kesempatan durasi boleh mengusap di atas sepatu botnya atau kos kakinya atau khufnya itu 3 hari 3 malam. Nah, rawah Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lil musafir salasatu ayyam bilayalihin wa yauman wa lailatan lil muqim. Boleh mengusap khuf, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, kalau untuk orang yang musafir 3 hari 3 malam. Adapun untuk orang yang mukim yang tidak berpergian sehari semalam. Nanti rinciannya akan datang bersama kita insyaallah. Pada pertemuan berikutnya kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ke pembahasan atau dars yang
2: Sebelumnya ada beberapa kalimat yang terlewat yang tidak Anda baca, maka kita baca sekarang. Qala al-muallifu hafizahullah. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Wa tubahu aniyatul kuffar allati yasta'milunaha ma lam tu'lam najasatuha. فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك. Kata al-muallif Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di sini mengatakan, bejana-bejana orang-orang kafir yang mereka pergunakan itu boleh untuk dipakai oleh kita selama tidak diketahui bahwa pada bejana-bejana tersebut ada benda najis. Sehingga hukum asalnya bejana barang-barang orang-orang kafir selama kita tidak mengetahui bahwa di situ ada benda najis, misalnya jilatan anjing ya dan yang lainnya, maka boleh untuk kita pergunakan. Fa'in ulimat najasatuha. Nah sekarang permasalahannya kalau ternyata diketahui ada najisnya bagaimana, kata Syekh. Fa'inna hatusal wa tusta'amal ba'da dhalik. Misalnya kita pinjam atau kita ke rumahnya mau pakai gelasnya dan yang lainnya, atau kita pinjam tetangga kita yang kafir, ternyata di situ kita tahu ada najisnya misalnya. Karena kita menyaksikan itu ternyata anjing habis misalnya habis menjilatnya dan yang lainnya misalnya. Maka dicuci. Setelah cuci bersih, kalau misalnya jilatan anjing berarti 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah, kalau bukan jilatan anjing, namun benda najis juga, maka dicuci biasa. Yang penting sampai hilang najisnya, baru kemudian kata Syekh, setelah itu silahkan untuk dipakai. Itu yang terkait dengan benda-benda atau bejana-bejana orang kafir. Nah ini yang terlewat, kemarin setelahnya itu kita sudah membahas tentang juludul maitah, yaitu kulit hewan-hewan yang menjadi bangkai. Maka apa hukumnya? Apa hukum kulit bangkai? Apakah boleh kita menggunakannya? Hah? Abu Azam? Boleh. Ya, secara mutlak seperti itu. Boleh. Tidak ada dirinci. Nah, dengan syarat itu. Ya. Dengan syarat bahwa kulit bangkai tersebut sudah disamak. Tak pakai garam, air, atau baik clean dan yang semisalnya dari hal-hal yang bisa dipakai untuk menyamak kulit. Maka bangkai pun kulitnya boleh dipergunakan, bukan dimakan. Ya, bukan dimakan. Kalau kulit hewan yang disembelih secara syar'i atau dibunuh secara syar'i dengan di hewan buruan ditembak atau ditombak misalnya, atau dengan dilepas anjing pemburu, itu kan dagingnya halal untuk dimakan. Kulitnya itu jelas suci dan halal untuk dimakan. Tapi sekarang pembahasan kita adalah ini bangkai. Berarti hewan itu tidak boleh dimakan sudah. Namun kulitnya bagaimana? Kulitnya boleh dipakai. Bukan dimakan, tapi boleh dipakai. Dengan syarat apa? Sudah disamak. Nah, طيب قال حفظه الله وتباح ثياب الكفار اذا لم تعلم نجاستها لان الاصل الطهاره فلا تزول بالشك ويباح ما نسجوه او صبغوه لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه والله تعالى اعلم. Kata Syekh di sini pakaian-pakaiannya orang kafir yang mereka buat, yang mereka produksi. Ini selama tidak diketahui bahwa pakaian tersebut najis, maka boleh untuk kita pakai juga. Karena hukum asalnya itu segala sesuatu adalah suci. Nah, hukum asal segala sesuatu yang ada itu suci. Kata Syekh, li'annal asla at-taharah. Hukum asalnya itu taharah, suci. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan hal ini dalam Al-Quran. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bagi kalian. Diperuntukkan memang bagi kalian. Apa itu? Seluruh apa yang ada di bumi. Sehingga hukum asal seluruh yang ada di bumi ini sifatnya suci dan boleh untuk dipakai. Ini hukum asal. Fala tazulu bisyak. Hukum asal ini berarti pakaiannya orang kafir ini hukum asalnya apa? Suci. Hukum asal ini tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Kita ragu ini kira-kira pakaiannya suci atau najis. Keraguan itu tidak bisa menjadi sebab kemudian kita mengatakan sudah tidak suci. Tidak bisa. Hukum asal suci. Tidak bisa memalingkan dari hukum asal ini adanya keraguan. Tidak bisa. Sehingga selama kita tidak tahu ada di situ ada benda najis, maka selesai, pakai. Nah, sehingga alhamdulillah agama Islam ini mudah. Agama Islam ini tidak susah. Ya, memberi kelapangan dan keluasan tentunya dengan koridor-koridor yang ditetapkan oleh syariat. Sehingga kata Syekh di sini, pakaiannya orang kafir, hukum asalnya suci, dan tidak bisa dihilangkan hukum asal kesucian ini dengan adanya keraguan. Kita tidak boleh memakai kecuali kita tahu, mengetahui dengan jelas bahwa itu memang ada najisnya. Ketika itu tidak boleh dipakai. Sampai dicuci terlebih dahulu. Ini terjadi kadang, sebagian orang, entah pakaian baru dan yang lainnya, ini enggak tahu ini cara memproduksinya dengan bagaimanalah apa itu kotor dan segala macamnya. Itu sifatnya masih kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak tahu pasti. Nah, sesuatu yang sifatnya tidak pasti, sifatnya masih ragu, itu tidak bisa menghilangkan hukum asal dari sesuatu adalah suci dan boleh untuk dipakai. Ini kaidah. Qala wa yubahu ma nasajuhu aw sabahu, dan juga boleh kita memakai apa-apa yang mereka pintal, yang mereka jahit, apa-apa yang mereka celup, yaitu pakaian-pakaian yang di apa itu istilahnya? Dikasih pewarna itu dicelup. Istilahnya apa itu? Dulu istilahnya ada bahannya tuh one tag ya. Al-muhim, pakaiannya orang-orang kafir yang mereka jahit, yang mereka pintal, yang mereka celup, itu boleh untuk kita pakai. Kenapa? Kata Syekh, karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dahulu mereka memakai pakaian-pakaian yang dibuat, dicelup ya, oleh orang-orang kafir. Itu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, orang yang paling paham tentang agama ini, orang yang paling bertakwa. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Ini tolak ukur. Nah, tolak ukur. Nah, kalau mereka orang-orang yang paling bertakwa seperti itu, maka jangan kita kemudian merasa karena atas dasar kita ragu, khawatir. Lah. Nah. Ini jauh dari petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Siapa yang lebih bertakwa antara kita dengan mereka-mereka? Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Tentunya bila syak mereka jauh. Mereka ternyata memakai pakaian orang-orang kafir. Maka kita juga jangan ragu. Perkara selera, mau dipakai atau tidak, itu terserah. Selera. Tapi jangan kita mengharamkan. Jangan kita melarang orang untuk memakai. Nah, jadi dibedakan antara selera. Kita mau memakai, tidak suka model dan yang lain. Ini lain lagi. Tapi hukum asal selama pakaian tersebut adalah bahan yang suci dan boleh dipakai, bukan dari bahan yang terlarang, maka tidak ada masalah kita memakai pakaian-pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir. Baik. Kemudian Syekh masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala hafizahullah babun fima yahrumu alal muhdis muzawalatuhu minal a'mal. Sekarang masuk kepada bab yang lainnya dari apa-apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Untuk dia langsung berbuat, beramal, bersentuhan dengan hal-hal ini. Apa saja orang berhadas, apa sih yang terlarang untuk dilakukan, untuk menyentuh? Ini sekarang pembahasannya. Qala hunaka ba'dul a'mal allati yahrumu 'alal muslim idza lam yakun 'ala taharatin an yuzawilaha li syarafiha.

طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها. Kata Syekh hafizahullah, di sana ada beberapa amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau dia ini tidak memiliki taharah, tidak dalam kondisi bersuci, maka dia dilarang untuk langsung bersentuhan, untuk langsung melakukannya. Kenapa? Karena amalan-amalan ini memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Wa hadhil a'mal nubayyinuha laka bi adillatiha litakuna minka 'ala balin fala tuqdimu 'ala wahidin minha illa ba'da tahayyu lahu bit taharah al matlubah. Kata Syekh, ini amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau tidak bersuci ini, kata Syekh, kami akan menjelaskannya kepada engkau dengan dalil-dalilnya agar engkau bisa fokus, masuk ke dalam benak engkau hal-hal ini, sehingga atas dasar itu nanti jangan engkau berbuat salah satu dari amalan-amalan ini kecuali setelah engkau memang mempersiapkannya dengan bersuci yang sesuai dengan tuntunan. I'lam ya akhi anna hunaka asya'a tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara. وَهُنَاكَ أَشْيَا يَخْتَصُّ تَحْرِيمُهَا بِمَنْ هُوَ مُحْدِثٌ حَدَثًا أَكْبَرٌ. Ketahuilah, wahai saudaraku, di situ ada beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Sama saja, apakah hadasnya ini hadas besar? Ya. Atau hadas kecil? Hadas kecil. Hadas besar berarti apa? Misalnya, junub, kemudian haid, nifas, ini hadas besar. Kalau hadas kecil, apa saja misalnya? Buang air kecil, buang air besar, keluar angin, dan yang lain-lainnya. Nah, dan di sana kata Syekh ada hal-hal yang khusus keharamannya itu berlaku bagi orang yang berhadas besar saja. Qala fal asya allati tahrumu 'alal muhdits ay al hadatsain, perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas, entah hadas akbar ataupun asghar, entah hadas kecil ataupun besar. Al awal massul mushaf asy-syarif, yang pertama menyentuh mushaf, al mushaf asy-syarif, ya Al-Qur'an. Apa kita hukum menyentuhnya? Bagi orang yang berhadas, terlarang. Qala fala yamassuhu al-muhdits biduni ha'il. Orang yang berhadas dilarang memegang mushaf kalau tanpa perantara, artinya tanpa penghalang. Sehingga kalau memegang dengan kain, misalnya perempuan, haid atau nifas, entah dengan beberapa faktor yang ada, entah karena dia seorang pengajar, entah karena dia juga memiliki hafalan, ingin memurojaah Al-Qur'annya, dan yang lain-lainnya, sehingga dia butuh untuk memegang Al-Qur'an, memegang mushaf. Yang terlarang itu kalau tanpa adanya penghalang. Kulit langsung dengan mushaf. Makanya kata Syekh, bila ha'il. Sehingga di sini kita mengetahui, kalau ada penghalang, maka tidak masalah. Memang dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih apa yang disebut oleh Syekh di sini. Sehingga wanita haid kalau memang butuh untuk memegang mushaf, silakan dia memegang dengan menggunakan kaos tangan misalnya, atau kain, dan yang semisalnya. Nah, sehingga sekarang pembahasan adalah memegang, menyentuh langsung mushaf orang yang berhadas, baik hadas besar ataupun kecil, tanpa ada penghalang. Ini terlarang. Kenapa? Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun. Ay al-mutatahhirun minal

0: nabatan au ghairaha di dalam menyentuh mushaf kecuali al-mutahharun, yaitu orang yang bersuci dari hadas. Entah itu bersuci dari hadas karena dia junub atau yang lainnya. Alal qaul bi annal murada bihim al-mutahharun minal bashar. Wa hunaka man yara annal murada bihim al-malaikatul kiram. Jadi dalam ayat ini kita perhatikan, kan Allah menyebutkan dalam firman-Nya, la yamassuhu illal mutahharun, illa al-mutahharun. Di dalam menyentuh Al-Qur'an kecuali al-mutahharun. Al-mutahharun apa sih tafsirnya? Kata Syekh, ada yang berpendapat al-mutahharun yaitu orang-orang yang bersuci dari hadas. Ini pendapat. Ada pendapat lain yang dimaksud dengan al-mutahharun, yaitu para malaikat yang mulia. Karena ini kan ayat ini kan sebelumnya berbicara tentang Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud. Awalnya bagaimana ayatnya itu? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Bagaimana awalnya ayatnya itu? La yamassuhu illal mutahharun. Kif tarik? Sebelumnya bagaimana? Walau la idza balagatil hulqum. Surat Al-Waqi'ah. Ada mushaf di sini? Fi kitabi maknun. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya lagi? Innahu la Qur'anun karimun. Innahu la Qur'an karimun fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Itu Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang sesungguhnya itulah adalah Al-Quran yang maknun, tersimpan di Lauhil Mahfud. Fi kitabim maknun ay fi Lauhil Mahfud. Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran tersebut yang ada di Lauhil Mahfud kecuali al-mutahharun. Sehingga tafsir dari ayat ini sebagian ulama mengatakan yang dimaksud al-mutahharun adalah al-malaikat. Dan ini tafsir yang lebih tepat. Karena Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud itu memang bukan orang yang bisa menyentuh, tapi para malaikat. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa yang dimaksud tidaklah menyentuh Al-Quran, yaitu yang di Lauhil Mahfud, kecuali al-mutahharun, yaitu para malaikat. Namun kata Syekh, qala wa hatta law fussiratil ayah bi annal murada bihim al malaika, kata Syekh. Walaupun ayat tersebut ditafsir bahwa yang dimaksud dengan al-mutahharun adalah para malaikat, fa inna zalika yatanawalu al bashara bidalalatil isyarah. Walaupun ayat ini tentang malaikat, namun sebetulnya ayat itu juga mencakup untuk manusia, tapi dalilnya, sisi pendalilannya itu dengan di situ ada pengisyaratan dengan hadis yang lain. Apa itu? Qala wa kama warada fil kitab allazi katabahu ar-rasul alaihi salatu wassalam ila ahli al-Yaman min hadis Amr ibn Hazm qawluhu la yamassul qur'an illa tahir rawahun nasai wa ghairuhu muttasilain. Kata Syekh, sebagaimana juga datang dari Rasul alaihi salatu wasalam bahwa beliau memerintahkan untuk menulis sebuah kitab yang ditujukan kepada ahlul Yaman. Ahlul Yaman ketika di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasalam itu masih kondisinya adalah ahlul kitab, orang-orang Nasara. Masih berada di bawah kekuasaan Rum. masih belum takluk ketika itu menjadi negeri Islam. Yaman ketika itu masih banyak ahlul kitab, Nasara dan Yahudi. Seperti itu. Nah, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengutus salah seorang sahabatnya untuk ke negeri Yaman, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang tahir, yang suci. Seperti itu. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang bersambung. Qala Ibnu Abdul Barr, innahu asbahal mutawatir li talaqqin nas lahu bil qabul. Kata Ibnu Abdul Barr, salah seorang ulama dari mazhab Maliki, hadis ini kedudukannya itu sudah seperti kedudukan hadis yang mutawatir, di mana para ulama menerima hadis ini sebagai hujjah. Seperti itu. Ini menurut Ibnu Abdul Barr. Nah, artinya hadis ini jelas mengatakan tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Qala Syekhul Islam an man'i mashil mushaf li ghairil mutatahhir. Nah, Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang permasalahan larangan menyentuh mushaf untuk orang yang tidak bersuci. Huwa madhhabu al-a'immatil arba'ah. Pendapat yang mengatakan bahwa dilarang menyentuh mushaf secara langsung bersentuhan kulit, ya, bagi orang yang berhadas ashor ataupun akbar, hadas besar ataupun kecil, ini pendapatnya para a'immah al-arba'ah. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad. Seperti itu. Ini kalam Syekhul Islam yang dinukilkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kalau seandainya Syekh Shalih Fauzan meneruskan kalam Syekhul Islam, itu semakin sempurna. Karena lanjutannya, ya, dari kalam Syekhul Islam, yang dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, sebutkan oleh Syekhul Islam, waqad ruwiya hadza an Salman al-Farisi wa Abdullah ibn Umar wa ghairihi min as-sahabah wa lam yu'raf lahumu mukhalif. Pendapat ini, larangan menyentuh mushaf secara langsung, ini juga pendapat yang diriwayatkan dari sahabat Salman al-Farisi dan juga sahabat Abdullah ibn Umar dan yang lainnya dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Dan tidak dijumpai ada yang menyelisih pendapat ini dari kalangan sahabat. Artinya apa? Pendapat ini bisa dikatakan sebagai ijma' para sahabat. Bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas itu terlarang. Kalau sudah ijma' sahabat, maka sudah tidak sepatutnya bagi yang datang setelahnya untuk kemudian menyisihinya. Nah, makanya ini pendapat yang kuat. Tapi kita sampaikan hal ini kenapa? Karena di situ ada dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas, ya, itu boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang. Lantas bagaimana mereka dengan dalil yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan di sini? Ini yang, dan ini pendapat yang cukup kuat sebetulnya. Ini pendapatnya Syekh Mukbil, Syekh Al-Albani, dan yang lainnya dari kalangan para ulama yang sebelumnya Daud Al-Zahiri. Nah, rahimahumullahu jami'an. Lantas mereka yang berpendapat boleh menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas, kok bisa mengatakan tidak ada dalil? Lantas bagaimana dengan ayat yang tadi? Maka kata mereka, ayat yang tadi secara jelas bahwa yang dimaksud dengan la yamassuhu illal mutahharun adalah malaikat, bukan manusia. Tafsirnya adalah malaikat, bukan manusia. Baik, lantas bagaimana dengan hadis? Dan hadis ini sahih insyaAllah. Disahih oleh Syekh Al-Albani. Yang tadi sudah kita dengar bersama. La yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Tahir yang dimaksud di sini adalah, kata mereka, di antara Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, yang mengatakan boleh memegang mushaf, ya, bagi orang yang berhadas. Kata mereka, tahir di sini yang dimaksud adalah
1: seorang muslim, bukan orang kafir atau musyrik.
0: Loh kok bisa ditawil seperti itu? Iya. Kan ini ada sababul wurudnya, sebabnya. Lafaz Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam kan ada sebabnya. Yang tadi juga disebut oleh Syekh Shalih Fauzan. Bahwa ini, ucapan ini ditujukan kepada orang atau sahabat yang diutus ke Ahlul Kitab di negeri Yaman. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, jangan menyentuh ini kecuali orang yang tahir. Siapa yang tahir itu muslim? Karena dalam hadis lain disebutkan, innal muslim la yanjus. Dan hadis ini sahih. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, muslim itu tidak najis. Dalam ayat disebutkan yang najis siapa? Dalam ayat disebutkan, innamal musyrikuna najasun. Yang najis itu musyrik. Maka yang dimaksud di sini tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang tahir, yaitu seorang muslim. Karena ini tentang kisahnya orang diutus ke kalangan Ahlul Kitab. Jadi Al-Quran jangan sampai disentuh oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang najis. Adapun muslim boleh. Kemudian mereka semakin menyebutkan, hal ini diperkuat dengan dalil-dalil yang lainnya. Di antaranya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah ketika haji. Aisyah ketika hajatul wada, Aisyah radhiyallahu anha haid. Nah, Aisyah radhiyallahu anha haid. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'aluhu al-haj ghaira alla tatufi bil bait. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah, silakan kau lakukan apapun sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Silakan, semuanya boleh. Kecuali engkau jangan tawaf di Ka'bah. Sebenarnya mereka, para ulama ini, orang yang berhaji melakukan apa saja? Semua. Zikir. Masuk masjid, memegang mushaf, dan yang lainnya. Umum, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Silahkan kamu berbuat apapun yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Semuanya. Kecuali satu saja. Jangan tawaf. Dah. Maka dari dalil ini, sebenarnya ulama mengatakan boleh. Tidak ada dalil yang melarang. Bahkan dalil yang ada menunjukkan boleh. Maka kita katakan bahwa sebetulnya pendapat ini kuat sekali. Nah, pendapat ini sebenarnya kuat sekali. Namun, berhubung para sahabat sudah terjadi ijma, ya, Salman al-Farisi, Abdullah ibn Umar, dan yang lain dari kalangan sahabat, kata Syekhul Islam, dan tidak ada yang menyelisihi pendapat ini. Maka kita berat untuk menyelisihi pendapatnya sahabat. Secara ijma. Ya, karena mereka orang yang lebih paham tentang nas-nas hadis dan Quran. Sehingga atas dasar ini, apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam permasalahan ini tampaknya itu yang lebih tepat dan lebih rajih. Wallahu alam bisawab. Baik. Qala hafidhahullah wa qala ibn Hubairah fil ifsah. Ajma'u, yakni al-a'immatul arba'ah, annahu la yajuzu lil muhdits massul mushaf. Kata Ibn Hubairah dalam kitab Al-Ifsah, mereka para imam al-arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, empat imam ini telah bersepakat bahwa tidak boleh bagi orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Nah, dan ini pendapat yang tampaknya rajih, wallahu a'lam bishawab. Namun anak pribadi juga berat untuk mengatakan atau menyalahkan orang yang mengikuti pendapatnya Syekh Mukbil dan juga Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Karena memang dari sisi dalil juga kuat. Namun berhubung ada ijma para sahabat, ini yang membuat anak pribadi lebih cenderung untuk memegang pendapat yang mengatakan terlarang. Namun sebetulnya hujah yang mengatakan boleh ini juga lumayan kuat. Wallahu a'lam bishawab. Qala fidallah wala ba'sa an yahmil ghairul mutatahhir al mushaf fi ghilaf aw kis min ghairi an yamassahu wa kadzalika la ba'sa an yandura fihi wa yatasaffahahu min ghairi mas. Kata Syekh,
1: itu anak-anak, ini maghrib. Kata Rasulullah SAW, inta syarat syayatin fi hadil waqt. Syaitan berkeliaran di luar, diperintah oleh Rasulullah SAW, anak-anak untuk ada di dalam. Maka tolong anak-anak suruh masuk ke masjid aja. Jangan di luar, di waktu maghrib. Mereka boleh untuk di belakang masjid. Silahkan menulis, yang penting tidak mengganggu darah, tapi jangan di luar. Nah, dan kejadian ya ikhwan. Mungkin antum juga pernah dengar ya. Kalau di Jawa istilahnya itu kesambet. Istilahnya. Waktu maghrib. Nah, apa itu berarti itu? Kesambet itu apa Abu Haidar? Atau? Iya, kesurupan. Makanya seperti itu memang tidak bisa dipungkiri. Ini Rasulullah SAW mengatakan, amsiku sibyanakum. Tahan anak-anak kalian untuk jangan di luar. Di waktu maghrib. Khusus waktu maghrib. Waktu maghrib, sampai isya datang baru selesai. Silakan anak-anak mau bermain, silakan. Tapi di waktu maghrib, anak-anak itu jangan sampai di luar. Kenapa kata Rasulullah SAW di waktu ini, syaitan banyak berkeliaran. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kata Syekh di sini, boleh bagi orang yang tidak suci untuk membawa Al-Quran, tapi Al-Qurannya diberi sampul. Ya, atau dimasukkan ke plastik tanpa menyentuh langsung. Begitu juga boleh bagi orang yang tidak dalam kondisi suci untuk melihat Al-Quran dan yatasaffah. Yatasaffah ini artinya membolak-balik lembarannya. Apa ini? Itu ya. Al-muhim itulah. Nah. Boleh. Tapi min ghairi mas, tanpa langsung menyentuh. Nah. Ini satu poin atau poin pertama yang dilarang bagi orang yang muhdis yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan. Apa permasalahannya? Ini anak akan tekankan karena nanti akan ada permasalahan yang mirip tapi agaknya berbeda. Ini sekarang yang poin kita bahas apa? Masalah apa? Orang yang berhadas dilarang menyentuh mushaf. Ini pembahasannya. Baik. Qala hafizahullah asani. Yang kedua. Wa yahrumu alal muhdith. As-salah fardhan aw naflan. Wahadha biijma'i ahli ilm. Iza stata'a at-taharah. Yang kedua. Dilarang bagi orang yang berhadas sholat. Dan ini wadih jelas ya. Nah, kalau orang hadas ya sudah sholatnya enggak terima. Pokoknya orang berhadas tidak boleh sholat. Entah sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini bi ijma' ahli ilm. Ijma' kesepakatan para ulama. Idza stata'a at-taharah. Ini penting. Kita tidak berbicara perempuan yang haid dan nifas. Karena haid dan nifas sudah jelas. Ya. Mereka ya memang dilarang untuk sholat. Tapi sekarang kita berbicara misalnya wanita yang tidak haid dan nifas atau laki-laki. Tapi dalam kondisi tidak berwudu atau dalam kondisi junub. Seperti itu. Pokoknya dia tidak punya taharah, tidak berwudu. Ya. Kata Syekh, dilarang untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini kesepakatan ulama. Kata Syekh, idza stata'a at-tahar. Nah, ini penting. Selama orang tersebut mampu untuk bersuci. Inilah agama Islam. Yang namanya sholat itu hukum asalnya. Kalau tidak bersuci, sholatnya tidak sah. Tapi Islam ini, sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalau sudah masalah perintah-perintah Allah dan Rasulnya, ini terikat dengan yang namanya al-istita'ah, kemampuan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fama ma'amartukum bihi fa'tuminhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka lakukan semampu kalian. Sehingga kalau ada orang yang tidak mampu untuk bertahar, betul-betul tidak mampu, tapi dia adalah seorang muslim, bukan wanita.
0: haid dan nifas,
1: artinya dia tetap terkena kewajiban sholat, tapi dia tidak bisa bersuci. Maka dia tetap sholat dan tidak meninggalkan sholat.
0: Sudah lewat contohnya bersama kita, orang yang kondisi sadar, tapi dia apa?
1: Luka bakar seluruh tubuhnya.
0: Jangankan untuk berwudu, bertayamum saja tidak bisa. Atau contohnya misalnya tawanan perang. Misalnya dalam suatu peperangan, ya, dia ditawan oleh musuh terikat.
1: Sudah.
0: Nah, kondisinya sudah kondisi taruhannya nyawa. Boro-boro dia mau mengatakan izin, saya ingin berwudu.
1: Taruhannya nyawa.
0: Terikat terus, sudah enggak mungkin dia untuk berwudu. Apakah kemudian meninggalkan sholat?
1: Dia tidak bisa berwudu, tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Maka tetap dia sholat semampunya, walaupun tanpa wudu. Nah, bagaimana cara sholatnya? Dengan isyarat. Kalau misal bisa dengan gerakan kepala, dengan gerakan kepala. Kalau bisa dengan, kalau tidak mampu dengan gerakan kepala, maka cukup dengan gerakan mata. Tapi yang perlu kita ketahui, kalau kita masih bisa bersuci, entah wudu ataupun tayamum, maka harus, dan itu merupakan syarat sahnya sholat, kalau kita mampu. Makanya kata Syekh, idza tata'a at-thaharah, selama dia mampu bersuci. Nah. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, wa in kuntum junuban fattahharu. Dalilnya apa? Atas perkara ini, yaitu firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan sholat, maka basuh dulu wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku, ya siku ini ya, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki, dan apabila kalian junub, hendaklah kalian bersuci. Menunjukkan bahwa bersuci itu merupakan syaratnya, syarat sahnya sholat bagi orang yang mampu. Baik. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahur. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Begitu juga dengan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Riwayat Muslim dan yang lainnya. Qala wa hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai orang tersebut berwudu. Fala yajuzu lahu an yusalliya min ghairi taharah ma'al qudra 'alaiha. Maka tidak boleh bagi dia untuk salat tanpa dia bersuci. Dalam kondisi dia mampu. Ini penting, syarat mampu. Pokoknya semua ibadah, semua perkara yang diperintahkan itu terikat dengan kemampuan. Semuanya. Sholat, puasa, haji, apa saja. Itu terikat dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, selesai. Nah, gugur kewajiban tersebut. Qala wala tasihhu sholatuhu. Maka tidak sah sholatnya orang ini yang tidak bersuci. Sawaun kana jahilan au aliman nasian au amidan. Entah orang ini tidak tahu hukumnya atau tahu hukumnya, apalagi atau dia lupa atau dia sengaja. Nah, pokoknya kalau tidak berwudu tidak sah, entah lupa, entah ingat, entah tidak tahu hukum atau tahu, pokoknya tidak sah. Tapi yang beda apa? Kalau tahu dan sengaja ya dia dosa. Tapi kalau orang lupa dan tidak tahu, sholatnya tidak sah, tapi dia tidak dosa. Artinya nanti kalau dia diingatkan, dia sholat lagi. Tapi ketika lupa, ya namanya sholat lupa. Beda dengan yang meninggalkan secara sengaja, dia dosa. Tapi almuhim kondisi apapun, pokok kalau tidak berwudu, dalam kondisi lupa, ingat, sengaja dia sengaja, pokoknya tidak sah. Qala lakin al-alim al-amid idza shalla min ghairi taharah ya'sam wa yu'azzar. Namun kalau orang yang mengetahui dan dia sengaja salat tanpa berwudu, maka dia dosa dan dia diberi
1: iqaf tentunya oleh walinya yang berwenang. Entah orang tua kepada anak atau penguasa kepada rakyatnya dan yang lainnya. Wa in kana jahilan aw nasiyan, tapi kalau dia tidak tahu atau lupa, fa innahu la ya'sam lakin la tasih salatuhu. Tapi kalau dia lupa atau tidak tahu, maka dia tidak dosa, namun tetap sholatnya tidak sah. Nah, ini yang kedua dari hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhajat. Qala hafizallah asaris, yahrumu alal muhdis at-tawaf bil baitil atiq. Kemudian yang ketiga, diharamkan bagi orang yang berhajat. Ini semuanya masih pembicaraan dari tadi, poin 1, 2, 3. Itu hadas besar dan kecil. Tidak boleh menyentuh mushaf. Hadas besar dan hadas kecil. Tidak boleh sholat. Hadas besar dan hadas kecil. Sekarang yang ketiga, tidak boleh melakukan tawaf di Masjidil Haram. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, at-tawaf bil bait shalah illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah, itu kedudukannya seperti salat. Kalau kedudukannya seperti salat berarti apa? Dipersyaratkan berwudu, bersuci. Kecuali kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, tawaf ini diperboleh, Allah membolehkan seseorang yang bertawaf untuk berbicara. Jadi kedudukannya seperti sholat, tapi kalau tawaf masih boleh seseorang untuk berbicara. Beda dengan sholat. Sholat kan sudah tidak boleh berbicara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau tawaf boleh. Untuk bicara boleh. Seseorang dengan mahramnya, membawa putrinya, membawa istrinya. Diarahkan ketika tawaf penuh, rame. Ya boleh kita menyampaikan, awas hati-hati. Kita jalan ke sana. Gak ada masalah. Tapi dari sisi kedudukan seperti sholat, berarti apa? Harus bersuci. Qala waqad tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lit-tawaf. Dan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu dahulu itu berwudu untuk melakukan tawaf. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu mana'al haid min at-tawaf bil bait hatta tathur. Dan telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam bahwa beliau melarang orang yang haid untuk tawaf di Masjidil Haram sampai dia bersuci. Kisahnya tadi Aisyah radhiyallahu anha. Qala wa kullu dzalika mimma yadullu ala tahrimi tawaf 'ala al-muhdits hatta tathur. Semuanya itu menunjukkan dilarangnya tawaf bagi orang yang berhadas. Hatta yatathahhar. Sampai dia bersuci. Baik, kita lanjut. Qala hafizallahu wa mimma yadullu ala tahrimihi 'ala al-muhdits hadatsan akbar. Dan termasuk yang menunjukkan tentang terlarangnya, haramnya bagi hadas besar, orang yang berhadas besar untuk melakukan tawaf, qauluhu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Ya, itu yang artinya, wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam kondisi kalian sukara, mabuk. Ini marhalah ketika itu pengharaman minuman keras itu kan bertahap. Ya. Awal Islam khamr itu tidak diharamkan. Awal Islam khamr, minuman keras itu tidak langsung diharamkan. Marhalah fase berikutnya yang dilarang, kalau mau sholat jangan mabuk. Wala taqrabu shalah wa antum sukar. Seperti itu. Jangan kalian mendekati sholat. Kalau mau sholat, jangan dalam kondisi kalian mabuk. Kemudian setelah itu turun ayat mengharamkan khamr secara mutlak. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Amal min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr dan judi itu termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibu. Sudah, larangan mutlak. Nah, ini sekarang ceritanya ayat ini ketika pada fase
0: masih belum dilarang minum khamr secara mutlak. Namun, larangan yang berlaku ketika fase ini, jangan sholat kalau kalian dalam kondisi mabuk. Baik. Dan jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi kalian mabuk sampai kalian mengetahui, sadar atas apa yang kalian ucapkan. Artinya sampai tidak mabuk. Wala junuban illa abiri sabil hatta tagtasilu. Dan jangan kalian itu masuk masjid atau melakukan sholat dalam kondisi kalian junub kecuali sekedar abir sabil, lewat saja, lewat masjid. Numpang lewat. Nah, ini masuk masjid dilarang kecuali sekedar lewat saja. Itu bagi orang yang junub. Sampai kalian mandi, baru kemudian boleh masuk masjid, berdiam diri di masjid atau duduk di masjid. Kata Syekh, aila tadkhulul masjid wa antum junub. Jangan kalian masuk masjid dalam kondisi kalian junub. Illa marid tariq. Kecuali sekedar orang lewat di masjid saja. Famana'ahu min dukhulil masjid lil baqa' fihi. Yaktadi man'ahu min at-tawaf mabbi aula. Maka man'uhu min dukhulil masjid, larangan Rasulullah alaihi salatu wasallam atau Allah Subhanahu wa taala melarang masuk masjid untuk berdiam diri atau untuk duduk. Ya. Ini konsekuensinya yaitu melarang orang untuk tawaf di masjid lebih-lebih lagi. Nah, seperti itu maksudnya. Dipahami ini ya. Kalau di masjid saja tidak boleh, apalagi tawaf di Masjidil Haram, maka lebih-lebih tidak boleh. Kata Syekh Shalih Fauzan seperti itu. Qala wa hadhil a'mal tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara. Amalan-amalan ini, ibadah-ibadah ini, menyentuh mushaf secara langsung, kemudian juga sholat, kemudian juga tawaf, ini terlarang bagi orang yang berhadas, baik hadasnya itu hadas besar ataupun hadas kecil. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Naam, Allah. Orang lupa sedang berhadas, ternyata dia memegang mushaf. Ya sudah, pokoknya sekarang contohnya memegang mushaf, lupa. Dan mungkin karena namanya manusia lupa, ya sudah. Kok namanya lupa, ya sudah, mau apa lagi. Sama seperti orang puasa, lupa makan dan minum. Ya sudah. Nah, kalau ingat, ya langsung ditinggalkan. Seperti itu aja. Atau ada orang lain yang melihat, diingatkan. Selesai. Namanya saja lupa. Nah, baik. Yang lainnya. Hah? Sholat berarti sholatnya tidak sah. Diulangi. Dia mandi dulu kalau junub atau berwuduk dulu. Ya. Terus diulangi. Nah, itu kalau sholat. Sama dengan tawaf. Seperti itu. Barakallahu fiik. Kalau melafazkan Al-Quran. Nah, bagaimana dengan melafazkan Al-Quran atau membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas? Ya, insya Allah nanti akan datang bersama kita pembahasannya pada entah setelah ini, kalau memang ada waktu, atau pada pertemuan berikutnya. Ini ada pembahasan khusus yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Nah, baik, yang lain?

0: HP yang di situ ada mushaf tidak termasuk. Nah, boleh memegang HP tersebut. Dan HP itu bukan mushaf. Tapi di situ ada. Nah, makanya seperti tidak terlarang, tidak masalah. Sama. Baik. Yang lain? Bagaimana? Si fulan tidak tahu masalah mandi junub. Atayib. Fulan ini tidak tahu tentang hukum mandi junub misalnya. Tapi dia kalau mau sholat berwudu. Apakah sah sholatnya? Tidak sah. Tidak sah. Seperti itu. Tapi dia jahil artinya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Maka yang seperti ini ya tidak dosa dia. Tapi ya sholatnya tidak sah. Nah, seperti itu. Makanya ketika ada orang lain yang mengetahui, diberitahu. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abu Fayyad. Bersentuhan. Tawaf. Ya sudah tawaf sudah. Kecuali kemarin pas pada waktu COVID. Itu mungkin terulangnya entah ratusan tahun atau puluhan tahun yang kemarin. Nah, tapi kan secara umum tawaf sudah antum tahu semua. Setiap hari tidak pernah sepi dan kosong dari orang yang tawaf. Berdesak-desakan luar biasa. Laki, perempuan. Walaupun kita tidak ingin menempel, tapi datang saja entah dari belakang, dari samping. Bagaimana dengan wudu kita? Pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab, bahwa perempuan atau bersentuhan dengan perempuan, entah mahram ataupun bukan, tidak membatalkan wudu. Adapun ayat, aulamastumun nisa, apabila kalian bersentuhan perempuan, lamastum, mulamasah. Ini kan dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Karena ayatnya jelas. Aula mastumun nisa. Ini kan tadi sambungannya ada ini. Ya. Seperti itu. Nah. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aula mastumun nisa falam tajidu ma'an. Nah, fatayammamu. Kalau kalian safar atau kalian sakit atau kalian habis dari buang air atau kalian lamastum an-nisa falam tajidu ma'an dan kalian tidak mendapatkan air fatayammamu bertayamumlah berarti hal-hal yang tadi itu membatalkan wudu. Namun wallahu alam bisawab yang rajih bahwa tafsir dari lamastum sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas itu artinya al-jima' lamastumun nisa ay jima' dengan istri-istri kalian. Kenapa? Lamastum itu sighahnya mulamasah. Mulamasah dari wazannya mufa'alah dari sisi bahasa Arab. Ada saling. Kedua belah pihak. Kalau bersentuhan dalam bahasa Arabnya adalah lamasa. Lamastum. Kalian menyentuh. Tapi di sini lamastum. Mulamasah. Datang tafsir di Ibnu Abbas yaitu artinya al-jima. Dan tafsir ini diperkuat dengan hadis. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah suatu ketika salat malam. Aisyah, ya karena saking ketika itu. Betapa sederhana dan betapa hidup Rasulullah alaihi salatu wasalam yang sangat pas-pasan. Ruangannya sempit. Jadi Rasulullah SAW salat malam, Aisyah ada di depannya. Kalau beliau sujud, kakinya ini menempel. Dan Rasulullah SAW melanjutkan salatnya. Nah, sehingga atas dasar itu pendapat yang rajih bahwa lamastum di sini artinya al-jima itu yang membatalkan wudu. Taib, bagaimana dengan pendapat orang yang berpendapat bahwa menyentuh wanita ini membatalkan wudu. Misalnya, ada orang berkeyakinan pendapatnya seperti itu. Kan kita tidak bisa melarang. Namanya khilaf di antara para ulama. Ketika tawaf bagaimana? Maka disuruh para ulama, kalau kondisinya tidak memungkinkan dia untuk berwudu, maka min babid darurah. Dia silahkan melanjutkan tawaf. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Nah, bukan. Nah, ya karena terjemahan dia bukan mushaf, itu di dalamnya ada mushaf. Ya, ada Al-Qur'annya, tapi bagian yang terjemahannya dia bukan mushaf, itu yang Arabnya itu saja. Seperti itu. Jadi tidak masalah insyaallah. Yang penting jangan lembaran yang bagian yang apa? Lembaran Qur'an tulisan Arab Al-Qur'annya. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Ya. Berbeda. Berbeda. Berpahala tapi berbeda. Disebutlah Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah bahwa an-nazar fil mushaf itu sudah ibadah. Makanya beliau menghimbau Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah rahimahullah. Nah. Beliau menghimbau, selama di masjid atau di rumah itu ada mushaf, maka membaca Al-Quran itu dengan mushaf. Karena nazar, melihat atau memegang Quran itu sendiri merupakan ibadah. Nah, selama mungkin ada mushaf, maka tetap diusahakan pakai mushaf. Dengan HP bagaimana? Ya kalau tidak ada mushaf, seperti itu, baru pakai HP. Tapi kalau ada mushaf, tetap diusahakan pakai mushaf. Tetap sama-sama berpahala, tapi yang dengan memegang mushaf itu pahala yang lebih besar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
1: wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du.

قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله الثالث قول الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم Yang ketiga diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, yang di mana mereka adalah orang-orang yang paling paham apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, firman Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Al-Bukhari di sini, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh, yang berlindung dengan Allah, berpegang teguh dengan agama Allah, maka sungguh dia mendapatkan hidayah untuk bisa meniti as-siratul mustaqim. Qala wajhul istidlal. Sisi pendalilannya bagaimana? Qala al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah wajhul istidlal bil ayah. Annahu ta'ala akhbara 'anil mu'tasimina bihi. بأنهم قد هدوا إلى الحق فنقول الصحابة رضوان الله عليهم معتصمون بالله فهم يهتدون أو فهم مهتدون فاتباعهم واجب. Jadi ayat ini yang menerangkan barang siapa yang berlindung, kembali berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan jalan Allah, maka dia mendapatkan hidayah untuk bisa meniti sirat mustaqim. Sisi pendalilannya, kata Al-Imam Al-Qayyim, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang-orang yang berlindung kepada Allah ini, berpegang teguh dengan agama Allah ini, bahwa di ayat tersebut, mereka, orang-orang ini mendapatkan hidayah untuk bisa meniti al-haq. Maka kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim, maka kita katakan, para sahabat, ridwanullahi alaihim, merekalah orang-orang, termasuk mereka orang-orang yang berpegang teguh atau berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan agamanya, sehingga dengan itu mereka mendapatkan hidayah. Sudah kita lalui bersama bagaimana sisi pendalilan, kemudian dikatakan sahabat itu pasti mereka mendapatkan hidayah. Gimana sisi pendalilannya pada pertemuan yang lalu sudah lewat? Kok bisa dikatakan sahabat itu mendapatkan hidayah? Kita bisa katakan bahwa sahabat mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, dengan itu berarti mereka ini betul-betul orang yang berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan agamanya. Hah? Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ini. Bagaimana bisa dikatakan para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Bagaimana? Akhilham. Ini semua hadir di sini ya. Akh Mujahidin. Pertemuan lalu hadir. Nah. Abu Naila. Kenapa kita bisa katakan sahabat adalah orang-orang yang
mendapatkan hidayah. Ya sudah. Sahabat itu hidup di zaman siapa? Di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semua sahabat atau mayoritas sahabat berarti hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mulai umur, mulai dilahirkan sampai berumur atau sebelum umur 40 tahun itu belum mendapatkan wahyu agama Islam. Iya kan? Belum menjadi nabi. Artinya ketika itu semua orang yang ada ketika itu belum ada yang muslim, ya, masih kafir semuanya. Nah, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu pertama kali, disitulah beliau pertama kali diangkat menjadi nabi, berarti agama Islam mulai pertama kali ada. Nah, lah sahabat itu siapa sih? Berarti kan mereka yang hidup ketika itu, semuanya kafir, mendapatkan hidayah masuk agama Islam. Ketika orang memeluk Islam, itu kan berarti dia mendapatkan hidayah. Apalagi Islamnya adalah Islam yang masih murni, yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Islam yang betul-betul masih belum tercampuri, terkotori oleh sekian kebid'ahan dan keyakinan-keyakinan yang rusak. Ketika orang-orang yang kafir ini kemudian masuk Islam, mereka dinamakan dengan sahabat. Nah, berarti para sahabat memeluk agama Islam yang sebenar-benarnya. Selesai, berarti kata-kata apa? Berarti hidayah. Kan seperti itu. Ya kan? Berarti para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ketika seperti itu kondisinya, maka tentunya jalannya orang-orang yang mendapat hidayah ini ya wajib untuk kita ikuti agar kita juga mendapatkan hidayah yang dengan itu kemudian berada di atas siratal mustaqim. Dipahami ini ya? Ah, sisi pendalilannya ya. Baik. Qala al-arabi yang keempat, qaulullah taala wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya berpegang dengan jalannya para sahabat adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisihi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yushaq atau yushaqiqu, asalnya seperti itu. Itu artinya Rasulullah alaihi salatu wassalam fisyak. Nah, kalau ada yang yushaqiqu, berarti ada di syak yang lainnya. Itu artinya wa may yushaqiqir rasul. Ini rasul di sini. Kemudian ada orang lain yang tidak sejalan, ada di jalan lain. Itu namanya yushaqiqir rasul. Barang siapa yang menyelisih Rasulullah alaihi salatu wassalam mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas datangnya petunjuk. Jadi dari sini kita mengetahui ada di situ orang-orang yang masih belum datang kepada dia al-haq. Belum datang kepada dia petunjuk. Maka yang seorang seperti ini ma'zur, mendapatkan uzur. Tapi ketika sudah, artinya apa? Orang berbuat keliru, berbuat salah dalam kondisi dia masih belum tahu al-haq. Dia belum tahu, belum mendapatkan mana sih yang benar, mana yang salah. Ini mendapatkan uzur insyaAllah. Namun sekarang sini permasalahannya, menyelisihi Rasul, bukan karena dia belum tahu jalannya Rasul,
Tapi setelah jelas bagi dia al-huda, setelah jelas bagi dia mana yang benar, mana yang salah, sudah tahu sunnahnya, sudah tahu dalilnya, sudah tahu rambu-rambunya, datang ayat Al-Quran, hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi masih yusyakikir Rasul. Masih menyelisihi Ar-Rasul. Nah ini. Bukan hanya di situ. Wayattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan mengikuti jalannya. Atau mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyelisihi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah jelas bagi dia. Mana yang benar, mana yang salah. Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling. Ketika dia berpaling, menyimpang demikian, maka Allah semakin bikin dia berpaling. Nah, ini ngerinya ya, ikhwan. Hati-hati ketika kita sudah tahu al-haq, namun kita tidak segera mengikutinya. Bahkan kita menyelisihinya. Setelah dalam kondisi kita sudah berilmu, sudah tahu. Nah, yang ngerinya itu Allah, kita berpaling, itu sengaja Allah, na'udzubillah. Ada orang berpaling dalam kondisi seperti ini, Allah yang membuat dia semakin berpaling. Karena dia sudah tahu, tapi gak mau tahu. Sudah tahu, gak mau tahu. Maka Allah jadikan dia semakin berpaling. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Banyak-banyak berlindung dari sifat, sudah tahu al-haq, namun tidak mengikutinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bukan hanya sekedar itu, kata Allah kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, neraka jahannam, dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Baik, sekarang pertanyaannya, kok bisa sahabat? Ayat ini kan mengatakan, mana lafaz sahabat? Ayat ini kan mengatakan barang siapa yang menyelisih Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah datangnya petunjuk, setelah tahu al-haq. Dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin. Kan ayatnya seperti itu. Terus kau bisa dibawa kepada para sahabat. Nah, maka kita katakan, Al-Quran turun pertama kali yang menjadi atau teranggap orang-orang mukmin ketika Al-Quran turun itu siapa orang-orang mukminnya? Hah? Siapa pertama kali dari umat Islam ini yang menjadi orang-orang mukmin? Sahabat, seperti itu. Ya, sehingga di sini dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu jalannya para sahabat. Karena para sahabat itulah yang ketika Al-Qur'an turun, mereka lah orang-orang mukmin ketika itu. Nah, sehingga barang siapa yang menyelisih Rasul dan tidak

Sehingga barang siapa yang menyelisih Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, orang-orang mukmin yaitu para sahabat. Maka kita akan palingkan kemana dia berpaling dan kita akan masukkan dia ke dalam jahanam dan jahanam ini sejelek-jelek tempat kembali. Qala wajhul istidlal, sisi pendalilannya, kata Syekh Abdul Bukhari masih menukil dari kalam al-Imam. Allah. Sekarang beliau menukil dari kalam al-Imam Ibnu Qudamah. Qala al-Imam Ibnu Qudamah fi dhammi ta'wil, dalam kitab beliau Dhammu Ta'wil. Faman ahabbal kauna ma'as salafil akhirah wa an yakuna maw'udan bima wu'idu bihi minal jannat war ridwan falyattabi'hum bi ihsan wa man ittaba'a ghayra sabilihim dakhala fi 'umumi qawlihi ta'ala fa dzakara ayatan nisa hadhihi. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, barang siapa yang suka, yang cinta untuk nanti dia keberadaannya di akhirat bersama para salaf, berarti para sahabat, dan dia juga ingin untuk mendapatkan apa yang dijanjikan dengannya dari masuknya dia ke dalam jannah, mendapatkan ridha Allah, falyattabi'hum bi ihsan. Nah, hendaklah orang ini mengikuti mereka para salaf. Hendaknya orang ini mengikuti para sahabat dengan ihsan. Ihsan itu dengan baik, artinya ihsan itu baik, itu artinya sesuai dengan semua apa yang datang dari mereka. Itu dikatakan baik. Nah, yang enggak mengherankan. Coba kita lihat pada sekian ayat, pada sekian hadis, dalam kondisi mereka itu masih berjalan di muka bumi, turun ayat tentang mereka yang memuji mereka. Dalam kondisi mereka berjalan di muka bumi, artinya dalam kondisi mereka hidup, turun ayat yang memuji tentang mereka. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Coba lihat. Ini sahabat ini hidup ya. Ketika itu ya hidup, turun ayat demi ayat demi ayat tentang mereka. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, memeluk Islam, as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha. Coba lihat, subhanallah. Yakni Allah berfirman bahwa Allah ridha kepada mereka, mereka dalam kondisi ketika itu hidup. Turun ayat ini. Yang demikian bukan membuat mereka semakin berbangga hati, membuat mereka malah semakin khawatir. Menunjukkan keimanan mereka yang luar biasa. Nah, terus kondisinya seperti ini, kita masih mau mencari jalannya selain sahabat. Nah, tidak ada di muka bumi ini suatu kaum dari umat Islam yang Allah secara terang-terangan memuji kaum tersebut, kecuali mereka, para sahabat. Barakallahu fikum. Tinggal sekarang permasalahannya, nah ini. Ketika kita sudah tahu bahwa prinsip itu harus mengikuti jalannya para sahabat. Loh, kenapa enggak mengikuti jalannya Rasulullah? Ya otomatis, nah, seperti itu. Ketika kita sebutkan jalannya sahabat, otomatis sahabat adalah orang yang paling paham dan paling berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti ketika mengikuti kita jalannya para sahabat, ya otomatis mengikuti jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hanya sekarang tinggal permasalahannya, ketika kita sudah tahu prinsip ini, lah apa itu jalannya para sahabat? Dalam akidah, dalam tauhid, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam fikih, halal dan haram.

0: Nah, itu akhirnya menjadi PR buat kita untuk apa? Terus belajar dan belajar. Nah, terus mencari tahu dan mencari tahu. Terus mencari ilmu dan mencari ilmu tentang jalannya para sahabat. Karena dengan mengikuti mereka, maka jaminan untuk kemudian selamat dunia akhirat. Nah, tapi gimana caranya kita bisa menjamin itu tadi? Ayo kita sama-sama terus untuk mencari ilmu, mencari tahu tentang jalannya para sahabat secara sempurna, secara baik dan benar. Barakallahu fikum. Qala wa aqada rahimahullah fi dhammi ta'wil baban, faqala al-babu sani fi bayani wujub ittiba'ihim wal has 'ala luzumi madhhabihim wa suluki sabilihim. وبيان ذلك وبيان ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. Kemudian Al Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab tersebut Zamut Ta'wil membuat suatu bab sembari mengatakan ini adalah bab yang kedua. Apa itu? Tentang penjelasan wajibnya mengikuti mereka para salaf, mereka para sahabat. Bab tentang himbauan dan anjuran untuk berpegang teguh dengan mazhabnya para sahabat. Mazhab dalam akidah, dalam tauhid, dalam fikir dan yang lainnya. Wasuluki sabilihim. Dan mengikuti jalannya mereka. Dan penjelasannya itu ada. Dan penjelasannya demikian dari Alkitab, Wasunnah dan juga para pendapatnya para a'immah. Qala summa dallala 'alal babi qawlihi. Kemudian menjadi memberi dalil dalam bab tersebut. Ini babnya tadi ya, isinya. Penjelasan tentang wajib yang mengikuti para sahabat. Anjuran untuk berpegang teguh dengan mazhab mereka. Kemudian, bagaimana berdalilnya Ibnu Qudamah dalam bab ini? Beliau menyebutkan dalam dengan ucapan beliau, Ammal kitabu, sisi pendalilan bahwa wajib mengikuti mereka, adapun dalil dari Al-Quran, dari Al-Kitab, Fazakara hadihil ayah min surat Nisa. Menyebutkan ayat yang tadi. Al-Imam Ibnu Qudamah. Mana sih dalilnya dari Al-Quran bahwa wajibnya mengikuti sahabat ayat yang tadi kita baca. Wa ma yusaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu sisi pendalilannya Ibnu Qudamah tentang wajibnya yang mengikuti para sahabat. Barang siapa yang menyisihi ar-rasul setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya al-haq, dan juga orang ini mengikuti jalannya selain sahabat, maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Summa qala, kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, fatawa'ada ala tiba'i wairi sabilihim bi'azabi jahannam. Nah ini. Kemudian Allah mengancam bagi yang mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, bagi yang mengikuti jalannya orang-orang mukmin yang pertama, siapa mereka para mukmin yang ketika turun Al-Quran? Sahabat. Allah ancam bagi siapa yang mengikuti jalannya mereka selain sahabat, diancam dengan bi'azabi jahannam, diancam dengan jahannam. Berarti apa? Mengikuti jalannya sahabat wajib. Buktinya ada ancaman kalau tidak mengikuti jalannya sahabat. Dalam ayat tadi disebutkan, ketika tidak mengikuti para sahabat, orang-orang mukmin yang pertama kali, maka dia akan dipalingkan, semakin berpaling, dan diancam dengan masuk neraka. Berarti, mengikuti jalannya sahabat wajib. Buktinya ada ancaman bagi yang tidak mengikuti jalannya sahabat. Seperti itu. Nah. Ala wa wa'ada muttabi'ahum birridwan wal jannah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang mengikuti mereka. Allah janjikan dengan apa? Dengan keridhaannya dan dengan surga, dengan jannah. Faqala ta'ala wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradwan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Qudamah ingin menyebutkan orang yang tidak mengikuti jalan sahabat terancam dengan neraka Jahannam. Ini firman Allah. Di sisi lain, Al-Imam Ibnu Qudamah ingin menjelaskan kepada para pembaca kitab tersebut, orang yang mengikuti sahabat dengan baik dan benar dijanjikan mendapat janji bahwa Allah akan ridha dan juga akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Dari firman-Nya, wasabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah ini. Apa? Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di mana mereka kekal di dalamnya. Demikianlah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Jadi, orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, ada ancaman masuk neraka. Di sisi lain, orang yang mengikuti jalannya para sahabat dengan baik, dijanjikan masuk surga. Dan dijanjikan Allah akan ridha kepada orang ini. Selesai. Betul-betul menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat dari segala sisinya. Dan ini kita terapkan ya ikhwan. Tinggal sekarang kita belajar terus. Nah, hukum halal dan haram. Entah dari sisi hal haram ini banyak. Makanan. Muamalah. Jual beli. Hutang piutang. Belum lagi dari sisi akidahnya. Nah, contoh sekarang di zaman ini. Kita bisa melihat. Bagaimana orang-orang kafir berusaha merusak generasi Islam melalui berbagai media massa tanpa disadari anak-anak Islam, bahkan mungkin orang tuanya, entah bapak dan ibunya, betul-betul menjadi kerdil. Ini salah satu contoh kecil, ya, bagaimana dengan media massa orang-orang kafir ingin merusak akidah kaum mukminin terkait dengan apa? Dengan hantu atau jin. Ya tadi Ferenc dan Nasser. Mana tawakalnya kepada Allah? Mau dikemanakan oleh dia firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu Sami'un Basir. Maha mendengar dan maha melihat. Allah bersama orang-orang yang bertakwa bersama. Artinya Allah dengan ilmunya. Allah dengan penglihatannya. Bersama orang-orang mukmin. Nah, terus kenapa dengan cuma sekedar malam-malam atau lewat kuburan dan yang lainnya menjadi kerdil, takut. Mau kamar mandi takut. Sendirian, anak. Kita perhatikan, suatu ketika Rasulullah SAW sudah pernah sampaikan ini ya. Bagaimana ifrit datang ketika Rasulullah SAW sholat. Sudah kalau Rasulullah jangan ditanya sudah. Kemudian oleh Rasulullah SAW dipegang lihirnya ifrit ini. Sampai menetes air liurnya ifrit ini. Kerasa dingin di tangannya. Dan Rasulullah SAW itu sebetulnya ingin ifrit ini kemudian dibelenggu untuk kemudian ditaruh di jalanan Madinah ketika itu untuk dibuat mainan anak-anak kaum muslimin ketika itu. Ini ifrit loh ya. Sudah tahu ifrit bagaimana? Ifrit itu bukan sembarang jin. Ifrit itu jin yang memiliki Allah beri kemampuan luar biasa. Tapi kalau sudah masalah mentalitas, ketemu dengan orang-orang yang keimanannya kuat, Rasulullah kalau enggak teringat saja doanya Nabi Daud alaihi Nabi Sulaiman alaihi salam, Qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di. Ya, kan Sulaiman kan berdoa, ya Rob, berikanlah aku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada orang setelahku. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman alaihi salam? Kerajaan yang bagaimana? Kerajaan yang itu bisa menguasai manusia dan jin, bahkan hewan. Iya kan? Dalam sekian surat kan disebutkan seperti itu. Jin-jin dari kalangan jin-jin ada yang menyelam, ada semua tunduk di bawah kuasaan Sulaiman. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat dengan doanya ini, Allah kabulkan. Sehingga tidak ingin kemudian doanya Sulaiman ini menjadi tercoreng. Akhirnya enggak jadi itu ifrit itu. Dilepas selesai. Sehingga di sini bagaimana Rasulullah merasa yakin, tidak khawatir dengan anak-anak kaum muslimin ketika itu, anak-anaknya para sahabat, untuk dibuat mainan ifrit ini. Sekarang kita enggak ada apa-apa aja anak-anak sudah ketakutan. Ini akidah ya ikhwan. Bagaimana mentalitas keimanan kita, akhirnya kita menjadi tergerus, menjadi kerdil. Akhirnya betul-betul kita ketakutan. Di suatu daerah dikenal, ini kalau enggak pakai kain warna kuning, wah celaka. Di jalan, kalau enggak di tikungan itu ada pohon beringinnya, kalau kita enggak ngelakson, enggak memberi bel, wah bisa celaka. Coba lihat, syirik akhirnya yang terjadi. Dan jin itu, ketika manusia semak, itu kan dengan memakai kain, atau dengan mengklakson, itu kan bentuk peribadatan kepada jin tersebut. Tanpa kita sadari. Nah, tanpa kita sadari. Karena mempersyaratkan, tanpa kita sadari kita memberikan penghambaan. Biar selamat, ya sudah diikuti di klakson. Nah, pakai kain tersebut. Kalau enggak bisa celaka. Coba lihat. Siapa yang bisa memberi manfaat dan bisa memberi kecelakaan? Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita dibikin mentalitas kita. Akidah kaum muslim jadi rusak. Dan betul akhirnya jin itu bisa semakin berbuat. Karena manusia semakin kerdil. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini di masa jahiliyah ada seperti ini. Makanya Allah kemudian sebutkan dalam surat Al-Jin itu. Ada dahulu orang-orang manusia lelaki dari kalangan manusia. Ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Meminta perlindungan kepada kaum jin. Akhirnya mereka jin tersebut membuat manusia semakin takut, semakin kerdil. Wajinnya semakin besar, semakin berkuasa. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan, coba lihat. Ini juga termasuk dari jalannya para sahabat. Umar bin Khattab ketika lewat satu gang, satu lorong, setan sudah ngelihat itu lari duluan. Apakah semata-mata karena Umar bin Khattabnya? Bukan semata-mata itunya, tapi keimanan yang ada pada Umar al-Khattab. Sahabat, gak ada yang takut sama setan. Kita na'udzubillah, jika hari-hari ini kaum muslimin, betul-betul ketakutan luar biasa. Abu Hurairah itu loh, setannya sampai melas-melas untuk dibebaskan. Menjaga Baitul Mal, ada lelaki mencuri. Ditangkap sama Abu Hurairah, setan ternyata. Dan kemudian kisahnya apa, Abu Hurairah diajari apa? Ayat kursi. Memelas-melas untuk dibebaskan. Jangan Abu Hurairah, jangankan Umar Khattab itu lagi. Anak-anak di negeri Madinah ketika itu. Kalau bukan karena Rasulullah ingat dengan doanya Nabi Sulaiman. Mau dilepas di jalanan kota Madinah. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan. Penting. Terus kita belajar. Walaupun terkait setan, terkait hantu, hati-hati. Ya ini juga. Bukan berarti kita diajarkan untuk tidak takut. Bukan berarti kita diajarkan untuk berani. Kemudian kita menjadi sombong, nantang. Nah, ini juga salah. Bukan berarti akhirnya nantang-nantang setan. Lah. Seperti itu. Jangan. Akhirnya perasaan sombong atau perasaan tinggi ini kan sebetulnya berlawanan dengan keimanan. Ya enggak benar juga. Seperti itu. Sehingga la tafrid wa la ifrat. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jin, setan, enggak usah takut. Sebenarnya bersama kita lebih faedah kalender hari ini ya. Hah? Katanya Mujahid. Mujahid itu adalah murid dari Abdullah ibn Abbas. Radiyallahu anhumah. Muridnya ibn Abbas. Tabi'in yang mulia. Hah? Coba lihat. Pas datang lagi sholat. Kemudian dia apa? Di tepet ini setan ini. Hah? Lari setannya. Nah. Segera loncat di balik tembok. Kemudian Mujahid mengatakan. Mereka itu sebetulnya takut kepada kalian. Sebagaimana kalian takut kepada mereka. Nah, ini kan perlu ditanamkan kepada kaum muslimin untuk menghadapi makhluk tersebut. Makhluk dari kalangan makhluk halus itu. Bahwa sebetulnya mereka itu takut kepada manusia. Tapi jangan sombong. Nah, yang terjadi akhirnya kita yang takut kepada mereka. Ya, ketika kita takut, kerdilnya mereka yang besar. Tapi kalau kita berani, tentunya dengan keimanan kita, gak ada apa-apanya jin ini, setan ini. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Taib. Qala fa wa'adal muttabi'ina lahum bihsan bima wa'adahum bihi min ridwanihi wa jannatihi wal fawzil azim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar. Allah janjikan mereka dengan ridhonya, ridho Allah, dan juga jannahnya, surganya, dan juga keberuntungan yang besar. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Sehingga anak-anak jangan takut sama setan. Namun kita harus tetap dalam koridor syariat. Contoh, syariat membimbing kita kalau maghrib anak-anak itu amsiku sibyanahum, tahan anak-anak kalian kalau datang maghrib. Li'anna syayatin tantasyir, karena setan-setan itu bertebaran. Nah, ini juga sebagai bentuk kita jangan sombong, berani. Lah. Nah. Tetap kita beraninya itu dalam koridor syariat. Seperti itu. Sehingga ketika maghrib, anak-anak jangan ada di luar rumah. Tahan di dalam rumah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahan anak-anak kalian ketika masuk maghrib itu. Di sisi lain, kita tanamkan akidah yang kuat. Kalau lewat tempat gelap, gak usah takut. Tinggal baca bismillah, baca ayat kursi, atau al-falak, atau an-nas. Barakallahu fikum. Baik. Nah, untuk hadir. Nah. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin dari kalangan jin bisa memudaratkan manusia? Sangat bisa. Makanya di sini sangat terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Ya terbukti, ada orang-orang yang kesurupan. Kan seperti itu. Ya kan? Terbukti. Di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, pernah ada seorang pemuda dari kalangan Ansar, baru menikah. Ada jihad, peperangan, pulang dari jihad, mendapati istrinya kok ada di luar rumah. Langsung cemburu orang ini. Dikira ini istrinya lagi main apa yang dengan laki lain kah atau yang lainnya. Tapi istrinya tenang. Ada ular di dalam rumah. Dilihat, ditemukan ada ular besar, langsung berusaha dibunuh. Dalam riwayat disebutkan antara ular dengan pemuda ini yang mati duluannya berdekatan. Akhirnya pemuda ini meninggal juga ketika dia membunuh ular tersebut. Ternyata ular tersebut jin. Nah, syahidnya di sini, ini sebagai ibroh bahwa ada bimbingannya bagaimana ketika menjumpai ular di dalam rumah. Rasulullah SAW memberikan bimbingan, kalau ada ular dalam rumah itu jangan langsung dibunuh. Tapi diberi peringatan. Ansyadakumullah billah, au ansyadakumullah. Aku ingatkan engkau dengan Allah 3 kali. Seperti itu. Nah, kalau masih belum keluar, baru dibunuh. Sehingga jangan langsung dibunuh. Sehingga di sini, jin memungkinkan untuk memudahkan manusia. Tergantung bagaimana manusianya berpegang teguh dengan agama ini. Apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Coba kita lihat. Jangan merasa mengingkari ketika mungkin ada cerita pohon itu susah untuk ditebang. Pakai bulldozer gak bisa-bisa. Mungkin. Mungkin saja. Walaupun hal seperti ini banyak dustanya. Tapi mungkin. Tidak untuk kemungkinan. Kenapa? Mentalitasnya sudah kerdil duluan. Ya mungkin. Karena setan pun memiliki kemampuan. Kenapa? Orang-orang yang nebangnya sudah ketakutan semua. Tapi anak yakin kalau orang yang menebang adalah orang yang tahu muwahhidin. Orang yang tauhidnya benar. Orang yang berpegang teguh dengan jalannya para sahabat. Selesai. Gak ada susahnya. Khalid bin Walid. Nah, ketika disuruh oleh Rasulullah SAW menghancurkan berhala Uzza. Dihancurkan. Itu adalah berbentuk pohon. Kata Rasulullah SAW, engkau belum menghancurkan dia. Datang lagi. Ternyata betul disuruh datangnya ada wanita hitam legam. Dalam kondisi telanjang. Ya jinnya itu, setannya itu. Coba, kalau kita mungkin udah ngelihat di situ, gak nyentuh tanah, wah langsung kabur mungkin. Dilihat kakinya gak nyentuh tanah. Gimana benar gila? Antum kabur apa enggak? Nah, lah kita jangan takut. Sama Khalid bin Walid. Ya namanya sahabat luar biasa ya. Gak ada takutnya tebas. Langsung. Kembali kepada Rasulullah SAW, baru sekarang kau sudah membunuhnya. Seperti itu ya ikhwan. Mungkin ada rasa takut, wajar. Tapi rasa takut itu dilawan. Karena kita punya Allah. Kita punya tawakal kepada Allah. Lawan rasa takut tersebut. Jangan tambah dituruti. Barakallahu fikum. Nah, khotbah. Jika sempat bertemu jin. Yang penting yang pertama, jangan nantang-nantang. Tapi kalau tidak sengaja misalnya. Boleh, iya. Pukul. Baca bismillah, pukul. Atau lakukan apa saja, silakan. Itulah Rasulullah mencekik. Ini mujahid, ketika di dalam salat, datang di depannya tiba-tiba, coba. Di depannya tiba-tiba ada sesosok sebesar pemuda. Langsung berusaha ditekan, langsung berusaha dipepet. Pukul, tidak ada masalah. Bismillah, pukul. Ada pegang tongkat, tongkat. Ada batu, misalnya batu. Atau langsung. Tidak ada masalah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, fadhal. Bagaimana dengan hujan? Oh, pawang. Pawang hujan. Betulkah itu dibantu jin? Allahu a'lam. Kalian tidak tahu. Tapi, kalau Allah sudah berkehendak hujan turun, mau jinnya sedunia, mau pawangnya ada 1 juta pawang, siapa yang bisa mencegah kehendak Allah? Buktinya? Allah itu kalau sudah berkehendak untuk memberikan musibah, siapa yang bisa mencegah? Anda tahu kejadian lumpur Lapindo di Porong? Anda tahu itu sudah berapa dukun yang datang ke situ? Yang dicemplungkan ke situ, mulai telur sampai kambing sampai apa semuanya. Katanya dukun keren seperti itu. Katanya dukun yang betul-betul, ya mana buktinya? Sampai sak ayamnya, sak semuanya. Siapa yang bisa mencegah? Di tahun lalu, ketika ada apa? Di Mandalika ini, Grand Prix. Loh itu yang didatangkan itu pawang hujannya itu kan gak sembarangan loh ini. Acara-acara internasional. Kan bukan pawang sembarangan loh, dibayarannya luar biasa. Iya mau hebatnya gimana? Antum mungkin bisa dapat ceritanya, ya hujan juga. Nah, Grand Prix-nya itu sampai di
1: ditunda.
0: Siapa? Pawang hujan. Ya karena memang sudah kebetulan pas lagi gak hujan saja sehingga dikatakan terus. Sesuatu yang kebetulan itu jangan jadikan patokan. Ini contoh-contoh begini. Sederhananya sudah. Pemikiran sederhananya. Dukun-dukun itu kalau memang betul-betul luar biasa, punya kemampuan apalah mendatangkan manfaat, memberi kekayaan, atau bisa mencegah. Kalau betul, Indonesia itu aman, sentosa, tentram, rakyatnya kaya semua. Tinggal datang aja ke dukun. Pengen kaya, pengen banyak duit, datang aja ke dukun. Tapi aktualnya mana? Ya, yang miskin-miskin, yang Allah sudah kehendaki, Allah takdirkan miskin tetap miskin. Seperti itu. Wah, bencana alam, turun hujan apa. Ya terjadi, kalau memang itu dukun pawang hujan itu luar biasa bisa. Selesai, mau ada itu tinggal datangkan. Suruh stop. Hujannya. Tapi kan tidak seperti itu. Pas saja ada kejadian, didatangkan pawang hujan, betul gak hujan. Ya karena Allah kehendaki, bukan masalah pawang hujannya. Barakallahu fikum. Baik. Kelas? Ada lagi pertanyaan? Ada di sana. Nah, terakhir. Santet. Santet itu sihir. Mungkin. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang hadis-hadis Rasulullah SAW menetapkan bahwa sihir itu hak. Mungkin. Ar-Rasul, bahkan Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi. Sehingga santet memungkinkan. Namun, alhamdulillah, agama Islam punya sebab-sebab dan hal-hal yang bisa menjadi sebab atau menangkal dan mencegah hal-hal itu. Tentu semuanya dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Santetnya sendiri memungkinkan. Dan ketika orang lalai bisa terkena santet atau terkena sihir. Di sini pentingnya kita apa? Terus zikir pagi dan petang. Masuk rumah zikir, baca doa, memakai baju baca doa, keluar rumah baca doa. Waktu subuh atau waktu petang baca doa. Mau tidur baca doa. Bangun itu pentingnya. Masuk kamar mandi baca doa. Itu salah satu sebab terbesar seseorang terlindungi dari hal-hal seperti ini. Dari jin, dari setan, dari sihir. Nah, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
2: wa ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah mulai malam hari ini kita akan membaca sebuah kitab fikih karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang di mana asal dari kitab ini sebetulnya bukan beliau hafizahullah yang menulis, namun ini merupakan dars atau pelajaran beliau di radio yang kemudian dibukukan. Sehingga tidak mengherankan nanti insyaallah pada pertengahan atau isi dari kitab ini kita akan mendapati beberapa nasihat-nasihat dari beliau. Artinya di situ karena memang bahasa adalah bahasa taklim, pelajaran, bukan khusus bahasa penulisan. Sehingga tidak mengherankan dalam isi kitab ini nanti kita akan mendapati beberapa nasihat dan arahan dari beliau gitu Allah. Baik. Kita mulai pada kitab Ath-Thaharah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala kitab Ath-Thaharah Babun fi ahkami taharah wal miyah. Bab yang terkait dengan hukum-hukum bersuci atau taharah yaitu bersuci dan yang terkait dengan al-miyah. Al-miyah jamak dari al-ma, artinya yaitu air. Yaitu hukum-hukum yang terkait dengan bersuci dan pembicaraan seputar macam-macam dan jenis air. Qala inna salata hiya ruknu tsani min arkanil Islam ba'da syahadataini wa hiya al-fariqatu bainal muslimi wal kafir. Sesungguhnya salat merupakan rukun kedua dari rukun-rukun Islam setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang dimana salat ini merupakan pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan, al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri as-salat. Pembeda antara kita dengan kekufuran dan kesyirikan as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Apa yang dimaksud dengan kafir? Di sini kan Syekh Shalih mengatakan al-fariqah. Pembeda antara seorang muslim dan kafir. Maka sekarang pertanyaan, apa hukum tarikus sholat? Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Orang tidak sholat. Maka ada khilaf di antara para ulama. Namun, walaupun jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Namun yang rajih pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Di sini yang dimaksud dengan meninggalkan sholat yaitu apabila dia meninggalkannya secara bermudah-mudahan dalam kondisi dia meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib. Orang meyakini bahwa sholat hukumnya wajib, namun dia meninggalkannya karena malas, ya, ngentengkan. Tapi dia meyakini hukumnya wajib. Ini pembahasan kita. Adapun orang yang meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, artinya dia mengingkari fardiyatus sholat, orang yang mengingkari hukum sholat itu wajib, ini diingkari. Sholat lima waktu tentunya ya. Maka ini tidak ada khilaf diantara para ulama bahwa orang ini kafir, walaupun dia sholat. Nah, dia sholat, dia lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Namun keyakinan dia tentang sholat lima waktu ini tidak wajib. Maka orang yang seperti ini, dengan kesepakatan para ulama, orang yang seperti ini kondisinya kafir, walaupun dia sholat. Mengapa? Karena dia mendustakan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Di dalam sekian ayat dalam Al-Quran, warka'u ma'arraki'in. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin dengan waktu-waktu yang tertentu. Rasulullah alaihi salatu wasalam pun menyebutkan, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang kedua yaitu salat. Artinya sekian ayat dan hadis, sekian nas dalil yang menyebutkan dan menunjukkan bahwa sholat hukumnya wajib. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, dia kafir, walaupun dia sholat. Namun sekarang pembahasan di sini, itu bukan pada tipe atau jenis ini. Tapi tipe pada orang yang meyakini sholat wajib, namun dia meninggalkannya. Khilaf di antara para ulama, namun yang rajih Bahwa tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, ini kafir. Nah, dalilnya, antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in aqamu shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fid-din. Apabila mereka orang-orang musyrikin, wa in tabu, orang-orang musyrikin ini bertobat, meninggalkan kafirannya, meninggalkan kesyirikannya, wa aqamu shalah, dan mereka menegakkan salat, wa atau zakah, dan mereka membayar zakat, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ikhwanukum fid-din, maka mereka adalah saudara-saudara kalian satu agama. Artinya apa? Konsekuensi mafhumul mukhalafah. Kalau dia tidak bertobat dari kesyirikannya dan tidak menegakkan sholat, syahidnya di sini. Ya berarti bukan saudara-saudara kalian. Berarti mereka masih di atas kekufuran dan kesyirikannya. Dan pendapat yang mengatakan bahwa tarikus sholat, orang yang meninggalkan suatu kafir, ini merupakan pendapatnya sahabat. Makanya kata at-tabi'in yang mulia, Abdullah ibn Syakik, rahimahullah, beliau mengatakan, karena sahabah la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kuhur illa sholat. Dahulu kata tabi'in yang mulia ini, Abdullah bin Syatik, dahulu para sahabat tidak berpandangan ada suatu amalan kalau ditinggalkan oleh pelakunya itu kemudian pelakunya dihukumi kufuran kecuali sholat. Nah, berarti puasa, zakat, haji, jihad, umrah dan yang lainnya, sedekah, kalau ditinggalkan, mereka para sahabat tidak berpandangan bahwa pelakunya kafir kecuali sholat. Sehingga wallahu a'lam bishawab, tidak mengherankan Syekh Shalih Fauzan menyebutkan sebagai pembeda antara seorang muslim dan orang yang kafir. Dan ini pendapat dari rata-rata para ulama yang ada di negeri Mamlakat Al-Arabiyyah Saudiyah, Syekh bin Baz, Syekh Al-Saimin, Syekh Shalih Fauzan dan yang lain-lain. Nah, namun sekarang permasalahannya tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat itu bagaimana yang dikatakan dia kafir? Nah, ini juga ada khilaf di antara para ulama. Kita sudah mengetahui di situ ada ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara bermudah-mudahan dia tidak kafir. Ada yang berpendapat kafir. Dari yang berpendapat kafir ini pun masih terbagi menjadi dua pendapat. Yaitu, apakah cukup ketika seorang meninggalkan satu atau dua, tiga sholat, dia sudah dihukumi dengan kafir, dia meninggalkan secara sengaja. Atau yang dimaksud yaitu, dia meninggalkannya bil kulliyah. Bil kuliah artinya orang yang tidak sholat sama sekali. Sepanjang hidupnya, dia mengaku Islam. Di dalam identitas ditulis agama Islam. Tapi tidak pernah sholat sama sekali. Wallahu'alam bisawab, pendapat yang rajih yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan suatu kafir, apabila kondisinya dia meninggalkannya, bil kuliah. Ini yang rajih, wallahu'alam bisawab. Ini pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang ini dari kalangan para ulama. Dalilnya apa? Hadis. Sahawa Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang dimana ini hadis agak panjang. Disebutkan di situ khamsu salawatin. Faradahunallahu alal ibad. Lima waktu yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Apabila seorang hamba menjaganya, maka dia mendapatkan jaminan. Apabila tidak, nah ini. Insya'a ghafarallahu wa insya'a azabahu. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Salat lima waktu, yang apabila seorang hamba terus kontinu melaksanakannya, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Tapi kalau dia tidak menjaganya, kadang salat, kadang tidak, maka perkaranya kepada Allah. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, kalau tidak Allah kehendaki, dia diazab. Menunjukkan bahwa Yang dimaksud dengan meninggalkan salat kafir apabila dia meninggalkan bil kulli. Wallahu alam bisawab. Baik, sebelum kita lanjutkan, tentunya ada perkara, ada sebuah hal yang perlu kita ketahui. Kita sekarang berbicara dalam bidang fikih. Permasalahan yang ada dalam masalah fikih ini sangat banyak. Dan sekian permasalahan memang para ulama ahli sunnah mulai zaman sahabat sampai sekarang terjadi khilaf. Maka perbedaan pendapat seperti ini tentunya masing-masing dari kita selama di situ memang saudara kita yang berselisih dengan kita dalam permasalahan fikih ini memang sudah dijauhi oleh para ulama yang lainnya, maka kita harus berlapang dada. Nah, dalam masalah-masalah seperti ini, perbedaan pendapat dalam masalah fikih, masing-masing kita harus bisa berlapang dada. Yang penting, kita beragama bukan dengan menggunakan perasaan, dengan ro'yu, namun berusaha mencari pendapat yang paling mencocoki dalil. Itu. Nah, bagaimana metode kita beragama, dan ini tentunya hal ini menjadi sebuah perkara yang sangat diketahui di kalangan ahli sunnah. Beribadah itu dengan dalil. Maka sama dalam permasalahan fikih, masing-masing dari kita berusaha mencari pendapat, mengikuti pendapat yang paling mendekati kepada dalil atau paling mencocoki dalil. Namun ketika ada saudara kita yang berbeda dalam permasalahan fikih, yang dimana ternyata memang ulama juga sudah berbeda pendapat dalam permasalahan tersebut, kita harus lapang dada. Baik. Qala hafizahullah wa hiya umudul Islam. Salat adalah tiang dari agama Islam. Wa awwalu ma yuhasabu anhul 'abdu fa in sahhat wa qubilat qubila sa'iru 'amalihi wa in ruddat rudda sa'iru 'amalihi. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, salat ini merupakan awal yang pertama nanti seorang hamba dihisab yaumul kiamah. Ini adalah salat dalam permasalahan ibadah yang nanti akan dihisab seorang hamba, yaitu masalah salatnya. Kalau salatnya baik, benar, sah, maka diterima. Dan amalan-amalan lainnya diterima. Tapi kalau ternyata salatnya ini ruddat, tertolak. Kenapa tertolak? Ya sudah, karena tidak memenuhi dua syarat ibadah. Insya Allah kita sudah mengetahui semuanya ya. Dua syarat diterimanya ibadah. Apa saja itu? Hah? Yang pertama apa? Ikhlasun niyyah. Yang kedua? Hah? Al-ittiba' atau al-mutaba'. Nah, seperti itu. Ketika nanti seorang hamba dan ini akhirnya menuntut kita untuk banyak-banyak terus introspeksi diri, kita berusaha mengikhlaskan amalan-amalan kita. Apabila hamba tidak ikhlas, tertolak. Apabila ikhlas tapi tidak mencocoki sunnah, tertolak. Dan yang lebih mengkhawatirkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Kalau salatnya tertolak, rudda sa'iru amalihi. Akhirnya amalan-amalan yang lainnya pun tertolak. Maka penting dalam permasalahan salat kita mengetahui ahkam. Qala wa qad dzukirat as-salatu fi mawatin katsiratin min al-Qur'anil Karim 'ala sifatin mutanawwi'atin fataratan ya'muru Allahu bi iqamatiha wa taratan yubayyinu maziyyataha wa taratan yubayyinu thawabaha wa taratan yaqrunuha ma'a sabri wa ya'muru bil isti'anah bihima 'ala asy-syada'id. Kata beliau hafizahullah, salat itu disebutkan dalam sekian tempat yang banyak dalam Al-Qur'an dengan penyebutan yang bermacam-macam modelnya. Terkadang modelnya bagaimana? Dengan model Allah memerintahkan untuk menegakkan salat, wa aqimus shalah. Terkadang disebutkan wa yubayyinu maziyataha, keutamaan salat. Terkadang disebutkan sawabaha, pahala orang yang menegakkan salat. Terkadang juga digandengkan penyebutannya bersama dengan sabr. Astainu bisabri wassalah. Digandengkan penyebutannya dengan sabar. Wa ya'muru bil isti'anah bihima 'alas syada'id. Dan Allah memerintahkan untuk beristi'anah, memakai bantuan, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah dengan wasilah sabar dan salat. Alas syada'id. Ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa kesusahan, ditimpa gumul, kita ditimpa kondisi entah pekerjaan, entah rumah, keluarga, hati kita sedang humum. Humum artinya tidak tenang, sesuatu yang menyedihkan, musibah. Ini bagus, faedah dari Syekh dan juga Al-Quran. Jangan hanya sekedar bersabar, bersabar wajib. Wasabru inda syadaid itu hukumnya wajib. Tapi perlu kita ketahui bagaimana kemudian hati ini bisa tenang ketika mengalami kegelisahan, gundah gulana, salat. Nah, kita hidup orang manusia ditimpa sekian banyak problem. Keluarga, kawan, pekerjaan, harta, ya berbagai fitnah yang ada, umum. Kita ditimpa kegalauan. Sabar yang juga apa? Dengan ketika sholat, hati ini menjadi tuma'nina. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bisabri wassalah. Memintalah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan menggunakan bantuan sabar dan salat. Seperti itu.
1: Qala wa min thamma kanat qurratu 'aini ar-rasul fi hadhihi ad-dunya.
2: Pun salat ini kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah merupakan penyejuk pandangan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau sudah sumpek, kalau bahasa orang sekarang ya, kalau sudah sumpek, sudah mendapatkan di sempit dada, kalau dahulu salaf. Ya tentu salaf itu kan orang yang paling paham tentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Itu lahirnya ke salaf. Kenapa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun menyebutkan seperti itu? Kata beliau alaihi salatu wassalam, kum ya Bilal fa'arif nabi salaf. Kum ya Bilal, tegakkan wahai Bilal qomat fa'arif nabi salaf. Jadikan kami tenang dengan menegakkan salat. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengherankan sekian tabi'in. Kisah dari Urwah bin Zubair. Bagaimana kaki beliau, dan antum insya Allah tahu kisahnya, ya. Bagaimana kaki beliau ditimpa penyakit akalah. Yaitu penyakit yang menggerogoti kakinya. Seperti itu. Habis kaki itu. Kalau tidak segera diamputasi, akan terus menjalar, memakan. Entah bakteri atau virus. Kurang tahu juga. Al-Muhim seperti itu kisahnya. Kemudian dokter atau tabib ketika itu menyarankan apa? Potong. Urwah bin Zubair minta satu syarat. Lakukan operasinya dalam kondisi saya sedang salat. Artinya bagaimana salat? Salat itu saking betul-betul merasakan nyaman, betul-betul merasakan kesejukan dalam salat, merasakan keindahan dalam salat, hilang itu rasa sakit. Orang itu kalau sudah saking terpesona yang sesuatu, itu kan sudah enggak ngebayang, kan seperti itu ya, rasa sakit dan yang lain sudah enggak terasa. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, kisah dari wanita di zaman Yusuf, para wanita di zaman Yusuf. Bagaimana memotong-motong tangan mereka tanpa mereka kerasa, padahal sudah sakit itu aslinya. Tapi ada sesuatu yang lebih menakjubkan. Ini bagaimana para salaf tentang salaf. Nah,
1: Qala fahiya hilyatun nabiyyin. Salat itu juga merupakan perhiasannya para nabi. Wa syi'arus salihin. Syiarnya, tanda-tandanya, ciri-cirinya. Orang-orang yang saleh. Wahiya silatun bainal abdi wa bain rabbil alamin. Salat ini penghubung antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiya tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini kan ayat yang mengatakannya. Yaitu salah satu mencegah dari perbuatan fahsya, keji, maksiat, dan mungkar. Ini ayat yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Inna salata kanat tanha, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Baik. Salat itu kata Allah subhanahu wa ta'ala bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari kemaksiatan. Dari kemungkaran. Hey, kita bisa menyaksikan berapa banyak orang yang salat namun ternyata melakukan kemungkaran. Ya. Entah kemungkaran dari sisi syubhat, entah kemungkaran dari sisi syahwat. Banyak orang salat tapi ya korupsi. Banyak orang salat tapi ternyata menipu. Banyak orang salat ternyata ya maaf-maaf saja. Ahl bid'ah, orang yang menyimpangnya salat. Sahih? Kan seperti itu. Hey. Ayatnya yang salah atau orang yang salah? Kan seperti itu sekarang. Ayat, khalas. Tidak akan mungkin salah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin salah. Dan terus bagaimana ayat mengatakan salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari bisa mencegah dari kemaksiatan, kemungkaran. Tapi kok banyak orang salat melakukan perbuatan yang mungkar? Berarti ada yang salah dari salatnya orang tersebut. Nah ini yang penting untuk kita ketahui. Hati-hati masalah salat. Nah, di antara faktor terbesar adalah ketika orang tidak memahami apa yang dia baca dalam sholatnya, untuk kemudian tidak ada khusyuk dalam sholat. Akhirnya dia sekedar sholat hanya secara fisik, tapi hatinya entah kemana. Apa yang dia baca dia juga tidak tahu. Ini pentingnya apa? Belajar bahasa Arab. Kalau orang itu bisa paham, kan tentunya itu sebab terbesar untuk kemudian orang bisa khusyuk. Kan seperti itu. Kalau orang sudah bisa khusyuk, dia ini sekarang orang sholat ini Allah berbicara ketika membaca Al-Fatihah saja. Ketika seorang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Hamidallahu Abdi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang sholat kemudian membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dalam Fatihahnya, Allah berkata, hambaku sedang memuji. Sila. Orang sholat ini kan sedang bermunajat dengan Rabbnya. Maka ayat tidak akan pernah salah. Berarti yang salah siapa? Oknum pelaku sholat tersebut. Nah, itu juga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, apakah dijaga, apakah diperhatikan dengan benar, tumakninahnya, hal-hal semua ini, apabila seorang hamba sudah berusaha maksimal, maka dengan itu dia diharapkan mampu mendapatkan keutamaan, sholatnya mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan. Kalau Allah sudah mengatakan, berarti tidak akan salah. Nah,
3: qala hafizahullah wa lamma kanat hadhihi shalah la tasih illa bi taharatil musalli min al hadath wan najas hasab al qudrah ala dhalik wa kanat madatut tatahur hiya al ma aw ma yaqumu maqamahu min at tayammum inda adamil ma saral fuqaha rahimahumullah yabda'una bi kitabit taharah. Maka kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, maka ketika salat itu tidak sah kecuali dengan bersuci, orang itu harus bersuci dahulu dari hadas, dari najis sesuai dengan kemampuannya, dan materi untuk bersuci itu adalah, materi intinya adalah al-ma, air. Atau apa-apa yang menduduki kedudukan air ketika air tidak ada, yaitu tayammum. Maka tidak mengherankan para fuqaha rahimahumullah memulai dalam kitab-kitab mereka pembahasan fikih itu dimulai dengan kitab taharah. Nah, awalnya sebenarnya salat, tapi salat ada syarat-syaratnya. Ada sesuatu yang mendahului salat tersebut agar salat tersebut menjadi sah, yaitu at-taharah. Makanya kitabul fikih, kitab-kitab fikih itu dimulai rata-rata dengan kitabut taharah, bersuci.
1: Qalan yanha lamma quddimatish shalah ba'da syahadatain 'ala ghairiha min baqiyati arkanil Islam nasaba taqdimu muqaddimatiha wa minha at-taharah. Fahiya miftahus salah kama fil hadith miftahus salah at-tahur.

hadis miftahus shalah at-tahur. Maka dalam rukun Islam tadi, ketika sholat ini diletakkan dahulu setelah syahadat dibandingkan rukun-rukun yang lainnya, maka sudah sangat layak dan tepat untuk kemudian dimulai dengan mukaddimah-mukaddimah sholat. Orang tidak akan sah sholatnya kecuali dengan mukaddimahnya. Di antaranya apa? Berwudu atau toharah. Makanya kita fikir dimulai dengan toharah. Di mana toharah ini merupakan miftah sholat, kuncinya sholat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, di sini sebutlah Syekh Saleh Fauzan, kuncinya sholat adalah at-tahur, bersuci. Wadzaqala wadzalika li'annal hadatsu aw li'annal hadatsa yamna'us shalah. Kalau orang berhadas kemudian belum bersuci, maka yang demikian mencegah dari keabsahan salat. Fahuwa kal qufli yudau 'alal muhdits. Fa idza tawaddaa in halla al quflu. Ini seperti gembok. Ya. Yang diletakkan pada orang yang sedang berhadas. Kalau dia bersuci, maka seolah-olah gembok ini, tahu ya gembok ya, di sini saya paham juga. Hah? Gembok juga ya. Nah, maka gembok ini terbuka. Nah. Qala fa taharatu awkadu syuruti shalah. Taharah itu merupakan syarat shalat yang paling ditekankan. Wa syartu la budda an yuqaddam 'alal masyru'. Apa saja, entah sholat kah, entah haji kah, entah apa saja, nikah dan yang lainnya. Itu kan suatu ibadah, suatu amalan, itu kan pasti ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, ada wajibat dan yang lainnya. Iya. Yang namanya syarat dari apa saja, entah sholat, entah puasa, entah yang lainnya. Pokoknya suatu amalan kalau sudah ada syarat, yang namanya syarat itu pasti dia akan mendahului dari yang dipersyaratkan. Syarat nikah, berarti syarat-syarat nikah itu harus dipenuhi dahulu sebelum terjadi proses nikah. Sama, syarat puasa, berarti harus ada syarat itu terpenuhi dahulu sebelum orang melakukan puasa. Maka sama dengan sholat, sholat ada syarat-syaratnya, maka syarat ini harus didahulukan. Agar berpengaruh terhadap keabsahan sholat itu. Qala wa ma'na taharah lughatan. Apa itu arti taharah dari sisi bahasa? Taharah itu artinya an-nadhafah wan nazahah. Kebersihan. Wan nazahah kurang lebih maknanya sama. Mensucikan atau kebersihan. An-nadhafatu wan nazahatu 'anil akdzar. Dari kotoran-kotoran al-his Siyah wal ma'nawiyah. Dari noda-noda, baik noda itu memang sifatnya hissiyah. Kotoran-kotoran yang hissiyah, jelas secara fisik. Atau noda-noda dan kotoran ma'nawi yang sifatnya batin. Apa contohnya? Itu tadi, tidak ada ikhlas. Misalnya. Itu sekian contoh. Noda yang sifatnya batini atau maknawi. Maka sholat itu harus dibersihkan dulu dari noda-noda yang sifatnya entah fisik ataupun batin. Qala wa ma'naha syar'an irtifa'ul hadas wa zawalun najas. Maknanya dari sisi syar'i. Ini penting kita belajar. Ad-din. Ada hakikat suatu hal itu tinjauan hakikat itu banyak. Bisa ditinjau dari sisi hakikat bahasa, bisa ditinjau dari sisi hakikat keberadaan. Kalau sudah urusannya agama, berarti ada juga di situ hakikat dari sisi tinjauan syar'i. Taharah dari sisi bahasa artinya membersihkan. Berarti orang kalau sudah membersihkan tangannya, membersihkan badannya, dia dikatakan sudah melakukan taharah. Tapi itu bukan hakikat syar'i, itu hakikat

0: dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa sudah dikatakan bisa seperti itu. Tapi kalau dari sisi syar'i, ya berarti harus sesuai dengan tuntunan syar'i. Ini berlaku pada hal-hal yang lain. Contoh kecil. Dan ini penting ya ikhwan, untuk kita bisa membedakan. Dari sisi hukum had, penetapan seseorang dikatakan berzina, itu tidak sah dan tidak boleh kecuali dengan 4 orang saksi. Yang dimana persaksiannya sama. Tidak boleh berbeda-beda. Sehingga ada 2 orang melihat orang berzina. Ada 2. Atau bahkan 3 melihat berzina. Melihat jelas. Baik. Melihat jelas. Tapi kurang 1. Dari sisi syar'i tidak bisa kita mengatakan orang yang dilihat berzina tadi kita katakan, oh fulan sudah berzina. Dari sisi syar'i tidak boleh. Bahkan kalau kita mengatakan, bahkan walaupun cuma kita 3, kita akan dicambuk. Itu dari sisi syar'i. Padahal faktanya, padahal hakikatnya faktanya, ya berzina. Loh ini 3 orang. Ini orang yang 3 orang jujur semuanya. Nah, faktanya berzina. Tapi itulah agama Islam. Punya aturan tersendiri. Gak bisa sekedar fakta kemudian kita langsung menghukumi. Ada hukum tersendiri. Seperti itu. Contoh lain misalnya. Penentuan hilal Ramadan. Itu kan. Kalau terlihat. Maka masuk Ramadan. Kalau mendung, selesai. Fa'akmilu iddata salasin. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa'in humma alaikum. Fa'akmilu iddata salasin. Aukamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Kalau mendung, ya sudah. Berarti bulan Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari. Padahal bisa jadi dengan kecanggihan teknologi yang ada, walaupun mendung, tapi aktualnya bisa jadi memang sudah muncul hilal. Tapi secara kasat mata tidak terlihat. Hukum syar'i sudah mana seperti itu? Ya selesai. Walaupun bisa jadi faktanya hilal sudah ada. Tapi hakikat syar'i, hukum syar'i mengatakan beda. Ini penting untuk dipahami akhirnya. Ya, tidak semua kemudian fakta itu kemudian kita bisa menghukum. Ada aturan-aturan syar'i yang menjaga. Nah. Baik. Qala hafizahullah. Dari sisi syar'i dikatakan apa itu taharah? Irtifa'ul hadas. Terangkatnya hadas. Wa zawalun najas. Hilangnya najis. Itu dari sisi syar'iyah makna dari taharah. Ala wartifa'ul hadas yahsulu bisti'malil ma'an niyah. Bagaimana sih dengan cara terangkatnya hadas? Yaitu dengan cara menggunakan air disertai niat. Nah. Fi jami'il badan. Pada seluruh badan ingkana hadasan akbaro. Kalau hadasnya hadas akbar. Nah, menggunakan air dengan niat kalau hadasnya hadas akbar. Au fil a'dail arba'ah ingkana hadasan asgoro. Tapi kalau hadasnya hadas asgor, maka cuma pada 4 anggota badan saja yang dibasuh. 4 anggota badan kalau diumumkan yaitu berarti tangan, wajah, kepala, dan kaki. Rinciannya ya sudah kita ketahui bagaimana orang berwudu. Seperti itu. Baik, sudah waktunya Isya. Adzan dulu. Kita sambil menunggu waktu komat Isya. Ya. Menegakkan sholat isya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan sampai waktu qomat isya. Nah, tafadhal al-muadzin. Barakallahu fiikum. Baik. Kita lanjutkan sebentar. Qala hafizallah. Aw isti'malu ma yanubu 'anil ma'i 'inda adamihi wal 'ajzi 'an isti'malihi wa huwa at-turab 'ala sifatin makhsusatin wa sayati insyaallah bayanun li sifatit tatahhur min al-hadatsain. Yaitu bagaimana cara mengangkat hadas dengan cara menggunakan air dan dibasuh pada seluruh badan kalau memang hadasnya adalah hadas besar, junub, atau hanya empat anggota tubuh secara umum kalau memang hadasnya hadas kecil, yaitu tidurkah atau batal karena keluar angin atau karena buang air kecil, buang air besar, dan yang lainnya. Atau, kata Syekh, menggunakan apa-apa yang bisa menggantikan air ketika tidak ada air atau tidak mampu. Jadi tayamum, kita mengetahui tayamum itu sebabnya secara umum dua. Ada air dan tidak ada air. Itu boleh bertayamum. Ada air, tapi kenapa? Sakit, tidak mampu. Maka silahkan bertayamum. Atau tidak ada air, ya jelas. Nah, karena tidak ada air, maka menggunakan penggantinya. Yaitu apa? Kata Syekh, wa huwa at-turab. Yaitu tanah. Kalau dalam Al-Quran bahasanya sa'id, tayyib. Sa'id dan tayyiba. Sa'id itu dari asal kata ma sa'ada alal ard. Apa-apa yang ada di atas permukaan bumi. Yang penting dia tayyib, benarnya suci. Maka bertayamum itu hukum asalnya dengan turab. Turab itu tanah atau apa saja benda yang suci yang semisal tanah yang ada di atas bumi. Berarti boleh juga menggunakan seperti debu. Ya. Jika di rumah sakit misalnya, enggak ada tanah. Apa terus kemudian ngambil dari luar, bawa tanah. Ini rumah sakit. Tempatnya orang steril. Seperti itu. Bawa tanah dari luar. Enggak mungkin kan seperti itu. Ya. Maka silakan dia menggunakan debu yang ada di entah di ranjangnya atau yang lainnya semampunya. Ala sifatin makhsusah, dengan sifat-sifat yang khusus penyebutannya, dan nanti insya Allah akan ada penjelasan tentang cara bersuci dari dua hadas tersebut. Taib, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai, kepada para orang tua, entah baik aba ataupun ummahat, untuk bisa mengkondisikan putra dan putrinya agar tidak gaduh ketika pelajaran. Nah, tolong diperhatikan para ummahat ataupun aba yang membawa anak-anaknya untuk bisa mengkondisikan anak-anaknya selama taklim berlangsung. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa sifatu al-ghuslil kamil. Kita selesai pada pembahasan yang terkait dengan hukum-hukum terkait dengan mandi junub dan hal-hal yang mewajibkan untuk seseorang mandi junub. Di antaranya apa saja yang sudah kita pelajari bersama? Nah, apa saja yang mengharuskan untuk mandi? Yang pertama, keluarnya mani. Nah, yang kedua, masuknya kemaluan. Nah, terus yang ketiga, Islamnya atau masuk Islamnya seorang kafir, walaupun dalam permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Terus yang keempat apa? Hah? Kematian. Nah, yang kelima Abu Rizki, yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Abu Fatimah. Abu Lutfi. Hah? Mimpi basah itu mengharuskan seorang mandi junub kalau keluar mani. Sehingga tadi sudah lewat pada yang pertama. Sehingga mimpi basah kalau tidak keluar mani tidak mengharuskan mandi. Nah, Dakia Abu Azam, apalagi sudah tadi masuknya kemaluan di kemaluan. Nah, ini Ana tanya kepada Ikhwan. Kalau pertanyaan dilemparkan kepada umat atau akhwat langsung bisa menjawab. Nah, mungkin antum setelah Ana sampaikan ini sudah paham. Nah, apa itu? Abu Nabila? Datang bulan. Nah, dan yang keenam, mirip dengan datang bulan, apa Abu Fayyad? Nifas. Ya, barakallahu fikum. Jadi ada enam. Tapi sekarang di sini, Syekh menyebutkan tentang tata cara mandi yang paling bagus, paling afdol. Kata beliau, Hafizahullah, Syekh Shalal Fauzan, tata cara mandi yang paling sempurna, pertama, an yanwiya biqalbihi. Niat, tentunya tempatnya di hatinya. Nah, niat dengan hatinya. Summa yusammi wa yagsilu yadaihi salasan wa yagsilu farjahu. Kemudian mengucapkan bismillah. Tentunya permasalahan bismillah ini akhirnya kembali kepada khilaf. Apakah hukum dari bismillah? Sudah lihat pembahasan kita pada pembahasan al-wudu. Nah, dan sudah kita ketahui yang rajih bahwa bismillah ini bukan wajib. Kenapa? Dari sekian hadis tentang tata cara berwudu dan mandi junub yang ada di Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari, dengan tata cara yang banyak datang dari sekian sahabat, tidak disebutkan sama sekali permasalahan mengucapkan bismillah. Nah, ala kulli hal, masalahnya ada khilaf. Di sini Syekh menyebutkan dan juga mengucapkan bismillah. Namun tentunya pengucapan bismillah kalau kondisinya memungkinkan. Artinya orang masih belum masuk dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Di dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Misalnya masih mau masuk, kemudian dia berniat dan mengucapkan bismillah, ini memungkinkan. Tapi kalau sudah di dalam, maka tidak dilafadzkan ucapan bismillah ini. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali dan juga mencuci kemaluannya. Qala summa yatawaddu wudu'an kamilan. Kemudian setelah mencuci telapak tangan 3 kali, membersihkan kemaluannya, maka dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Sebagaimana orang berwudu. Dan posisi wudu ini boleh dilakukan sampai selesai tuntas. Berarti ya mulai dari awal, tangan, membasuh kedua telapak tangan, atau kemudian apa namanya, beristinsyak, berkumur dan menghirup, kemudian membasuh muka, tangan, mengusap kepala serta telinga, dan membasuh kedua kaki, sampai selesai. Atau boleh juga tata caranya, dan ini datang dalam riwayat yang sahihah, kaki dibasuh pada akhir. Jadi berwudu sampai pada mengusap kepala dan telinga. Kemudian kakinya dia tinggal, diakhirkan. Seperti itu. Nah, ini terkait wudu. Kemudian setelah berwudu dengan sempurna, qala summa yahsi al-ma 'ala ra'sihi 3 marrat wa yurawi usula sya'rihi. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya 3 kali serta membasahi dasar kepala ini apa namanya? Kulit kepala, nah. Ya. Seperti itu. Jadi bagian dalamnya kepala ini, kulit kepalanya dibasahi di sela-sela dengan tangannya. Jadi 3 kali setelah berwudu tadi, kemudian 3 kali di air dituangkan ke kepala 3 kali, kemudian dasar kepala, kulit kepala juga dibasahi. Nah. Qala summa yu'immu badanahu bil ghusli. Baru kemudian badannya diguyur dengan air. Wa yadliku badanahu biyadaihi liyasilal ma'u ilaihi. Dan badannya digosok dengan kedua tangannya. Datang riwayat yang lain bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mendahulukan bagian kanan tubuhnya. Bagian kanan tubuhnya. Baru kemudian setelah bagian kirinya. Dengan ini maka selesai tata cara mandi junub. Yang paling sempurna. Baik. Tata cara berwudu tadi. Dengan cara yang kedua. Maka setelah selesai dia mandi. Diguyur. Baru kemudian dia berpindah sedikit ke tempat. Jadi kalau misalnya kamar mandi. Entah bergeser ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya. Entah 1 meter. Ya, ke kanan atau kiri atau ke arah utara atau ke selatan. Terserah. Berpindah sedikit. Kemudian dia membasuh kedua kakinya. Dipaham ini ya. Tata cara yang paling sempurna. Untuk berwudunya ada 2 cara. Yang 2-duanya ini datang dalam riwayat yang sahihah. Jadi tadi berwudu sempurna sampai selesai kaki. Atau kakinya ditunda sampai selesai mandi junub. Baru kemudian kedua kakinya dibasuh dalam kondisi dia berpindah sedikit. Pindah tempat sedikit. Baik. Umaha tolong yang punya anak untuk diperhatikan. Ini merupakan tata cara yang paling afdal untuk mandi junub. Adapun yang keabsahannya itu cukup dengan membasahi atau mencuci atau membasahi atau mengalirkan air di seluruh tubuhnya. Dengan cara mandi biasa, bukan harus seperti ini. Ya. Tentunya niatnya adalah niat mandi junub. Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita selesai dengan tata cara mandi junub. Ini secara umum. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait mandi? Naam, tafadhal ya Bariski. Nah ini. Baik. Setelah mandi junub, apakah boleh wudu sempurna? Ini akhirnya mengundang sebuah pertanyaan. Kenapa kok dia harus wudu lagi setelah mandi junub? Jadi dia tidak dengan tata cara seperti ini ya, tidak ada wudunya. Nah, tolong anak-anak ya, apa anak kecil tolong diperhatikan. Baik. Yang perlu kita ketahui, mandi junub, entah dengan cara yang sempurna, ataupun cara yang sekedar sah mandi junub. Sekedar sah itu berarti yang penting sudah dibasuhi seluruh tubuhnya. Apa disiram air seluruh tubuhnya. Tentunya seluruh itu berarti juga bagian mulut dan hidung. Ini dengan mandi junub mengangkat hadas akbar. Ketika mengangkat hadas akbar, otomatis hadas asghar terangkat. Sehingga orang ketika mandi junub, terangkat hadas akbar, ini otomatis dia bisa langsung sholat. Namun dengan satu catatan. Ketika dia mandi, dia tidak memegang lagi kemaluannya. Makanya, kalau ingin, baik kita kan tadi sudah ketahui tentunya niat, setelah niat kita membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan. Kalau kita sekarang mandi kan mungkin dengan sampo ataupun sabun. Ya. Jika ingin tidak wudu lagi setelah mandi junub, maka tentunya kita sabun mencuci atau menggunakan sabunnya terkhusus maaf untuk daerah kemaluan ketika awal. Ketika awal kita membersihkan kemaluan dengan sabun, ya. Setelah itu sudah kita lakukan yang lain biasa, kemudian kita mandi biasa, diguyur dengan air, kemudian kita pakai sampo atau pakai sabun. Nah ini, pakai sabun lagi setelah itu jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Nah, jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Seperti itu. Maka dengan itu selesai, dia bisa untuk langsung sholat. Dipahami ini ya. Namun kalau dia memegang kemaluannya lagi, ya berarti hadas asghornya akan muncul lagi. Di saat itulah berarti ya dia harus berwudu lagi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Nah, tafadhal ya Abah Salman. Mengakhirkan kaki, ya. Baik, selesai mandi, kemudian buang air kecil, baru mengakhirkan kaki. Ya berarti dia harus berwudu lagi. Untuk berwudunya saja. Dia harus berwudu lagi. Berwudu, iya dari awal, bukan mandinya yang diulang. Ya, sudah kalau memang ketika itu buang air kecil berarti dia berwudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia sudah selesai membasuh semuanya, sudah terbasahi semuanya tubuhnya, patokannya kapan sih? Ini teranggap wudu, ini masih proses atau bukan? Intinya ketika sudah terbasuhi air, tersiram air semuanya, kemudian memegang kemaluan atau buang air, berarti batal wudunya, seperti itu. Mandi junubnya tidak perlu diulang, tapi dia harus berwudu. Itu patokannya. Sehingga ketika sudah terbasuhi semuanya, nah itu patokannya sudah. Setelah itu memegang atau buang air, ya berarti batal wudunya. Harus wudu lagi. Kalau mandinya tidak perlu diulang. Patokannya di situ. Nah, sehingga ketika proses ini prosesnya dilihat. Ketika awal kah, sedang masih belum terbasuhi semua kah? Seperti itu. Tapi kalau sudah terbasuhi semua, nah itu. Pegang kemaluan atau buang air, berarti dia harus berwudu. Baik, barakallahu fikum. Iya. Artinya maaf, kemaluan itu mencakup, ya sudah, ya sepakai. Nah, dan dubur dan kubul ya.
2: Dubur yang dimaksud adalah lubang, bukan maaf, bukan pantat, bukan. Tapi lubangnya. Seperti itu. Lubang dubur. Nah, adapun pantat itu tidak batal. Maaf ya, memegang pantat tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah ya Baski ya. Ayo. Untuk umahat, rambutnya yang panjang misalnya, apakah harus semuanya atau bagaimana? Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan baca bersama hal yang terkait itu. Nanti insya Allah kita dengan itu bisa tahu. Baik. Khalas. Qala hafizallah wal mar'atul haid wan nufasa tanqudu ra'saha lil ghusli minal haid wan nifas wa ammal janabah fala tanquduhu hina taghtasilu laha. Nah ini untuk wanita, jika dia dalam kondisi mandinya ini setelah dari haid ataupun setelah dari nifas, maka dia harus melepas atau membuka gelungan kepalanya, kunciran rambutnya. Ya, sebagian wanita rambut panjang di apa? Dikuncir atau digelung ya, seperti itu. Kalau untuk mandi wajibnya itu setelah haid dan nifas, maka harus dibuka kuncirannya itu semuanya. Adapun kalau mandi junub, ketika dia dikuncir atau digelung, tidak perlu membuka kuncirannya tersebut atau gelungannya tersebut, ya. Untuk mandi junub, tidak perlu dibuka kuncirnya atau gelungannya tersebut. Kenapa? Yang demikian tentunya masyaqqah. Wal masyaqqah tajlibut taisir. Ada kaidah. Mandi junub ini kan beda dengan haid dan nifas. Kalau nifas, ya berapa bulan sekali orang nifas perempuan. Haid, sebulan sekali saja. Kan seperti itu. Tapi kalau junub, ini kan bisa berulang. Iya kan? Sehingga ketika junub, ya tentunya pertama kita berdasarkan hadis. Datang hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Nah, ini tentunya yang paling pokok dan utama kita berbuat dan beramal. Namun dijelaskan oleh para ulama latar belakangnya atau alasan atau hikmahnya kenapa itu tadi. Sehingga atas dasar ini, semua wajib untuk dibasahi. Entah yang haid, entah yang nifas, atau yang mandi karena janabah. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang mandi janabah, tidak perlu membuka kuncirannya. Adapun yang haid dan nifas, harus dibuka. Qala kata Syekh, walakin yajibu alaiha an turawiya usula sya'riha bilma. Nah, ini. Namun tetap untuk dasar kepala, kulit kepala tetap harus dibasahi. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, apakah rambutnya semuanya, dasar kepala tetap harus. Semuanya tetap semuanya. Tapi kalau yang junub tidak perlu, kalau misalnya dia memiliki kuncir atau gelungan, tidak perlu dibuka. Tapi kalau haid dan nifas dibuka. Barakallahu fikum. Baik. Qala wajibu 'alal mughtasil rajulan kana aw imra'atan an yatafaqqada usula sya'rihi wa maghabina badanihi wa ma tahta halqihi wa ibtaihi wa surratihi wa tayrukbatayhi wa in kana labisan sa'atan aw khataman fa innahu yuharrikuhuma liyasilal ma'u ila ma tahtahuma. Wajib bagi entah laki-laki ataupun perempuan ketika mandi besar, ya, untuk memperhatikan dasar rambutnya, bagian kulit kepalanya. dan maghabin badanihi. Maghabin itu artinya bagian lekuan-lekuan atau yang biasanya pada persendian. Entah pada siku ataupun lutut dan yang lainnya. Begitu juga dengan di bawah lehernya. Begitu juga dengan di dua ketiaknya. Begitu juga dengan pusar. Ini kan bagian-bagian yang apa namanya, terkadang orang atau air tidak menjangkaunya kecuali dengan digosok atau diperhatikan. Nah, begitu pula dengan lipatan kedua lututnya. Apabila dia menggunakan jam tangan atau menggunakan cincin, maka digerakkan cincinnya atau jam tangannya agar air itu sampai ke bagian yang tertutupi oleh jam atau cincin tersebut. Qala wa hakadha yajibu an yahtam bi isbagil ghusli bi haitsu la yabqa min badanihi syai'un la yasilu ilaihi al-ma. Begitu juga wajib bagi dia untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut dari sisi agar tidak tersisa bagian dari badannya yang tidak tersentuh air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin janabah faghsilu sya'ra wa anku al-bashar. Pada masing-masing setiap helai rambut itu ada kewajiban untuk dialirkan air ketika mandi junub. Maka basuhlah, cucilah rambut dan juga bersihkanlah kulit semuanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Kita perhatikan di sini, coba bagaimana syariat memperhatikan dua kutub yang berbeda. Agama ini menuntut untuk kita berada pada wasatiyah. La tafrid wa la ifrat. Kita tidak bermudah-mudahan sehingga kita diwajibkan untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut. Jangan kita bermudah-mudahan la tafrid. Ataupun kata Syekh, qala wa la yambagilahu an yusrif min sabbil ma. Ini bukan berarti ketika kita wajib memperhatikan kesempurnaan mandi besar untuk kemudian kita akhirnya menghambur-hamburkan air, mubazir dalam penggunaan air. Kata Syekh, begitu pula tidak patut bagi dia untuk israf, berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air. Qala fal masyru', kita perhatikan sekarang, yang disyariatkan adalah taklilul ma ma'al isbagh. Yang disyariatkan yaitu penggunaan air secara sedikit namun tetap memperhatikan kesempurnaan mandi. Kita lihat apa yang disebut oleh Syekh, taklilul ma. Air itu penggunaannya secukupnya. Kenapa? Qala faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu berwudu satu mud. Coba kita lihat. Wa yaghtasilu bis-sa'. Adapun mandinya itu dengan sa'. Sa' itu berarti sama dengan penggunaan zakat fitrah. Berapa? Empat ini, empat mud. Arba'atul amdad. Mandi. Cukup dengan arba'atul amdad. Dengan empat, apa ini? Ini satu mud ini. Ini apa namanya ini? Hah? Apa, wahai ahlu Indonesia? Apa yang namanya ini? Sah? Tangkupan tangan ya. Nah, dua tangan ini dijadikan satu. Coba lihat, beliau alaihi salatu wasalam mandinya itu empat ini, empat tangkupan tangan ini. Kurang lebih satu sok zakat fitr itu. untuk mandi cukup. Dalam kondisi beliau adalah orang yang memperhatikan kesempurnaan mandi. Seperti itu. Maka kata syair di sini, sayambagi al-iktida' bihi fi taqlilil ma' wa 'adamil israf. Maka sudah sepatutnya untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai qudwah dalam menggunakan air secukupnya dan tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Sehingga permasalahannya Islam la tafrid wala ifrat, itu Islam wasatiyah. Walaupun wasatiyahnya tentu dalam timbangan syar'i, tapi tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Nah, qala kama yajibu al-muqtasil an yastatir. Tentunya ya ikhwan, dari sini kita mengetahui bagaimana kesalahan orang yang ditimpa penyakit waswasah. Nah, wudunya sampai diulang-ulang. Kita bisa lihat pada sebagian orang nawa itu. Nah, kayak kurang sah. Nawa itu diulangi lagi seperti itu. Nah, ini waswasah ini memang penyakit. Dan ini berlaku pada banyak hal. Biasanya berlaku pada orang yang dimana syaitan tidak bisa menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Orang biasanya baru tobat dari kemaksiatan, berusaha berpegang teguh dengan hukum agama, ditimpa oleh syaitan dari jalan yang lain, waswasah. Nah, diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan, datang seseorang kepada Ibnu Aqil. Faqala lahu an ghamisu fil ma miraran katsira wa ashukku hal sal al hal sahabi al ghusl famadha tara fihi. Kata orang ini kepada Ibnu Aqil, aku ini sudah jebur ke air berulang kali banyak, tapi aku masih ragu apakah mandiku ini sah atau tidak. Maka apa pendapat engkau? Orang ini tanya kepada Ibnu Aqil rahimahullah. Apa pendapat engkau? Maunya tanya hukumnya bagaimana ini? Cukup atau tidak? Sah apa tidak mandiku ini? Maka dijawab oleh Ibnu Aqil, idhab, faqad saqatat anka as-salah. Engkau pergi, selesai, gugur kewajiban sholat bagi engkau. Orang ini bertanya, lo kok bisa? Lima aja. Qala li'anna Rasul alaihi salatu wassalam qal, rufi'al qalam an salasah, an majnun hatta yufik, au an majnun nam hatta yufik, wa an na'im hatta yastaikid, wa anisabi hatta yablu. Catatan pena itu, catatan pena amalan, catatan amalan itu sudah terangkat dari tiga orang. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang pertama dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Yang kedua, catatan pena itu diangkat dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan catatan pena diangkat dari jenis ketiga, yaitu anak kecil sampai dia balik. Maka kemudian Ibnu Aqil melanjutkan, orang yang seperti ini masuk ke dalam air berulang kali, kemudian dia masih ragu, ini orang gila. Makanya kata beliau, jatuh atau telah gugur kewajiban sholat kepada engkau. Lah masuk air, sudah nyemplung di sungai atau di laut berulang kali, kemudian masih ragu. Ini majnun, orang seperti ini majnun. Nah, makanya kata Ibnu Aqil, pergi engkau, sudah gugur kewajiban salat atas engkau. Barakallahu fikum ya ikhwan, permasalahan tafrid wala ifrat. Qala wal ghuslu min al hadatsil akbar amanatun min jumlatil amanat allati bainal abdi wa bain rabbih. Yajibu alaihi an yuhafidha alaihi wa an yahtam bi ahkamihi liyuaddiyahu ala al wajhil mashru'. Mandi ini, mandi besar ini merupakan amanah dari sekian amanah yang ada di pundak seorang hamba antara dia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, maka wajib bagi dia untuk menjaganya. Wajib bagi dia untuk memperhatikan hukum-hukumnya. Untuk kemudian dia bisa menunaikannya, menjalankannya sesuai dengan syar'i. Qala wa ma syalaihi min ahkamihi wa mujibatihi sa'ala anhu. Kalau dia mendapatkan iskal, mendapatkan sesuatu yang dia tidak ketahui, ada problem, ada muskilah yang dia perlu tanyakan, dia bertanya. Jangan diam saja. Wala yamna'uhu al-haya min dalik. Jangan dia malu untuk bertanya. Nah, fa'innallaha la yastahi minal haq. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak malu kalau urusannya terkait dengan al-haq. Falhaya'u alladhi yamna'u sahibahu minasu'al an umuri dinihi haya'un madhmum. Nah ini, hati-hati. Ada orang sebagian salah memahami hadis Rasul alaihi salatu wasalam dan meriwayat yang lain disebutkan apa? Al-haya' kulluhu khair. Atau dalam riwayat yang lain disebut al-haya' la ya'ti illa bi khair. Malu itu semuanya baik. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan yang artinya malu itu semuanya baik. Atau dalam riwayat yang lain, wal haya la yati illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Baik, ini malu. Makanya dari sisi syar'i kita katakan malu semuanya baik. Baik, seperti ini malu. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana cara mandi junub yang benar. Apakah ini satu kebaikan? Dia salah dalam mandi junub. Dia salah dalam hukum-hukum syar'i yang lain. Apakah ini kebaikan? Hah? Dia jahil dengan hukum agama. Apakah ini kebaikan? Hah? Tidak. Seperti itu. Makanya dari sisi syar'i yang seperti tidak dikatakan dengan haya. Syekh menyebutkan. Qala wa huwa jubnun minasyaitan. Nah ini. Itu hakikatnya jubn. Jubn ini penakut. Takut. Ajaz. Khawar. Ketidakmampuan. Takut. Dan ini datangnya dari syaitan. Sehingga kalau ada rasa malu yang ternyata tidak mendatangkan kebaikan, malu bertanya dalam urusan agama yang dia butuhkan, misalnya, maka yang demikian hakikatnya dari sisi syar'i tidak dikatakan malu, tapi jubun. Takut, penakut dia. Gak berani untuk menyampaikan sesuatu. Dan ini datang dari syaitan. لِيُثَبِّطَ بِهِ الْإِنْسَانَ عَلَى اسْتِكْمَالِ دِينِهِ وَمَعْرِفَةِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ أَحْكَامِهِ. Agar syaitan ini mencegah manusia dengan malu yang tercela tadi itu, malu dalam tanda kutip tadi itu, untuk manusia tersebut bisa menyempurnakan agamanya, dan agar untuk dia bisa mengetahui apa-apa yang harus dia ketahui dari hakam, dari hukum-hukum syariat. Qala wa amru tahar azim. Permasalahan bersuci ini permasalahan yang agung. Wa tafrid fi sya'niha khatir. Bermudah-mudahan dalam urusan taharah, ini urusannya berbahaya. Li'annaha tatarattabu 'alaiha sihhatus shalah allati hiya 'amudul Islam. Kenapa kok berbahaya? Karena konsekuensinya ini terkait dengan keabsahan salat. Kalau salatnya tidak sah, berarti dia teranggap belum salat. Kalau orang belum salat atau tidak salat, berarti dia kafir. Sehingga permasalahan tidak mudah. Nah, permasalahannya tidak mudah. Harus betul-betul kita kuasai hukum-hukum yang terkait dengan bersuci. Qala nas'alullaha lana wa li jami'il muslimin al-basira fi dinihi wal ikhlas lahu fil qawl wal amal. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol. Apa hukum memegang kemaluan anak? Seorang ibu sudah dalam kondisi berwudu ya, misalnya. Apakah dia menceboki anaknya yang kencing atau yang buang air? Dengan itu batal wudunya. Masalah khilaf di antara para ulama. Tapi yang rajih, wallahu alam bisawab, secara ringkas tidak. Dan ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Tidak ada dalil. Nah, yang menunjukkan hal ini. Sehingga seorang ibu yang menceboki anaknya dalam kondisi sang ibu tadi sudah berwudu, setelah menceboki anaknya dia boleh untuk sholat dan yang lainnya. Yang penting tangannya dicuci dahulu. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wa waktu dhabhi hadyi tamattu' wal adahi. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu penyembelihan hadyi. Apa itu hadyi? Hah? Hadyi itu apa? Hah? Kurban. Hadyu. Terus dengan al-udhiyah apa bedanya? Al-hadyu dengan al-udhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya apa? Ah, siapa yang bisa? Man yujib. Siapa yang menjawab? Hah? Dagiya Abah Salman. Apa bedanya al-hadyu dengan al-udhiyah? Nah, ini paling pembahasannya sudah berulang kali di setiap ta'lim-ta'lim kemarin. Akh Ilham mungkin bisa menjawab? Atakdir? Atakdir?

Al-hadyu itu kalau untuk orang yang haji. Itu al-hadyu. Ya. Kalau al-udhiyah, ya hewan kurban. Yang dilakukan selain orang yang berhaji. Nah, di sini sekarang waktu penyembelihan al-hadyu. Hadyu tamattu' wal adahi. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban, entah untuk orang yang berhaji, terkhusus haji tamattu, dan hewan kurban selain orang yang berhaji. Qala ba'da salatil id ila akhiri ayyami tasyrik ala sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya yaitu setelah selesai salat id. Dan berakhirnya sampai di hari terakhir dari ayam atau hari-hari tasyrik. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ala sahih. Berarti di situ ada khilaf. Jumhur ulama berpendapat bahwa waktu penyembelihan itu hanya terbatas pada Idul Adha hari tanggal 10, kemudian juga dua hari setelahnya. Jadi jumhur berpendapat waktu penyembelihan itu hanya 3 hari. Yang disebutkan Syekh Shalih Fauzan di sini 4 hari. Hari-hari tasyrik itu kan berarti tanggal 11, 12, 13. Ditambah waktu Idul Adha, berarti tanggal 10, 4 hari. Namun, banyak dari para ulama berpendapat waktunya hanya 3 hari. Nah, di antara dalilnya bahwa ini merupakan hari-hari yang pendapat sekian para sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab, wa Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, wa Abu Hurairah, wa Anas radhiyallahu anhum jami'an. Dan disebutkan oleh Ibnu Hazm dan juga dalam kitab Al-Istizkar oleh Ibnu Abdul Barr, tidak dijumpai ada dari kalangan sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Nah, ini pendapat pertama yang mengatakan hanya 3 hari. Sementara pendapat yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, yang dirojihkan oleh Syekh Shalih Fauzan, 4 hari. Nah, dan ini juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim dan juga Syekhul Utsaimin, Al-Lajnah Daimah dan kebanyakan dari ulama di zaman sekarang. Nah, diriwayatkan bahwa ini juga pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa hari-hari tasyrik seluruhnya 11, 12, 13 berarti termasuk Idul Adha 4 hari, ini waktu penyembelihan. Namun perlu dipastikan keabsahan sanad terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau seandainya betul Ali bin Abi Thalib berpendapat seperti ini, maka tampaknya wallahu alam bisawab apa yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan ini memang pendapat yang lebih rajih karena diperkuat dengan dalil. Nah, di antara dalilnya yaitu Idul Adha atau ayyamu tasyrik, ayyamu akal wa syurub, hari-hari wa zikrullah. Hari-hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum dan berzikir. Seperti itu. Di situ ada sebuah hadis yang diperselisihkan antara ulama keabsahannya, yaitu ayyamu tasyrik kulluha dzabhun. Hari-hari tasyrik semuanya itu waktu
itu untuk menyembelih. Bagi yang berpendapat bahwa hari-hari penyembelihan itu 4 hari, berarti seluruh hari-hari tasyrik, maka hadis ini tentunya sahih. Dengan hadis ini pula mereka berdalil bahwa waktu penyembelihan itu 4 hari. 10, 11, 12, 13. Namun sebagian ulama dan tidak sedikit dari ulama yang mendhaifkan hadis ini. Nah, wallahu alam bisawab. Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang menhasankan hadis ini. Dengan sebelumnya menjelaskan sekian jalan-jalannya yang memang semua jalan-jalan ini dhaif. Tapi ada riwayat-riwayat yang banyak. Kemudian Syekh mengatakan bahwa derajat hadis ini tidak turun dari derajat hasan. Nah, ala kulli hal masalah khilaf. Perlu dipastikan pertama keabsahan hadisnya. Yang kedua, apakah periwayatan dari Ali itu benar. Bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpendapat bahwa waktu penyembelihan itu 4 hari. 10, 11, 12, 13. Wa illa. Pendapat yang mengatakan hadis dhaif. Ini juga pendapat yang sangat kuat. Karena riwayatnya semuanya dhaif. Dan ini pun diakui oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga kemudian bahwa sekian sahabat yang berpendapat bahwa hari-hari penyembelihan itu hanya tanggal 10, 11, dan 12. Hanya 3 hari berarti. Nah, ala kulli hal, ihtiyatan kita mengambil langkah kehati-hatian. Sebisa mungkin kalau memang tidak terpaksa, jangan menyembelih lebih dari tanggal 12. Nah, karena ini pendapat sekian dari sahabat, yang juga susah untuk kita kemudian menyelisihinya. Nah, sehingga diusahakan menyembelih dan sunnahnya menyembelih itu adalah bersegera. Seperti itu, bersegera setelah salat, kemudian selesai masing-masing pulang, kembali kemudian menyembelih. Diusahakan pokoknya tanggal 10, 11, 12 selesai. Nah, barakallahu fikum. Qala wa yustahabbu an ya'kula min hadihi idza kana hadiya tamattu' aw qiran wa min udhiyatihi wa yuhdi wa yatasaddaq aslasan liqouli ta'ala fakulu minha wa at'imu. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, disukai mustahab untuk memakan dari hewan kurbannya. Entah itu orang berhaji dengan haji tamattu ataupun haji qiran, dan sudah lewat penjelasannya ini. Atau orang yang bukan berhaji, berarti kurban sebagaimana kita di Indonesia, disunahkan untuk ikut memakan. Orang yang berkurban disunahkan ikut memakan, mengambil bagian dari hewan kurbannya. Dan juga memberikan hadiah.

dan juga bersedekah. Kalau berarti kalau memberi hadiah itu bukan kepada fakir miskin. Kalau fakir miskin itu disedekahkan. Kalau hadiah kepada siapa? Kepada orang-orang yang mampu. Berarti boleh memberi orang yang mampu. Seperti itu. Bagaimana, apakah boleh memberi kepada orang kafir, tetangga, atau yang lainnya? Boleh. Nah, dan telah berfatwa sekian ulama, di antara Syekh bin Baz, rahimahullahu ta'ala. Sehingga dihadiahkan, kalau hadiah ini berarti untuk orang yang mampu, dan juga disedekahkan berarti untuk fakir miskin. Kata Syekh Shalal Fauzan, aslasan, sepertiga. Yang dia makan, atau dia ambil sendiri untuk dia dan keluarganya sepertiga bagian yang dihadiahkan kepada tetangga, kepada orang lain, rekan kerja di kantor, yang pasti hadiah untuk orang yang mampu. Ini sepertiga dan disedekahkan sepertiga. Namun disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Al-Albani dan yang lainnya, sepertiga ini tidak ada dalilnya. Pembatasan sepertiga tidak ada dalilnya. Walaupun sebagian ulama menyukai yang demikian. Namun yang demikian ini tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan disukainya sepertiga. Nah, sehingga kelas bebas artinya boleh berapa saja. Yang pasti ayatnya jelas. Karena di sini kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dalilnya. Yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya makanlah dari hewan sembelihan tersebut. Wa ad'imu, dan berilah kepada orang lain. Nah. Qala wa amma hadiyu al-jibran wa huwa makana an fi'lin mahzurin min mahzuratil ihram au an tarki wajibin fala ya'kulu minhu syai'ah. Ini khusus orang yang berhaji. Adapun hewan sembelihan yang dilakukan karena dia, orang yang berhaji itu melanggar hal-hal yang dilarang. Orang yang berhaji itu dilarang untuk ketika ihram, untuk mencukur rambutnya, menggunting kuku, dilarang juga berjima, dilarang juga berburu hewan buruan darat dan yang lain-lainnya. Ada sekian larangan-larangan. Seperti itu. Nah, ini kalau dilanggar, maka tebusannya yaitu dengan dia menyembelih hewan kurban. Atau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ketika haji. Nah, kalau hewan kurban yang dilakukan orang berhaji seperti ini, dalam rangka dia menebus kesalahan atas sesuatu yang dia langgar, maka dagingnya tidak boleh dia ikut makan. Dia berikan kepada fakir miskin yang ada di negeri Mekah. Nah. Qala wa man arada yudhi fa innahu idza dakhalat ashru dzilhijjah la ya'khudhu min sha'rihi wa la min azfarihi shay'an ila dzabhi al-udhiyah. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala ya'khudhu min sya'rihi wala min azfarihi shay'an hatta yudhiya. Kata Syekh, barang siapa yang ingin untuk berkurban dan sudah masuk 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, maka jangan dia mencabut dari bulu atau rambut dan bulu di tubuhnya. Nah, dilarang sama sekali. Dan jangan juga kukunya. Kecuali misalnya rambut tersebut atau kuku tersebut patah dan memang kita terganggu, silahkan. Atau ada rambut yang kemudian menutupi mata atau sudah menghalangi mata atau mengganggu ya masuk ke mata, silahkan. Seperti itu. Tapi tidak ada sebab, biasa saja, maka dilarang. Nah, hukum asalnya larangan berarti menunjukkan haram. Seperti itu. Kapan larangan ini berlaku? Sampai dia menyembelih. Selesai menyembelih, sudah selesai. Boleh. Berlaku lagi kebolehan untuk memotong atau mencabut atau menggunting kuku atau rambut yang ada di tubuhnya. Sehingga memang kalau dikhawatirkan akhirnya

dengan tidak digunting itu panjang, ya sebelum masuk sebelum masuk bulan Dzulhijjah, silahkan dia memotong dahulu. Mencukur dahulu kumisnya atau kukunya, karena khawatir nanti kalau nunggu sampai tanggal 10 akhirnya terlalu panjang kukunya. Maka sebelum masuk Dzulhijjah silakan dia memotong dulu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya, idza dakhalal ashru wa arada ahadukum. Kalau masuk 10 hari awal di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih, maka jangan mengambil, mencabut, memotong dari rambutnya dan dari kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih. Di sini ada lafaz wa arada. Ingin, salah seorang di antara kalian ingin menyembelih atau ingin berkurban. Ini mengingatkan kita kembali kepada apa hukum dari berkurban itu sendiri. Nah, sebagian ulama berpendapat hukum berkurban tentunya sekarang bagi yang mampu. Ya. Adapun yang tidak mampu, selesai. Ibadah apapun kalau tidak mampu maka tidak ada kewajiban. Ini kaidah kuliah. Segala lar atau segala perintah kalau tidak ada kemampuan untuk menjalankannya maka gugur kewajiban dan perintah tersebut. Apa saja semuanya. Wudu yang dimana itu syarat sahnya sholat. Kalau ternyata enggak mampu berwudu, ya sudah, gugur kewajiban wudu dan sholatnya sah diganti dengan tayamum. Maka sama di sini pembahasannya ketika ada kemampuan. Orang mampu tapi dia tidak berkurban, maka apa hukumnya? Sebagian ulama berpendapat dia dosa. Kenapa? Karena hukum berkurban wajib. Sebagiannya atau dalilnya diantaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli wali rabbika wanhar." Salat karena Allah dan wanhar perintah untuk menyembelih. Kemudian juga hadis dari hadis Abu Hurairah, "Man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan kelapangan, kemampuan, namun dia tidak berkorban, maka jangan dia mendekat tempat salat id kita. Nah, namun yang sahih hadis ini mauquf ala Abi Hurairah. Bukan hadis yang marfu. Pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa berkorban itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Tidak wajib. Nah. Kenapa? Karena tidak ada nas yang sharih, yang sahih, yang menjelaskan wajibnya tentang kurban. Dan ini pendapat jumhur atau pendapat banyak dari kalangan sahabat, bahkan kibar sahabat. Di antaranya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian juga Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari, radhiyallahu anhum, jami'an. Dan tidak dijumpai dari kalangan sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Bahkan Abu Mas'ud Al-Badri sampai mengatakan, "Inni lam udhahi ma'annani min aisyarin nas." Al-Qamakawala radhiyallahu anhu, aku tidak menyembelih, tidak berkurban, ya ketika tahun itu ya. Dalam kondisi aku ada orang yang paling memiliki kemampuan. Dalam rangka untuk menunjukkan bahwa hukum berkurban itu tidak wajib. Wallahualam bisawab, tampaknya pendapat kedua ini yang lebih benar. Kenapa? Ini pemahaman sahabat yang dimana pemahaman ini tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat pun. Sehingga ini teranggap ijma para sahabat. Sehingga wallahualam bisawab, dalilnya ini juga, idza dakhalal ashru wa arada ahadukum. Kalau masuk sudah 10 hari, dan salah seorang di antara kalian ingin, berarti itu enggak wajib. Kalau ingin berkorban, maka jangan dipotong. Seperti itu. Ingin berkorban, menunjukkan tidak wajib. Kalau tidak berkorban, ya sudah silakan memotong. Menunjukkan di situ, dan ini pendalilannya Al-Imam Syafi'i. Nah, ingin berkorban, menunjukkan di situ bahwa kurban tidak wajib, dan ini pendapatnya sekian sahabat dan tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat,
sehingga wallahu alam bisawab kita berat dan kita susah untuk menyelisihi ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, sehingga hukum berkurban sendiri adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah namun ditekankan. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, fa in fa'ala syai'an min dzalika istaghfarallahu wa la fidyata 'alaihi. Kalau ternyata dia yang berkorban ini ternyata memotong bukan karena terganggu dengan kukunya yang mau patah, atau bukan karena rambutnya yang mengganggu matanya masuk ke matanya, bukan, tapi karena ya sudah tidak ada uzur, maka dia beristighfar dan tidak ada fidyah baginya. Bagaimana dengan kurbannya? Kurbannya sah karena tidak ada hubungannya antara memotong ini dengan kurban itu sendiri. Baik, maka di sini selesai pembahasan yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baik, di situ ada hal-hal yang terkait dengan kurban. Atau sebelumnya, kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fiikum. Ya, nah, tafadhol. Yeah.

0: ada rezeki. Nah, ini bagus pertanyaannya. Kita enggak ada kemampuan sehingga kita tidak berkurban. Itu bayangan kita. Atau salah-salah di antara kita misalnya ya. Subhanallah, Allah beri rezeki dia kemampuan, ada uang lebih tanggal 6 atau 7. Lantas bagaimana? Ya sejak itu kemudian dia ketika sudah ada niatan, sejak karena dia memiliki kemampuan, sejak itu dia menahan untuk tidak mencabut. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Nah. Ya. Boleh berhutang. Itu menunjukkan bahwa ini ditekankan. Makanya bukan sekedar sunnah biasa. Tapi ada sunnah-sunnah. Ya sunnah. Mustahab. Tapi ini sunnah mu'akkad ditekankan. Saking ditekankannya sampai boleh berhutang. Kalau emang dia merasa memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya. Maka seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini memang ditekankan. Walaupun sunnah tapi ditekankan. Barakallahu fikum. Ini kaitannya dengan apa sih? Akhirnya gini. Kita tidak bermudah-mudahan. Tapi sebagaimana sudah pernah lihat bersama kita, kalau sudah masalah hukum, ini kan akhirnya konsekuensinya nanti dosa atau tidak orang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita terkadang butuh untuk mencari mana yang lebih rajih. Seperti wa illa, segala sesuatu perintah, kita sebagai seorang muslim, apalagi ahlu sunnah, itu kalau dalam pelaksanaannya, disebut oleh sebagian ulama, gak usah melihat hukum. Pokoknya sudah tahu itu perintah, gak usah melihat hukumnya wajib atau mustahab atau sunnah. Kita lakukan sebisa mungkin. Ketika kita sebagai orang yang melakukannya. Seperti itu. Nah, tapi terkadang kita butuh untuk mentarjih karena hal yang tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, sekarang ada hal terkait dengan hukum menjual terkhusus kulit. Kulit hewan kurban. Di situ ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan yang lainnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aku ma'ala budni wa an atasaddaq bilahmiha wa juludiha wa ajil awa ajillatiha wa alla u'tiya al-jazzar minha. Qala nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menangani unta kurbannya beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwakilkan kepada Ali. Dan juga memerintahkan aku untuk bersedekah dengan dagingnya, dengan kulitnya, dan dengan ajillah itu jadi, dan mungkin sekarang masih ada hatta di Indonesia, kalau dulu di Arab terkhusus hewan itu ada penyertanya, kayak pakaiannya gitu, apa dikasih kainnya untuk apa namanya naik kuda atau tali pelananya seperti itu ya, atau kalau sebagian unta atau hewan tuh kaki kukunya dikasih apa itu ya, hah, tapal ya seperti itu. Nah itu sebagian itu artinya dijual hewan kurban tuh semuanya utuh seperti itu. Nah itu kalau ada itu juga enggak boleh di, itu hukumnya sama dengan hukum daging itu. Atau bagian tubuh bagian tubuh dari hewan kurban itu. Jadi hati-hati, benda-benda ini jangan kemudian dibuang atau apa, bukan. Kalau misalnya ada kita jumpai ya, entah kambing, entah sapi misalnya. Nah, sapi biasanya mungkin ada di hidungnya dikasih apa ini? Pengikat, kemudian ada kayak besinya seperti itu, ya. Kadang ada bunyinya juga seperti itu. Jangan dibuat tuh, jangan. Sedekahkan, berikan kepada orang. Ala kulli hal itu. Untuk disedekahkan daging, kulit dan yang dipakai oleh hewan tersebut. Dan memerintahkan aku untuk jangan memberi tukang sembelihnya. Seperti itu. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa kulit hewan kurban tidak boleh dijual. Tapi harus disedekahkan. Ini berlaku untuk orang yang berkurban. Kulit sama dengan daging. Sama dengan bagian tubuh yang lainnya. Tapi kalau misalnya sekarang kita memberikannya kepada fakir miskin. Kita sedekah kulit tersebut. Atau daging. Atau kepala. Kita kasihkan fakir miskin. Sama si fakir miskinnya mau diapakan? Itu saya terserah dia. Itu urusannya dia. Hukum ini berlaku bagi orang yang berkorban. Seperti itu. Kalau sudah sampai kepada pihak lain yang diberi, yang dihadiahkan atau disedekahkan, itu sudah urusannya dia sudah. Terserah. Dagingnya mau dijual, mau dikasihkan ke temannya lagi, mau disedekahkan lagi, itu terserah dia. Terserah si fakir miskin ini. Termasuk kulit. Nah, kita kasihkan fakir miskin kulit sapi. Sudah itu haknya dia. Setelah itu dia mau jual, gak ada masalah. Ini sekarang pembahasan untuk orang yang berkurban. Si pengkurbannya, itu dilarang untuk menjual. Tapi sekarang permasalahan, bolehkah dijual? Dia tidak ingin ambil hasil penjualannya. Uang penjualannya dia sedekahkan. Dipaham ini ya? Seperti itu. Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Di antaranya ada yang membolehkannya. Dan ini riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini juga pendapat dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Masalah-masalah khilafiyah memang. Ada yang melarang secara mutlak. Ada yang melarang secara mutlak. Orang yang berkorban sekarang. Sekali lagi pembahasannya tentang orang yang berkorban. Dia menjual kulitnya, kemudian hasil penjualannya dia kasih, dia sedekahkan. Seperti itu. Sebagian ulama mengatakan ini terlarang juga. Pokoknya enggak boleh dijual secara mutlak. Entah hasilnya setelah itu dia sedekahkan misalnya tetap enggak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Dan ini diantaranya pendapat oleh Imam Ahmad. Dan juga disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Atau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Qala Abu Abdullah Ibnu Hamdan fi ri'ayatihi wa yajuz bai'u juludiha wa sawaqidiha wa ra'siha wa sadaqah bi samani dzalik nassu 'alaihi ai al-Imam Ahmad. Artinya ini pendapatnya Imam Ahmad, boleh untuk dijual kulitnya, kakinya, kepalanya dan disedekahkan dengan hasil penjualannya. Nah, dan ini juga pendapat dari sebagian salaf diantaranya Abu Thawr. Dan ini juga pendapat dari sebagian Syafi'iyah. Ini juga pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i. Dan Ishaq Ibn Rahawai. Dan yang lainnya. Sehingga wallah alam bisawab masalah-masalah memang khilafiyah. Namun tampaknya pendapat ini lebih tepat. Kenapa? Ilahnya seseorang itu dilarang menjual. Itu karena dia ini sudah ibadah yang dilakukan lillahi ta'ala. Dia keluarkan. Gak boleh kembali untuk dirinya. Sementara dia menjual kulit. Hasilnya disedekahkan. Juga tidak kembali kepada dirinya. Sehingga sang pengkorban menjual kulit kurbannya. Hewan kurbannya. Bukan untuk diambil sendiri, tapi untuk disedekahkan, maka yang rajih pendapat ini boleh. Walaupun masalah khilaf, wallahu alam bisawab. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan dari hadis tadi adalah, jangan memberi tukang sembelihnya sedikitpun bagian dari daging atau dari hewan tersebut. Ini dilarang. Nah, yang dilarang artinya kalau itu menjadi syarat. Syarat itu enggak harus secara lafaz.
1: Tapi syarat juga bisa syarat urfi. Keumuman setempat kita lihat. Tukang jagal keumumannya itu kalau dia menjagal kemudian menguliti, dia dikasih, dia mendapatkan kepalanya. Ini urf berarti upahnya si tukang jagal berarti kepala. Berarti kita jangan memberi kepala, jangan. Walaupun dia tidak bilang misalnya, tapi orang di situ sudah upahnya tukang jagal kepala, jangan. Boleh kita memberikan uang, enggak ada masalah. Yang dilarang adalah memberi bagian dari hewan kurban tersebut. Sebagai apa? Sebagai upah. Dah itu dah. Sebagai upah. Sehingga tukang jagal, kalau dia misalnya menyembelihnya itu tidak meminta upah, kebiasaannya juga tidak ada upah ke kepala misalnya seperti itu, dia tidak minta upah. Kita kasih dalam rangka sedekah atau hadiah kepada orang ini, entah daging, entah apa saja, makanya seperti ini boleh. Nah, yang terlarang ketika memberikan bagian dari hewan kurban, itu menjadi upah untuk si tukang jagal ini. Sebagai upah. Tapi kalau kita kasih sebagai hadiah dari kita, dia tidak mempersyaratkan. Ya, dia biasa saja, enggak minta, enggak apa, enggak mengatakan, saya minta, enggak. Maka boleh dikasih, kita memberinya sebagai hadiah atau sedekah. Baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ila yaumiddin amma ba'd. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله باب في بيان صفة الوضوء. Sekarang kita masuk pada bab tentang penjelasan tata cara berwudu. قال بعد أن عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن مستوحا من نصوص الشرع لتعمل على تطبيقها إن شاء الله. Kata Syekh di sini, setelah engkau mengetahui syarat-syarat berwudu, kewajiban-kewajiban berwudu dan sunnah-sunnahnya, sebagaimana telah lewat penjelasannya, maka seolah-olah engkau sekarang mulai masuk menuju kepada penjelasan tentang tata cara berwudu. Yang pada tata cara tersebut akan diterapkan hukum-hukum yang terkait dengannya. Yaitu apa? Tata cara berwudu yang sempurna, yang mencakup kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah yang diambil bersumber dari nas-nas syar'i. Agar engkau bisa menerapkannya. Qala fasifatul wudu. Maka tata cara berwudu, an yanwiyal wudu'a lima yusra'u lahul wudu' min salatin wa nahwiha. Yang pertama tentunya yaitu niat. Niat untuk berwudu. Sebagaimana hal itu disyariatkan, berwudu, niat itu dibutuhkan atau disyariatkan ketika hendak berwudu dari salat dan yang semisalnya. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa permasalahan niat tidak pernah sedikit pun datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Begitu juga dengan para tabi'in dan para a'immah, para ulama ahli sunnah, bahwa berwudu itu dengan dilafadzkan ketika berniat. Niatnya kemudian dilafadzkan. Tidak ada sama sekali. Kalau seandainya itu merupakan kebaikan, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pasti akan menjelaskan. Nah, dan begitu juga melafadzkan niat ketika dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam isinya semuanya ibadah hidupnya. Tidak pernah dinukilkan sedikitpun beliau ketika ingin beribadah suatu ibadah, kemudian melafadzkan niat. Nah, sehingga niat tempatnya di hati. Barakallahu fikum. Kemudian summa yaqul bismillah, kemudian mengucapkan bismillah, dan hal ini sudah lewat penjelasannya bersama kita rinciannya dan bagaimananya. Summa yaghsilu kafaihi salasa marrat, kemudian membasuh atau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ingat, ini yang disebut oleh Syekh yaitu sifat wudu yang sempurna yang mencakup apa yang disunnahkan dan juga mencakup apa yang diwajibkan. Sehingga bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah pun juga dilakukan. Sehingga ini yang disebutkan Syekh, tata cara berwudu yang sempurna, yang paling bagus, yang paling afdol. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Summa yatamatmat salasa marrat, wa yastansyik salasa marrat, wa yansurul ma' min anfihi biyasarihi. Berkumur 3 kali, kemudian menghirup air, kemudian yansur itu artinya setelah menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya, ini namanya istinsar atau nazar. Dengan menggunakan tangan kirinya. Jadi ketika menghirup dengan tangan kanan, ketika mengeluarkannya dengan tangan kiri. Qala wa yasilu wajhahu salasa marrat, kemudian membasuh dan atau mencuci muka 3 kali. Wa haddul wajhi, batasan wajah itu tulan, kalau dari sisi panjang, dari sisi tinggi. Min manabiti sya'ril ra'si al-mu'tad ila man hadara min al-lahyain wadh-dhaqni. Wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut yang normal. Berarti kalau maaf orang yang botak atau yang lainnya ini tidak terhitung. Tapi tempat tumbuhnya rambut yang normal. Sampai turun ke bawah dari lihyah. Wadziqan. Ziqan itu berarti nanti akan datang bersama kita pertengahan lihyah. Berarti sekitar sini. Nah. Kata Syekh, wal lihyan, lihya itu adman fi asfail wajah, yaitu kedua tulang yang ada di bawah wajah, itu lihyan, tempat tumbuhnya jenggot atau janggut. Ahaduhuma min jihatil yamin wasani min jihatil yasar, salah satunya di sisi kanan dan sisi yang lain di sisi kiri. Nah, kanan dan kiri. Wazakan majma'uhuma. Adapun zikan atau zakan, yaitu tempat berkumpulnya, bersatunya. Berarti di sini. Ini zakan. Nah, ini wajah dari atas sini sampai ke bawah sini. Nah, tulang wajah seperti itu sampai bawah sini. Wasyaru lihyati minal wajh. Rambut atau bulu atau rambut janggut ini atau jenggot termasuk bagian dari wajah yang juga dibasuh atau dicuci. Fayajibu ghasluhu walau tala, dan wajib untuk dibasuh walaupun panjang. Jenggot tersebut memanjang tetap wajib juga untuk dibasuh atau dicuci. Qala fa in kanat al-lihyatu khafifatan sya'ri wajaba ghaslu batiniha wa zahiriha. Kalau lihyahnya atau jenggotnya atau janggutnya itu sedikit, tipis, tidak banyak, maka wajib mencuci bagian dalam dan luar. Seperti itu, wajib. Wa in kanat kasifah, kalau lebat jenggotnya tersebut, ay satiratan lil jildi, dia menutup kulit. Jadi bagian dalam dari jenggot itu kulitnya sudah tidak terlihat. Ya. Maka cukup yang diwajibkan hanya cukup luarnya saja. Yang diwajibkan. Beda dengan kalau jenggotnya tipis, jarang-jarang, maka semua bagian dalamnya juga dibasuh dan dicuci. Tapi kalau lebat sekali, sehingga kulit bagian dalam itu janggut tidak terlihat, maka cukup luarnya saja. Itu yang wajib. Qala wa yustahabbu takhlil batiniha kama taqaddam. Namun disukai, disunahkan untuk takhlil. Nah, jenggotnya di sela-sela. Seperti itu. Tapi yang wajib cukup luarnya saja. Kalau lebat sampai menutupi kulit bagian dalamnya tidak terlihat. Seperti itu. Tapi kalau terlihat kulit bagian dalam berarti masih bisa terlihat. Tidak banyak, tidak lebat. Maka tetap wajib untuk dibasuh. Nah, kulit bagian dalam. Baik. Kalau haddul wajhi ardan. Adapun batasan muka kalau melebar yaitu minal uzun ilal uzun, dari telinga ke telinga. Wal uzunani minar ra's, berarti kalau telinganya bukan bagian dari wajah. Adapun wajah itu yang dihapus bagian yang wajib yaitu dari telinga ke telinga. Itu wajah. Nah. Ala fayumsahani ma'ahu kama taqaddama. Adapun kedua telinga, maka tentunya diusap telinga, hanya diusap sebagaimana rambut hanya diusap. Qala tsumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini salasa marrat. Kemudian mencuci kedua dua tangan bersama dengan siku. Wa haddul yad huna, batasan tangan apa? Tangan yang harus dicuci min ru'usil asabi', dari ujung jemari, ma'al adhafir berarti kukunya juga, ila awwali al-'adud, masuk ke lengan atas. Perhatikan, berarti bukan hanya sampai siku tapi masuk ke lengan atas bagian yang dekat dengan siku. Itu yang wajib untuk dibasuh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan yang demikian. Qala wala buddan yuzila ma 'alika bil yadayn qablal ghusli min ajin wa tin wa sibghin kasif 'alal adhafir hatta yataballagha bima il wudu. Wajib untuk dihilangkan dahulu apa-apa yang menempel pada kedua tangan sebelum pembasuhan tersebut, entah itu tepung kah, adonan, atau tanah, atau cat, dan yang semisalnya, yang ada di kuku. Dan ini juga bukan berlaku pada tangan saja, tapi pada seluruh anggota wudu. Anggota wudu. Nah, kalau bukan anggota wudu, berarti gak ada masalah. Perut misalnya. Ada cat di perutnya, gak ada masalah. Tapi anggota wudu, wajah, tangan, kaki, kepala, maka hal-hal yang bisa menghalangi air untuk tidak sampai ke kulit harus dihilangkan dan dihapus dahulu. Qala tsumma yamsahu kulla ra'sihi wa udhunayhi marratan wahidatan bima'in jadidin ghairal balalil baki min ghasli yadayhi. Kemudian mengusap seluruh kepala. Bagaimana sudah lewat bersama kita pada pertemuan sebelumnya, kalau mengusap sebagian kepala, maka yang demikian tidak sah wudunya. Kenapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam mengusap seluruh kepalanya, bukan hanya sebagiannya. Mengusap kepala dan juga kedua telinganya satu kali. Marratan wahidah, hanya sekali. Nah, sudah lihat bersama kita hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dengan air yang baru. Jadi setelah dia membasuh tangan, dia mengambil air, kemudian mengusapkan ke kepalanya dan telinganya. Jadi tidak menggunakan mengusap itu dengan sisa basahan air yang dipakai untuk membasuh ke tangan. Setelah membasuh tangan, nama sih ada basah kan di telapak tangannya. Bukan untuk kemudian diusap langsung, tapi terambil air baru. Dipercikkan, kemudian baru diusap. Qala wa sifatu mashu ra'si. Tata cara mengusap kepala bagaimana? An yadha'a yadayhi mablulataini bilma ala muqaddami ra'sihi. Pertama, yaitu meletakkan kedua telapak tangannya yang basah, yang terbasahi dari air yang baru tadi itu, di bagian kepala, di bagian depan kepalanya. Wayumirruhuma ila kofahu, dan mengusapkan, melewatkan sampai tengkuknya. Kofahu artinya tengkuk. Tsumma yarudduhuma ilal mawdi'il ladzi bada'a minhu. Mulai dari depan diusap sampai tengkuk, kemudian mengembalikan ke tempat dia memulai tadi. Mengusap tadi. Tsumma yudkhilu usbu'aihi as-sabbabataini fi kharqa udhuna aw fi kharqai udhunayhi. Kemudian memasukkan telunjuknya, kedua telunjuknya, ya, dalam telinga. Wayamsahu zahiruhuma biibhamaihi. Kemudian zahirnya, bagian telinga, bukan dalam tapi luar telinga, diusap dengan ibu jari. Baik. Tsumma yaghsilu rijlaihi thalatha marratin ma'al ka'baini. Ya, coba kita perhatikan ma'a. Kemudian membasuh kedua kaki tiga kali bersama dengan mata kaki. Kenapa? Karena yang dibasuh itu sampai masuk sedikit ke bagian betis. Sehingga mata kaki juga harus dibasuh dan laik sedikit di atas mata kaki. Sehingga mata kaki itu bukan batasannya. Batasannya itu atas betis, masuk sedikit ke bagian betis. Qala wal ka'bani huma al-azaman an-na'itan fi as-salisa. Apa itu mata kaki? Ya kita sudah ma'ruf, tapi di sini Syekh ingin menjelaskan, yaitu dua tulang yang menonjol pada bagian bawah dari betis. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan terkait tata cara berwudu. Nah, untuk tafadhal ya Abul Fatih. Apa itu?
3: Membasuh kaki melewati mata kaki, namun tidak mengusap menyiramkan atasnya.
2: Yang wajib berwudu itu bukan mengusap anggota wudu. Itu tidak wajib. Yang wajib adalah membiarkan air mengalir membasahi anggota wudu. Itu yang wajib. Dalak, namanya mustahab dalak. Dalak itu tadi. Sehingga misalnya hanya membasahi, tapi kalau memang betul terbasahi dan teraliri, terkena semua air itu cukup. Adapun dalak, ini mustahab. Nah, nanti akan datang bersama kita dari kalam Syekh. Seperti itu. Bahwa yang dimaksud wajib itu bukan mengusapnya. Tapi ketika air terbasahi semua di bagian anggota wudu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala wa man kana maqtu'a al-yad aw ar-rijl, barang siapa yang tangannya apa istilahnya ya, buntung kah? Nah, tangannya buntung atau kakinya ya. Fa innahu yaghsilu ma basiya min adh-dhira' aw ar-rijl. Ya, dia mengusap membasuh ya yang tersisa. Seperti itu. Dhira', berarti ini mulai dari sini sampai sini. Apa yang tersisa? Kalau buntungnya hanya segini, tidak ada ininya, ya sudah yang sini yang diusap. Ya, kalau buntungnya tidak ada segini, berarti ya ini aja yang dibasuh. Afan, bukan diusap, tapi dibasuh. Seperti itu. Pokoknya yang tersisa dari anggota wudu itu yang dibasuh atau dicuci.
4: Qala fa in kutia min mifsalil mirfat.
2: Ghasala ra'sal 'abid. Nah, coba kita perhatikan. Kalau ternyata buntungnya itu pas di siku. Di bagian siku. Maka kata Syekh, yang dibasuh bagian lengan atas yang terdekat. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam berwudu memang masuk sampai lengan atas. Seperti itu. Qala wa in kuti'a minal ka'bi wa sala tarafas saq. Kalau misalnya yang buntung itu di kakinya mulai dari mata kaki, ya sudah bagian betis yang atasnya sedikit itu yang dibasuh atau dicuci. Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Termasuk di sini juga terkait dengan seseorang yang misalnya luka. Dia lukanya hanya di kaki, dokter mengatakan tidak boleh terkena air, maka dia tetap berwudu. Tangan biasa, wajah biasa berwudu biasa. Bagian kaki yang memang betul tidak boleh terkena air, maka ditayamumkan. Seperti itu. Ya. Kalau memang betul tidak boleh terkena air, maka cukup ditayamumkan. Kalau bisa diusap dengan air, diusap. Kalau tidak bisa sama sekali, tidak boleh, ditayamumkan. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan orang yang memang asalnya dia tidak bisa untuk terkena air, badannya memang tidak bisa. Ini tayamum semuanya. Artinya tayamum semuanya ya dengan tata cara tayamum yang biasa. Yaitu wajah dan kedua telapak tangan saja. Nah, ini memang dasarnya dia tidak bisa menerima air. Sakit kalau kena air badannya. Tapi ini sekarang bagian tubuhnya, sebagiannya tidak boleh terkena air. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, maka datangi sebisanya, semampunya. Semampunya itu berarti sudah maksimal. Berarti usaha dahulu. Nah, maksimal ya sudah itu yang bisa, itu yang dilakukan. Qala fa idza ghasala bakiyatal mafrud faqad ata bi mastata'. Kalau dia kemudian orang yang buntung yang tadi ini sudah membasuh atau mencuci anggota tubuh yang ada atau anggota wudu yang tersisa, maka dia sudah melakukan semampunya, semaksimalnya. Qala summa ba'dal faraghi minal wudu 'ala sifati allati dzakarna yarfa'u basarahu ila sama' wa yaqul ma warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam minal ad'iyah fi hadhihi al-hal. Apabila selesai berwudu sebagaimana tata cara yang telah kami sebutkan, kata Syekh, maka mengangkat pandangannya ke langit. Wallah alam bisawab, anak sampai detik ini belum mengetahui hadisnya. Nah, berdoa boleh mengangkat pandangan ke atas, tapi ini bukan terbatas hanya ketika setelah wudu. Di sini maksudnya Syekh kemudian berdoa. Seperti itu. Sembari mengucapkan apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, dari doa-doa setelah berwudu. Wa min dzalika asyhadu an la ilaha illallah, jadi setelah berwudu membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang sampai sini lafaz ini ada dalam sahih Muslim, ya, ada dalam sahih Muslim. Adapun tambahan setelahnya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini bukan dari sahih Muslim. Diriwayatkan oleh beberapa ashabus sunan di antara Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa tambahan lafaz hadis ini dhaif. Walaupun sebagian ulama mensahihkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ana pribadi cenderung mengatakan berpendapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa tambahan lafaz Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini tambahan lafaz yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang disebut oleh Syekh Mukbil atau pendapat Syekh Mukbil rahimahullah. Qala fi haditsin akhar, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah. Qala wal munasabatu fil ityan bihadza dzikri wad du'a ba'dal wudu. Kaitannya apa sih untuk mendatangkan doa-doa ini setelah berwudu? Annahu lamma kana alwudu taharatan lidh-dhahir nasaba dzikru taharatil batin bitauhid wat taubah. Setelah seseorang berwudu, di mana itu merupakan taharah sifatnya zahir, maka sudah layak sepatutnya untuk kemudian disebutkan untuk pensucian hati. Bagaimana caranya? Dengan tadi tauhid dan taubat. Dengan zikir-zikir yang tadi itu. Wa huma a'zamu al-mutahhirat. Pensucian yang sifatnya zahir dan batin atau pensucian yang sifatnya zahir dan batin ini merupakan seagung-agungnya sesuatu yang dipakai untuk bersuci. Atau afwan wahuma, yaitu kembalinya tauhid dan taubat. Dengan bertauhid dan bertaubat ini merupakan termasuk sesuatu yang paling agung dipakai untuk mensucikan. Mensucikan apa? Dosa. Qala fa idza istama'a lahu at-tahuran, apabila terkumpul padanya dua tata cara bersuci, tahur al-zahir bil wudu, bersuci secara anggota yang zahir dengan berwudu, wa tahurul batin bit tauhid wa taubah, dan juga bersuci yang sifatnya batin hati kita dengan tauhid dan taubah. Saluhal ad-dukhul 'ala Allah, maka sudah layak dia untuk kemudian masuk untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, wal wuquf baina yadayhi wa munajatihi, untuk kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita ketahui, disebutkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah seingat ana bahwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Bahwa orang berzikir itu bukan zikir dengan lisan yang lebih ditekankan. Zikir dengan lisan itu hanya sifatnya tabi', mengikuti. Namun hakikat dari zikir sesungguhnya yaitu ketika dia zikir dengan hatinya. Lisan ketika mengucapkan memang diresapi dan diikuti serta diyakini oleh hati. Ini zikir yang bermanfaat sebagaimana sholat. Berapa banyak orang sholat tapi amalannya buruk. Hilang ruh sholat. Khusyuk tidak ada. Ketika sholat, entah apa yang ada di pikirannya. Maka ini perlu untuk kita sebagai bahan introspeksi bagi kita semuanya. Qala wala ba'sa an yunashifal mutawaddi'u a'ba'ahu min ma'il wudu bimashihi bi khirqatin wa nahwiha. Boleh untuk seseorang itu mengeringkan, mengelap anggota wudunya dari air wudu tadi. Entah diusap dengan kain atau handuk dan yang semisalnya. Boleh. Apabila dibiarkan, maka itu juga tidak masalah dan bahkan afdol, karena setiap tetesan air wudu itu di situ ada setiap dosa atau setiap kesalahan yang ikut jatuh. Sebagaimana dilewat hadisnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Qala tuma'lam ayyuhal muslim annahu yajibu isbaghul wudu wa huwa itmamuhu bi istikmalil a'dha wa ta'mimi kulli 'udwin bil ma wa la yatruku minhu shay'an lam yusibhu al ma. Kemudian ketahuilah wahai seorang muslim, wajib untuk menyempurnakan wudu, yaitu apa? Wudunya betul-betul lengkap dengan seluruh anggota wudunya itu mencakup atau terbasahi dengan air. Jangan sampai dia meninggalkan sedikit pun bagian yang tidak tersentuh air dari anggota wudu. Qala faqad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan taraka maudi'a zufrin 'ala qadamihi. Rasulullah alaihi wasallam melihat seseorang pada kakinya itu ada sebagian yang sebesar, hanya sebesar kuku. Ya, tidak terbasuh. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, faqala lahu irji' fa'ahsin wudu'ak. Kembali, ulangi wudu'i. Dan perbaiki wudu'mu. Berarti menunjukkan bahwa tidak sah ketika ada bagian dari wudu yang tidak tersentuh air. Ala wa an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulan yusalli wa fi ba'di qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusibha al-ma fa amarahu an yu'idal wudu was-shalah. Sama Rasulullah sallallahu wasallam yang tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Jika ada seorang tadi berwudu, ada yang tidak terkena, ulangi wudunya. Karena dan perbaiki wudunya. Sekarang Rasulullah SAW melihat seseorang sholat, bagian kakinya ada ternyata kering. Ya, sebesar kurang lebih dirham, yaitu sebesar mata uang, tidak tersentuh air. Maka Rasulullah SAW memerintahkan orang ini untuk mengulangi wudunya dan otomatis sholatnya. Perintahkan wudu diulang dan sholatnya diulang. Berarti sholatnya tidak sah. Sembari mengatakan waqala sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan air, celaka untuk kemudian dia mendapatkan ancaman dengan an-nar, masuk dalam neraka. Artinya apa? Berarti ini bukan dosa yang ringan. Bukan hanya sekedar dosa biasa tapi dosa besar ketika ada anggota wudu yang tidak tersentuh air. Nah, kata Rasulullah SAW, wailul lil aqabi minan nar. Celaka dari tumit-tumit untuk kemudian terancam masuk neraka. Ala wa dzalika li annahu qad yahsulu at-tasahul fi ta'ahudihima. Bagian tumit, kedua tumit ini terkadang orang bermudah-mudahan. Bukan menunjukkan bahwa yang celaka hanya tumit, tapi bagian itulah yang seringnya orang itu bermudah-mudahan dalam berwudu. Fala yasilu ilaihi ma'al ma', yang dengan itu air tidak sampai pada sebagian dari kedua tumitnya. Au tabqa fihi ma baqiyatun la ya'ummuha al ma', atau ada bagian yang tersisa yang tidak tersentuh oleh air. Fayu'adzabani binnar bisababi dzalik. Coba lihat, akhirnya kedua tumitnya ini diazab dengan neraka dengan sebab tersebut. Dan permasalahannya bukan sekedar diazab dengan neraka, di neraka kedua tumit tersebut, tapi otomatis konsekuensinya tadi berarti dia tidak sholat. Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut untuk mengulangi wudu dan mengulangi sholat, berarti sholatnya tidak sah. Nah, ini konsekuensinya tidak gampang. Kalau sholatnya tidak sah, ya berarti dia tidak teranggap sholat. Berarti dia meninggalkan sholat. Dan sudah lewat pembahasannya bersama kita dalam pembahasan kitab Usul Sunnah, apa hukum orang yang meninggalkan sholat. Barakallahu fikum. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi rawahu Abu Dawud wa ghairuhu innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahu Allah fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqain ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. Nah, riwayatkan hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak sah salat seseorang tidak sempurna sampai dia memperbaiki wudunya sebagaimana yang Allah perintahkan. Dia mencuci wajahnya dan kedua tangannya sampai siku, kemudian mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Qala thumma alam ayyuhal muslim annahu laisa ma'na isbaghil wudu kasratu sabbil ma'. Ini juga. Permasalahan la tafrid wala ifrat. Tidak bermudah-mudahan namun juga tidak berlebihan. Kata Syekh, ketahuilah wahai saudaraku muslim, bukan maknanya menyempurnakan wudu untuk kemudian menuangkan banyak air. Bal ma'nahu, namun yang dimaksud dengan isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, ta'mimul udwi bi jarayanil ma'alaihi kullih, ya ini. Untuk kemudian menyeluruh anggota wudu itu dengan jarayanil ma, berarti yang wajib itu jarayan, artinya air mengalir. Ya, bukan dengan yang wajib. Kita katakan yang wajib, bukan dengan air tangan di apa istilahnya, diusap. Ya, ini sifatnya mustahab. Nah, seperti itu. Tapi yang wajib jaroyanil ma, mengalir, air mengalir, terbasuhi atau terbasahi semua. Wa amma kasratu sabbil ma, adapun banyak menuangkan air, fa hadza israfun manhyun anhu. Ini merupakan perbuatan yang israf, berlebih-lebihan. Kalau bahasa Indonesia mungkin mubazir. Bal qad yuksiru sabbal ma wa la yatathharu taharatal wajibah. Bahkan bisa jadi dia banyak menuangkan tapi sebenarnya dia belum berwudu dengan wudu yang wajib. Nah, karena banyak orang menggunakan air banyak tapi tata caranya terluput. Contohnya ya maaf saja, pada sebagian yang kita bisa saksikan dibasuh hanya sebagian kepala tapi banyak pakaian. Padahal yang harus itu bukan dengan dibasuh. Ya, air itu bukan diginikan, tapi air kita ambil air, dipercikkan, kemudian diusap seluruh kepala. Intinya semua anggota wudu itu harus terkena. Itu yang wajib. Itu yang mencukupi, itu yang sunnah. Adapun banyak air tapi tidak sempurna, ini juga sama saja. Qala wa idza hasala isbaghul wudu ma'a taqlilil ma, kalau terjadi wudunya sempurna dengan penggunaan air yang sedikit, fahadza huwal masyru', ini yang disyariatkan. Faqad tsabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil mud. Coba kita lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam dahulu berwudu itu hanya menggunakan air sebanyak ini, satu mud itu cukup Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, berwudu dengan satu mud saja sudah cukup dahulu Rasul alaihi salatu wasallam. Sehingga permasalahan bukan banyak-banyakan air, tapi yang penting teraliri semua anggota wudu terkena air. Qala wa yaghtasilu bis-sha' ila khamsati amdad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandinya itu dengan sha'. Sha' berarti satu takaran seperti kalau Idul Fitri. Sha' itu berarti 4 arba'atu amdad, 4 mud. Sha'nya zaman dahulu tentunya ya sesuai dengan ukuran orang ketika itu. 4 kali begini. Nah, itu bisa untuk dipakai bermandi. Oh, dipakai mandi air tersebut. Nah. Baik, mungkin sudah waktu isya. Kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Al muazzin falyazzin. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Qala al-mu'allif hafizahullah wa naha sallallahu alaihi wasallam anil israfil ma. Rasul alaihi salatu wasallam larang untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Faqad marra sallallahu alaihi wasallam bi Sa'din wa huwa yatawaddau faqala ma hadha saraf. Rasul alaihi salatu wasallam pernah berjumpa dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam kondisi beliau berwudu. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya, apa ini saraf ini? Kok berlebih-lebihan seperti ini? Maka, faqala afil wudu israf. Apakah dalam wudu ada berlebih-lebihan ya Rasulullah? Faqala na'am. Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, iya wa in kunta ala naharin jarin. Walaupun engkau berwudu di sungai yang mengalir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa lahu syawahid. Wasarafu diddul qasdi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan hadis ini memiliki syahid atau penguat yang lain. Saraf berlebih-lebihannya itu diddul qasdi, yaitu bersederhana-sederhana.

berlebih-lebihan yaitu biddu al-qasdi, yaitu bersederhana-sederhana. Wallah alam bisawab, apa yang disebut oleh Syekh Al-Albani tampaknya lebih tepat bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini dengan lafaz ini dhaif. Walaupun hadis yang dhaif belum tentu maknanya juga dhaif. Namun dari sini kita mengetahui ketika hadis tersebut dhaif, kita tidak bisa menyandarkan lafaz ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tapi namun makna dari hadis ini benar bahwa di dalam wudu pun di dalam wudu itu ada memungkinkan terjadinya penggunaan air yang berlebihan dan ini sudah kita bisa saksikan. Nah, seperti itu. Sehingga hadis ini dhaif, kita tidak bisa menyandarkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, namun maknanya benar. Qala wa qad ukhbira sallallahu alaihi wasallam annahu yakunu fi ummatihi man yata'adda fi at-tahur. Rasul alaihi salatu wasallam diberi khabar bahwa ada dari umatnya yang melampaui batas dalam bersuci. Wa qala inna lil wudu syaitanan yuqalu lahu al-walhan. Fattaqu waswasil waswasal ma'. Kemudian Ar-Rasul, kata Syekh Shalal Fauzan, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan sesungguhnya bagi wudu itu ada syaitan yang dinamakan dengan walhan. Maka hati-hatilah kalian dari waswasah penggunaan air. Hadis ini juga disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaif Ibnu Majah, dhaifun jiddah. Hadis ini sangat lemah sekali. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa syaitan di situ ada yang namanya walhan dalam berwudu. Allah alam bisawab. Dan kita tidak bisa mengatakan hadis ini diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, namun sekali lagi secara umum bahwa larangan untuk berlebihan dalam menggunakan air itu juga diada dalam nas-nas yang lainnya. Walaupun untuk lafaz tersebut kita tidak bisa menyandarkannya dan menetapkannya dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wasarafu fi sabbil ma'an wasarafu fi sabbil ma' ma'a annahu yudayyi'ul ma' min ghairi fa'idah. Yuqi'u fi mafasida ukhra. Berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air. Di mana hal ini sebenarnya juga berbuat sia-sia kepada air tanpa ada faedah, itu menyebabkan seorang terjerumus, menjerumuskan seorang dalam sekian mafsadah-mafsadah yang lainnya. Minha, diantaranya, annahu qad ya'tamidu ala kasratil ma' wala yata'ahadu usul ma' ila a'da'ihi. Ini. Dan kita bisa saksikan sebagian kaum muslimin seperti ini. Farubbama tabqa baqiyatun lam yasilhal ma' wala yadri anha, fayabqa wuduhu naqisan fayusalli bighairi tahara. Kata Syekh, bagaimana kata Syekh di sini? Seseorang bisa jadi di antara mafsadahnya banyak menuangkan air, akhirnya dia bersandar pada yang penting banyak airnya. Tanpa memperhatikan apakah air itu betul-betul sampai pada seluruh bagian anggota wudu atau tidak. Akhirnya bisa jadi ada tersisa anggota wudu yang dia tidak sadar. Karena kenapa? Dia sudah bersandarnya kepada airnya sudah banyak, selesai. Padahal yang penting adalah memperhatikan bahwa seluruh anggota wudu terbasahi. Akhirnya kata Syekh, wala yadri anha, dia enggak tahu orang ini kalau ternyata ada bagian yang tidak terbasuh. Akhirnya wudunya belum selesai, belum sempurna. Akhirnya orang ini sholat tanpa berwudu hakikatnya. Bighairi tahar. Nah, akhirnya kalau sholatnya tanpa wudu berarti sholatnya tidak sah, berarti hakikatnya dia belum sholat. Qala wa minha al-khauf alaihi minal ghulu fil ibadah. Mengkhawatirkan orang ini akhirnya berlebih-lebihan dalam ibadah. Fainal wudu ibadah, berwudu itu ibadah. Wal ibadatu idza dakhalaha al-ghulu fasadat. Dan ibadah itu apabila masuk ke dalamnya sifat ghulu, akhirnya bisa merusak ibadah tersebut. Nah, sehingga permasalahannya la tafrit wa la ifrat, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Ala wa minha annahu qad yahdutsu lahu

0: الوسواس في الطهارة بسبب الإسراف في صب الماء. Dan ini mungkin juga sudah kita sering saksikan. Membikin was-was dalam berwudu. Ya, akhirnya diulang wudunya, diulang, diulang. Nah, was-was. Qala wal khairu kulluhu fil iktida' bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik-baik perkara itu dengan kita meniru Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah menyampaikan risalah semuanya secara lengkap. Berarti cukup dengan apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Semuanya. Akidah, manhaj, ibadah, muamalah. Apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu cukup. Kalau tidak dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam permasalahan agama, berarti itu bukan kebaikan. Kalau itu baik, saya Rasulullah alaihi salatu wassalam pasti akan melakukannya. Pasti akan menyampaikannya. Ketika tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam, berarti itu bukan bagian dari agama. Selesai. Mudah. Nah. Wa syarrul umur, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Walaupun niatnya baik. Sekedar niat baik tidak cukup. Harus mengikuti metodenya Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam segala hal. Dalam urusan agama. Ala waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Qala fa'alaika ayyuhal muslim bil hirsi ala an yakuna wudu'uka wa jami'u ibadatika ala alwajhil masyru'. Wajib bagi engkau seorang wahai muslim untuk bersungguh-sungguh, bersemangat agar wudhumu dan seluruh ibadahmu itu dilakukan dari sisi yang memang disyariatkan. Min ghairi ifrat wala tafrit. Tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan. Fakila tarafai qasdil umur zanim. Nah. Masing-masing ujung ini, berlebihan dan bermudah-mudahan ini, ya, dalam perkaranya itu tercelah. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri, ini tercelah. Yang bagus bagaimana? Apa yang datang dari Rasulullah SAW? Apa yang datang dari syariat ini? Sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, tidak berlebihan, tidak bermudah-mudahan. Wa khairul umur awsatuha, dan sebaik-baik perkaranya itu perkara yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan dalam perkara ibadah dan tidak bermudah-mudahan. Pertengahannya bukan sesuka hati kita, pertengahannya yaitu apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wal mutasahilu fil ibadah yantakisuha. Orang yang bermudah-mudahan dalam ibadah akhirnya meremehkan dan mengurangi ibadah tersebut. Wal ghali fiha yazidu alaiha ma laisa minha. Orang yang berlebihan akhirnya menambah dalam ibadah tersebut sesuatu yang bukan bagian dari ibadah. Wal mustannu fiha bi sunnatir rasul laini huwallazi yuwafiha haqqaha. Adapun orang yang meniru, mengambil sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dalam ibadah, maka inilah orang yang memenuhi hak ibadah tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah, wa la taj'alhu multabisan alaina fanabil. Kemudian Syekh berdoa dengan doa yang sering diucapkan dan di lafadzkan dan datang dari arah sunnah, begitu juga dari para sahabat dan yang lainnya berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah kami al-haq. Itu adalah al-haq. Tidak cukup sampai sini. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam berdoa Syekh juga di sini berdoa memohon untuk bisa diberi rezeki, diberi kemampuan menjalankan al-haq. Banyak ya ikhwan orang tahu al-haq tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Wala'iyadzubillah. Nah. Sudah tahu al-haq. Tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Makanya berdoa. Warzuqna tiba'ah. Mohon untuk kemudian bisa diberi taufik untuk menjalankan hak tersebut. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami ya Rabb bahwa yang batil itu batil, tidak terkena syubhat. Orang kalau sudah terbiasa dengan sesuatu syubhat, terbiasa dengan kebatilan, akhirnya tidak bisa membedakan ini batil atau tidak. Kenapa? Dia suka mendengar syubhat. Walayyadubillah. Berdoa. Ya ikhwan, kita banyak berdoa untuk seperti ini. Untuk ditunjukkan bahwa yang batil itu batil. Warzuknajtinabah ya Rabb, dan berilah kami anugerah untuk kita bisa menjauhinya. Orang tahu bahwa batil, sudah tahu batil, tapi waya subhanallah tidak dapat taufik dari Allah untuk menjauhi kebatilan tersebut. Dan ini terjadi dan fakta. Nah, walayyadubillah. Makanya kita banyak berdoa. Coba lihat bagaimana di sini Syekh berdoa. Warzuknajtinabah. Berikanlah anugerah untuk kita bisa menjauhi kebatilan tersebut. Wala taj'alhu multabisan alaina fanadil, dan janganlah ya Rabb, jangan engkau jadikan kebatilan itu sesuatu yang tersamar bagi kita sehingga kita akhirnya tersesat dan menyimpang. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fiikum. Naam, tafadhal ya Abu Auf. Ketika mandi, berwudu, ini mandi biasa? Tidak. Kalau mandinya mandi biasa, terus kemudian dia mengguyur terakhir, dia kan untuk wudu. Ya, bukan dengan tata cara berwudu yang lah tidak sah wudunya. Seperti itu, karena wudu sudah ada syarat-syaratnya, diantaranya apa? Tartib. Ya, seperti itu. Dan yang lain-lainnya, tidak bisa dengan guyuran seperti itu. Dengan tata cara yang diajarkan berwudu. Kalau mandinya mandi biasa. Tapi kalau mandinya mandi junub, maka sah. Karena mandi junub itu mengangkat hadas akbar, lebih-lebih mengangkat hadas asghar. Tapi niatnya emang mandi junub. Tapi kalau mandi biasa tidak. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalal Fauzan dalam kitab Thaharah. Kita sempat loncat kepada pembahasan Al-Udhiyah, kurban, mengingat momen yang tepat ketika itu. Maka sekarang kita kembali kepada pembahasan kitab Thaharah. Qala hifdzahullah, babun fi ahkamil husli, bab tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi. Tentunya mandi yang di sini yang dimaksud yaitu mandi yang memang terkait dengan ibadah, yaitu mandi junub dan yang semisalnya. Qala arafta mimma sabaqa ahkam at-tahara min al-hadats al-asghari wa nawaqidaha fa kunta bihajatin ila an ta'rifa ahkam at-tahara min al-hadats al-akbar janabatan kana aw haydan aw nifasan. Engkau sudah mengetahui dari pembahasan yang telah lalu tentang hukum-hukum tahara, bersuci dari hadas asghar, dari uh, yang semisalnya buang air atau keluar angin, tidur dan yang lainnya. Hadas al-aswar. Hadas kecil. Dan juga engkau telah mengetahui dari permasalahan yang telah lampau, yaitu pembatal-pembatalnya. Maka sekarang engkau butuh untuk mengetahui hukum-hukum bersuci dari al-hadatsul akbar, dari hadas besar. Entah itu janabah, junub, atau haid, atau nifas. Qala wa hadhi taharatu tusamma bil ghusli, kata Syekh, bil ghusli bi dhammil ghain. Bersuci ini dinamakan dengan bil ghusli bi dhammil ghain. Huruf ghainnya berdhammah. Kalau sudah lihat bersama kita awal kita membaca kitab ini di sana, di tempat yang sana. Apa bedanya ini sekarang al-ghusl? Ghainnya berdhamma. Kalau al-ghuslu, huruf ghainnya berfathah. Artinya apa? Jadi ada al-ghuslu, ada al-ghuslu. Nah, apa bedanya al-ghuslu yang sekarang di sini bidhamil ghain? Ya, pembahasan kita sekarang ada al-ghuslu, ghainnya berfathah. Apa bedanya? Ah, sudah pernah ini kita bahas. Kalau al-ghuslu apa bidhamil ghain? Hah? Apa? Yang sekarang kita sekarang ini sedang berada terkait tentang apa? Hah? Tentang apa? Mandi. Al-ghuslu itu mandi. Kalau al-ghuslu apa itu? Abu Haidar, ini mandi sekarang al-ghuslu, ghain, al-ghuslu. Sekarang al-ghuslu. Nah, ada yang ingat? Satu mata aja. Nah, kalau al-ghuslu yaitu mencuci atau membasuh. Dipakai untuk apa? Yarhamukallah. Dipakai untuk wudu. Kalau wudu, membasuh atau mencuci anggota badan, anggota wudu itu al-ghuslu. Mencuci atau membasuh. Adapun sekarang bi dhammil ghain al-ghuslu, yaitu mandi. Qala wa huwa isti'malul ma'a fi jami'il badan 'ala sifatin makhsusatin yati bayanuha. Ini bersuci ini dari mandi junub ataupun dari haid atau nifas, taharah ini dinamakan dengan bil ghusli, dinamakan dengan al ghuslu, yaitu apa? Penggunaan air pada seluruh tubuh dengan tata cara tertentu yang akan datang penjelasannya. Mandi. Qala wa ad-dalilu ala wujubihi qaulullah ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu. Dalilnya tentang mandi ini, mandi besar. Dalil tentang wajibnya mandi besar ini firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya apabila kalian junub fattaharu, bertaharahlah. Kalau kalian junub bertaharahlah. Taharah apa yang dimaksud? Berwudu kah? Atau apa? Kalau kalian junub, bertaharahlah. Yang dimaksud apa? Mandi. Nah. Qala wa qad zakaru anna al-ghusla minal janabati kana ma'mulan bihi fil jahiliyah wa huwa min baqaya dini Ibrahim alaihi salatu wassalam fihim. Disebut oleh mereka, para ulama, para ahlu tarikh, bahwa mandi junub ini ternyata dahulu dilakukan di masa jahiliyah. Sehingga kata Syekh, yang mandi junub ini ternyata merupakan sisa-sisa dari peninggalan ajaran Ibrahim. Kok bisa di jahiliyah ada mandi junub? Karena jahiliyah di masa Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, itu kan hakikatnya mereka tidak kosong sama sekali dari suatu ajaran. Walaupun sudah dipenuhi dengan berbagai macam kemungkaran dan kebatilan serta kesyirikan, namun mereka tidak kosong sama sekali dari suatu ajaran. Yaitu ajarannya Ibrahim. Terbukti dengan Ka'bah, tawaf, haji. Itu mereka lakukan dahulu. Ini kan peninggalannya syariat Ibrahim alaihi salam. Maka sama di sini ternyata mandi junub ini juga sisa-sisa dari peninggalan syariat Nabi Ibrahim yang masih bertahan dan tidak hilang di sisi kaum musyrikin jahiliyah di zaman tersebut. Qala wa mujibatul ghusli sittatu asya, hal-hal yang mengharuskan untuk mandi, penyebabnya, faktor-faktor yang menyebabkan untuk mandi, mandi ibadah berarti ya, untuk taharah, bukan sekedar mandi biasa. Ada 6 perkara. Idza hasala wahidun minha wajaba 'alal muslim al-iktisal. Kalau ada terjadi salah satu di antara 6 perkara ini, maka wajib bagi seorang muslim untuk mandi. Qala ahaduha. Yang pertama, khurujul mani min makhrajihi min az-zakari awil unsa wa la yakhlu imman yakhruju fi halil yaqadhah aw halin naum. Yang pertama, keluarnya mani dari tempatnya, dari jalan keluarnya, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau keluar mani, maka wajib mandi. Yang demikian ini tidak kondisinya, yaitu yang pertama, imma dia itu keluarnya ketika sadar, melek, atau ketika tidur. Kalau fa in kharaja fi hal yaqadha, kalau keluar mani ini ketika sadar, ketika melek, maka ini ada rinciannya. Qala ushturita wujudul ladzah bi khurujihi. Orang sadar keluar mani, kapan dia wajib untuk mandi? Entah keluarnya bagaimanapun caranya sudah. Dipersyaratkan ini ketika kondisi apa? Sadar ya, bukan tidur. Dipersyaratkan dia merasakan kenikmatan. Adakah keluar mani tanpa tanpa disertai rasa kenikmatan? Ada, nanti akan datang bersama kita. Ketika kondisi sakit misalnya. Orang sakit punya kelainan, subhanallah Allah takdirkan keluar ya sudah penyakit seperti itu. Nah, baik. Jadi kalau kondisi sadar, kapan seorang ketika keluar mani wajib untuk mandi? Yaitu ketika apa? Syaratnya apa? Merasakan kenikmatan. Qala fa in kharaja biduni ladzah. Tapi kalau keluarnya tanpa ada rasa lezat kenikmatan, lam yujib al-ghuslah. Enggak mengharuskan untuk mandi. Tidak membuat seseorang dalam kondisi itu kemudian mandi. Ketika keluarnya tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan, maka tidak mengharuskan mandi junub. Qala kalladzi yakhruju bisababi maradin aw adami imsak. Contohnya yaitu tadi, karena sakit atau adami imsak, enggak bisa menahan. Artinya seperti kencing yang, maaf apa itu bahasanya, beser kah? Dia enggak bisa kencingnya keluar sendiri. Penyakit, sama-sama penyakit. Apa namanya? Istilahnya. Hah? Kalau di Jawa bilangnya beser. Enggak tahu beser ini bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Hah? Enggak tahu ya. Bahasa Indonesia ya? Yang orang sini atau di orang bukan orang Jawa apa bilangnya? Beser, sama. Paham dari beser ya. Nah ini sekarang bukan kencing tapi mani. Ya sudah ada kelainan memang seperti itu. Maka kondisinya seperti ini. dia tidak perlu mandi junub. Penyakit. Nah. Qala wa in kharaja fi halin naum, namun kalau keluarnya ketika tidur, wa huwa ma yusamma bil ihtilam, yaitu yang dinamakan dengan ihtilam, yaitu mimpi basah. Wajabal ghuslu mutlaqa. Kalau ketika sadar ada rinciannya, tapi kalau ketika tidur secara mutlak. Merasakan kenikmatan atau tidak, bahwa kalau keluar mani ketika tidur, entah dia mimpi atau tidak, pokoknya setelah bangun kelihatan ada keluar mani, pokoknya mutlakon sudah. Ini wajib untuk mandi ketika kondisi tidur. Tapi kalau ketika kondisi sadar, ada rinciannya. Nah, apa rinciannya ya Baskia? Kalau sadar, bagaimana? Apakah orang yang keluar mani ketika sadar wajib mandi semuanya tanpa terkecuali? Hah? Wajib mandi tanpa terkecuali. Hah? Kalau sadar ya. Nah, baik. Man yuwafiq, siapa yang sepakat dengan Abu Azkia? Jadi kata Abu Azkia, kalau kondisi sadar pokoknya tanpa terkecuali orang yang keluar mani mandi, harus mandi. Seperti dia buat ya. Begitu ya. Nah, siapa yang sepakat? Siapa yang tidak sepakat? Satu, jangan terpengaruh dengan jumhur. Jangan terpengaruh dengan mayoritas. Jangan khawatir. Nah, siapa yang tidak sepakat? Oh, banyak ternyata yang tidak sepakat, tapi jangan khawatir. Yang banyak itu belum tentu benar. Tapi ya sering benar. Nah, tafadhal Abu Rizki. Sepakat atau tidak? Tidak sepakat. Nah, bagaimana? Nah, tadi sudah lewat bersama kita. Kalau kondisi sadar, dirinci. Tidak semua orang yang keluar mani ketika dia sadar harus mandi junub. Tapi apa? Kalau apa? Disertai dengan kenikmatan, kelezatan. Intinya ya orang normal lah, seperti itu. Tapi kalau sakit, memang tidak bisa menahan, ada penyakit tertentu kelainan, ini tidak, walaupun dia keluar mani, tidak mengharuskan mandi. Nah, beda dengan tidur, kalau tidur secara mutlak. Qala wajabal huslu mutlaqan li fa'nam, li faqdi idrakihi, faqad la yash'ur bil ladzah. Kenapa orang yang tidur dia harus mandi secara mutlak, gak ada rinciannya kayak tadi? Karena dia kehilangan kesadaran. Bisa jadi dia tidak merasa kenikmatan tersebut. Qala fannaim idza staiqadha wa wajada atharal mani wajaba alaihil ghuslu. Orang yang tidur apabila bangun kemudian mendapati ternyata ada mani, bekas mani di pakaiannya, maka dia wajib mandi. Wa in ihtalam, walaupun dia mandi walaupun dia mimpi basah. Walam yakhruj minhu mani. Walam yajid lahu asaran lam yajib alaihi al-ghuslu. Jadi wa in ihtalam, kalau dia mimpi basah tapi ternyata dia tidak mendapati ada mani yang keluar, gak ada bekasnya, maka tidak wajib mandi. Sehingga orang yang tidur itu intinya kesimpulannya yang penting keluar mani. Itu wajib mandi junub. Itu intinya, keluar mani. Mimpi basah tapi dia tidak keluar mani. Mimpi basah tapi dia. Tapi tidak keluar mani. Bagaimana Abu Afan? Wajib mandi? Tidak. Nah, ahsanta. Tidak mimpi basah tapi keluar mani. Bagaimana Abu Abdul Fatih? Tidak mimpi basah. Jadi ternyata kondisi orang lagi tidur ini ceritanya ini. Nah, bagaimana berarti? tidak mimpi basah tapi keluar mani, wajib mandi. Nah, ahsanta. Baik, jadi yang pertama itu tadi. Memang yang mengharuskan untuk seorang mandi junub yaitu keluar mani. Dengan rincian yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Nah. Baik. Qala hafizahullah sani min mujibatil ghusli ila juzzakar fil faraj. Au ila juzzakar fil farji. Walau lam yahsul inzal. Di antara hal-hal yang mengharuskan seseorang untuk mandi, yaitu masuknya zakar, kemaluan laki-laki, kepada kemaluan perempuan. Walaupun tidak terjadi yang namanya keluar mani. Yang penting terjadi itu masuk timba di sumur. Masuk timba di sumur. Walaupun tidak keluar, maka wajib mandi. Ketika jelas memang timba masuk ke sumur, wajib untuk mandi. Walaupun tidak keluar mani. Qala al-hadith alladhi rawahu Muslim wa ghayruhu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Fayajibu al-ghuslu 'ala al-waati' wal mawtu'ah bil ilaj. Walau lam yahsul inzalun li hadzal hadits wa li ijma'i ahli al-'ilmi 'ala dzalik. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang selainnya dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda yang artinya apabila seorang laki-laki telah duduk di antara 4 cabang bagian tubuh wanita, kita perhatikan, coba lihat bagaimana keindahan bahasa hadis. Nah, tidak secara dengan lafaz yang jelas, tapi orang paham. Orang laki-laki kalau ada di antara 4 cabang anggota tubuh wanita, kedua tangan dan kedua kaki. Ini kan kinayah tentang hubungan. Nah, kan seperti itu ya. Kinayah tentang jima. Summa massa al-khitanul khitana. Massa. Bahasnya di sini massa. Massa artinya kalau secara letterlex menyentuh. Tapi tafsirnya hadis dan penjelasannya ini sebenarnya para ulama itu, dan datang dalam riwayat lain yang menjelaskan, bukan hanya sekedar sentuhan. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan apa? Ilaj. Ilaj artinya masuk. Kalau sudah seperti ini, maka wajib mandi. Kata Syekh, maka wajib mandi untuk laki-laki yang memasukkan embernya, dalam tanda kutip embernya. Dan juga wajib mandi untuk wanita yang sumurnya kemasukan embernya. Sama saya diulangi lagi. Bil ilaj. Ilaj. Jadi kalau sekedar sentuhan, sementara hasyafah tidak tenggelam, hasyafah ini apa ujung zakar yang kalau bahasa yang dipakainya helmnya, apa nih ya? Apa kalau bahasa resminya bahasa Indonesia apa berarti? Kepalanya ya, kepala kemaluan. Kalau tidak masuk, hanya bergesekan atau bersentuhan, ini tidak mengharuskan mandi junub. Selama tidak keluar mani. Tapi kalau sudah masuk, tenggelam kepala tersebut, ya, walaupun tidak keluar mani, maka harus mandi. Sehingga barakallahu fikum, coba lihat. Hadisnya mengatakan masa bersentuhan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Bukan dari secara sisi bahasa. Tapi masa yaitu ilaj. Memasukkan. Nah. Jadi kalau sudah bersentuhan saja. Bergesekan. Tapi tidak masuk. Tidak tenggelam. Kemaluan tersebut. Di kemaluan wanita. Maka yang demikian tidak mengharuskan mandi junub. Sebagian orang salah memahami. Sekedar bersentuhan. Sekedar bergesekan, maka yang demikian dia mandi junub. Tidak. Sekedar bergesekan, bersentuhan, selama tidak ada ilaj, tidak masuk, ember tenggelam di dalam sumur, selama tidak masuk seperti ini, tidak tenggelam, maka tidak wajib mandi. Nah, barakallahu fikum. Qala walau lam yahsul inzal, walaupun tidak keluar mani, selama sudah masuk, maka wajib untuk mandi junub. Dasarnya apa? Hadis ini dan juga ijma' ahli ilm. Kesepakatan ijma' ahli ilm atas perkara yang demikian. Nah, ini yang kedua. Jadi sudah dua hal yang menyebabkan seseorang harus mandi junub. Yang pertama apa tadi? Hah? Keluarnya mani. Yang kedua? Masuk ya, tenggelam. Nah. Qala salis min mujibatil husli inda ta'ifatin minal ulama islamul kafir. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan seorang harus mandi menurut sebagian ulama, yaitu keislamannya orang yang kafir. Dari sini kita mengetahui kata-kata syekh inda ta'ifatin minal ulama, pada sebagian ulama menunjukkan ada khilaf. Apakah orang kafir yang masuk Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu memerintahkan setiap orang yang masuk Islam untuk mandi? Nah, ada beberapa yang diperintahkan untuk mandi, tapi tidak dinukilkan ada yang masuk Islam ketika di zaman beliau. Kemudian beliau perintahkan semuanya, seluruhnya yang masuk Islam itu, setiap yang masuk Islam untuk mandi. Tidak dinukil. Nah, maka atas dasar itu, fayuhmalul amru bihi alil istihbab. Banyak dari para ulama yang berpendapat atas dasar itu, perintah yang datang dari Rasulullah SAW kepada sebagian orang yang masuk Islam, itu menunjukkan bahwa perkaranya, perintah itu menunjukkan hanya sifatnya mustahab, tidak wajib. Jam'an bainal adillah wallahu a'lam. Untuk dalam rangka menjamak dalil-dalil yang ada. Dalil yang ada menyebutkan Rasulullah memerintahkan sebagian. Tapi di riwayat-riwayat yang lain ternyata tidak dijumpai ada orang masuk Islam kemudian masing-masing semuanya oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk mandi. Tidak. Sehingga untuk menjamak, menggabungkan antara ini dan ini, oh berarti itu perintahnya sifatnya mustahab. Ini menurut banyak dari kalangan para ulama. Mana yang rajih? Wallah alam bisawab. Ihtiyatan dan juga tidak susah. Labas untuk seorang mandi saja. Toh. Yang demikian juga sifatnya mustahab. Nah, tapi kita untuk mengatakan yang wajib, tampaknya juga berat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang ketiga. Qala rabi', yang keempat, min mujibatil husli al-maut. Yang mengharuskan untuk mandi yaitu al-maut, kematian. Fayajibu tazsilul mayyit atau al-mayyit. Wajib untuk memandikan jenazah ghairu syahid fil ma'rakah fa innahu la yuwassal wa tafasilu dzalik ta'ti fi ahkamil janaiz insyaallah. Orang ke perkara keempat yang mengharuskan untuk mandi yaitu kalau datang kematian orang yang meninggal jenazahnya harus dimandikan. Harus sifatnya fardu kifayah bagi orang yang ada. Kecuali orang yang syahid fil ma'rakah. Orang yang mati syahid di medan pertempuran fisabilillah. Jihad. Nah, peperangan. Maka orang yang syahid ini kata Syekh tidak dimandikan. Sebagaimana orang yang syahid di medan perang seperti ini tidak dimandikan. Tidak dikafani dengan kafan putih. Sebagaimana keumuman yang lainnya. Tapi dia dikubur dengan pakaian yang ada pada dia. Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan. Ini merupakan syaraf kemuliaan bagi orang yang mati syahid di medan peperangan. Dan syahidnya hanya syahid yang meninggal di medan peperangan. Adapun syahid-syahid yang lainnya, maka tetap diberlakukan, dimandikan, dikafani, disolati, dan yang lainnya. Siapa itu syahid-syahid yang lainnya? Nah, ayo tolong umahat atau akhwat, anak-anaknya tolong ditenangkan ya. Baik, siapa bisa menyebutkan syahid yang lainnya selain yang di medan perang? Hah? Tenggelam, nam, ahsanta. Orang yang tenggelam, syahid. Kemudian? Hah? Melahirkan, nam. Wanita melahirkan, nam. Syahid. Hah? Perut, nam. Mabtun. Mabtun juga syahid. Kemudian? Hah? Apa itu? Naam. Umar bin Khattab bila syak syahid. Naam. Namun maksud sana di sini golongan orang-orang yang artinya golongannya seperti itu. Umar bin Khattab jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Uhud, Gunung Uhud bergoncang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uskud ya Uhud, fa inna 'alaika Nabiun wa siddiq wa syahid." Tenang wahai Uhud, karena sebenarnya di atas kita ada seorang nabi, ada seorang siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, dan seorang syahid, yaitu Umar bin Khattab. Tapi maksudnya golongan sekarang. Nah. Hah? Sholatnya ketika dibunuh. Nah. Itu makanya syahid, Umar bin Khattab syahid. Nah. Seperti itu. Tapi itu hanya berlaku untuk Umar. Nah, siapa lagi? Orang yang meninggal karena tertimpa bangunan. Nah, kemudian baru saja berlalu. Hah? Naik haji. Allahu a'lam. Tapi memang orang berhaji itu mirip dengan syahid. Dia tidak dikafani, tapi dia dikubur dengan pakaian hajinya. Tapi Allahu a'lam. Kalau memang ada hadisnya ya berarti benar. Tapi anak belum tahu. Tapi bisa jadi nah. Tinggal dipastikan. Baru beberapa waktu yang lalu kita ditimpa apa? Wabah. Orang yang meninggal karena wabah. Seperti itu ya. Pas COVID ini kayaknya waktu itu awal-awal ada pembahasan banyak ini. Baik. Dan yang lain-lainnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga orang yang meninggal selain syahid di medan peperangan itu dimandikan. Qaulul khamis wa sadis, yang kelima dan keenam. Min mujibatil husli al-haid wan nifas, yaitu di antara hal-hal yang mengharuskan mandi haid dan nifas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fa idza akbalat haidatuki fada'i shalah, wa idza adbarat faghsili anki dam tsumma shalli. Apabila datang haidmu maka tinggalkan salat, tapi kalau sudah berlalu cuci bersihkan darah kemudian mandi kemudian silakan salat. wa qawlihi ta'ala fa idza tatahharna. Apabila wanita-wanita tersebut telah suci. Ini kan ayatnya bagaimana itu? Ya salunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa tazilun nisa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna. Fatuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya tentang apa itu haid. Maka katakan wahai Muhammad, haid itu adza, kotoran. Enggak boleh untuk didatangi para istri. Nah. Apabila selesai dari haidnya, haid hatta yathurna. Tinggalkan wanita ini, jangan didekati para istri yang sedang haid sampai mereka suci. Hatta yathurna. Faiza tatahharna, kalau mereka suci kemudian mereka mandi, nah itu nih. Syahidnya di sini. Faiza tatahharna, yaitu apabila mereka sudah bersuci, maksudnya bersuci apa? Mandi. Fatu min haitsu amarakumullah. Silakan datangi sebagaimana yang Allah telah perintahkan kepada kalian. Qala yani al-hayyab yatatahharna bil iktisal ba'da intiha'il haid. Jadi maksud fa'idha tatahharna yaitu para wanita yang haid mereka mandi dan selesai dari haidnya. Maka ini 6 hal yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Tata cara mandinya sama. Untuk junub, untuk haid, untuk nifas. Kafir 6. Disebut oleh para ulama juga kalau yang kafir mandi sama seperti mandi junub. Sebagaimana mayat atau jenazah dimandikannya itu persis seperti mandi junub. Cara memandikan jenazah itu mirip dengan mandi junub sudah. Sama. Seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain. Nah, tafadhol. Lah. Jadi pertanyaannya hadis zahir hadis yaitu bersentuhan atau bergesekan. Nah, mengapa dikatakan ilaj? Datang riwayat yang lain menjelaskan bahwa yang dimaksud itu bukan sekedar bersentuhan tapi masuk seperti itu. Jika kalau dalam rangka kehati-hatian lah, enggak ada kehati-hatian, ahkam syar'i seperti itu. Kalau dia mau mandi silakan, tapi jangan karena keragu dalam rangka kehati-hatian lah. Dia mau mandi silakan boleh. Tapi apakah wajib? Bukan, enggak wajib. Seperti itu, nah. Nah. Ya. Nah, orang kecelakaan jasanya tidak berbentuk. Baik. Orang jangan, ini sekarang kecelakaan jasadnya tidak berbentuk. Apa tidak berbentuknya bagaimana? Ya, ada, pokoknya masih ada sisa-sisa badannya. Nah, selama masih bisa dimandikan, dimandikan. Jangankan itu, orang yang terbakar, gosong. Selama masih bisa dimandikan, mandikan. Tapi kalau tidak bisa, karena khawatir nanti tambah hancur, maka ditayamumkan. Nah, ini intinya jasad tidak berbentuk itu bagaimana? Misalnya ada potongan-potongan kah? Nah, selama masih ada bagian-bagiannya, kepalanya saja atau tangannya atau sebisa mungkin. Karena nanti jasad yang tercecer atau apa istilahnya sudah hancur lah ya, itu nanti tetap disyaratkan untuk dikafani juga. Seperti itu sebisa mungkin. Maka sebisa mungkin walaupun sudah tidak utuh, kan kurang lebih seperti ya, jasadnya sudah itu enggak berbentuk, udah enggak utuh bagaimana sebisa mungkin. Nah.
2: dicuci, dimandikan. Kalau memang memungkinkan. Kalau tidak bisa, maka ditayamumkan. Seperti itu. Tayamumnya bagaimana? Ya sudah sebisanya. Kalau memang tidak mungkin, dimandikan. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
3: ilaik. Barakallahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, sedikit tanbih terkait kehadiran taklim. Tentunya tidak ada yang meragukan lagi bahwa menghadiri halaqah ilmu merupakan sebuah amal ibadah yang memiliki sekian keutamaan. Namun tentunya hadir dalam majelis ilmu selain kita meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu tujuan utamanya yaitu untuk mendengarkan, untuk menyimak apa yang disampaikan dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga tentunya hal ini bisa menjadi perhatian kita semua, baik dari kalangan ikhwan atau kalangan akhwat. Sehingga dengan itu, yang pertama, ketika kajian tentunya tidak layak dan tidak patut bagi siapa saja untuk kemudian berbicara sendiri. Untuk ngobrol sendiri dan yang lainnya. Yang kedua, bukan kajian atau majelis ilmu akhirnya sebagai tempat bermain anak-anak kita. Majelis ilmu bukan tempat penitipan anak-anak yang dengan itu anak-anak bermain dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga diharapkan bagi yang hadir untuk bisa memperhatikan hal ini. La darara wa la dirar. Tidak memudaratkan dirinya dan juga tidak memudaratkan orang lain. Dirinya atau anaknya ketika hadir dalam kondisi bicara sendiri atau sang anak mengoceh, hal ini tentunya bisa mengganggu orang lain. Dan tentunya hal ini terlarang. Seorang muslim dituntut untuk tidak memberikan gangguan kepada saudaranya yang lain. Maka mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian untuk kemudian kita melangkah bersama mulai sekarang dan yang berikutnya dalam adab-adab bermajelis, untuk kemudian masing-masing bisa maksimal dalam mendapatkan dan mendengarkan ilmu yang disampaikan. Nah, sehingga tolong perhatikan hal-hal ini ya oleh para ikhwan ataupun ummahat. Majelis ilmu sekali lagi memiliki keutamaan yang besar yang diharapkan untuk masing-masingnya tidak membuat kegaduhan dan gangguan kepada saudaranya yang lain. Nah, Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan kalam dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala hafizahullah, babun fi ahkamit tayammum. Sekarang al-muallif yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum bertayamum. Qala innallaha subhanahu wa ta'ala qad syara'a at-tatahhura lis-salati minal hadatsainil asghari wal akbari bil ma'i alladhi anzalahu Allah lana tahuran wa hadha wajibun la budda minhu ma'al imkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan perbuatan bersuci untuk pelaksanaan ibadah sholat. Bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Bersuci dengan menggunakan air yang Allah turunkan untuk kita semuanya. Di mana fungsi air ini tahur. Tahur yaitu suci pada zatnya dan bisa mensucikan. Maka kata Syekh setelah itu, hafizahullah, bersuci dengan menggunakan air ini tentunya perkara yang wajib, yang harus untuk dilakukan ma'al imkan. Tentunya sesuai dengan kemampuan apabila memungkinkan. Qala lakin qad ta'ridu halatun fayakunul ma'u fiha ma'duman aw fi hukmil ma'dum. Namun terkadang terjadi beberapa kondisi muncul yang dimana pada kondisi-kondisi tersebut air ini tidak ada. Atau ada namun dia teranggap seperti hukumnya air yang tidak ada. Ada air, orang ketika berpergian naik perahu atau di laut ada air tapi hanya pas untuk air minum. Nah, apabila dipakai untuk bersuci penumpang dari kapal tersebut, maka dia akan kehausan dan bisa mencelakakan mereka. Ini ada air, tapi dia mengambil hukum seolah-olah air tidak ada. Nah, ada air, tapi tempatnya susah sekali untuk dijangkau. Sumurnya dalam sekali, timbanya putus, tali tidak ada. Air ada. Nah, ini contoh, ada air namun dia dihukumi seolah-olah tidak ada. Aw wujudan lakin yata'adzar isti'amaluhu li'udrin nal'adzar as-syar'iyah. Atau air itu yang benar-benar ada, bisa untuk dipakai, namun penggunaannya tidak memungkinkan. Karena ada uzur dari sekian uzur-uzur yang dibenarkan oleh syariat. Qala wa huna qad ja'ala Allahu ma yanubu anhu wa huwa at-tayammum bit-turab taysiran 'ala al-khalqi. Maka dalam kondisi seperti ini sekarang Allah telah menjadikan pengganti untuk keberadaan tersebut, yaitu bertayamum dengan menggunakan tanah. Yang demikian merupakan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para hambanya. Wa raf'an lil haraj. Agar mengangkat kondisi yang susah. Mengangkat sesuatu yang menjadi masyakah bagi umat ini. Qala yaqulullah ta'ala fi muhkami tanzilihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-ghait ya ulamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun.
2: Yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kalian bangkit untuk menegakkan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh pulalah kaki kalian, cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Dan apabila kalian dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas akbar, maka bersucilah. Dan apabila kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar atau salah seorang di antara kalian selesai dari menunaikan hajatnya buang air, atau kalian mendatangi istri-istri kalian dalam kondisi kalian tidak mendapati air, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fatayammamu, bertayamumlah sebagai pengganti wudu dengan sa'i dan tayyib.

sebagai pengganti wudu. Dengan sa'i dan tayyiba. Sa'id, apa-apa masa ada alal ard. Apa-apa yang ada di muka bumi. Tanah dan yang semisalnya. Dari benda-benda yang suci. Yang bisa dipakai untuk bertayamum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Caranya bertayamum dengan mengusapkan pada wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian untuk kalian mendapati kesusahan dalam agama ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar bisa mensucikan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyempurnakan nikmat-Nya terhadap kalian. Yang dengan itu kalian harapannya mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dalil tentang tayamum. Dalam firman-Nya, apabila kalian tidak mendapati air, fatayammamu. Bertayamumlah. Qala wa tayammumu fil lughah al-qasdu. Dari sisi bahasa, yang namanya tayamum artinya al-qasdu. Keinginan atau tujuan. Ini dari sisi bahasa. Wa tayammumu fi syar'i, adapun dari sisi istilah syar'i, huwa mashul wajhi wal yadain bi sa'idin ala wajhin makhsus. Mengusap kepala, mengusap muka dan kedua tangan dengan apa yang ada di atas muka bumi, pasir ataupun tanah liat dan yang semisalnya dari yang suci, ala wajhin makhsus, dengan tata cara yang khusus. Qala wa kama huwa sabitun fil Qur'anil Karim fa huwa sabitun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il ummah wa huwa fadilatun li hadhil ummatil Muhammadiyah ikhtassaha Allah bihi wa lam yaj'alhu tahuran li ghairiha tawsi'atan 'alayha wa ihsanan minhu ilayha. Tayamum ini sebagaimana datang dalam Al-Qur'an, tayamum juga ternyata datang pensyariatannya dalam sunnah Rasulullah sallallahu wasallam dan juga ijma' al-ummah. Tayamum merupakan keutamaan untuk umat ini, yang Allah khususkan untuk umat ini. Allah tidak menjadikan tayamum itu sebagai benda yang suci dan mensucikan bagi selain umat ini. Berarti kita mengetahui tayamum itu di antara min khasa'isi hadhil ummah. Kekhususan dari umat ini. Nah, tidak ada umat-umat sebelumnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi atau tanah itu suci dan mensucikan. Tidak ada. Hal ini hanya Allah berikan kepada umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Islam. Tausiatan 'alaiha, memberikan kemudahan bagi umat ini dan juga ihsanan minhu. Sebagai bentuk ihsan, Allah Subhanahu wa taala berbuat baik, telah memberikan kemudahan kepada umat ini. Qala fa fi sahihain wa ghairihima, qala sallallahu alaihi wasallam wa tiitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Afilafzin fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Dalam sahih al-imam al-Bukhari dan sahih Muslim. Dan yang selainnya, Rasulullah SAW bersabda, aku diberi lima hal. Yang lima hal ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Dari kalangan para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW, Muhammad ibn Abdullah. Yang pertama, nusirtu birubi masirata syahrin. Umat Islam ini, Rasulullah SAW itu diberi kemenangan kalau berjihad. Diberi bantuan dan pertolongan. Dengan Allah tanamkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam. Musuh-musuh beliau SAW. Sebelum terjadinya peperangan itu. Dalam jangka atau jarak waktu sebulan. Mau jihad, Allah sudah tanamkan rasa takut dahulu di hati-hati para musuh. Musuh-musuh Islam.

0: Berapa durasi sebelum jihadnya? Perjalanan sebulan. Orang berjalan selama sebulan itu kira-kira berapa lama? Berapa minggu? Kira-kira berapa bulan? Nah, sebelum melawan musuh, sudah diberikan atau sudah ditanamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa takut di hati-hati para musuh Islam. Nah, ini tentunya sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ketika terjadinya peperangan. Apabila jihad tersebut adalah jihad yang syar'i. Nah, yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya, bumi ini dijadikan khusus untuk aku, kata Rasulullah SAW, bisa sebagai tempat sholat dan juga bersuci tanah ini. Kalau umat-umat selain dari umat Islam, tempat sholatnya tertentu, tidak bisa sembarangan melakukan ibadah sholat. Kalau umat Islam di seluruh permukaan bumi, mereka umat Islam bisa melakukan sholat, menegakkan sholat. Ketika safar di gurun, di jalan, di hutan, di kampung, di mana saja, di tepi pantai dan yang lainnya. Nah, dan juga bumi ini dijadikan tahur. Bisa untuk sebagai bersuci, suci dan mensucikan. Maka kata Rasulullah SAW, siapapun dari seseorang dari umatku apabila telah datang waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Nah, dalam riwayat yang lain, fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Kalau dia waktunya sholat seseorang, dia ada masjidnya, dia ada tempat untuk bersucinya. Yaitu dimanapun dia, maka dia bisa melaksanakan masjid. Di sini artinya maudhi' as-sujud. Masjid, yaitu maudhi' as-sujud. Tempat sholat. Nah. Taib. Qala fatayammumu badalu taharatil ma'indal ajzi anhu syara'an yuf'alu bitatahur bihi kullu ma yuf'alu bitatahur bilma minas salah wa tawaf wa kiraatil quran wa ghairi dhalik. Tayammum ini sebagai pengganti bersuci menggunakan air. Ketika tidak mampu menggunakan air. Bisa dilakukan dengan tayamum ini hal-hal yang bisa dilakukan dengan wudu. Salat, tawaf, membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Qala fa innallaha ja'ala tayammuma mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhira. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tayamum ini pensuci. Sebagaimana Allah menjadikan air juga sebagai alat untuk mensucikan. Qala alaihi salatu wassalam wa ju'ilat turbatuha yani al-ard lana tahura. Dan dijadikan tanahnya bumi ini bagi kita sebagai tahur. Jelas bersama kita tahur, yaitu tahir fi dzatihi wa mutahhir li ghairihi. Bisa untuk mensucikan, zatnya suci dan juga bisa untuk mensucikan. Qala wa yanubu tayammumu 'anil ma' fi ahwalin hiya. Nah, ini sekarang yang perlu kita perhatikan. Tayammum itu bisa sebagai pengganti air dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, awalan idza udimal ma' liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sawa'un 'adimahu fil hadar aw safar wa talabahu falam yajidhu. Yang pertama, kalau tidak ada air. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila yang artinya apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Entah dia kehilangan air atau tidak mendapati air ketika dia tinggal di kotanya, musim paceklik, musim kering dan yang lainnya, kondisi-kondisi yang ketika dia di tempat tinggalnya dia enggak menemukan air, atau ketika dia safar. Dalam kondisi dia sudah mencari dan tidak mendapati. Nah, ini kondisi pertama. Yaitu apa? Hah? Tidak ada air. Tsanian yang kedua, idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li syurbin wa tabakh. Falau tatahara minhu la'adarra hajatahu bihaitu yakhafu al'atash 'ala nafsihi. Au atasa wairuhu min adami au bahimatin muhtaramain. Kondisi kedua, ingat-ingat ya. Yang pertama tadi tidak ada air. Yang kedua sekarang ada air dia. Tapi dia butuhkan untuk minum atau untuk masak. Untuk makan minum. Kalau dia gunakan air itu untuk bersuci, maka akan memudaratkan hajatnya dia. Dari siapa? Akhirnya dia khawatir bisa kelaparan atau bisa kehausan. Atau orang lain bisa kehausan. Atau hewan bahkan. Coba kita lihat. Bahkan hewan. Tentunya hewan yang di sini hewan disyariatkan atau diperbolehkan oleh syariat. Untuk dibiarkan hidup. Di situ ada hewan-hewan yang di syariat memerintahkan untuk dibunuh. Nah, seperti ular, tikus, burung gagak, anjing hitam dan yang lainnya, cicak. Nah, ini selain itu, entah burung kah, burung peliharaan kah, atau kucing kah, atau kambing, sapi dan yang lainnya. Ini khawatir hewan ternaknya kehausan. Atau orang lain khawatir kehausan jika dipakai untuk masak, untuk minum, untuk berwudu. Ya. Yang demikian dibolehkan bertayamum. Ini yang kedua. Ada air tapi apabila dipakai ada air namun dibutuhkan untuk makan dan minum. Yang ketiga salisan idza khafa bi isti'malil ma'a darara fi badanihi bi maradin aw ta'khuri bur'in. Dia khawatir dengan menggunakan air memudaratkan tubuhnya. Kenapa? Karena dia sakit. Atau kalau dia pakai air sembuhnya semakin lama. Jadi enggak melulu memudaratkan masalah sakit ini terus akhirnya semakin parah sakitnya, tidak. Bahkan dia pakai air bukan semakin parah sakitnya, tapi sembuhnya semakin lama. Ini pun boleh untuk bertayamum. Luka dengan kena air mungkin enggak semakin parah, tapi enggak sembuhnya semakin lama, maka boleh untuk bertayamum. Rabi'an idza ajaza an isti'malil ma' li maradin la yastati'u ma'ahu al-harakah wa laysa 'indahu man yuwaddi'uhu wa khafa khurujal waqti. 1, 2, 3. Sudah lewat. Sekarang yang keempat. Dia tidak mampu menggunakan air. Kenapa? Dia sakit. Tidak bisa bangun. Sakitnya membuat dia tidak bisa bangun. Sarafnya kejepit. Dia tergeletak di ranjang. Enggak bisa bergerak. Enggak ada orang yang bersama dia yang bisa mewudukkan dia. Pergi semua. Enggak ada yang bisa dihubungi. Kalau enggak segera berwudu, enggak segera bertayamum, keluar waktu, habis waktunya. Maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Padahal air ada di kamar mandi. Tapi dia tergeletak lemah di atas ranjangnya. Biasanya ada kakaknya, biasanya ada istrinya, biasanya ada saudaranya mewudukkan dia. Maka wajib berwuduk. Tapi ini gak ada yang bisa. Maka di saat itulah dia diperbolehkan untuk tayamum. Ini yang keempat. Yang kelima. Khakala khamisan. Iza khafa bardan bisti'malil ma' walam yajid ma yusakhinuhu bihi. Tayammama wa salla liqaulihi ta'ala wala taqtulu anfusakum. Apabila dia mengkhawatirkan atas dirinya berdan, dingin yang sangat, yang dingin ini memang membahayakan. Bukan sekedar dingin. Kalau sekedar dingin tapi tidak membahayakan tubuhnya, maka ini termasuk keutamaan yang besar. Seseorang bisa berwudu dalam kondisi dingin yang sangat namun tidak memudaratkan dia. Ini ada keutamaan yang besar. Tapi sekarang dinginnya ini kalau dia berwudu, dia pasang berwudu, maka akan memudaratkan dia. Khawatir halak. Bisa celaka dia. Seperti itu. Maka, dan walam yajid ma yusakhinuhu bihi. Dia enggak dapat kompor atau enggak dapat pemanas yang bisa memanaskan air, menghangatkan air. Nah, maka di saat itulah dia boleh bertayamum kemudian sholat. berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Nah. Qala fa fi tilkal ahwal yatayammam wa yusalli. Maka kondisi-kondisi ini dia diperbolehkan bertayamum dan sholat. Ada lima. Apa saja? Yang pertama. Hah? Tidak ada air. Yang kedua. Ada air. Tapi dipakai untuk makanan minum. Pas. Kalau dipakai bersuci, gak bisa makan minum. Yang ketiga. Hah? Karena sakit. Seperti itu. Memudaratkan tubuhnya. Yang keempat. Hah? Yang keempat. Tidak bisa menggunakan air. Karena dia tidak bisa bergerak. Kan seperti itu ya. Dan tidak ada orang yang bersamanya. Yang kelima. Dingin yang sangat yang membahayakan dirinya. Kondisi-kondisi ini dipersilakan untuk bertayamum. Tapi sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti akan datang bersama kita insyaallah. Pertanyaannya, apakah tayamum ini sebagai pengganti wudu saja atau juga hadas besar? Maka sebagai pengganti hadas besar juga. Sama. Bukan hanya berwudu, bukan hanya sebagai wudu, pengganti wudu, tapi juga pengganti dari mandi junub. Seperti itu. Bisa mengangkat atau menghilangkan hadas besar juga. Nah, caranya nanti silakan datang bersama kita. Bagaimana tata cara tayamum? Caranya sama, entah sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi junub, caranya sama bertayamumnya. Nanti silakan datang bersama kita, insya Allah. Nah, tafadhal ya Ustaz. Baik. Nah, luka sekarang batasannya kapan boleh bertayamum? Kalau lukanya kecil bagaimana? Dan kalau memang kena air yang memang lama sembuhnya, hatta lukanya kecil. Ketika dengan kena air sembuhnya semakin lama, boleh dia bertayamum. Nanti akan datang bersama kita insyaallah rincian, apakah setiap luka bertayamum saja? Padahal lukanya hanya di tangan. Apakah bertayamum saja atau tetap berwudu? Atau berwudu dan bertayamum atau bagaimana? Akan datang bersama kita insyaallah. Nah, baik. Yang berikutnya ada yang menanyakan? Kita lanjutkan. Qala wa in wajada ma'an yakfi ba'da tuhrihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Ada air cukup untuk mencuci sebagian anggota wudu. Airnya sedikit sekali. Bisa hanya untuk mencuci sebagian anggota wudu. Gak selesai sampai kaki. Dia cuma bisa sampai kepala misalnya. Atau cuma bisa sampai tangan. Itu ini pembahasannya sekarang. Maka kata Syekh, Istamalahu fima yumkinuhu min a'dha'ihi au badanihi. Watayammama anil baqi alladhi qassara anhul ma liqaulihi ta'ala fattakullaha mastata'tum. Nah, jadi dia ada air untuk berwudu memang. Dia untuk minum sudah ada sendiri. Al-Muhim bisa untuk berwudu. Tapi gak cukup untuk berwudu selesai sampai kaki. Maka kata Syekh, digunakan air tersebut. Sampai yang dia memungkinkan dari anggota tubuh atau badannya. Kemudian sisanya bertayamum. Air yang kurang tadi yang habis itu bertayamum. Baik, dia membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyak, membasuh muka, membasuh kedua tangan, habis air. Berarti kan dia belum apa? Mengusap kepala dan membasuh kaki. Maka apa yang dia lakukan? Dia niatkan, dia bertayamum dengan diniatkan sebagai pengganti mengusap kepala dan membasuh kaki. Bertayamum. Nanti akan datang tata caranya. Sederhana sekali. Seperti itu. Paham ini ya? Barakallahu fikum. Baik. Qala wa in kana bihi jarhun yatadarrar bi ghaslihi aw mashihi bil ma tayammam lahu wa ghasala al baqi li qawlihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Ah, ini sekarang juga sama. Dia ada luka. Mak, luka ini bisa termudorotkan kalau dicuci atau dibasuh atau diusap dengan air. Luka ini termudorotkan. Jadi dia punya luka, enggak boleh kena air sama sekali. Dicuci atau dibasuh enggak bisa, diusap dengan air pun juga enggak bisa, enggak boleh, kata dokter. Nah, dari sisi medis memang berbahaya ini, atau sembuhnya jadi tambah lama. Pokoknya enggak boleh kena air sama sekali. Ya. Maka dia bertayamum untuk bagian tubuh tersebut. Baik. Adapun anggota tubuh yang lainnya yang tidak ada lukanya, tapi lukanya sekarang di apa ini namanya? Lengan bawah tangan, ya, antara pergelangan tangan dan siku. Ada luka di situ dia. Baik. Ini lukanya ini enggak bisa kena air sama sekali. Dibasuh bahaya, termudaratkan. Bahkan diusap pun termudaratkan. Baik. Berarti kan dia telapak tangan bisa. Berkumur istinsyak bisa. Membasuh atau mencuci muka bisa. Yang lainnya pokoknya bisa. Hanya tangan yang tidak bisa. Dipahami ini ya. Berarti dia berwudu biasa. Tanpa tangannya di... di misalnya yang kiri. Yang kiri tidak di... apa? Tidak dibasuh dan tidak diusap dengan air. Seperti itu. Ya, dia berwudu semuanya dah. Persis kecuali yang tangan kirinya ini saja. Kemudian setelah itu dia bertayamum. Dengan niatan tayamumnya sebagai pengganti dari membasuh atau mengusap tangan kirinya itu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ar-rajih, yang rajih, namanya tayamum untuk sebagian anggota wudu, tayamum untuk sebagian anggota wudu, itu tidak dipersyaratkan at-tartib wal-mualah. Dan ini yang rajih, wallahu a'lam bishawab. Apa artinya tidak dipersyaratkan tartib dan mualah? Berurutan. Untuk tayamum bagi sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, itu tidak dipersyaratkan berurutan. Jadi misalnya begini, tangan kiri tadi gak bisa kena air sama sekali, maka dia pertama membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyak, membasuh wajah, tidak dipersyaratkan setelah itu dia bertayamum untuk tangan. Tidak. Tidak harus berurutan. Boleh dia lakukan tayamumnya, kata Syekh Al-Utsaimin, sebelum berwudu dengan niatan untuk tangannya yang luka ini, atau setelah wudu. No power. Baik. Seperti itu. Ini tidak dipersyaratkan at-tartib, berurutan. Dan juga tidak dipersyaratkan al-mualah. Al-mualah itu langsung. Kalau kita sudah belajar waktu itu di wudu, namanya berwudu, ya itu harus langsung. Muka langsung ke tangan. Tangan langsung nyambung kepala. Kepala nyambung kaki. Kan seperti itu. Kalau kepala mengusap, terus kakinya nanti setelah 5 menit dia masih ke sana. Ini kan gak sah wudunya. Ini yang namanya mualah. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak dipersyaratkan. Sehingga dia berwudu di rumahnya. Baik. Berwudu di rumahnya, enggak ada tanah misalnya di rumahnya, maka dia ingin bertayamum untuk tangan kirinya yang ada lukanya itu di masjid. Berwudu di rumahnya tanpa diwudukkan tangan kirinya yang tadi ada lukanya itu, dia kemudian berjalan ke masjid. Baik, berjalan ke masjid, setelah itu dia niatkan dia bertayamum dengan niat sebagai pengganti wudu tangan kirinya. Maka yang demikian ini boleh. Dipahami ini ya. Sehingga sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, silakan dilakukan tayamum. Tidak harus berurutan dan juga tidak harus ketika itu juga. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita lanjut sebentar. Qala wa in kana jurhuhu la yatabarrar bil mashi. Nah, sekarang permasalahannya lukanya itu tidak termudaratkan kalau dengan diusap. Masaha abdimat allazi fawqahu bil ma wa kafahu al mashu 'anit tayammum. Baik. Masih dengan contoh yang sama, luka di tangan kirinya tadi itu. Dia enggak boleh dituangkan air, dicuci enggak boleh. Tapi lukanya ini enggak terlalu parah, dia bisa usapkan. Dia ambil air, tangannya dicelupkan di gayung, ya, celupkan di gayung. Nah, terus kemudian diusapkan. Seperti itu. Sebagaimana kita mengusap kepala kita. Ternyata hal ini jangan mudaratkan, maka itu yang harus dilakukan. Kalau luka tersebut masih bisa diusap, bukan dibasah atau dicuci ya, diusap dengan air, maka itu yang harus dilakukan. Padahal hukum asalnya tangan itu kan harus dibasuh. Tapi karena ada luka sekarang. Dan ternyata subhanallah luka ini dengan diusap dengan air sebagaimana mengusap kepala, ya, masukkan tangan ke gayung, keluarkan, kemudian diusapkan ke yang luka. Itu ternyata bisa, enggak memudaratkan lukanya. Maka ini yang wajib dia lakukan. Tidak perlu dicuci. Bagaimana dengan tayamumnya? Enggak perlu. Kalau sudah bisa diusap, maka cukup. Usapan dengan air tersebut cukup. Tidak perlu dia bertayamum. Baik. Baik, ini ada pertanyaan. Apabila kita sudah bertayamum, kemudian kita sholat. Dan tidak lama kemudian datang air di tengah sholat kita. Atau setelah kita sholat. Apakah kita mengulang taharah kita dengan air atau melanjutkan sholat kita? Lanjutkan sholat kita. Yang rajih seperti itu. Di tengah-tengah sholat ternyata ada air sudah. Datang air. Kita kehabisan air. Sudah gak ada sama sekali. Akhirnya kita bertayamum. Di tengah sholat, subhanallah datang air. Entah orang, entah hujan, entah yang lainnya. Maka bagaimana sholat kita lanjutkan apa enggak? Lanjutkan yang rajih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Atau disampaikan? Paham ya? Kalau bisa diusap, luka tersebut tidak memudaratkan, maka diusap. Oh, kalau iya. Adapun mengusap air apakah berurutan? Iya, kalau mengusap ya berarti berurutan. Yang tidak dipersyaratkan berurutan dan mualah itu tayamum. Tapi kalau mengusapnya tetap berurutan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Mengusap juga bukan harus di lukanya. Makanya kata Syekh di sini sekarang, kalau ada luka tidak dan tidak termudaratkan dengan diusap, maka kata Syekh dia mengusap abdimad. Abdimad yaitu perban. Nah, luka kan di perban. Maka kalau bisa diusap perbannya, maka itu yang harus dia lakukan. Usap dengan air dengan cara seperti kita mengusap kepala kita. Ya, masukkan ember atau gayung, kemudian kita usap. Yang diusap apa? Cukup perbannya tersebut, di atas perbannya. Nah, barakallahu fikum. Taib. Low power. Lukanya. Mbak, sebentar. Ini anggota yang tangan kiri tadi misalnya, ya kan? Itu ada luka. Dibasuh tidak bisa. Diusap bisa? Tidak bisa juga. Berarti dibasuh dan diusap tidak bisa. Kemudian Yang dibahas cuma sampingnya saja. Terus pertanyaannya, ya kalau kondisi seperti itu bertayamum. Jadi anggota itu dia ketika lukanya itu berada pada anggota wudu, walaupun tidak semua, tangan kiri misalnya, anggota di antara anggota wudu yaitu tangan kiri mulai ujung jari sampai siku. Lukanya hanya di tengah-tengah lengan bawah, enggak semuanya. Tapi di tempat anggota itu, ya sudah, ini enggak usah di terus samping-sampingnya apa enggak usah.
1: Kita masih cukup kita
0: yamumkan. Seperti itu.
1: Pembahasan yang terkait dengan wajib-wajib wudu. Seperti itu. Betul ya. Nah, terakhir sampai mana? Hah? Anggota wudu mengusap kepala sudah ya? Baik. Hah? Itu kita sudah ambil yang pertama muka, tangan, yang ketiga mengusap kepala. Sekarang yang keempat, ya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah warabi', yang keempat dari wajib-wajib wudu. Hakikatnya wajib-wajib wudu ini dari sisi hukum tidak berbeda dengan syurut, syarat. Karena wajib-wajib wudu ini ketika ditinggalkan pun ternyata juga membuat wudu kita tidak sah. Bagaimana yang lewat? Pada yang pertama, ketika seseorang membasuh muka, mencuci muka, namun dia tidak berkumur dan tidak menghirup air di hidungnya atau salah satunya, maka kata Syekh, lam yasih wudu'uhu, tidak sah wudu'nya. Nah, sehingga wajib-wajib wudu dari sisi hukum pada hakikatnya sama dengan syurut al-wudu dari sisi bahwa apabila tidak dilakukan maka wudunya tidak sah. Baik, yang keempat kata Syekh, qala ghuslur rijlaini ma'al ka'bain liqoulihi ta'ala wa arjulakum lil ka'bain wa ila bima'na ma'a wa dhalika il hadith al warida fi sifatil wudu fa innaha tadullu ala dukhulil ka'bain fil maghsul. Yang keempat, mencuci atau membasuh kedua kaki sampai atau ma'a al-ka'bain. Ma'a yaitu bersamaan juga dengan kedua mata kaki dicuci, dibasuh. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum lil ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian. Di sini menggunakan huruf ila. Kalau letter lexnya sebetulnya ila itu sampai. Dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Namun kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini artinya ila di makna ma'a. Artinya bukan mencuci atau membasuh kaki itu hanya sampai mata kaki, namun juga mata kaki dibasuh. Karena kata Syekh hadis-hadis yang ada dalam tata cara wudu menjelaskan bahwa mata kaki pun juga dibasuh. Sebagaimana siku pada tangan. Rasulullah alaihi salatu wassalam mencuci atau membasuh kedua kakinya sampai masuk ke betisnya. Seperti itu. Menunjukkan bahwa mata kaki itu ikut dicuci. Qala wal khamisu at-tartib. Yang kelima yaitu berurutan. Bi an yaghsila al-wajha awwalan, tsumma al-yadayni, tsumma yamsaha ar-ra'sa, tsumma yaghsila rijlaihi, liqoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang kelima yaitu berurutan dengan mencuci wajah dahulu, kemudian tangan, kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kaki. Dalilnya firman Allah yang sudah kita baca bersama, yang artinya ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, apabila kalian hendak bangkit melaksanakan salat, maka basuhlah atau cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, kemudian usap kepala kalian, dan juga kemudian cuci atau basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Di sini menunjukkan ada urutan. Apabila terbalik salah satunya, maka wudunya tidak sah. Qala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rattabal wudu'a ala hadhil kaifiyah. Rasul alaihi salatu wasallam mengurutkan anggota wudu sesuai dengan tata cara itu. Sembari mengatakan, wa qala hadza wudhu'un la yaqbalullahu salatan illa bihi. Ini wudu yang dimana Allah tidak menerima salat apabila kecuali dengan wudu yang seperti ini. Nah, yang perlu kita ketahui berurutan di sini berarti anggota wudu. Jika seorang membasuh tangan dahulu sebelum wajah, berarti wudunya tidak sah. Seseorang setelah membasuh mukanya kemudian langsung mengusap kepalanya dengan tidak membasuh kedua tangan, maka wudunya tidak sah. Jadi yang perlu diketahui di sini bahwa berurutan yaitu anggota wudu. Adapun kanan dan kiri, ini hal yang berbeda. Ya, kita berwudu kan kanan dahulu, kalau tangan dan kaki ya. Tangan dahulu, yang kanan, kemudian yang kiri. Adapun urutan kanan dan kiri ini berbeda dengan apa yang kita berbicara dengan. Kalau urutan kanan dan kiri, tentunya kita katakan bahwa sunnahnya berurutan dari kanan kemudian kiri. Namun misalnya ada yang mendahulukan kiri kemudian kanan, apakah wudunya sah? Dikatakan hukum sah, maka kita katakan sebelum oleh para ulama sah. Walaupun tentunya menyelisihi yang lebih afdal, yang lebih utama. Tapi yang dimaksud tertib berurutan itu bukan terkait dengan kanan kiri, tapi anggota wudu. Sehingga kalau misalnya kiri dahulu dilakukan, ini menyelisihi yang lebih afdal. Namun tentunya wudunya tetap sah kalau kanan dan kiri. Ya, barakallahu fiik. Anak-anak kalau maghrib asal jangan sampai di luar. Karena maghrib datang hadis, kita sudah mengetahui syaitan berkeliaran di luar. Barakallahu fikum. Baik. Qala hafizahullah as-sadis al-muwalah. Yang keenam yaitu al-muwalah. Al-muwalah artinya antara satu anggota dengan anggota yang berikutnya itu tidak ada jeda waktu. Itu artinya muwalah. Qala wa hiya an yakuna ghuslul a'dha'il madhkurah mutawaliyan. Membasuh anggota-anggota wudu yang telah disebutkan itu secara tidak ada jeda. Lanjut satu berikutnya, berikutnya seperti itu tanpa ada jeda. Bihaitsu la yaftilu baina ghusli udwin wa ghuslil 'udwi allazi qablahu, yaitu kata Syekh tidak ada pemisah, tidak ada jarak antara mencuci anggota wudu yang satu dengan anggota wudu sebelumnya. Itu artinya muwalah. Bal yutabi' ghuslal 'adha al-wahid til wal akhar hasab al-imkan. Bahkan mengikutkan anggota yang satu kemudian langsung dilanjutkan dengan yang berikutnya. Sesuai dengan kemampuannya. Nah, baik, pertanyaannya apakah langsung harus berarti langsung ataukah ada batasan kapan sih dikatakan langsung ini apabila ada jeda tidak sah dengan masih sah. Misalnya setelah membasuh muka karena dia sedang berwudu misalnya, ada sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, entah misalnya di siang hari dia tahu lampunya nyala, kemudian dia setelah membasuh muka ya sebentar mematikan lampu atau sebentar mematikan HP dan yang lainnya. Maka disebut oleh para ulama bahwa batasannya yaitu apabila anggota yang satu dalam kondisi udara normal itu tidak sampai mengering, sebagiannya saja tidak mengering, maka yang demikian itu boleh. Maka menjadi tidak sah apabila misalnya membasuh muka, kemudian membasuh tangan, setelah tangan dia mau lanjut mengusap kepala, ada hal yang muncul apa dia lakukan, sampai akhirnya, dan kita bisa mungkin menyaksikan ya, kondisi udara normal, tangan ini sudah mengering, mayoritas tangan sudah mengering. Makanya seperti ini dia harus mengulangi lagi wudunya sejak awal. Tidak dikatakan muala. Tapi kalau masih basah, terbasahi, ya sebentar mematikan satu atau apa, makanya seperti tidak masalah, insyaAllah. Baik. Qala hafizahullah, hadhihi furudul wudu allati la budda minha fihi ala wafqi ma zakarahu Allah fi kitabihi. Inilah wajib-wajib wudu yang mau tidak mau harus dilakukan pada wudu sesuai atau mencocoki sebagaimana apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam ayatnya yang tadi sudah kita dengar bersama. Qala wa qad ikhtalafa al-ulama fi hukmi tasmiyah fi ibtida'il wudu hal hiya wajibatun aw sunnah. Para ulama berselisih terkait hukum membaca bismillah. Ya, ketika memulai wudu, apakah itu wajib atau hanya sekedar sunnah? Fahiya indal jami' masyru'ah. Namun tasmiyah ini di sisi para ulama semuanya tetap disyariatkan. Wala yambaghi tarkuha. Dan tidak pantas atau tidak layak untuk ditinggalkan. Wasifatuha an yakula bismillah. Namanya tasmiyah itu bismillah. Qala wa in zada rahman rahim berarti menjadi basmalah. Nah, seperti itu ya. Kalau tasmiyah itu bismillah, tapi kalau bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Kata Syekh fala ba'sa. Baik, ini hal ini sudah kita bahas. Di mana hakikatnya hadis tentang masalah tasmiyah ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan. Sebagiannya menghasankan atau mensahihkan. Kalau kita buka pada hadis-hadis tentang tata cara wudu pada Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, semuanya ini tidak disebutkan basmalah atau tasmiyah apa. Tidak disebutkan tasmiyah. Bismillah, tidak ada sama sekali. Anda bisa buka Sahih Bukhari, silakan. Sahih Muslim, cari tata cara berwudu Rasulullah alaihi salatu wasallam yang sebagian sahabat melakukan itu dalam rangka ingin mengajari tabi'in. Utsman bin Affan, Ka'ab bin Malik dan yang lain. Sengaja berwudu untuk dilihat orang lain, bukan riya tapi dalam rangka ta'liman. Memang dilihat dalam rangka ta'lim, mengajarkan. Ya. Jadi ibadah itu ada sesuatu yang memang ingin dilihat. Sehingga sesuatu ibadah yang semata-mata ingin dilihat itu tidak mesti masuk dalam riya. Ingin dilihatnya dalam rangka apa? Bukan karena riya, tapi karena ingin mengajarkan ta'lim. Ini seperti ini bagus. Sehingga tidak melulu ibadah yang dilakukan karena ingin dilihat kemudian dikatakan riya. Sebagiannya sengaja ingin dilihat, dilihat oleh kaum muslimin atau tabi'in agar dicontoh sembari mengatakan inilah wudu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Di dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim. Dan tidak dijumpai sedikit pun sebuah hadis alhamdulillah. Ya hadikumullah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menyebutkan tentang tasmiyah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka ala kulli hal, ana pribadi cenderung mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa ini tidak wajib itu tampaknya yang lebih tepat. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi yang mengatakan wajib, hadisnya sudah dihasankan oleh sebagian ulama di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, maka silakan dia berpendapat dengan pendapat tersebut. Qala wal hikmatu wallahu alam fi ikhtisasi hadhihi al-a'dha'i al-arba'ah bil wudu. Kata Syekh, hikmahnya wallahu alam, kata Syekh, mengapa kok dikhususkan empat anggota wudu ini? Apa empat anggota wudu itu? Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Terlepas dari rinciannya, termasuk telinga, termasuk mulut, termasuk hidung, dan telapak tangan. Namun secara umum, secara global, empat. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Qala li'annaha asra' ma yataharraf minal badan. Liktisabil dzunub. Ini anggota empat ini merupakan anggota yang paling cepat untuk bergerak dari anggota badan ketika berbuat dosa. Orang berbuat dosa itu yang paling cepat dilakukan diantaranya ini. Entah dengan tangan, entah dengan lisan, wajah, dengan pandangan, telinga, dengan mendengar. Ya. Bergeraknya anggota tubuh itu kalau melakukan perbuatan dosa dengan empat anggota ini. Kata Syekh, fakana fi tadhhir zahiriha tanbihun ala tadhhir batiniha. Maka perbuatan dosa ini ketika seorang berwudu itu ada tanbih sebagai pengingat ketika secara zahir anggota ini disucikan, maka itu ada juga makna mensucikan perbuatan-perbuatan dosanya tersebut. Maka ketika anggota ini dibasuh, dicuci, disucikan, maka dosa-dosanya pun juga disucikan atau dibersihkan. Qala wa qad akhbarana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annal muslima kullama ghasala udwan minha hutta anhu kullu khathiah asabaha bidzalikal udw. Dan Rasulullah SAW telah mengkhabarkan seorang muslim apabila membasuh atau mencuci sebuah anggota wudu, maka setiap kesalahannya akan dihapus. Di mana kesalahan ini dilakukan oleh hamba tersebut dengan anggota badan itu. Wa annaha takhruju khatayahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Dan dengan berwudu, maka dosa-dosanya, kesalahannya itu akan keluar bersama dengan tetesan air dari air wudhu tersebut. Sehingga ini diantara hikmahnya, wallahu alam bisawab, kata Syekh Hafizahullah. Dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya ibadah itu jangan menggunakan akal dan perasaan, tapi gunakanlah dengan dalil, dengan hujjah. Seperti itu. Kalau dengan akal dan perasaan, harusnya berwudu itu, kalau secara teori, katanya Ali bin Abi Thalib, laukana din birra'i, kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya lakana asfal qadam, au asfal khuf, aula bil mashi min dhahiri. Kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya bagian bawah khuf itu lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Karena yang terkena kotoran kemungkinannya bagian bawah. Seperti itu. Tapi agama bukan dengan akal, bukan dengan perasaan. Agama. Seperti itu. Hujjah. Dengan dalil, dengan burhan. Nah. Sama anggota wudu, kita keluar angin, kita buang air dan yang lainnya. Ya, keluar angin bukan berwudu di bagian yang tempat keluar angin tersebut. Seperti itu. Barakallahu fikum. Qala summa arsyada sallallahu alaihi wasallam ba'da ghasli hadhil a'dha ila tajdidil iman bi syahadatain isharatan ilal jam'i bain taharataini al-hissiyah wal ma'nawiyah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan arahan, memberikan petunjuk setelah mencuci atau setelah berwudu, mencuci, membasuh anggota wudu ini untuk memperbaharui keimanannya dengan syahadatain. Kan diantara sunnah atau zikir wirid setelah wudu itu kan dengan membaca syahadat, kan seperti itu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Seperti itu. Dalam rangka apa ini? Sebagai isyarah, sebagai tanda bahwa di situ agar terkumpul, ya. Ketika orang berwudu itu berarti ada terkumpul dua makna pensucian. Pensucian yang sifatnya fisik dan pensucian yang sifatnya maknawi. Kalau fal hissi yasakunu bil ma' ala sifatil lati bayyanah Allah fi kitabihi min ghasli hadhil a'dha. Sifatnya fisik yaitu dengan air sesuai dengan tata cara yang Allah telah jelaskan dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Tata cara berwudu yang sudah kita dengar tadi bersama. Ini bersuci dari sisi fisik. Wal ma'nawiyah, adapun bersuci dari sisi maknawi, takunu bi syahadatain, dengan dua syahadat, allataini tutahhirani minasyirki. Di mana syahadat ini mensucikan dari kesyirikan. Qala wa qad qala ta'ala fi akhir ayatil wudu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Kemudian Allah, kata Syekh Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir dari surat wudu, ayat tentang wudu itu mengatakan, yang artinya Allah tidak menginginkan bagi kalian itu kesusahan, tidak ingin repot kalian ini, namun Allah menginginkan agar Allah mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian itu bersyukur. Artinya dengan berwudu Allah tidak ingin memberatkan seorang, tapi Allah dengan berwudu itu ingin dengan akhirnya Allah itu memberikan nikmatnya berupa apa? Pengampunan dosa, bagaimana sudah kita baca hadisnya tadi. Ya, kemudian juga mengangkat derajat, setiap tetesan air itu kesalahan-kesalahannya juga ikut menetes. Itu nikmat. Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kalian agar kalian itu bersyukur. Sehingga barakallahu fikum, sekali lagi nasihat buat anak pribadi dan kita semuanya, setiap ibadah yang kita lakukan, jangan, atau kita perlu ingat hati-hati, jangan sekali-sekali itu hanya sekedar rutinitas, tapi senantiasa kita terus hadirkan niat ibadah. Kita kadang tanpa terasa, entah sholat, berwudu, dan yang lainnya. Ya karena kita sudah terbiasa, dan itu sebetulnya bagus. Itu sebetulnya bagus. Tapi jangan hanya itu. Tetap hadirkan niat ibadah. Nah, barakallahu fikum. Qala wa hakadha ayyuhal muslim syara'allahu lakal wudu liyutahhiraka bihi min khatayak wa liyutimma bihi ni'matahu 'alaika. Maka demikianlah wahai seorang muslim, Allah mensyariatkan kepada engkau berwudu agar mensucikan engkau dari dosa-dosamu dan agar menyempurnakan nikmatnya kepada engkau. Wa ta'ammal istitah ayatil wudu fa hadza an-nida'il karim. Nah, wa ta'ammal istitahi ayatil wudu bihadzan nida'il karim ya ayyuhallazina amanu. Kata Syekh, perhatikan bagaimana Allah membuka, memulai ayat tentang berwudu. Alhamdulillah. Yahdikumullah sallam. Allah membuka atau mulai ayat berwudu dengan panggilan ini. Panggilan apa? Ya ayyuhallazina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Faqad wajjaha subhanahu al-khitaba ila man yattasifu bil iman. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicaraan ini kepada orang yang disifati dengan keimanan. Li'annahu huwal ladzi yusri li awamirillah wa yantafi'u biha. Karena dialah Allah atau orang yang beriman inilah yang mau yusri, tunduk patuh memperhatikan, ikut dengan aturan-aturan Allah, orang-orang yang beriman dalam segala hal. Dan orang-orang yang beriman inilah yang mendapatkan manfaat dari perintah-perintah Allah. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala yuhafizu 'alal wudu illa mu'min. Kata Syekh di sini kemudian membawakan dalil dari hadis, maka dasar ini Rasulullah alaihi salatu wasallam atau an-nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau bersabda, tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Qala wa ma zada amma dzukira fi sifatil wudu fa huwa mustahab. Maka apa yang lebih dari yang tadi sudah disebutkan, jika ada tata cara berwudu yang lebih dari yang tadi sudah disebutkan, maka itu hukumnya mustahab. Tidak wajib, tapi mustahab. Man fa'alahu falahu ziyadatu ajrin. Barangsiapa yang melakukannya, maka dia mendapatkan tambahan pahala. Wa man tarakahu fala haraj alaihi. Barangsiapa yang meninggalkannya, maka tidak ada dosa baginya. Wa min thamma sammal fuqaha tilkal af'al sunanal wudu ay mustahabbatihi. Dan para fuqaha menjelaskan yang demikian ini perbuatan-perbuatan yang lebih dari yang sudah disebutkan, yang sifatnya hanya kalau dilakukan dapat pahala, tambahan pahala, apabila meninggalkan tidak berdosa. Ini disebutkan dengan istilahnya sunnah wudu, sunnah-sunnah berwudu, atau mustahabbatihi, mustahab-mustahab yang dilakukan ketika berwudu. Nah, qala fasunanul wudu hiya. Apa itu sunnah wudu? Yang pertama, awalan as-siwak. Yang pertama bersiwak. Wa qad taqaddama bayanu fadilatihi wa kaifiyatihi wa mahalluhu 'inda al-matmadah liyahsula bihi bil wa bil matmadah tandiful fam liistiqbal ibadah wa tahayyu' litilawatil Qur'an wa munajatillahi 'azza wa jalla. Yang pertama ya sudah kita lewat bahasanya, yaitu bersiwak. Kata Syekh sudah lewat penjelasannya, keutamaannya, tata caranya, dan tempatnya kapan ketika berwudu, yaitu ketika berkumur. Ketika berkumur sembari bersiwak. Ini mustahab. Agar dengan itu apa? Dengan matmadah dan bersiwak juga terjadi proses pembersihan mulut dalam rangka menghadap atau dia ingin beribadah, dan juga persiapan dalam rangka membaca Al-Quran dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah azan, sudah waktunya ya. Nah, al-muadzin falyu'adzin. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadhal.
2: Jumlah dalam berwudu, anggota wudunya ya.
1: Yang dianjurkan. Rasulullah alaihi salatu wasalam tawaddo'a salasa salasa, dalam riwayat yang lain tawaddo'a marrotain marrotain, dalam riwayat yang lain tawaddo'a marrotan marrotan. Tentunya yang afdal 3 kali, tapi ketika 2 kali 2 kali boleh setiap anggota wudu kecuali mengusap kepala, hanya sekali. Terkadang Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh hanya sekali, itu pun wudunya sah. Bahkan terkadang Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh sebagian anggota wudunya, wajah 3 kali, tangan hanya 2 kali. Sehingga boleh yang ini, yang itu, dan yang ini. Ketika semuanya datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, menunjukkan bahwa sesekali bagus kita melaksanakan 3 kali, 3 kali, 3 kali, sesekali 2 kali, 2 kali, sekali atau yang jarang sekali, boleh juga wajah 3 kali atau anggota wudu 3 kali, ada yang hanya 2 kali. Nah, tentunya yang paling afdal adalah 3 kali. Seperti itu, karena ini yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Namun, karena telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam yang ini, atau yang itu, dan yang lainnya, maka sekali bagus kita melaksanakan semuanya. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam melakukan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, nah, fadal Pak Joko.

0: Yang pertama, terkait kanan dan kiri, apakah kanan dulu 3 kali atau kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Yang datang dari Rasulullah SAW, di kanan misalnya tangan, ya tangan dulu 3 kali. Seperti itu. Baru kemudian tangan kirinya. Seperti itu. Itu datang dari Rasulullah SAW. Kalau terbalik tadi yang telah saya sampaikan, misalnya sebentar lagi akan disebut oleh Syekh bahwa kanan dahulu itu sifatnya sunan, termasuk dari sunan, sunah-sunah saja. Seperti itu. Sahnya sah. Sahnya sah. Nah, tapi tentunya menyelisih yang afdal. Beda dengan kalau urutan anggota wudu yang tadi. Nah, itu enggak sah, batal. Tapi kalau terkait kanan kiri sah, sah. Kalau kiri duluan. Nah, seperti itu. Terkait hadis Rasulullah alaihi wasallam berwudu sebelum tidur, nah, hadisnya sahih. Seperti itu. Nah, dan disukai memang untuk seseorang berwudu sebelum tidur. Hadisnya sahih insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, fadhal Abu Arsy.
1: Kalau wudu yang dibilang katanya lebih bagusnya kalau menghadap ke kiblat itu maksudnya memang ada kira-kira masalah menghadap ke kiblatnya.
0: Nah, apakah ada hadis disunahkan menghadap kiblat? Anas sampai detik ini tidak tahu. Seperti itu. Tapi kalau yang lain ada faedah, silahkan sampaikan. Tapi Anas sendiri pribadi kemudian disunahkan menghadap kiblat berwudu, Anas tidak tahu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Ya.
2: Tapi untuk rukun wudu tadi kayak seperti
0: istinsyak.
2: Ya, di situ pada umumnya kurang muslim umumnya itu enggak seperti itu. Itu apakah sah?
0: Bagaimana itu?
2: Kalau orang pada umumnya kan mulut sendiri
0: dipisah, oh tidak satu hurfa, tidak satu jayung lah, tidak satu anu, ya tidak satu cidukan gitu. Insyaallah sahnya sah.
2: Terus kayak usap rambut bukan satu kali. Dia cuma
0: nah, itu yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, itu yang kita khawatirkan biar demikian tidak sah. Sebagaimana Syekh sudah menyebutkan di sini, kalau tidak salah, ya, bahwa membasuh atau mengusap kepala, kata Syekh, mashur ra'si kullihi. Mengusap kepala itu semuanya. Wa minhu al-udhunan. Dan diantaranya telinga. Kemudian saya menyebutkan dalilnya. Kemudian terakhirnya kata siapa? Fala yujzi'u mashu ba'dir ra's. Tidak cukup, tidak sah mengusap sebagian kepala. Seperti itu. Ya memang akhirnya itu yang yes. Akhirnya di situ kita pentingnya terus belajar dan belajar dan belajar. Bagaimana dengan ilmulah akhirnya Allah mengangkat derajat seseorang. Adapun manusia, kebanyakan manusia ya bukan patokan. Kaum muslim ya, kita sedih gitu. Makanya kita berusaha untuk mendakwahkan agama ini, al-haq ini dengan sehikmah mungkin, sebaik mungkin. Seperti itu. Resikonya memang ya tidak sah wudunya. Jangankan wudu, salatnya saja sebagian tidak tumakninah.

0: Tumakninah itu kan rukun dari rukun-rukun sholat. Seperti itu. Artinya sholatnya tidak sah. Wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti teranggap tidak sholat. Orang yang tidak sholat meninggalkan sholat. Itu kan rentetannya kan tidak gampang gitu.
1: Nah, maka barakallahu fikum, ala kulli hal penting untuk terus kita belajar dan belajar dan belajar. Adapun orang kebanyakan, orang awam, ya. Hadanallahu wa iyyahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ardh yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan mayoritas manusia akan menyesatkan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia ya. Hadanallahu wa iyyahum. Semoga Allah beri hidayah kita dan mereka semuanya. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Nah, hadan.
2: Kalau kita kan laki-laki kan dari depan ke belakang kepala. Kalau
1: sama. Sama. Iya. Tapi tidak harus kemudian seluruh rambutnya. Yang penting kepala. Seperti itu. Perempuan dengan rambut yang panjang seperti itu terus tinggal dibalik saja. Enggak harus mengikuti semua. Lah. Nah. Seperti itu. Nah, baratlah itu. Tapi ya insyaallah alhamdulillah kita juga punya istri, anak. Ya mereka bisa melakukannya seperti itu dengan sesuai sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Kita lanjutkan. Qala hafizahullah. Tsanian yang kedua dari sunnah-sunnah wudu, ghuslul kaffain salasan fi awwalil wudu qabla ghuslil wajhi. Ya ini. Jadi mencuci atau membasuh kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu sebelum membasuh muka sebelum berkumur. Ini sifatnya hanya mustahab sunnah. Seperti itu. Makanya karena ini sifatnya sunnah, ketika tidak dilakukan pun wudunya sah. Artinya apa? Ketika nanti bagian tangan sudah lewat bersama kita, anda hanya ingin menekankan dan mengulangi lagi, jangan lupa bahwa tangan itu tetap dibasuh mulai dari ujung jari sampai masuk sedikit ke dalam siku. Telapak tangan jangan dilupakan ketika membasuh tangan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Liwurudilah hadis bihi. Karena datangnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang sunnahnya membasuh kedua telapak tangan. Ala wali annal yadain alatu naqlil ma ila al'adha. Dan juga karena kedua tangan ini alat untuk memindahkan air ke anggota tubuh yang lain. Fafi ghuslihima ihtiyatun li jami'il wudu. Maka dalam pencucian, pembasuhan kedua telapak tangan ini ada sikap berhati-hati, berjaga-jaga dalam rangka agar semua pembasuhan anggota wudu itu juga terkena, terbasahi. Qala salisan. Yang ketiga, dari antara sunnah-sunnahnya itu al-bida'ah bil-maqmada wal-istinsya qabla ghuslil wajhi. Coba perhatikan, yang di sini yang disunnahkan, bedakan antara matmadahnya sendiri dengan istinsya. Ya, berkumur dengan istinsya. Kata Syekh, yang sunnah apa yang ketiga? Memulai dengan berkumur dan istinsya sebelum membasuh muka. Ini sunnah. Sebelum membasuh muka, sunnahnya tidak wajib itu berkumur, dimulai dengan berkumur dan istinsya. Adapun berkumur dan istinsya itu sendiri wajib. Lihat bersama kita ya, karena itu bagian dari wajib. Tapi yang sunnah itu apa? Memulai dengan berkumur dan istinsya. Memulai membasuh muka dengan berkumur dan istinsya itu yang sunnah. Memulainya. Tapi kalau berkumur dan istinsya itu sendiri wajib. Yang sunnah itu kalau mau membasuh muka didahului dengan ini. Dua ini. Itu yang sunnah. Tapi dua ini sendiri itu wajib. Bisa dibedakan ya. Nah, mustahab itu ketika kapan dan wajib ketika kapan. Dipahami ini ya. Insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik. Liwurudi al-buda'ah bihima fil ahadits. Karena datang hadis yang menyebutkan tentang dimulainya istinsyak, mat madu dan istinsyak sebelum membasuh muka. وَيُبَالِغُ فِيهَا إِنْكَانَ غَيْرُ سَائِمْ. Dan bersungguh-sungguh dalam berkumur dan beristinsyak kalau tidak berpuasa. Qala wa ma'nal mubalaghah fil matmadah idaratul ma' fi jami'i famihi wal istinsyak jazbul ma' ila aqsa anfihi. Apa artinya mubalaghah bersungguh-sungguh? Kalau dalam berkumur artinya idaratul ma' fi jami'i famihi. Idaratul ma' airnya diputar, artinya dikumur. Ya sudah berkumur ma'ruf lah ya, di dalam mulut itu air di apa istilahnya? Ya kumur itu ya sudah mengocok gitu ya, mengocok lah ya seperti itu. Nah, itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar, tapi di apa? Dikocok dalam mulut. Adapun dalam istinsyak bersungguh-sungguh itu apa? Jazbul ma, air dihirup dihisap sampai aqsa al-an, sampai ujung hidung. Kadang kita terasa sakit, bagus, tidak ada masalah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, balik tulis istinsyak illa an takuna shaiman, bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali engkau dalam kondisi puasa, seperti itu. Nah, sehingga istinsyak itu hirup. Nah, sampai aqsa al-anf, sampai ujung hidung. Mana ujung hidung? Mana ujung hidung? Ya sudah. Seperti itu. Baik. Qala rabi'an wa min sunanil wudu takhlilul lihya al-katifah bil ma hatta yablugha dakhilaha wa takhlil asabi' al-yadain war-rijlain. Di antara sunah-sunah berwudu yaitu takhlil lihya. Takhlil itu menyela-nyela jenggot yang banyak. Kalau jenggotnya banyak, di sela-sela. Seperti itu. Ya, dengan air di sela-sela. Kalau jenggotnya banyak, ini juga sunnah. Sampai masuk ke dalamnya. Tapi yang perlu diperhatikan, jenggot yang banyak apabila jenggot tersebut memang tidak kemudian lebat sampai menutupi mukanya. Kalau menutupi maka cukup dengan tidak perlu sampai di sela. Cukup dengan dibasuh saja. Tapi kalau yang jenggotnya artinya banyak tapi tidak sampai menutup, maka ini di takhlil. Seperti itu. Nah, di sela-sela. Seperti itu. Dan juga di sela-sela jari-jemari tangan dan kedua kaki. Khamisan, yang kelima. Sunnahnya apa? At-tayamun. Nah, ini yang tadi kita bahas. Yaitu memulai dengan kanan. Wahwa al-bid'u bil yumna minal yadain wa rijlain qabla al-yusra, yaitu memulai kanan entah tangan ataupun kaki sebelum kiri, berarti mulai yang kanan itu sifatnya hanya sunnah. Tapi ketika sunnah ya kita berusaha menjalankan yang sunnah. Fungsinya apa? Ya kalau misalnya terjadi kita melihat, ya kita tidak mengatakan batal. Tapi artinya apa? Ana ingin menekankan di sini, yang sunnah itu walaupun sifatnya tidak membatalkan, tapi tetap kita berusaha melakukannya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Qala sadisan, yang keenam, azyada 'alal ghasril 'alal ghaslatil wahidati ila salasi ghasalati ghasl wajh wal yadain wa rijlain. Menambah lebih dari satu basuhan atau satu cucian sampai tiga kali cucian atau tiga kali basuhan pada wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Yang tadi sudah kita bahas tadi pertanyaan dari Akh Isra, ya, bahwa tiga menambah lebih dari satu itu sunnah sampai tiga, jangan lebih dari tiga. Sedangkan satu itu pun juga boleh karena pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Qala hadhihi syurutul wudu wa furuduhu wa sunanuhu, dan inilah syarat-syarat wudu dan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Yajadaru bika an tata'allamaha wa tahrisu 'ala tatbiqiha fi kulli wudu. Sudah layak sepatutnya bagi engkau untuk engkau belajar tata cara wudu ini yang wajib, yang syarat dan yang sunnah, dan engkau bersungguh-sungguh dalam menerapkannya pada setiap wudumu. Liyakuna wudu'uka mustakmilan li sifatil masyru'ah, agar wudu'mu ini sempurna dalam tata caranya yang sesuai dengan syariat. litahuza 'ala tsawab, agar engkau mendapatkan pahala yang sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua juga ana ingatkan, permasalahan bukan semata-mata ini, tapi hadis yang sudah kita dengar bersama ketika itu, kita berwudu dengan cara wudu yang paling bagus kalau tidak bisa mempengaruhi ibadah orang lain. Sudah bersama kita ya. Rasulullah alaihi salatu wasallam sempat bacaannya guncang ketika menjadi imam. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ada di antara kalian yang wudunya tidak benar. Seperti itu. Barakallahu fikum. Hati-hati dengan ini, kata Syekh. Qala wa nas'alullaha lana wa laka al-mazid min al-'ilmin nafi' wal 'amal salih. Amin ya rabbal alamin. Kata Syekh berdoa, kami mohon kepada Allah bagi kami dan bagi engkau tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah. وقال شيخ الإسلام ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا. واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن. Kita masih pada pembahasan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Muallif Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah terkait dengan nama-nama Ahlu Sunnah, bahwa madhab salaf apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mazhab ini, keyakinan manhaj ini, tidak semata-mata kemudian terbatas hanya pada generasi salaf saja, namun mazhab ini terus berlanjut sampai nanti di hari kiamat. Dan di antara dakwah atau akidah atau manhaj ini memiliki sekian nama, yang di mana nama-nama ini semuanya bersumber dari nas-nas yang ada. Apa saja nama tersebut? Abu Rizki. Ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kemudian ahlu hadis. Nah, mahsanta. Kemudian ahlu asar. Ini yang sudah kita bahas. Nanti ada beberapa nama yang insya Allah akan datang rinciannya. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang siapa itu ahli hadis. Dan penamaan ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan penisbatan nama sudah jelas ahli hadis, dinisbatkannya kepada hadis Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan kami tidak memaksudkan dengan al-hadis itu semata-mata mencukupkan dengan orang-orang yang mengambil hadis dengan melalui periwayatan dia mendengar dari syekhnya, atau hanya sekedar orang-orang yang menulis periwayatan hadis atau yang meriwayatkannya, bahkan Yang kami maksud dengan ahli hadis itu siapa saja yang dia ini lebih berhak untuk memahami atau menghafalnya, mengetahuinya, memahaminya, nyanya ini kembali kepada hadis. Jadi orang-orang yang lebih berhak untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, mengetahuinya, mengenalnya, memahami juga hadis-hadis Rasulullah SAW secara zahiran wa batinah. Nah, dari sisi keyakinan, dari sisi amalan, wattiba'ihi, dan juga mengikuti hadis, mengikuti apa yang dibawa, apa yang datang dari Rasulullah SAW, batinan wa zahira. Sisi batinnya, keyakinannya, amalan hatinya, dan juga zahiran, lisannya, ucapannya, perbuatannya. Wa kadzalika ahlul Qur'an. Ini yang dimaksud dengan al-hadis. Yaitu orang-orang yang memang tentunya pertama kali mengetahui, mengilmui, memahami baik secara zahir dan batin, kemudian mengikutinya. Siapa mereka? Ya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlul hadis, orang yang mengetahui hadis dari Rasulullah SAW, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian memahaminya baik secara batin ataupun zahir, kemudian berusaha mengikutinya apa yang datang dari Rasulullah SAW, berusaha mengikuti apa yang datang dari si hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu pula dengan ahlul Quran, yaitu orang-orang yang berusaha menghafal Al-Quran, mengetahui Al-Quran, memahami Al-Quran secara zahir dan batin, kemudian mengikuti isinya secara menyeluruh, baik zahir dan batin. Nah, karena hakikatnya tidak ada bedanya antara sunnah Rasulullah SAW dengan Al-Quran, kalau kita mengikutinya secara konsekuen, secara menyeluruh. Dalilnya apa? Mungkin ada yang masih ingat. Atau labas enam dalilnya. Kita katakan bahwa Al-Quran itu hakikatnya, ya apa yang dibawa, tidak di apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi itu Al-Quran, hakikatnya. Apa yang dibawa Rasulullah SAW, isinya, kandungannya, ya sudah isi dan kandungan Al-Quran. Isi dan kandungan Al-Quran, ya itu yang dibawa Rasulullah SAW. Ada yang masih ingat kira-kira? Dalilnya? Atau asar? Atau riwayat? Nah, ini sekarang kita berbicara tentang hadis, tentang hadis. Ah, Pak Takdir mau menyebutkan? Tahu di situ memang ada ucapan sebagian aimah, yaitu diantaranya Imamul Barbahari yang menyebutkan al Islam huwa sunnah, wa sunnah huwa Islam. Nah, Islam itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW itu hakikatnya Al-Quran. Ini sebetulnya kembali kepada pertanyaan. Dalilnya ucapan ini apa? Nah, seperti itu kan lebih. Betul, itu ucapannya para imam kita, diantaranya Imam Al-Barbahari. Dalilnya apa? Anak sudah pernah menyebutkan hal ini dalam beberapa kajian-kajian kita. Nah, Abu Naila. Masuklah Islam secara keluaran. Ya ladzina amanu dkhulu fi silmi kafa. Baik, tapi mana yang menyebut, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu ya hadis atau sunnah, apa yang dibawa Rasulullah SAW? Mana dalilnya? Abu Salman?
4: Akhilham?
3: Abu Azam. Naam. Abu Aisyah. Abu Fayyad mungkin mau mencoba. Abu Lutfi. Hah? Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa? Akhlak Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa jawaban beliau Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Nah. Seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, tindak tanduknya sehari-harinya, muamalahnya. Dijawab dengan pertanyaan yang lugas singkat namun mencakup seluruhnya. Mau tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya? Al-Qur'an. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya itulah kandungan dari Al-Qur'an. Nah. Sehingga al-hadis sama juga dengan ahlul Qur'an. Baik, ini yang terkait dengan penamaan ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul hadis dan juga ahlul asar. Qala hafizahullah wa amma at-tasmiyatu bil firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah. Adapun penamaan mazhab salaf ini, dakwah salaf ini dengan al-firqatun najiyah, at-ta'ifah al-mansurah. Nah, ini juga diantara nama-nama ahlu sunnah al-jamaah. Al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah artinya kelompok yang selamat. At-ta'ifah al-mansurah artinya kelompok yang ditolong. Nah, seperti itu. Ya. Datang sekian hadis yang memiliki makna ini. Maka kata al-muallif penulis di sini, faqad warada dzalika fil haditsis syahir. Hadis al-iftiraq, inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqah. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah. Kulluha fin nar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Kata Syekh, telah datang yang demikian ini dalam sebuah hadis yang populer, yang masyhur, tentang hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan perpecahan yang ada pada Bani Israel dan perpecahan yang ada pada umat beliau alaihi salatu wassalam. Di antara lafadznya apa yang disebutkan Syekh di sini, yaitu Bani Israel itu akan berpecah menjadi 71 golongan. Sementara umatku akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya ada di neraka kecuali satu. Wahia al-jamaah. Nah, al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Seperti itu. Qala wa huwa hadithun masyhurun syahir. Sabitun sahihun khilafan liman awhama tad'ifahu wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah radhiyallahu anhu allazi taqaddama la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haqq al hadis. Jadi hadis yang barusan ini sebagai landasan dalil penamaan al firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu? Kelompok yang selamat. Kelompok yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik secara zahir dan batin. Nah, dari segala sisinya. Yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu ahlu hadith wa ahlu asar. Yaitu al-firqatun najiyah. Karena umat ini, umat Islam terpecah menjadi 72 golongan. Satu yang najiyah. Najiyah itu kan artinya dari kata yanju, naja yanju, selamat. Nah, artinya itu selamat. Najiyah itu selamat. Seperti itu. Ini dalil bahwa penamaan al-firqatun najiyah itu penamaan yang memiliki dasar. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari, ini hadis yang sangat populer, yang sangat terkenal. Hadis ini sahih, hadis ini tetap, artinya warid dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Di mana yang demikian ini sebetulnya sebagai bantahan, menyelisihi sebagian orang-orang yang mengira, yang mengesankan bahwa hadis ini dhaif. Yang benar hadis ini sahih, hadis ini sabit dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, qala wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah, begitu juga telah datang dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang telah lewat penyebutannya. Apa itu? La tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haq. Senantiasa ada ta'ifah, sekelompok, nah ini. Ada kelompok, sekelompok dari umatku, mansurin alal haq, yang mereka senantiasa ditolong. Mansurin, senantiasa ditolong. Ini sebagai dalil apa? At-ta'ifah al-mansurah. Apa artinya at-ta'ifah al-mansurah? Kelompok al-mansurah yang ditolong. Sama ini, mansurin. Mansurin itu sama dengan artinya mansurah, hanya beda wazannya karena mubtada'nya atau isimnya berbeda. Itu nanti insya Allah pelajarannya pada bahasa Arab. Mudah-mudahan dimudahkan kita buka lagi pelajaran bahasa Arab. Yang penting pesertanya serius. Jika ikut, murojaah beneran. Nah, siap. Nah. Baik, al-muhim hadis ini sebagai dalil penamaan dari ta'ifah mansurah. At-ta'ifah al-mansurah. Qala al-Hafidz al-Lalikai fi syarh usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, fa hiya ta'ifatul mansurah wal firqatun najiyah wal usbatul hadiyah wal jama'atul 'adilah al-mutamassikatu bis sunnah. Kata al-Imam al-Hafidz al-Lalikai dalam kitab beliau Syarah Usul I'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Siapa sih ahli sunnah jamaah itu? Kelompok ini siapa ini? Yaitu at-ta'ifah al-mansurah wal firqatun najiyah, kelompok yang ditolong, golongan yang selamat, wal usbah al-hadiyah, sekelompok yang memberi petunjuk, bisa memberi petunjuk, artinya dari sini memberi petunjuk, memberikan arahan, memberikan bimbingan. Wal jamaah al-adilah, ini sekelompok ini merupakan jamaah yang adilah, golongan golongan yang adil. Al-mutamassikah bis-sunnah, yang mereka kelompok ini berpegang teguh dengan sunnah. Nah, jadi yang namanya adil itu enggak mesti tengah-tengah. Dari sisi tengah-tengah, kemudian seterusnya tengah-tengah, tidak. Tapi adil itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka disebutkan di sini, al-mutamassika bisunnah. Adil, berpegang teguh dengan sunnah. Timbangan adilnya, yaitu kembali kepada as-sunnah, kembali kepada dalil. Nah, maka kata Syekh, ta'ammal ya ra'akallah ila hadhil awsaf an-nabilah al-azimah. Perhatikan wahai orang yang mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan perhatiannya kepada engkau. Perhatikan kepada sifat-sifat yang mulia ini, yang agung ini. Nah, at-ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, al-jama'ah al-adilah, al-mutamassikah bisunnah, kelompok yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah, jama'ah yang adil, yang berpegang teguh dengan sunnah. Qala wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi muqaddimati al-aqidatil wasithiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam muqaddimah kitab beliau yaitu al-aqidah al-wasithiyah. Amma ba'du fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis saati ahli sunnah wal jamaah. Ketika beliau menulis akidah al-wasitiyah, isinya sekian akidah-akidah ahli sunnah, ya, maka beliau dalam mukaddimah kitab ini menyebutkan, inilah keyakinan al-firqatin najiyah. Apa artinya al-firqatin najiyah? Kelompok yang selamat. Al-mansurah. Apa artinya al-mansurah? Yang ditolong, mendapat pertolongan. Ila qiyamisah. Terus mereka ini selamat dan mereka ini mendapatkan pertolongan. Terus seperti ini kondisinya sampai nanti akhir zaman. Ahli sunnah wal jamaah. Ini sama. Firqatun Najiyah, Al-Mansurah, Taif Al-Mansurah, Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Jadi ini sekian nama-nama dari orang-orang yang berusaha berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara konsekuen dengan baik dan benar. Kan kelamaan kita ngomong seperti ini, ya kan? Hah? Kita kalau ngomongnya menjelaskan itu sama. Seperti itu. Saya Muslim yang berusaha mengikuti ya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan baik dan benar. Lama. Nah, panjang. Secara ringkas, salafi. Seperti itu anak. Iya kan? Ahli sunnah jamaah. Jadi, penamaan salafi dan yang lainnya tadi, atau al-athari, ini bukan bermaksud kemudian semakin memecah belah kaum muslimin. Nah, berarti kamu juga bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Bukan. Sudah lewat penjelasannya bersama kita. Nah, barakallahu fikum. Qala wa qala syaikhu syuyukhina al-allama al-hafidh Hafidh al-Hakami rahimahullah fi kitabihi Nafi' Ma'arijil Qabul, berkata guru dari para guru-guru kami, yaitu al-allama al-hafidh yang bernama Hafidh al-Hakami rahimahullah, dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat, yaitu judulnya kitabnya, nama kitabnya Ma'arijil Qabul. Waqad jaa'a khabaru shadiqil masduq annal firqatan najiyah hum man kana 'ala mithli ma kana 'alaihi huwa wa ashabuhu. Telah datang khabar dari as-shadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang dibawa khabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW bahwa yang namanya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, itu adalah mereka yang di atas apa-apa yang berada di atasnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Persis. Tentunya persisnya ini dari sisi akidah, dari sisi manhaj, dari sisi kita membenarkan seluruh yang datang dari agama Islam. Ya, ini al-firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Man kana 'ala misli, misli itu artinya persis, dah plek. Enggak boleh sama sekali keyakinannya ada perbedaan. Enggak boleh sama sekali prinsipnya itu ada perbedaan. Walaupun tentunya kita sangat mengakui bahwa kita dari sisi mungkin ibadahnya, dari sisi mungkin muamalahnya sangat jauh dengan mereka. Nah, tapi yang dimaukan di sini persis plek itu dari hal-hal yang tadi kita sebutkan. Akidahnya, tauhidnya, kita meyakini yang apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan pemahaman para sahabat, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus kita pegang. Ya, jangan sampai ada satu sedikit pun yang berbeda dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dipahami oleh para sahabatnya. Qala hafizahullah amma tasmiyatu bil ghuraba. Kemudian juga di antara penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu al-ghuraba. Al-ghuraba itu jamak dari gharib. Al-gharib. Artinya orang yang asing. Seperti itu. Ahlussunnah itu adalah orang-orang yang asing. Terasing mereka. Kenapa terasing? Ya sudah, lihat saja. Keumuman manusia, ini dari sisi contoh sederhana yang nyata ya. Keumuman manusia, wanitanya seperti itu, pakaiannya manusia, entah di Indonesia, entah di negeri yang lain, tapi ahli sunnah. Coba lihat wanitanya bercadar, ditutup semuanya, mulai dari ujung pangkal kepala sampai ke kakinya. Seperti itu. Nah, ini dari sekedar hal-hal itu. Belum dari sisi akidahnya, dari sisi manhajnya. Sampai akhirnya asing, dianggap aneh. Padahal yang dibawa adalah ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi dianggap aneh. Kenapa? Saking orang sudah begitu jauh dari ajaran apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Akhirnya muncul sekian apa? Julukan-julukan. Oh, keras orangnya ini. Nah, orangnya kaku harus. Akan datang bersama kita sebuah hadis yang kita akan menunjukkan tentang hal ini. Baik. Kemudian kata Syekh ini hadisnya. Qala fala yakhfa 'ala sunni. Hadis al-ghuraba al-masyhur fi sahih. Tidak tersembunyi lagi bagi seorang sunni. Seorang ahli sunnah. Hadis tentang al-ghuraba, orang-orang yang asing. Hadis ini sudah masyhur di kalangan para ulama. Nah, di kalangan kaum muslimin. Datang dalam sebuah sahih. Yaitu sahih muslim. Badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, ajaran Islam. Kita lihat, ajaran Islam itu kan sebetulnya ajaran pokok dari pangkal, dari asas, dari dasar ajaran tersebut. Merupakan ajarannya para nabi semuanya. Tauhid. Kan seperti itu. Iya kan? Merupakan ajaran yang dibawa oleh para rasul, diantaranya Ibrahim alaihi salam. Wah, Ibrahim alaihi salam itu merupakan sosok yang tidak asing di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Sangat paham. Tapi kita lihat bagaimana ajaran Ibrahim berupa tauhid menjadi sangat aneh di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Karena sudah sekian generasi, akhirnya satu demi satu ajaran Ibrahim itu hilang di kalangan Arab. Keturunan Ibrahim itu sendiri. Nah, ketika datang dakwah tauhid, untuk kemudian hanya la ilaha illallah, singkirkan itu semua sesembahan. Tidak ada semua sesembahan, singkirkan. Kecuali hanya sesembahan yang hak, yaitu Allah. Mereka mengatakan apa? Aja'ala alihatan ilahan wahidah. Inna hadha la syai'un ajib. Coba kita lihat. Apakah Muhammad, yani dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ucapan orang-orang kufar Quraisy, apakah ini Muhammad ya Rasul alaihi salatu wasalam? Apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak ini hanya satu sesembahan? Sesungguhnya demikian ini sungguh perkara yang aneh. Nah, perkara yang mengherankan. Sehingga ketika munculnya awal Islam, ajaran Islam itu merupakan perkara yang aneh. Awal-awal kemunculan Islam. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَى. Dan nanti ajaran Islam ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, akan kembali aneh, akan kembali asing. Nah, sebagaimana awal munculnya ajaran agama Islam. Jadi agama Islam ini ketika awal datang, sesuatu yang asing, kemudian karena dakwah yang berkembang, masya Allah akhirnya dikenal ajaran Islam yang murni ini. Namun berjalannya sewaktu, akhirnya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang orang yang mengetahui tentang ajaran Islamnya sebenarnya. Sampai zaman kita ini sekarang. Nah, kata Rasulullah SAW, dan akan kembali asing. Maka, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Nah, jadi sabar, enggak usah takut, enggak usah heran nanti ada julukan apa? Misalnya kebanjiran lah. Nah, karena celananya yang cingkrang atau seperti apa lagi? Nah, jenggot kambing kah atau apa? Dari berbagai julukan-julukan yang menunjukkan bahwa mereka ini merasa aneh dengan ajaran mazhab salaf yang sebenarnya, dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal ajaran tersebut tersimpan di kutub-kutub Islam sampai sekarang di kitab-kitab atau di maktabah-maktabah, di perpustakaan-perpustakaan universitas-universitas Islam, pondok-pondok pesantren Islam, ada masih tersimpan ajaran tersebut. Tapi sayangnya manusia semakin jauh untuk mau belajar agama Islam sehingga merasa aneh. Cadar jadi aneh. Belum lagi dengan masalah tauhid dan masalah manhaj. Nah, kalau masyarakat umum, orang awam secara keumuman, itu kan menjadi biasa ketika memanggil-manggil ya Rasulullah. Seperti itu. Sampai dibuat lagu atau apa, Aghisna ya Rasulullah. Tahu ini Aghisna ya Rasulullah? Syirik. Artinya, tapi orang enggak tahu artinya. Ada lagu ditirukan. Aghisna ya Rasulullah, ini kesyirikan yang luar biasa. Aghisna itu artinya meminta beristighosah. Ya Rasulullah. Beristighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirik. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Wah, ditirukan oleh sekian orang. Kita ketika ajar ini syirik. Wah, ini orang keras. Isinya syirik, bid'ah, syirik, bid'ah. Barakallahu fikum. Demikian kondisi ahlus sunnah wal jamaah. Akan kembali menjadi asing. Maka kata Rasulullah SAW, berbahagialah orang-orang yang asing, orang-orang yang dianggap aneh. Namun hati-hati. Jangan salah memahami hal hadis ini untuk kemudian kita semakin membuat asing ajaran ini. Paham ya? Terkadang sebagian dari kita ahlu sunnah wal jamaah bertemu dengan orang awam, ya tentunya yang lingkungannya memang rata-rata kaum muslimin. Acuh tak acuh, lewat di depan mereka atau ketemu di masjid, la salam, wala kalam, enggak mau bertegur sapa, enggak mau mengucapkan salam. Jangan kita membuat ajaran ini semakin asing gara-gara tingkah dan perbuatan kita. Tapi memang Rasulullah SAW akan menyebutkan bahwa ini ajaran ini akan semakin asing. Kita harus sunnah akan menjadi orang-orang yang asing, terasing. Tapi bukan artinya kemudian kita semakin membuat ajaran ini asing. Lah, bukan seperti itu. Nah, kita berusaha mendakwahkan ajaran ini entah dengan tulisan, entah dengan penyebaran kaset-kaset atau penyebaran artikel-artikel, atau juga jangan kalah atau jangan lupa yang juga tidak kalah penting, menyebarkan ajaran ini agar masyarakat paham bahwa ini ajaran yang benar dengan perbuatan kita. Nah, di lingkungan masyarakat ada kerja bakti, gotong royong, ya ikutlah. Seperti itu. Selama tidak ada acara-acara kemungkarannya, tidak ada musik-musiknya misalnya, dan yang lain-lainnya, ikut. Jangan kemudian kesannya akhirnya jadi kita ini eksklusif. Gak mau bergaul, gak mau apa. Tapi hal-hal yang memang tidak mungkin, karena itu kebidahan, kita gak mau ikut. Tapi hal-hal yang memungkinkan untuk kita bersosialisasi bersama masyarakat, terjun bersama mereka, dengan itu harapannya mereka paham siapa kita, lakukan. Jangan semakin membuat asing ajaran ini, kemudian berdalil dengan hadis ini. Bukankah kita ini orang-orang yang asing? Iya, betul. Terus, maunya. Akhirnya kita jadi bikin asing. Orang jadi membuat kita berpandangan kepada kita semakin aneh. Enggak. Dipahaminya, ikhwan ya. Sebarkan salam. Menyebarkan salam ini sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya kita malah yang salah. Malah kita yang tidak menerapkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum asyus salam bainakum au kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perbuatan yang apabila kalian lakukan sama kalian maka kalian akan saling mencintai? Apa itu? Sebarkan salam. Rasulullah alaihi salatu wassalam juga menyebutkan, la tahkiranna syai'an al ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin talik. Nah, jangan kau meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Walaupun sekedar kau hanya bisa bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bagus. Jadi ketemu orang awam, ucapkan salam, senyum ke mereka. Jangan keluar dari masjid, jalan, gak toleh kanan, wala kiri, naik motor, gak tahu itu ada orang tua, ada yang lainnya, nging. Laisa hakadha ya ikhwan. Barakallahu fikum. Baik. Silakan al-muazzin azan dahulu untuk kemudian kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ya ikhwan, penting hari ini kita la tafrid wa la ifrad. Tidak bermudah-mudahan akhirnya semua acara orang diikuti, kalau ada dangdutan juga ikut, nah, kalau ada tahlilan ikutlah. Hal-hal yang prinsip, hal-hal yang memang jelas datang dalil melarangnya, berfoto-fotoan dalam perkara-perkara yang memang tidak ada kepentingannya, selfie-selfie dan yang lainnya, tidak mungkin memang kita ikut seperti itu. Tapi hal-hal yang memungkinkan dan itu bagian dari sunnah, berakhlak yang mulia, ini bagian dari sunnah. Seperti itu. Tujuan dengan para umahat, akhwat, bukan dengan kaum lelakinya, tapi misalnya tinggal ibu-ibu sekitar, ketika belanja atau ketika lewat ditegur, disapa. Seperti itu. Nah, kalau memang kita mengetahui mereka kaum muslimat, ucapkan salam, senyum, sehingga dengan itu mereka itu minimalnya apa? Oh, orang-orang seperti ini enggak. Oh, ternyata punya akhlak mereka. Mereka punya seperti itu. Gak semakin membenci mereka kita. Minimalnya mereka ketika pada hal-hal yang kita tidak akan bisa ikut, mereka akan bisa lebih memaklumi. Kenapa? Dengan sebab akhlak kita. Seperti itu. Nah, mereka dengan, ya sudahlah. Tapi mereka baik. Walaupun bercadar, tapi mereka masya Allah. Nah, hidup dengan tetangga misalnya, kasih makanan, kue kalau puas ada rezeki lebih, kasih hal-hal yang memang membuat senang. Ini kan perkara yang sunnah, idkhal surur, memasukkan membuat bahagia orang lain. Ini kan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Sehingga barakallahu fikum, akhlak. Akhlak juga bagian dari sunnah. Jangan sampai kita ahlu sunnah wal jamaah, tapi kemudian meninggalkan sisi yang ini. Seperti itu. Betul kita ghuraba. Artinya ahlu sunnah itu merupakan ghuraba. Karena kita berusaha berpegang teguh dengan ajaran ini. Tapi jangan sampai keasingan, keterasingan tersebut semakin kita berpala dengan ulah-ulah kita yang ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin. Atau sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Ini agak panjang soalnya. Seperti itu. Fadal.

Baik, banyak orang mengklaim saya salafi, salafi, salafi. Karena memang sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus itu banyak orang mengklaim. Seperti itu. Iya kan? Nah. Tapi di situ ada sekian orang yang mengklaim dia sebagai salafi, salafi. Di antaranya, Sabtiranda. Dan yang semisalnya, misalnya. Mudah saja sebetulnya, timbangannya itu mudah. Kita alhamdulillah sudah belajar usul sunnah dan juga apa itu salafiyah. Siapapun dia, tinggal kita lihat bagaimana dia dalam berislam. Apakah memang mencocoki, kata tadi salafi, mazhab salaf, apa yang dilakukan oleh para salaf, salafuna as-salih, atau tidak. Seperti itu. Maka bil khusus terkhusus orang ini, yaitu Ustaz Kiranda, jangankan dari sisi muamalah, dari sisi manhaj saja, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, inna awsaq ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Termasuk di antara tali pengikat keimanan, awsaq ural iman, hal yang mengikat keimanan, suara yang paling kuat, itu adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Mencintai dan membenci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Dalam kata lain, al-wala wal-bara. Berloyalitas, membenci, memusuhi, itu karena Allah. Karena Allah itu bagaimana? Ya karena Islam memerintahkan yang demikian. Para salaf memerintahkan demikian. Kita mencintai orang-orang yang memang para salaf memerintahkan untuk kita mencintai orang-orang tersebut. Nah, kita membenci, kita tidak suka kepada orang-orang yang para salaf membencinya. Di antaranya adalah membenci ahlul bid'ah. Ini insya Allah kalau siapapun yang mengklaim salaf, dia salafi, tidak ada yang mengingkari hal ini. Bahwa kita diwajibkan membenci ahlul bid'ah. Tidak bermesraan dengan mereka dan yang lainnya. Sahih? Kan seperti itu. Beliau ini, dan ini sudah kejadian sudah agak lama, sampai sekarang belum tidak ada atau tidak ada sama sekali kata rujuk dari perbuatan tersebut. Bagaimana loyalitas diberikan kepada orang-orang yang seharusnya salaf mengatakan untuk membencinya? Tahu jamaah tabligh? Hah? Paham insyaallah ya, jamaah tabligh. Nah, sebuah jamaah kelompok yang di situ contoh sederhananya, anda tanya jamaah tabligh, di mana Allah? Keyakinan mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini jamaah tabligh. Ini contoh kecil keyakinan mereka yang batil. Belum lagi pada perkara tauhid uluhiyahnya. Antum lihat di tempat-tempat mereka di India, di Pakistan, Bangladesh, masjid-masjidnya mereka ada sekian kuburan-kuburan. Nah, di antaranya keyakinan mereka yang antum bisa tanyakan sudah, di mana Allah? Mereka keyakinannya Allah ada di mana-mana. Ini keyakinan yang batil. Bukan seperti itu. Nah, seorang budak perempuan ketika ditanya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fis sama, di atas langit. Allah di pada ketinggian. "Man ana?" "Anta Rasulullah." Nah, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada tuannya, si budak wanita ini, "A'tiha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak wanita ini.
karena sungguhnya dia ini seorang wanita yang mukmin. Coba lihat Rasulullah SAW melihat, menghukumi budak wanita ini bahwa dia seorang mukmin dengan apa? Dua hal. Terkait keimanan, yaitu di mana Allah dan keyakinan Allah itu di atas langit, berada di ketinggian, itu merupakan salah satu ciri-ciri keimanan. Kan seperti itu. Sementara mereka menyebutkan Allah ada di mana-mana. Oh, ini kan bahaya sekali, Allah ada di mana-mana. Konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di kamar mandi, Allah ada di tempat sampah, Allah ada di dalam anjing.

ada di kamar mandi, Allah ada di tempat sampah, Allah ada di dalam anjing, Allah ada. Karena mereka mengatakan Allah di mana-mana. Termasuk di tempat-tempat yang buruk. Na'udzubillah. Ini kan konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana. Seperti itu. Nah, sementara kita kaum muslimin yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah tentunya meyakini Allah ada di atas langit, di ketinggian. Nah, amin tum man fis sama. Apakah kalian beriman dengan man fis sama, yaitu Allah yang berada di ketinggian? Seperti itu. Ini akidah Ahlus Sunnah. Toh mereka sendiri ternyata mengaku, bagaimana mereka berdoa kepada Allah? Jemaah tabligh itu kalau berdoa bagaimana? Kalau konsekuen dengan keyakinannya bahwa ada di mana-mana, berarti kalau berdoa jangan menengadahkan tangannya hanya ke atas. Harusnya juga ke bawah, ke samping, karena ada di mana-mana. Ngapain berdoa tangannya ke atas? Tapi ternyata mereka berdoa pun tangannya ke atas, menunjukkan fitrahnya itu apa? Coba lihat anggota tubuhnya saja. Nah, mengingkari apa yang lisannya diucapkan oleh mereka. Baik, kembali kepada pembahasan ini. Ini jamaah tabligh. Sebuah kelompok yang jauh dari pemahaman salaf. Antum mungkin tahu di antara dedengkotnya di Indonesia yang bernama Dery Sulaiman. Hah? Ya. Bagaimana Ustaz Kiranda ini bermesraan dengan Dery Sulaiman. Dan fotonya tersebar sampai sekarang ada. Bergandengan tangan, bermesraan, luar biasa. Di mana prinsip al-wala wal-bara? Cinta dan benci karena Allah. Nah, ini satu. Yang berikutnya, kita sudah belajar, ya, di antara prinsip salah, apa yang disebutkan oleh para imam di antara Sufyan al-Tsauri kalau tidak salah, min alamati ahlil bid'ah apa? Al-watiyatu fi ahlil asar. Di antara tanda-tanda ahlil bid'ah, ketika seseorang mencela ahlul asar, para ulama terkhususnya. Ustaz Kiranda ini dalam sebuah tulisannya, bagaimana celaan dia kepada Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Di antaranya poinnya, Syekh Rabi, kata Firanda, Syekh Rabi ini memiliki manhaj yang keras, manhaj yang menyelisihi manhajnya Syekh Al-Albani, Syekh Lusaimin, Syekh bin Baz. Ini diantara tuduhan dusta Firanda. Nah, kita katakan yang lebih paham tentang Syekh Rabi, apakah engkau, wahai Ustaz Firanda, ataukah ulama ini, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, atau Syekh Al-Utsaimin? Siapa yang lebih paham tentang Syekh Rabi? Nah, ya tentunya beliau, para ulama kibar yang sudah meninggal semua sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an, sangat paham tentang Syekh Rabi. Nah, di antara termasuk murid-muridnya, bahkan ada yang beliau berguru kepada ulama kibar ini. Kita kasih contoh sederhana, benarkah tuduhan Syekh Rabi manhajnya ini tidak sama dengan manhajnya Syekh Al-Albani dan yang lainnya? Kalau memang seperti itu, kok bisa-bisanya Syekh Al-Albani dalam sebuah pujiannya beliau kepada Syekh Rabi menyebutkan, la adkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan anil manhajil ladzi nahnu naltaki ma'ahu wa yaltaki ma'ana fihi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menyebutkan tentang Syekh Rabi, saya tidak ingat bahwa ada dalam kitab-kitabnya atau tulisan-tulisannya, aku melihat Syekh Rabi itu ada kesalahan atau khurujan anil manhaj, atau keluar dari manhaj yang kita, kata Syekh Al-Albani,
manhaj yang kita bertemu dengan dia, yaitu dengan Syekh Rabi,

atau Syekh Khobi dia bertemu dengan kita pada malam tersebut. Aku tidak melihat ada, tidak ingat kak, mana, dari sisi mana Syekh Khobi itu keluar dari manhaj ini. Ini ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah kepada atau tentang Syekh Khobi. Ya jelas, mereka para ulama yang lebih paham tentang Syekh Khobi, kok kemudian bisa Ustaz Firanda menyebutkan bahwa Syekh Khobi ini manhajnya tidak seperti manhajnya Al-Albani rahimahullah bin Bas. Kata Syekh bin Bas tentang Syekh Al-Albani, tentang Syekh Khobi. Asy-Syekh Khobi min khiyarati ahli sunnah, ma'ruf min ahli sunnah, ma'ruf kitabatuhu. Nah, ini Syekh bin Baz yang ngomong. Syekh Khobi itu termasuk dari ahli sunnah yang terbaik. Syekh Khobi itu ma'ruf, dikenal bahwa beliau itu bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Coba kita lihat. Tulisan-tulisannya ma'ruf, dikenal beliau dengan tulisan-tulisannya. Pujian Syekh bin Baz kepada Syekh Khobi. Terus, mau dibilang, Syekh Khobi menyelisih. Ini ulamanya sendiri yang mengatakan Syekh Khobi ini manhajnya. Bagian dari ahli sunnah. Dikenal dengan kekokohannya dalam manhajnya. Tidak ada dia keluar dari manhaj ahli sunnah. Ini kondisi Ustadz Firanda. Bermesra dengan jamaah tabligh, mencela Syekh Khobi. Menyebutkan tuduhan-tuduhan yang dusta, lantas yang sering mau dikatakan salah. Nah, loyalitasnya tidak diberikan atau loyalitasnya atau kecintaannya dia berikan kepada seorang jamaah tabligh, kelompok yang menyimpang seperti itu. Sementara al-wala wal bara, loyalitas ini bagian dari prinsip ahlus sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan, ya kan? Masalah kecintaan dan kebencian ini merupakan tali pengikat yang paling kuat keimanan. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, ini sekilas tentang Ustadz Firanda. Walaupun, dan sudah kita pelajari, ya, bisa jadi dia memiliki prinsip-prinsip sunnah yang lainnya, tapi ada satu prinsip sunnah yang dia sudah tinggalkan. Nah, baik, barakallahu fikum. Nah, fadol.

0: Bolehkah kita mengambil dari ilmu dari orang-orang seperti ini? Itu tadi contoh yang masalah manhaj, contoh kecil. Belum lagi masalah muamalah. Orang yang seperti itu sendiri situ, antum bisa lihat. Bagaimana ustaz-ustaz mereka, Masya Allah, mengajar. Di depannya ini siapa? Ummahat, akhwat. Kalau bercadar masih mending. Banyak yang tidak bercadar, atau bukan mayoritasnya. Nah, tidak bercadar. Masya Allah. Ya enak jadi ustadznya mereka. Na'udzubillah. Nah, ngajar sambil sekalian nador. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada dalam Al-Quran, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangannya. Ini Masya Allah ustadznya, ini semuanya ummahat akhwat. Yang enggak heran antum bisa lihat dalam media sosialnya akhwat-akhwat itu, Masya Allah ustadz ini, ya Allah gantengnya, ustadz ini bajunya. Loh, ini terjadi. Nah, antum mungkin bisa tahu sebenarnya. Luar biasa. Hasil dari taklim, komentar tentang ustadznya seperti itu. Ini aja. Ulama yang mana yang mengajarkan seperti ini? Nah, baik. Sekarang kembali kepada permasalahan berikutnya, apakah boleh kita mengambil ilmu dari orang seperti ini? Nah, ini kan kita salah, katanya mengklaim salah ini, salah. Kita kembalikan kepada salah. Di antaranya ucapan seorang ulama besar di zaman tabi'in. Inna hadzal ilma min ad-din famduru amman ta'khuduna dinahum. Ketika berbicara tentang masalah sanad, ya, beliau mengatakan, ini ilmu sanad ini bagian dari agama. Kalau sudah urusannya bagian dari agama, maka kata beliau apa? Maka perhatikan dari siapa kalian ini mengambil ilmu agama kalian. Ini persis salah. Bahwa orang itu mengambil ilmu harus memperhatikan siapa ini orang yang kita mau ambil ilmunya. Bagaimana dia? Nah, kalau ternyata memang berada di atas manhaj salaf, ambil. Dikenal dengan manhajnya yang bagus, akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, ambil. Tapi ternyata ada yang tidak benar, salaf tidak. Bukan demikian ajaran salaf. Nah, famduru aman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Itu prinsip salaf. Sehingga jangan dari hal-hal yang seperti itu. Alhamdulillah asatidzah ahlus sunnah salafinya masih banyak. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Sudah anu ini habis waktu ini. Tafadhal, terakhir ya. Misalnya ada dari mereka yang mengatakan, kok kenapa harus kami belajar dari Ustaz Antum gitu seperti. Intinya sebetulnya mau Ustaz siapa saja, tinggal dilihat si Ustaz itu bagaimana berpegang dengan prinsip Ahlu Sunnah, seperti itu aja sudah. Kalau memang betul mereka itu ada Ustaz-Ustaz dari mereka yang berpegang teguh dengan prinsip Ahlu Sunnah secara menyeluruh, maka gak ada masalah kita katakan itu Ustaz Salafi. Seperti itu. Tapi aktualnya ini kan. Sekarang faktanya. Kita berbicara fakta. Seperti itu. Sehingga bukan permasalahan. Kenapa harus kita kena. Bukan semata-mata itunya. Nah. Tapi ketika mereka. Ada hal-hal yang bagian dari prinsip Ahlus Sunnah. Dan tidak mereka jalankan. Bahkan mereka selisihi. Itu yang kemudian kita katakan. Jangan belajar kepada mereka. Nah. Seperti itu. Baik. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. pertemuan sebelumnya. Tentunya sebelum daurah ya. Daurah Al-Imamul Muzani yang kedua, kita sudah sempat mulai mukaddimah atau membaca yang terkait dengan kitab ini. Nah, di sini kita akan lanjutkan pembacaan kita terkait dengan apa yang diberi judul dalam kitab ini, Mahiya As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Apa itu dakwah As-Salafiyah? Sebetulnya pembahasan kitab ini selain bermanfaat bagi kita yang sudah mengenal dakwah ini dan berusaha untuk terus berpegang teguh dengan apa yang ada dalam dakwah Salafiyah ini, kitab ini dengan ringkasnya pembahasan yang ada di dalamnya, namun sangat bermanfaat juga bagi orang-orang yang ingin mengenal lebih dalam, ingin mengetahui apa itu dakwah Salafiyah. Karena tidak jarang dan tidak sedikit kita mendengar dari musuh-musuh sunnah berbagai ucapan dan syubhat yang menyebutkan bahwa antum yang mengklaim kalian wahai salafiyun, yang mengklaim bahwa kalian memerangi yang namanya at-tahazzub hizbiyah, berkelompok-kelompok, ternyata kalian sendiri membentuk atau membuat kelompok yang kalian sebut diri kalian dengan salafi, atau dakwah kalian dakwah salafiyah. Dalam kondisi kalian ini katanya mengagungkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, di mana bukankah di zaman Rasul alaihi salatu wassalam dahulu tidak ada yang namanya kelompok salafi? Nah ini. Bukankah di zaman Rasul alaihi salatu wassalam yang ada penamaan yaitu al-muslimun atau al-mu'minun? Kemudian kalian ternyata menamakan diri kalian, kelompok kalian, dakwah kalian dengan salafi, salafiyah. Ini syubhat ada. Nah, kitab ini walaupun isinya ringkas namun mencakup penjelasan tentang arti salafiyah itu sendiri. Makanya kalau seandainya ada rekan kerja atau kerabat, saudara yang ingin mengenal dakwah salafiyah, hakikatnya dan bagaimananya, bagus untuk kemudian bisa ikut mendengar pembahasan dan menyimak tentang isi kitab ini. Di situ nanti akan dikupas satu persatu sekian hal yang akhirnya membantah syubhat-syubhat tersebut. Nah, baik. Kita mulai. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, an-nuqtatul ula, poin pertama. Bayan makna salafiyah fil lughah. Poin pertama yaitu penjelasan tentang makna as-salafiyah dari sisi bahasa. Ini dalam ilmu agama, suatu hal itu pasti ada definisi dari sisi bahasa dan definisi dari sisi istilah. Contoh kecilnya sholat, kalau dari sisi istilah, sholat itu sesuatu yang sudah kita kenal bersama, suatu ibadah, ta'abudan lillah, yang dimulai dengan takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam, di situ ada al-fatihah, ada rukun-rukunnya, ruku, sujud, dan yang lainnya. Ini sholat dari sisi istilah. Yang ma'ruf, kita ketahui sholat. Namun,
0: Salat sendiri dari sisi bahasa ternyata ada makna lain, disebut oleh sebagian ulama. Salat dari sisi bahasa, definisinya dari sisi bahasa, yaitu doa. Maka sekarang Syekh mulai menjelaskan makna salafiyah dari sisi bahasa. Apa itu as-salafiyah dari sisi bahasa? Qala as-sin wal lam wal fa aslun yadullu ala taqaddumin wa sabaqin. Kata salaf, bangunan kata ini itu kan susunannya terdiri dari huruf sin, lam, dan juga huruf fa. Abdul Bari. Salaf, sin, lam, dan fa. Ini merupakan kata, sebuah kata yang asalnya ada dalam bahasa Arab, menunjukkan makna apa? Taqaddum wa sabaq. Sesuatu yang telah berlalu, sesuatu yang telah terdahulu. Lidha, falafdatus salaf fil lughah ta'ni, maka atas syar ini, lafad kata-kata salaf, sin, lam, dan fa, dari sisi bahasa, itu yang dimaksudkan yaitu al-mutaqaddim was-sabiq. Sesuatu yang terdahulu, sesuatu yang telah lewat. Wa hiya jam'u salifin. Kata-kata as-salaf itu sebetulnya jamak dari kata salif, tunggal, bentuk tunggalnya salif. Wa yujma'u ala aslaf wasuluf wasullaf, juga bentuk jamaknya salif, itu tunggal, bentuk jamaknya juga bisa dengan menggunakan kata-kata aslaf dan suluf serta sulaf. Ini pembahasannya dalam sisi bahasa. Antum nanti kalau belajar bahasa Arab, insyaallah akan ditemui dalam kitab-kitab bahasa Arab pembahasan terkait ini. Qala wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha. Diitlakan juga bisa disematkan untuk setiap yang mendahului, setiap yang lewat untuk dirimu, entah itu dari bentuk kekerabatan, hubungan nasab, dan yang semisalnya. Di antara yang menunjukkan mana ini, kata Syekh, wa minhu qaulullahi jalla fi'ulah, faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Kami jadikan mereka sebagai salaf, sebagai pendahulu, dan sebagai contoh serta permisalan bagi orang-orang yang akan datang. Ini ceritanya ayat ini tentang Fir'aun dan kaumnya, yang dimana oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun dan kaumnya Allah tenggelamkan. Kemudian Allah sebutkan ini. Maka kami jadikan mereka itu, Fir'aun dan kaumnya ini, sebagai salaf. Ya, nenek moyang bagi orang-orang yang datang setelahnya. Dan sebagai permisalan untuk orang-orang yang datang setelahnya. Qala al-Imamul Baghawi rahimahullah fi tafsirihi. Berkata al-Imamul Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini. Inda hadhihi al-ayah, as-salafu man taqaddama minal aba' faja'alnahum mutaqaddimina liyatta'idha bihim al-akhirun. Dalam ayat ini yang dimaksud salaf, yaitu orang-orang yang telah berlalu mendahului mereka dari kalangan nenek moyang. Kami jadikan mereka sebagai pendahulu agar orang-orang yang datang berikutnya, generasi berikutnya, bisa mengambil ibrah dari para nenek moyang mereka atas perbuatan nenek moyang yang mereka lakukan, para generasi berikutnya bisa mengambil ibrah. Syahidnya di sini dari sisi bahasa kata-kata salaf, faja'alnahum salafan. Salaf artinya pendahulu. Qala wa minhu qaulullahi ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di antara juga makna yang menunjukkan bahwa salaf dari sisi bahasa artinya yang telah lewat, yang terdahulu, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah melarang untuk kalian menggabungkan sebagai istri-istri kalian, yaitu dua orang, dua wanita yang bersaudari. Allah melarang untuk menikahi, yaitu seorang laki-laki menikahi dua wanita yang bersaudara. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk digabung. Jadikan istri pertama, istri kedua, atau istri ketiga. Dilarang. Ada dua saudari, dua wanita yang bersaudara, dilarang untuk dijadikan istri-istrinya. Illa ma qad salaf. Kecuali apa-apa yang kalian lakukan sebelum ini. Illa ma qad salaf. Salaf, yaitu yang telah lalu. Nah, perbuatan yang kalian lakukan di zaman sebelum turun ayat ini, ya sudah, Allah ampuni dosanya karena belum tahu hukumnya. Syahidnya di sini, illa ma qad salaf. Salaf, yaitu sesuatu yang telah lewat, terdahulu. Qala ay ma taqaddama min fi'likum, yaitu apa yang telah lewat dari perbuatan kalian. Fadzalika mutajafan anhu. Yang demikian ini hendaknya dijauhi. Fal istisna anil ismi. La an jawazil fi'li. Kita perhatikan. Dan Allah melarang untuk kalian menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri. Kecuali. Illa. Kecuali yang telah lalu. Apa yang kalian perbuatan dari perbuatan kalian yang telah lalu. Kata Syekh, perkecualian dalam ayat ini yang dikecualikan yaitu dosanya. Perbuatan haram, ini kan ayat tentang larangan menikahi sekian wanita. Nah, harimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Sampai ayat ini diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, anak wanita kalian sendiri, terus bibi-bibi kalian dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, seterusnya sampai ini. Dan juga dilarang bagi kalian untuk menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri kalian. Kata Syekh, perbuatan ini haram, namun diperkecualikan illa ma qad salaf. Yang diperkecualikan adalah dosanya. Perbuatan kalian yang telah lampau, sebelum tahu hukum ini, maka dosa ini diampuni. Ini yang diperkecualikan. Bukan yang diperkecualikan adalah bolehnya berbuat hal itu. Artinya apa? Perbuatan menggabungkan dua wanita bersaudara untuk dijadikan istri satu laki-laki, ini sebetulnya tidak boleh. Sejak dahulu tidak boleh. Namun bagi orang yang telah melakukannya dalam kondisi orang tersebut tidak mengetahui hukumnya, maka diperkecualikan dosanya. Untuk perbuatannya sebetulnya juga tidak boleh. Itu maksud dari ayat ini. Qala wa li hadza yuqal li fulan salafun karim. Maka atas dasar ini, dari sisi bahasa itu dikatakan fulan, seseorang itu memiliki salafun karim. Siapa salafun karim? Siapa pendahulu yang dimuliakan, yang dihormati? Salafun karim artinya pendahulu yang dituakan, dihormati, dimuliakan. Ai Aba'un mutaqaddimun, para nenek moyang, para bapak atau kakek-kakek generasi terdahulu. Qalahu Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah fil mufradat. Hal ini dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah dalam Al-Mufradat. Qala wa khasa al-Hafidz Ibnu al-Athir wal-Allamah Ibnu Mandur bil mutaqaddim was-sabiq fi sin wal fadl. Kata-kata salaf ini dari sisi bahasa oleh Al-Hafidz Ibnu al-Athir dan juga Al-Allamah Ibnu Mandur dikhususkan untuk sesuatu yang telah lewat, sesuatu yang telah berlalu dalam permasalahan usia, umur dan juga keutamaan. Jadi kalau ada orang yang umurnya lebih tua, lebih sepuh, atau ada orang yang dari sisi keutamaan lebih mendahului kita, maka dari sisi bahasa yang namanya salaf ini berlaku untuk hal ini. Qala Ibnu Mandur rahimahullah wa salaf aidan. Berkata Ibnu Mandur rahimahullah wa salaf, ini dari sisi bahasa mas ya, cakupannya ya. Juga dimaukan untuk apa? Man taqaddamaka min abaika wa zawi qarabatika allazina hum fawqaka fi sin wal fadl. Walihada summiya as-sadrul awal min at-tabi'in as-salafus salih. Salaf itu yaitu orang yang mendahului engkau dari kalangan nenek moyang engkau, bapak, kakek engkau dan juga orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan engkau. Yang dimana mereka lebih di atas engkau dari sisi usia dan dari sisi keutamaan. Atas dasar inilah generasi pertama dari kalangan tabi'in dinamakan dengan as-salafus saleh, para pendahulu yang saleh. Dari sisi apa para tabi'in dikatakan salaf dibandingkan orang-orang yang datang setelahnya? Karena mereka mendahului orang yang datang setelahnya dengan keutamaan yang mereka miliki. Qala wa mimma yadullu ala hadzal ma'na ma jaa fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu anha wal hadits fihi kisah wa huwa. Di antara hal yang menunjukkan makna ini salaf dari sisi bahasa, yaitu apa artinya salaf dari sisi bahasa? Hah? Apa? Yang terdahulu atau yang telah lewat? Ya. Yaitu hadis yang datang di Al-Imam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Aisyah. Hadis ini ada kisahnya kata Syekh Abdul Al-Bukhari. Wahwa, apa kisahnya itu? Qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sarra ibnatahu Fatimah radhiyallahu anha fabakat. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam suatu ketika pernah membisiki Fatimah. Mengucapkan kalimat rahasia hanya khusus kepada Fatimah, putri beliau, radhiyallahu anha. Yang dengannya akhirnya putri beliau ini menangis. Falamma ra'a jaza'aha sarraha marratan ukhra. Ketika melihat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam melihat putri beliau ini bersedih, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam membisikkan lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha, mengucapkan kalimat rahasia lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fadhahikat radhiyallahu anha. Kemudian Fatimah ini tertawa. Qala fasa'alatha Aisyatu falam tukhbirha. Ini kejadian ini ada dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam bersama putri beliau di hadapan Aisyah. Aisyah melihat apa ini Rasulullah berbisik-bisik kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Dua kali, yang pertama berbisik-bisik menangis Fatimah. Kemudian setelah itu berbisik-bisik lagi menyampaikan sesuatu secara rahasia, tertawa. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah tidak mau mengkabari. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam masih hidup itu. Fatimah tidak mau memberitahu kepada Aisyah radhiyallahu anhum jami'an apa isi pembicaraan rahasianya. Qala wa lamma tufiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sa'alatha marratan ukhra. Ini kejadian kan masih di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam hidup. Di hari-hari terakhir beliau hidup. Setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, Aisyah radhiyallahu anha kembali mengulangi pertanyaannya kepada Fatimah. Qala fa ajabatha Fatimah radhiyallahu anha bi qauliha. Maka kemudian dijawab oleh Fatimah. Kita perhatikan bagaimana sebuah pembicaraan yang sifatnya rahasia, kalau berada di majelis khusus, itu hukum asalnya pembicaraan tersebut jangan disebarkan kepada yang lainnya. Aisyah atau Fatimah radhiyallahu anha tidak mau mengkhabarkan kepada Aisyah. Baru setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam disampaikan. Apakah Fatimah radhiyallahu anha tidak memegang amanah? Tidak. Permasalahan bukan seperti itu. Kalau urusannya ilmu, maka lain lagi. Sehingga suatu pembicaraan di majelis khusus pada kondisi-kondisi tertentu itu boleh disampaikan kepada pihak yang lain ketika ada maslahatnya. Ala kulli hal, di sini akhirnya Fatimah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang disampaikan? Amma hina sarani fil marratil ula fakhbarani anna Jibril kana yu'aridul Qur'an fi kulli sanatin marratan wa annahu aradahu al'an marratain wa qala laha wa inni la ura al-ajala illa qad iqtarab fattakillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Kata Fatimah radhiyallahu anha kepada Aisyah radhiyallahu anha, adapun pertama kali Rasulullah alaihi salatu wasallam berbisik-bisik kepadaku pada permulaan yang pertama, itu beliau memberitahu kepada aku, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitahu kepada aku bahwa Jibril tahun-tahun sebelumnya itu datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam sembari membawa Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada beliau dalam setahun sekali. Namun pada tahun tersebut Jibril datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam membawa Al-Quran, menyampaikan kepada beliau Al-Quran dua kali. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Fatimah, aku tidaklah berpandangan yang demikian ini kecuali ajalku tersebut telah dekat. Maka kemudian beliau, Rasulullah alaihi salatu wasallam berwasiat kepadaku, fattakillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabar engkau hai Fatimah. Karena sesungguhnya nikmat salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau itu aku. Ini syahidnya di sini. Syahid dari sisi bahasa bahwa kata-kata salaf itu digunakan untuk sesuatu yang terdahulu. Rasulullah itu pendahulu bagi Fatimah, salaf. Dari sisi bahasa saja ini hadis. Ya, kita sudah mengetahui bahwa pemakaian kata salaf itu bukan pemakaian bid'ah, bukan pemakaian yang baru. Istilah salaf. Istilah salaf itu sudah ada bahkan di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya dari sini kita mengetahui bahwa istilah salafi atau salaf itu bukan istilah baru, sudah ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Qalat fabakaitu buka'il ladzi ra'aiti. Maka kata Fatimah kepada Aisyah radhiyallahu anhuma jami'an, dengan sebab inilah aku menangis dengan tangisan yang engkau lihat. Qala falamma ra'a jaz'i saraniyah. Maka ketika beliau, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam, melihat kesedihanku ini, maka beliau berbisik-bisik lagi kepada aku yang kedua kalinya sembari mengatakan, ya Fatimatu ala tardaina an takuni sayyidata nisa'il mu'minin au sayyidata nisa'i hadhil ummah. Qalat fadhahiktu dhahikil ladzi ra'aiti. Setelah melihat Fatimah menangis karena Rasulullah mengkhabarkan bahwa ajal beliau telah dekat, Rasulullah berbisik lagi kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, tidakkah engkau ridha untuk kemudian engkau ini menjadi pemimpin kaum wanitanya orang-orang mukminin atau pemimpin wanitanya umat ini?" Maka dengan sebab itu, wahai Aisyah, aku tertawa dengan tertawaan yang engkau lihat. Nah, baik. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, qala al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah fi syarh sahih Muslim syarihan qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ni'mat salaf ana laki. Berkata Al-Hafidz An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam syarah beliau terhadap sahih Muslim, ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam ini, sungguhnya sebaik-baik salaf, atau aku adalah sebaik-baik salaf bagimu, aku adalah sebaik-baik pendahulu bagimu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, as-salafu al-mutaqaddim, wa ma'nahu ana mutaqaddimun kuddamaka aw kuddamaki fataridina alayya. Yaitu yang dimaksud salaf al-mutaqaddim, yang mendahului. Artinya, maknanya adalah aku mendahului engkau, aku akan ada di depan engkau, mendahului engkau, dan engkau nanti akan datang kepada aku, yaitu nanti di hari kiamat setelah meninggalnya. Kata Syekh, hadza huwa al-ma'na al-lughawi. Kesimpulannya, makna lughawi, makna dari sisi bahasa yang namanya salaf, yaitu yang terdahulu atau yang mendahului atau yang telah lewat dan yang semisalnya. Nah, qala nuqtatu tsaniyah, man humus salaf istilahan. Nah, ini kemudian sekarang kita masuk kepada makna salaf istilahan. Siapakah mereka yang dimaksud dengan as-salaf dari sisi istilah, dari sisi syar'inya? Nah, ini poin intinya mulai pada ini. Qala hafizallah, madha ma'na anna salafa fil lugha man taqaddamaka wa sabaqaka fis sin wal fadl. Wa huna nu'arriju ala tahdidi hadhihi al-lafzati min haythu al-istilah. Sudah lihat bersama kita arti dari salaf dari sisi bahasa, yaitu orang yang mendahului engkau, orang-orang yang telah dahulu, telah lewat mendahului engkau, entah dari sisi usia ataupun keutamaan. Maka sekarang kita akan mulai masuk, kita akan mulai mengangkat, membahas tentang definisi lafadz ini, batasannya, definisinya lafadz ini dari sisi istilah, dari sisi istilah syar'i. Qala qallahu jalla wa ala fi kitabihil karim, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله جل وعلا في كتابه الكريم berfirman, yang artinya orang-orang yang terdahulu, والسابقون الأولون, orang-orang yang terdahulu, yang pertama kali memeluk Islam ini dari kalangan al-muhajirin wal-ansar. Coba lihat awal ayat, was-sabiqun al-awwalun, yang mendahului. Dari kalangan al-muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala riba terhadap mereka, dan mereka pun riba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alladhi hadana lihada wa makunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Banyak kita bersyukur ya ikhwan, Allah telah kenalkan, Allah telah berikan taufik kepada kita untuk kita bisa berpegang teguh dengan manhajnya orang-orang yang Allah stempel dalam Al-Quran. Tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang kita berusaha mengikuti petunjuk mereka. Para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Coba kita lihat. Ayat ini secara jelas Allah menyebutkan bahwa para sahabat itu Allah ridha kepada mereka. Selain sahabat tidak ada secara tegas Allah menyebutkan satu kaum tentang keridhaannya, keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita banyak bersyukur Allah beri nikmat kita bisa mengenal manhaj salaf ini, manhajnya para sahabat. Siapa sih sahabat? Orang yang Allah secara tegas dalam Al-Quran memuji mereka. Kata Allah di sini, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang hanya kita bisa lakukan, kita ini berusaha mencari ridha Allah. Kita ridha kepada Allah. Kita ridha kepada Allah. Namun kita hanya bisa berusaha agar Allah ridha kepada kita. Allahu a'lam. Nah, hakikat dari kita semuanya dan orang-orang yang datang setelah sahabat. Selain kalangan Nabi, Rasul dan para sahabat. Siapa bisa menjamin bahwa Allah ridha kepada dia? Namun alhamdulillah. Nah, kita berusaha mengikuti jalannya orang-orang yang Allah sebutkan ini. Nikmat besar, nikmat yang patut untuk kita jaga. Penjaganya ya macam-macam. Dan kita berusaha mengikuti mereka dari segala sisinya. Dari segala sisinya. Entah muamalah, entah ibadah, entah manhaj, entah akidah. Yang dengan sebab-sebab itu mudah-mudahan Allah terus memberikan taufiknya kepada kita. Karena sekedar meraih ini sudah nikmat yang mahal, namun sekedar meraih hidayah ini lebih mudah, namun mempertahankannya. Nah, ini yang makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karomah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu dengan tetap bisa istiqomah. Mendapatkan hidayah lebih mudah. Ini sudah suatu perkara yang besar, nikmat. Tapi mempertahankan, tetap istiqomah. Kata Syekhul Islam, a'zamul karamat. Jadi karamah itu bukan hanya sekedar jalan di atas air atau bisa menghidupkan lagi kuda yang sudah meninggal atau yang lain-lainnya dari yang telah Allah berikan kepada wali-wali Allah dari kalangan orang-orang salihin. Itu bagian dari karamah yang kita jangan mengingkarinya apabila orang-orang tersebut adalah orang-orang saleh. Tapi di situ ada karamah yang lebih besar yang mungkin kita tidak merasa selama ini. Bagaimana kita tetap bisa istiqomah? A'zamul karamah. Nah. Baik. Kemudian dalam ayat ini Allah lanjutkan, Allah telah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Yang demikianlah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Qala wa fi sahihain 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatah wal lafdhu lil bukhari. Datang dalam sahihain, yaitu lima sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasiku berarti siapa mereka? Rasulullah dan para sahabatnya. Semaladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang berikutnya berarti generasi siapa? Para tabi'in. Semaladzina yalunahum. Berarti generasi siapa? Atba'u tabi'in. Pengikutnya tabi'in. Ini tiga generasi secara nas. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik generasi. Nah. Mereka lah para salaful ummah. Salafus saleh. Kemudian datang setelah itu sekian kaum yang di mana persaksian mereka mendahului sumpah mereka dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka, yaitu terkait nanti ada orang tidak diminta untuk bersaksi, dia bersaksi sebelum bersumpah. Tidak diminta bersumpah, dia bersumpah dulu sebelum bersaksi. Ini pembahasan dalam kitab fikih. Tapi sebenarnya di sini pada jumlah bagian awal, paragraf awal, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yang berikutnya dan yang berikutnya. Tafadhal al-muadzin, azan dahulu. Insyaallah kita lanjut setelah azan. Barakallahu fikum.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. قال حفظه الله وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير
0: di dalam صحيح مسلم dari sahabat عائشة رضي الله عنها beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Nabi صلى الله عليه وسلم siapakah manusia terbaik. Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, qala qarnul ladzi ana fihi tsumma tsani tsumma tsalis. Manusia terbaik yaitu al-qarn, abad yang di mana aku berada di dalamnya, generasi yang aku ada di dalamnya. Tsumma tsani. Kemudian abad berikutnya, generasi berikutnya. Summa as-salis. Kemudian generasi yang ketiga berikutnya.
2: Qala fil bab hadis iddah fal ayatul lati madat min surati Taubah wa ma ja'a min al hadis tadullu ala khairiyyati sahabah radhiyallahu anhum wa annahum khairul ummah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
0: Dalam bab ini sekian hadis, begitu juga dengan ayat yang sudah lewat bersama kita dari surat At-Taubah, yaitu wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Tadi yang ayat sudah kita bacakan, orang-orang yang pertama dari generasi pertama dari muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ayat yang sudah kita baca. Dan juga apa yang datang dari sekian hadis yang di mana hal ini menunjukkan bahwa para sahabat merupakan generasi terbaik, menunjukkan bahwa mereka adalah sebaik-baik umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa mimma la syakka fihi wa la raib annahum salaf al-mutaqaddim alaina fil fadli wal ilmi wal iman radhiyallahu anhum. Dan tentunya tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi, bahwa mereka para sahabat merupakan as-salaf, ini pendahulu yang mendahului kita dari sisi keutamaan, dari sisi ilmu, dan dari sisi keimanan mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini merekalah para salaf dari sisi istilah syar'i. Ada pertanyaan penting yang disebutkan oleh Syekh di sini. Qala lakin ha huna su'alun muhim. Di sini sekarang ada pertanyaan yang penting. Wa huwa hal at-tahdidul zamani al-warid fi hadits Ibn Mas'ud wa Aisyah wa ghairuhuma min al-ahadits kafin fi tahdid makna salaf istilahan. Apakah definisi atau pembatasan dari sisi zaman? Karena ini disebutkan siapa sebaik-baik manusia, kan disebutkan oleh Rasulullah SAW kan zaman, iya kan? Zamanku, zaman berikutnya, zaman berikutnya. Kan seperti itu ya. Nah, ini sekarang pembatasan zaman ini hanya tiga generasi yang datang dari tadi dalam hadis Ibnu Mas'ud dan Aisyah dan yang selainnya, kata Syekh di sini, apakah ini cukup untuk kemudian membatasi makna salaf dari sisi istilah atau tidak? Maka jawaban Syekh, atau Syekh ingin menjelaskan lagi, bimanan akhar, atau dengan kata lain, hal kullu man 'asha fi dzalikumul 'asri al mubarak yakfi an yakuna min as-salafis salih alladzina yuktada bihim. Ini dengan kata lain, kata Syekh, apakah setiap orang yang hidup di masa-masa tersebut, masa-masa yang penuh dengan barokah tersebut, apakah setiap orang yang hidup di masa tersebut cukup untuk kemudian dikatakan dia ini bagian dari as-salafus saleh, yang dimana salafus saleh ini orang-orang yang kita dituntut untuk menjadikan mereka sebagai qudwah? Al-jawab, jawabannya la qat'an, tentu saja jawabannya tidak. Li'anna sabaqa zamani laisa kafiyan fi ta'yin as-salaf iz la budda an yudafa ila hadza qaidun muhim. Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Karena as-sabaq az-zamani, terdahulunya dari sisi zaman, sesuatu yang telah lewat dari sisi zaman yang tadi disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak cukup untuk kemudian sekedar zaman sebagai tolok ukur penentuan salaf. Tidak cukup. Kenapa? Karena harus di situ ada sesuatu yang ditambahkan. Ada kait yang penting yang untuk ditambahkan. Jadi tidak semua orang yang hidup di zaman tersebut, di zaman tiga generasi tersebut, untuk kemudian dia layak dikatakan sebagai salafus saleh. Harus ada tambahan yang penting, suatu kait yang penting. Apa itu? Qala wa huwa muwafaqatuhu lil kitabi was sunnah wa fahmi sahabah radhiyallahu anhum. Nah ini, yaitu apa kait yang penting itu untuk kemudian dikatakan salaf? Mencocoki Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, ini yang suatu yang penting untuk menjadi pengkait yang penting untuk kemudian dikatakan salafus saleh. Qala walidza najidu anna a'immatas sunnah yuqayyiduna hadzal istilah fayaqulun as-salafus salih. Maka atas dasar ini kita bisa mendapati para a'immatus sunnah, para imam sunnah, mereka memberikan kait untuk istilah salaf ini. Artinya tidak dibiarkan secara mutlak, tapi ada hal yang penting yang ditambahkan. Yaitu apa? Mereka mengatakan as-salaf as-salih. Liyakhruja bidzalika as-salafut talih bimankana fi asrihim walam yakun ala fahmihim wa min walihim wa min hajihim. Kita kan sering mendengar salafus salih, seperti itu ya. Nah, kenapa? Agar keluar dengan kait yang penting ini, para salaf yang paleh, paleh itu lawan dari saleh. Kalau saleh itu saleh, sudah ma'ruf. Paleh lawan dari saleh. Apa berarti kalau bahasa Indonesia-nya? Ini orang saleh, lawannya ini orang paleh. Apa bahasa Indonesia-nya? Hah? Jelek atau rusak atau itu dah. Pokoknya lawannya saleh itu. Ada salaf yang seperti paleh? Ada banyak. Contoh kekinian di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam saja ada para munafikin. Seperti itu. Ya kan? Di zaman-zaman generasi berikutnya, generasinya para tabi'in, generasinya atba'u tabi'in, pengikut tabi'in, juga banyak. Nah, sehingga keluar dari, agar ketika kita sebut as-salafus saleh, keluar darinya as-salaf apa? At-taleh. Ingat ini ya. Nah, jadi orang-orang nanti insyaallah akan bersama dengan pembacaan kitab ini, ya kita akan sebutkan contoh-contoh tidak jauh dari zaman kita ini. Nah, bukan salafi. Nah, atau kalau salaf, ya berarti salafnya toleh. Nah, bukan soleh. Keluar dari ini yaitu salafu toleh yang ada di zaman tersebut. Dan orang ini karena toleh. Kenapa toleh? Karena dia tidak berada di atas pemahamannya para sahabat. Tidak di atas jalannya para sahabat. Tidak di atas manhajnya para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Ini waktunya sudah 7.25 ini. Nah, insya Allah kita akan bahas lagi yang toleh-toleh insya Allah nanti. Karena ini sebetulnya saya akan menyebutkan contoh-contohnya ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah yani wa huwa asyir Salih al-Fauzan hafizahullah wa yajibu an na'rifa ma huwa tahirun wa ma huwa najisun min arwati wa abwali al-haywanan. Wajib untuk kita mengetahui mana yang suci dan mana yang najis dari kotoran-kotoran hewan serta air kencingnya. Famakana yahillu aklu lahmihi minha fabauluhu wa rawthuhu tahir. Kal ibili wal baqari wal ghanam wa nahwiha. Hewan-hewan yang dia, hewan tersebut halal untuk dimakan.

hewan tersebut halal untuk dimakan, maka kencingnya dan kotorannya itu suci. Kencing dan tinjanya itu suci. Hewan yang boleh dimakan. Seperti unta, sapi, kambing, dan yang selainnya. Berarti yang selainnya kira-kira apa? Yang suci, yang halal untuk dimakan. Ayam, burung, bebek, apalagi. Rusa, dan yang lainnya. Nah. Hewan-hewan yang dagingnya halal berarti kotoran dan kencingnya suci. Nah. Qala li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara al-uraniyyin an yalhaqu bi iblis sadaqah. Fasharibu min abwaliha wa albaniha muttafaqun alaih. Dalilnya apa? Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan al-uraniyyin. Al-uraniyyin ini suatu kaum dari satu kabilah tertentu. Mereka ditimpa penyakit. Kemudian datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam mengeluhkan kondisi mereka. Di mana kaum ini al-uraniyyin oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk mendatangi onta-onta yang ada di Baitul Mal, zakat, onta sedekah, agar mereka meminum dari apa? Kencingnya dan susunya. Kencing onta. Ini sebagai dalil bahwa hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka kotorannya itu suci. Suci tidak melulu melazimkan bisa dimakan. Bisa dimakan, bisa tidak. Contohnya, kencing onta ini bisa dimakan atau bisa diminum sebagai obat. Namun tidak mengharuskan yang namanya suci kemudian silahkan dimakan. Tidak. Namun dari kisah ini kita mengetahui bagaimana kencing onta, hewan yang halal, dagingnya untuk dimakan, itu tidak najis kencingnya. Kotorannya tidak najis. Sehingga dari sini kita mengetahui fungsinya najis atau tidak. Di antaranya misalnya, suatu tanaman itu kalau dia diberi makanan pupuk dan yang lainnya atau dari dialiri dari air yang najis, air kencing dan yang semisalnya, maka tanaman tersebut kita dilarang langsung untuk memakannya. Ya. Namun ketika kita tahu bahwa ternyata pupuk yang diberikan adalah pupuk kandang. Pupuk kandang berarti dari kotoran sapi. Maka buahnya, hasil dari pertanian atau tanaman tersebut, entah sayuran atau buah-buah, maka silahkan. Kenapa? Karena pupuk kandang ini, kalau bahannya dari kotoran sapi atau kambing, maka suci. Kalau suci, berarti tidak ada masalah. Bukan sesuatu yang najis. Ini diantara fungsi kita mengetahui mana kotoran hewan yang suci, mana yang tidak. Selain bahwa diantara faedahnya juga, kalau kita bersentuhan atau menempel dengan benda-benda ini, tidak harus untuk dicuci. Kalau dia dari kotoran hewan yang bisa dimakan, karena dia tidak najis. Nah. Muttafaqun alaih. Hadis ini atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala fadalla ala taharati bauliha. Maka hadis ini atau kisah ini menunjukkan sebagai

0: dalil sucinya air kencing unta. Li'anna najisa la yubahu at-tadawi bihi wa syurbihi. Karena kalau najis, maka tidak boleh sesuatu yang najis itu dipakai untuk berobat dan dipakai untuk minum. Tidak boleh sama sekali. Fa'in kila, kalau ada yang mengatakan innama ubiha lidh-dharurah. Seandainya dia mengatakan, oh itu kan diperintahkan untuk meminum kencing unta, sifatnya darurat karena orang-orang tersebut, kaum tersebut sakit. Nah, sifatnya darurat. Maka kata Syekh, kulna, kami katakan, lam ya'murhum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghasli asarihi idza aradu as-salat. Kalau memang itu ternyata najis dan kebolehan meminum air kencing unta tersebut karena sifatnya darurat, maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, faktanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak memerintahkan kaum tersebut untuk mencuci bekasnya. Bekas kencing yang mereka minum di mulutnya atau di tangannya ketika mereka hendak salat. Sementara kita mengetahui kalau memang itu najis, taib, bagi yang mengatakan itu najis, namun Rasulullah membolehkan karena sifatnya darurat untuk pengobatan. Maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, ini terbantah dengan kenyataan bahwa ketika mereka hendak salat, ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk mencuci bekas-bekas kencing unta tersebut, entah di mulutnya, di tangannya, dan yang lainnya. Sehingga menunjukkan bahwa ucapan yang mengatakan, oh itu boleh karena darurat, ini ucapan yang keliru dan tidak benar. Nah, seperti itu. Sehingga menunjukkan bahwa kencing atau kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, ini tidak najis alias suci. Qala fi sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yubna al-masjid yusalli fi marabidil ghanam wa amara bis salati fiha wa hiya la shakka tabulu fiha. Begitu juga dalam sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam dahulu sebelum dibangun masjid An-Nabawi, ada beberapa saat, ada jeda waktu hijrah datang di hari-hari awal kan masih masjid Nabawi masih belum dibangun, seperti itu. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam di hari-hari tersebut pernah sholat di kandang kambing. Coba kita lihat ruangan di situ penuh dengan kambing. Rasulullah pernah sholat di situ dan memerintahkan untuk sholat di situ. Coba apa yang terbayang di kita kandang kambing? Tentunya kencingnya, kotorannya, seperti itu ada di situ. Tapi ternyata Rasulullah SAW sholat di situ. Sehingga menunjukkan apa? Kotoran hewan yang bisa dimakan itu tidak najis alias suci. Nah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aslu fil arwah at-taharah illa mastusniya. Intaha. Ini jadikan kaidah. Nah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan, hukum asalnya itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Illa mastusnya. Ada dalil yang memperkecualikan. Selesai. Nah. Sehingga hukum asal segala kotoran hewan itu suci. Seperti itu. Cicak kotorannya atau apalagi. Nah, itu suci semuanya. Kecuali memang ada dalil yang memperkecualikannya. Qala wa su'ru ma yukal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Baik, sekarang kita selesai dari kotoran hewan. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, ini jadi mengingatkan anak pada pertanyaan pelajaran sebelumnya. Anak lupa siapa yang bertanya waktu itu ya. Kalau tidak salah Pak Takdir. Tentang kita mengetahui anjing kalau air terkena air liurnya maka diwajib. Bagaimana cara pencuciannya? Pensuciannya bagaimana caranya? Kena air liurnya. 7 kali. Ya kan? Salah satunya dengan tanah. Seingat anak begitu, Pak Takdir yang bertanya. Lantas bagaimana dengan hewan dengan kotorannya? Kencing anjing atau kotoran anjing? Kalau badan kita atau pakaian kita tersentuh oleh kotoran atau kencing anjing. Pernah ada pertanyaan itu ya? Ingat ya? Nah. Ketika itu anak tidak tahu jawabannya. Anak ketika itu kalau tidak salah anak akan bahas lagi. Dan tadi anak sudah bahas. Ternyata para ulama memang berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa kotoran anjing dan kencingnya ini juga cara pensuciannya dengan dicuci atau dibasuh 7 kali salah satunya dengan tanah. Landasannya atau alasannya apa? Air liur saja diperintahkan untuk di air liur anjing saja diperintahkan untuk dicuci 7 kali. Maka kotoran ini jauh lebih najis, lebih buruk. Kotoran anjing atau kencingnya ini jauh lebih najis. Maka lebih berhak untuk di cara pensuciannya dicuci 7 kali. Dan ini pendapat jumhur. Sementara di sana ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa cara pensuciannya tidak dengan cara 7 kali. Bagaimana? Dicuci sebagaimana najis yang lainnya. Pokoknya intinya sampai hilang zat najisnya. Bau, rasa, warna, aroma. Ya. Ini hilang, maka selesai. Enggak harus 7 kali. Ketika sekali atau 2 kali atau 3 kali sudah hilang najis, maka cukup. Dalilnya atau landasannya apa atau alasannya? Laisa hunaka dalil. Tidak ada dalil. Nah, seperti itu. Sehingga kita masih ingat tadi kata Syekh Lisan Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Sama, kita sepakat kotoran anjing dan kencingnya najis. Dalil sudah menyatakan yang demikian. Namun sekarang cara pencucian, maka sama. Cara pensucian tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan bahwa kotoran anjing dan kencingnya dibasuh 7 kali salah satunya dengan tanah. Tidak ada dalil sama sekali. Nah, sehingga wallahu alam bisawab, tampaknya pendapat kedua ini dan ini yang dikuat oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa kotoran dari anjing, kotoran dan kencing dari anjing tidak perlu dibasuh 7 kali. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan sekarang. Qala hafizahullah wa su'ru ma yukal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Su'ru ma yukal lahmuhu. Su'ru hewan yang dagingnya boleh dimakan. Su'ru hewan yang halal dimakan. Maka su'runya tahir. Apa itu su'ru? Kata Syekh, wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Yaitu bekas minumannya dan bekas makanannya atau jilatannya. Nah, kita mengetahui misalnya kucing kah di bejana, ya kalau meminum itu mesti ada sisa-sisa kayak air liur atau apa seperti itu ya. Nah, ini su'ru. Hewan yang halal untuk dimakan, maka sudah sisa jilatannya ini halal, suci. Seperti itu. Kambing, burung, ayam, dan yang lainnya. Qala wa su'ru al-hirrah tahir. Begitu juga dengan bekas jilatannya kucing. Ini pun juga suci. Li hadis Abi Qatadah fil Hirrah. Qala innaha laysat binajasin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Dalilnya apa? Hadis Abu Qatadah. Kisah dari kucing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kucing, maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwa kucing itu tidak najis. Kucing itu hanyalah hewan-hewan yang sering keliling di sekitar kalian. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya dan disahihkan oleh beliau. Qala syabbaha bil mamalik min khadamil bait allazina yatufuna ala ahlihi lil khidmah. Diserupakan bahwa kucing itu tidak najis sama juga dengan, maaf, zaman dahulu ya, budak, para budak yang berkhidmah, melayani tuan-tuannya. Yang dimana para budak ini ya mereka bebas keluar masuk, berada di sekitar tuan-tuannya. Nah. Qala wa li'adami at-taharruz minha. Fa fi dzalika raf'un al-haraj wal masyaqqah. Dan juga kucing ini susah untuk kita mencegah kalau misalnya dikatakan najis. Susah sekali kita untuk kemudian bagaimana caranya mencegah dari najisnya kucing ini, sementara kucing hewan ada di mana-mana. Suka menjilat dan yang lainnya. Ya, demikian susah. Maka yang syariat mencatatkan yang demikian ini, di situ terdapat kemudahan. Sehingga rasa berat tidak merepotkan atau rasa repot dan berarti terangkat dari syariat ini. Artinya ini kemudahan dari syariat Islam dalam sekian hal diantaranya yang terkait dengan hewan-hewan. Qala wa alhaqa ba'dul ulama bil hirrah ma kana dunaha fil khilqah min tayrin wa ghairihi fa su'ruhu tahir ka su'ri al hirrah bi jami' at-tawaf. Sebagian ulama menggabungkan juga dengan kucing apa-apa yang hewan itu ukurannya lebih kecil dari kucing. Burung dan yang selainnya. Maka bekas jilatannya pun juga sama suci. Seperti bekas jilatannya kucing. Illah yang mencakup hal ini semuanya apa? At-tawaf. Yaitu hewan-hewan yang banyak kita bergaul. Atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya, yang sering berjalan atau ada di sekitar kita. Maka yang demikian ini tidak najis. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan tikus? Tikus ada dalil nas yang menunjukkan bahwa tikus itu najis. Ada pun yang lainnya selesai. Cicak, lalat, kecoa dan yang lain. Ini kan semua hewan-hewan ada kotorannya. Seperti itu. Maka hukumnya suci dan tidak najis. Barakallahu fikum. Qala wa ma ada al-hirrah wa ma ulhiqa biha. Mimma la yu'kal lahmuhu farawthuhu wa bauluhu wa su'ruhu najisun. Maka selain kucing dan hewan-hewan yang teranggap sama seperti kucing dari hewan yang tidak bisa dimakan dahinya, selain ini semua, maka kotoran dan kencingnya serta bekas jilatannya ini najis. Nah. Qala ayyuhal muslim alayka an tahtamma bit tahara zahiran wa batina. Batinan bit tauhid wal ikhlas lillah fil qawli wal amal. wa zahiran bittahara minal hadasi wal anjas. Wahai saudaraku muslim, wajib bagi engkau, kata Syekh, wajib bagi engkau untuk memperhatikan urusan kesucian, baik yang sifatnya zahir dan yang sifatnya batin. Kata Syekh, batinan, ya perkara yang sifatnya batin, kesucian batin, yaitu dengan cara mensucinya dengan tauhid wal ikhlas lillah fil qaul wal amal. Nah, dengan mentauhidkan Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa perhatikan orang-orang yang ucapannya dan perbuatannya akhirnya keluar dari apa yang dibawa oleh syariat Islam, di antara salah satu sebab terbesarnya ketidakadaan ikhlas. Nah, tidak ada keikhlasan ketika dia salah untuk kemudian mau rujuk. Tidak ada keikhlasan untuk kemudian mau mengakui bahwa dia salah. Kita lihat akhirnya yang terjadi, hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran batin. Sampai ayat yang jelas pun tidak lagi bermanfaat bagi dia. Ayat yang sudah jelas memerintahkan untuk bersatu misalnya di atas al-haq, seolah-olah ayat tersebut dibutakan darinya. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Nah, kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran batin. Tidak ada keikhlasan, tidak ada tauhid. Coba bagi apa yang akan terjadi pada seseorang ketika dia sudah tidak merasa bahwa Allah terus memperhatikan dia, bahwa Allah terus mengawasinya. Sementara sekian perbuatan dan tingkah laku serta ucapannya ternyata salah dan keliru. Tapi dia masih kekeh, masih bersikeras. Ini kan berarti ada sesuatu yang kurang dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, Maha mendengar dan Maha melihat? Nah, apa yang kemudian dia akan perbuat? Apa yang dia akan lakukan sementara Allah senantiasa mengawasi dia? Nasrullah assalamu alafiyah. Hati-hati. Kesucian itu penting bukan hanya secara sifatnya zahir tapi juga batin. Di antaranya caranya mensucikannya dengan tauhid wal ikhlas. Ikhlas ya ikhwan wallahi, ini perkara yang sudah sering kita dengar. Kalimat yang sangat simpel namun butuh dari kita untuk mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas, jihad untuk betul-betul kita bisa mengikhlaskan, bukan hanya dalam ibadah, dalam banyak hal. Nah, ikhlas untuk menerima al-haq. Ikhlas untuk kemudian kita paham bahwa hawa nafsu tidak bisa diikuti terus selamanya. Membutuhkan keikhlasan. Terkadang dan tidak jarang atau tidak sedikit keikhlasan ini berbenturan dengan hawa nafsu kita. Disitulah pentingnya keikhlasan. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tahu, sudah tahu mana yang harusnya dia lakukan. Tapi lihat hawa nafsu mencegah seseorang untuk berbuat. Contoh kecilnya adalah apa yang dilakukan Abu Thalib. Abu Thalib tahu bahwa agama Rasul alaihi salatu wasallam adalah agama yang benar. Tahu al-haq. Ya subhanallah, tidak ada keikhlasan. Nah, akhirnya yang terjadi Abu Thalib fiddar masuk dalam neraka. Barakallahu fikum. Qala wa zahiran, dan juga memperhatikan kesucian secara zahir dengan bersuci dari al-hadas, entah hadas kecil ataupun besar, dan juga al-anjas, yaitu dari najis. Qala fa inna dinana dinut tahara wan nadhafah wan nazahah minal akzar al-hisiyah wal ma'nawiyah. Karena sesungguhnya agama kita ini adalah agama kesucian, agama kebersihan, agama yang menjaga kesucian tersebut dari segala kotoran yang sifatnya fisik ataupun yang sifatnya maknawi. Fal muslimu tahirun nazihun mulazimun littaharah. Maka seorang muslim dia suci. Nazih, dia bersih. Mulazimun littaharah. Dia senantiasa memperhatikan kesuciannya. Itu seorang mukmin yang sejati seharusnya seperti itu. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman. Bersuci itu merupakan setengah dari keimanan. Qala fa'alaika ya Abdullah bil ihtimam bit tahara wal ibti'ad 'anil anjas. Wajib bagi engkau wahai Abdullah, wahai hamba Allah, untuk memperhatikan masalah kesucian dan jauh dari najis-najis, entah najisnya maknawi ataupun najisnya sifatnya hissi. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna 'amata 'adzabil qabri minal baul hinama la yataharrazu minhu al insan. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyampaikan, mengkhabarkan kepada kita bahwa kebanyakan siksa kubur itu sebabnya karena kencing. Bagaimana? Yaitu seseorang ketika kencing tidak memperhatikan kencingnya. Kembali atau menciprati dirinya. Seperti itu. Tidak peduli. Maka kebanyakan siksa kubur ini disebabkan karena seseorang tidak peduli dengan kesucian tubuhnya ketika dia buang air kecil. Qala fa idza sabatka najasatun fabadir ila tathhiriha ma amkanak. Apabila engkau ditimpa atau terkena najis, maka segera untuk mensucikan dari najis tersebut sebisa engkau. Litabqa tahiran la siyama indama turidu shalah, agar engkau dalam kondisi senantiasa suci, terkhusus ketika engkau hendak salat. Fatafaqad halaka min jihati taharah, maka perhatikan, cari kondisi engkau, perhatikan kondisimu dari sisi bersuci atau kesucian. Wa indama turidu dukhul fil masjid, begitu juga ketika engkau hendak masuk masjid. Fandur fi na'alaik, coba perhatikan sendalmu. Fa'in wajata fihi ma'adha famsah huma wa nakkih hima. Coba perhatikan sendalnya tentunya. Zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, masjidnya dahulu sangat masih sederhana. Orang-orang masuk, masjidnya masih berupa tanah. Seperti itu. Orang-orang masuk sholat menggunakan sendal. Maka kondisi seperti ini, perhatikan sendalnya. Nah, kalau engkau mendapati di kedua sendal itu ada kotoran, maka cepat digosok ke tanah. Seperti itu. Bersihkan. Wala tadkhul bihima aw tudkhil huma fil masjid wa fihima najasa. Jangan engkau bawa masuk kedua sendal tersebut dalam kondisi keduanya ada najis. Tapi sendal tidak kita pakai. Tapi sendal itu kita bawa ke dalam masjid. Kalau di masjid-masjid yang besar, atau antum mungkin yang sudah pernah umrah atau haji, masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kan sendal kita bawa. Kita lepas sendal, namun sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Ini hati-hati, perhatikan. Walaupun kita tidak pakai sendal, tapi sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Rumah Allah. Maka diperhatikan masalah kesucian ini. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amal. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai, entah itu berupa ucapan atau berupa amalan. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada hukum-hukum yang terkait dengan al-haid wan nifas. Ini untuk perempuan. Nah, namun tentunya kaum lelaki juga butuh untuk mengetahui agar bisa membantu istrinya. Nah. Baik. Qala hafizahullah babun fi ahkamil haid wan nifas. awalan al-haidu wa ahkamuhu. Sekarang kita masuk pada bab baru yang berikutnya, yang terkait dengan hukum-hukum al-haid wa nifas. Yang pertama, yaitu haid dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala qalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Maka katakan bahwa haid itu merupakan kotoran najis. Maka fa'tazilun nisa' fil mahyid. Jangan kalian menggauli perempuan ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathhurna. Nah. Fa'tazilun nisa', jauhi mereka, jangan digauli. Jangan digauli mereka sampai mereka suci. Sebagian ulama ada yang berpendapat kalau wanita sudah suci dari haid, karena ayatnya di sini mengatakan wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan kalian mendekati mereka, artinya menggauli mereka, hatta yatahurna, sampai mereka suci, artinya selesai darah haidnya, berhenti. Sebagian ulama ada yang berpendapat wanita boleh digauli jima, ya, timba masuk dalam sumur, sebatas seorang wanita tersebut selesai dari haidnya, walaupun belum mandi. Nah, dalilnya ini, jangan kalian mendekati sampai mereka suci. Sebagian ulama berpendapat boleh seorang wanita digauli jima'i, sebatas yang penting sudah berhenti darah haid. Dengan berhenti yang benar-benar. Memang total berhenti darah haid. Artinya apa? Walaupun belum mandi. Namun wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang marju. Pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang marju. Artinya tidak rajih. Kenapa? Karena setelahnya Allah menyebutkan. Fa'idha tataharna. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah tatoharna, kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi, silahkan datangi mereka dari sisi yang Allah perintahkan kalian untuk mendatanginya. Nah, dan ini pendapat yang rajih. Seorang wanita tidak boleh digauli sampai dia mandi, sampai bersuci. Adapun sekedar berhenti darah haid, walaupun berhenti secara totalitas, selama belum mandi, maka pendapat yang rajih tidak boleh untuk digauli sampai dia mandi. Nah. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ya subhanallah, ayat seperti ini banyak dibaca oleh kaum muslimin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. Sehingga perkara rujuk dari kesalahan, tobat dari kesalahan itu bukan sebuah kerendahan. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan dan kita bertobat. Wallahi ya ikhwan, ini akhlak yang sangat luar biasa. Nah, jangan gengsi. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan kita untuk kemudian kita bertobat. Nah, di antara keutamanya Allah mencintai orang yang sering bertobat. Allah cinta. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka derajat hamba tersebut akan naik. Salah besar ketika ada orang yang gengsi untuk mengakui kesalahan dan tidak mau untuk rujuk dan bertaubat. Salah besar. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Coba kita lihat sekian ayat, hadis. Aynal amal? Tapi mana amalannya? Kenapa kok tidak ada amalannya? Ikhlas ya ikhwan, ikhlas. Wallahi kita suatu saat masing-masing kita akan diuji. Nah, maka nasihat anak kepada diri anak pribadi dan antum semuanya. Terus keikhlasan ini kita jaga. Terkadang datangnya ujian itu
1: dari orang tua. Terkadang datangnya ujian dari istri dan anak-anak. Terkadang datangnya ujian dari saudara kita, sama saudara, teman, kawan.
0: Ikhwan, perhatikan, tolong.
1: Jangan sampai keikhlasan ini hilang. Keikhlasan bukan hanya dibutuhkan ke dalam ibadah.
0: Artinya ibadah itu yang dimaksud bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam umroh, bukan hanya dalam puasa.
1: Tapi ibadah-ibadah yang lainnya berupa muamalah. Sesama muslim, memaafkan, mengakui kesalahan, ini ibadah. Seperti itu, taubat, Allah cinta. Kalau itu cinta, berarti itu merupakan suatu ibadah. Berarti jangan dibayang ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat.
0: In fadlikum ikhwan, buat anak pribadi dan antum semuanya. Jaga terus keikhlasan kita.
1: Qala wal haidu huwa. Apa itu haid? Huwa damu tabi'atin wajibillah yakhruju min qa'ri rahmi aw min qa'ri rahim fi awqatin ma'lumah. Khalaqahu Allah li hikmati ghidha'in aw ghidha'il walad fi batni ummihi.
0: Subhanallah. Ini disebutnya oleh para ulama. Haid itu adalah sebuah darah yang normal, artinya wanita diciptakan memang dalam kondisi akan nanti mengalami haid. Keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu. Allah ciptakan ini darah haid. Hikmahnya, kata Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya para ulama, itu sebagai makanan gizi bagi bayi yang ada di perut.
1: Listiqarihi ilal ghidha. Iz lau syarakaha fi ghidha'iha la da'ufut au la da'ufat kuwaha. Faja'alallahu lau hadzal ghidha.
0: Coba kita lihat. Hikmahnya yaitu sebagai makanan seorang bayi dalam perut ibunya. Bayi, makhluk apa saja itu pasti membutuhkan gizi, makanan. Nah, agar dia bisa tumbuh. Nah, lah kalau sang bayi ini jadi satu berserikat dengan ibunya dalam makanannya, tidak ada makanan khusus, maka niscaya sang ibu akan semakin lemah kekuatan dan kemampuannya. Maka Allah jadikan bayi ini gizinya, makanannya itu dari darah haid. Artinya bukan darah haidnya, tapi kita lihat Syekh akan lanjutkan. Baik, qala lidzalika qalla an tahida alhamil. Ada syarat itu, jarang sekali wanita hamil itu haid. Fa idza waladat qalabahu Allahu labanan yadurru min sadiyaiha liyataghadza bihi waladuha. Walidzalika qalla an tahida almurdi'. Nah, seorang wanita ya hamil bisa dibilang hampir-hampir tidak ada. Nah, wanita hamil tuh haid ada? Ada, mungkin tapi jarang sekali. Keumumannya apa wanita wanita hamil? Hah? Haid atau tidak? Wanita hamil? Tidak. Kan seperti itu. Nah, kemana haid itu? Makanan buat si bayi. Ketika sudah wanita tersebut melahirkan, otomatis makanan tersebut, karena sudah keluar, ya sudah keluar, selesai, halas. Allah jadikan pengganti dari yang haid tersebut awalnya sebagai makanan di janin di dalam perut, penggantinya Allah jadikan air susu air atau air susu ibu yang keluar dari air susunya. Nah, yang dengan itu kemudian sang anak mendapatkan gizinya, makan dari susunya. Walidzalika qalla an tahidha almurdi. Baik, coba sekarang kita perhatikan ketika wanita selesai melahirkan, sang wanita ini kan menyusui.
1: Antum perhatikan, semakin kuat wanita ini menyusui, itu keumumannya haidnya enggak datang-datang. Kalau anak pribadi merasakan ini. Seperti itu. Nah, berapa banyak seorang istri setelah melahirkan, padahal selesai nifas. Tapi menyusuinya kuat. Mungkin beda dengan seorang wanita atau seorang ibu yang tidak menyusui. Atau air susunya tidak keluar deras. Tapi yang asinya keluar deras dan sang anak, sang bayi menyusui dengan kuat, itu enggak tidak haid-haid sampai berapa bulan. Ada yang sampai setahun, ada yang 10 bulan. Nah kata Syekh, jarang ada wanita yang menyusui ya, artinya dipakai terus air susunya, asinya. Nah, jarang ada yang haid. Kenapa? Haid tersebut Allah jadikan digantikan oleh Allah untuk kemudian mengisi pada air susu sang ibu tersebut. Seperti itu. Nah, untuk perhatikan hal ini, mendapati ini, seorang istri ya, atau istri-istri kita, atau para wanita yang menyusui, haidnya itu kapan? Setelah berapa bulan dari kelahiran? Ada yang 9 bulan, ada yang setahun, ada yang... Nah, ini hikmahnya dari Allah ciptakan darah haid. Luar biasa. Nah, qala fa idza khalatil mar'ah min hamlin wa radha' bakiya la masrifa lahu liyastaqirra fi makanin min rahimiha. Nah, kalau wanita sudah tidak hamil atau tidak menyusui, maka makanan tadi ini sudah tidak ada pelampiasannya, artinya mau kemana lagi nih akhirnya. Akhirnya dia kembali menetap di tempatnya, yaitu di rahim wanita. Yang kalau tidak dipakai, akhirnya menjadi darah haid pada setiap bulannya. Nah, qala summa yakhruju fil ghalib fi kulli syahrin sittata ayyam aw sab'ata ayyam. Wa qad yazidu an dhalik aw yaqil. Wa yatulu syahrul mar'ah wa yaksur hasba ma raqabahu Allah minat tiba'. Kemudian akhirnya ketika dia darah atau haid ini kembali ke tempatnya di rahim, secara mayoritas keumuman darah haid ini keluar setiap bulannya, entah 6 hari atau 7 hari, bisa lebih, bisa kurang. Atau seorang wanita tidak mengalami haid panjang atau pendek, tergantung bagaimana Allah ciptakan kondisi wanita tersebut. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, mulai ya Syekh menyebutkan sekian hukum yang terkait dengan haid dan nifas. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan.

0: Kalau tidak ada, maka kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-'allamah Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah al-Thani anna al-multazima biha muhassilun lil-hidayati was-salamati min ad-dalali waz-zayl. Yang kedua dari poin kelima, yaitu apa? Keutamaan mengikuti salaf dan juga dakwah salafiyah. Yang pertama, bahwa orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah ini, dia adalah seseorang yang mengikuti perintah ilahi. Di mana hal ini tentunya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridhoi olehnya. Ini keutamaan yang pertama. Maka keutamaan yang kedua disebutkan oleh Syekh Abdullah al-Bukhari di sini. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Sekarang bahasanya berpegang teguh. Multazim biha. Jadi bukan semata-mata ikut, tapi tidak tamasuknya, berpegang teguhnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Di sini sekarang, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia telah meraih hidayah dan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Qala wa hadha amrun bayyinun ayda dalla alaihi hadith Jabir radhiyallahu anhu 'inda Muslim fi sahih qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' taraktu fiikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi kitab Allah. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan kitabullah wasunnati. Nah, jadi kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, orang yang berpegang teguh, juga bahasanya orang yang berpegang teguh. Ini yang mendapatkan keutamaan dan keutamaan serta keutamaan. Di mana dia akan meraih hidayah dan dia akan selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Kata Syekh, yang demikian ini perkaranya sangat jelas juga. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya, sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika di Haji Wada. Kita mengetahui haji wada itu haji yang pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam itu selama Islam beliau dakwahkan, beliau hanya melakukan satu kali haji saja. Nah, yang namanya hajjatul wada, haji perpisahan. Karena haji ini dilakukan di akhir-akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau sebutkan? Aku tinggalkan bayi kalian yang dengannya kalian tidak akan tersesat. Yang dengannya kalian tidak akan menyimpang. Kalau kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu? Yaitu kitabullah, Al-Quran. Sudah, orang kalau berpegang teguh dengan Al-Quran, otomatis dia pasti akan berpegang teguh dengan As-Sunnah. Karena di dalam Al-Quran, sekian ayat, sekian perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti, untuk kembali, untuk berpegang dengan apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, makanya kata Syekh, aqul wa madza fi kitabillah, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, maka aku katakan, maka apa yang ada di dalam Al-Qur'an, Kitabullah? Qala al-amru bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-salafis salih. Kama marrat ma'ana al-adillatu ala dzalik. Perintah di dalam Al-Quran itu diantaranya perintah untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan mengikuti para sahabatnya. Sekian banyak ayat yang memerintahkan kita untuk kita mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika seseorang jujur dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia pasti akan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dan para salaf. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang diberikan oleh beliau, maka ambillah. Perintah untuk mengambil apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan apa-apa yang dilarang oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, maka tinggalkanlah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Di sini ada tiga pihak yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaatinya. Yang pertama siapa? Atiullah. Siapa? Taatilah Allah, perintah. Yang kedua, wa atiur rasul. Perintah untuk mentaati siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Coba kita perhatikan. Allah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan ulil amri minkum, pemimpin kalian, ulama kalian. Ketika permasalahannya taat kepada Ar-Rasul, Allah Subhanahu wa taala mengulangi fi'il amr. Dalam bahasa Arab ada fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan perintah. Atiullah, taatilah Allah. Tidak dicukupkan oleh Allah kemudian war-rasul. Tidak. Tapi diulangi oleh Rasul alaihi salatu wassalam fi'il amrnya. Wa'ati'ur rasul. Dan taatilah rasul. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan agama ini tidak ada bedanya. Karena apa yang datang dari Ar-Rasul itu hakikatnya dari Allah. Sehingga kita perhatikan ayat ini, Allah menyebutkan taatilah Allah, taatilah Rasulullah, baru kemudian ketika para penguasa dan ulama hanya disebutkan wa ulil amri minkum. Beda dengan Ar-Rasul. Ketika Ar-Rasul diulangi wa atiur rasul, ada fi'il amrnya. Berarti wajib untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan wajib taat kepada beliau. Karena ketaatan kepada beliau hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, gimana itu, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, melainkan murni apa? Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga itulah Al-Quran. Yang dimana kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, inilah Al-Quran, sebagaimana datang tadi hadis, aku tinggalkan kepada kalian Al-Quran, yang dengannya apabila kalian berpegang teguh. Syaratnya ini tadi. Jadi Al-Quran itu fungsinya bukan hanya dibaca. Karena sekedar membaca, membaca Al-Quran sendiri itu ibadah. Tapi sekedar membaca, tanpa diiri dengan tadabbur, untuk kemudian tidak diiri dengan pengamalan, tidak ada jaminan. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam akan menjamin kalian tidak akan tersesat kalau kalian apa bahasanya? Ini tasomtum bihi. Kalau kalian berpegang teguh. Jadi Al-Quran ya ikhwan dibuka, dipelajari, diamalkan. Bisa ya? Ini karena baik. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak akan mungkin ucapannya dalam permasalahan agama salah dan keliru. Ya kan? Nah, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat. Itu pasti benar. Ketika ada orang tersesat, berarti kita bisa ketahui. Ketika ada orang yang menyimpang, berarti kita ketahui bahwa hakikatnya dia tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Sehingga cukup memang Al-Qur'an. Cukup Al-Quran itu. Tapi dengan syarat cukupnya apa? Ketika Al-Quran dilaksanakan secara murni, menyeluruh, dan konsekuen. Di antara isi Al-Quran apa? Perintah untuk mengikuti dan taat kepada Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam. Selesai. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Quran huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Quran. Al-Quran itu adalah as-sunnah, ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sunnah itu apa? Ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu apa? Al-Quran. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal, apa? Bagaimana ketika ditanya tentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam? Karena? Karena khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam, tingkah laku perbuatannya itu Al-Quran. Selesai. Mau tahu Islam? Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Lihat. Apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Selesai. Islam itu mudah sebenarnya. Nah, tapi tinggal bagaimana akhirnya masing-masing dari masyarakat, masing-masing dari pemeluknya, siap untuk menjauhkan hawa nafsunya, untuk kemudian mengikuti apa-apa yang datang dari Al-Quran, dan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam secara jujur dan konsekuen. Karena Ar-Rasul mengatakan, lan tadillu, tidak akan kalian tersesat. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Qala, apa di antara dalil wajibnya untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wasalam? Qala wa min dalika qaulullahi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada bagi kalian di dalam jiwa atau di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Namun bukan memang untuk sembarang orang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, Ar-Rasul itu menjadi suri teladan, contoh yang baik bagi siapa? Bagi orang yang memang berharap berjumpa dengan Allah nanti. Dengan perjumpaan yang baik, dengan perjumpaan yang indah. Bagi orang-orang yang beriman dengan hari kiamat. Ketika orang ini benar-benar berharap nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah. Berharap untuk bisa melihat wajah Allah. Beriman dengan hari akhirat. Maka otomatis dia akan berusaha meraih bagaimana caranya menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai panutannya, sebagai teladannya. teladan dalam segala hal, ya ikhwan. Dalam segala hal. Jangan ditanya tentang tauhidnya, akidahnya dan ibadahnya. Teladan juga dalam akhlaknya, dalam muamalahnya. Teladan juga dalam apa? Kesabarannya berpegang teguh dengan agama ini. 3 tahun ya ikhwan. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya serta sebagian kaumnya diboikot oleh kufar Quraisy. 3 tahun. Nah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, betul-betul habis perbekalan. Sabar. Nah, 3 tahun. Alhamdulillah kita tidak sampai yang demikian, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada. Qala al-Imam Ibnu Katsir 'inda hadhihi al-ayah. Berkata al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, hadhihi al-ayatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Wa li hadza amara Allahu subhanahu an-nasa bit ta'assi bin nabi alaihi salatu wassalam yaumal ahzab fi sabrihi wa musa wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wa intidharil faraji mir rabbih. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini merupakan landasan yang agung dalam kita menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam itu sebagai panutan. Entah dalam ucapan-ucapan beliau atau perbuatan.

entah dalam ucapan-ucapan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau atau kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan beliau. Atas dasar ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai panutan di hari Al-Ahzab, peperangan Al-Ahzab. Bagaimana sabarnya beliau? Bagaimana musabarah? Musabarah itu sabar dan terus menjaga kesabaran. Itu musabarah. Sabar dan terus menjaga kesabaran. Ini ya ikhwan, yang perlu kita perhatikan. Kita dalam beragama, itu sabar, ini sangat penting. Dan juga apa? Terus menjaga kesabaran. Untuk kemudian kita tetap menjaga al-halal wal-haram. Dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat. Nah, sabar untuk kita bisa berpegang teguh walaupun masyarakat mencela, walaupun masyarakat mengolok-olok dan yang lainnya. Sabar. Semua orang sekarang perekonomiannya dengan bank misalnya. Pinjam kredit dan yang lainnya. Sabar. Kita mengetahui bahwa pinjam bank di bank dengan kredit di bank ini haram. Di situ ada riba. Tapi semuanya sudah pakai bank sekarang. Sabar. Ini fungsinya. Fisabrihi wa musabaratihi. Bukan hanya sabar, tapi terus menjaga kesabaran. Wa murabatatihi. Dan terus berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan jihad fisabilillah. Kalau kita sekarang berarti murabatah itu artinya juga di antaranya makna murabatah ribat. Ribat itu ribat fi halaqatil ilm. Sabar untuk bisa terus menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Butuh kesabaran. Wa mujahadatihi. Butuh jihad, perjuangan. Yang namanya al-haq, syaitan itu haris. Sangat bersemangat untuk memalingkan seorang dari al-haq. Siapapun akan berusaha dipalingkan dari al-haq oleh syaitan. Yang ini entah keluarga sakit. Yang ini entah dengan kesibukan. Yang ini dengan urusan pekerjaan kantornya dan yang lainnya. Butuh kesabaran ternyata dalam menapaki agama ini. Butuh mujahadah, jihad. Nah, fa'inna ma'alu usriyusa. Kita mau beramal, itu ada ujiannya ya ikhwan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau orang ada kesungguhan dalam apa saja. Sekarang kita berbicara tentunya agama. Dalam beribadah. Dalam menuntut ilmu. Itu akan ada ujiannya. Entah rekan bisnisnya telpon. Pas waktu taklim. Ya Allah. Mungkin bisa jadi uzur. Ketika seseorang serius, bersungguh-sungguh, dia akan berusaha terus. Tapi ketika orang akhirnya tidak ada keseriusan, tidak ada jihad, tidak ada musabarah untuk berusaha sabar, mungkin akan ada 1000 uzur yang memang dia bisa menjadikan 1000 uzur itu sebagai alasan. Dan mungkin bisa jadi benar saja. Tapi hati-hati. Ketika kita dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala dari suatu kebaikan, itu jangan merasa senang. Jangan merasa nyaman. Nah, bisa jadi Allah memang tidak menghendaki kita untuk meroleh kebaikan tersebut. Sehingga ketika ada pintu kebaikan, ada saja hal-hal yang Allah jadikan sengaja untuk kita ini berpaling dari kebaikan-kebaikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ada ujiannya ya ikhwan. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh, kita lawan, kita serius, maka Allah akan mudahkan kemudian setelah itu. Qala wa intizaril faraji min rabbih. Dan juga bagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dalam menunggu jalan keluar.

0: dari Allah. Akan ada ujian, akan ada sekian hal yang kita diuji dengannya, entah kekurangan harta, entah saudara yang meninggal, atau entah berbagai macam kepelikan dunia yang lainnya. Intizar al-faraj mir rabbih. Menunggu, terus bersabar sambil menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Qala as-salis, yang ketiga dari keutamaan orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Annal multazima biha ma'sumun wa aminun minal wuku' fil ikhtilafil mazmum wal furqatil mazmumah. Orang yang berpegang teguh. Sekali lagi juga bahasanya adalah orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Nah, ini mengingat kita pada ayat atau firman Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ikhwan, kita ini beragama, yang kita harapkan bukan hanya sekedar di dunia, tapi nanti di hari akhirat. Perjuangan yang besar ini, kalau seseorang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapatkan hasil yang sangat didambakan, yaitu jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu an yaj'alana min ahli jannatih. Amin. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua, Allah golongkan kita semua dalam sebagai penghuni surganya. Baik. Maka jangan nanggung-nanggung ya ikhwan dalam beragama. Totalitaslah dalam beragama. Totalitas dalam beragama itu tidak menafikan seseorang untuk kemudian mencari nafkah dan maisha di dunia. Bahkan Allah memerintahkan yang demikian karena orang hidup di dunia pasti butuh kepada dunia. Namun jangan jadikan dunia itu sebagai tolak ukurnya. Nah, dunia itu hanya membantu menegakkan tubuh kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya dunia. Jangan dibalik. Urusan dunia, urusan agama menjadi yang nomor sekian. Gimana dunianya dahulu yang diutamakan? Hati-hati. Makanya di sini kita melihat Asy-Syaikh memakai bahasa multazim, multazim, multazim. Orang yang berpegang teguh, orang yang berpegang teguh. Sebagaimana ini merupakan makna dari hadis yang tadi telah kita dengar bersama, tidak akan tersesat. Kalau orang tidak tersesat, berarti jaminannya surga, jaminan jannah. Apa? Ini atasantum bihi. Apabila kalian berpegang teguh dengannya. Barakallahu fikum. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan terjaga. Dia akan aman untuk terjerumus dalam perselisihan yang tercela dan dalam perpecahan yang tercela. Sehingga orang kalau memang betul-betul berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia tidak akan berselisih dan berpecah dengan perpecahan yang tercela. Ketika ada orang, sekelompok kaum, ternyata melakukan perpecahan, bukan perpecahan yang memang dianjurkan oleh agama, antara yang hak dengan yang batil. Kalau antara hak dengan yang batil, kita memang harus melakukan apa? Perpecahan. Dalam tanda kutip, artinya apa? Kita harus menjelaskan, memisahkan antara hak dengan yang batil. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagian disebutnya para ulama dalam berbagai kitab mereka, diantaranya Tafsir Ibn Katsir dan yang lainnya. Apa julukannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Hah? Beliau itu digelari dengan apa? Gelarnya. Julukannya. beliau Amirul Mukminin, kunyahnya Abu Hafs. Kalau Abu Bakar kan apa? As-Siddiq. Kalau Umar Al-Khattab? Hah? Hah? Al-Amin? Bukan. Apa? Al-Faruq. Ya, pernah dengar ya? Al-Faruq. Al-Faruq. Apa artinya dari kata Fa-Ro-Q? Perpecahan. Artinya beliau ini orang yang dengannya ketika itu Islam jadi jelas, lantang mendawakan al-haq, terpisahlah antara al-haq dengan yang batil. Makanya dinamakan Umar Al-Faruq, orang yang membedakan al-haq dengan yang batil. Dipecah, dipisah. Nah, seperti itu. Kalau perpisahannya seperti ini, bagus. Tapi ketika ada orang yang mengadakan perpecahan dan perpisahan dengan sesama ahlul haq, dari sini kita mengetahui bahagiannya mereka ini, orang-orang ini adalah apa? Orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya. Karena jelas kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, annal multazima biha, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, ma'sumun wa aminun minal wuqufil ikhtilafil mazmum wal furqatil mazmumah. Dia terjaga, dia aman untuk kemudian terjatuh dan terjerumus dalam perpecahan dan perselisihan yang tercela. Sudah, ini jadikan patokannya ya ikhwan. Nah, ketika ada orang yang mengajak berpecah belah, mengajak perpisahan bukan dengan cara yang benar, mengajak perpecahan dan perpisahan kepada orang-orang yang sesama al-haq, berarti kita ketahui orang ini hakikatnya tidak paham dan tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Khalas. Jadikan ini kaidah. Barakallahu fikum. Qala li anna nususal wahyain ayyuhal ahibbah ta'muru wa tahussu 'alal ijtima' wal i'tilaf 'alal haq wa bil haq walil haq. Qala subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, karena nas-nas wahyu dari Al-Qur'an dan wahyu dari hadis Rasul alaihi salatu wassalam itu memerintahkan dan menganjurkan untuk bersatu, untuk bergabung di atas al-haq dengan cara yang hak untuk al-haq itu sendiri. Al-haq, wabil-haq, walil-haq. Jadi persatuannya itu betul-betul dibangun karena Allah, lillah wa fillah. Bukan karena hududun nafas. Bukan karena urusan-urusan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, dan yang lainnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini patokannya, ini kaidahnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah ini, dengan tauhid ini. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Qala wa yaqulu jalla wa ala wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Coba kita perhatikan di sini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk jangan mengambil bagian dari orang-orang musyrikin. Jangan kita meniru orang-orang musyrikin. Janganlah kalian menjadi bagian dari orang musyrikin. Apa sifatnya? Yaitu orang-orang yang suka memecah belah agama mereka. Wa kanu syia. Mereka berkelompok-berkelompok. Nah. Qala ja'a fi haditsil irbad allazi marra ma'ana qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dan sudah lewat bersama kita dalam hadis Irbad Ibn Sariyah yang sudah lewat pembahasannya bersama kita, kata Syekh, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa innahu mayya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang nanti akan hidup sepeninggal aku, di antara kalian yang masih hidup sepeninggal aku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan yang Allah kehendaki secara apa? Kehendak Allah itu ada dua, sudah lihat beberapa pembahasannya bersama kita. Kehendak Allah ada dua. Dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang kalau kita tidak membedakannya, kita ima menjadi seorang Jahmiyah, nasallallahu alaihi wasallam, atau kita menjadi seorang Qadariyah. Wal'iyadun billah. Kehendak ada dua. Apa itu? Irada, iradatullah. Terbagi menjadi dua. Yang dimana kita harus memang membedakan iradatullah ini. Kalau enggak, salah kita memahami Al-Quran. Apa? Baik, anak mau bertanya kepada antum. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang terjadi, perbuatan, kejadian, itu semuanya di bawah kehendak Allah? Betul? Betul. Tidak ada yang meragukan ini lagi. Termasuk diantaranya apa? Ketaatan dan kemaksiatan. Baik. Sebuah kemaksiatan ketika terjadi, berarti Allah menghendakinya. Allah menghendakinya. Menghendaki apa tidak? Ini sekarang. Tidak menghendaki. Atau menghendaki? Hendaki Abu Fatimah. Hafizahullah, hafizakallah. Orang berzina nih sekarang nih misalnya. Di lokalisasi. Misal. Allah menghendaki? Hal itu? Tidak. Siapa yang sepakat dengan takdir? Perzinahan yang ada dilawan oleh orang itu, Allah tidak menghendakinya. Siapa yang sepakat? Sepakat. Siapa yang tidak sepakat? Atau siapa yang tidak tahu? Ini ya ikhwan, hati-hati ya ikhwan. Hati-hati. Sudah lewat pembahasan kita ketika itu, bahwa kehendak Allah itu ada dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak kauni ini kaitannya dengan takdir. Dan kehendak syar'i ini kaitannya dengan apa? Kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Masih ingat pembahasan ini? Masih ingat? Ya? Berarti perzinahan yang terjadi tersebut, ketika telah terjadi, itu Allah menghendakinya. Dari sisi Allah telah mentakdirkannya. Inilah kehendak, namaan kehendak apa? Kauni. Allah mentakdirkannya. Tapi kehendak kauni ini tidak terkait dengan kecintaan dan keriduan Allah. Kehendak kauni ini kaitannya pokoknya terjadi. Bisa Allah cintai dan bisa Allah benci. Tapi kalau terjadi, pasti Allah menghendaki dari sisi kehendak kauniyah, iradah kauniyah. Sekali lagi, ingat-ingat. Patokannya iradah kauniyah itu terkait dengan takdir. Pasti terjadi. Bisa perkara yang bagus, bisa perkara yang jelek. Ya. Di situ ada kehendak atau iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah itu sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi. Perzinahan tersebut, Allah tidak menghendakinya dari sisi syar'i. Karena Allah tidak cinta dengan perzinahan tersebut, dengan kesyirikan, dengan maling, dan yang lainnya.
1: Allah tidak menghendaki dari sisi syar'i. Artinya Allah tidak cinta. Namun, iradah syar'iyah ini, kehendak syar'i ini, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau yang iradah kauniyah, itu pasti terjadi karena kaitan dengan takdir. Bisa dicintai, bisa dibenci oleh Allah. Dipahami sampai sini? Dipahami? Hah? Insyaallah azan dahulu, setelah azan anak akan tanya. Betul-betul paham atau tidak? Barakallahu fikum. Nah. Nah, tafadhal al-muadzin, ya'adzin.

0: Baik. Oh, tanya dulu. Sebelum anak tanya, anak ditanya. Fadol. Maksiat, orang berbuat maksiat. Nah. Dari hati kita, dari kemauan kita. Nah. Apa yang Allah ikuti? Nah. Apa enggak termasuk takdir Allah? Makanya anak sekarang mau jelaskan ke antum dan pastikan ke antum paham enggak dalam memahami ini. Ini kaitannya kalau kita keliru, kita bisa terjerumus dalam mazhab Jabriyah. Apa mazhab Jabriyah itu? Pokoknya semua itu Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki terjadi, yaitu yang baik sudah. Jangan disalahkan. Ini mazhab Jabriyah. Ini bahaya. Sehingga orang berbuat maksiat, minum khamar, syirikan, dan yang lainnya. Gak bisa disalahkan dong. Kalau ini sudah takdirnya Allah. Seperti itu. Kan bahaya ini. Akhirnya yang terjadi, ya, kalau ada suatu komunitas seperti ini, apa yang terjadi? Orang bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan. Ketika ditegur, ketika dinasihati, lo Allah sudah takdirkan, kenapa engkau menyalahkan saya? Bahaya ini, madhab seperti ini. Di satu sisi, madhabnya Qadariyah. Qadariyah itu adalah madhab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika ada suatu kemaksiatan dan yang lainnya tidak ikut campur. Allah tidak menghendakinya, Allah tidak menciptakannya. Seperti itu. Sekintas bagus. Oh iya. Tapi hakikatnya di situ mengandung kebatilan yang besar, kemungkaran yang besar. Berarti apa? Ketika Allah tidak menghendakinya, ketika Allah tidak menciptakannya, loh, berarti tanpa sadar dia sadar atau tidak mengakui bahwa di situ ada pencipta selain Allah. Ini kan sesuatu yang orang kaum musyrikin pun kufar Quraisy tidak meyakininya. Makanya sebelum menjawab pertanyaan ini, ana jelaskan dahulu terkait masalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang terkait dengan takdir itu dinamakan dengan kauni. Nah. Bisa Allah cintai, bisa Allah benci, tapi pasti terjadi. Ini apa? Kauni. Di situ ada kehendak Allah, jenis kedua. Kehendak apa? Syar'i. Pasti Allah cintai. Pasti Allah ridai. Tapi belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Kan seperti itu. Allah itu ridha kepada agama Islam. Sehingga ketika ada orang memeluk Islam, Allah cinta atau ridha? Allah benci atau cinta kepada orang tersebut? Cinta. Tapi apakah semua orang memeluk Islam? Tidak. Paham ya? Padahal Allah cinta, Allah ridha kalau setiap orang masuk Islam. Lalu Allah ridha kepada agama Islam. Kan seperti itu. Ini dipahami masalah irada atau kehendak syar'i. Pasti Allah cintai, pasti Allah ridhai, tapi belum tentu terjadi. Kalau yang satunya, kauni, apa tolak ukurnya, kaidahnya, pasti terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Paham ini ya? Hah? Paham insyaAllah ya? Betul? Betul paham? Ana mau tanya. Ini persis dengan pertanyaan kita mungkin satu tahun yang lalu di sana. Masih ingat? Harus apa takbir mungkin nah. Baik. Keimanannya Abu Bakar di situ ada kehendak Allah yang mana? Antum lihat saja kaidah yang tadi. Apa itu syar'i, apa itu kauni, kemudian terapkan. Siapa yang mengatakan kauni? Abu Salman. Siapa yang sepakat dengan Abu Salman? Baris itu adalah kehendak kauni. Abu Salman saja. Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Hah? Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Satu, dua, tiga semua. Sepakat? Hah? Kalau anak enggak sepakat dua-duanya. Apa? Syar'i dan kauni. Keimanannya Abu Bakar, Allah cinta atau tidak? Cinta. Allah cinta orang beriman, siapa saja. Cinta. Berarti di situ ada kehendak syar'i. Terjadi atau tidak? Terjadi. Abu Bakar beriman. Berarti di situ ada juga kehendak kauni. Ada syar'i, ada kauni. Paham ini ya? Masih bingung? Ah, paham? Paham? Kalau gitu sekarang keimanannya Abu Lahab. Di situ ada kehendak apa? Kauni? Siapa yang kauni? Siapa yang kauni? Satu, dua, tiga. Iya, keimanannya Abu Lahab. Hah? Syar'i, siapa yang syar'i? Siapa yang kau nih? Atau tidak ada dua-duanya pilihannya? Nah. Kita sekarang kembalikan ya. Kita kembalikan kepada kaidah. Apakah di situ ada kehendak syar'i? Kalau misalnya Abu Lahab beriman, apakah Allah cinta dan ridha? Ridha. Nah, jadi di situ ada kehendak syar'i. Sekarang berikutnya, apakah terjadi Abu Lahab beriman? Berarti di situ hanya ada kehendak syar'i saja. Bukankah begitu Abu Haidar? Ini misal contoh sederhananya. Misal, kalau ada orang Nasoro yang beriman, Allah cinta atau tidak Abu Haidar? Allah ridha atau tidak? Ridha. Maka siapapun yang kalau beriman, siapapun yang masuk Islam pasti Allah ridha. Karena Allah cinta. Allah ridha dengan agama Islam. Termasuk ya dahulu, zaman dahulu. Siapapun Allah cinta dan ridha. Tapi sekarang permasalahannya apakah terjadi atau tidak? Ternyata Abu Lahab tidak beriman. Sehingga di situ tidak ada kehendak kauni. Nah, taib. Sudah paham sampai sini? Hah? Sehingga kembali kepada permasalahan tadi, orang kalau berbuat fasik atau menyimpang, yang perlu kita ketahui, bahwa Allah tidak ridha dengan hal ini. Namun, manusia memiliki juga kehendak. Manusia memiliki kehendak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Kan seperti itu. Barang siapa yang hendak mau beriman, beriman. Barang siapa yang mau kufur, ya kufur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada hati manusia itu kefujuran dan ketakwaan. Manusia diberi pilihan. Tapi kehendak manusia ini tidak akan bisa lepas dari kehendak Allah. Kauni. Nah, seperti itu. Ya, kok bisa? Nah, kalau kita masih belum paham, ada sebuah kaidah yang penting dalam permasalahan takdir. Apa itu? Takdir itu merupakan rahasia Allah. Kalau kita tidak paham, ya sudah. Yang penting kita beriman. Seperti itu. Ya, rahasia Allah yang Allah tidak berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Kalau misalnya ada seorang yang sudah paham, alhamdulillah. Kalau ada orang yang belum paham, kita beriman bahwa segala sesuatunya itu Allah takdirkan, Allah tetapkan sesuai dengan hikmahnya. Ini ada orang yang tersesat. Ini ada yang mendapatkan hidayah. Seperti itu. Orang yang tersesat, ya karena ulah dan tingkah laku dia sendiri. Namun, semua itu dibawa kehendak Allah. Contoh sederhananya. Kok bisa seperti itu ya? Ketika ada seorang murid yang nakal kemudian dihukum. Kenapa hukuman tersebut bisa terjadi? Ulahnya siapa? Murid. dia menjadi penyebabnya. Ya kan? Jadi dengan itu akhirnya sang guru menghukum dia. Ini contoh sederhana bahwa hal-hal ini manusia itu terjadi, pada manusia kehidupan dunia itu terjadi yang seperti itu. Maka terkait dengan ilmu Allah dan perbuatan Allah tidak bisa dibandingkan. Nah, jauh-jauh lebih memungkinkan. Seperti itu ya. Sekali lagi, masalah takdir ini hukum asalnya rahasia Allah. Nah, kalau sudah rahasia Allah ya sudah. Nah, kita enggak paham, alhamdulillah yang penting kita beriman dan yakin dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kembali kepada tadi permasalahan bahwa nanti kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan itu kan sebetulnya perkara yang menyedihkan ketika umat manusia seharusnya bersatu di atas al-haq, namun hakikatnya apa? Berpecah belah. Namun terjadi, berarti di situ ada kehendak Allah apa? Kauni. Seperti itu. Paham ya? Di situ kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jalan keluar. Bagaimana dengan kalian berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini syahidnya. Bagaimana kita menghadapi perpecahan tersebut dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله باب في أحكام الوضوء. Bab, sekarang kita masuk pada bab yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terkait dengan wudu. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء وحددت مواقع الوضوء منها ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا. Kemudian Syekh di sini membawakan dalilnya terkait wudu, yaitu firman Allah atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menunaikan sholat, menegakkan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan. Siku. Nah, nanti akan datang bersama kita hadis yang menjelaskan bahwa siku itu, tangan sampai siku itu bukan berarti siku batasan akhir. Tapi siku ini masuk ke dalam tangan yang dibasuh. Karena dalam hadis nanti akan datang bersama kita, Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh tangannya itu sampai masuk ke apa ini? Ini apa ya? Lengan atas. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasalam berwudu, membasuh atau mencuci tangannya itu sampai masuk ke lengan atas, bagian yang dekat dengan siku. Berarti siku ini bukan finishnya atau bukan ujung, namun siku ini ikut dibasuh. Di mana lengan atas setelah siku sedikit itu juga terbasuh. Nah, Kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum lil ka'bain dan basuh dan usaplah kepala-kepala kalian serta basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Ya, ini juga sampai mata kaki itu sama persis kejadiannya dengan siku. Nanti datang dalam hadis juga bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam itu membasuh kaki, mencuci kaki, itu mata kakinya dibasuh bahkan sampai lebih. Sampai di atas. Di atas mata kaki. Artinya mata kaki ini bukan ujung terakhir batas dari pencucian kaki. Nah. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, maka ayat yang mulia ini mewajibkan berwudu ketika hendak sholat. Serta menjelaskan anggota-anggota apa yang harus untuk dibasuh atau dicuci. Dan anggota-anggota mana saja yang diusap ketika berwudu. Begitu pula ayat ini sudah membatasi, menentukan tempat-tempat di mana anggota tubuh ini harus dibasuh. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam atau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tata cara berwudu dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna. Nah. Qala hafizallahu ya'lam ayyuhal muslim anna lil wudu syurutan wa furudan wa sunanan. Ketahuilah wahai saudaraku muslim bahwa sungguhnya wudu itu memiliki syarat-syarat, kewajiban-kewajiban dan yang sunnah-sunnahnya. Fasyurutu wal furudu la budda minha hasabil imkan liyakuna al wudu sahihan. Adapun syarat-syarat wudu dan kewajiban-kewajiban wudu itu harus untuk dilakukan. Hasabil imkan, ya, sesuai dengan kemampuannya. Agar wudunya menjadi sah. Wa amma sunanu fahiya mukammilatul wudu. Adapun sunnah-sunnah wudu itu pelengkap-pelengkap dari tata cara berwudu. Wa fiha ziyadatu ajrin. Dalam sunnah-sunnah ini tentunya ada tambahan pahala. Wa tarkuha la yamna sihhatal wudu. Nah, ini bedanya antara syurut dan kewajiban serta bedanya dengan sunnah. Kalau sunnah wudu, kalau ditinggalkan maka tidak menghalangi keabsahan wudu. Sunnah wudu tidak dikerjakan maka wudunya sah. Beda dengan syarat wudu dan wajib-wajib wudu. Qala fa syurutu samaniyatun wa hiya. Syarat-syarat wudu ada 8. Yaitu al-awwalu ila rabi'. Syarat yang pertama sampai yang keempat al-islam wal aqlu wat tamyiz wan niyyah. Orang muslim berarti kalau kafir ya wudunya tidak sah. Padahal orang kafir itu dia juga diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam. Orang kafir. Tapi apapun syariat yang dia lakukan, selama kunci utamanya tidak ada, yaitu syahada la ilaha illallah, maka ya otomatis apapun yang lainnya tidak bermanfaat. Tidak sah. Sehingga yang pertama syaratnya yaitu muslim, Islam. Kemudian berakal. Berarti kalau orang gila tentunya wudunya tidak sah. Wa tamyiz. Anak kecil tapi dia sudah usia tamyiz. Usia tamyiz itu usia yang dimana anak kecil itu sudah mulai bisa membedakan. Mana yang ini bagus, mana yang ini jelek, dan yang lain-lainnya. Kemudian juga syarat yang keempat yaitu niat. Qala fala yasihul wudu min kafir. Tidak sah wudu itu dari orang kafir. Wala min majnun.
2: dan juga tidak sah dari orang gila. Wala min saghir la yumayyiz. Perhatikan. Begitu juga anak kecil yang masih belum mumayyiz. Berarti kita harus tahu kapan batasan mumayyiz. Batasan mumayyiz disebut oleh para ulama dasarnya itu hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Sehingga anak itu diperintah salat kalau umur 7 tahun. Sebutan ulama, ketika umur 7 tahun itulah umur tamyiz. Di sini kita perhatikan kata Syekh, tidak sah dari anak kecil yang belum berusia tamyiz. Kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Seperti itu. Nah, ini sebagai tanbih buat kita. Anak-anak yang belum berumur 7 tahun. Yang pertama, hadis menyebutkan diperintah ketika umur 7 tahun. Ketika belum 7 tahun, sudah. Kita ajari sholat boleh. Kita beri motivasi boleh. Tapi jangan disuruh. Tidak ada yang lebih paham, tidak ada yang lebih memiliki ghirah dan semangat, tidak ada yang lebih tahu cara mendidik anak melebihi dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Orang yang paling paham tentang mentarbiyah anak secara tarbiyah Islamiyah adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sahih? Tidak ada yang meragukan ini. Nah, jangan merasa kita lebih memiliki semangat. Ternyata Rasulullah SAW menyebutkan, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat, wahum abna'u sab', dalam kondisi mereka umur 7 tahun. Ini menyeret kita pada permasalahan berikutnya. Apa hukum membawa anak-anak yang belum berusia 7 tahun ke masjid? Nah, tidak sedikit dari para ulama yang menyatakan bahwa membawa anak umur 7 tahun ke sebelum 7 tahun tidak disyariatkan, makruh. Di antaranya ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah dan para ulama yang lain. Ada ulama yang lainnya mengatakan boleh, namun dengan syarat tidak membuat abas. Di masjid dia tenang, tidak main ke sana sini, tidak ketawa ke sana sini. Sehingga entah yang berpendapat pertama atau punya pendapat kedua, ketika anak itu bermain-main, tidak kemudian tenang tempatnya, maka jangan dibawa ke masjid. Karena masjid itu bukan tempat bermain. Nah, masjid itu dipakai untuk ibadah dan yang lain-lainnya. Kabar kalau fikum, nanti insya Allah mudah-mudahan anak bisa di grup ya, faedah ini. Mengingat pentingnya bagaimana pertama ta'zim syairillah. Pengagungan syiar-syiar Islam. Masjid di antara syiar-syiar Islam yang paling utama. Kemudian juga adamul aziyah lil musallin. Untuk kemudian tidak mengganggu orang yang sholat. Berapa banyak kita temui anak-anak kecil ketika di bawah masjid. Kemudian mengganggu orang yang sedang sholat. Entah dengan suara ketawanya, dengan bermain-mainnya, dan yang lainnya. Nah, maka coba bagaimana kata Syekh Shalal Fauzan di sini. Tidak sah dari anak kecil yang belum berusia tamyiz. Umumnya usia 7 tahun. Seperti itu. Baik, lantas bagaimana dengan hadis atau kisah bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika rukuk, kemudian Hasan dan Husain bermain untuk kemudian naik ke punggungnya. Hadisnya sahih. Tapi dalam hadis itu tidak disebutkan sama sekali bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam yang membawa Hasan dan Husain. Tidak menunjukkan sama sekali dalam kisah tersebut bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam membawa Hasan dan Husain ke masjid. Begitu juga dengan kisah yang lainnya. bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah ketika salat menggendong Umamah bintu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggendong Umamah, cucu beliau alaihi salatu wasalam. Maka disebut oleh para ulama bahwa seseorang, ini perkaranya la tafrid wa la ifrad. Anak belum berumur 7 tahun, apalagi masih umur 5 tahun, apalagi 4 tahun, apalagi yang lebih kecil dari itu. Sudah selesai. Kita bisa lihat kira-kira apa yang mereka lakukan. Jangankan yang seumuran segitu. Yang sudah 7 tahun ke atas saja. Masih sifat bermainnya itu masih ada. Ya kan? Nah, tapi Rasulullah alaihi salatu wasalam sudah memerintahkan berumur 7 tahun untuk sholat. Berarti bawa ke masjid kalau anak laki-laki. Nah, ini nas. Lantas bagaimana yang belum dibuat 7 tahun? Maka selesai. Baik. Artinya tidak usah dibawa. Apalagi kamu kalau kemudian sampai bermain, ketawa dan yang lain. Tapi bagaimana terus dengan tadi kisah Rasulullah alaihi salatu wasalam membawa cucu beliau ke dalam ikut sholat. Dari sini ada sebuah dalil bahwa anak kecil ketika memang dikhawatirkan di rumah, entah misalnya ibunya lagi sakit atau ibunya lagi pergi tidak ada sehingga dia khawatir terhadap keselamatannya, boleh untuk dibawa. Dan ini sifatnya bukan sebagai rutinitas. Sifatnya bukan rutinitas. Kondisi-kondisi tertentu, sang anak memang butuh untuk dibawa ke masjid karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan, maka silahkan dibawa. Namun syaratnya anak tersebut harus ada di bawah pengawasan orang tuanya. Nah, sang anak kalau Rasulullah alaihi salatu wasallam digendong itu cucu beliau. Seperti itu. Maka beberapa ulama ketika di masjid-masjid mereka, anak yang memang harus dibawa ke masjid karena kondisi-kondisi tadi, anak itu diletakkan di depan. Jangan ditaruh di saf. Coba kata Syekh Al-Fauzan di sini. Ya, wudunya saja dari anak yang belum mumayyiz tidak sah wudunya. Jangan ditaruh di saf. Berada di dekatnya, diawasi sehingga tidak main-main yang lainnya. Atau kalau memang dirasa tidak mungkin kan, taruh di depan. Seperti itu. Sehingga anak itu tetap terawasi, tidak dibiarkan bebas ke belakang, main, tertawa, dan yang lain. Maka barakallahu fikum, ini penting untuk kita ketahui, agar kita tidak menjadi sebab hilangnya kekhusyuan saudara-saudara kita yang lain yang sedang sholat. Nah, baik. Kemudian, kata saya di sini, dan juga tidak sah dari anak kecil yang belum mumayyiz. Berarti sekitar umur 7 tahun. Wala mimman lam yanwi al-wudu. Dan juga tidak sah dari orang yang tidak meniatkan untuk berwudu. Bi annawa tabarrudan au ghasala da'ahu liyuzila anha najasatan au wasakhan. Orang yang tidak meniatkan wudu, contohnya dia niatnya itu membasuh karena ingin biar segar. Badannya itu biar dingin. Mendinginkan badannya. Atau mencuci anggota tubuhnya karena ingin menghilangkan najis atau menghilangkan kotoran. Niatnya bukan wudu, maka wudunya tidak sah. Ini syarat 1, 2, 3, 4. Islam, berakal, al-aql, akal dari tamyiz, anak kecil ya yang belum tamyiz, kemudian niat seperti itu. Qala hafizallah al-khamis, syarat yang kelima, wa yushtaratu lil wudu'i aidan an yakuna al-ma'u tahura kama sabaq fa in kana najasan lam yujzihu. Atau lebih tepatnya ini, wa ingkana najisan. Syarat yang kelima, bagi keabsahan wudu, ma airnya itu adalah air yang tahur.
1: Apa air yang tahur? Ah Ilham. Sudah lewat di awal-awal pembahasan kita tentang babul ma atau almiyah, tentang air. Macam-macam air. Apa itu air tahur? Air yang mensucikan. Ada yang bisa melengkapi apa itu tahur? Suci dan mensucikan. Itu tahur. Nah, berarti ini syaratnya yang kelima. Airnya harus suci dan mensucikan. Fa in kana najisan. Yang lebih tepat ini ya. Fa in kana najisan. Apa bedanya najis dengan najas? Ini juga sudah lewat bersama kita. Ada yang masih ingat? Apa bedanya najis dengan najas? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Gak usah ngobrol, langsung aja angkat tangan, jawab. Hah? Kalau najis bendanya atau zatnya? Kalau najas perbuatannya. Begitu Abu Salman? Sepakat? Ah, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Kalau najis sesuatu yang awal benda suci. Terus? Baik, ahsan. Najas itu memang benda najis. Ya, ini dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia sekarang. Kalau najas itu memang benda najis bahasa Indonesia, najis bahasa Indonesia. Tapi kalau najis dalam bahasa Arab artinya benda suci yang tercampur najas. Akhirnya menjadi najis. Dilihat bersama kita ini. Ya. Air dalam gelas ini. Air ini tentunya suci dan mensucikan. Tapi ketetesan misalnya, maaf, air kencing balita. Ya. Nah, ini dikatakan dan aroma atau bau atau rasa memang ada. Air kencing itu. Maka ini air dikatakan dengan apa? Najis atau najis? Hah? Najis. Tapi kalau air kencing itu sendiri, itu najis. Ya. Ini sudah lewat bersama kita pembahasannya. Baik, di sini kata Syekh, air apabila najis, yaitu tercampur dengan benda yang najis, maka tidak sah wudunya. Karena sudah bukan air yang tahur. Qala sadis wa yushtaratu lil wudu'i aidan an yakuna al-ma'u mubahan fa in kana mansuban aw tahassala 'alayhi bighairi tariqin syar'iyyin lam yasih al-wudu' bihi. Begitu juga dipersyaratkan untuk keabsahan wudu, airnya itu air yang mubah. Maksudnya mubah bagaimana sih? Ini air bukan air yang haram. Itu memang airnya dia sendiri. Itu air memang air umum, air hujan, air di sungai. Bukan air, maaf, hasil rampasan. Hasil curian. Contohnya, orang ada entah, ya dan banyak ya di zaman-zaman dahulu. Entah orang yang disegani karena kejahatannya ditakuti, dia sukanya sewenang-wenang. Akhirnya tanah orang diserobot, di tanah tersebut ada sumur. Airnya itu bagi dia ini air yang haram, bukan sesuatu yang mubah. Dia cara mendapatkan sumur tersebut bukan dengan cara yang halal. Maka kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kondisi airnya seperti ini, ya, bukan air yang mubah, tapi air itu haram. Karena dia mencuri, ngambil air itu bukan dengan cara yang benar. Maka
2: tidak sah wudunya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Memang di situ ada pendapat yang mengatakan wudunya tetap sah, namun dia berdosa. Perbuatan mencurinya itu, merampasnya itu dosa. Tapi sah atau tidak wudunya, sah. Ala kulli hal, kita berhati-hati dengan hal-hal seperti ini. Baik. Qala as-sabi' wa kadzalika yustaratu lil wudu'i an yasbiqahu istinja'un aw istijmarun 'ala ma sabaqa tafsiluhu. Dipersyaratkan juga untuk syarat sahnya wudu didahului dengan istinja atau istijmar sebagaimana rincian yang telah lewat. Kapan istinja atau istijmar menjadi syarat sahnya wudu? Setelah berhadas. Setelah berhadas atau setelah, yang lebih tepat apa? Nah, mendapat nama dari, yang lebih tepat bukan setelah berhadas, tapi setelah buang air entah kecil atau besar. Beristinja atau beristijmar ini menjadi syarat sahnya wudu kalau orang habis buang air kecil atau buang air besar. Kalau tidak dicuci dulu kemaluannya, maka wudunya tidak sah. Kalau hadas, tidak melulu. Contohnya, maaf, angin. Kalau angin, sekedar keluar angin, maka tidak mengharuskan istinja atau istijmar. Seperti itu. Tapi buang air kecil atau besar, itu yang mengharuskan istijmar atau istinja kalau ingin berwudu setelahnya. Baik. As-samin wa yushtaratu lil wudu'i aidan izalatu ma yamna'u wusulal ma'i ilal jildi. Fala budda lil mutawaddi' an yuzila ma'a 'ala a'dha'il wudu' min tinin aw 'ajinin aw syam'in aw wasakhin mutarakim aw asbaghin samikatin. Liyajriyal ma'u 'ala jildil 'udwi mubasharatan min ghairi ha'il. Syarat 8. Dipersyaratkan apa? Dia menghilangkan, meniadakan benda-benda yang bisa mencegah air ini terhalang sampai ke kulit. Maka orang yang mau berwudu harus menghilangkan zat-zat benda-benda ini. Contohnya ada tanah, atau ada tepung. Ya, tepung adonan tapi yang tebal itu. Ya. Atau lilin. Atau kotoran yang menumpuk. Atau asbaghin samikah. Cat atau celupan yang memang tebal dia sehingga menghalangi air sampai ke kulit. Termasuk juga kalau perempuan apa? Setelahnya itu. Hah? Apa? Kiteks atau kuteks untuk perempuan. Seperti itu. Tapi kalau hinna atau pacar itu tidak mengalir air. Hinna atau pacar ya, yang untuk biasanya perempuan dihias, itu tidak menghalangi air sampai ke kulit. Tapi kalau apa, kuteks atau kiteks itu menghalangi. Maka hal-hal benda-benda seperti ini harus ditiadakan dahulu, baru kemudian berwudu. Dihilangkan dahulu. Baik. Qala hafizahullah wa mafrudul wudu wa hiya adauhu fa hiya sittatun. Adapun wajib-wajib berwudu, yaitu anggota-anggota wudu ada 6. Yang pertama, ahaduha ghuslul wajhi bikamilihi wa minhu al-matmadah wal istinshaq. Yang pertama yaitu membasuh muka secara menyeluruh,

Yang pertama yaitu membasuh muka secara menyeluruh. Maka di antara membasuh muka yaitu al-mafdhah wal istinsyak. Mulut, membersihkan mulut dan hidung. Berkumur dan menghirup air. Faman ghasala wajhahu wa tarakal mafdhah wal istinsyak aw ahadahuma lam yasih wudu'uhu. Barang siapa yang membasuh muka tapi dia meninggalkan berkumur dan beristinsyak, maka wudunya tidak sah. Li'annal fam wal anfa minal wajhi. Karena mulut dan hidung ini bagian dari muka. Wallahu ta'ala yaqul fausilu wujuhakum. Sementara Allah berfirman tadi dalam firmannya, dalam surat Al-Ma'idah tadi, basuhlah muka-muka kalian. Fa'amara bi ghasil wajhi kullihi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan membasuh muka semuanya. Berarti juga hidung dan mulut itu juga dibasuh, dicuci dengan cara berkumur atau dihirup. Faman taraka syai'an minhu lam yakun mumtasilan amrallahi ta'ala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tamatmada wastansyaqa. Maka barang siapa yang meninggalkan halal ini, berkumur ataupun menghirup air ke hidungnya, dia bukanlah orang yang taat dan mengikuti perintah Allah. Sementara Ar-Rasul alaihi salatu wasalam berwudu dan juga menghirup air. Ini wajib yang pertama. Asani yang kedua, ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Nah, ini kata Syekh apa? Mencuci tangan ma'a al-mirfaqain. Berarti batasan ujung bukan siku. Tapi siku juga dibasuh. Ya. Liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Ai ma'al marafiq. Sampai artinya apa? Ma'al marafiq. Yaitu siku juga dibasuh. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam adaral ma'a ala mirfaqaihi. Wa fi haditsin akhar ghasala yadayhi hatta ashra'a fil 'adud mimma yadullu ala dukhul mirfaqain fil maghsul. Kenapa sih kok mirfaq juga dibasuh bukan batasan akhir? Kata Syekh, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam itu memasukkan air sampai ke lengannya itu juga dibasuh. Sikunya juga dibasuh. Dalam hadis yang lain kata Syekh, mencuci kedua tangannya, membasuh kedua tangannya sampai masuk di lengan atas. Masuk berarti siku juga dibasuh, dicuci. Baik. Perlu kita ketahui ketika ini juga kesalahan sebagian orang ketika mencuci kedua tangan. Yang perlu diketahui bahwa tangan itu berarti mulai dari ujung jari sampai masuk sedikit ke lengan atas. Ya. Sampai siku masuk sedikit ke lengan atas. Ini tangan. Ini yang dibasuh. Sebagian orang ketika membasuh tangan meninggalkan membasuh ini. Telapaknya. Nah, ini hati-hati. Ketika membasuh tangan, maka telapak tangan juga dibasuh. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini perlu untuk kita ketahui, terkhusus anak-anak, ya. Ketika membasuh tangan, terkadang mereka habis membasuh muka, kemudian tangan dengan tidak memperhatikan bagian telapak tangannya, ini keliru. Nah, tangan ya tangan, berarti mulai dari telapak tangan sampai siku tersebut. Baik. Qala wasalif mashu ra'si kullihi. Yang ketiga yaitu mengusap kepala seluruhnya, wa minhu al-udhunan, dan di antara kepala yaitu kedua telinga. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan usaplah kepala kalian. Berarti yang diusap

0: itu kepala semuanya, bukan hanya sebagian orang itu kan hanya apa itu bagian depannya saja. Nah, seperti itu. Lah, ini keliru. Hadisnya ada tapi hadisnya dhaif. Sementara hadis yang sahih itu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengusap kepala semuanya sampai belakang untuk kemudian mengembalikan ke depan. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam al udhunani minar ra'si. Kedua telinga, kata Rasul alaihi salatu wasalam, bagian dari kepala, berarti telinga juga dibasuh. Cara diusap. Cara pengusapan telinga bukan dengan mengambil air tersendiri. Tapi air sisa yang diambil untuk mengusap kepala itu juga dipakai air tersebut untuk kemudian mengusap telinga. Seperti itu. Nah. Rawahu Ibnu Majah wa Ad-Daruqutni wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni dan yang selainnya. Dan hadis ini insyaallah sahih atau hasan. Fala yujzi mashu ba'dir ra's. Coba kita perhatikan, tidak sah mengusap sebagian kepala. Ini juga kita khawatir sebagian orang hanya sebagiannya yang diusap. Wudu itu kan syarat sahnya sholat. Ketika wudunya sudah tidak sah, diantaranya karena mengusap sebagian kepala, akhirnya imbasnya efeknya sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti teranggap belum sholat. Berarti dia meninggalkan sholat. Nah, ini hati-hati ya ikhwan, bagaimana pentingnya masalah berwudu. Nah, baik, sudah waktunya kita tunda sampai azan. Al-Mu'adzin, fal-Yu'adzin. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Naam, tafadhal.
1: Saya mau bertanya tentang apa hukum dari pembagian harta
0: gonogini. Apa hukum pembagian harta gonogini? Apa itu harta gonogini? Warisan. Suami istri cerai. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk memberi ada fasarrihuhunna sarahan jamila. Dalam ayat yang lain disebutkan, famatti'uhunna mata'an bil ma'ruf. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang lelaki kalau mencerai istrinya untuk memberikan harta yang dia miliki bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu maknanya adalah sesuai dengan apa yang ma'ruf di kalangan manusia, keumuman rata-rata. Harta. Kebiasaannya kurang lebih kalau di suatu tempat itu berapa uang yang diberikan. Kalau orang dengan kemampuan sekian biasanya berapa diberikan. Nah, ada itu. Nah, masing-masing sesuai dengan kemampuan dan juga dengan kebiasaan yang ada di daerah tempatnya untuk memberikan harta yang dia miliki. Seperti itu untuk wanita atau istri yang dia cerai. Nah, barakallahu fiikum. Nah,
1: Anda juga pernah baca untuk sejaman sepuluh tahun tadi pada hari ini bahwa bersedekah setelah waktu itu.
0: Hukum bersedekah setelah ruko. Jadi setelah ruko, apakah tangan itu diletakkan di dada sebagaimana sebelum ruko atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Memang betul Syekh Al-Albani sempat menyatakan dalam kitab beliau bahwa meletakkan tangan setelah ruku di dada atau bersedekap itu bid'ah. Namun secara pengamalan beliau, prakteknya, beliau ketika di belakang Syekh bin Baz rahimahullah, di mana Syekh bin Baz di antara ulama yang berpendapat disunahkannya bersedekap setelah ruku. Dan Syekh Al-Albani ikut bersedekap. Syahidnya masalahnya khilaf. Mudah bagi yang berpendapat itu bersedekap silakan, bagi yang tidak juga silakan. Namun ana pribadi yang ana lebih yakini bahwa bersedekap itu tidak disunahkan atau disyariatkan. Namun masalahnya khilaf, silakan bagi yang mau berpendapat ini dan itu. Yang penting berusaha mencari dengan apa yang dia yakini lebih mendekati dalil. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal. Apa hukum membaca doa ketika sujud di mana doa-doanya itu diambil dari Al-Qur'an? Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa'aktsiru fiha ad-du'a, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, perbanyak doa ketika sujud. Sekarang doanya kalau diambil dari Al-Qur'an bagaimana? Kalau memang dia bukan diniatkan untuk membaca Al-Qur'an, tapi dia memang ingin berdoa dalam Al-Qur'an. Doa itu ada dalam Al-Qur'an, tapi dia bukan ingin membaca Al-Qur'an dalam sujud. Ada larangan membaca Al-Qur'an dalam sujud. Nah, namun sekarang permasalahannya dia bukan ingin membaca Al-Qur'an dalam sujudnya, tapi dia ingin berdoa. Doa ini ada dalam Al-Qur'an. Makanya seperti tidak ada masalah. Orang berdoa, niatnya memang berdoa. Doa ini ada dalam Al-Qur'an. Tapi dia bukan ingin membaca Al-Qur'an. Seperti itu. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Yang terlarang dalam sujud, yaitu membaca Al-Qur'an. Kan banyak ya ayat. Contohnya misalnya zikir atau yang lainnya. Kita dalam Al-Qur'an juga ada tasbih, tahmid, dan yang lain-lainnya. Kita dalam sujudnya kan juga bertasbih atau bertahmid dan yang lainnya. Ya ada masalah. Yang penting bukan kita niat membaca Al-Qur'an. Seperti itu. Sehingga sekedar membaca doa yang ada dalam Al-Qur'an ketika sujud dalam kondisi dia tidak berniat membaca Al-Qur'an, makanya seperti ini tidak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal Abdul Fatih. Itu tadi datang hadis dari Rasulullah alaihi datang hadis bahwa di situ disebutkan diusap hanya sebagiannya. Namun hadis ini dhaif. Tidak bisa dijadikan sandaran. Bahkan yang sah atau yang sabit, yang tetap dan datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam itu membasuh mengusap semuanya. Jadi kalau hanya sebagiannya, tadi kata Syekh Shalal Fauzan, wudunya tidak sah. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, Abu Akbar dulu, Pak Joko. Tafadhal, Abu Akbar.

0: Baik. Yang pertama apa tadi? Hadas besar, mandi junub. Apakah mandi junub mencukupkan dari berwudu? Seperti itu pertanyaannya. Naam. Kalau orang sudah mandi junub, maka dia sudah lepas dari hadas akbar dan hadas asghar. Yang penting dengan syarat, ketika dia mandi junub, di tengah-tengah mandi, dia tidak menyentuh lagi kemaluannya. Jadi, kan, kalau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu kan di antara tata cara mandi junub, yaitu di antara awal itu membersihkan kemaluannya. Ya, membersihkan kemaluannya. Maka kita, kalau mau tidak berwudu, di awal dibersihkan dulu kemaluannya, boleh dengan sabun dan yang lainnya. Seperti itu. Setelah itu kita menyirami dan membasuh seluruh anggota badan dengan air. Nah, jangan sampai menyentuh kemaluannya lagi. Ketika dia seperti itu, maka boleh atau hilang itu hadas asghornya. Tidak perlu berwudu lagi. Tapi kalau di tengah-tengah mandi junub, sudah basah semua, kemudian menyentuh lagi kemaluannya, ya ini membatalkan wudunya lagi. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, orang terutama ketika safar ya, apakah boleh di toilet misalnya berwudunya? Boleh, gak ada masalah. Yang penting tidak najis. Kalau khawatir najis ya berarti toiletnya dicuci disiram dulu, kemudian berwudu dalam toilet nggak ada masalah insya Allah. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, air misalnya 2000 liter misalnya. Terkena satu tetesan atau dua tetesan najis misalnya ya. Misalnya air kencing kah? Anak-anak? Pokoknya air kencing misalnya, contoh. Maka apakah mempengaruhi air tersebut untuk dipakai berwudu atau tidak ya? Sudah lihat bersama kita, intinya adalah air ketika tercampur benda najis sehingga dilihat. Warnanya berubah enggak? Menjadi warna benda najis. Dilihat juga aromanya, ada enggak aroma benda najis itu. Kemudian yang ketiga, rasa. Warna, bau, dan rasa. Kalau salah satunya itu mempengaruhi, maka air itu menjadi najis. Tapi kalau tidak, maka air itu tetap sah, boleh dipakai untuk bersuci. Itu tetap air yang tahur. Seperti itu. Air kencing hewan yang halal. Apakah najis? Sebagian ulama mengatakan najis. Sebagiannya tidak. Seperti itu. Tapi ala kulli hal, sudah lihat bersama kita, bahwa terkait air, intinya adalah warna, bau, dan rasa. Dalilnya apa? Kisahnya, jalan bersama kita ya. Istilahnya Bi'rul Budo'ah. Sumur Budo'ah namanya. Atau, ya, itu kan ceritanya kayak sumur gitu, tapi di situ juga dibuang benda-benda najis dan yang lainnya. Ternyata Rasulullah SAW mempersilakan untuk berwudu. Di zaman kita sekarang mungkin di sungai. Sungai kadang di beberapa tempat dipakai untuk mandi, buang air. Tapi sungai dengan air yang mengalir dan sangat banyak jumlahnya. Seperti itu gak ada masalah. Nah, baik. Barakallahu fiik. Nah, untuk hadir tadi ada. Nah, hadir aku hadir. Ketiga. Perintahnya, hukumnya tadi. Anak yang berumur 7 tahun, tadi kan diperintahkan untuk sholat. Nah, memerintahkan anak untuk sholat itu apa hukumnya? Seperti itu ya. Artinya orang tuanya memerintahkan anak untuk sholat itu hukumnya apa? Oh, kalau anaknya? Baik. Anak yang berumur 7 tahun berarti apakah apa hukum sholat? Apakah wajib bagi dia sholat? Tidak. Kalau untuk anak. Anak berumur 7 tahun kan kita perintahkan untuk sholat. Sholat sendiri untuk si anak itu hukumnya apa? Tidak wajib. Anak itu kapan menjadi wajib untuk sholat? Ketika sudah berusia baligh. Kalau itu terkait anak. Tapi kalau sekarang pertanyaannya, apa hukum orang tua memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun? Kalau pertanyaan seperti itu, maka disebut oleh para ulama, hukumnya wajib. Orang tua wajib untuk memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun. 7 tahun juga di sini yang perlu kita ketahui, 7 tahun dengan hitungan hijriyah. Berarti kalau hitungan hijriyah itu lebih pendek ya. Kalau misalnya Masehi itu sekitar 6 tahun 10 bulan kah? Atau kurang lebih 6 tahun 9 bulan kah? Itu kurang lebih 7 tahunnya hijriyah. Coba tinggal dihitung saja. Seperti itu. Ala kulli hal, patokan 7 tahun itu dengan umur kalender hijriyah. Nah, seperti itu. Nah, hadir. Afan, kurang jelas, kurang itu. Kalau misalnya umurnya lebih dari 7 tahun, dia tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Jadi contohnya membedakan baik dan buruk itu contohnya begini. Nah ini juga beberapa kali dahulu Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah menyatakan tentang masalah ini. Contohnya baik buruk itu bagaimana sih? Ini si anak sudah bisa mengomentari tentang wanita. Wanita ini cantik. Wanita ini begini dan begitu. Nah, makanya Syekh Ubaid dahulu rahimahullah memperingatkan ummahat ketika anak sudah tamyiz masuk ke ummahat agar ummahat ini berhijab. Seperti itu. Nah, agar ummahat ini berhijab, akhwat berhijab. Nah, itu kurang lebih contoh kapan dikatakan tamyiz dalam hal-hal seperti itu. Kalau lebih dari itu bagaimana? Maka kita kembalikan kepada hukum asal sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Umur 7 tahun perintahkan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, terakhir, fadhil.
1: Bagaimana caranya berwudu wanita yang berjilbab?
0: Bagaimana cara berwudu wanita yang berjilbab? Sudah lihat bersama kita pembahasan ini. Boleh wanita berhijab mengusapkan di atas hijabnya. Tidak perlu membukanya. Sebagaimana kaum laki-laki boleh untuk ketika menggunakan imamah, ya, imamah yang diikat itu, dia cukup mengusap atas imamahnya. Seperti itu. Apakah harus seperti khuf? Yaitu dalam kondisi sudah bersuci dahulu. Artinya ketika memakai jilbab atau kalau laki-laki sudah memakai imamah, apakah dia harus dalam kondisi bersuci atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak dipersyaratkan, itu hanya berlaku untuk khuf. Kalau orang pakai khuf, dia kan boleh mengusap khufnya. Itu syaratnya apa di antaranya? Dia sudah dalam kondisi bersuci ketika memakai khuf. Kalau jilbab dan imamah yang rajih tidak. Tidak dipersyaratkan. Sehingga wanita berjilbab, ya sudah, berwudu. Yang penting mukanya semuanya terbasuhi. Kalau dia tidak mau membuka jilbabnya juga boleh. Tinggal diusap jilbabnya. Seperti itu. Namun masalah khilaf, tapi wallah alam bisawab itu yang lebih anak yakini. Kita cukupkan sampai di sini. makana minas sawab faminallahi wahdah wa makana minal khata' famini wa minas syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
2: alhamdulillahi rabbil alamin
0: wa atubu ilaik.
2: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, walil haidi khilala haidiha wa inda nihayatihi ahkamun mufassalatun fil kitabi wa sunnah. Sekarang kita masuk pada hukum-hukum yang terkait dengan wanita haid ketika di hari-hari haidnya. Kata Syekh di sini, untuk wanita yang haid di masa haidnya, di hari-hari haidnya, dan ketika berakhir hari-hari tersebut, ada hukum-hukum yang sudah dirinci di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah. Qala al-awwal min hadhihi al-ahkam, yang pertama dari hukum-hukum ini, annal haidha la tusalli wa la tasum hala haidiha. Qala alaihi salatu wassalam li Fatimah binti Abi Hubaysh, idza akbalatil haidatu fad'i salah. Yaitu tentunya yang pertama, seorang wanita haid tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa ketika ditimpa haid, ketika sedang haid. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh, apabila datang haid, maka tinggalkan sholat. Qala falau samatil haidu au sallat hala haidiha lam yasih laha saumun wala salatun. Kalau seandainya wanita haid itu ternyata berpuasa atau sholat di waktu haid, maka tidak sah puasa dan sholatnya tersebut. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaha an dzalik. وَالنَّهْيُ يَتَّبِي عَدَمَ الصِّحَّةِ بَلْ تَكُونُ بِذَلِكَ عَاسِيَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Jadi, wanita kalau haid ataupun wanita ketika haid, kalau dia sholat ataupun berpuasa, maka sholat dan puasa tidak sah. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang wanita haid untuk berpuasa dan sholat. Dan hukum asal dari suatu larangan, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang suatu perbuatan, itu asalnya itu konsekuensinya menunjukkan ketidaksahan ibadah tersebut atau amalan tersebut. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW melarang seorang wanita untuk haid, untuk sholat, menunjukkan bahwa larangan tersebut mengandung makna, jangan sholat, berarti kalau sholat, sholatnya tidak sah. Jangan puasa, kalau puasa, puasanya tidak sah. Bahkan kata Syekh, perempuan tersebut, jika tetap sholat atau puasa, maka dia bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tentunya yang demikian apabila dilakukan dengan sengaja. Tapi di situ ada kondisi-kondisi wanita tidak sengaja. Kenapa? Karena tidak tahu misalnya. Nah, berpuasa di bulan Ramadan di akhir maghrib misalnya darah haid keluar tanpa diketahui oleh wanita tersebut misalnya awalnya. Kemudian menjelang detik-detik menjelang maghrib baru ketahuan bahwa ternyata memang keluar darah haid tersebut atau nifas misalnya. Nah, maka yang demikian tentunya tidak berdosa, namun dia harus membatalkan puasanya. Artinya dari sini puasa yang dia lakukan sehari tersebut, karena sebelum maghrib dia sudah keluar darah haid, maka puasa di hari tersebut tidak sah, tidak teranggap, tidak terhitung. Nah, qala asani fa idza tahurat min haydiha fa innaha taqdi as-saum duna shalah bi ijma'i ahli al-ilm. Yang kedua dari hukum-hukum tersebut, apabila wanita tersebut telah suci dari haidnya, maka dia mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salatnya. Yang demikian dengan kesepakatannya para ulama, khilafan lil khawarij. Nah, al khawarij berpendapat diqadha. Kenapa? Mereka menolak riwayat hadis tersebut yang para sahabat yang meriwayatkan tentang bahwa sholat itu tidak diqadha untuk wanita haid, adapun puasa diqadha. Mereka menolak riwayat. Kenapa? Karena menurut mereka sahabat yang meriwayatkan tersebut kafir. Kita mengetahui Khawarij di zaman tersebut mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Muawiyah dengan hujjah, dengan alasan bahwa mereka berhukum dengan hukum selain Allah. Ketika mereka melakukan perdamaian, melakukan sulh antara pihak Muawiyah dan pihak Ali radhiyallahu anhum jami'an, mengutus masing-masing utusan untuk kemudian masing-masing utusan ini yang menyepakati atau membuat kesepakatan damai. Khawarij mengatakan ini Ali dan Muawiyah berhukum tidak dengan hukum Allah, tapi berhukum dengan hukumnya dua orang ini. Nah, mereka slogannya adalah la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah, milik Allah semata. Dan itu mengkafirkan Ali dan mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu anhuma jami'an. Di sini kita mengetahui bagaimana terkadang suatu hal yang benar, kalimat yang benar itu tidak cukup kalau ternyata tujuannya dan maksudnya tidak tepat. Ini ucapan Khawarij la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Ini ucapan sebatas ini benar. Namun ketika tujuan dan maksud atau tempatnya tidak tepat, maka menjadi salah dan keliru. Makanya kata Ali bin Abi Thalib tentang ucapan Khawarij tersebut, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, kalimatul haqqin urida biha batil. Ini kalimat yang hak, tapi diinginkan dengannya suatu kebatilan. Nah, sehingga tidak cukup sekedar kalimat yang hak. Tidak cukup. Bukankah para ahli bid'ah itu mereka juga berdalil dengan Al-Quran bahkan. Dengan ayat, dengan hadis. Hadis yang sahih sebagiannya. Ada yang mengingkari bahwa ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih ini merupakan suatu kebatilan. Hasya wa kalla, tentunya tidak sama sekali. Benar. Namun penempatannya, tujuannya tidak tepat, tidak pas. Barakallahu fikum. Soalnya di sini perkara ini bahwa ketika wanita haid itu kalau di bulan Ramadan haidnya, maka yang diqadha hanya puasa. Adapun sholatnya tidak diqadha. Ini kesepakatannya ahli ilmu para ulama. Qala qalat Aisyah radhiyallahu anha kunna nahidu ala ahdi au ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Fakunna nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i salah muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu kami haid di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan dahulu kami diperintahkan untuk mengqada' puasanya, puasa kami, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada' salat. Muttafaqun alaih, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kan alasannya apa? Ya sudah begitu perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Nah, sami'na wa ata'na, selesai. Qala as-salis, yang ketiga dari hukum-hukum tersebut, wa min ahkamil haidi annaha la yajuzu laha an tatufa bil bait wa la taqra al-Qur'an wa la tajlisa fil masjid wa yahrumu 'ala zawjiha wa tawha fil faraj hatta yanqati'a haiduha wa taghtasil. Di antara hukum-hukum yang terkait dengan wanita haid, tidak boleh baginya untuk tawaf. Ketika umrah atau haji, kalau sedang haid, maka dilarang tawaf. Tawaf saja. Adapun sa'i, maka boleh. Sehingga ketika umrah selesai tawaf, ternyata haid. Keluar darah haid. Ketika sa'i, maka teruskan. Karena sa'i tidak dipersyaratkan suci. Berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf harus, tidak boleh wanita haid tawaf atau wanita an-nifas atau nufasa melakukan tawaf. Kemudian juga tidak boleh membaca Al-Quran. Dan ini sudah lewat pembahasannya bersama kita bahwa yang rajih boleh. Karena tidak ada dalilnya. Nah, walaupun ada khilaf di antara para ulama, namun yang rajih wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran. Terkhusus ketika dia butuh. Mengajarkah atau ketika khawatir hafalannya hilang, atau ketika dia butuh untuk membaca zikir pagi dan petang, misalnya di situ ada ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka yang rajih wanita haid boleh. Wala tajlis fil masjid wa kadzalika had. Begitu juga dengan yang ini. Yang rajih wanita yang haid boleh untuk di masjid ketika ada kebutuhan. Yang penting syaratnya bisa menjaga dan darah haidnya tidak mengotori dan tidak menetes di masjid. Nah, itu intinya. Dan juga dilarang untuk suaminya mendatanginya di kemaluannya sampai selesai haidnya dan mandi. Nah, sampai selesai haidnya dan mandi. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tataharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya, dari sini firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya mereka bertanya kepada engkau tentang darah haid, maka katakan bahwa darah haid itu adalah sesuatu yang najis, kotor. Maka jangan menggauli wanita ketika haid. Artinya menjimainya. Jangan menggauli mereka sampai mereka suci. Kemudian kata Allah dilanjutkan, tidak berhenti di sini. Kalau mereka sudah bersuci, ya ini. Pertama sampai mereka suci, artinya selesai tidak haid. Namun Allah lanjutkan, kalau mereka bersuci, artinya mandi, maka silahkan datangi mereka sebagaimana Allah memerintahkan kalian. Qala wa ma'na al-i'tizal tarku al-wata. Makna al-i'tizal dalam ayat ini yaitu meninggalkan al-jima. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Rawahul jama' illa al-Bukhari wa fi lafdin illa al-jima'. Hadisnya juga atau dalilnya yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada lelaki dalam adab dalam berhubungan dengan istrinya, silakan lakukan semuanya kecuali an-nikah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-jama'ah, berarti illa al-Bukhari, kecuali al-Imam al-Bukhari, berarti Imam Muslim, ya, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, kemudian Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kecuali Al-Bukhari. Dalam riwayat, dalam sebuah lafaz yang lain disebutkan illa al-jima. Berarti silahkan apa saja boleh, yang penting jangan jima. Ar-rabi qala rabi wa yajuzu li zawjil hayit an yastamti' minha bi ghairi al-jima fil faraj kal qubla wa lamas wa nahwi dhalik. Boleh bagi suaminya untuk melakukan apa saja, yang penting bukan jima. Di kemaluannya. Nah, bercumbu atau menyentuh dan yang lainnya silahkan bebas. Yang penting tidak mendatangi di kemaluannya. Qala al-khamis wa la yajuzu li zawjiha an yutalliqaha wa hiya haid. Nah, ini perhatikan. Qala ta'ala ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ay tahiratun min ghairi jima. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an talaqa imra'atahu wa hiya haid an yuraji'aha thumma yutalliqaha hala tuhriha in arad. Ini banyak kaum lelaki atau para suami tidak memperhatikan hukum yang satu ini. Yaitu apa kata Syekh? Dilarang bagi suaminya untuk menceraikannya ketika wanita tersebut sedang haid. Jadi wanita itu kalau sedang haid atau nifas, dilarang suaminya dilarang untuk menceraikannya. Jadi menceraikan itu ada waktu, nggak boleh sembarangan karena sudah tidak tahan, tidak kuat emosi. Kemudian dia sembarang waktu, tidak melihat waktu. Ya demikian keliru, salah besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wahai Nabi, apabila kalian mencerai, mentalak istri-istrimu, maka ceraikanlah li'iddatihinna, pada waktunya. Jadi cerai itu ada waktunya, tidak sembarangan. Yaitu waktunya apa? Tahiratun min ghairi jima'. Ini yang dinamakan dengan istilahnya para fuqaha dengan talak bid'i. Talak bid'i itu talak yang dilakukan bukan pada waktunya. Talak yang bid'ah, artinya tidak ada dalam aturan syariat. Ketika seorang melakukannya, maka dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, kapan waktunya kalau mau mencerai? Wanita itu boleh dicerai ketika wanita tersebut sedang dalam kondisi suci, tidak haid, tidak nifas, dengan syarat dia belum digauli, belum dijimai oleh suaminya. Nah, maka ketika ada seorang suami atau seorang lelaki ingin mencerai istrinya, cerailah ketika istri tersebut suci, sedang suci, tidak haid ataupun nifas, dan belum digauli atau tidak dijimai. Seorang wanita haid, selesai haidnya, suci dia. Nah, suaminya belum, setelah haid tersebut belum apa? Menjimainya. Maka silahkan ketika itu sang suami boleh untuk mencerainya. Ketika memang harus untuk dicerai. Maka cerainya dilakukan ketika itu. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua, walaupun di sini tidak disebutkan, namun sekalian anak sebutkan. Waktu untuk mencerai seorang wanita ketika wanita tersebut hamil. Ketika sudah jelas hamil, maka itu pun juga waktu yang diperbolehkan untuk mencerai. Seperti itu. Sehingga atas dasar ini ketika haid atau nifas dilarang. Ketika suci dan sudah dijimai, ini juga terlarang. Nah, dipahami ini ya, waktunya. Berarti ada dua waktu yang boleh dan dua waktu yang terlarang. Kapan dua waktu yang boleh? Abu Askia. Kapan disyariatkan atau dibolehkan seorang laki mencerai istrinya? Yang pertama, pada saat suci. Sudah. Begitu saja. Dan sebelum dijima, ini yang pertama. Yang kedua, pada saat ya Abu Salman hamil, jelas kehamilannya. Yang dua waktu yang terlarang apa Bu Rizki? Nah, suci dan suci jima. Ini yang pertama. Yang kedua, haid dan nifas. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh di sini, sungguh Rasulullah SAW memerintahkan seseorang yang menceraikan suami, menceraikan istrinya dalam kondisi dirinya sedang haid. Dalam riwayat yang lain disebutkan ini Ibnu Umar. Rasulullah SAW ketika mendapat info bahwa Ibnu Umar mencerai istrinya, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab, murhu fal yuraji'ha. Wahai Umar, perintahkan anakmu, yaitu Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhum jami'an, perintahkan dia untuk dia rujuk. Nah, maka kata Syekh Saleh Fauzan di sini, Rasulullah SAW ketika mengetahui ada seseorang sahabat yang mencerai istrinya dalam kondisi istrinya sedang haid, maka Rasulullah memerintahkan untuk rujuk. Seperti itu. Nah, kemudian kata Syekh, "Tsumma yutalliqaha halatuhriha in arad." Kalau ingin mencerai, maka silakan mencerai ketika dia sudah suci. Ketika sedang haid, maka jangan untuk menceraikan. Namun sekarang permasalahannya. Kalau apabila ini terjadi misalnya. Seorang lelaki mencerai istrinya ketika istrinya sedang haid. Ini kan terlarang. Tidak boleh. Ya kan? Ini haram. Namanya tolak bid'i. Nah. Tapi sekarang permasalahannya ternyata terjadi misalnya. Maka tentunya dilakukan adalah rujuk. Pertanyaannya, apakah tolaknya tersebut teranggap, terhitung? Karena kita tahu, jatah mencerai istri itu kan ada 3 kali. Seperti itu. Nah, ketika seorang laki-laki mencerai istrinya di waktu haid, dia harus rujuk. Tapi sekarang, cerainya itu terhitung tidak? Terhitung cerai atau tidak? Dan itu nanti mempengaruhi. Sebelumnya dia belum pernah sama sekali kah? Sehingga itu teranggap 1 kali cerai atau belum? Kalau permasalahannya masih belum jelas. Maksudnya kalau itu teranggap berarti sudah 1 kali hitungan. Kalau belum teranggap ya berarti tidak. Atau kalau misalnya mencerainya sudah 3 kali. Apabila mencerainya sudah 2 kali misalnya. Ya. Mencerainya 2 kali. Sebelumnya sudah 2 kali jatuh talak. Namun rujuk lagi jatuh talak. Nah kemudian dia setelah 2 kali mencerai ini. Rujuk lagi 2 kali itu. Setelah itu dia mencerai istrinya pada waktu haid. Kalau teranggap berarti 3 kali berarti sudah. Sudah selesai. Tidak ada jatah lagi untuk kumpul setelahnya. Nah, maka yang rajih dan ini pendapat dari sekian ulama kibar dari zaman ke zaman dan ini juga pendapat sebagian besar sahabat, cerainya tersebut terhitung. Nah, caranya tersebut terhitung. Jadi kalau dia sebelumnya sudah 2 kali mencerai, cerai pertama rujuk, sebelum masa iddah berakhir rujuk, ya sudah kembali lagi, berarti masih rumah tangga masih bertahan. Kemudian dicerai lagi, nah, sebelum masa iddah rujuk lagi sehingga masih suami istri. Subhanallah setelah itu pas haid mencerai lagi. Nah, berarti apa? Jatuh talak lagi. Berarti sudah 3 kali. Kalau cerai yang ketiga selesai. Enggak boleh rujuk lagi, sudah bukan suami istri. Nah, ini banyak kesalahan dari para suami. Tidak tahu yang seperti ini. Subhanallah, masih terus. Setelah itu menyesal, rujuk lagi. Sudah bukan istrinya. Kalau sudah ternyata 3 kali mencerai, ya, sudah bukan istrinya. Kalau dia masih tetap berumah tangga, zina. Kalau misalnya melakukan jima, zina yang terjadi. Kalau sampai punya anak, anaknya bukan anak bukan anak dari pernikahan yang sah. Barakallahu fikum, maka hal ini perlu diketahui, hukum-hukum yang terkait dengan perihal ini. Baik. Qala wa turu wa inqita'u dam, fa idzan qata'a damuha faqad tahurat wa intahat muddatu haydiha. Fayajibu 'alaiha al-iktisal tsumma tuzawil ma muni'at minhu bisababil haid. Wa tuhru, suci, yaitu selesainya darah tidak keluar. Kalau darah sudah terputus, tidak keluar lagi, maka dia telah suci. Dan telah selesai hari-hari haidnya. Wajib bagi dia untuk kemudian dia mandi setelah itu. Kemudian dia melakukan apa yang sebelumnya dilarang ketika masa haid dengan sebab haidnya. Qala wa in ra'at ba'da tuhri kudratan au sufratan lam yaltafit au lam taltafit ilaiha. Seorang wanita itu kalau ternyata betul darahnya itu sudah selesai, haidnya selesai, di hari-hari haidnya, kan kemudian tentunya dia, misalnya seorang wanita kebiasaannya 6 hari, baik, subhanallah memang 6 hari selesai darah, maka dia mandi, kewajibannya mandi, sholat, kan seperti itu. Hari ke-7 ternyata dia melihat ada bercak kecoklatan atau kekuningan. Perhatikan, darah haid sudah selesai dulu. Ya. Setelah itu, dan dia di hari-hari yang memang kebiasaannya misalnya 6 hari. Maka pas hari ke-6 selesai, maka wajib dia mandi. Tapi hari ke-7, sudah bersih dia, kemudian hari ke-7 dia melihat ada bercak kuning atau coklat. Maka ini dinamakan dengan al-kudrah atau as-sufrah. Maka bercak yang seperti ini tidak teranggap. Sudah bukan darah haid lagi. Nah, dipahami ini ya. Beda ketika bercak ini nyambung dengan darah haid. Darah haid belum. Darah haid ini masih ada. Ya. Darah haid hilang, namun disusul langsung dengan adanya bercak. Maka bercak ini teranggap masih. Teranggap haid. Nyambung dengan darah haid. Sufra dan kudroh ini. Bercak coklat atau bercak kuning ini. Nyambung dengan darah haid. Maka bercak ini teranggap haid. Namun dibedakan kalau darah haid betul-betul berhenti. Kemudian besoknya atau lusanya muncul. Maka kemunculan bercak yang tidak nyambung dengan darah haid ini tidak teranggap sebagai darah haid. Dipahami ini ya. Nah, barakallahu fikum. Rawahul Bukhari wa ghairuhu walahu hukmur rafa' li'annahu takrirun minhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya yaitu liqali ummi Atiyyah radhiyallahu anha kunna la na'udda al-qudrata wa sufrata syai'an. Kata sahabiat yang mulia Ummu Atiyyah radhiyallahu anha, dahulu kami tidak menganggap al-kudrah dan sufrah syai'an. Di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam itu kami haid, bercak coklat ataupun kuning ini kami tidak anggap itu sebagai bagian dari darah haid. Karena sudah terputus dari darah haid. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang selainnya dan memiliki hukum rafa, yaitu sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Kalau umahat atau akhwat bisa melalui kertas atau WA ke suaminya. Nah, tafadhol. Cerai. Cerai apakah harus dengan ucapan atau dalam hati juga terhitung? Ya, harus terucap. Kalau sudah dalam hati, maka tidak teranggap sama sekali. Bagaimana tahunya cerai? Seperti itu. Nah. Hah? Ngempet. Nahan. Ngempet tuh nahan. Ya sekedar nah. Ya bagus kan nahan. Memang harus ditahan. Kalau memang selama masih bisa dipertahankan. Nah. Kondol ya Bafayat. Hatta bercanda. Nah ini. Di antara hukum dari perceraian. Perceraian itu mau sifatnya serius dan bercanda, maka dihukumi sama untuk perceraian. Seperti itu. Ya. Jadi cerai itu kalau bercanda, main-main. Makanya hati-hati. Hati-hati. Nah. Memang konteksnya jelas bercanda gitu. Gak ada marah sama sekali, gak ada apa. Terus tiba-tiba dia, seseorang tuh bilang ke istrinya, orang tersebut, bahwa dia menceraikan istrinya. Aku mentolak kamu. Bercanda ini. Jatuh tolak. Nah, terhitung. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, hadal. Mencerai itu yang afdal ada dengan saksi. Namun, ketika tidak ada saksi, maka selama dengan kata-kata kalimat jelas, maka juga teranggap tolak. Karena kan ada istrinya. Seperti itu. Nah, maka teranggap itu juga teranggap jatuh tolak. Tidak harus ada saksi yang lainnya misalnya. Jadi, suami mencerai istrinya. Enggak ada orang lain. Ya kan? Ya sudah. Kita kan tadi mengajukan ke pengadilan. Suaminya mengakui ya. Seperti itu. Ya, jatuh tolak. Tidak harus ada saksi. Seperti itu. Barakallahu fikum. Now.

Ya enggak apa-apa, bukan qadarul. Iya, memang qadarul lah semuanya. Sah. Tapi ini bukan suatu musibah. Ada apa? Bercak? Bercak atau darah? Darah. Maka tinggal dilihat. Apakah dia... Baik, pertanyaannya begini. Seorang wanita haid, selesai darah berhenti, mandi, kemudian besoknya melakukan hubungan suami istri, setelah itu ternyata ditemukan apa? Darah. Kalau bercak tidak ya, tidak teranggap. Baik. Tapi sekarang darah. Maka tinggal dilihat, dia ini kebiasaannya memang sampai hari itu atau tidak? Kalau di luar kebiasaannya dia, baik wanita, memang biasanya dan dia apa namanya, darahnya itu teratur. Ya. 6 hari dia, memang kebiasaannya dia teratur dia. Seperti itu. Keluar, di luar kebiasaan ini, maka dia sudah bukan teranggap darah haid. Walaupun darah. Seperti itu. Walaupun sebagian ulama mengatakan, dilihat sifat darahnya. Sifat darahnya. Karena sifat darah haid terbedakan. Namun yang rajih, kalau di luar hari-hari dia haid, ini tentunya yang haidnya teratur ya, maka itu sudah bukan teranggap darah haid. Itu istihadhah. Darah istihadhah. Nah.

Ketika suaminya tidak tahu masanya. Tapi kan istri tahu masanya. Sebentar. Dia ini baru haid. Artinya kan perempuan kalau masih muda, baru pertama kali haid, mungkin. Nah ini kan sudah bertahun-tahun haid, dia kan punya kebiasaan yang dia ketahui. Bagaimana kemudian dia enggak tahu masa-masa? Bukan, ini enggak butuh ilmu, karena kan kebiasaan dia. Enggak tahu ilmu agama, tapi wanita kan tahu kebiasaan dia ini selama normal tentunya ya, selama normal. Dia kan tahu kebiasaannya setiap bulannya 6 hari keluarnya. Atau 7 hari misalnya kebiasaannya. Enggak perlu ilmu sudah. Loh, pengalaman dia bagaimana bertahun-tahun menjadi seorang wanita yang sudah haid begitu. Beda mungkin ketika baru pertama kali mengalami mungkin. Tapi kalau sudah sekian tahun menjadi wanita haid kan punya pengalaman dia. Karena ini menentukan, intinya wanita yang normal ketika hari-hari haidnya itu sudah berakhir, dia memang kebiasaannya sudah tahu. Ya, 6 hari, maka lebih dari itu sudah selesai, bukan darah haid. Darah istihadhah. Kebiasaannya 7 hari. Sudah selesai, hari ke-9, atau hari ke-10, atau hari ke-8. Sudah bukan darah haid. Kalau keluar itu berarti darah istihadhah. Yang rajih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik? Nah, barakallahu fikum.

Bukan. Bukan, bukan, bukan. Ini sebelum haid atau setelah haid ini? Oh, sebelum haid. Ya kalau sebelum haid lain-lain lagi. Ini kejadian ini sebelum haid atau selesai haid? Sebelum haid ya. Kalau sebelum haid maaf anhu, artinya dimaafkan insyaallah. Tadi kan pembahasan ini setelah haid. Oh, sebelum. Baik, pertanyaannya. Sebelum darah haid keluar. Ternyata ya al-muhim detik-detik lah ya, menit hari tersebut belum keluar, terus melakukan hubungan suami istri, ya. Tidak ada kesengajaan, tidak tahu kalau ternyata sudah keluar, ya maaf anhu, insyaallah diampuni, dimaafkan seperti itu. Beda kalau menyengaja, sudah tahu masih terus. Tapi kalau enggak tahu, terus baru kemudian setelah itu melihat, dimaafkan insyaallah. Nah, tidak berdosa dia insyaallah. Selama tidak disengaja. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala tanbihun hammun. Kata Syekh ada tanbih yang penting. Apa itu qala idza tahuratil haidu awin nufasa qabla ghurubi syams lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'asra min hadzal yawm. Wa man taharat minhumā qabla tulu'il fajr lazimaha an tusalli al-maghrib wal 'isha min hadhihi al-lailah. Karena waktu salat tsaniyah, waktu salat atau waktun li salatil ula fi hali al-udzur. Seorang wanita yang haid atau nifas apabila suci, selesai darah haid dan selesai nifasnya sebelum terbenamnya matahari, maka dia wajib untuk salat zuhur dan asar. Paham ya? Hah? Jadi wanita haid. Kita maghrib jam berapa? Jam 6, sekarang jam 6 kurang 10 kurang lebih. Ya kan? Jam setengah 6 misalnya. Jam setengah 6. Ternyata dia suci. Itu kan waktu asar masih ada. Waktu asar masih ada. Karena belum masuk maghrib. Kan seperti itu. Ya kan? Maka yang harus dia lakukan bukan hanya sholat asar, tapi juga melakukan sholat duhur. Sama seperti juga ketika seorang wanita sucinya sebelum masuk waktu subuh. Maka yang dilakukan bukan hanya sholat isya, tapi maghrib juga. Paham ini ya? Nah, gambaran permasalahan dipahami ya. Barakallahu fikum. Sehingga ketika waktu isya sucinya, itu yang dilakukan bukan hanya sholat isya saja, tapi maghrib juga dilakukan. Sama dengan ketika di waktu asar dia suci. Maka kewajiban dia bukan hanya sholat asar, tapi sholat duhur juga. Kemudian Syekh menukilkan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walihada kana jumhurul ulama kamalikin wa syafi'i wa ahmada yaqulun idza tawratil haidu fi akhirin nahar sallatil zuhra wal asra jami'a wa idza tawrat fi akhiril lail sallatil maghriba wal isha jami'a kama nukila dhalika an Abdurrahman ibn Auf wa Abi Hurairah wa Ibn Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atas dasar ini, jumhur al-ulama. Jumhurnya ulama ya. Nah, ya, jumhur ulama ini teranggap karena ulama. Kalau jumhurnya selain ulama, nah. Seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya. Mereka mengatakan, perempuan haid apabila suci di akhir waktu di hari tersebut, ya berarti sebelum maghrib, maka dia sholat duhur dan asar. Dijamak berarti. Kalau dia sucinya di akhir malam, berarti sebelum subuh ini, di akhir malam, maka dia sholat maghrib dan isya'.

0: Sholatnya urutan ya tetap ya. Jangan sholat isya dulu. Baik. Sucinya di waktu malam hari di waktu isya. Maka jangan dia niatnya sholat isya dulu. Tidak. Tetap niatnya sholat maghrib dulu. Baru kemudian isya. Sama juga yang di sore hari tadi. Dia niatnya sholat, dia melakukan sholat duhur dulu, baru asar. Sebagaimana yang demikian dinukil dari sahabat Abdurrahman bin Auf, wa Abi Hurairah, wa Ibni Abbas. Qala li'anna al-waqta mushtarakun baina sholatain fi hali al-udhur. Fa'idha tahurat fi akhirin nahar, fa'waktu zuhri baqin. Fatusalliha qabla al-asr. Fa idza tahurat fi akhir al-lail fa waqtu al-maghrib baqin fi hal al-udhur. Fatusalliha qabla al-isya. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, sehingga wanita tersebut apabila suci di akhir malam, ini selesai. Kenapa yang demikian? Karena waktu tersebut itu berserikat antara dua salat. Fi hal al-udhur. Kita mengetahui orang musafir atau safar itu kan ada udhur yang dengan itu dia boleh menjamak. Ya kan? Orang kalau punya udhur yang syar'i itu kan boleh menjamak dua sholat di salah satu waktunya. Duhur dan asar atau maghrib dan isya. Kan seperti itu. Ya. Apa di antara uzurnya? Safar. Apa di antara uzurnya apa? Sakit dan yang lain-lainnya. Intinya, orang kalau punya uzur, waktu zuhur dan asar ini kan gabung waktunya. Ya. Waktunya gabung. Ketika safar, waktu zuhur itu kapan? Mulai zuhur sampai maghrib. Ketika safar, dia boleh melaksanakan sholat zuhur di waktu asar, di jamak tentunya. Ya. Paham ini ya. Maka sama wanita haid juga punya uzur. Dia tidak sholat duhur karena sedang haid. Ini tentunya uzur syar'i, bila syak. Maka ketika waktu asar, uzur syar'inya sudah tidak ada, maka dia apa? Menjamak sholat duhur yang dia tinggalkan karena ada uzur. Hukum asal waktu sholat adalah masing-masing. Kan seperti itu. Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Ini hukum asalnya. Tapi ketika ada uzur syar'i, maka dua sholat ini waktunya satu. Jadi satu. Asar dan zuhur, atau zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kalau subuh tidak ada jamak. Maka oleh para ulama, dikiaskan kondisi tersebut sama dengan wanita haid. Ya, waktunya itu berserikat antara dua sholat ketika ada uzur. Sehingga kata Syekhul Islam, apabila wanita tersebut suci di waktu akhir harinya tersebut, yaitu sebelum maghrib, maka itulah waktu zuhur masih tersisa. Sekali lagi, ketika ada uzur, waktu zuhurnya itu bukan hanya sampai asar, tapi sampai menjelang maghrib. Waktu duhurnya masih tersisa. Maka dia sholat. Dia lakukan sholat tersebut. Sama juga ketika dia suci di akhir malam. Maka waktu maghribnya juga masih tersisa. Masih ada ketika kondisi ada udhur ini. Maka dia melakukannya sebelum dia melakukan sholat isya. Artinya berurutan. Seperti itu. Jadi wanita suci sebelum maghrib, tetap dia yang dilakukan adalah sholat duhur dahulu, baru asar. Wanita suci di pertengahan malam, tetap yang dia lakukan dulu adalah sholat maghrib dahulu, baru isya. Nah, intaha, selesai penukilannya. Sehingga dari sini, dan ini wallahu alam, pendapat yang tampaknya kuat. Namun di situ ada pendapat lain yang menyebutkan dalam kondisi seperti ini, sucinya di waktu asar, maka cukup bagi dia untuk melakukan sholat asar.
1: Di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi sekarang jam 5:30 sebelum maghrib. Wanita suci dari haid. Maka yang dilakukan salat apa? Menurut pendapat yang kedua, ini pendapatnya Syekh Al-Utsaimin juga, cukup dia melakukan salat asar saja. Kenapa? Dia tidak sholat zuhurnya itu bukan keinginan dia. Ya, bukan karena, artinya dia ada udzur syar'i yang memang menghalangi dia untuk melakukan sholat zuhur. Sementara sholat itu tidak dikodok. Tapi wanita haid, sholat itu tidak dikodok. Selesai waktu zuhur, berarti selesai. Sebagaimana hari-hari sebelumnya, sholat-sholat yang lainnya selesai. Seperti itu. Alasan sebelumnya juga, tidak ada dalil. Itu semuanya hanya kias. Nah, tidak ada dalil yang sharih, nasun sahihun sharih, yang menunjukkan bahwa wanita haid ketika sucinya asar, dia harus juga sholat zuhur. Pendapat ini juga tampaknya kuat. Wallah alam bisawab. Dalam rangka kehati-hatian, ikuti pendapat yang pertama. Namun, ana pribadi, kalau ada wanita yang dia mengambil pendapat kedua, ana tidak bisa menyalahkan dia. Nah, artinya dia waktu asar suci, dia tidak sholat zuhur, hanya sholat asar saja yang dia lakukan. Maka kita, ana pribadi berat untuk mengatakan berarti dia meninggalkan kewajiban sholat zuhur. Ini kan konsekuensinya berarti dia meninggalkan sholat, menyengaja meninggalkan sholat. Nah, sementara sebagian ulama di antara Syekh bin Baz dan yang lainnya, hukum secara umum, ada seorang yang meninggalkan sekali saja sholat, ya, dia kafir. Ini hukum secara umum. Maka apakah bisa kita katakan, berarti dia sudah meninggalkan sholat duhur. Berarti dia konsekuensinya yang tadi. Anak pribadi tidak bisa menyalahkan dia dan mengatakan dia berdosa. Karena memang hukum asalnya dalil. Mana dalilnya? Walaupun tentunya pendapat jumhur ulama tadi itu juga kuat karena kiasnya bisa dibilang kias yang tepat. Lebih baiknya kita ambil pendapat yang ini, pendapat jumhur, untuk melakukan dua sholat. Namun apabila ada wanita yang hanya mencukupkan melakukan sholat asar saja, atau isya saja, maka ana berat untuk mengingkarinya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala wa amma idza dakhala alayhi waqtu salatin tsumma hadat aw nafisat qabla an tusalli fal qawlur rajih annahu la yalzamuha qada' tilka salah allati adrakat awwala waqtiha tsumma hadat aw nafisat qabla an tusalliha hadha huwa as-sahih. Nah, sekarang kebalikannya. Adapun apabila wanita tersebut masuk waktu sholat, kemudian dia baru keluar dari haid atau dia nifas sebelum sempat dia sholat. Maka pendapat yang rajih, dan ini insya Allah pendapat memang betul yang rajih, adalah dia tidak diharuskan mengqadha sholat tersebut. Yang dia mendapati awal waktunya, namun dia belum sempat sholat, sudah haid atau nifas dahulu. Paham permasalahan ya? Masuk waktu zuhur. Sekarang di sini misalnya zuhur jam berapa? 12 kurang 10. Azan. Al-Mu'adzin mengumandangkan azan. Jam 12 kurang 10. Ada seorang wanita belum sholat. 12:30 dia mau sholat berwudu. Subhanallah keluar dari haid. Maka apakah sholatnya ini nanti setelah dia suci dia harus mengqadha? Yang rajih tidak, sebagaimana disebut oleh Syekh Shalal Fauzan.